0: Mereka berharap ada kesempatan datang kembali ke Ka'bah, entah menjalankan ibadah umrah atau haji. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
1: Warga Aceh Tamiang trauma dengan banjir bandang saat hujan disertai angin kencang melanda permukiman mereka. Informasi kelas peristiwa kami rangkum dengan umat Buddha di Longagung, Jawa Timur yang menggelar ritual Atami Puja di pelataran Candi Sanggrahan.
2: Suasana hikmat menyelimuti pelataran Candi Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu siang. Puluhan umat Buddha dari berbagai vihara di Tulungagung berkumpul untuk melaksanakan ritual Atami Puja. Ritual ini digelar tepat 8 hari setelah Hari Raya Waisak. Tujuannya untuk mengenang peristiwa sakral persembahan api atau kremasi jasad Sang Buddha Gautama setelah mencapai parinirvana. Prosesi diawali dengan mengelilingi Candi Sanggrahan yang dipimpin oleh seorang samanera atau calon biksu. Pemilihan Candi Sanggrahan bukan tanpa alasan, karena situs sejarah ini dahulu menjadi tempat persemayaman jenazah Gayatri sebelum dikremasi. Sekitar 10.000 orang turut serta dalam acara makan malam halal terbuka di area padang pasir di kota Jeddah, Arab Saudi baru-baru ini. Tidak hanya makan malam, hadirin juga disuguhi beragam kesenian khas Timur Tengah. Jumlah peserta makan malam yang menembus angka 10.000 mengantar panitia acara meraih pengakuan dari buku rekor dunia Guinness World Records atas kategori Largest Attendance of an Outdoor Halal Dinner Event.
3: They need to take care of the hygiene. They need to take care of the food loss. So these kind of are the main guidelines that we need to follow.
4: Event itu kita bikin event bukan di negara kita, tapi bikin eventnya di Saudi Arabia. Nah, dengan jumlah 10.000 sekian orang itu, dengan makan bareng itu, kemudian kita ajukan itu menjadi salah satu event level dunia, rekor dunia, kita ajukan ke Guinness World Record dunia.
2: Pihak Guinness World Records pun menyebut rekor diberikan setelah melewati sejumlah proses verifikasi. Warga Aceh Tamiang merasa was-was saat debit sungai Lintang mengalami kenaikan pasca hujan disertai angin kencang melanda sehari sebelumnya. Bagi warga kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal. Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, Kota Bandung, Jawa Barat terkenal dengan ragam sajian kuliner yang viral. Kali ini koresponden Kiki Harjadi akan mengajak Anda mencicipi aneka donat sordo nan unik di Kota Kembang. Seperti apa? Ini dia liputannya.
5: Kota Bandung, Jawa Barat seolah tak pernah kehabisan kuliner viral. Berbagai tempat makan selalu ramai dipadati antrean para pengunjung. Tak heran jika Bandung menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan bagi wisatawan. Kali ini saya ajak Anda mencoba salah satu kuliner viral di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Tempat ini menawarkan sourdough bomboloni, donat berbentuk bulat menggembung. Ada 17 varian rasa yang bisa dipilih konsumen, mulai dari rose leci, matcha, hingga Dubai pistachio. Seluruh produk dibuat fresh setiap hari. Keunikannya terletak pada bahan yang digunakan. Adonan sourdough dibuat dengan campuran air buah hasil fermentasi, yakni apel hingga anggur yang difermentasi selama 7 hingga 30 hari.
6: Nah, sebenarnya kalau yang bikin beda itu dari teksturnya sih, Kak. Terutama karena kan di Indonesia nih ya, banyak banget orang kan penderita maag atau lambung ya. Jadi kalau misalkan donat kita pakai fermentasi buah-buahan, itu bisa lebih jauh lebih sehat lah dan aman dikonsumsi untuk orang yang penderita maag atau asam lambung.
5: Saat diicip, sourdough bomboloni ini terasa sangat lembut saat masuk ke mulut. Teksturnya ringan dengan isian yang menyatu di setiap gigitan. Sentuhan hasil fermentasi pada adonan juga memberikan pengalaman rasa yang unik dan menambah sensasi yang tidak biasa ditemukan.
7: Ini adalah kali pertama saya mencoba bomboloni dengan rasa matcha seperti ini. mirip ya sama baju saya, karena saya juga penyuka matcha juga sebenarnya. Kalau matcha, wah udah deh, surgawi. Nah yang jelas rasanya unik, karena tadi ya dijelaskan bahwa dia punya campuran dari fermentasi buah yang kemudian memberikan rasa atau aroma yang kemudian berbeda dari bomboloni pada umumnya. Wah, masih banyak nih, semua coba dulu ya.
5: Sourdough bomboloni ini dijual dengan harga Rp18.000. Lebih dari 1.000 buah terjual setiap harinya. Sempat viral di media sosial, hanya dalam waktu 3 hingga 4 jam, donat ini bisa habis terjual.
8: Terus nyobain donat yang lagi happening di medsos kan, makanya baru pertama kali nyoba kesini.
9: Kenapa nih mau coba?
8: Karena dari kelihatannya kayak menggugah banget gitu, makanya kayak ayo deh nyobain gitu.
5: Berikutnya, saya ajak Anda bergeser ke kawasan Pasteur, Kota Bandung. Antrean pengunjung di sini juga tak kalah ramai. Kafe ini menjual donat sourdough. Berbeda dari donat pada umumnya, donat ini memiliki bentuk kotak yang menjadi daya tarik tersendiri. Donat-donat ini dijajakan secara prasmanan. Konsumen bebas memilih sendiri sesuai selera, mulai dari matcha lemon, Dubai pistachio, honey butter glaze, Isfahan, hingga cereal milk. Setelah memilih, barulah donat dapat dibawa ke meja untuk dinikmati. Saatnya icip-icip. Saya memulai dengan varian bestseller, Dubai pistachio. Ukurannya cukup besar sehingga untuk menikmatinya bisa dipotong atau digunting terlebih dahulu. Tekstur donat yang lembut dan empuk berpadu dengan isian pistachio yang melimpah, menciptakan perpaduan rasa manis dan gurih yang seimbang.
7: Ya kalau dari bentuk udah pasti ini estetik banget, karena dia square ya alias kotak. Saya baru pertama kali nih lihat donat yang kemudian bentuknya kotak seperti ini. Jadi orang yang datang tidak hanya untuk menikmatinya saja, tapi untuk juga dibuat konten, foto ataupun video. Nah kalau soal rasa, Anda bisa coba sendiri deh. Unik rasanya, ada banyak sekali varian rasanya. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif Anda kalau misalkan mau cari dessert di wilayah Bandung, ya mungkin ini bisa jadi alternatifnya.
5: Menariknya, bentuk kotak pada donat sourdough ini terinspirasi dari desain bangunan kafe yang juga didominasi bentuk kotak. Sebelum dipasarkan, donat ini telah melalui proses research and development atau R&D yang cukup komprehensif. Hasilnya, hadir donat sourdough dengan karakter rasa yang seimbang dan nikmat untuk dinikmati berbagai kalangan.
10: Tapi kalau setiap pulang weekend, itu kita masih review dan evaluasi terus production-nya. Karena tertinggi itu kita selling 2.800 donat sehari per day, dan itu masih dalam kondisi orang kehabisan gitu. Jadi produksinya udah kita strategize terus gimana cara supaya kekejar. Sekarang tim production juga udah masuk dari jam 4 subuh, udah mulai bikin donatnya. Tapi mungkin karena komitmen kita adalah freshly baked setiap hari, nggak ada adonan yang dibesokin. Terus kita pokoknya semuanya dimulai production start dari jam 4 pagi untuk sepanjang hari itu.
5: Tersedia sedikitnya 12 varian rasa yang bisa dipilih sesuai selera. Untuk menikmatinya, konsumen cukup merogoh kocek mulai dari Rp22.000 per buah.
11: Awal-awal sih kita lihat di medsos ya, karena viral gitu, jadi pengen nyoba aja
12: nih. Terus dari bentuknya juga kan biasanya donut bulat nih, ini kan kotak ya, unik banget.
11: Rasanya enak sih,
12: empuk banget,
11: unik gitu ya,
12: unik karena ada yang rasa sereal kan baru pertama ya di sini, terus ada lem.
5: Selain donat sourdough, pengunjung juga dapat menikmati beragam menu lain yang tak kalah menarik. Mulai dari sandwich dengan berbagai pilihan isian, hingga aneka kopi dan smoothies yang menyegarkan. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Kegagalan Jonathan Christie di final sektor tunggal putra Indonesia Open diikuti pasangan ganda putra Raymond Indra Nikolaos Jokin. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
5: Asa Jonathan Christie menjadi juara Indonesia Open untuk pertama kalinya harus pupus setelah kalah 2 game langsung dari pebulu tangkis muda asal Kanada Victor Lai di partai final turnamen level Super 1000s.
6: Bermain di hadapan lebih dari 4.000 badminton lovers Istora Senayan minggu sore, game pertama berlangsung alot. Kedua pemain tampak masih saling membaca pola, meski begitu Victor unggul hingga interval pertama. Pebulu tangkis Kanada berusia 21 tahun itu tampil tenang meski di bawah tekanan penonton Istora. Sebaliknya Jojo beberapa kali kehilangan poin karena kesalahan sendiri. 19-21 tuan rumah tertinggal. Jojo yang berambisi juara Indonesia Open untuk kali pertama justru kembali tertinggal 6 poin hingga interval game kedua. Victor mengendalikan permainan dengan rally panjang menunggu Jojo membuat kesalahan antisipasi. Hanya butuh waktu 39 menit untuk Victor Lai menutup laga dengan skor 8-21, sekaligus mengubur ambisi Jojo untuk menjadi juara di rumah sendiri. Victor Lai jadi orang Kanada pertama yang menjadi juara Indonesia Open Super 1000.
7: I think today the hardest thing was overcoming the pressure from the crowd. It's so loud and every time he wins a point, it feels like I can't hear myself talking at all because it's very, very loud. But he also had pressure being the home favorite. So I think the most important thing was just to stay focused and block out the noise and just believe that I can win.
8: Saya merasa memang pressure dari awal main. Ketegangannya juga cukup berasa besar. Dan ya, saya rasa saya nggak bisa menghandle hal tersebut di dalam lapangan tadi. Itu aja sih.
9: Satu wakil Indonesia harus gugur. Bagaimana nih tanggapannya, Mbak? Siapa namanya?
10: Barbie dari Badminton Koi Jakarta. Tanggapan aku awalnya sih pas set 1 udah kalah, aku masih ada perasaan kayak enggak, Jojo tuh emang biasanya kayak gini, di set pertama memang pasti akan biasa-biasa aja dan dia akan balas di set kedua untuk rubber. Tapi pada saat udah masuk set 2 dan Jojo kalah 1-6, aku udah mulai ngerasain kayak enggak. Ini kayak enggak ada yang ada sesuatu yang enggak beres sama Jojo. Akhirnya aku udah mulai kayak aduh. Jo, ayo Jo, sampai akhirnya udah poin 17, lawannya udah 17, aku mulai kayak, Jo, ayo Jo, sampai akhirnya dia udah ada di momen ngelepasin bola dan gak mau ngambil, aku udah yang kayak, ayo udah deh, aku mau keluar, Tapi akhirnya masih mau aku tungguin sampai akhirnya dia naik podium dalam keadaan nangis. Di situ posisinya aku juga sedih ngeliatin Jojo, tapi nggak apa-apa. Menang kalah namanya pertandingan kan, udah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun Jojo kali ini podium 2, tapi Jojo tetap nomor 1 di hatiku.
6: Turnamen Indonesia Open adalah ajang level Super 1000 alias tertinggi di BWF World Tour yang memperebutkan hadiah sebesar $1.45 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Kegagalan Jonathan Christie di final sektor tunggal putra Indonesia Open diikuti pasangan ganda putra Raymond Indra dan Nicholas Jacquin. Tuan rumah ditundukkan ganda putra Malaysia Goh Shey Fei Nur Izzuddin dalam rubber game.
11: Teriakan 4.000 penonton di Istora Senayan pada partai final sektor ganda putra Indonesia Open 2026 minggu malam membuat pasangan Raymond Indra Nicholas Jacquin tampil agresif di game pertama. Indonesia membungkus game pertama 21-13 dalam waktu 10 menit saja. Ganda putra Malaysia Goh Shey Fei dan Nur Izzuddin yang menempati ranking 8 dunia bangkit di game kedua. Meski Raymond dan Jacquin berusaha kejar ketinggalan, smash tajam pemain Malaysia membuat skor 18-21 memaksa laga berlanjut ke rubber game. Goh Shey Fei dan Izzuddin makin mendominasi di set penentu. Sebaliknya, tuan rumah tampak kesulitan dan terburu-buru dalam melakukan serangan. Tertinggal 9 poin membuat Raymond Jacquin tertekan. Malaysia akhirnya menutup laga 10-21 dan memastikan menjadi juara Indonesia Open 2026 sekaligus mengulang kemenangan atas Raymond Jacquin di final Indonesia Master Januari lalu.
8: Ini kali kedua kami menang di Istora dan saya rasa ini tempat ketua kami. Masa first game tu, opponent memang bagi tekanan yang sangat kuat pada kami dan saya pun agak tertekan masa permulaan tu. Jadi pada saya menang saya untuk second game dan kami boleh comeback.
12: Terima kasih banyak untuk supportnya hari ini, benar-benar luar biasa dan juga menjadi pelajaran penting buat kita juga. Tadi secara overall permainan kita saya rasa sudah all out, kita bermain up. Sudah menampilkan apa yang kita bisa, kita sudah all out. Memang tadi di set kedua sempat kita sudah unggul lumayan jauh, unggul 6 poin, tapi Husul langsung dapat 8 poin secara berlangsung. Kita pun juga di lapangan berusaha untuk tidak musuh kalau bisa jangan sampai poin dapat banyak-banyak, tapi saya rasa pasangan Malaysia tadi mainnya benar-benar luar biasa. Mereka tetap fokus, tetap menjaga pikiran mereka. Mereka benar-benar luar biasa hari ini. Dan ya, saya juga ingin ucapkan mohon maaf buat para masyarakat Indonesia karena kita gagal meraih gelar untuk ganda putra di Indonesia Open tahun ini.
11: Dengan hasil ini, pasangan Raymond Indra Nicholas Jacquin dan Jonathan Christie harus puas menjadi runner-up di turnamen Indonesia Open 2026. Hasil ini juga membuat tuan rumah memperpanjang puasa gelar di ajang ini. Terakhir kali Indonesia juara di turnamen bergengsi level Super 1000 ini adalah pada tahun 2021 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Minggu malam, 32 tim dari berbagai negara berkompetisi dalam PUBG Mobile Global Open 2026 Season 1 di Tennis Indoor Senayan. Turnamen ini pun tercatat dalam buku rekor Guinness dengan jumlah partisipan terbanyak di dunia. Turnamen e-sport yang digelar selama 2 hari ini juga mencatatkan jumlah PMGO 2026 Season 1 diikuti lebih dari 1.224.000 peserta. Jumlah partisipasi pemain terbanyak ini berbuah penghargaan buku rekor dunia Guinness World Record untuk kategori turnamen e-sport tim berbasis mobile terbesar di dunia. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irin Umar, tampilnya Indonesia sebagai tuan rumah turnamen e-sport di skala internasional ini jadi bukti bahwa e-sport menjadi wadah positif bagi generasi muda tanah air untuk berkompetisi di level dunia.
13: sangat happy banget dan welcome kalau ada World Championship seperti ini yang hadir di Indonesia atau esports turnamen yang hadir di sini. Kenapa? Karena sesuatu yang positif untuk anak muda berkumpul, bermain, berkompetisi supaya juga bisa menuju ke panggung global gitu.
5: Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa kembali terjadi saat operasi pembersihan jalan di Bolivia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan

0: kredit, tep beres. Atau kontak Spike kartu debit, tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Kembali terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa ketika operasi pembersihan jalan San Julian digelar polisi dan militer Bolivia pada Sabtu. Dua polisi tertembak dalam bentrokan tersebut. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News di hari ini. Saya Yudi Don, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Bentrokan terjadi ketika polisi dan militer Bolivia melakukan operasi pembersihan di jalan utama San Julian, Santa Cruz bagian timur pada Sabtu. Jalanan itu sudah lebih dari 3 minggu diblokade massa dalam aksi mogok kerja sejak bulan Mei lalu. Sedikitnya 2 polisi terluka tembak dalam bentrokan tersebut. Polisi menyatakan tembakan berasal dari arah para demonstran yang menolak dibubarkan.
3: Utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva y ustedes son testigos porque han ido acompañando toda la actividad, todo el operativo que nosotros hemos realizado juntamente con las Fuerzas Armadas. Asimismo, mencionar que ningún servidor público policial y también militar estaba portando ningún tipo de arma de fuego.
2: Menteri Perencanaan Bolivia, Oscar Mario Justinano, menyatakan tujuan operasi pembersihan itu untuk kembali memulihkan wilayah San Julian, terutama membuka akses penting agar warga bisa kembali beraktivitas. San Julian adalah jalan utama yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya seperti Santa Cruz, El Alto, dan La Paz. Diblokirnya jalur tersebut membuat aktivitas warga di kota-kota itu pun.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru berhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A. Belum diketahui secara pasti penyebab aksi amuk massa.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang hajar.
3: Kenapa sih? Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol Gojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas enggak tahu. Soalnya korbannya enggak nyampe sini.
0: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Guna menghindari amuk massa, sang sopir diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara kuasa hukum AJ mengungkapkan bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda semua. Sama saya Rizky Harisnanda.
5: Dan saya Lianita Ruhiat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Ya, kita lanjutkan informasi Good Morning. Ini ada sebuah resepsi pernikahan unik yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah.
1: Selain digelar di area perkebunan, para tamu mendapat pelayanan terapi ya, sengat lebah dan menikmati madu alami.
2: Hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Slamet menjadi latar belakang indah dari resepsi pernikahan Wihdi Asmara dan Hastiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di area perkebunan sayur kawasan Guci Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita Tejo Asmoro yang merupakan seorang pawang lebah. Lazimnya sebuah pesta, usai kedua mempelai melakukan ijab kabul, para tamu langsung memberikan salam ucapan selamat dan menikmati aneka hidangan. Namun yang membuat pernikahan ini viral dan berbeda adalah adanya fasilitas layanan nyeleneh, yakni terapi sengat lebah serta mencicipi madu murni langsung dari sarangnya.
3: Ingin mencoba berbeda, jadi pernikahannya itu ini benar-benar di tengah sawah. Ya, kalau yang biasanya di hotel di Gunung Perumahan. Nah, ini nanti kami kepada pengunjung, kepada tamu kami, silakan pulang mengambil apa sayuran, apa buah-buahan, apa tanaman, apa kami beri terapi singkat lebang untuk membuat tambah sehat.
2: Menurut sang pemilik hajat, terapi singkat lebang ini sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Sejumlah tamu undangan yang penasaran pun langsung memanfaatkan momen ini untuk merasakan sensasi disengat lebah secara langsung.
4: Pengalamannya sangat indah dan menakjubkan ya.
2: Selain terapi sengat lebah, para tamu undangan juga dimanjakan dengan souvenir dan cenderamata yang tidak biasa. Pihak keluarga membebaskan para tamu untuk memetik dan membawa pulang aneka sayur segar, buah-buahan, hingga bibit tanaman sebagai oleh-oleh. Imam Suripto, Tegal, Jawa Tengah.
1: Seekor bayi gajah Sumatera berjenis kelamin betina lahir dengan kondisi sehat. Kelahiran bayi gajah Sumatera yang diberi nama Bocil ini menjadi upaya konservasi satwa dilindungi di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung.
0: Ya, ini ada juga momen manis pernikahan pasangan orang utan asal Indonesia dengan orang utan kelahiran Jepang. Pasangan orang utan ini menjadi simbolis persahabatan antar dua negara sekaligus upaya pelestarian satwa terancam punah.

0: Satwa Lembah Hijau Lampung memperkenalkan seekor bayi gajah Sumatera betina yang lahir dengan berat 123 kg. Bayi gajah Sumatera ini lahir selamat dan dalam kondisi sehat pada Jumat 5 Juni. Bayi gajah merupakan anak dari pasangan indukan gajah Sumatera bernama Mega berusia 27 tahun dan Aris, gajah jantan berusia 29 tahun. Kelahiran bayi gajah Sumatera ini menjadi kelahiran kedua bagi pasangan gajah Sumatera setelah sebelumnya melahirkan seekor anak gajah jantan bernama Rawana pada 7 Agustus 2022 lalu. Kondisi indukan maupun bayi gajah kini dalam keadaan sehat dan terus dipantau oleh tim maut serta tenaga medis Lembah Hijau Lampung. Kelahiran gajah Sumatera secara ex situ atau di luar habitat alaminya di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung merupakan yang pertama terjadi di kebun binatang se-Sumatera.
1: Kita mendapatkan satu tambahan satu ekor anak gajah kembali dari indukan yang sama, indukan betina Mega dan jantan bernama Aris. Kondisi saat ini induk dan anak terpantau sehat. Sementara masih kita isolasikan ke kandang breeding untuk menyesuaikan menyusui.
0: Kelahiran bayi gajah menjadi kabar baik bagi upaya konservasi serta memberikan harapan bagi kelestarian satwa endemik berstatus terancam punah. Kabar bahagia datang dari pasangan orangutan Jennifer dan Hayato yang secara resmi diperkenalkan secara berdampingan di hadapan publik Jepang pada Sabtu 6 Juni 2026. Bersatunya dua orangutan lintas negara ini menjadi momen bersejarah di Tobe Zoo. Bahkan sampai dibuatkan pesta layaknya sebuah resepsi pernikahan. Usut punya usut, sang mempelai betina Jennifer adalah orangutan Kalimantan yang didatangkan langsung dari Taman Safari Indonesia melalui International Collaborative Breeding Loan Program. Sementara Hayato adalah orangutan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Pertemuan mereka menjadi wujud simbol persahabatan Indonesia dan Jepang melalui kolaborasi konservasi satwa liar yang berstatus sangat terancam punah. Acara resepsi turut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Ehime, Tokihiro Nakamura, jajaran pejabat setempat, serta perwakilan KBRI Tokyo. Wah, selamat menempuh hidup baru ya Jennifer dan Hayato. Yuk kita doakan supaya mereka bisa saling beradaptasi dengan baik dan memperkuat keberhasilan pengembangbiakan populasi orangutan di dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, balon udara berpetasan yang meledak di udara kembali meresahkan. Dua ruang kelas dan toilet SMA Negeri Badegan Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat getaran dari ledakan petasan balon udara tanpa awak.
3: Sementara itu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang menerbangkan atap asbes kedai bakso dan menimpa kendaraan yang terparkir di sekitar kedai.
4: Wah, terjun ya.
5: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
6: Ya, mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
7: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
6: Iya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat nggak kita betulin itu ya.
5: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti. Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
4: Angin. Muter apa gimana?
8: Gak tahu ya, pokoknya
4: nih. Dari arah mana?
8: Ya gak tahu juga,
4: sempat kaget juga berarti.
8: Iya.
5: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Jaga bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jemaah haji asal Pinrang, Sulawesi Selatan tiba di tanah air dengan tampilan yang unik dan nyentrik.
3: Iya, kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda di Good Morning.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan ke

0: satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kedatangan jemaah haji asal Pinrang, Sulawesi Selatan, khususnya dari jemaah wanita ini selalu menarik perhatian publik karena tradisinya unik yang mereka lakukan saat mereka tiba di tanah air, usai beribadah di tanah suci.
4: Iya, jadi mereka ini tiba di Masjid Al Munawir Pinrang itu dengan pakaian yang nyentrik, lengkap dengan beragam aksesori yang gemerlap, alias bling-bling gitu, ya. Gitu kan. Dan hal ini tuh membuat suasana penyambutannya juga jadi semakin meriah.

0: Area Masjid Al Munawir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ramai penuh sesak oleh para keluarga jemaah haji pada Minggu sore. Mereka rela berdesak-desakan agar bisa bersalaman dengan kerabatnya yang baru pulang dari Tanah Suci. Keluarga meyakini bersalaman dengan jemaah yang baru tiba dari berhaji bisa membawa berkah. Yang membuat suasana semakin meriah adalah penampilan para jemaah haji wanita. Mereka tiba dengan mengenakan pakaian gemerlap lengkap dengan beragam aksesori. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menyebut, jemaah haji wanita asal Pinrang tiba di tanah air dengan pakaian nyentrik sudah menjadi ciri khas tersendiri saat musim haji. Hal ini pun menjadi penanda semangat sekaligus rasa syukur para jemaah usai menunaikan rukun Islam yang kelima.
1: Yang khas di Pinrang dan Sulsel, baju yang gemerlap-gemerlap mereka pakai itu menunjukkan semangat dan rasa syukur.
0: Diketahui jemaah haji asal Pinrang terdiri dari 393 orang dan tergabung dalam kloter 8. Satu di antaranya wafat di Tanah Suci dan satu jemaah lain masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu di Jawa Timur hingga Sabtu malam, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba dan kembali ke daerah masing-masing. Secara umum, kondisi jemaah yang tiba dalam keadaan baik dan tidak ada jemaah yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Namun, 55 jemaah haji Debarkasi Surabaya dilaporkan telah wafat. Dari jumlah tersebut, 52 jemaah meninggal di Tanah Suci dan 3 jemaah lainnya meninggal saat dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Faktor kelelahan menjadi penyebab paling dominan yang ditemukan pada jemaah yang meninggal dunia. Kondisi ini terutama terjadi setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
2: Identifikasi yang paling banyak adalah kelelahan, karena faktor seterusnya dan sebagainya itu. Karena yang paling banyak di situ adalah kardiogenik. Jadi kan jantung itu kelelahan jantung.
0: Tingginya angka kematian akibat kelelahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PPIH untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jemaah haji gelombang kedua mulai meninggalkan Mekah. Sebelum meninggalkan Mekah, mereka melakukan tawaf wada sebagai simbol perpisahan dan penghormatan kepada Ka'bah.
4: Ya, suasana haru mewarnai tawaf wada di Masjidil Haram Mekah. Lantaran banyak jemaah yang sedih ketika harus meninggalkan Ka'bah.
5: Suasana haru mewarnai tawaf wada di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, Minggu 7 Juni 2026. Tak sedikit jemaah berurai air mata sambil bermaaf-maafan. Mereka adalah jemaah yang harus meninggalkan Makkah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kebanyakan jemaah sedih karena harus meninggalkan Ka'bah. Belum tentu mereka punya kesempatan datang kembali ke Ka'bah tahun depan.
6: Biasanya itu campur aduk ya Pak. Sedih, terharu, bahagia. Tapi lebih ke berharap kalau mudah-mudahan kami sekeluarga bisa kembali ke sini.
7: Apa doa Ibu selama ini Bu di depan Ka'bah?
6: Doa yang selalu kami panjatkan itu untuk orang tua, keluarga kami. Kemudian juga untuk kebahagiaan, keselamatan, dunia dan akhirat. Insya Allah tentunya kami semua berharap bisa kembali lagi ke sini, Pak.
8: Insya Allah rasanya campur aduk setelah perjuangan Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Setelah sekian lama menunggu, Alhamdulillah sudah menjalani ibadah. Lancar, dimudahkan Allah, campur aduk, senang, sedih, mudah-mudahan bisa kembali lagi.
7: Doa Ibu selama ini apa Bu di depan Ka'bah?
8: Pastinya minta ampunan dari Allah untuk diri sendiri, keluarga, dan bangsa dan negara. Keluarga pastinya.
5: Tawaf wada merupakan tawaf untuk menghormati Ka'bah. Setelah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, jemaah biasanya berdoa sepuas hati seolah tidak akan kembali ke Makkah.
9: Tentunya sedih karena berbagai macam hal yang dirasakan dalam sanubari seseorang. Bersedih karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi sedih juga bercampur dengan gembira yang luar biasa sehingga semuanya itu diungkap melalui cucuran.
5: Jemaah haji biasanya merindukan Ka'bah setelah meninggalkan Makkah. Karena itu mereka berharap ada kesempatan datang kembali ke Ka'bah entah menjalankan ibadah umrah atau haji. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Memanfaatkan lahan sawah yang terbengkalai pasca bencana banjir Sumatera, ada sejumlah petani di Pidijaya Aceh memanfaatkan kembali lahan tersebut menjadi lahan pertanian bawang yang menghasilkan pundi-pundi penghasilan.
3: Sementara itu, peluang meraup cuan juga bisa datang dari cara kreatif seperti memanfaatkan keahlian melukis pada wajah atau face painting. Tak tanggung-tanggung, cuan yang dihasilkan bisa setara penghasilan UMR Jakarta.
10: Hijau dan subur. Tapi siapa yang menyangka bahwa hamparan lahan yang ditanami bawang ini dulunya pernah terbengkalai pasca terdampak bencana banjir Sumatera pada November tahun lalu. Namun berkat 19 petani yang tergabung dalam kelompok tani desa Menasah Tengok, Kecamatan Merah 2, Pidijayalah, lahan seluas 3 hektare ini berhasil dipulihkan kembali menjadi lahan produktif yang bisa mendatangkan penghasilan. Dengan bantuan pemerintah serta instansi lain yang memberikan modal baik bibit dan alat-alat penunjang pertanian, lahan terbengkalai berhasil disulap menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat. Memasuki 32 hari masa tanam, tanaman bawang hasil garapan para petani ini pun ditargetkan bisa dipanen pada akhir Juli mendatang.
11: Pendapatan kalkulasinya itu dari perbandingan bibit 1:6 tuh, 1:7 ataupun 1:12.
12: Artinya dalam 1 kilo bibit menghasilkan berapa? 10 kilo panen ya.
11: Standarisasi.
10: Dengan kembali menghijaunya lahan pertanian ini pun diharapkan bisa segera memulihkan ekonomi warga yang sempat terdampak bencana. Sementara, cara berbeda dilakukan seorang wanita di Jakarta dalam meraup cuan. Memanfaatkan ramainya warga yang berolahraga pada akhir pekan, serta keahlian melukis yang dipelajari secara otodidak, Mela menawarkan jasa melukis wajah atau face painting dengan harga yang cukup terjangkau. Warna-warni yang menarik serta desain yang cantik pun tak ayal langsung menarik perhatian warga yang berlalu-lalang di kawasan Geraha Cijantung pada akhir pekan. Meski menargetkan pelanggan anak-anak, namun tak jarang orang dewasa turut menggunakan jasanya. Dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000 dengan harga yang cukup terjangkau, namun siapa sangka omzet yang dihasilkan ternyata bisa setara UMR Jakarta. Terlebih, Mela hanya menawarkan jasanya pada akhir pekan saja.
13: Kalau omset sendiri bisa melebihi UMR Jakarta saat ini. Itu juga hanya saya lakukan di hari Sabtu Minggu saja. Kalau misalnya dikerjakan setiap hari ya, nah itu mungkin bisa belasan juta sepertinya.
10: Berbekal keahlian dan kemauan, cara kreatif pun ternyata bisa menghasilkan cuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kudapan manis bertekstur kenyal, legitnya mochi, khas Sukabumi, serta cara membuatnya kami hadirkan sesaat lagi.
4: Jangan kemana-mana, selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon.

0: dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai

0: kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
10: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
11: Kembali di Good Morning dan saatnya kita ke dunia kuliner. Ini terutama bagi Anda penyuka kudapan manis, tentu gak asing ya dengan mochi. Ini Rizky suka banget mochi.
12: Suka banget,
11: ya.
12: Enak, lembut.
11: Selain teksturnya lembut, kenyal dan juga legit, ini menjadi salah satu ciri khas mochi.
12: Betul sekali, dan di Sukabumi ya menjadi salah satu kota yang punya mochi dengan ciri khasnya tersendiri. Jadi gak heran kalau misalnya kita berkunjung ke kota Sukabumi, mochi ini jadi salah satu oleh-oleh yang tidak pernah dilupakan. Itu, harus bawa mochi, apalagi yang keranjangnya dari bambu itu ya.
11: Iya.
12: Itu udah khas banget. Dan berikut ini kita akan ajak Anda melihat proses pembuatan mochi khas Sukabumi.

0: baku untuk diolah. Satu persatu tepung ketan dimasukkan ke dalam alat khusus.
1: Masukin aja ini.
0: Setelah itu tepung ketan dicampur air takaran tertentu sampai tercampur sempurna. Adonan diaduk mesin selama 20 menit. Dalam satu kali pengadukan memang hanya 10 kg. Namun dalam sehari, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan mochi diaduk hingga kalis dan lembut, agar hasil akhir teksturnya kenyal dan khas. Lanjut, pindahkan adonan ke dalam wadah khusus.
1: Bulat-bulat ukurannya sini masih bebas.
0: Satu persatu adonan halis yang sudah dibentuk dimasukkan kuali air panas. Pengusuhan bertujuan agar adonan matang sempurna dan membentuk tekstur mochi kenyal serta lembut. Hati-hati ya, agar bentuk adonan tetap terjaga saat direbus. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Bentuk adonan akan berubah saat air benar-benar mendidih. Kalau sudah kenyal, adonan sudah mulai matang secara merata. Setelah direbus selama sekitar 15 hingga 30 menit, adonan mochi yang sudah matang akan berubah. Warna adonan menjadi mengkilap dengan tekstur kenyal, angkat segera saat sudah matang. Hati-hati ya mengangkatnya, karena suhunya masih panas. Lanjut tiriskan. Adonan mochi kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan, dalam kondisi masih panas ya, agar teksturnya lebih halus dan elastis. Adonan masuk ke dalam tahap pencampuran di alat khusus. Tambahkan pasta makanan untuk memberikan aroma dan warna pada mochi. Kali ini kita akan memilih varian mocha, sehingga adonan berubah menjadi coklat muda dengan aroma khas kopi. Selagi menunggu adonan tercampur sempurna, berikutnya adalah membuat campuran gula untuk mochi. Gula dicampur air, lalu dimasak hingga meleleh dan menyatu. Setelah siap, larutan gula kemudian dipindahkan ke dalam ember khusus, lalu disatukan dengan adonan yang sebelumnya sudah digiling. Giling bersamaan agar rasa manis dapat tercampur merata. Sambil menunggu proses menggilingan selesai, saya menyiapkan loyang. Lebih dahulu taburi tepung tapioka yang sudah diolah agar aman dan layak konsumsi. Tepung tapioka bertujuan agar adonan mochi tidak menempel dan lebih mudah saat masuk tahap pembentukan berikutnya. Setelah penggilingan selesai, adonan mochi kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Di atasnya, adonan kembali ditaburi tepung tapioka agar tidak lengket. Setelah ditaburi tepung tapioka, loyang-loyang kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rak penyimpanan. Penataannya dilakukan dengan rapi sesuai aroma pasta yang digunakan agar tidak tertukar di tahap berikutnya. Ada beberapa susun loyang yang disiapkan dalam satu rak. Pada tahap ini, adonan didinginkan agar siap diberi isian. Setelah suhu adonan menurun dan mengering, mochi siap potong. Potong, memanjang, dan bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang hampir sama. Ini agar pemberian isian menjadi lebih mudah. Saya mencoba memotong, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Adonan yang sudah dipotong kemudian pindah ke ruang lain untuk masuk tahap pengisian. Di sini banyak pekerja yang duduk berderet sesuai tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan adonan, memasukkan isian, hingga membentuk mochi agar rapi. Isian yang digunakan pun beragam, mulai dari kacang tanah hingga varian rasa lain yang jadi favorit pelanggan. Besek bambu jadi salah satu ciri khas mochi Sukabumi. Wadah tradisional ini terbuat dari anyaman bambu yang ringan namun cukup kuat. Selain memberikan kesan tradisional, penggunaan besek juga memberikan tampilan khas oleh-oleh Sukabumi. Mochi kemudian dikemas dengan besek bambu. Saya pun mencoba mengambil dan menyusun besek ke area pengemasan. Meski terlihat sederhana, proses penataannya tetap harus rapi agar mochi aman dan tidak berubah bentuk saat dibawa. Setelah lengkap, besek kemudian diikat menjadi satu dan disusun rapi agar lebih mudah dibawa. Saya pun mencoba mengangkut, tapi ternyata bobotnya sangat berat. Apalagi dalam satu hari, para pekerja harus memindahkan banyak paket mochi. Nah, ini butuh tidak hanya ketelatenan, tapi juga kekuatan fisik. Kondisi toko cukup ramai pelanggan. Saya pun ikut belajar melayani.

0: Coba tadi beberapa.
1: Dan tadi tes keras sudah coba beberapa.
0: Yang mana aja dicoba tadi?
1: Aku tadi coba yang kacang hijau.
0: Terus?
1: Tadi anakku coba yang tiramisu.
0: Oke, okay, kira-kira mau ngambil yang mana nih?
1: Aku udah beli yang paketan sih.
0: Oh gitu.
1: Itu bundel gitu.
0: Tapi rasanya gimana, Kak?
1: Enak-enak.
0: Enak ya? Kalau
1: musik udah terkenal enak sama lembut ya.
0: Lembut.
2: Ada kali mau coba yang otentik.
3: Mochi yang dijual di toko ini memiliki 10 varian rasa. Ada kacang, coklat, keju, hingga matcha dan rasa lainnya.
2: Matchanya mungkin ada satu
3: kacang juga. Banyaknya pilihan ini jadi daya tarik tersendiri. Nah, tidak hanya sekedar menjual produk, saya pun harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Di tengah-tengah berjualan, saya mau coba dulu ah. Sekalian istirahat.
0: Yang jelas lembut banget dari setiap varian rasa yang kemudian dinikmati oleh saya tadi. Dari mulai mochi yang original termasuk juga yang inovasi. Yang seperti ini nih, Daifuku Mochi ini ya, campuran dari mochinya termasuk juga dari buah stroberinya. Wah, ini ngeblend banget, saya juga pengen coba lagi. Kita coba lagi ya. Dingin.
3: Mochi khas Sukabumi dijual mulai dari Rp50.000 tergantung jenis dan varian. Meski harganya beragam, minat pembeli tetap tinggi. Setelah berkeliling, saya pun kembali ikut melayani para pelanggan.
0: Udah semua, Kak? Oke. Waduh, ternyata ngelayanin tamu itu kalau misalnya lagi rame seperti ini ada tantangannya ya. Tapi seru banget tadi saya melayani beberapa customer yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan mochi-mochinya. Dan ternyata ini menjadi pengalaman yang berharga ya buat saya, dari mulai pembuatan sampai akhirnya melayani para konsumen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika Anda ingin memulai bisnis. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Sukabumi, Jawa Barat.
4: Sebuah bus rombongan pengantar pengantin di Garut, Jawa Barat terperosok ke jurang sedalam 20 meter.
5: Insiden selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebuah bus berisi belasan orang rombongan pengantar pengantin terperosok ke jurang sedalam 20 meter di Garut, Jawa Barat pada Minggu sore. Evakuasi korban oleh warga sekitar berjalan dramatis.
1: Dan di Ngawi, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak truk dari arah berlawanan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala.
2: Sejumlah warga mengevakuasi penumpang bus yang terperosok ke jurang di pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung dramatis. Beberapa orang korban harus digotong dengan tandu lantaran kondisi tebing jurang yang curam. Bus yang mengangkut 15 orang rombongan kerabat pengantin ini terjun ke jurang sedalam 20 meter usai mengantar mempelai pria ke daerah Singajaya. Saksi menyebut, sebelum insiden terjadi, sopir bus sempat menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Akibatnya, bus oleng dan terperosok ke jurang. Untungnya bus terperosok tidak terlalu dalam karena tertahan oleh rumpun bambu.
3: Menurut keterangan dari supir ini oleng gitu ya, oleng pas menemukan jalan yang gundukan kayak gitu, jadi langsung oleng, banting ke kanan masuk jurang langsung.
4: Nah, ini jurangnya berapa meter nih Kang, perkiraannya Kang?
3: Ini kurang lebih ada 20 meteran lah.
4: Ini mobil ada penumpangnya gitu Kang?
3: Penumpangnya ada 15 orang, 10 orang dewasa, dan 5 orang anak-anak.
4: Kalau yang luka-luka itu gimana sih Kang, ada nggak?
3: Luka-luka itu ada 5 orang dan sekarang sudah dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi.
4: Kategorinya berat atau jurusan mana kemana nih Kang?
3: Kalau ini elap jurusannya dari jurusan Cikajang, Bandung.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban sempat dirawat di puskesmas setempat. Sebagian besar dari mereka menderita memar akibat benturan keras. Hingga Minggu malam, kendaraan masih berada di dasar jurang. Kasus ini pun masih ditangani Polres Garut. Kecelakaan maut merenggut nyawa seorang pemuda berusia 21 tahun di Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi pada Sabtu. Korban yang merupakan warga Desa Sidorejo Ngawi itu tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah di bagian kepala usai menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Menurut keterangan sopir truk, motor melaju kencang di jalan menikung dan telah melewati batas jalan. Sopir telah berupaya menghindari agar tabrakan tak terjadi. Namun sayangnya, motor korban masih mengenai bagian kanan samping truk. Tubuh korban pun terpental. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi. Kasus kecelakaan maut tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api kembali meresahkan dan nekat beraksi di tengah permukiman padat penduduk di wilayah ibu kota. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, dua pelaku berhasil lolos dari kepungan usai menodongkan pistol ke arah warga yang mengejarnya.
0: Di Penjaringan, Jakarta Utara, meskipun sempat mengacungkan senjata api, dua dari tiga pelaku curanmor babak belur dihakimi massa usai ditendang oleh korban hingga terjatuh. Muhammad Alfi.
5: Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik saat dua pelaku curanmor yang berboncengan sepeda motor langsung tancap gas secepat kilat di Jalan Sumber Pelita, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Aksi pencurian yang terjadi di salah satu indekos ini sebetulnya dipergoki oleh korban. Korban pun spontan berteriak sehingga langsung memancing reaksi warga untuk melakukan pengadangan. Namun kemudian urung dilakukan setelah salah satu pelaku menodongkan senjata api.
6: Di sana itu saya lihat arah sana loko pada teriak tuh. Pada teriak saya pikir anak kecil pada main-main kan. Oh, ternyata ada yang bilang maling. Nah, pas saya di situ karena saya berhenti di situ karena apa namanya?
7: Polisi tidur
6: dan saya udah feeling karena mereka kabur dari sana. Saya antara dua tendang itunya depan sama motor saya
7: palangin ya.
6: Palang langsung biar dia tabrak motor saya enggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian.
7: Karena ngeluarin senpi ya?
6: Iya, sebelum saya bertindak ke LP itu, dia udah gini.
5: Kedua pelaku akhirnya berhasil meloloskan diri dari amukan massa dengan meninggalkan motor curiannya di lokasi kejadian. Dua dari tiga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu. Dua pelaku yang tertangkap ini pun sempat dihakimi massa hingga babak belur. Namun keduanya akhirnya dibawa ke pos RW guna menghindari amukan massa yang lebih ganas. Peristiwa bermula saat komplotan ini nekat menggasak sebuah motor pada siang hari. saat motor curian didorong, aksi mereka terpergok oleh pemilik motor. Tanpa pikir panjang, korban langsung menendang pelaku hingga terjatuh. Korban juga langsung berteriak meminta tolong hingga mengundang reaksi warga sekitar. Warga pun langsung mengepung para pelaku. Namun sayangnya satu pelaku berhasil lolos karena diduga membawa senjata api, sementara dua lainnya langsung diajar massa.
8: Di samping rumah saya ini ada suara standar dua kali. Kita kan bingung ya jadinya langsung ya. Kok motor saya kok kayak ada yang geser. Akhirnya saya buka pintu dan bener aja motor itu udah kada nyala. Dia udah siap ngegas. Akhirnya saya loncat, saya lari. Saya tendang, sempat ada perlawanan dia juga.
5: Sementara itu menurut pengakuan ketua RW 04 Kapuk Muara, dalam satu minggu ini sudah ada 3 motor yang hilang dicuri. Ia berharap pihak kepolisian dibantu warga untuk bisa meningkatkan patroli agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Serangan Israel menerjang desa-desa di Lebanon saat menjelang senja. 2 perwira dan 1 tentara Lebanon tewas dalam serangan ini.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat.
9: Jangan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara hari ini, Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km.
0: Guncangan kuat memicu adanya peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan juga Kalimantan Timur. Guncangan gempa ini dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga.
1: Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolaang, Mongondo, sehingga sejumlah daerah kepulauan. Sementara ledakan dalam serangan yang dilakukan militer Israel kembali terjadi di Lebanon yang menewaskan 2 perwira dan 1 tentara Lebanon.
0: Ya, sementara itu warga Iran bersorak melihat rudal di langit malam yang menuju ke arah Israel.
2: Pemandangan menegangkan di langit Lebanon Selatan terjadi di kota Marjayun pada Sabtu waktu setempat. Ledakan tersebut menewaskan 2 perwira dan 1 tentara Lebanon yang berada di dalam kendaraan militernya di jalan Kardali Nabatiet. Militer Israel mengatakan mereka menargetkan kendaraan tersebut setelah mengidentifikasi adanya ancaman dan menerima indikasi bahwa Hizbullah akan menembaki pasukan mereka. Sementara itu hingga Sabtu, posisi tentara Lebanon masih berada di luar jalur konflik Hizbullah dan Israel. Sementara ratusan warga Iran berkumpul di Jalan Kermanshah, Iran pada Minggu untuk menyaksikan peluncuran rudal ke langit malam yang menuju ke arah Israel. Mereka mengibarkan bendera, termasuk bendera Hizbullah, saat rudal tersebut terbang di atas kepala mereka. Perayaan ini dipicu oleh ketegangan setelah Israel menyerang pinggiran Beirut pada Minggu, sejak Amerika mengumpulkan rencana gencatan senjata untuk Lebanon pada pekan lalu.
1: Festival Seni Lampu Tahunan dan ini Eyelight Singapore kembali digelar di kawasan Marina Bay yang disulap menjadi galeri seni terbuka yang memukau.
0: Ya, dan informasinya akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indihome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Liani Taruhyat. Have a great day. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
3: Festival Seni Lampu Tahunan I Like Singapore kembali menyulap kawasan ikonik Marina Bay menjadi galeri seni terbuka yang memukau. Tahun ini, festival menghadirkan 14 instalasi lampu skala besar, Parade Silent Disco, serta pusat kuliner populer Gastro Beats. Pengunjung disuguhkan perpaduan indah antara teknologi serta keberlanjutan lingkungan dan kreativitas tanpa batas. Wisatawan mengaku senang karena selain festival ini gratis, para pengunjung juga bisa berburu foto instalasi interaktif. Salah satu daya tarik utama adalah karya seniman Uruguay, Alex Bain. Ia menciptakan kanvas digital raksasa di mana pengunjung bisa membuat grafiti secara legal. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, festival ini sukses menjadi magnet budaya yang memikat jutaan warga lokal maupun turis mancanegara.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: CNN Indonesia, Breaking News.
0: Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Rizky Harisnanda. Ya, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan juga Kalimantan Timur. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara dan juga sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain di Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolaang Mongondo, hingga di sejumlah daerah kepulauan. Ya, dan dalam konversi yang digelar oleh BMKG pagi ini menyebut jika getaran dirasakan hampir semua penduduk di Morotai dan juga di Halmahera Utara. Dan lebih lanjut BMKG juga menyebut gempa tersebut berpotensi menyebabkan tsunami dengan status siaga di antaranya di Minahasa, Bolaang Mongondo, Kepulauan Sangihe, Gorontalo. Dan kita akan segera mengetahui update informasinya. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Royke Rarumangkai di Manado. Selamat pagi waktu Jakarta, Royke. Apa saja yang bisa Anda laporkan pasca gempa yang terjadi di Sulawesi Utara pagi ini?
6: Ya, selamat pagi. Ya, saat ini saya berada di salah satu bagian di Kota Manado. Memang gempa tadi hampir sekitar 1 menit, sekitar jam 6.37 dengan kekuatan 7.7 magnitudo. Itu cukup kuat dirasakan di Kota Manado. Ya, dan yang terdampak itu beberapa wilayah terdampak seperti di yang terlihat dari pantauan media sosial di PCRI tahunnya itu tanahnya retak dan beberapa bagian di dalam gedung PCRI itu rusak retak. Terus di beberapa perumahan juga di Kalio di masih di Sakuna sana di Sangihe itu ada juga kerusakan dan pantauan juga yang terlihat dari media sosial di rumah sakit yang ada di Minahasa Utara, rumah sakit Sentra Medica itu terlihat pasien-pasiennya itu mereka keluar dari rumah sakit dan berada di lapangan. Dan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari Bapak Gubernur sudah menginstruksikan untuk antisipasi pasca gempa seperti itu kepada kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara sampai demikian begitu.
0: Ya, kemudian Royke, bisa Anda gambarkan gitu ya, atau jelaskan bagaimana saat ini 2 jam pasca gempa terjadi di tempat Anda berada saat ini, bagaimana kondisi bangunan di sana dan juga warga di sana?
6: Ya, seperti yang saya juga sempat rasakan tadi, misalnya yang sekitar hampir satu menitan itu, itu cukup kuat dan memang warga yang saya lihat mereka itu keluar dari rumah masing-masing karena panik dengan gempa yang terjadi. Dan saat ini suasana ini sudah berangsur-angsur normal, di mana sudah aktivitas warga ini sudah terlihat seperti biasa, cuma mengisi suasana ini di dalam rumah mereka masing-masing. Demikian.
0: Apa himbauan dari BMKG yang terbaru mungkin? Apakah ada himbauan terbaru atau seperti apa himbauan yang dikeluarkan BMKG?
6: Ya, himbauan dari BMKG masih untuk waspada untuk daerah pesisir, daerah pantai, karena masih ada potensi tsunami. Begitu.
0: Baik, Anda sempat mendapat informasi wilayah mana saja yang dikatakan BMKG berpotensi terdampak tsunami ini?
6: Untuk yang terdampak tsunami oleh yang di rilis oleh BMKG itu di daerah di Kepulauan Sangihe dengan status ancaman siaga. Kalau di Kepulauan Talaut begitu juga, sama di Kota Manado dengan status ancaman siaga, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung itu masih siaga juga, Bolang Mongondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Buol, Olitoli, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan, Donggala bagian utara itu masih status siaga, begitu.
0: Ya, kemudian apakah
6: itu Anda dari BMKG?
0: Ya, apakah Anda punya informasi bagi wilayah-wilayah tadi yang dikatakan berpotensi terjadi tsunami, apakah warga sekitar sudah mengetahui informasinya dan sudah mulai mengungsi, misalnya mungkin berpindah ke tempat yang lebih tinggi?
6: Ya, informasi yang saya terima itu, jadi mereka itu masih siaga di rumah masing-masing karena memang terjadi hingga saat ini ada sekitar hampir 9 kali gempa susulan, tapi intensitasnya itu sudah agak menurun. Begitu.
0: Baik. Kemudian di tempat Anda berada saat ini, bagaimana dengan kondisi fasilitas publik, misalnya rumah sakit, kemudian juga kantor

0: kantor pemerintahan, apakah efeknya ini cukup merusak bangunan-bangunan fasilitas publik di sana?
1: Ya, sampai saat ini saya belum menerima laporan, begitu juga pantauan di media sosial di grup BMKG Surut, belum ada laporan terkait kerusakan yang ada di, misalnya di Kota Manado, seperti yang terjadi yang baru-baru yang sekitar hampir sebulan yang kemarin, begitu.
0: Mm-hmm. Iya, kemudian dari pantauan Anda juga di sana, apakah saat ini sudah ada misalnya bantuan ataupun pemantauan dari pihak terkait di lokasi-lokasi yang mungkin terdampak cukup berat dari gempa ini?
1: Ya, sampai saat ini memang masih terlihat normal, karena gempa itu juga sudah, gempa susulan itu sudah berangsur-angsur, hingga saat ini sudah memang agak berhenti. Jadi himbauan kepada warga itu masih supaya mereka masih harus tetap waspada juga, itu dari pemerintah provinsi dan diteruskan kepada pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Utara, begitu.
0: Baik, kalau aktivitas sehari-hari warga saat ini seperti apa, Roy? Apakah misalnya tadi sekolah, misalnya mungkin kantor pemerintahan ataupun juga tempat-tempat publik, apakah warga masyarakat ini misalnya memilih pulang ke rumah, sekolah diliburkan, atau seperti apa kondisinya?
1: Ya, untuk sampai saat ini memang kegiatan seperti di fakultas di kampus itu mereka masih menuju ke kampus, karena memang kegiatan belajar itu mungkin masih agak siang. Jadi kebanyakan juga pelajar-pelajar masih menuju ke kampus misalnya, begitu. Tapi untuk kegiatan anak-anak sekolah, karena memang ini sudah mungkin hampir sudah masuk masa, karena baru untuk kelas-kelas yang sudah lulus itu sudah tidak ada untuk kegiatan di sekolah, gitu.
0: Mm-hmm. Iya, baik. Kemudian Royke, mungkin apa yang bisa Anda gambarkan gitu ya, setelah kurang lebih 2 jam pasca gempa yang terjadi di sana, secara garis besar apakah kerusakannya bisa dikatakan kecil atau butuh segera ada penanganan di sana?
1: Ya, memang seperti kita ketahui, memang di Sulawesi Utara ini memang termasuk rawan gempa juga, karena memang masuk dalam daerah wilayah yang masuk gempa yang dirilis oleh BMKG. Jadi hingga saat ini masih warga yang saya pantau ini, yang saya juga ini saat ini berada di jalan, masih terlihat aktivitas sudah berjalan normal, tapi mereka masih tetap waspada, karena memang sebenarnya masih trauma dengan gempa yang beberapa bulan lalu yang sudah menewaskan seorang warga, demikian.
0: Ya, baik, Royke Rarumangkai, tentunya kami akan terus menunggu update informasi dari Anda, dan semoga memang tadi tidak ada korban jiwa, kerusakannya juga kita berharap minim di sana. Dan Royke Rarumangkai, terima kasih atas laporannya, kami menunggu update terus dari Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati selama bertugas. Terima kasih. Ya, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan kuat memicu adanya peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan juga di wilayah Kalimantan Timur. Guncangan gempa ini juga dirasakan di berbagai wilayah yang ada di Sulawesi bagian utara dan juga sempat memicu kepanikan warga sekitar. Sejumlah laporan juga menyebutkan getaran ini terasa cukup kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain di Kota Manado, kemudian di Minahasa, Minahasa Utara, ada juga di Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolaang Mongondo, hingga di sejumlah daerah kepulauan.
2: Pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolaang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo,

0: Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.
1: Dan demikian breaking news kali ini, kami akan mengupdate informasi gempa di Sulawesi Utara dalam program selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: mendalam kepercayaan. Kami hadir menemani Anda dengan informasi hasil redaksi pagi bersama saya Lianita Rohiat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Sebuah mobil SUV menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa nekat merusak kendaraan hingga menghantam kaca depan menggunakan batu.
1: Sementara itu seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Setelah bermediasi di kantor polisi, kedua pihak akhirnya sepakat berdamai.
2: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seseorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
3: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
4: Mobil pas putar balik.
3: Mobilnya dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
4: Dikejar
3: sama banyak yang ngejar.
4: Kenapa Mas itu?
3: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas enggak tahu. Soalnya korbannya enggak nyampe sini.
2: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Guna menghindari amukan massa, sang sopir diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi Sabtu siang. Sementara itu, kuasa hukum AJ mengungkapkan bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporannya dugaan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum SMA Negeri Badegan Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak.
0: Ya, sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, angin kencang pada Minggu siang menerbangkan atap asbes kedai bakso hingga menimpa kendaraan yang terparkir.
5: Terjun, ya.

0: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
1: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ, ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
2: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
1: Ya kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat tidak kita betulin itu ya.
0: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti.
3: Ya untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela ada dua jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.
4: Sudah dapat mungkin indikasi balon udara terbang dari mana jatuh di SMA ini?
3: Belum tahu. Masalah untuk balonnya dari malam.
4: Informasi yang didapatkan pukul berapa tadi balon udara jatuh? Dari
3: sekitar jam 6.30, dekat jam 7.
0: Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
5: Angin, kabar.
6: Muter apa gimana?
5: Gak tahu ya, bapaknya nih.
6: Dari arah mana?
5: Gak tahu.
6: Sempat kaget juga berarti.
5: Iya.
0: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sebuah rumah berlantai 3 di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Minggu sore. Api berkobar dari sebuah kamar yang berada di lantai 3. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting.
8: Ya, sementara itu di Penjaringan, Jakarta Utara, komplotan curanmor berhasil ditangkap warga. Pelaku yang beraksi siang bolong dipergoki pemilik kendaraan. Pelaku akhirnya ditangkap dan menjadi korban amuk massa. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
7: Api berkobar di lantai 3 sebuah rumah di Jalan Taman Nyiur, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu petang. Kepulan asap tebal yang membubung tinggi membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyaksikan kejadian ini. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman cukup menyulitkan karena titik api berada di lantai 3 dan sumber air jauh dari lokasi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran dipicu arus pendek listrik dari kamar di lantai 3. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.
9: Yang terbakar itu ada satu ruangan di lantai 3 dan dugaan juga kemungkinan itu dari listrik.
7: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun, warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini dalam kondisi luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
10: Penyebabnya sudah kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Grand Pramuka.
11: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
10: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
7: Komplotan pencuri motor yang beraksi siang bolong di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara berhasil ditangkap warga. Warga mengamankan 2 dari 3 pelaku pencurian, sedangkan 1 pelaku melarikan diri. Geram dengan aksi pelaku, warga melampiaskan dengan melakukan main hakim sendiri. Kejadian bermula ketika pemilik kendaraan memergoki aksi pencurian. Korban lalu mencoba menangkap pelaku sambil berteriak sehingga mengundang warga lain untuk ikut menangkap pelaku.
6: Kok motor saya kok kayak ada yang geser. Akhirnya saya buka pintu dan benar aja motor itu udah kada nyala. Dia udah siap ngegas. Akhirnya saya loncat, saya lari. Saya tendang, sempat ada perlawanan dia juga.
7: Para pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk menjalani proses hukum. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: 10 outlet minuman kopi di Surabaya menjadi sasaran pencuri. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV.
8: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, umat Buddha di Tulungagung, Jawa Timur menggelar ritual Atami Puja di pelataran Candi Sanggrahan. Ini merupakan penutup rangkaian perayaan Trisuci Waisak sekaligus untuk mengenang kremasi jasad Sang Buddha Gautama.
1: Ya, sementara itu warga Aceh Tamiang merasa was-was dengan bencana banjir bandang kembali saat hujan disertai angin kencang mengguyur permukiman mereka. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Suasana hikmat menyelimuti pelataran Candi Sanggrahan Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu siang. Puluhan umat Buddha dari berbagai vihara di Tulungagung berkumpul untuk melaksanakan ritual Atami Puja. Ritual digelar tepat 8 hari setelah Hari Raya Waisak. Tujuannya untuk mengenang peristiwa sakral persembahan api atau kremasi jasad Sang Buddha Gautama setelah mencapai parinirvana. Prosesi diawali dengan mengelilingi Candi Sanggrahan yang dipimpin oleh seorang samanera atau calon biksu. Pemilihan Candi Sanggrahan bukan tanpa alasan, karena situs sejarah ini dahulu menjadi tempat persemayaman jenazah Gayatri sebelum dikremasi. Warga Aceh Tamiang merasa was-was saat debit Sungai Lintang mengalami kenaikan pasca hujan disertai angin kencang melanda sehari sebelumnya. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal. Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana. Seekor ular piton terjepit di sela-sela kandang ayam hingga tubuhnya lemas. Diduga ular dengan panjang sekitar 2,5 meter ini tidak bisa melewati lubang kawat kandang saat akan memangsa ayam. Tim evakuasi dari BPBD Ponorogo terpaksa membongkar kandang ayam untuk mengevakuasi ular piton. Usai dievakuasi, ular akan direhabilitasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pada Minggu sore, jemaah haji asal Pindrang, Sulawesi Selatan tiba di tanah air usai menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Kedatangan para jemaah pun sudah dinanti keluarga.
0: Ada yang menarik perhatian ketika para jemaah haji ini atau jemaah haji wanitanya terutama tiba di Masjid Al-Munawir Pindrang. Pakaian mereka yang nyentrik membuat suasana penyambutan semakin meriah.

Minggu sore, area Masjid Al Munawir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ramai oleh para keluarga jemaah haji. Mereka rela berdesak-desakan agar bisa bersalaman dengan kerabatnya yang baru saja pulang dari tanah suci. Keluarga meyakini bersalaman dengan jemaah yang baru tiba dari berhaji bisa membawa berkah, yang membuat suasana semakin meriah.

0: para jemaah usai menunaikan rukun Islam yang kelima.
1: Yang khas di Bintang dan Sulsel, baju yang gemerlap-gemerlap mereka pakai itu menunjukkan semangat dan rasa syukur bagi jemaah yang telah menjalankan ibadah haji bisa lancar, bisa selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga. Itu menggambarkan semangat dan rasa gembira mereka telah menjalankan ibadah haji. Saya kira itu.
0: Diketahui jemaah haji asal Pinrang terdiri dari 393 orang dan tergabung dalam kloter 8. Satu di antaranya wafat di Tanah Suci dan satu jemaah lain masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hasrul Nawir, Pinrang, Sulawesi Selatan.
2: Ya, kita ke informasi lain. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali.
3: Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak. Di saat yang sama, para perajin juga harus berjuang menjaga warisan kerajinan yang telah menjadi identitas kampung mereka selama puluhan tahun.
4: Aktivitas produksi tetap berjalan meski para perajin tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku yang terus merangkak naik. Kenaikan nilai tukar dolar sangat berpengaruh terhadap usaha ini. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45% dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Kenaikan harga tembaga turut mendorong naiknya harga pokok produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja. Akibatnya, produk baru menjadi lebih mahal saat ditawarkan ke pasar.
5: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak susah karena konsumen merasa mahal.
6: Besar sekali ya, karena memang tembaga itu menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan di craft ini gitu. Jadi bahan baku naik, tenaga kerja naik, ya akhirnya HPP-nya naik. Nah, problemnya antara HPP dengan nilai jual itu nggak imbang.
4: Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, menyebut dalam 5 bulan terakhir harga tembaga naik lebih 40%. Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Sebuah bus berisi belasan orang rombongan pengantar pengantin terperosok ke jurang sedalam 20 meter di Garut, Jawa Barat pada Minggu sore.
2: Insiden diduga terjadi karena sopir bus menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Evakuasi korban oleh warga sekitar berjalan dramatis.
7: Sejumlah warga mengevakuasi penumpang bus yang terperosok ke jurang di pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung dramatis, beberapa orang korban harus digotong dengan tandu lantaran kondisi tebing jurang yang curam. Bus yang mengangkut 15 orang rombongan kerabat pengantin ini terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter usai mengantai mempelai pria ke daerah Singajaya. Saksi menyebut, sebelum insiden terjadi, supir bus sempat menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Akibatnya, bus oleng dan terperosok ke jurang. Untungnya, bus terperosok tidak terlalu dalam karena tertahan oleh rumpun bambu.
8: Menurut keterangan dari supir ini oleng gitu ya, oleng pas menemukan jalan yang gundukan kayak gitu, jadi langsung oleng, banting ke kanan masuk jurang langsung.
9: Nah, ini jurangnya berapa meter ya Kang perkiraannya Kang?
8: Ini kurang lebih ada 20 meteran lah.
9: Ini mobil ada penumpangnya gitu Kang?
8: Penumpangnya ada 15 orang, 10 orang dewasa dan 5 orang anak-anak.
9: Kalau yang luka-luka itu gimana sih Kang? Ada nggak?
8: Luka-luka itu ada 5 orang dan sekarang sudah dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi.

0: Kategorinya berat atau jurusan mana kemana nih Kang?
1: Kalau ini Elap jurusannya dari jurusan Cikajang Bandung.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban sempat dirawat di puskesmas tepat. Sebagian besar dari mereka menderita memar akibat benturan keras. Hingga minggu malam, kendaraan masih berada di dasar jurang. Kasus ini masih ditangani Polres Garut. Deden Rahardian, Garut, Jawa Barat.
3: Berkemah masih menjadi pilihan keluarga karena biayanya ramah di kantong.
4: Ya, menikmati suasana alam terbuka bersama dengan keluarga kerap memberikan sensasi akhir pekan yang berbeda. Namun jika membawa anak-anak, tetap perlu untuk memperhatikan sejumlah aspek keselamatan.
5: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
6: Kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita juga jangan ego karena, oh kita mampu nih. Tapi kita harus lihat, kita kesana bareng anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor kan biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati. Terus kalau misalnya musim hujan itu harus dipersiapkan juga ekstra, kayak misalnya harus ada jas hujan, terus tenda juga mungkin harus dilapis sama fly sheet biar nggak bocor gitu-gitu sih, dan persiapan untuk kayak apa, bawa minuman hangat gitu untuk pemanas airnya gitu, jadi biar kalau kedinginan bisa minum itu, jadi menghangatkan badan.
5: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat, hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
7: Gas itu kan apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
8: Betul.
7: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Ah, bisa kalau tenda itu kan di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau betul, ada terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
8: Okay.
7: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
5: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Selanjutnya, seperti apa nih serunya Festival Kuliner Blok M yang digelar di Surabaya?
4: Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

Ya Rizky dan juga pemirsa, kita ke informasi kuliner nih ya. Saat ini ada 40 gerai kuliner yang meramaikan Festival Kuliner Blok M, tapi bukan di Jakarta, di Boyong ke Surabaya.

0: Waduh, pindahan ke Surabaya ya. Tapi meskipun ini mengusung tema kuliner Blok M, tidak hanya sajian legendaris ibu kota saja, namun ada sejumlah jajanan viral dan comfort food legendaris yang juga turut meramaikan festival kuliner ini.
1: Menikmati gulai tikungan alias gulting, ketan susu barito, hingga produk susu yang tengah viral di ibu kota, tapi di tengah kota Surabaya. Ya, Anda tak salah dengar. Sebagian pengunjung memang perantau yang merindukan sensasi rasa khas kuliner ibu kota atau warga lokal yang kepincut sajian khas kawasan Blok M saat berkunjung ke ibu kota.
2: Ini kan dari Jakarta ya, kuliner dari Jakarta. Kemarin tuh saya sempat ke Jakarta, tapi kayak kangen gitu loh mas sama rasa gultiknya. Jadi ya nyoba di sini, mumpung lagi di Surabaya kan dia.
3: Kalau dari saya sih, saya juga suka gultik ya. Soalnya waktu saya ke Jakarta, saya juga sering makan gultik. Jadi saya datang ke Grand City ini buat nyobain makanan gultik yang ada di gultik Jakarta itu.
1: Tapi tak cuma hidangan khas kawasan nongkrong Jakarta. Deretan kuliner legendaris, kekinian hingga yang viral di media sosial juga ada. Seperti kuliner legendaris asal Semarang, Jawa Tengah, Mangut Kepala Manyung Bufat ini. Setiap hari, selama sepekan festival digelar, belasan kilo kepala ikan manyung asap yang dikirim langsung dari Semarang ludes diborong warga Kota Pahlawan. Ciri khas hidden gem legendaris atau viral dari daerah asal memang ditonjolkan tiap-tiap gerai yang berpartisipasi.
4: Festival kuliner kita ini kan roadshow ya. Jadi ketika kami datang ke satu kota yang sudah pernah kami kunjungi, kami pasti akan mencari ide, mencari sesuatu yang baru untuk kami bawa ke kota tersebut. Jadi mengingat karena Blok M di Jakarta lagi viral kembali, jadi kami mengambil tema Blok M Takeover and Friend untuk kami bawa ke Surabaya. Buat kami sih ini sesuai harapan juga ya, karena kami juga nggak nyangka ternyata antusiasmenya seperti ini gitu. Bahkan tenan-tenan yang kami bawa dari Blok M ini itu cukup membawa apa ya, cukup banyak yang ngantri, animonya cukup bagus, responnya juga cukup bagus. Jadi kami sebagai panitia juga merasa, wah mantap juga ya ternyata Blok M viral itu sampai ke kota Surabaya.
1: Tak cuma menghadirkan keragaman kuliner Blok M dan sejumlah daerah, variasi kuliner di festival ini juga semakin ramai dengan gerai yang khusus menjual sajian non-halal.
5: Menemukan kuliner seperti gulai tikungan atau gultik ini, rasanya naik level ketika dinikmati di luar wilayah ibu kota. Dan menambah keragaman kekayaan kuliner di Kota Pahlawan, Surabaya. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
6: Dan di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung di wisata Lembur Urang, pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba berbagai permainan tradisional.
0: Ya, sementara itu pengalaman menikmati indahnya matahari terbit menjadi daya tarik tersendiri sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Para pengunjung pun biasanya melengkapi indahnya panorama pagi sambil menikmati segelas kopi.

0: menjelajahi Kota Kembang Bandung memang tak ada habisnya. Seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam

0: permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
1: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam dusun bambu.
0: Was Explore, restoran yang ada di Jalan Kolonel Lemasturi, Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi. Selain menikmati langsung momen matahari terbit, pengelola juga menyediakan teropong bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan dengan lebih dekat.
2: Luar biasa kalau kita menikmati cagar kopi dengan keindahan yang ada ini, ya ini sangat luar biasa lah, ini bisa berkata-kata. Karena ini sesuatu yang baru kita ketemu dan baru kita melihat, dan ini juga ya sangat luar biasa. Jadi ini bisa berkata-kata, jadi teman-teman harus datang ke sini, bisa dengar.
0: Selain Bukit Pintu Angin, masih ada wisata lain di Kabupaten Maluku Tengah yang tak kalah menarik, seperti Air Asenahu yang terletak di Desa Sawai yang terkenal memiliki air berwarna hijau kebiruan yang mengalir di tepi rumah warga. Warga setempat menyebut air ini bernama Asenahu yang berarti asin sedikit karena sesuai dengan kondisi airnya yang tercampur dengan air laut. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung? Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
1: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
0: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hanna Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari dua orang.
2: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya selaku kakaknya Thomas, dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
0: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Bram Herlambang.

0: Menggunakan mobil, dua orang maling terekam CCTV saat menggasak belasan tabung gas LPG bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Jakarta, dua pria nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kanjilmas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian menggasak 14 tabung LPG bersubsidi yang tersimpan di lokasi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
2: Yo, aku tahu-tahunya kan pagi, Mas. Sudah habis barangnya.
3: Barangnya? Berapa tabung yang diambil?
2: 14.
3: Itu yang kosong apa yang?
2: Kosong semua.
3: Kosong semua. Itu pelaku dari mana, Bu?
2: Nggak tahu.
3: Dari arah mana?
2: Dari arah sana.
3: Dari arah timur, bawa mobil.
2: Bawa mobilio.
1: Aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan permukiman warga Jalan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang mengenakan helm ojek daring ini langsung menyasar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Hanya dalam waktu yang singkat, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut dari lokasi. Sejumlah warga yang sempat memergoki aksi pencurian tersebut sempat berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku namun gagal. Berbekal rekaman CCTV itulah, tim Buser Polsek Taman Sari akhirnya dapat membekuk salah satu pelaku berinisial HW ketika tengah tertidur pulas di dalam kontrakannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi. Menurut Kapolsek Taman Sari, aksi pencurian tersebut diotaki oleh teman korban sendiri dengan modus pinjam pakai sepeda motor korban terlebih dahulu. Hasil penjualan sepeda motor korban sebesar 10 juta rupiah digunakan pelaku untuk kebutuhan biaya sewa rumah indekos.

0: pelaku merupakan berteman ataupun masih ada hubungan pertemanan dengan korban, yang dimana modusnya pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan.
1: Setelah menangkap pelaku HW, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial S yang merupakan teman korban. Polisi pun masih memburu penadah sepeda motor korban yang dijual oleh para pelaku. Kini kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu saat berada di salah satu workshop di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan tersebut sempat direkam hingga video viral di media sosial. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram yang berinisial ZNM terkait dengan dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
3: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
4: Antara klien kami, Pak Ajun maupun si korban dan Mani Irzah itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irzah itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irzah itu juga dicabut oleh Irzah.
3: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
5: Ini sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga saya, keluarga ini, teman-teman, dan pihak-pihak yang dirugikan, dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
3: Hingga kini, Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Sragen, Jawa Tengah, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Selengkapnya usai jeda berikut ini.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang pria disekap oleh bapak dan juga anak selama 17 jam karena masalah utang yang belum dibayar sebesar 30 juta rupiah.
9: Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cipodas, Kota Tangerang, Banten akibat permasalahan hutang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jatiung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik pada Sabtu. Sementara kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah ke kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jatiuwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah pada Jumat. Motor-motor hasil curian ini diangkut di bagian atap bus yang ditutupi terpal hingga bagian bagasi bus. Dalam konferensi pers pada Sabtu siang diketahui, tersangka penadah motor curian berinisial MR telah beberapa kali melakukan pengiriman motor hasil curian dengan menggunakan bus. Bahkan dalam setahun, tersangka MR sudah menampung 100 motor hasil curian dari para pemetik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sementara seorang yang mengendarai bus tersebut masih dimintai keterangan. Polisi juga masih mendalami pihak PO bus yang bersedia menerima angkutan motor-motor hasil kejahatan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria babak belur diamuk massa usai tertangkap saat merampok di sebuah minimarket di Sumedang, Jawa Barat. Sementara di lokasi lain, seorang DPO kasus curanmor babak belur dihajar massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Informasi ini sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini dan selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di mana saja. Saya Berahmel Long pamit, terima kasih, sampai jumpa.
10: Nomor Babinsa atau nomor polisi, Bapak Mandala Herang.
11: Seorang karyawati minimarket, kawasan Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, mengalami luka sabetan pisau di tangan, usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirenderaya Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Mayfri Syari. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut, Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain di Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolaang Mogondo, hingga sejumlah daerah kepulauan lainnya.
1: Pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolaang Mogondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi bagi arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.
0: Dan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kondisi di wilayah Sangihe yang juga menjadi titik terdampak, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sangihe, Wandu Lebesi. Selamat pagi waktu Jakarta, Bapak. Baik, selamat pagi. Kita akan coba terhubung.
2: Halo.
0: Baik, ya. Bapak, bagaimana kondisinya saat ini di sana pasca terjadinya gempa tadi pagi?
2: Halo, kedengaran ini.
0: Baik, apakah Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas?
2: Baik, terkait dengan gempa 7,7 skala Richter, ini gempa yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang berkat ini terjadi di daerah kami, dan dengan demikian maka terjadi, bahkan ada ketakutan dari masyarakat. Sehingga pasca gempa ini, pemerintah daerah langsung memberi informasi, mengedukasi masyarakat kita yang tinggal di daerah pesisir untuk tidak melakukan aktivitas. Kemudian halo
0: baik, bisa
2: didengar, Bu?
0: Bisa mendengar suara Bapak dengan jelas, Pak. Silakan, Pak.
2: Jadi untuk masyarakat kita yang di daerah pesisir, terutama untuk kecamatan terluar yang berdekatan dengan pusat gempa itu yang ada di Kecamatan Marore, kami telah menginstruksikan untuk masyarakatnya untuk evakuasi secara mandiri. Dan memang masyarakat ada terkonsentrasi di perbukitan khusus untuk yang kecamatan yang pulau terluar. Jadi pada umumnya masyarakat telah melakukan evakuasi secara mandiri di kepulauan. Pemerintah daerah sudah membuatkan posko untuk melayani atau memberikan informasi terkait dengan kondisi kedaruratan, sudah menerbitkan surat keputusan bupati untuk tanggap darurat dan untuk memberikan informasi terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat gempa skala Richter.
0: Baik, Pak Wandu, total ada berapa warga yang berada di Kepulauan Sangihe dan kondisinya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada laporan adanya mungkin korban akibat gempa yang terjadi pagi tadi?
2: Kalau korban jiwa belum dapat, belum ada informasi itu, tetapi untuk kerusakan infrastruktur ini sangat banyak yang rusak ini.
0: Di mana saja, Bapak?
2: Ini hampir di semua kecamatan pesisir ini terdampak kerusakan infrastruktur. Kami belum bisa menghitung berapa kerugian totalnya. Pasti akan sangat banyak. Dan pasti ini pemerintah daerah punya keterbatasan untuk melakukan intervensi, pemberian bantuan untuk perbaikan rumah dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa ini.
0: Baik, artinya kerusakan terjadi di rumah-rumah warga begitu, kemudian juga fasilitas umum?
2: Ya, di rumah tinggal, kemudian fasilitas pelayanan publik, apakah itu perkantoran maupun rumah-rumah ibadah, itu banyak yang rusak ini, Pak.
0: Baik. Dari laporan yang disampaikan dan rencana dari pemerintah sendiri, seperti apa penanganannya, Pak?
2: Yang pasti pemerintah daerah telah menetapkan bahwa ini status kedaruratan, sehingga pemberian bantuan itu kita akan mengintervensi dengan belanja tak terduga, dan kembali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemampuan fiskal kita sangat terbatas, sehingga memohon intervensi dari provinsi maupun dari untuk penanggung perbaikan infrastruktur yang rusak ini.
0: Baik, sambil terus dilakukan pendataan, sejauh ini apa saja kebutuhan bantuan yang diharapkan?
2: Baik, untuk kebutuhan bantuan yang prioritas sekarang, kami telah membuatkan surat untuk permohonan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perbaikan rehabilitasi terkait rumah-rumah atau fasilitas umum yang rusak dari dampak ini.
0: Baik. Kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya, laporan yang disampaikan tentunya dari salah satunya dari wilayah Kepulauan Sangihe ya di Sulawesi Utara. Dan kami berharap juga memang tidak
2: tanggung, Mbak.
0: Baik. Semoga bisa segera ditangani. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Bapak Wandu Labesi, Kepala Pelaksana BPBD Sangihe. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait balon udara berpetasan yang meledak di udara kembali meresahkan. Ada dua ruang kelas dan toilet SMA Negeri Badegan di Ponorogo, Jawa Timur yang rusak akibat getaran dari ledakan petasan balon udara tanpa awak. Sementara itu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang menerbangkan atap asbes kedai bakso yang menimpa kendaraan yang terparkir di sekitar kedai.
3: Terjun ya.
4: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga

0: juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
1: Ya, mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
2: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak nantinya Pak?
1: Iya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat nggak kita betulin itu ya.
0: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpihan petasan sebagai barang bukti. Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
3: Muter apa gimana?
4: Gak tahu ya, pokoknya
3: nih. Dari arah mana?
4: Ya gak tahu, juga.
3: Sempat kaget juga berarti?
4: Iya.
0: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan kita akan kembali terhubung bersama dengan Risto Mandiangan yang merupakan Sekdes Kawio di Kepulauan Sangihe. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak.
6: Ya, halo. Selamat Baik. Siang.
5: Baik, selamat siang Pak Risto. Pak Risto, bagaimana kondisi ya. Terkini di sana Pak? Apakah Anda sudah bisa melaporkan berapa jumlah korban ataupun kerusakan yang terjadi akibat gempa yang terjadi pagi tadi?
6: Iya, untuk di pulau kami rusak berat, hancur, tapi tidak ada korban jiwa karena semua pada keluar, masyarakat ke area terbuka jalan dan lapangan, cuman rumah-rumah kami hancur, rata dengan tanah. Lalu posisi pulau kami di Pulau Kawio, Kampung Kawio ini jauh di perbatasan dekat dengan Filipina, dekat dengan Davao, Gensan. Akses ke perbatasan, akses ke ibu kota kabupaten ini harus memakan waktu satu hari ataupun satu malam, jauh sekali. Karena itu saat ini kami terisolir, kami hanya meratapi keadaan yang ada sekarang karena tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah rata dengan tanah, kebanyakan umumnya. Dan kami butuh makanan, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan kami ini di perbatasan, Mbak. Semua tidak ada akses.
5: Pak Risto, tentu saja kami prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Boleh
6: iya,
5: Bapak...
6: Makasih. Baik. Hanya ini menjadi berita nasional. Kiranya Pak Presiden bersama Menteri terkait jajaran, Pak Gubernur, Pak Bupati, Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Kepulauan Sangihe untuk segera melakukan tindakan atau cepat menangani. Karena kami ini terpisah jauh. Dan di wilayah kami ini ada pulau-pulau lain dan mereka juga terdampak. Ada Marore, ada juga Matutuang. Tiga pulau ini berdekatan dengan Filipina, Gensan dan kuat sekali teras. Kuat sekali.
5: Baik.
6: Kami bersyukur tidak ada korban jiwa karena pas goncangan pertama itu kami sudah keluar karena wilayah kami mungkin di jalur gempa sehingga sering kali terjadi tetapi baru kali ini kekuatan gempa itu di luar dari perkiraan kami, kuat sekali sehingga membuat rumah kami ini membuat rumah-rumah warga ini semua hancur rata dengan tanah pada umumnya. kami harus kemana lagi, kami hanya sebagai seorang nelayan, masyarakat kami.

0: hanya nelayan di perbatasan lagi. Lalu kami butuh bantuan segera.
1: Baik, Pak Risto, artinya saat ini warga yang berada di sana sedang berkumpul di area mana, Pak? Dan bagaimana kondisinya, Pak?
0: Di lapangan, kami punya lapangan dan di jalan. Kami punya, cuma punya pulau kecil dengan 178 kepala keluarga dan 480 jiwa. Jadi kami cuma saat ini posisi karena gempa susulan masih terjadi. Jadi posisi masyarakat ada di ruang terbuka, ada lapangan kecil sama di jalan, jalan kampung.
1: Bantuan apa,
0: kami
1: Pak?
0: Mau masak pakai apa? Karena semua alat-alat makanan, bahan makanan itu semua tertimpa reruntuhan rumah.
1: Artinya hingga saat ini memang belum ada komunikasi.
0: Ya karena jarak kami jauh, Mbak. Kami jauh. Kalau ke dari Tahuna, ibu kota kabupaten, sampai ke Kawio ataupun ke wilayah kami ini bisa memakan 12 jam, waktu 12 sampai 14 jam. Karena kami berada di wilayah 3T dekat dengan Filipina. Karena itu gempa ini terjadi di wilayah Davao. Dampaknya kuat dan terasa sekali sampai di tempat kami.
1: Baik. Pak Risto, jika bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya tadi pagi? Kronologinya seperti apa, Pak?
0: Iya, kami tidak... Ini tiba-tiba, tiba-tiba terjadi gempa lalu berkepanjangan. Jadi sudah apa goncangannya pelan dulu, baru kuat, baru kayak getarannya ada turun naik. Dia goyang kanan kiri, lalu tiba-tiba turun naik kayak dibuang. Iya.
1: Berapa lama,
0: kayak,
1: Pak? Jika
0: itulah yang menyebabkan rumah-rumah ataupun bangunan, rumah ibadah, sekolah itu mengalami kehancuran karena model goncangannya sudah kayak turun naik begitu.
1: Baik, artinya getarannya itu terasa selama berapa lama, Pak? Kalau boleh digambarkan.
0: Oh, lama sekali. Itu kuat, itu lama sekali. Bahkan sampai saat ini juga kalau gempa susulannya masih kuat.
1: Sampai saat ini sudah ada yang menghubungi ke, Pak, dari pihak provinsi mungkin untuk bertanya
0: baru
1: kepada
0: dari,
1: Pak Sekdes?
0: Baru dari kabupaten mereka minta data. Yang menjadi persoalan jangan data dulu. Artinya kan ini saya sudah kirim foto-foto di grup pemerintah kabupaten. Lalu saya sudah posting di Facebook, di grup pembangunan Sangya. Artinya bagaimana langkah-langkah penanganan untuk segera, karena minta maaf sampai hari sampai dengan saat ini masyarakat masih trauma, mereka ada di ruang terbuka, mereka belum masak apapun, dan ini pun kami gunakan wifi, kami ada wifi Starlink milik kantor desa itu yang bisa mengakses karena semua pada mati, dan listriknya tenaga surya.
1: Baik.
0: Ada sejenis, ada dua modul untuk dipakai untuk berhubungan dengan wilayah,
1: Baik.
0: Di luar wilayah kami.
1: Ya, artinya hingga saat ini pasca kejadian belum ada bantuan yang sampai di Kawio, Kepulauan Sangihe.
0: Belum ada, Mbak.
1: Yang merupakan salah satu daerah terdampak dari gempa yang terjadi dan mengguncang Sulawesi Utara dengan magnitudo 7,7. Kita akan tunggu 7, nanti 7. Perkembangannya seperti apa. Tentunya Pak Risto, kita harapkan bisa segera datang bantuan dan para warga juga bisa bisa mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah berbagi bersama kami, Pak. Sekali lagi kami ucapkan turut prihatin dengan apa yang terjadi. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih atas doanya.
1: Berikutnya, informasi menarik lainnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
2: Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak. Di saat yang sama, para perajin juga harus berjuang menjaga warisan kerajinan yang telah menjadi identitas kampung mereka selama puluhan tahun.
3: Aktivitas produksi tetap berjalan meski para perajin tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku yang terus merangkak naik. Kenaikan nilai tukar dolar sangat berpengaruh terhadap usaha ini. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45% dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebagian pembeli memilih menunda pemesanan saat harga produk mengalami penyesuaian. Karena itu, para perajin memilih berbagi beban dengan konsumen dengan cara menekan margin keuntungan agar pesanan tetap berjalan. Kenaikan harga tembaga turut mendorong naiknya harga pokok produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja. Akibatnya, produk baru menjadi lebih mahal saat ditawarkan ke pasar.
4: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini, kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi, kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak susah karena konsumen merasa mahal.
5: Besar sekali ya, karena memang tembaga itu menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan di craft ini gitu. Jadi bahan baku naik, tenaga kerja naik, ya akhirnya HPP-nya naik. Nah, problemnya antara HPP dengan nilai jual itu nggak imbang.
3: Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, menyebut dalam 5 bulan terakhir harga tembaga naik lebih 40%. Kondisi ini membuat para pelaku usaha kesulitan menyesuaikan harga jual produk, terutama untuk pasar domestik dan ekspor. Menurutnya, konsumen luar negeri maupun dalam negeri kini cenderung menahan belanja.

0: belanja di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
1: Ekonomi global sekarang sedang bermasalah. Otomatis juga kita sangat langsung berimbas. Mereka

0: ya dengan memunculkan inovasi kalau bisa, tapi mengingat pasar lagi begini memang dilema.
1: Bagi warga Tumak, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
6: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
2: Kepulan asap membumbung tinggi dari desa-desa selama matahari terbenam di kota Marjayoun di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap berasal dari ledakan dalam serangan yang dilakukan militer Israel yang menewaskan 2 perwira dan 1 tentara Lebanon. Informasi ini akan menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.
7: Pemandangan menegangkan di langit Lebanon Selatan terjadi di kota Marjayoun pada Sabtu waktu setempat. Ledakan tersebut menewaskan 2 perwira dan 1 tentara Lebanon yang berada di dalam kendaraan militernya di jalan Kardali Nabatiet. Militer Israel mengatakan mereka menargetkan kendaraan tersebut setelah mengidentifikasi adanya ancaman dan menerima indikasi bahwa Hizbullah akan menembaki pasukan mereka. Sementara itu hingga Sabtu, posisi tentara Lebanon masih berada di luar jalur konflik Hizbullah dan Israel. Sementara ratusan warga Iran berkumpul di Jalan Kermanshah, Iran pada Minggu untuk menyaksikan peluncuran rudal ke langit malam yang menuju ke arah Israel. Mereka mengibarkan bendera, termasuk bendera Hizbullah, saat rudal tersebut terbang di atas kepala mereka. Perayaan ini dipicu oleh ketegangan setelah Israel menyerang pinggiran Beirut pada Minggu, sejak Amerika mengumpulkan rencana gencatan senjata untuk Lebanon pada pekan lalu.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Meski APBN masih mencatatkan defisit sebesar 180,4 triliun rupiah atau 0,7% terhadap PDB, pemerintah menegaskan posisinya tetap terkendali. Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya. Lowongan ini sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Kinerja APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan perbaikan yang cukup kuat. Pemerintah mencatat pendapatan negara tumbuh 2 digit diiringi perbaikan penerimaan pajak dan bea cukai, serta defisit yang tetap terjaga. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat mencapai 1.185 triliun rupiah atau tumbuh 19,1% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai 1.365,4 triliun rupiah atau meningkat 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perbaikan kinerja fiskal ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 22,1%, penerimaan bea dan cukai yang kembali positif selama 2 bulan berturut-turut, serta penerimaan negara bukan pajak yang meningkat 19,9%. Meski APBN masih mencatatkan defisit sebesar 180,4 triliun rupiah atau 0,7% terhadap PDB, pemerintah menegaskan posisinya tetap terkendali dengan keseimbangan primer surplus 58,6 triliun rupiah.
1: Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau Purbaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjennya semuanya memastikan itu terjadi.
0: Di tengah tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah anggapan bahwa program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG, membuat kondisi fiskal memburuk. Menurutnya, pemerintah tetap menjaga disiplin anggaran dengan target defisit di bawah 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai terdapat miskonsepsi di pasar yang mengaitkan pelemahan IHSG dan rupiah dengan kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Purbaya, sejumlah pihak menilai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis akan membebani APBN dan memperburuk kondisi fiskal. Namun Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menyebut Presiden bahkan secara konsisten mendorong efisiensi belanja negara dan berhati-hati dalam menjaga kesehatan fiskal. Apabila diperlukan, pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian belanja agar target defisit tetap terjaga tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
1: Saya juga agak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Saya boleh lihat. Jadi kelihatannya kesan bahwa fiskal kurang baik pelaksananya, apalagi kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar, 0,9 mereka kali 4, 3,6 artinya udah lepas dari 3% limit kan. Itu yang digembar-gemborkan. Jadi utamanya itu terus ditarik ke BGN dan lain-lain, dicari kelemahannya terus kan. Sehingga kira-kira mereka bilang fiskalnya jadi berantakan. Itu yang fit in ke pelemahan nilai tukar dan bursa saham. Dari situ mereka bilang, bukan lembaganya ya. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya morat-marit nih, investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemerintah akan mendowngrade kita karena pelaksanaan misalnya nggak berantakan. Tapi waktu saya tanya kemarin ke lembaga pemerintah SNP, oh udah bagus, udah ini fiskalnya ini. Cuman gini Pak katanya, ada uncertainty di market, itu rupiah melemah sehingga mungkin fiskalnya terganggu. Jadi bolak-bolak ini. Dari sini, bukan sana, tapi lembaga pemerintahnya bilang rupiah yang mengganggu stabilitas. Termasuk nanti kesinambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal, fiskal ke sana, kata mereka.
0: Langsung saja kita pantau pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan pagi hari ini dari Gedung Bursa Efek Jakarta. Kita lihat IHSG melemah 2,98% di level 5.430 tadi ya. Kalau kita lihat sepertinya memang sentimen domestik ini masih menjadi salah satu trigger selain juga isu global. Dimana kalau kita lihat sentimen negatif ini investor sepertinya masih wait and see sebelum ambil posisi beli ataupun average down. Dimana si transaksi terpantau cukup ramai, nilai transaksi mencapai 2,85 triliun, volume perdagangan 4,27 miliar. Sentimen ini kita lihat terjadi akibat pasar domestik masih menilai pelemahan nilai tukar rupiah dengan adanya spekulasi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, kemudian ada rumor pergantian Menteri Keuangan, dan juga kekhawatiran terhadap potensi penurunan peringkat kredit Indonesia oleh S&P. Di sisi lain, investor juga masih menantikan sejumlah data ekonomi domestik yang dijadwalkan rilis pekan ini, yakni data cadangan devisa Mei 2026 pada 8 Juni, indeks keyakinan konsumen Mei 2026 pada 10 Juni, dan data penjualan retail April 2026 pada 11 Juni. Selain itu juga pelaku pasar masih mencermati kecemasan terkait kemungkinan penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier market oleh MSCI. Sementara kalau kita lihat dari eksternal, tekanan datang dari pelemahan signifikan indeks bursa saham Wall Street pada Jumat pekan lalu, dipicu oleh aksi jual sektor teknologi dan semikonduktor. Sentimen juga muncul dari data non-farm payroll Amerika yang mencapai 172 ribu pada Mei 2026, jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 80 ribu, dan pasar juga masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah setelah Iran mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb apabila eskalasi konflik meningkat, dan kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi global. Kalau kita lihat memang rupiah akan mencapai target ideal di wave early di level 5.314 karena penutupan hari Jumat kemarin berada di level 5.673. Dan kemungkinan juga secara teknikal level support ISG berada di area 5.673 hingga 5.052. Adapun level resisten berada di level 5.964 hingga 6.587. Ya, kita akan menunggu perkembangan ISG, terutama hari ini akan ada kebijakan lain yang mungkin akan diumumkan pemerintah, dan semoga ini menjadi katalis positif pergerakan ISG pada perdagangan awal pekan ini. Kita ke informasi selanjutnya, rupiah terus melemah, bahkan sempat menyentuh di angka 18.100 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga anjlok ditinggalkan para investor asing. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar dan pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
2: Perlahan, rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran 16.700 rupiah per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran 18.000 rupiah lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe, membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
3: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18.000 ya, hampir 18.000, itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
4: Jujur kalau was-was sih, pastinya was-was sih mas. Kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan-nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
3: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana, tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan, cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya. Jadi masih aku tahan lagi, nah itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
2: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
5: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang, yeah, begitu ya, tetapi yeah, kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya yeah, kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, yeah, makanan, minuman, hiburan, okay, entertainment, yeah, dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
2: Baik. Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Keuangan Purubaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Sufmi mengungkapkan, sepakat melakukan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang akan diumumkan segera. Diharapkan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter direspons baik oleh para investor dan mengembalikan posisi rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelayanan kepabeanan di tempat pemeriksaan fisik terpadu di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A, Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer menumpuk akibat lonjakan importasi dan pembiaran barang tetap berada di pelabuhan oleh importir. Menkeu Purubaya mengungkapkan jumlah dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer, sehingga meningkatkan dwelling time dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi dunia usaha. Meski jumlah antrian telah berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer, pemerintah menilai perlu adanya langkah tambahan untuk mempercepat pelayanan. Untuk itu, Menkeu meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menambah personel serta memperpanjang jam operasional dengan sistem kerja 24 jam hingga kondisi kembali normal. Dalam peninjauan tersebut, Menkeu juga menemukan adanya kontainer yang telah menyelesaikan proses kepabeanan namun belum dikeluarkan oleh importir sehingga memperparah kepadatan di pelabuhan. Untuk itu, pemerintah akan mengkaji penyempurnaan aturan seperti kebijakan denda untuk mencegah barang tertahan terlalu lama di kawasan pelabuhan dengan tetap memperhatikan kepentingan dunia usaha.
6: Masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat, tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari, yang udah nggak wajar baru itu kita beresin. Dalam pengertian, kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi.
0: Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Selain meningkatkan daya tarik investasi, BI juga akan mengkaji penyesuaian remunerasi dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan otoritas moneter dan fiskal tengah menyiapkan langkah bersama untuk meningkatkan kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di tengah tekanan arus keluar modal akibat tingginya suku bunga global. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengkaji besaran remunerasi atas dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia.
1: Kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap didukung. Tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Dalam pertemuan Sabtu pagi di DPR, menurutnya sinergi kebijakan diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar.
2: BI nggak fleksibel. Yang lain nggak fleksibel, saya kasih ke SNP.
3: Kita akan mendukung Bank Sentral untuk koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya, kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
0: Upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah mendapat sorotan dari kalangan ekonom. Pernyataan bersama Gubernur BI dan Gubernur BI Perry Warjio dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait strategi penguatan rupiah dinilai mampu memberikan sentimen positif bagi pasar meski efeknya diperkirakan masih terbatas. Mampukah duet BI dan Purbaya benar-benar menahan laju dolar AS dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap mata uang Garuda? Hanya waktu dan kebijakan konkret yang akan menjadi jawabannya. Telah bergabung melalui sambungan virtual Tauhid Ahmad, ekonom Indef. Selamat pagi Pak Tauhid.
4: Selamat pagi Mas Yuda, apa kabar?
0: Kabar baik Pak, mudah-mudahan kabar baik juga di dalam Bapak. Meskipun rupiah tadi kembali melemah dan IHSG juga terkoreksi dalamnya Pak ya. Nah, kita mulai perbincangan dengan pertemuan kemarin Sabtu. Menurut Anda seberapa signifikan nih Pak untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia?
4: Ya, saya kira kalau iklim investasi kan ada dua isu ya. Yang saya kira yang pertama memang soal governance ya. Kalau kita lihat dari IMD report itu kita ada punya problem bagaimana konsistensi dari kebijakan pemerintah itu dinilai oleh market. Yang kedua tentu saja infrastruktur. Saya kira memang hari ini kita menghadapi problem soal konsistensi kebijakan yang katakanlah memang seringkali berubah begitu. Bahkan kalau kita lihat dengan isu pelemahan nilai tukar, ini cukup mendapat sorotan ya, baik dari pemain atau pelaku pasar di domestik maupun di eksternal. Saya kira ini cukup signifikan

0: mengaruhi ya kondisi stabilitas ekonomi, terutama dari sisi nilai tukar yang tadi saya kira memang pertemuan itu untuk merumuskan polisi apa yang tepat buat kita gitu Mas Da.
1: Salah satu polisinya tadi sudah saya bacakan terkait dengan langkah pertama yang ditempuh BI dan pemerintah nih Pak untuk menjaga nilai tukar rupiah, yakni dengan fiskal dan moneter yang sepakat untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil kenaikan bunga luar negeri dan uang yang selama ini outflow, baik itu dalam bentuk SBN dan juga beberapa investor, IHSG seperti itu, dan pembelian komoditi juga akan kembali ke Indonesia. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak?
0: Ya, memang saya kira ada beberapa isu ya. Ketika katakanlah pasar ya, market ya, menginginkan SBN ya, yield SBN di atas 7% ya, dan itu mungkin dibutuhkan, tetapi kan kita tahu fiskal moneter, kebijakan fiskal mengendaki tidak bisa lebih dari 6,8 atau paling tinggi 6,9% begitu. Karena apa? Kita harus membayar bunga plus pokoknya, katakanlah yang maturity-nya pendek begitu, mungkin ada yang 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah itu yang saya kira memang ketika imbal hasil ditahan sementara moneter sudah dilepas dengan angka 50 basis poin kemarin, plus satu lagi adalah SRBI kita sudah di angka 6,9%, seolah-olah tidak terjadi koordinasi, dan ini yang saya kira terbukti ya. Kalau kita lihat capital inflow dari SBRI itu kemarin Pak Menteri Purbaya menyampaikan hampir 99 triliun, tapi SBN outflow masih 10,8 triliun. Artinya memang SBN kita belum menarik ya, SRBC ini sudah menarik dengan situasi tersebut begitu ya. Agak berbeda yang memang agak saham. Kalau saham ini banyak related terhadap upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang lebih konkret di lapangan. Misalnya bergugurnya saham-saham di perkebunan maupun pertambangan ya, berkaitan dengan keharidan PT DSI, kebijakan ekspor satu pintu maupun pembatasan RKB. Dan betul, salah satu yang saya kira menjadi hambatan saham dan itu berguguran adalah kebijakan mengenai devisa hasil ekspor yang 100% di Himbara dengan jangka waktu katakanlah 1 tahun. Nah ini tidak ada katakanlah insentif, namun satu lagi bagi sebagian perusahaan ini akan menghambat katakanlah fleksibilitas untuk penggunaan likuiditas mereka, terutama katakanlah eksportir-eksportir yang didasarkan asal bahan bakunya dari impor. Nah ini yang saya kira hambatan bagi sebagian besar ya emiten-emiten yang berada pada industri ataupun sektor-sektor yang sangat tergantung dengan aliran keluar masuk modal yang sangat cepat. Mungkin itu yang menjadi fokus untuk pembahasan ke depan begitu.
1: Pak, kalau kita bicara mengenai bagaimana pemerintah saat ini berusaha untuk melakukan kebijakan yang tersinkronisasi dengan Bank Indonesia, terkoordinasi, salah satunya dengan pertemuan Sabtu kemarin. Apakah Anda melihat selama ini dua entitas ini berjalan sendiri-sendiri sehingga trust isu berkembang, publik dan investor tidak melihat ada satu kebijakan yang satu suara, satu narasi, sehingga tadi sama-sama mencari pembenaran dan kebijakan ini tidak lintas sektoral dan menguntungkan semua pihak. Bagaimana Anda melihat ini?
0: Ya, memang saya kira gambaran pasar mungkin saya kira sependapat ya, karena satu sisi di saat katakanlah nilai tukar melemah, BI sudah mengendorkan ya dengan menaikkan 50 basis poin kemarin. Nah, itu pasar tidak percaya karena apa? Tawaran imbal hasil yang diberikan oleh SBN tidak banyak bergerak dalam 2 bulan terakhir begitu. Nah, ini yang saya kira perlu koordinasi begitu ya. Jadi ada problem di kita bagaimana kemudian imbal hasil SBN ini kan ditentukan oleh Kementerian Keuangan ya. Sementara
1: Pak Taufik, mohon maaf sebentar kita ya. Akan bergabung terlebih dahulu ke DPR karena akan mengikuti konferensi pers dari pihak pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi terkini. Nanti kita akan ya. Sambung kembali.
0: Terima kasih.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Indonesia, kami telah melakukan diskusi koordinasi cukup panjang dari pagi tadi dengan pihak pemerintah dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, kemudian Pak Doni Oskaria dari Danantara, serta Pak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM, serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi. Demikian mungkin saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor. Pak Doni, saya persilakan.
4: Terima kasih, Pak Dasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para insan pers yang hadir pada pagi hari ini, dan terutama sekali adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Dasko bahwa dari pagi kami berdiskusi untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah tentang ekspor sumber daya Indonesia. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal, dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing. Ini berjalan sebagaimana biasanya, dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan. Dan teman-teman wartawan tentu juga dapat mencermati nanti, mengamati, dan memberikan masukan juga kepada kami di dalam pelaksanaannya nanti. Kurang lebih demikian, Pak Dasko. Terima kasih.
5: Terima kasih, Pak Dasko, pimpinan DPR, dan teman-teman anggota kabinet, Bapak-Ibu semua, teman-teman media. Hari ini kita melakukan diskusi panjang hampir 1,5 jam untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem DSDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganus perhitungan gross split

0: hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang supaya apa, industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak supaya apa, pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga. Yang ketiga, bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang existing sekarang, itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan, kita akan mempergunakan aturan yang sama juga. Cuman memang dalam undang-undang minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri SDM menyampaikan ini. Sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya. Jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.
1: Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO dan Antara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita mempererat, memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita

0: yang kita ekspor sekarang bisa di monitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM, dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar, bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka, semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman, dan Pak Doni, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih ya.
2: Ya, tadi baru kita saksikan bagaimana pemerintah diwakili oleh Kementerian SDM, kemudian juga dari Danantara, Doni Oskaria yang mengatakan bahwasanya ini adalah lebih kepada teknis tata kelola mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2026, di mana kalau tadi saya bisa memberi highlight terkait dengan bagaimana perwakilan dari DSI oleh Bapak Doni Oskaria mengatakan bahwasanya tata kelola ini akan mulai berjalan pada tanggal 1 Juni untuk menghindari terjadinya transaksi under invoicing, akan adanya transparansi accountability, kemudian kontrak-kontrak kerja yang sudah berjalan tetap berjalan apa adanya. Kemudian akan ada rencana pembangunan sistem digital transaksi, di mana nanti akan secara transparan publik, masyarakat, investor juga bisa melihat seperti apa proses transaksi ekspor sumber daya mineral di bawah penanganan DSI. Kemudian sampai nanti ada pola baru pada tanggal 31 Desember, sehingga tidak ada perubahan terkait dengan kebijakan-kebijakan selain dari rencana penerapan ekspor mineral PP nomor 24 tahun 2026. Sementara dari Kementerian SDM tadi yang menarik adalah terkait bagaimana dengan gross spill split daripada sektor, hanya terjadi pada sektor migas, tidak ada dalam sektor minerba yang lain, tidak ada perubahan oleh pemerintah. Kemudian juga investasi di bidang hilirisasi, di mana kewajiban dari SDM memastikan sumber daya mineral mencukupi, terutama kalau kita bicara mengenai sumber daya mineral komoditas batu bara yang isunya sangat fluktuatif harganya mengikuti isu geopolitik, di mana pemerintah juga memastikan ketika harga komoditi batu bara baik, maka pemerintah juga memastikan tingkat produktivitas bisa terjaga sesuai dengan RKB dari para perusahaan maupun investor. Kemudian untuk kebijakan tambang existing tidak ada perubahan dan semua masih seperti kebijakan semula. Demikian CNN Indonesia Breaking News, CNN Indonesia Business akan kembali kami hadirkan sesaat lagi.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata...

0: Sebulan sebelum diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos yang merupakan sistem digitalisasi yang terintegrasi diuji coba di 42 kabupaten kota se-Indonesia. Uji coba terbatas ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan pemimpin daerah.
1: Uji coba terbatas perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis Digital Public Infrastructure atau DPI serentak diuji coba di sejumlah kabupaten dan kota seprovinsi Bali pada pekan pertama Juni 2026 setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba yang sama di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba perluasan piloting Perlinsos yang merupakan sistem digitalisasi yang terintegrasi milik pemerintah ini merupakan cara yang ditempuh agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran dan transparan. Untuk pertama kalinya, penyatuan data dari 8 lembaga pemerintahan seperti dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Samsat Polri diselenggarakan. Hal ini dilakukan juga dengan kolaborasi lintas sektoral, seperti Badan Pusat Statistik dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.
2: Bahwa 45% bantuan sosial itu masih belum tepat sasaran gitu. Dan dengan adanya aplikasi-aplikasi ataupun portal yang sebelumnya sudah ada, dengan data yang sebelumnya sudah ada, pemerintah nih sama-sama melihat dan mengevaluasi nih apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan kemarin ada sempat kasus, ada beberapa masyarakat yang nggak tahu mereka dapat bansos, ada anak yang jadinya nggak bisa sekolah, nggak bisa beli sepatu dan lain-lain. Nah itu yang dimaksud dalam exclusion error itu sendiri. Jadi kita ingin memastikan bahwa hal seperti itu bisa diminimalisir dengan adanya integrasi data dengan digital public infrastructure yang ingin dibawa oleh Perlinsos Digital itu sendiri.
1: Di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, para penerima manfaat dari Kelurahan Kerobokan Kaja dan Kerobokan praktik mengisi Perlinsos. 188 orang hadir di kantor kecamatan untuk mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dengan menggunakan data-data yang sama di kartu tanda penduduk yang telah mendaftarkan. 88 agen Perlinsos dari Kecamatan Kuta Utara membantu para penerima bantuan untuk memperbaharui dan melengkapi informasi data terkini mereka.
3: Sosialisasi hari ini kami rencananya akan ketok-tularkan ke masing-masing kecamatan. Karena saat ini yang menjadi lokusnya itu adalah Kuta Utara. Di Badung itu ada 6 kecamatan. Ini kami rencanakan itu kita akan membagi tim, mungkin kita ambil nanti timnya menjadi 6 kecamatan. Itu total jumlah desa kelurahan di Kabupaten Badung ada 62 desa kelurahan. Maka kami akan mengambil mungkin satu dulu desa apa kita ambil, itu yang akan kita fokuskan dulu.
1: Para penerima manfaat atau yang ingin mendaftar sebagai penerima manfaat dapat melakukan pengisian mandiri. Di Perlinsos, penerima manfaat atau calon penerima manfaat dapat menggunakan fitur sanggah jika hasil dari verifikasi dan kelayakan menyatakan mereka tidak layak menerima bantuan.
4: Pasti bermanfaat. Ini sedikit tidaknya bisa meringankan beban-beban masyarakat yang ekonomi, terutama ekonomi kecil. Ini sangat bagus program. Saya sendiri merasa bersyukur, berterima kasih, merasa sudah dibantu. Tapi saya sendiri ya supaya tidak tergantung dengan bantuan aja, kita harus mandiri. Kita harus segera mandiri. Minimal kita tidak lama-lama harus bisa lepas dari bantuan.
1: Uji coba Perlinsos digital ini juga dilakukan di Kabupaten Karangasem serta Kabupaten Jembrana. Di Karangasem, kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Karangasem dan Kelurahan Subagan dengan melibatkan ratusan warga yang mencoba langsung layanan digital untuk mengakses perlindungan sosial. Berbagai penyesuaian dilakukan untuk membantu memperbaiki pengalaman pengguna sehingga proses verifikasi dan pengecekan kelayakan bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh masyarakat.
5: Uji coba hari ini memberikan kesempatan kita untuk melihat langsung pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan, termasuk juga agen-agen dalam mendeliver layanan ke masyarakat. Jadi berbagai masukan dan juga observasi dari pengalaman hari ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kita terus bisa memfine-tune dan mengoptimalkan layanan. Kelancaran hari ini juga dapat kita laksanakan dengan kolaborasi yang sangat baik lintas kementerian dari level teknis maupun dalam level operasional lapangan.
1: Perlinsos Digital merupakan portal layanan perlindungan sosial berbasis web yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memverifikasi kelayakan bantuan sosial. Melalui portal perlinsos.kemensos.go.id, proses yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya. Lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.
6: Program yang direncanakan berlangsung selama 3 bulan ini menawarkan upah setara UMP DKI Jakarta dan berfungsi sebagai bantalan sosial tanpa mengurangi anggaran sektor kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono saat menghadiri acara pencanangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi saat ini mulai terasa. Pemprov DKI Jakarta menyatakan, pembukaan lowongan kerja sektor padat karya ini ditargetkan akan berlangsung mulai pekan depan di masing-masing kantor kelurahan. Jenis lowongan padat karya dibuka diantaranya membersihkan saluran air, mengecat saluran air, hingga pengangkutan sampah.
7: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya, karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun, bahkan malah ditambah. Kenapa itu kami lakukan? Karena bagaimanapun Jakarta ini kan sebagai barometer Indonesia. Apalagi kontribusi Jakarta terhadap GDP itu adalah 16,67%. Sehingga dengan demikian cukup signifikan untuk itu.
6: Syarat bagi warga yang hendak melamar lowongan pekerjaan sektor padat karya yakni merupakan warga berKTP DKI Jakarta dan memang belum memiliki pekerjaan.
8: Dinas lain juga kita minta, tapi kemudian lurah setempat sudah kita kasih tahu kalau ini di sini ada kesempatan pada karya tunai sekian orang. Lalu benar-benar kita minta secara terbuka, syarat satu, tidak boleh untuk orang yang sudah, ya misalkan dia di PJSU dan sebagainya, masa dia kemudian ganti baju, kemudian dia cari sampingan, enggak. Sanggup mengarahkan itu betul orang yang tidak punya pekerjaan untuk hilang pekerjaan, dan ini sementara.
6: Dua syarat ini ditetapkan agar lowongan pekerjaan yang dibuka benar tepat sasaran, tidak dijadikan pekerjaan sampingan oleh warga yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Hardiansyah Bernadi, Jakarta.
0: Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman menyebut pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara secara akumulatif senilai Rp371,1 triliun. Melalui siaran video yang dibagikan Kepala Staf Presiden RI Kepala KSP Dudung Abdurrahman memaparkan bahwa secara rinci penertiban skala besar telah berhasil mengembalikan wilayah yang sebelumnya dikuasai secara ilegal seperti sektor perkebunan sawit, di mana Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektar. Sementara untuk sektor pertambangan, sepanjang Februari 2025 hingga Mei 2026 telah ada

0: Sebanyak 12,37 ribu hektar kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara. Tak hanya itu, Dudung juga mengklaim Satgas PKH tak berhenti pada penguasaan aset fisik lahan, melainkan juga memberikan dampak langsung pada likuiditas keuangan negara, di mana data terbaru per 13 Mei 2026 menyebut jika Satgas ini telah melakukan penyerahan uang secara real kepada negara sebesar 10,27 triliun rupiah.
1: Tahun-tahun terdapat praktik pertambangan, perkebunan sawit, dan berbagai kegiatan usaha lain yang berjalan di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi tanpa memenuhi perizinan kehutanan yang semestinya. Karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, pemerintah menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi tegas berupa denda administratif. Penguasaan kembali hutan oleh negara hingga sanksi pidana bagi kegiatan tanpa izin. Kerja Satgas penertiban kawasan hutan bukan sekedar simbol penegakan hukum, tetapi telah menunjukkan hasil nyata bagi negara dan rakyat Indonesia.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: dan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Dalam rangka peluncuran produk pemanas air listrik terbaru Adris 3, Ariston Indonesia menggelar gala dinner bersama para mitra bisnis dan distributor dari berbagai daerah. Acara ini menjadi ajang apresiasi sekaligus memperkuat kolaborasi Ariston dengan jaringan distribusinya di Indonesia.

0: Aristan Indonesia menggelar gala dinner sebagai bagian dari rangkaian peluncuran produk pemanas air listrik terbaru Antris 3. Acara yang dihadiri para mitra bisnis dan distributor dari berbagai wilayah Indonesia menjadi momentum memperkenalkan inovasi terbaru Ariston sekaligus mempererat hubungan dengan para mitra strategis perusahaan. Ariston Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada para distributor yang selama ini menjadi bagian penting dalam pertumbuhan dan pengembangan pasar Ariston di tanah air. Selain menjadi ajang peluncuran produk, gala dinner ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah distributor berprestasi atas kontribusi dan kinerja mereka dalam memperluas jaringan produk Ariston di Indonesia. Kehadiran Antris 3 mendapatkan sambutan positif dari para distributor. Produk terbaru ini dinilai mampu menjawab kebutuhan konsumen akan pemanas air yang lebih modern, efisien, sekaligus sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini.
1: Sebagai partner bisnis Ariston, kami sangat menyambut positif atas peluncurannya Antris 3. Karena Antris 3 ini sangat tepat waktunya untuk menjawab kebutuhan konsumen yang saat ini sangat membutuhkan desain yang bagus, terus

0: Ini akan memperkuat daya saing Ariston sekaligus mempermudah distributor dalam menjangkau konsumen.
1: Saya menyambut hal ini dengan sangat positif ya, karena memang di situasi ekonomi yang kurang mendukung ini, saya rasa peluncuran ini sangat tepat karena kita bisa memasukin era baru, ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa dari Antris 3 ini, dan saya yakin bahwa Ariston selalu inovasinya selalu lebih depan dari kompetitornya. Sehingga sebagai partner kita akan dengan sangat mudah untuk menjual barang-barang.
0: Peluncuran Antris 3 menandai komitmen Ariston untuk terus menghadirkan inovasi bagi pasar Indonesia. Suasana gala dinner pun berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian hiburan, termasuk penampilan penyanyi Mahalini yang menutup acara malam peluncuran produk terbaru Antris 3 dari Ariston Indonesia.

0: Festival Sukaraja 2026 resmi digelar sebagai ruang temu antara tradisi, sejarah, teknologi, dan kreativitas masyarakat. Festival ini menampilkan berbagai kegiatan mulai dari pasar kuliner tradisional hingga edukasi UMKM. Sementara itu, Expo Saijan 2026 resmi ditutup. Acara ini diharapkan dapat membantu ekonomi daerah Kabupaten Kota Baru. Suasana meriah terlihat di pelataran dalam jernih Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Ratusan warga memadati area festival dalam rangkaian kegiatan Sukaraja 2026 yang untuk pertama kalinya digelar sebagai upaya menghidupkan kembali ruang budaya dan memori kolektif masyarakat setempat. Festival ini dirancang sebagai wadah perjumpaan antara warisan budaya lokal dan kreativitas modern. Festival ini juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Puluhan pelaku usaha lokal mendapat kesempatan memperkenalkan produk unggulan sekaligus pelatihan digital untuk meningkatkan daya saing usaha. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pembukaan yang ditandai pemukulan musik tradisional lesu.
1: Dan yang jauh lebih penting lagi, ini nanti harapannya bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat. Dengan adanya seperti ini, UMKM bisa laku, bisa jualan, barangkali nanti ada jualan souvenir dan lain sebagainya. Intinya bagaimana agar supaya kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
0: Sementara itu, rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 resmi ditutup melalui gelaran penutupan Expo Saijan 2026 yang berlangsung meriah. Acara penutupan yang dipusatkan di kawasan Siring Laut ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis yang mewakili Bupati Kota Baru Muhammad Rusli. Syairi Muklis menyebut acara ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah serta mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Kota Baru.
2: Dapat berlangsung dengan baik, dengan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, sehingga turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Expo menjadi capaian atau gambaran bahwa kita memiliki kebanggaan kepada daerah, serta menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Kota Baru semakin menggeliat.
0: Pemkab Kota Baru menyebut hari jadi kali ini menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Baru yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: guncangan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pagi. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Gempa juga mengguncang Filipina pagi ini. Sebuah video viral menunjukkan para siswa dan guru berusaha berpegangan ke tanah akibat guncangan hebat yang terjadi di Sekolah Dasar Mahayay High di Davao Occidental. Insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di Kompleks Al Hidayah Tower di kawasan Aziziyah, Mekah. Peristiwa ini pun sempat memicu kepanikan karena kompleks itu merupakan pemondokan bagi jemaah haji asal Indonesia. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, ada sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari, ini dia CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita ke informasi pertama, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Di mana guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara serta sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain di Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, kemudian di Bolaang, Mogondo, dan sejumlah daerah kepulauan lainnya.
1: Pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolaang Mangondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi bagi arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7.11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.
0: Ya, dan informasi terkini, BMKG telah resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Berikutnya, situasi saat gempa magnitudo 7,7 atau 7,8 ini mengguncang Filipina pada hari ini pada pukul 7.32 waktu Indonesia Tengah. Kita saksikan bersama.

0: acomódate.
1: Dalam video ini menunjukkan para siswa dan guru berusaha berpegangan ke tanah akibat guncangan hebat yang terjadi saat upacara bendera di Sekolah Dasar Mahaya Hai di Davao Occidental. Gempa ini merupakan gempa terkuat di tahun 2026. Laporan sementara terdapat satu korban jiwa akibat gempa yang terjadi. BMKG pun menyampaikan bahwa gempa bumi tektonik magnitudo yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina, menyebabkan tsunami kecil di 3 titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini warga yang menjadi korban gempa, kita langsung terhubung bersama dengan Kepala Lindungan 2 Samuel Mandanusa yang saat ini berada di Kampung Kawio, Kecamatan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Baik, Pak Samuel, bagaimana kondisi saat ini dan di mana Anda berada saat ini, Pak? Bapak? Saat ini Anda berada di mana dan bagaimana ya kondisi warga?
2: Ya, ini awalnya kami melaporkan bahwa pulau kami yang kami tempati saat ini berbatasan langsung dengan Filipina. Dan jarak yang boleh kami tempuh antara Pulau Kawio dengan Filipina sekitaran 3 jam. Jarak antara Kawio dengan Filipina. Jadi pada pagi hari, tak disangka dan tak diduga, tiba-tiba kampung yang kami diami ini dilanda oleh bencana alam, termasuk gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mengalami, banyak masyarakat mengalami baik kerugian bangunan atau barang-barang yang lain. Yang paling besar dialami kerugian oleh warga masyarakat adalah kerusakan bangunan rumah, bahkan ada beberapa masyarakat kehilangan tempat tinggal. Dan jarak dari kampung kami ini ke Kabupaten Sangihe, kalau menempuh perjalanan di sekitar 8 jam. Untuk itu, dengan penderitaan ini, yang kami...
1: Baik, nampaknya kali ini sambungan kami bersama dengan Pak Samuel sedang terputus. Kita akan coba terhubung kembali bersama Pak Samuel yang sejak tadi menceritakan bagaimana kondisi di Kampung Kawio, Kecamatan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang merupakan salah satu wilayah terdampak gempa dengan magnitudo 7,7. Tadi disampaikan jarak yang dekat dengan Filipina sehingga terasa dengan jelas gempa yang terjadi pagi tadi. Kita akan coba terhubung kembali bersama Pak Samuel. Baik, Pak Samuel, apakah bisa mendengar suara kami? Disampaikan bahwa saat ini para warga yang menjadi korban gempa sedang melakukan pengungsian atau mengungsi di sejumlah daerah atau sejumlah tempat yang masih dinilai aman, tidak rusak akibat gempa yang terjadi. Kita coba terhubung kembali bersama dengan Pak Samuel. Boleh diaktifkan Bapak mikrofonnya. Baik, Pak Samuel, kami
2: ya, untuk sementara ini.
1: Ya, silakan Pak.
2: Untuk sementara ini perlu diketahui oleh pemerintah yang ada bahwa pulau yang kami diami ini sangat kecil, maka kami tidak ada tempat pengungsian. Namun di daerah kami ini atau di pulau kami ini mempunyai lapangan bola kaki

0: Dan untuk sementara ini fasilitas ini yang digunakan untuk kami berlindung. Dan perlu disampaikan bahwa sekarang ini masyarakat yang lain berdiri di samping saya, yang lain-lain sementara pasang tenda untuk kami berteduh sementara. Karena selama ini kami warga masyarakat yang ada di tempat ini masih dihantui rasa takut untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Karena awalnya rumah kami boleh kami huni, namun sekarang oleh akibat karena bencana alam, maka rumah kami menjadi rumah tidak layak huni.
1: Baik, Pak Samuel, bagaimana kejadiannya pagi tadi?
0: Ya, kejadiannya jam 7. Ya.
1: Boleh diceritakan, Pak, seperti apa?
0: Bagaimana, Bu?
1: Baik, bisa diceritakan, Pak, seperti apa saat itu kejadiannya dan apa saja kemudian aktivitas yang sedang dilakukan oleh warga saat gempa mengguncang?
0: Ya, kalau awal kejadiannya, Bu, terjadi pada jam 7 pagi. Kejadian awal terjadi jam 7 pagi.
1: Baik.
0: Dan pada saat itu oleh kekurangan hidup, kehidupan kami yang ada di kepulauan ini, jujur saja sebagai mata pencaharian kami ada nelayan. Dan tadi pagi pun berbarengan dengan milik warga, pukat milik warga telah mendapat ikan dan kebanyakan masyarakat berkumpul di pantai sementara menikmati hasil tangkap yang kami peroleh. Namun tak disangka dan tak diduga, tiba-tiba pulau yang kami diami ini dilanda oleh gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mengakibatkan kerusakan berat bagi pemukiman warga. Dan sebagian pun kehilangan tempat tinggal, termasuk rumah rusak total. Untuk itu dalam kesempatan ini,
1: baik, nampaknya kita mengalami gangguan sinyal kembali dengan Pak Samuel yang berada di Kampung Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memang dikenal sebagai daerah nelayan karena terletak di area pesisir di Sulawesi Utara. Tadi disampaikan bahwa pagi tadi merupakan waktu ketika para nelayan sudah kembali setelah melaut, sehingga memang aktivitas warga sesuai yang disampaikan oleh Pak Samuel sempat terpusat di area pinggir pantai saat terjadi guncangan gempa 7,7. Baik, Pak Samuel, sejauh ini apakah sudah ada bantuan yang masuk dan apa bantuan yang paling dibutuhkan, Pak? Audionya boleh diaktifkan kembali, Bapak? Mohon izin. Kita coba terhubung kembali terlebih dahulu bersama dengan Pak Samuel. Silakan, Bapak. Ya. Baik, Bapak.
0: Bagaimana tadi, Bu?
1: Baik, Bapak singkat saja, Pak. Kira-kira apa yang kemudian dibutuhkan, berarti bantuan saat ini yang paling dibutuhkan?
0: Yang untuk mendesak buat kami sekarang ini, Bu, adalah makanan dan obat-obatan.
1: Baik, makanan dan obat-obatan yang memang belum sampai di lokasi ya. Dan tentunya kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan terima kasih banyak Bapak Samuel Mandanusa yang merupakan Kepala Lindungan 2 di Kampung Kawio, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Bapak. Selamat siang, Pak. Dan kami informasikan kepada Anda untuk tidak kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: kredit, tep beres. Atau contactless paycard to debit, tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Sebuah bus berisi belasan orang rombongan pengantar pengantin terperosok ke jurang sedalam 20 meter di Garut, Jawa Barat pada Minggu sore. Insiden diduga terjadi karena sopir bus menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Evakuasi korban oleh warga sekitar juga berjalan dramatis.
2: Sejumlah warga mengevakuasi penumpang bus yang terperosok ke jurang di pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung dramatis. Beberapa orang korban harus digotong dengan tandu lantaran kondisi tebing jurang yang curam. Bus yang mengangkut 15 orang rombongan kerabat pengantin ini terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter usai mengantai mempelai pria ke daerah Singajaya. Saksi menyebut, sebelum insiden terjadi, supir bus sempat menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Akibatnya, bus oleng dan terperosok ke jurang. Untungnya, bus terperosok tidak terlalu dalam karena tertahan oleh rumpun bambu.
3: Menurut keterangan dari supir, ini oleng gitu ya, oleng pas menemukan jalan yang gundukan kayak gitu, jadi langsung oleng, banting ke kanan, masuk jurang langsung.
4: Nah, ini jurangnya berapa meter ya, Kang, perkiraannya, Kang?
3: Ini kurang lebih ada 20 meteran lah.
4: Ini mobil ada penumpangnya gitu, Kang?
3: Penumpangnya ada 15 orang, 10 orang dewasa, dan 5 orang anak-anak.
4: Kalau yang luka-luka itu gimana sih, Kang? Ada nggak?
3: Luka-luka itu ada 5 orang dan sekarang sudah dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi.
4: Kategorinya berat atau jurusan mana kemana nih, Kang?
3: Kalau ini elap, jurusannya dari jurusan Cikajang, Bandung.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban sempat dirawat di Puskesmas tepat. Sebagian besar dari mereka menderita memar akibat benturan keras. Hingga Minggu malam, kendaraan masih berada di dasar jurang. Kasus ini masih ditangani Polres Garut. Deden Rahardian, Garut, Jawa Barat.
1: Ada sebuah mobil SUV menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa nekat merusak kendaraan hingga menghantam kaca depan menggunakan batu. Sementara itu di Pasar Cinide di Palembang diduga salah injek pedal membuat sebuah mobil menabrak dua motor dan angkot.
5: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
6: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
7: Mobil pas putar balik.
6: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
7: Dikejar
6: sama banyak yang ngejar.
7: Kenapa Mas itu?
6: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong, ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
5: Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengungkap, kejadian dipicu pengemudi mobil yang membunyikan klakson berulang kali karena merasa dihalangi jalannya. Pengemudi Fortuner itu kemudian memepet dan memaki pemotor. Setelahnya, dua pemotor mengejar pengemudi Fortuner. Pemotor lalu menabrakkan diri ke mobil Fortuner sembari berteriak tabrak lari, hingga mengundang massa untuk melakukan perusakan mobil Fortuner. Pengemudi lalu kabur ke Tanah Abang. Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah.
8: Bukannya nak stop lari. Dan
0: Kau.
5: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
8: Kalau hasil interograsi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
5: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, ada teka-teki tewasnya seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur yang jasadnya dibuang di selokan akhirnya terkuak. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata merupakan suami korban.
9: Misteri temuan jasad seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki yang ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Situbondo, Jawa Timur pada Minggu pagi akhirnya terungkap. Adalah Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, pria 31 tahun yang juga suami sang bidan, yang tega menghabisi nyawa istrinya. Di hadapan polisi, ia mengaku tega melakukan tindakan keji tersebut lantaran sakit hati dan cemburu.
10: Motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati.
11: Itu korban mengalami luka di mana saja, Nen?
10: Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala.
9: Kepergian korban begitu membekas di hati orang terdekat. Sang adik bahkan mengaku bahwa korban adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa.
12: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya. Cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya. Kesayangan orang tua saya. Saya mohon untuk keadilannya.
9: Sebelumnya, korban ditemukan tewas di selokan di Situbondo pada Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana berusia 34 tahun. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di Kompleks Al-Hidayah Tower di kawasan Aziziyah, Mekah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat ini sempat memicu kepanikan. Asap tebal terlihat membumbung di depan Tower 7 Kompleks Al-Hidayah Sektor 10 Mekah. Kompleks ini diketahui dihuni oleh jemaah haji embarkasi Banten, Padang, dan Banjarmasin. Petugas haji bersama dengan manajemen hotel langsung mengevakuasi jemaah melalui tangga darurat. Dari hasil investigasi, api pun berasal dari kamar karyawan hotel akibat adanya pengisian daya baterai skuter listrik yang mengalami overheat hingga akhirnya meledak.
13: Kejadiannya itu di depan Tower 7, Pak. Tower 7, tapi karena akibat dari asap tersebut ya mengepul ke 6, 7, 8 sehingga manajemen hotel mengevakuasi seluruh jemaah yang ada di 678 tersebut. Jadi hanya di depan ya, di depan tower itu ada bangunan atau ruangan ya yang kebetulan ditinggali oleh karyawan itu, karyawan hotel yang kebetulan ngecas baterai skuter.
1: Rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita menuai keluhan dari para pedagang di pasar tradisional Badak yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syarif pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Para pedagang di pasar tradisional Badak di Pandeglang, Banten mengaku cemas dengan rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita yang saat ini berada di kisaran harga Rp15.700 per liter. Namun, kondisi nyata yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa harga jual minyak kita sudah banyak yang dijual di atas harga ketentuan HET, serta kerap kali mengalami kelangkaan stok di tingkat pedagang eceran. Masalah kelangkaan pasokan dan ketidakstabilan harga ini menjadi alasan utama mengapa rencana kenaikan harga minyak kita mendapat respon negatif dari sejumlah pedagang.
14: Tiap minggu ada, sekarang mah dibatasi paling seminggu berapa karton. Sih harusnya di minimal 100 karton lah harusnya ada ini. Sekarang paling 25 nggak menyetujui minggu ke minggu. Sekarang udah nggak ada lah. Yang harga yang ada juga harganya lebih mahal lagi. Biasa paling 16-17.
15: Kalau untuk sekarang, Pak?
14: Ya harus di angka 20 ribuan. Soal kan yang itu juga nggak ada kosong barangnya.
15: Nah, kosongnya ini udah berapa lama sih, Pak?
14: Sekitar satu mingguan lah.
15: Satu minggu ya?
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45%. Dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebagian pembeli memilih menunda pemesanan saat harga produk mengalami penyesuaian. Karena itu, para perajin memilih berbagi beban dengan konsumen dengan cara menekan margin keuntungan agar pesanan tetap berjalan.
16: Mbak, dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini, kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi, kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak ini ya, agak susah karena konsumen merasa mahal.
5: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Dan inilah Gempita Bola 2026. Kita buka informasi dari Tim Nasional Sepak Bola Swedia dan Pantai Gading.

0: telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Timnas Swedia tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Dallas Fort Worth, Texas pada Sabtu. Selanjutnya pasukan Graham Potter menuju Frisco, lokasi yang dijadikan home base mereka. Selain itu, Victor Gyökeres dan kolega juga menggunakan fasilitas latihan milik klub Major League Soccer FC Dallas. Swedia yang kini menempati peringkat 38 FIFA akan berada di grup F bersama dengan Belanda, Jepang, dan Tunisia. Laga pertama Swedia di Piala Dunia 2026 akan bertemu dengan Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Sementara itu, tim asal Afrika Pantai Gading juga telah mendarat di Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu. Para pemain dan official timnas Pantai Gading akan menginap di Hotel DuPont yang dijadikan home base mereka. Frank Casey dan kawan-kawan akan berlatih di pusat pelatihan milik tim Philadelphia Union, di mana tim berjuluk Para Gajah ini akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Ekuador pada 14 Juni mendatang. Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas tidak menggetarkan Mehdi Taremi dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia 2026.
1: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun, pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran, Amir Galenoe, mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
2: Wa tashakkur dovam az FIFA, shakhs aghay Infantino, aghay Matheus, aghay Kasra. Shayad aghay talashay in azizan nabud, ma inja nabud. Vali gelege ham darim, be har hal timi ke 21 ساعت رو هواه و قرار 8 روز دیگه مسابقه بده این رفتارا خوب نیستش.
1: Sebelum bertolak ke Meksiko, timnas Iran sempat menggelar persiapan di Turki selama 3 minggu. Pemain Iran pun optimis mereka mampu lolos dari fase grup.
3: طبیعیه که شرایط بدنسازیمون، شرایط برنامه آماده سازیمون دوچار مشکل شده بود، ولی خب خدا رو شکر با برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام داد تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم. یه جورایی میتونم بگم یه بدنسازی خیلی خوبی انجام دادیم و خدا رو شکر تیم 100% آماده است و امیدوارم که گروه هم گروه خیلی خوبیه، میتونیم از این گروه صعود کنیم و من امیدوارم همه بچه های تیم هم امیدوارن و چون واقعا شرایط خیلی خوبی الان پشت سر گذاشتیم، شرایط آمادگی خیلی خوبی داریم، تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که در نهایت بتونیم، ما اینجاییم که در نهایت بتونیم که مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
1: Iran dijadwalkan akan memainkan 2 pertandingan pertama grup G di dekat kota Los Angeles saat bertemu Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Kemudian pada laga terakhir grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.
0: Sementara itu, kedatangan tim Iran di Meksiko disambut pendukungnya di sekitar hotel tempat mereka tinggal selama Piala Dunia. Salah satunya adalah Sina Mokadam, warga negara Iran yang tinggal di Meksiko. Ia sengaja datang untuk menyambut skuad kebanggaannya. Bahkan sebelumnya ia sudah bersiap menuju ke Tucson, Arizona. Namun timnas Iran akhirnya membatalkan ke Tucson sebagai markas latihan dan memindahkannya ke Tijuana, Meksiko. Mokadam juga mengkritik kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap tim Iran selama Piala Dunia berlangsung.
4: The United States government is a sore loser. You know, they always have to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, so it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not to its own itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the

0: if the United States is not obligating by its regulations.
1: Tim nasional Skotlandia, Paraguay, Panama, serta Bosnia-Herzegovina tiba di Amerika Serikat dan Kanada pada Minggu 7 Juni. Mereka langsung menuju ke camp latihan masing-masing untuk mematangkan persiapan menuju Piala Dunia.
2: Sejumlah tim peserta Piala Dunia mulai tiba ke Amerika Serikat pada Minggu 7 Juni untuk menjalani pemusatan latihan jelang laga pembuka fase grup. Kapten Timnas Skotlandia, Andy Robertson bersama skuadnya mendarat di Charlotte, Carolina Utara. Skotlandia yang saat ini menempati peringkat ke-42 FIFA itu akan berlatih di fasilitas klub MLS Charlotte FC. Andy Robertson dan teman-teman akan menjalani laga perdana grup C melawan Haiti pada 13 Juni mendatang di Stadion Gillette, Massachusetts.
3: Yeah, obviously coming now to your, you know, your base camp and things like that. That's what we've been waiting for. We know the, you know, the warm-up games are all done now. We've obviously still got a week to prepare for our first game, but yeah, it's getting closer and closer. The days are flying by, and yeah, I think the countdown till Saturday's on now.
2: Paraguay yang berada di peringkat ke-40 dunia tiba di San Jose, California. Mereka akan berlatih di kawasan Universitas San Jose sebelum menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada laga pembuka 12 Juni di Los Angeles. Sementara di Kanada, tim nasional Panama dan Bosnia Herzegovina juga telah mendarat di Bandara Internasional Toronto Pearson. Panama yang menempati peringkat ke-34 FIFA akan menjalani pemusatan latihan di Netawasaga Resort, Toronto sebelum menghadapi Ghana pada laga pertama grup L tanggal 17 Juni. Sedangkan Bosnia Herzegovina yang berperingkat ke-64 dunia memilih Sandy Utah sebagai lokasi training camp utama mereka. Namun mereka menjalani laga pembuka grup B menghadapi Kanada pada 12 Juni.
1: Jelang bergulirnya Piala Dunia 2026, sekelompok aktivis anti-Piala Dunia menggelar aksi protes di luar Stadion Kota Meksiko. Mereka menuding pemerintah Meksiko berupaya menutupi berbagai persoalan sosial di balik penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
4: Puluhan demonstran berkumpul di sekitar Stadion Azteca yang akan menjadi tuan rumah 5 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk laga pembuka pada 11 Juni mendatang. Dalam aksi tersebut, para aktivis mengubah sejumlah materi promosi turnamen dengan mengecat berbagai slogan protes seperti perampasan lahan, 133.000 orang hilang, hingga Piala Dunia perampasan. Menurut penyelenggara aksi, langkah tersebut dilakukan untuk menghapus citra indah yang dibangun di sekitar penyelenggaraan Piala Dunia dan menampilkan realitas yang mereka klaim tidak terlihat oleh banyak pengunjung asing.
5: Entonces estas intervenciones son la contranarrativa hacia el gobierno diciendo que no somos una fiesta mundialista hospitalaria, somos un pueblo saqueado que está siendo intervenido por un maquillaje mediático que es la FIFA y por eso estamos aquí de este bajo puente de la resistencia anunciando pues que seguimos resistiendo frente a todo este despojo.
4: Para demonstran meneriakan slogan-slogan yang ditujukan kepada FIFA sambil berbaris di depan bola yang bertopengkan gambar Presiden Donald Trump dan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. Kelompok aktivis menyoroti isu hilangnya puluhan ribu warga di Meksiko, serta dugaan penggusuran dan perampasan wilayah yang terjadi di tengah persiapan menuju Piala Dunia 2026.
1: Pemirsa, usai jeda kita akan membahas peluang rekor fenomenal dan rivalitas terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Sesaat lagi di Gembita Bola 2026.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan mencatatkan sejumlah rekor fenomenal. Di antaranya rekor tampil 6 kali beruntun Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan kiper Meksiko Guillermo Ochoa. Dan sebagai penghormatan mereka akan mengenakan lencana FIFA World Cup Legacy saat turun ke lapangan hijau.
1: Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Lionel Messi menyusul Cristiano Ronaldo menjadi pemain kedua yang akan tampil dalam 6 Piala Dunia secara beruntun. Ronaldo diumumkan masuk skuad Portugal dalam Piala Dunia 2026 pada 19 Mei. 9 hari kemudian, atau tepatnya pada 28 Mei, giliran Lionel Messi dipanggil masuk skuad tim nasional Argentina. Beberapa hari berselang, kiper veteran Guillermo Ochoa diumumkan pelatih Meksiko masuk dalam 28 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Dengan pemanggilan ini, Messi, Ronaldo, dan Ochoa berpeluang menjadi pemain yang mengukir rekor fenomenal dengan tampil dalam 6 edisi beruntun Piala Dunia. Sebelum ini, tidak ada pemain yang mengukir rekor tersebut. Sebelum Piala Dunia 2026, Messi sudah tampil dalam 5 edisi beruntun, yakni tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Bahkan pada edisi terakhir di Qatar, Messi meraih gelar juara. Begitu juga dengan CR7 dan Guillermo Ochoa, yang sudah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia yang sama dengan Messi, yakni 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Sebagai penghormatan, Messi yang kini berumur 38 tahun, Ronaldo 41 tahun, dan Ochoa 40 tahun akan mengenakan lencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026 saat turun ke lapangan hijau. Lencana FIFA World Cup Legacy merupakan penghormatan kepada pemain yang tampil dalam 5 kali atau lebih dalam turnamen terbesar FIFA Piala Dunia.
0: Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berpeluang mencetak rekor fenomenal di gelaran Piala Dunia 2026. Namun, rekor tersebut juga akan menjadi akhir dari penampilan mereka di gelaran paling akbar sepak bola dunia. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bung Anton Sanjoyo. Halo, selamat siang Bung Joy.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya? Baik ya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Kita akan bahas nih terkait Piala Dunia ini, di mana salah satunya adalah menjadi Piala Dunia yang fenomenal karena diikuti untuk yang terakhir kalinya dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Pendapatnya Bung Joy terkait dua tokoh fenomenal ini gimana?
2: Ini kita adalah generasi yang beruntung bisa menyaksikan Messi dan Ronaldo, dua atlet sepak bola paling hebat dalam 100 tahun terakhir. Menurut saya, kita generasi yang beruntung banget. Ya. Tapi jangan buru-buru bilang ini adalah last dance Cristiano Ronaldo, jangan dulu.
0: Jangan dulu?
2: Jangan dulu. Ini orang luar biasa. Ya, kalau Messi dilahirkan sebagai pemain bola yang hebat, dia mencetak dirinya sendiri menjadi pemain bola yang luar biasa hebat. Jadi, kalau kita lihat, dia sekarang umurnya 41,
0: ya.
2: Masih bisa nyetak 30 gol di Liga Arab, bisa membawa Al-Nassr kembali menjadi

0: juara all competition dia 30 gol lebih. Ini manusia yang luar biasa kalau kita lihat dari cara dia memperlakukan dirinya sendiri, memperlakukan rezim kebugarannya, kita tahu bahwa dia tidak akan berhenti sampai di sini, sampai di Piala Dunia ini mungkin 4 tahun lagi dia masih tampil. Gitu loh. Jadi kalau dibilang ini tarian terakhirnya Cristiano Ronaldo, jadi jangan enggak dulu. Kalau Messi mungkin.
1: Mungkin, okay.
0: Mungkin karena satu, dia sudah mendapatkan semuanya yang diharapkan bisa didapatkan oleh seorang atlet. Cristiano Ronaldo cuma kurang satu, Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Messi udah dapat. Jadi kalau dia ini yang terakhir, seoke lah. Tapi kalau Cristiano Ronaldo, katakanlah sekarang dia dapat, Portugal dapat Piala Dunia, dia dapat juara dunia, dia mau ikut lagi nih, 4 tahun lagi, dia, saya yakin kalau dia masih bugar, nggak cedera ya, saya yakin dia masih akan ikut lagi.
1: Yeah,
0: jadi
1: ya.
0: Kalau rekor ini Messi 6 kali ikut Piala Dunia, Cristiano Ronaldo juga akan 6 kali, mungkin Cristiano Ronaldo mau 7 kali. Jadi ya itulah Cristiano Ronaldo yang kita tahu.
1: Oke, ambisinya masih ada ya.
0: Sangat, sangat.
1: Meskipun memang target untuk Piala Dunia masih belum diraih, kira-kira kalau misalnya melihat kondisi ini, akankah Cristiano Ronaldo ini juga akan gaspol di tahun 2026 ini?
0: Pasti gaspol, karena satu, sebagai pribadi dia selalu dibanding-bandingkan dengan Leo Messi. Dan dalam kebanyakan perdebatan, kalau pro Cristiano Ronaldo dia yang terbesar lah sepanjang sejarah gitu ya. Messi pendukungnya bilang dialah karena dia udah dapat Piala Dunia. Nah kalau Cristiano Ronaldo dapat Piala Dunia, menurut saya udah even, udah sejajar mereka. Cristiano Ronaldo sedikit aja sih di bawah Leo Messi dalam pencapaian untuk Piala Dunia ya. Dan dia belum pernah bikin gol di babak knockout. Ini yang masih menjadi ambisi dari Cristiano Ronaldo. Dan sekarang Portugal menjadi salah satu favorit. Karena generasi penggantinya Cristiano Ronaldo sekarang di usia emas juga. Saingan terberatnya pasti juga masih akan Argentina, bangsanya Brazil atau Prancis. Tapi kalau ramalan Opta benar, antara Portugal dengan Cristiano Ronaldo dan Argentina dengan Leo Messi akan ketemu di quarter final. Ini yang menarik. Jadi pertemuan mereka pasti akan ditunggu-tunggu. Siapa yang memenangi laga di quarter final itu dia yang akan menjadi juara. Kira-kira begitu.
1: Kita nantikan ya. Tapi kalau kita membahas lagi ke Lionel Messi, kan sudah pernah juara di tahun 2022. Lantas kira-kira untuk mempertahankan itu kan tidaklah mudah ya.
0: Pasti.
1: Ada ibarat kata mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya.
0: Betul.
1: Nah kira-kira dari Lionel Messi ini sendiri untuk timnas Argentina, pertahanan gelar juaranya itu akan seperti apa? Apakah juga akan gaspol juga kayak Cristiano Ronaldo atau yaudahlah chill kayak gitu?
0: Ini yang masih menjadi challenge dan tanda tanya ya. Tapi kalau kita lihat dari susunan pemain yang dibawa oleh Scaloni sekarang, ini masih sekitar 70% adalah sisa skuad dari 2022. Sementara Cristiano Ronaldo dengan skuadnya juga, ini adalah gabungan antara pemain-pemain muda yang sudah sangat matang pada era sekarang, ditambah dengan pemain-pemain berpengalaman seperti Bruno Fernandes dan macam-macam. Jadi kalau dibandingkan dengan Argentina, sedikit lebih unggul Portugal dari sisi pemain. Tapi Argentina masih bawa Paredes, masih bawa Otamendi, masih membawa Lautaro Martinez, dan ini squad yang semuanya mereka sudah dapat. Jadi secara apa ya, secara ambisi mungkin tidak sebesar Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ini yang akan di apa dibuktikan nanti pada kalau benar di quarter final. Nah, ini yang akan menjadi menarik. Tapi buat saya Argentina akan lebih sulit karena satu, Leo Messi tidak seperti 2022. Kalau kita lihat sebelum 2022 Leo Messi kan hampir mundur dari Argentina, dari tim nasional dengan berbagai macam. Kemudian dia memenangi Copa, setelah itu naik lagi semangatnya. 2022 sebetulnya dia sudah sedikit lagi dia mau pensiun tuh. Nah, kan kita lihat babak di babak grup kan kalah lawan Arab Saudi, kemudian bisa melaju sampai ke final dan menang lawan Prancis. Itu perjuangan, menurut saya perjuangan akhir. Sekarang mungkin semuanya udah dapat, Paredes semua udah dapat, Messi semua udah dapat, Emi Martinez semua udah dapat. Jadi mungkin tidak sekuat gairahnya ya, tidak sekuat 2022. Nah, ini yang satu-satunya kelemahan Argentina mungkin ada di situ. Tapi kalau dari sisi squad dengan Portugal saya rasa berimbang.
1: Yes. Tapi kita nantikan saja ya gejolaknya seperti apa nanti. Tapi Bung Joy, yang jadi sempat Anda singgung tadi adalah terkait pertemuannya nih. Kira-kira skenarionya itu akan seperti apa? Pertemuan antara Argentina dengan Portugal. Mm-hmm. Ada di perempat final, sempat disinggung adalah di quarter ya. Mm-hmm. Akankah mungkin lebih jauh lagi nanti?
0: Kalau kalau yang saya amati dari berbagai prediksi, mm-hmm. yang terakhir saya baca dari Opta, Argentina kalau dia juara grup sekarang, hmm. dia akan ketemu Uruguay di putaran 32 besar. Hmm. Kemudian dia akan, kalau dia lolos dari situ, dia akan ketemu Turki.
1: Ya.
0: Dia lewat ketemu Turki. Hmm. Nah, setelah ketemu Turki, baru ketemu Portugal. Kalau Portugal juga mulus jalannya. Ya. Juara grup, ketemu runner-up grup lain, kemudian dia di 16 besar, kemudian di 8 besar baru ketemu dengan Argentina. Jadi, kans itu ada karena mereka ada di bracket yang di sisi yang sama. Jadi kalau hitung-hitungan itu betul, quarter final itu akan jadi final sebetulnya ya. Final yang terlalu cepat antara dua pemain terbaik dalam 100 tahun terakhir ini. Yeah. Jadi rasanya sih patut dan sangat layak ditunggu ya. Karena antara Messi dan Cristiano Ronaldo ini, dua orang ini saling melengkapi. Kalau tidak ada CR7 tidak ada Messi, tidak ada Messi tidak ada CR7. Mereka saling melihat bahwa ini kompetitor saya harus berjuang habis-habisan untuk itu. Itu seperti persaingannya Roger Federer, Rafael Nadal dan Novak Djokovic di tenis. Dan itulah, tidak ada Novak, tidak ada Nadal, tidak ada Federer, itu saling melengkapi. Jadi kalau mereka saling tidak ada, tidak adalah tiga goat itu. Ini juga kalau tidak ada Messi, tidak ada Cristiano Ronaldo dalam sisi bagaimana mereka mencapai apa yang mereka raih sekarang.
1: Oke.
0: Kira-kira begitu.
1: Oke, bisa dipahami ya sebenarnya.
0: Betul. Jadi kalau Messi melakukan itu, Cristiano Ronaldo harus lebih. Ini yang nggak pernah bisa didapatkan oleh atlet lain dalam persaingan itu. Gitu. Rivalitas yang menurut saya, rivalitas hebat dalam sejarah.
1: Keduanya sama-sama ambisius tentunya.
0: Sama-sama ambisius, sama-sama punya talenta yang luar biasa. Yang satu terlahir sebagai bintang, yang satu lagi membuat dirinya sebagai bintang.
1: Oke. Okay.
0: Ini yang membuat mereka ada di posisi sekarang.
1: Baik, Bung Joy, kalau kita bahas lebih lanjut terkait peran dari Lionel Messi maupun juga Cristiano Ronaldo, dalam ruang ganti ini akan seperti apa dari sudut pandangnya Bung Joy?
0: Justru inilah, Messi diberi, sejak dipegang oleh Scaloni, Messi diberi ruang yang sangat besar untuk menjadi leader. Cristiano Ronaldo sempat naik turun, tapi sekarang dipegang oleh Fernandes, dia diberi lagi peran karena dia pemain yang paling senior sekarang ada di Portugal. Dia mendapatkan kembali perannya. Ya. Bahkan sebelum ini kan dia seolah-olah dia juga pelatih. Itu kan yang membuat dia ada berseteru dengan pelatih sebelumnya, sebelum yang ini. Jadi rasanya dia sekarang mendapatkan lagi peran itu. Dan yang asalkan gini kalau saya lihat, asalkan pemain yang lain juga menaruh respect kepada Cristiano Ronaldo, ini jadi tim ini. Portugal ini jadi. Asal jangan ada bentrokan di dalam yang bersumber juga kepada Cristiano Ronaldo. Karena pelatih ini sekarang membuat timnya itu memang membangun sistem itu di sekeliling Cristiano Ronaldo. Demikian juga ketika Argentina dibangun sistemnya di sekeliling Leo Messi. Supaya tim ini jalan. 2022 berhasil, kita nggak tahu di 2026.
1: Eksekusinya gimana?
0: Cristiano Ronaldo belum pernah berhasil sebetulnya sejauh ini ketika tim membangun di sekitar dia. Nah, ini akan dibuktikan di 2026.
1: Ya, kita nantikan ya Bung Joy, gimana kiprah keduanya ini bersaing untuk bisa menjadi juara ya. Kira-kira bertemunya di mana kita juga belum tahu. Tapi tentunya kita nantikan pertemuan ini berlangsung secara sportivitasnya juga luar biasa.
0: Ya, ini jangan berkedip nih kalau ketemu Argentina. Argentina ketemu Portugal, jangan berkedip. Pasti harus banyak fokus. Adegan yang luar biasa.
1: Siap. Oke, Bung Joy, terima kasih atas waktunya dan juga informasinya.
0: Sama-sama.
1: Di program Gempita Bola. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat untuk Anda.
0: Terima kasih.
1: Pemirsa, jangan kemana-mana. Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom, Senin sampai Jumat jam 7.

0: Asuhan Stel Soldaken ini memilih kembali ke akar sejarah mereka dengan merilis foto tim bertema Viking.
1: Berbeda dengan kontestan lain yang umumnya merilis potret squad dalam balutan setelan jas formal atau jersey pertandingan yang kaku. Skuad asuhan Stole Solbakken memilih untuk kembali ke akar sejarah mereka dengan merilis foto tim bertema Viking. Para pemain tim nasional Norwegia ini berpenampilan layaknya nuansa prajurit Nordik. Proses pengambilan gambar berlangsung di tepi Vøa ikonik. Latar perairan dingin dan pegunungan bersalju di lokasi tersebut mempertegas kesan megah sekaligus intimidatif dari skuad Lovene. Dalam foto yang dibagikan melalui kanal resmi tim Norwegia, sejumlah bintang Norwegia seperti Erling Haaland dan pemain tim nasional lainnya tampil mengenakan kostum dengan perisai, pedang, serta pakaian yang terinspirasi dari sejarah Skandinavia. Langkah berani ini menjadi simbol kembalian Norwegia ke panggung tertinggi sepak bola dunia setelah absen panjang selama 28 tahun. Negara ini terakhir kali berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia pada edisi 1998 di Prancis.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: In association with
1: Night Jam masuk ke dalam, share the ball, tidak selesaikan sendiri, gagal. Percobaan berikutnya, lay up shoot langsung mencoba membongkar paint area. Dari Ubaya gagal, percobaan kedua juga gagal. Ada pemain Ubaya yang terjatuh di bawah sana.
2: Ya, ada benturan tadi ya di area muka tadi.
1: Harus digantikan terlebih dahulu sepertinya, Coach Eman.
2: Ya.
1: Back to the game. Ubaya kembali menyusun serangan. Melalui seperti biasa, pasti cepat. Oh, hampir saja. Kita lihat. Percobaan berikutnya, Ubaya masuk ke dalam. Share the ball, terbaca. That's a good defense. Good hands dari anak-anak UKSW sejauh ini bisa menghentikan pergerakan passing ball. Screen terjadi di on top. Di corner. Ini. Gagal, Coach Eman.
2: Ya, ada Angelic. Grace pada Ruth. Angelic coba tiga angka. Keisha. Erlita. Dari Keisha pada Erlina, hati-hati. Coba menembak dia, gagal. Ada rebound dari Grace Karawan. Angelic cepat ke depan. Turnover kali ini. Anak-anak UKSW. Erlita. Erlita coba penetrasi dia. Defense. Ada Erlina kali ini coba menembak kembali.

0: kembali gagal.
1: Sayang
0: Slaughter berhasil dari runner dari Erlita. Buka poin bagi Uba ya.
1: Wow.
0: Ada foul and one.
1: Luar biasa. Ternyata UKSW menemukan cara untuk mencetak poin pertamanya, Coach.
0: Yap.
1: Elvina sangat baik. Sudah dipanggil oleh para referee, harus segera bersiap-siap. Vina di garis free throw. Berhasil. Nice. Kembali Ubaya menyusun serangan. Kita lihat terobosan cepat sekali. Wow.
0: Foul terhadap Keizia.
1: Keizia, what a move. Dari Keizia. Supit ya?
0: Yap, betul. Pemain asal Manado.
1: Wah, jauh. Wow, jauh sekali. Percobaan tiga angka belum berhasil.
0: Dari Potu Keizia tadi.
1: Ya, Teresia juga berusaha mengambil ini ya, Krisma ya.
0: Ya. Ini saya juga baru memperhatikan ternyata Elvina nih biasanya tuh dia tidak menggunakan support sama sekali di bagian lutut. Jadi ini terlihat gerakan dia tuh tidak seperti biasanya. Ini pemain yang punya speed menurut saya. Wah, ada poin dari Keizia Supit tadi. Pemain yang cukup mempunyai speed sebenarnya dari UKSW, cuman di game pertama ini dengan memakai berapa support di bagian lutut nih menurut saya, dan terlihat pun cara berlarinya agak sedikit berbeda dari Elvina.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, nice pass kepada Keizia Putu atau Putu Keizia dari Keizia Supit tadi. Elvina, wah sulit passingnya tadi. Ada Grace. Ya, Elvina ditarik. Digantikan oleh Eugene. Erlina, coba tiga angka kembali dia. Masih gagal. Ada rebound dari Eugene. Masih Eugene. Hampir terpas. Ya, masih anak UKSW. Turnover kali ini. Keizia, Putu Keizia coba tiga angka. Gagal. Ada rebound dari Chris. Ada double team. Agresif defense dari anak-anak Ubaya. Menyulitkan UKSW. Grace kali ini, inbound pada Eugene. Grace kembali, jaga dia oleh Erlita. Ruth coba penetrasi, terlepas dia, berhasil wow. Kali ini. Ruth,
1: she find her own miss and finish it. Kembali Ubaya mencoba membangun serangan Keizia. Oh, ada gerakan masuk ke dalam dari another chance. Kita lihat nice fake shot. Keizia lagi. Fake shot Keizia, jab. Combo move. Kita lihat dari luar masuk ke dalam. Shot clock violation. Cukup membuat Keizia Supit nih ya.
0: Ya.
1: Gagal tadi, sayang sekali.
0: Ya, Eugene kali ini pada Grace. Jaga layar Rita dia.
1: Ini ada dua nama Keizia sebenarnya.
0: Betul,
1: di,
0: ya,
1: di Putu, Ubaya nih ya.
0: Putu Keizia dan
1: Putu Keizia.
0: Ya.
1: Oh, step through. Jauh. Oh, oke. Okay.
0: Berhasil Ruth.
1: I don't care how she do it, but the ball is good. Dua angka buat UKSW tambahan. Ubaya

0: kembali berupaya masuk ke dalam. Kick out again, extra pass.
1: Wah, jauh,
0: jauh sekali, long range. She said, it's okay, Coach Eman. Yep. I can do it. That's my range.
1: Oh. Turnover ya, sayang dari UKSW tadi, Ruth.
0: Yes. Terburu-buru. Lead winner, Ruth.
1: Pemain asal Yogyakarta.
0: Keiza Supit sudah bersiap di inbound. Griselda juga sudah bersiap. Kembali ke Putu Keiza. Oh, nice. Kali ini Aliza passing ke atas.
1: Gila, coba.
0: Shoot. Gila, gagal. Ada lagi usaha offensive rebound. Oh, UKSW harus lebih agresif dari ini. Kita lihat anak upaya. Ada trap langsung. Nggak pakai lama. Terobosan, spin move. Terbaca gerakannya. Foul. Sayang, guys.
1: Yap.
0: Harus foul.
1: Ya, Erlita ditarik. Masuk Michelle. Kezia cepat ya ke depan. Ah, good defense tadi dari Veronica.
0: Wow,
1: cepat,
0: nice.
1: Cepat.
0: Sayang, itu yang saya bilang tadi kita bahas ya, Coach Eman ya. Masing sejajar itu, waduh.
1: Sulit sih.
0: Ya. Sulit. Sulit buat dipassing, sulit buat nangkep.
1: Ya. Ya, sudah check-in Evelyn Vio. Bersama dengan...
0: Oh, open lane gagal dimanfaatkan. Sayang sekali, kembali UKSW terlalu terburu-buru ya, Evelyn Vio. Ya, ya, Evelyn Vio menurut saya. Share the ball, kembali penetrasi, step 2 gagal, justru
1: foul. Jelas foul, jelas foul.
0: Yang pertama dia bergerak, yep. Yang kedua dia membelakangi Nila ya. Ya, itu dia. Inbound, Vio open, tanpa ragu catch and shoot, Vio belum berhasil, masih diselamatkan oleh Michelle, Michelle another shell the board, ada foul, obvious foul, yes, dari Veronica.
1: Sejauh ini bisa bilang cukup sulit ya bagi anak UKSW ya, walaupun secara poinnya sebenarnya tidak jauh ya, tapi bagaimana menahan agresifnya offense dari Ubaya ini dengan apa ya intensitas yang cukup apa ya namanya
0: tepat dan tinggi.
1: Cepat itu dan ini sulit buat UKSW secara defense saya lihat untuk compete.
0: Jelika dapat screen masuk ke dalam pass ya.
1: Ada Karisma.
0: Karisma hanya perlu menunggu bola akan nyampe ke tangan dia. And package deliver 11 melawan 7. Coach Raven ya harus memutar otaknya. Gimana caranya paling tidak menghentikan mobilisasi coach.
1: Betul.
0: Mobilisasi dari Ubaya dulu. Betul. Deh.
1: Itu apa ya? Sangat apa ya? Dinamis.
0: Betul.
1: Ya, sangat dinamis. Itu yang memang membuat sulit rotasi dari defense anak-anak Ubaya. UKSW. Dan saya rasa sih mungkin mencoba zone ya bisa dicoba oleh UKSW. Walaupun resikonya adalah Ubaya ini dipenuhi dengan shooter.
0: Ya.
1: Ya. Tapi menurut saya zone pun itu bisa mengcover shooter. Selama kita tahu shooter itu ada di sebelah mana. Positioning kita benar, menurut saya itu masih bisa. Karena prinsip jaganya sebenarnya kan tetap on the ball-nya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Saat on the ball-nya itu bisa dibilang tidak ada penetrasi, berarti kita bisa mengcover area misalkan opposite-nya ada shooter kita nih, ada shooter lawan. Ya, positioning berdiri kita juga tidak perlu terlalu jauh mestinya.

0: Ya, paham.
1: Apakah all sweets menjadi solusi?
2: Bisa juga. Bisa juga, all sweets juga bisa juga.
1: All sweets yang buat di atas ya?
2: Iya, betul. Selama di area, di perimeter ya.
1: Iya, perimeter. Ya. Full court. 2-2-1 Zizer dilakukan. Juga kurang efektif ya. Sebenarnya. Hampir saja turnover. Muka SW.
2: Itu agak sulit sih, passing di belakang itu tuh sulit juga.
1: Betul, setuju saya. Yang pertama passingnya terlalu cepat. Dan kedua yang nerima bola belum siap. Kembali. Forcing. UKSW untuk kembali melakukan turnover.
2: Ya.
1: Cherry sedikit kesulitan mencari rekan-rekannya. Back to Cherry. Cherry masuk ke dalam. Layup shoot. Pantulan terlalu tinggi. UKSW masih ada di sana. Passing extra pass. Masuk ke dalam. Tidak jadi spin move. Kita lihat, Gazelda dari jarak jauh gagal. Bali Ubaya controlling the game.
2: Coba tembak, tiga angka kali ini Ubaya gagal.
1: Gagal, Cherry got defensive rebound. UKSW bring up the tempo just a little bit. Dread. Masuk ke dalam, bank shot kembali gagal, terburu-buru. UKSW mulai kesulitan. Tembakan lagi jarak jauh, masih belum berhasil. Bola kembali untuk UKSW. Rotasi dari Ubaya sudah dilakukan, Coach.
2: Yap.
1: Sudah ada Sally, ada Handila sudah bermain ya. Ada siapa lagi tuh?
2: Maiviana juga sudah bermain.
1: Tidak ada yang menjemput bola sama sekali dari UKSW. Bad news. 11 melawan tidak ancaman dari kita lihat tambahkan jarak jauh.
2: Oh, Evelyn Vio.
1: Evelyn ya?
2: Ya, Evelyn Vio.
1: Evelyn Vio, 3 point. Berhasil kembali full court. Terapkan oleh Ubaya as always. Passing keluar. Tidak ada yang menjaga. Diberikan waktu untuk memikir. Kali ini tembakan tiga juga belum. Namun masih ada Cherry menyelamatkan bola untuk KSW. Percobaan berikutnya. Masuk ke dalam. Layup shoot and nice. One.
2: Dari root tadi.
1: Wow. Lead winner root. Berikan harapan baru buat UKSW. Kembali menambah angka. Free throw 14-9.
2: Berhasil.
1: That's a good one. Ah,
2: sayang. Masih anak-anak Ubaya.
1: Oh, presto dari UKSW. Yeah. Smart play. Smart play dari Mei.
2: Ya,
1: Mei Viana. Viana. Langsung saja. Dari Andila.
2: Kakak
1: Andila. Sayang, UKSW mencoba membangun serangan. Passing long pass jauh sekali.
2: Sayang.
1: Terburu-buru passingnya. Cukup terbaca dengan baik. Oleh Sally ya. Sally di sana, Meliana Sally lagi.
2: Nice, ya.
1: Ini yang saya bilang, Coach. Pergerakan tanpa bolanya ini bagus banget.
2: Iya betul, sangat-sangat dinamis dari anak Ubaya. Wah, terlalu jauh passing dari Alvina tadi. Pada Divya.
1: Belum siap sebenarnya Divya, betul. Ya. Dila kepada Vio. Michelle, balik kepada Dila, ow, lose the handles, terburu-buru, padahal sebenarnya Evelyn juga, Vio udah menunggu tuh.
2: Betul.
1: Another turnover buat Ubaya. First quarter akan berakhir, sisa 1 menit 14 detik lagi. Cherry sudah bersiap. Alvina Cobaan berikutnya. Dari dia jauh sekali. Oh, nice one. Ada strip yang bukan merupakan foul terhadap Elvina. Bertanya-tanya. Oh. Bola masih untuk UKSW. Ada pergantian pemain. Ada substitution. Passing lagi. Kita lihat, tanpa ragu, Ruth miring, look at that.
2: Lihat, Cherries.
1: Ada Cherries. Offensive rebound kedua loh dari dia. Terlalu jauh from the basket. Cherries selalu berusaha untuk merebut bola. Usaha yang cukup baik, karena diskusi dulu dari para referee and umpire.
2: Ya, jambol.
1: Jambol situation, bola kembali untuk UKSW. Oh, Cherry dengan cepat, dengan kecepatannya. Maksudnya kerut. Ya, ya. Dia belum menguasai bola, tapi dia berusaha untuk masing bola.
2: Betul.
1: Dalam penjagaan kali ini. Oh, Riana dan Cherry berhasil. Namun ada foul. Kita lihat nomor berapa.
2: Ya, Divya kah?
1: Ya, betul. Nomor 20?
2: 28.
1: Divya. Divya Maharani.
2: Betul.
1: Ada blocking foul. Berhasil free throw dari Sally. Perlahan tapi pasti Ubaya mulai stretch the lead nih coach.
2: Ya kalau saya sih ngeliatnya memang hanya tinggal menunggu waktu saja ya. Bagaimana sudah berjalannya hampir 10 menit ini. Ubaya ini tetap konsisten dengan gaya bermain mereka. Dan bisa dibilang sedangkan UKSW ini kesulitan ya untuk memecahkan defense dari anak Ubaya. Oh nice.
1: Coach emang bilang kesulitan. Sally melakukan steal. Deliver to Mail.
2: Ya, betul.
1: Viana langsung skor.
2: Ya.
1: Ruth mencoba memberikan motivasi pada teman-temannya, katanya tenang.
2: Betul, kuncinya memang pertama harus tenang dulu.
1: Tenang dulu. Dia berusaha membantu. Kembali. Bola. Drive to the traffic. Sangat disayangkan, ada dorongan, bukan merupakan foul.
2: Easy buat Michelle.
1: Lay up dari Michelle menutup quarter yang pertama. PR besar ada di UKSW. Man to man bukan merupakan opsi.
2: Betul.
1: Mereka mencoba dan mencoba, tapi tetap saja. Ubaya selalu menemukan celah. Yang paling pertama sih dari defense ya coach.
2: Ya,
1: tapi coach
2: jelas.
1: Eman melihatnya seperti apa coach?
2: Ya memang ada dua sisi ya kesulitan dari anak-anak UKSW. Selain memang defense untuk compete dengan dinamisnya pergerakan dari anak Ubaya ini sejauh ini kesulitan anak UKSW. Bagaimana mengikuti pergerakan mereka tuh selalu terlambat menurut saya, dan pada saat penetrasi untuk secondary defense dan helping defense ini selalu terlambat. Dan kedua adalah bagaimana memecahkan atau press break dari anak-anak UKSW ini menurut saya selalu gagal ya, dengan cara mereka selalu meminta di belakang pemain yang yang defense. Menurut saya ini hal yang apa ya, harus mereka
1: hindari
2: gitu. Dan ini kalau kita lihat statistik sejauh ini bisa bilang hanya ada 14 attempt dari UKSW, dan Ubaya ada 24. Ya 12 percobaan 3 angka walaupun baru masih cuma 2. Tapi ini dari game kemarin memang Ubaya ini salah satu tim yang banyak melakukan tembakan-tembakan 3 angka.
1: Dan karena steal-nya coach.
2: Betul, ada 7 kali steal. Ini jelas menjadi catatan khusus bagi anak UPH. Harus waspada oleh UKSW. Bagaimana saya yakin Ubaya tetap akan bermain seperti di game pertama kemarin, di mana mereka akan mencoba apa ya namanya mencari range-nya mereka ya di setiap game-nya. Karena ini margin yang cukup baik untuk mereka mencoba. Mencoba range mereka, mendapatkan touch-nya mereka dari tembak-tembakan 3 angka. Sedangkan bagi UKSW sendiri, ya mereka harus bermain menurut saya secara defense. Harus lebih solid lagi. Tidak perlu pressure sebenarnya, tapi minimal menjaga defense on the ball-nya itu solid. Dalam arti kata tidak mudah untuk mereka menembak.
0: Okay.
2: Dan helping defense-nya menurut saya. Ini harus mereka pikirkan. Jangan sampai terlalu mudah untuk anak-anak Kubaya melakukan penetrasi ke paint.
1: Apakah zone defense jadi opsi nih coach? Tapi kalau, mereka nembak 3.
2: Kalau saya sih masih melihat bisa. Kalau saya ya.
1: Tapi zone defense 2-3 high gitu.
2: High, ya. Betul.
1: Okay.
2: Kalau ada istilah itu match up.
1: Match up kali ini masih bertahan di man to man. Dan Vio seems to be unstoppable.
2: Ya.
1: Oh, langsung root taking some action. Wow. Cepat sekali. Angka kembali ditambahkan oleh anak-anak UKSW. Tembakan jarak jauh lagi. Sayang belum berhasil masuk. Langsung mencari root rekan-rekannya nih ya.
2: Ya.
1: Tapi kalau begitu terus terlalu gampang terbaca kok.
2: Betul.
1: Terlalu berfokus gitu ya. And off Grace, balik lagi. Kita lihat, wow, that was a good one. That was nice. A good one.
2: Yeah.
1: Good setup.
2: Veronica dari point.
1: Nice.
2: Nice pass dari Alvina.
1: Iya. Yeah. Dapat diselesaikan oleh Veronica. Masuk ke dalam. Step back. 3 point. Miss. Terbenturan, ada 4 pemain terjatuh di sana. Sally juga terlibat di sana. Oh, nice penetrasi. Right to left. Pivot.
2: Oh,
1: backdoor
2: nice.
1: Moment.
2: Sayang.
1: Baik sekali Sally. Apakah Sally bisa menyelesaikan? Juga gagal. Root defensive rebound. Perlahan saya back to Root. Ini kayaknya menurut saya Root gak akan diganti sih.
2: Ya, sejauh ini memang yang bisa dibilang yang bisa cukup compete ya. Secara defense dan offense ya ada di Root.
1: Tapi sayang barusan dia melakukan passing terlalu cepat pada Eugene ya.
2: Dan terlalu tinggi tadi passingnya dari Root. Meviana. Masih Meviana coba gagal.
1: Gagal. Another defensive rebound kita lihat. Harus bersabar. Tidak perlu dribble dan langsung maju ke depan.
2: Iya betul.
1: Itu yang membuat steal-steal dari Ubaya kembali bertambah. And bukan Michelle. Cuma steal. Diselesaikan dengan 2 angka dari Michelle. Passing cepat kita lihat. Layup cukup baik. Perpindahan dari kiri ke kanan. Namun Eugenia kurang tenang.
2: Betul. Tapi balik lagi ke sequence. Ya, tadi Grace kehilangan bola ya.
1: Ya.
2: Transisi dari offense ke defense. Dari yang melakukan akan melakukan defense. Itu pasti akan ke tengah. Jadi trafficnya penuh. Jadi kita yang membawa bola tuh jangan sampai stop di tengah. Itu akan membuat apa namanya sulit dan kemungkinan besar jadi turnover bagi tim yang offense.
1: Wow, naik jab. Kita lihat ke bawah langsung tembakan. Gagal dari Root. Ubaya is on the move. Offense demi offense dikosongkan kita lihat sisi
2: akhirnya.
1: Kiri.
2: Akhirnya.
1: Easy shot.
2: Yep.
1: Nobody guarding Clarissa Purnomo.
2: Itu setelah tadi ada 3 percobaan, yang ketiga baru berhasil dari Clarissa.
1: Sangat baik ya Vio memilih dan trust her teammate. Luar biasa sekali. Statistik. Sejauh ini

0: Ubaya kesulitan sebenarnya, namun sebenarnya dari segi rebound Satya Wacana lebih banyak nih coach.
1: Ya.
0: Kalau itu saja bisa dimanfaatkan sih harusnya lumayan bisa menambah apa ya? Angka ya.
1: Betul.

0: 29-14 nggak berasa 15 poin jaraknya udah dibuat oleh Ubaya. Ada adjustment apakah dari UKSW? Root sudah bersiap.
1: Ya mungkin mencoba 3-2 zone ya lebih high itu juga yeah,
0: opsi ya. Harus yeah, coba yeah. sih sebenarnya yeah. coach. Karena man-to-man-nya not working at all.
1: Betul, dan juga bisa dibilang juga poin dari apa tidak ada pemain yang dominan di paint dari Ubaya. Jadi ya mereka harus coba itu. Kelvina.
0: Veronica. Oh, ada ya, dorongan dari Vio terlihat jelas. Ada 1400 yang menemani saya dan Coach Eman di siang hari ini. Selamat siang, selamat makan siang. Anda sedang menyaksikan The National Campus League langsung dari Universitas Pelita Harapan. Kalau Anda lihat lapangannya beda, ya karena semuanya di set dengan sedemikian rupa.
1: Betul.
0: Passing lagi. Pemain dengan cukup sabar kali ini. Balik ke Grace-ka. Yes, Grace it is. Ada pick and roll. Grace masuk. Menemukan shooternya. That's a nice set of play.
1: Dari Elvina.
0: Elvina menyelesaikan dengan sangat baik. Kita lihat saja terobosan cukup keras. Mencoba melewati dua pemain dari UKSW. Kita lihat kembali Elvina. Masuk ke dalam. Ada bump sedikit dari Michelle. Ada Ryan, passing, extra pass, another three dari Elvina, gagal, terburu-buru Elvina. Michelle, stop, dia lihat, another threat, a threat again, now this is the real one, gagal, Sally, offensive rebound, Keiza, share, bring the ball, masih belum berhasil, kita lihat. Root memegang bola. Mencari Grace. Sulit sekali. Oke, Grace, you got it. Di corner sudah ditunggu lagi oleh shooter andalan. Namun belum berhasil. Ada foul.
1: Ya, dari Veronica.
0: Sepertinya Grace atau Veronica tuh ya. Kita lihat referee-nya. Number 5.
1: Ya, 5 Veronica.
0: Betul ya, Veronica Kumala Ratih. Host sama coach makan siangnya gimana? Yang nanya Aris. Boleh kali dibawain?
1: Boleh
0: dong coach.
1: Nanti kita langsung share aja lokasinya.
0: Udah tau lah semua UPH nih. Anyway. Passing game dimainkan. Michelle menyelesaikan 3 angka. Belum berhasil. Grace. Terburu-buru dia. Hampir saja kehilangan. Kembali kali ini. Robos masuk. Kick out. Another extra pass. Masuk kembali ke dalam. Menemukan Root. Tembakan 3 Root. Gagal. Nice try. Michelle sabar saja. Balik lagi Sally. Bermain di luar kali ini. She can. Okay. Nice try. Belum berhasil sayangnya. Vero bersabar kali ini. Coba mainkan tempo. Grace. Hampir saja kena steal. Grace masuk ke dalam. Masih Grace. Terlalu sempit. Hampir. Passing keluar. That's too much.
1: Terlalu jauh passing dari Hadila. Dari. Yeah.
0: Angelik ya coach.
1: Shooter dari UKSW.
0: Ini parents ada yang menyaksikan nggak game ini? Kalau parents ada yang menyaksikan dan ketik, Anda mewakili atau Anda orang tua dari siapa nih? Ya, karena dua-dua nih dari UKSW dan Ubaya. Percobaan masuk ke dalam, gagal. Kita lihat Angelic, sharing is caring. Go, berhasil.
1: Eugene tadi.
0: Eugene, nice. Bali menambahkan angka 10 poin. Margin, fake pass. Another fake pass. Gagal. Namun memilih masuk ke dalam layup shoot. Ada foul. Referee melihat.
1: Ya.
0: Ada yang melakukan gangguan terhadap Claudia.
1: Mencoba zone kali ini ya. Analog KSW dengan zone 2-3 tadi.
0: Yang memfoul adalah number 2. Berhasil free throw. Dari Claudia. Free throw yang berikutnya 39-11. 11 poin aja. Lurus, sayang. Tidak ada analisa. Bola akan mengalir kemana. Cukup sulit pantulannya. Cukup keras, ada block shot. Dilakukan oleh dia. Fair ball, Celi, extra pass, 3 point juga belum berhasil. Namun di bawah Celi selalu berusaha, under basket juga gagal. Diana hampir saja.
2: Jauh sekali.
0: Ada dorongan.
1: Terlalu jauh tadi Mariana, passing pada Eugene.
0: Untungnya Claudia ada foul ya.
1: Betul. Sudah ada dua sequence yang menurut saya cukup baik dari defense anak-anak UKSW dengan merubahnya di zone 2-3 ini. Bisa dibilang sulit ya untuk anak-anak Ubaya ini mencoba dinamis seperti di sequence sebelumnya atau di quarter 1 tadi. Ya, tapi ya tetap hati-hati dengan para penembak dari Ubaya.
0: Setuju.
1: Divya.
0: Divya.
1: Nah, sayang.
0: Sayang kembali ya. Placement pantulannya terlalu buru-buru, ya. Coach. Sangat disayangkan. Ubaya is on the move. 3 point attempt berikutnya. Wow. Semua bisa 3 point kalau Ubaya. Angelique kembali ya. Sayang ya, sekali nih Divya ya.
1: Ya.
0: Terlalu terburu-buru, Angelique kembali melakukan terobosan. Angelique. Ada reaching dari Sally sepertinya. Keiza. Stupid. Riana mendapat arahan dari coach Raven Jonathan. Ini coach yang cukup muda kalau menurut saya.
1: Ya, betul.
0: 3 Maret. 1998.
1: Ya, seumuran saya sih.
0: Beda 3 tahun doang.
1: Iya.
0: Sama saudaranya. Anyway, Angelique ada di garis free throw. Take your time, deep breath. Free throw berikutnya. Gagal juga. Gagal, ya. Sayang, tidak bisa dimaksimalkan. 33-19, Ubaya is getting comfortable. Perpindahan bola dari pemain ke pemain cepat sekali, Geiza. Tidak masuk. Cukup penasaran sepertinya nih, the whole unit dari... ini ya, dari Ubaya. Semua Ubaya. Pengen nembak tiga kayaknya nih.
1: Tapi
0: ini,
1: memang itu instruksinya.
0: Emang itu ya?
1: Itu instruksinya.
0: Itu instruksinya. Itu cukup membuat Coach Revan... berpikir sih sebenarnya, ya. Siapa yang mau dijaga sebenarnya?
1: Betul,
0: ini?
1: Betul. Dan juga sayangnya tadi dari UKSW, di saat jaga zone mereka ada miss.
0: Betul. Long pass berhasil dilakukan, sabar saja. Balik mengatur, masih Grace, Eugene. Tembakan jarak jauh, belum berhasil dari Angelique. Full court presti, tidak, sabar saja. Bermain dengan tempo, bermain passing. Jadi ciri khas anak-anak Ubaya. Jam. Tanpa ragu, tembakan tiga. That's too quick. Angelique. Why? Too rush. Bali Ubaya. Di Corner, ada shooternya, step back, tanpa ragu kembali extra pass juga gagal, ada dorongan. Oh, stepping out the line, bukan merupakan foul. Dorongan yang dilakukan terhadap Divya ya.
1: Ya.
0: Kembali Ubaya, he's on the move. Teresia. Balik ke Teresia, memilih baseline dia. Mendapatkan another shooter. Ubaya masih juga penasaran dari tiga angka Angelic. Apakah mendapatkan bola? Tidak, Ubaya masih menguasai. Pertandingan jauh sekali, long deep three. Gagal juga Angelic. Ah, ada percobaan steal selalu. Selalu akan diganggu oleh anak-anak Ubaya. Kali ini Maviana. Ada pergantian pemain, Grace sudah bersiap-siap. Kembali Ruth dimainkan. Oh, udah hampir steal. Terburu-buru Grace mencari Ruth. Masih Grace masih. Oh, terpojok dia. That's a good defense. Cherry mencoba membantu mencari bola, namun it's too late. Nggak ada ruang passing menuju Cherry. Pass after pass. Look at that, the ball movement. Wow, cepat sekali.
1: Oh, nice pass.
0: Wow. Ya,
1: Maviana. The nice setup tadi dari Erlita.
0: Shout out buat setup yang dilakukan dan berhasil kali ini. Jerry hampir saja cukup sabar. Masih Grace mencari shooternya, gagal KSW. Kita lihat runner yang cukup baik namun belum menambahkan angka melalui Riana. Tidak perlu terburu-buru kalau menurut saya.

0: Terry. Bantu oleh Elvina kali ini. Ruth target utamanya. Oh, Leap Shun juga belum berhasil. Baya is on the move. Tembakan jarak jauh. Deep three point. Wow, Evelyn. Oh, sorry. Mayviana tuh ya. Bali UKSW mencoba. Oh, hampir steal. Hampir steal.
1: Ah. Iya, turnover. Ya memang cukup turnovers. Sulit ya. Ya, betul bagi anak-anak UKSW ya.
0: Cukup sulit. Cukup sulit. Tembakan jauh sekali dari Mayviana tadi ya.
1: Ya.
0: 3 point jauh sekali, tidak mau kalah. Namun gagal kali ini. Andila juga berusaha menembak dari garis 3 point. Saya penasaran nih, berapa attempt yang sudah mereka lakukan?
1: Mestinya sih 31 ya.
0: Mirip-mirip kayak mantan coachnya tim Eman. Pacific Caesar. Ya. 42-19. Ini merupakan akhir dari quarter yang kedua. Upaya perlahan demi pasti. Sekarang sudah 23 poin coach. Ini beberapa highlight ketika Anda baru saja join bersama dengan saya dengan Coach Eman menyaksikan The Nationals. Pertandingan antara UKSW melawan Ubaya. Coach Eman,
1: ya.
0: Gimana melihat Ubaya? Emang udah begini kali ya?
1: Iya, memang gaya bermainnya dari Ubaya nih, walaupun mereka belum punya big man, ada Natasha juga yang ada.

0: di hari ini menonton juga teman-temannya. Mereka tetap mengandalkan tembakan-tembakan dari outside ya. Dan itu sudah menjadi karakter mereka dari tahun ke tahun.
1: Wow.
0: Cuman dan yang pasti di musim ini mereka tidak punya big man yang bisa dibilang agar bisa secure rebound mereka ya. Jadi ya, ini juga harus coba dipertimbangkan menurut saya, karena saat ini mereka belum ketemu lawan yang bisa dibilang bisa compete dengan offense mereka. Jadi ini terlihat mudah bagi mereka. Tapi untuk game-game berikutnya menurut saya harus akan ada perbaikan dari secara akurasinya harusnya. Ya, sedangkan bagi UKSW sendiri agak sulit ya mereka untuk compete apabila mereka bermain seperti ini terus.
1: Baiklah Coach Eman, thank you. James akan kembali lagi ke quarter keempat setelah Anda saksikan yang berikut ini.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal. Setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
0: Oh, Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
8: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
8: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Back to the game. Sekarang third quarter antara Ubaya versus UKSW. Percobaan pertama dari Ruth tadi gagal. Kali ini Michelle. Pada Pio. Pio tadi hampir saja. Untuk Kezia coba 3 angka gagal. Masih ada Pio kali ini. Nice pass tadi kepada Sally. Sayang gagal tadi. Pio coba 3 angka kali ini. Masih gagal. Ada rebound. Jump ball. Position masih untuk anak-anak Ubaya. Michelle. Kembali ke Michelle. Coba dia 3 angka. Way off. Angelic. Turnover kali ini. Sally cepat ke depan. Pio. Gagal tadi. Angelic. Passing kepada Eugene. Berhasil to point dari Eugene tadi. 42-21. Kezia. Sally coba 3 angka tadi gagal. Chris pada Ruth. Jaga dia oleh Putu Kezia. Oleh Ruth. Two main game antara Ruth dan juga Chris. On ice pass kepada Elvina Griselda. Sayang tadi gagal. Ini merupakan pertandingan pertama bagi anak-anak UKSW, sedangkan Ubaya di game pertama kemarin mereka berhasil menang di rematch melawan UC Makassar. Michelle coba push the tempo. Kezia, Michelle, Pio terbuka. Pio, nice handling dari Pio. Passingnya tadi. Sedikit tinggi tadi passing dari Pio tadi. Turnover kembali anak-anak dari UKSW. Pio kali ini. Michelle. Railin. Pio. Kezia. Pio coba 3 angka dari top. Berhasil kali ini tembakan 3 point dari Evelyn Pio. 45-21. Elvina coba. Top shot tadi sulit. Ya. Session untuk Ubaya. Sherry masuk menggantikan Grace. Dan juga Riana masuk menggantikan Eugene. Michelle. Pio. Aileen. Pio masih cari Michelle ya. Nice. Nice cut dari Sally tadi. Nice pass juga dari Michelle. Sherry. Sulitan dia. Ruth. Masih Ruth. Riana coba 3 angka. Gagal. Coba tip tadi Ruth. Masih. Angelic. Riana, Elvina. Masih juga.

0: buat UKSW harus mengambil time out. 50-21 jauh anak-anak Ubaya atas UKSW. Jaga zone memang juga sulit ya bagi anak-anak UKSW, tapi coba pressure terhadap yang memegang bola tidak memudahkan mereka untuk menembak terlalu gampang ya, menembak dari tembakan 3 angka harus coba oleh UKSW. Berharap dengan jaga zone itu selalu ada pemain yang berada di depan untuk siap membantu apabila terjadi penetrasi atau cutting dari Ubaya yang sejauh ini sangat dinamis. Memang tidak semua senjata atau offense dari anak-anak Ubaya bisa di-stop sekaligus oleh UKSW, tapi minimal mereka harus meminimalisir apa yang akan dilakukan oleh UKSW dan oleh Ubaya di offense mereka. Sedangkan bagi UKSW, turnover jelas menjadi PR. Mencoba melewati back court ke arah front court juga ini menjadi PR. Terlalu banyak bola yang hilang di back court mereka. Ya mungkin memainkan dua pemain yang bisa memegang bola, bisa dicoba oleh Dr. Evan. Grace, hampir. Ya, ini yang saya sempat mention tadi. Eugene. Angelic, coba dia tiga angka. Masih gagal, ada rebound dari Aileen. Pio. Kutu Kezia. Pio lagi. Michelle. Penetrasi dia. Kick-out Kutu Kezia. Sally. Cari Michelle. Terlalu tinggi passingnya. Ya. Posisi untuk UKSW. Eugene. Grace. Ruth. Hati-hati. Terlepas tadi bolanya. Untuk posisi masih untuk UKSW. Kena Kezia tadi. Ruth coba. Jauh tembakan dari Ruth. Way off. Evelyn Bio pada Kezia, untuk Kezia. Michelle. Bio. Masih Bio. Ada untuk Kezia. Bio kembali coba. Wah, sayang gagal kali ini setelah back to back 3 point dari Bio tadi. Untuk Kezia kali ini masih juga gagal. Ada rebound dari anak-anak Ubaya kembali. Aileen. Bio. Pio penetrasi dia. Nice dari Pio. Asa yang keluar lagi bolanya. Kali ini Ruth cepat ke depan. Ruth masih terlalu keras tadi Ruth. Evelyn Pio.
1: Saya rasa berusaha untuk mengimbangi bermain cepat Ubaya bukan opsi.
0: Betul, setuju saya. Bukan opsi bagi UKSW. Oh, wow. Ada tembakan 3 angka kali ini dari Aileen.
1: Di quarter 1 dan 2 saja, Coach.
0: Oh, sorry. Dari Sally.
1: Quarter 1 dan 2 aja. Ubaya itu sudah attempt 33 kali. Baru 2 quarter. 3 point ya?
0: 3 point, betul.
1: Saya bicara 3 point. 33 kali yang masuk 7, which is 21%.
0: Wow. Evelyn Bio kali ini. Coba penetrasi dia. Masih gagal.
1: Wow, udah mendapatkan celah sebenarnya itu ya. Sayang sekali Evelyn Bio tidak bisa finishing up. Hand off, Ruth terlalu dekat bermain hand off ya. Saya pikir tadi Ruth mau fake pass
0: ya,
1: aja.
0: Betul.
1: Itu dapat tuh kalau fake
0: betul.
1: Pass.
0: Tapi ini ya, apa namanya? Ya. Tim Ubaya.

0: saya juga sudah membaca itu ya coach.
1: Betul. Itu juga dan juga ya memang sejauh ini kesulitan dari UKSW ini bagaimana coba bermain lebih apa ya namanya lebih tenang di offense mereka nih.
0: Ya,
1: setuju. Tidak mereka dapatkan sama sekali gitu loh.
0: Betul. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Ubaya.
1: Ubaya sebenarnya. Jelas, betul, jelas.
0: UKSW harus selalu dalam tekanan.
1: Sudah ada 41 percobaan tembakan 3 angka dari Ubaya di game kali ini.
0: Pass after pass, 5 out player, nice. Semua 5-5-nya di luar coach. Lihat, masih masuk ke dalam, terbaca kali ini, defense yang cukup baik.
1: Ya, betul. Wow. Dari Eugene tadi. Position untuk
0: Eugene.
1: UKSW kali ini.
0: Tengko.
1: Ya.
0: Namanya. Ini pasti Sulawesi Utara nih.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Oke, pass Sherry. Share the ball. Ragu-ragu dia, kita lihat masuk spin move, menemukan kembali tembakan 3 juga belum berhasil. Defensive rebound. Perlahan saja passing game tetap dilakukan, kali ini tembakan 3 angka belum juga berhasil. Sayang, cukup tenang kalau dari sini kita lihat. Vero now memainkan bola.
1: Oh nice, ah sayang. Good defense ya dari anak Ubaya.
0: Iya, sudah baik, sudah balik semua tuh ya.
1: Betul.
0: Veronica membantu screen. Terbaca kali ini cukup sulit. Mempersulit Elvina. Veronica sudah siap membantu di sana. Passing. Masih kali ini. Oh, tembakan 3. That's forcing shot dari Eugene. Eugene it is?
1: Betul. Yes, betul.
0: Cherry, Eugene, and then ada Veronica dari PSW. Mencoba membangun serangan demi serangan, namun kali ini Ubaya kembali mendapatkan kesempatan. Masuk ke baseline, dapat block, timing block yang sangat baik dari UKSW. He's on the move. Sabar saja, Eugene, Jeff. Naik ke atas, Vero membantu screen, terlalu cepat passingnya. Speed without limit. Bekezia namun sayang ya. Luar biasa juga SW. Sangat sayang terbawa pemainan cepat. Itu yang diinginkan oleh Ubaya. Kembali lagi. Turnover after turnover.
1: Langsung dikonversi Erlita menjadi poin. Dari Erlita. Erlita ini merupakan kembarnya dari Erlina.
0: Oh, twinning.
1: Yep.
0: Dua-duanya main di Ubaya.
1: Betul.
0: We got some 20 player dari Ubaya. Angelic. Kembali bermain. Grace masuk ke dalam, kick out. Angelic menunggu, Angelic juga masuk ke dalam. Bantuan Veronica, another extra pass. Balik lagi Angelic, 3 angka belum berhasil. Usaha offensive rebound. Terburu-buru melakukan passing. Sayang Stephanie ya. Is it Stephanie ya betul?
1: Ini Evelyn Vio ini dari tadi kan kelihatannya apa ya? Dingin-dingin aja ya. 11 poin. Sudah 11 poin.
0: Sudah berapa attempt 3 point coach? Itu yang mau saya tahu.
1: Evelyn Vio itu
0: Ubaya.
1: 41. 44.
0: 44. Eugene tidak perlu terburu-buru.
1: Wah, ini 44 dari
0: Bali.
1: Ini sih shooting practice sebenarnya dari Ubaya.
0: Meviana kembali kehilangan possession. Shooting practice 44 kali attempt. 3 point doang. Wow.
1: Hampir tadi.
0: Buru kali ini hampir saja passing di sana. Veronica sudah menunggu. Veronica menuju tidak

0: trapez and the leg is she is waiting Eugene another pair
1: terlalu tinggi.
0: Tinggi sayang coach Baya is on the move fake shot jab combo
1: wow oh. Erlina
0: nice combo and score itu yang paling penting steal berikutnya dari Ubaya layup juga gagal Erlina membantu sabar saja sharing is caring Karissa is waiting kita lihat gagal dengan cepat kita lihat balik lagi extra pass
1: passing itu
0: maksudnya ke Veronica namun sudah terbaca terlebih dahulu. Oh, kembali tembakan tiga dari Ubaya melalui Erlina mengakhiri quarter yang ketiga. Jati diri Ubaya di sini jelas.
1: Ya,
0: gempuran dari passing game, gempuran dari three point menjadi penentu. Coach Eman.
1: Ya, ini dua game yang bisa dibilang cukup baik sebenarnya bagi Ubaya dan arti kata mereka bisa mendapatkan margin yang cukup jauh sehingga mereka bisa mencoba apa yang ingin mereka lakukan di The National ini. Tapi ada satu juga catatannya bahwa di saat kita bertemu dengan lawan yang bisa dibilang ada satu level mungkin ya kalau saya bilang di bawah kita itu juga bisa menjadi bumerang pada saat kita tidak bermain dengan karakter kita secara defense maupun offense dan terlalu nyaman banyak melakukan tembakan tiga angka juga menurut saya juga ini bisa menjadi bumerang nantinya karena sejauh ini saya tidak melihat ada rebounder sebenarnya dari anak Ubaya pasal nanti mereka mungkin ya mungkin kalau lolos nanti ke the playoff nanti akhirnya mungkin ketemu dengan Binus atau ketemu mungkin dengan SCU ya kan yang memang punya rebounder yang cukup solid ya. Jadi ya saya yakin Koweli pasti sudah mempertimbangkan hal ini tapi bagi anak-anaknya adalah bagaimana mereka juga harus fokus tentang di akurasi mereka. Jadi shooting selection akhirnya akan menjadi satu penentu juga di game yang tight bagi anak Ubaya
0: pastinya.
1: Ya, sedangkan bagi Ubaya sendiri ya satu hal yang harus mereka benar-benar aware bagaimana mengalirkan bola dengan baik ke front court itu menjadi kunci menurut saya bagi UKSW untuk memulai offense yang baik. Karena sejauh ini mereka kesulitan ya untuk coba setup di front court karena terlalu jauh menurut saya spacingnya dari anak-anak UKSW ini dan kadang-kadang juga terlalu dekat. Ini yang bisa dibilang tidak baik untuk flow offense dari anak UKSW.
0: Nah ini dia. POV dari Coach Eman Vio sudah kembali disiapkan oleh
1: ya,
0: Coach Koweli kita panggilannya. Teresia sudah bersiap. Teresia Karisma dan tentunya Putuk Keiza.
1: Ya.
0: Dan Handila siap di inbound. Ini merupakan quarter terakhir Ubaya melawan Satya Wacana. Selamat menyaksikan. Oh, hari ini Pio gerakan terbaca Angelic. Apakah layup berhasil? Tidak ada foul sama sekali. Justru foul datang dari Veronica terhadap Keiza. Jauh sekali padahal itu yang memaksa. Angelic harus keluar sekali. Putu Keiza, share the ball. Vio, extra pass. Traveling violation.
1: Ragu-ragu tadi dia. Aileen tadi.
0: Aileen ya coach?
1: Ya.
0: Gak perlu dribble tadi sebenarnya Aileen.
1: Betul.
0: Bisa langsung eksekusi tembak bank shot juga. Bali UKSW ada percobaan steal, hampir saja kehilangan bola.
1: Ya, ini juga Elvina juga sedikit komplain ke rekan-rekannya, jangan terlalu jauh.
0: Ya. Anjila bersiap di sana, oh kembali, oh ada tarikan bukan merupakan foul. Pio sabar saja. Hampir double dribble, extra pass, long deep three, gagal dari Ubaya, belum berhasil. Oh, big man dari UKSW hampir kesulitan di sana. Vero balik lagi. Grace membantu. Grace, itu dia, hampir saja traveling. Berikutnya Grace, extra pass, tidak, kembali terobosan masuk, coba ke dalam. Grace kesulitan. Pio scanning. Nice one.
1: Sayang
0: ya. Andila kurang hati-hati dalam eksekusi yang terakhirnya. Grace pada Veronica. Vero mencoba membentukkan screen pada Grace. Pick and roll. Window-nya sempit sekali.
1: Betul, window sempit sekali. Sempit dan juga sekali. Tadi pemain dari top, dari arah wings ini naik ke top tuh telat juga. Jadi opsi passing-nya dari Grace tuh hanya kepada orang yang roll saja.
0: Betul.
1: Jadi memang pergerakan ini tidak hanya satu opsi mestinya menurut saya. Harus ada yang segera membantu.
0: Ya, betul. Awareness of shooting clock harus kembali ditingkatkan. Ubaya on the move, Vio. Back to Vio. Tembakan jarak jauh lagi, and it's good. 3 point berikutnya dari Putu Keiza. Time out. UKSW Coach Eman.
1: Yap.
0: Wow. Apabila Ubaya ini menang, merupakan kemenangan ke...
1: kedua, betul.
0: Kedua.
1: Ya.
0: Dan UKSW...
1: UKSW dibilang ini game pertama mereka.
0: Iya.
1: Di apabila memang mereka kalah di game kali ini, mereka masih punya 2 game lagi. Yang jelas mereka harus memenangkan 2 game berikutnya apabila ingin menjaga kesempatan lolos ke the playoff nantinya.
0: Sedikit refresh. Mereka ini tergabung di grup apa sih, Coach?
1: Ya, mereka ini bergabung
0: grup B.
1: Ya.
0: Ada Ubaya, Maranatha, kemudian
1: UC Makassar.
0: Ya. UC Makassar.
1: Yang tadi di game pertama tadi sudah bermain UC Makassar melawan Maranatha. Yang berhasil dimenangkan oleh teman-teman dari Maranatha dengan skor yang cukup meyakinkan. Dan juga ada salah satu pemain tadi dari UC Makassar yang sempat mengalami cedera. Ya, speed recovery buat pemain yang cedera tadi, tapi saya lupa namanya. Tapi yang pasti sedang mendapatkan perawatan dan bisa bergabung di game berikutnya nanti pada saat akan melawan dengan UKSW.
0: Wow, pressure Putu Keiza kembali langsung speed up.
1: Hampir
0: saja. Nice pass.
1: Ya.
0: Somehow. Ubaya kembali menambahkan angka. Passing game yang sangat baik. Hampir saja another turnover, passing lagi di sana. Gray mencoba.
1: Nice pass. Ya, dari Grace Karawan daripada Divya.
0: Yo.
1: Another cukup jauh tadi. Dari Hadi lah dari.
2: Satunya Lukas.
1: Tapi dulu ya, ini sedikit flashback aja. Waktu masih di Pasifik tuh, kan pelatih kebetulan pelatih Korea kan.
0: Siapa namanya, Coach?
1: Mr. Song.
0: Yes.
1: Jadi, saya latihan nembak tuh ya satu langkah dari 3 point ya latihan nembak.
0: Yeah.
1: Begitu lagi game, poin-poin pasti kan musuh udah tahu dong. Iya kan, musuh jadi lebih maju jaganya. Mr. Song cuma bilang, kamu latihan syutingnya 2 langkah berarti sekarang.
0: Ini gak cukup. Oh nice.
1: Sayang.
0: Tidak bisa dimaksimalkan.
1: Betul. Nice move tadi dari Ananagumba ya.
0: Iya.

0: Last touch, menurut referee sentuhan terakhir ada di Karisma.
1: Ini yang pasti ya sebenarnya dengan gaya bermain seperti ini ya, bukan buat apa namanya, buat Ubaya. Ya mereka menyesuaikan dengan kemampuan timnya mereka juga ya, yang pasti, pasti. Karena mereka tidak punya pemain yang dominan di paint.
0: Iya.
1: Jadi kadang Bung Econ, kita sebagai pelatih ini selalu ada di dua opsi.
2: Iya.
1: Kita sebagai pelatih ingin melatih timnya sesuai dengan karakter yang kita mau.
0: Iya.
1: Atau sesuai dengan materi yang ada.
0: Pilih mana? Ubaya kembali membangun serangan. Andila, hand off. Another extra pass. Nanda sudah bermain, tembakan gagal kali ini. Oh, Cherry.
3: Sudah lumayan banyak Cherry dapat rebound sebenarnya.
1: Betul. Ai,
0: bad pass, sayang terburu-buru. Sekali. Terburu-buru, Grace. Evelyn Vio bersiap. Menit 54, under 6 minutes.
1: Sudah yang ada 36 turnover dari UKSW.
0: Wow. Bali Ubaya nyusun serangan. Lina passing lagi kepada Vio. Vio, it's a pass, Putu. Iza langsung terobosan. Mengenai badan seperti dari Angelic. Gila bersiap. Sign sudah dilakukan. Jab. Masuk ke sisi yang cukup ramai kalau menurut saya ya. Evelyn.
1: Wah, Keiza.
0: Butuh Keiza gagal kali ini. Berebut bola di sana. Kita lihat. Baik lagi Cherry. Masih Cherry. Cepat sekali Cherry ya.
1: Iya.
0: Passing maksudnya kepada Divya. Namun terlalu tinggi, bukan merupakan foul. Yes, menambahkan dua angka lagi dari Handila. Jerry masuk ke dalam, Angelic passing Eugene. Ada peluang di sana, step through. Cukup sulit melewati dua pemain dari Ubaya. Merupakan satu tas yang tidak mudah, Evelyn di sana. Balik pada Dila, Vio, Dila, tembakan lagi jarak jauh Dila, attempt yang belum sesuai, ada strip,
1: saya
0: bukan
1: gagal.
0: Merupakan foul, Teresia, Teresia Karisma, gagal dia, Cherry terobosan, lay up, and it's good. Nice, ya.
1: Cherry
0: Cristiana Sugito. Yo, Evelyn, nope, Putu Keiza targetnya gagal. Oh, ada perebutan di sana. Kembali ke Cherry, apakah layup shoot berhasil dilakukan kali ini? Cherry gagal, hadirnya Putu Keiza cukup mengganggu. 67-25, 42 poin coach jaraknya.
1: Padahal bisa dibilang sebenarnya secara attempt pun Ubaya ini dibilang bagus juga sebenarnya enggak.
0: Ya,
1: ya dari 41 percobaan tuh 44 ya tadi ya. Ya.
0: Tapi mengkonversi steal-nya menjadi poin itu.
1: Betul, betul. Menjadi ya.
0: Time out. Diambil lagi oleh coach. Buka SW. Learning apa yang bisa diambil oleh Ubaya coach? Dia menang jauh. They play big, they win big. Output apa yang bisa mereka pelajari sejauh ini?
1: Yang pasti kalau saya sih lebih ke shooting selection ya.
0: Oke.
1: Di sini memang mereka mendapat instruksi siapapun yang open bisa menembak, tapi

0: di saat memilih pemain yang tepat pun menurut saya itu menjadi satu apa namanya pelajaran di game kali ini. Melepaskan pemain yang sedang bisa dibilang hot hand juga bisa menjadi opsi bagi anak-anak Ubaya. Dan yang pasti bagaimana coba agresif dalam rebound, offensive rebound ini juga menurut saya harus mereka bangun dari sekarang dengan komposisi pemain yang tidak ada yang dominan ya secara size dan defense. Sedangkan bagi UKSW ya ini satu apa ya menurut saya satu pembelajaran yang sangat-sangat baik bagaimana membuat offense mereka lebih mudah itu dibangun tuh dari backcourt. Tidak hanya di frontcourt saja pada saat kita setup.
1: Setuju. Back to the game. Ada Putu Tidal yang mencoba selesaikan sendiri. Broken play dari Ubaya mendapatkan kesempatan berikutnya. Tembakan tidak terlihat. Tembakan jarak jauh lagi. Coba dilesakan melalui Meviana. Gagal lagi dapat steal kali ini Erlita. Si Erlita hand off, extra pass. Tembakan tiga lagi dari Erlina. And they're still counting.
0: Yap.
1: Dah.
0: Hampir saja.
1: Jangankan mau lewat garis tengah. Masing aja susah.
0: Betul.
1: Eugene terpantau. Cukup sulit. Eugene hampir. Stephanie berhasil kembali. Ada deflection. Bola masih untuk UKSW. Veronica masuk melalui baseline. Stop. Share the ball. Pada Cherry terlalu tinggi. Too many dribbles for the big man. Divya

0: tembakan tiga juga belum berhasil. Kali ini Cherry berusaha ke depan.
1: Ah, sayang sekali.
0: Itu bukan steal kalau menurut saya. Nemu bola.
1: Nemu bola Michelle. Lepas.
0: Cobaan tidak ragu-ragu di sana. Oh, hampir saja Michelle tembakan tiga lagi. Gagal. Masih ada anak-anak Ubaya from outside. Kita lihat tembakan tiga berikutnya. Evelyn tidak share the ball.
1: Oh, nice ball movement. Sayang gagal.
0: Cherry grab another rebound. Sabar saja. Baik, cukup tenang. Oh, nice cut inside. Namun tidak bisa diselesaikan oleh Stephanie. Kembali kehilangan kesempatan. Kita lihat offense berikutnya untuk Ubaya. Red, fake shot, fake pass. Kombinasi yang luar biasa. Tembakan tiga lagi. Belum berhasil, namun tetap ada usaha berikutnya. Tembakan tiga angka juga gagal. Berusaha diselamatkan. Satya Wacana cukup sulit turnover. Menyerang. Turnover after turnover. Sabar saja kali ini dari Ubaya. Evelyn masuk ke dalam. Michelle maksud saya masuk ke dalam. And it's
1: berhasil.
0: Good. Satya Wacana melalui Cherry. Under one minute. Who you gonna pass? Tidak ada point guard sama sekali. Seperti sudah kelelahan. Stephanie. Michelle lagi. Share the ball. Extra pass. Tembakan jarak jauh. Akhirnya berhasil. Mayviana. Kembali Mayviana. Bahkan tiga berikutnya untuk Mayviana. Veronica terjatuh. Is that a foul? Dari Erlita ternyata coach.
1: Yep.
0: Bali. Apakah OKSW berhasil menambahkan? Nope. Susah, ada strip. Eugene passing ke bawah. Berhasil turnaround jump shot. That's difficult shot.
1: Yeah.
0: Dan James. 75-25 merupakan akhir dari pertandingan antara UKSB melawan Ubaya. Solid performance buat Ubaya dan shoutout juga buat anak-anak UKSB yang berusaha begitu keras. Walaupun banyak telah yang harus mereka tutupi. Gimana Coach Eman?
1: Ya, yang pasti ini jadi satu apa ya pembelajaran yang cukup banyak menurut saya bagi teman-teman dari UKSW. Bagaimana ya lagi-lagi setup offense akan dimulai dari mana. Secara defense bagaimanapun mereka coba compete dengan gaya bermain seperti Ubaya yang bisa dibilang sangat dinamis dalam offense mereka. Yeah. Sedangkan bagi Ubaya sendiri di sini bagaimana mereka coba mendapatkan range mereka. Tapi sebagai tanda kutipnya adalah bagaimana juga mereka harus mencari shooting selection yang menurut saya lebih efektif. Itu akan menjadi satu kunci juga buat Ubaya di game-game berikutnya apabila mereka bertemu dengan lawan yang bisa dibilang lebih compete ya di nasional ini.
0: Ya itulah sedikit ulasan yang begitu singkat padat dari Coach Eman. Ada 101 field goal dari Ubaya, Coach Eman.
1: Itu luar biasa sih yang pasti ya. Ini menjadi rekor ya di nasional ini yang pasti. Dan sudah bisa dipastikan Ubaya lolos ke playoff. Di mana mereka sudah mengantongi dua kemenangan. dan KSW akan bermain kembali dengan melawan nanti UC Makassar dan juga Maranatha. Setelah ini akan ada player of the game dari Ubayah bersama Bung Econ.

0: Anda masih menyaksikan Kampus League dan baru saja tadi Ubaya berhasil mengalahkan UKSW dengan begitu meyakinkan. Erlita sudah bersama dengan saya tentunya. Big win, big game. Apa yang mau ditambahkan oleh Erlita di next game-nya?
1: Mungkin defense-nya lebih rapi lagi, lebih komunikasi lagi, dan lebih solid lagi, itu sih Kak.
0: Ada 101 attempt, kamu tahu nggak? Segitu banyak ya kalian membuat attempt. Apakah itu memang strategi dari Ko Willy?
1: Kita disuruh banyak shooting sih sebenarnya attempt-nya. Jadi poinnya tuh dari luar gitu. Even kalau misalkan mau di dalam pun kayak harus cepat keluar gitu. Jadi banyakin attempt di luarnya. Karena kita size-nya kan kecil-kecil. Dan kalau misalkan kita attack ke dalam, pasti ketemunya yang besar-besar gitu. Jadi kita pasti kick out shooting, itu sih.
0: Apakah game ini kamu anggap sebagai latihan practice shot tembakan 3? Banyak sekali soalnya.
1: Bisa jadi sih kalau misalkan Kowelly memang instruksinya suruh shooting luar, kita pasti kayak, oh ini dibuat latihan aja gitu.
0: Pokoknya manut wae. Iya. Oke, luar biasa. Cukup pede masuk ke babak final?
1: Sangat pede.
0: Oke, Rita, another congratulations. Sampai ketemu lagi, champs, di game yang berikutnya. Bye!

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut, Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain di Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolaang Mogondo, hingga sejumlah daerah kepulauan lainnya.
1: Pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolaang Mogondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi bagi arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitude sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.
0: Dan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kondisi di wilayah Sangihe yang juga menjadi titik terdampak, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sangihe, Wandu Lebesi. Selamat pagi waktu Jakarta, Bapak. Baik, selamat pagi. Kita akan coba terhubung.
2: Halo.
0: Baik, ya. Bapak, bagaimana kondisinya saat ini di sana pasca terjadinya gempa tadi pagi?
2: Halo, kedengaran ini.
0: Baik, apakah Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas?
2: Baik, terkait dengan gempa 7,7 skala Richter, ini gempa yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang dekat ini terjadi di daerah kami, dan dengan demikian maka terjadi, bahkan ada ketakutan dari masyarakat. Sehingga pasca gempa ini, pemerintah daerah langsung memberi informasi, mengedukasi masyarakat kita yang tinggal di daerah pesisir untuk tidak melakukan aktivitas. Kemudian halo
0: baik, bisa
2: didengar, Bu?
0: Bisa mendengar suara didengar. Bapak dengan jelas, Pak, silakan, Pak.
2: Jadi untuk masyarakat kita yang di daerah pesisir, terutama untuk kecamatan terluar yang berdekatan dengan pusat gempa itu yang ada di Kecamatan Marore, kami telah menginstruksikan untuk masyarakatnya untuk evakuasi secara mandiri. Dan memang masyarakat ada terkonsentrasi di perbukitan khusus untuk yang kecamatan yang pulau terluar. Jadi pada umumnya masyarakat telah melakukan evakuasi secara mandiri di kepulauan. Pemerintah daerah sudah membuatkan posko untuk melayani atau memberikan informasi terkait dengan kondisi kedaruratan, sudah menerbitkan surat keputusan bupati untuk tanggap darurat dan untuk memberikan informasi terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat gempa skala Richter.
0: Baik, Pak Wandu, total ada berapa warga yang berada di Kepulauan Sangihe dan kondisinya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada laporan adanya mungkin korban akibat gempa yang terjadi pagi tadi?
2: Kalau korban jiwa belum dapat, belum ada informasi itu, tetapi untuk kerusakan infrastruktur ini sangat banyak yang rusak ini.
0: Di mana saja, Bapak?
2: Ini hampir di semua kecamatan pesisir ini terdampak kerusakan infrastruktur. Kami belum bisa menghitung berapa kerugian totalnya. Pasti akan sangat banyak. Yang pasti ini pemerintah daerah punya keterbatasan untuk melakukan intervensi, pemberian bantuan untuk perbaikan rumah dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa ini.
0: Baik, artinya kerusakan terjadi di rumah-rumah warga begitu, kemudian juga fasilitas umum?
2: Ya, di rumah tinggal, kemudian fasilitas pelayanan publik, apakah itu perkantoran maupun rumah-rumah ibadah, itu banyak yang rusak ini, Pak.
0: Baik. Dari laporan yang disampaikan dan rencana dari pemerintah sendiri, seperti apa penanganannya, Pak?
2: Yang pasti pemerintah daerah telah menetapkan bahwa ini status kedaruratan, sehingga pemberian bantuan itu kita akan mengintervensi dengan belanja tak terduga, dan kembali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemampuan fiskal kita sangat terbatas, sehingga memohon intervensi dari provinsi maupun dari untuk menangani perbaikan infrastruktur yang rusak ini.
0: Baik, sambil terus dilakukan pendataan, sejauh ini apa saja kebutuhan bantuan yang diharapkan?
2: Baik, untuk kebutuhan bantuan yang prioritas sekarang, kami telah membuatkan surat untuk permohonan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perbaikan rehabilitasi terkait rumah-rumah atau fasilitas umum yang rusak dari dampak ini.
0: Baik. Kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya, laporan yang disampaikan tentunya dari salah satunya dari wilayah Kepulauan Sangihe ya di Sulawesi Utara. Dan kami berharap juga memang tidak... Baik. Semoga bisa segera ditangani. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Bapak Wandu Labesi, Kepala Pelaksana BPBD Sangihe. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait balon udara berpetasan yang meledak di udara kembali meresahkan. Ada dua ruang kelas dan toilet SMA Negeri Badegan di Ponorogo, Jawa Timur yang rusak akibat getaran dari ledakan petasan balon udara tanpa awak. Sementara itu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang menerbangkan atap asbes kedai bakso yang menimpa kendaraan yang terparkir di sekitar kedai.
3: Terjunnya.
4: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
3: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
5: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
3: Ya kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat tidak kita betulin itu ya.
4: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti. Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
6: Angin, kapan-kapan.
7: Muter apa gimana?
6: Gak tahu ya, pokoknya ini.
7: Dari arah mana?
6: Ya gak tahu, gak juga.
7: Sempat kaget juga berarti?
6: Iya.
4: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita akan kembali terhubung bersama dengan Risto Mandiangan yang merupakan Sekdes Kawio di Kepulauan Sangihe. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak.
8: Ya, halo. Selamat baik. Siang.
0: Baik, selamat siang Pak Risto. Pak Risto, bagaimana kondisi terkini di sana, Pak? Apakah Anda sudah bisa melaporkan berapa jumlah korban ataupun kerusakan yang terjadi akibat gempa yang terjadi pagi tadi?
8: Iya. Untuk di pulau kami rusak berat, hancur. Tapi tidak ada korban jiwa karena semua pada keluar, masyarakat ke area terbuka jalan dan lapangan. Cuman rumah-rumah kami hancur, rata dengan tanah. Lalu posisi pulau kami di Pulau Kawio, Kampung Kawio ini jauh di perbatasan dekat dengan Filipina, dekat dengan Davao, Gensan. Akses ke perbatasan, akses ke ibu kota kabupaten ini harus memakan waktu satu hari ataupun satu malam, jauh sekali. Karena itu saat ini kami terisolir, kami hanya meratapi keadaan yang ada sekarang karena tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah rata dengan tanah, kebanyakan umumnya. Dan kami butuh makanan, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan kami ini di perbatasan, Mbak. Mereka tidak ada akses.
0: Pak Risto, tentu saja kami prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Boleh Bapak...
8: Makasih. Baik. Hanya ini menjadi berita nasional. Kiranya Pak Presiden bersama Menteri terkait jajaran, Pak Gubernur, Pak Bupati, Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Kepulauan Sangihe untuk segera melakukan tindakan atau cepat menangani. Karena kami ini terpisah jauh. Dan di wilayah kami ini ada pulau-pulau lain dan mereka juga terdampak. Ada Marore, ada juga Matutuang. Tiga pulau ini berdekatan dengan Filipina, Gensan, dan kuat sekali teras. Kuat sekali.
0: Baik.
8: Kami bersyukur tidak ada korban jiwa karena pas goncangan pertama, itu kami sudah keluar karena wilayah kami mungkin di jalur gempa. Sehingga seringkali terjadi, tetapi baru kali ini kekuatan gempa itu di luar dari perkiraan kami. Kuat sekali. Sehingga membuat rumah kami ini, membuat rumah-rumah warga ini semua hancur, rata dengan tanah. Pada umumnya, kami harus kemana lagi? Kami hanya sebagai seorang nelayan, masyarakat kami hanya nelayan di perbatasan lagi. Lalu kami butuh bantuan segera.
0: Baik, Pak Risto, artinya saat ini warga yang berada di sana sedang berkumpul di area mana, Pak? Dan bagaimana kondisinya, Pak?
8: Di lapangan, kami punya lapangan dan di jalan. Kami punya cuma punya pulau kecil dengan 178 kepala keluarga dan 480 jiwa. Jadi kami cuma saat ini posisi karena gempa susulan masih terjadi. Jadi posisi masyarakat ada di ruang terbuka, ada lapangan kecil sama di jalan, jalan kampung.
0: Bantuan apa,
8: kami
0: Pak?
8: Mau masak pakai apa, karena semua alat-alat makanan, bahan makanan itu semua tertimpa reruntuhan rumah.
0: Artinya hingga saat ini memang belum ada komunikasi.
8: Ya, karena jarak kami jauh, Mbak. Kami jauh. Kalau ke dari Tahuna, ibu kota kabupaten, sampai ke Kawio ataupun ke wilayah kami ini bisa memakan 12 jam, waktu 12 sampai 14 jam. Karena kami berada di wilayah 3T dekat dengan Filipina. Karena itu gempa ini terjadi di wilayah Davao. Dampaknya kuat dan terasa sekali sampai di tempat kami.
0: Baik. Pak Risto, jika bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya tadi pagi? Kronologinya seperti apa, Pak?
8: Iya, kami tidak... Ini tiba-tiba, tiba-tiba terjadi gempa lalu berkepanjangan. Jadi sudah apa goncangannya pelan dulu, baru kuat, baru kayak getarannya ada turun naik. Dia goyang kanan kiri, lalu tiba-tiba turun naik kayak dibuang. Iya.
0: Berapa lama, Pak? Jika
8: itulah yang menyebabkan rumah-rumah ataupun bangunan, rumah ibadah, sekolah itu mengalami kehancuran karena model goncangannya sudah kayak turun naik begitu.
0: Baik. Artinya getarannya itu terasa selama berapa lama, Pak, kalau boleh digambarkan?
8: Oh, lama sekali. Itu kuat, itu lama sekali. Bahkan sampai saat ini juga kalau gempa susulannya masih kuat.
0: Sampai saat ini sudah ada yang menghubungi, Pak, dari pihak

0: pihak provinsi mungkin untuk bertanya kepada Pak Sekdes?
1: Baru dari kabupaten mereka minta data. Yang menjadi persoalan jangan data dulu. Artinya kan ini saya sudah kirim foto-foto di grup pemerintah kabupaten, lalu saya sudah posting di Facebook, di grup pembangunan Sange. Artinya bagaimana langkah-langkah penanganan untuk segera. Karena minta maaf sampai hari, sampai dengan saat ini masyarakat masih trauma, mereka ada di ruang terbuka, mereka belum masak apapun. Dan ini pun kami gunakan wifi, kami ada wifi Starlink milik kantor desa itu yang bisa mengakses, karena semua pada mati. Dan listriknya tenaga surya, ada sejenis, ada dua modul untuk dipakai untuk berhubungan dengan wilayah, di luar wilayah kami.
0: Ya, artinya hingga saat ini pasca kejadian belum ada bantuan yang sampai di Kawio, Kepulauan Sangihe.
1: Belum ada, Mbak.
0: Yang merupakan salah satu daerah terdampak dari gempa yang terjadi dan mengguncang Sulawesi Utara dengan magnitudo 7,7. Kita akan tunggu 7,7. Nanti perkembangannya seperti apa. Tentunya Pak Risto, kita harapkan bisa segera datang bantuan dan para warga juga bisa...
1: Amin.
0: Ya, bisa mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah berbagi bersama kami, Pak. Sekali lagi kami ucapkan turut prihatin dengan apa yang terjadi. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih atas doanya.
0: Berikutnya, informasi menarik lainnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Today.

0: setelah membuktikan diri di regional. 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Kepulan asap membumbung tinggi dari desa-desa selama matahari terbenam di kota Marjayoun di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap berasal dari ledakan dalam serangan yang dilakukan militer Israel yang menewaskan 2 perwira dan 1 tentara Lebanon. Informasi ini akan menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Pemandangan menegangkan di langit Lebanon Selatan terjadi di kota Marjayoun pada Sabtu waktu setempat. Ledakan tersebut menewaskan 2 perwira dan 1 tentara Lebanon yang berada di dalam kendaraan militernya di jalan Kardali Nabatiet. Militer Israel mengatakan mereka menargetkan kendaraan tersebut setelah mengidentifikasi adanya ancaman dan menerima indikasi bahwa Hizbullah akan menembaki pasukan mereka. Sementara itu hingga Sabtu, posisi tentara Lebanon masih berada di luar jalur konflik Hizbullah dan Israel. Sementara ratusan warga Iran berkumpul di Jalan Kermanshah, Iran pada Minggu untuk menyaksikan peluncuran rudal ke langit malam yang menuju ke arah Israel. Mereka mengibarkan bendera, termasuk bendera Hizbullah, saat rudal tersebut terbang di atas kepala mereka. Perayaan ini dipicu oleh ketegangan setelah Israel menyerang pinggiran Beirut pada Minggu, sejak Amerika mengumpulkan rencana gencatan senjata untuk Lebanon pada pekan lalu.

0: Sesuai undang-undang, pemerintah kabupaten juga mendorong setiap industri di Boyolali menyerap setidaknya 1% tenaga kerja penyandang disabilitas. Untuk menyebarkan informasi dan menjangkau penyandang disabilitas di pelosok, dibentuklah Forum Komunikasi Disabilitas Boyolali atau FKDB yang memiliki simpul-simpul di setiap kecamatan. Melalui FKDB, setiap informasi kebijakan, bantuan modal, program sosial, atau pelatihan kerja disebarkan ke penyandang disabilitas. Namun demikian, upaya untuk merangkul sebanyak mungkin penyandang disabilitas masih menghadapi kendala.
1: Kendala kita, ya apa ya, faktor manusia juga, Pak ya. Faktor manusianya yang kurang anu, tapi kalau pelatihan ya kita melatih itu mulai dari nol sampai bisa menjadikan produk. Contoh misal pelatihan boga, itu dalam jangka waktu 21 hari itu dia bisa memproduksi jenis macam makanan itu banyak sekali. Dan itulah harapan kita yang nanti bisa dijual dan sebagainya seperti itu. Tapi sampai sekarang juga tidak sepenuhnya yang dilatih itu menjadi pengusaha.
0: Rasa minder serta tidak percaya diri yang dirasakan oleh penyandang disabilitas ditambah stigma dan pandangan miring dari masyarakat membuat mereka enggan untuk keluar rumah dan mencari pekerjaan. Terlebih, bagi penyandang disabilitas yang merasakan perubahan fisik saat dewasa akibat sakit atau kecelakaan. Giarto menjadi salah satunya. Laki-laki 49 tahun ini sempat terpuruk setelah kecelakaan motor menimpanya 25 tahun silam. Kerusakan pada syaraf tulang belakang menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Hal itu membuat Giarto terpaksa menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Kesedihan yang mendalam membuat Giarto mengurung diri di rumah selama bertahun-tahun.
2: Dulu itu pas naik sepeda motor, jam saat jatuh, itu salah jatuh, jadi tulang ekornya kena benturan. Akhirnya langsung ini dari pinggang ke bawah ini nggak kerasa ini. Wah, nggak sedih lagi, Pak. Udah habis-habisan semuanya untuk berobat, ternyata ya tetap hasilnya juga seperti ini juga, nggak ada perubahan. Akhirnya ya udah, yes, pokoknya yes, sedih banget.
0: Saat Krisna Patra belum sebesar sekarang, tepatnya pada saat Sri merintis sebuah lembaga pelatihan kerja bernama Karya Mandiri pada 2017, Giarto menjadi salah satu orang yang pertama kali diajak. Selain karena rumahnya berdekatan, Sri juga merasa bahwa orang-orang seperti Giarto yang psikisnya terguncang setelah menjadi penyandang disabilitas di usia dewasa adalah orang yang paling membutuhkan uluran tangan.
2: Saya diajak gabung ke Karya Mandiri dulu sebelum berdirinya Krisna Patra. Setelah itu saya dibujuk sampai 3 kali, tapi gimana ya, mental saya masih belum bangkit. Setelah itu saya di Bu Sri ngajak dari dinas sosial juga pakai mobil, ada 3 mobil kalau nggak keliru. Saya dibujuk sama dinas sosial juga, akhirnya dikasih pokoknya 1 kali aja ini dulu ikut gabung ke forum biar ngerti, mesti di sana itu banyak teman-teman yang seperti kamu, bahkan yang lebih.
0: Kini Giarto bukan lagi hanya menjadi peserta pelatihan, ia mengabdikan dirinya di Krisna Patra sebagai pendamping dan mentor bagi peserta-peserta yang baru mengenal mesin jahit. Dengan sabar, ia menuntun tangan-tangan kaku yang baru pertama kali memasukkan benang ke lubang jarum. Ia telaten menjawab setiap pertanyaan yang terlontar dari peserta pelatihan dan membangkitkan semangat serta mengasah mental orang-orang yang dahulu sama seperti dirinya.
2: Harapan saya buat teman-teman semua, kalau udah lulus uji kompetensi dari sini pelatihan, ya yang mau bekerja ke perusahaan ya harusnya ya harus bisa masuk ke perusahaan dan bisa bekerja untuk biaya hidup kedepannya. Yo, harapannya Bu Sri ke depan ya tetap gimana ya, diberi kesehatan dan tetap membina Krisna Patra ini sebaik-baiknya.
0: Sri Setyaningsih

0: memang tak sembarang merekrut peserta pelatihan. Dengan sepeda motor roda tiganya, ia rela bepergian lintas desa, lintas kecamatan, hanya untuk mensurvei dan mendatangi satu demi satu rumah penyandang disabilitas. Penting bagi Sri mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, serta catatan kesehatan calon peserta pelatihan Kresna Patra.
1: Saya perlu tahu latar belakang kenapa dia jadi disabilitas, latar belakang keluarganya, ekonominya seperti apa, terus minat bakatnya juga seperti apa. Karena tanpa kita tahu minat bakatnya, kita berikan keterampilan istilahnya sesuai dengan program tapi nggak sesuai dengan minat bakatnya kan percuma juga. Kenapa saya harus tahu juga latar belakang kenapa dia jadi disabilitas dan latar belakang keluarganya. Karena cara memperlakukan anak, cara menangani anak disabilitas satu dengan satunya itu berbeda-beda. Apalagi dia kan baru keluar dari zona nyamannya.
0: Sri sadar betul bahwa apa yang bisa ia bantu hanya melatih dan mengusahakan sertifikasi uji kompetensi. Keputusan apakah industri mau menerima lulusan Kresna Patra berada di tangan perusahaan rekanan. Untuk itu, setiap alumni Kresna Patra yang belum terserap ke industri akan dicarikan bantuan modal serta pendanaan untuk membekali mereka membuka usaha jahit di rumah masing-masing.
1: Untuk yang teman-teman yang di UMKM sejauh ini, alhamdulillah, selain mereka juga buka permak di rumah, kita juga memberikan orderan. Jadi ketika kita mendapatkan orderan atau proyek dari misalnya ibu-ibu pengajian, itu kan selalu ganti seragam, ya kan sering kan gitu. Terus ibu-ibu PKK, nah itu nanti pengerjaan kita serahkan kepada teman-teman. Cuman yang membedakan ketika pesanannya itu bendera, umbul-umbul, goodie bag, tote bag, itu bisa dikerjakan di rumah. Cuman kalau untuk pakaian jadi, misalnya kayak gamis, baju, nah itu saya wajibkan untuk dijahitnya di sanggar, karena butuh pengawasan.
0: Salah satu perhatian datang dari badan usaha milik negara, PT Pertamina Patra Niaga, yang mau membersamai kerja-kerja sosial Sri Setyaningsih. Selain biaya operasional pelatihan, pengadaan alat dan bahan, serta renovasi sanggar melalui kegiatan CSR Pertamina Patra Niaga, juga mendampingi para peserta pelatihan yang tidak terserap ke dunia kerja.
2: Kita menjalankan pemberian bantuan mulai dari infrastruktur, mesin jahit, kemudian upskilling, peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan. Ada yang tidak lulus untuk memasuki atau diterima kerja di Pan Brothers tadi. Nah, ini kita berikan bantuan sampingan berupa pemberdayaan UMKM agar mereka juga terberdaya, karena yang paling penting itu bukan keterima kerja atau enggaknya, tapi perubahan mindset dari yang tadinya mungkin mereka merasa dieksklusifkan, sekarang kita ubah menjadi lebih inklusivitas lagi.
0: Apa yang diusahakan Sri Setyaningsih melalui Kresna Patra layaknya gayung bersambut dengan program tanggung jawab sosial lingkungan PT Pertamina Patra Niaga untuk mendukung tujuan pembangunan global poin 8, penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Sejak 2021 hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga telah memberi pendanaan setara 509 juta rupiah kepada Kresna Patra.
2: Ini goals kami sebetulnya bukan soal angka, Mas. Bukan soal beberapa yang keterima kerja, tapi soal memandirikan masyarakat, soal bagaimana menciptakan nilai yang lebih gitu ya, dari yang sebelumnya mereka mungkin dipandang sebelah mata, mohon maaf, di masyarakat, ataupun masyarakatnya menganggap mereka ini eksklusif gitu kan, tidak ada keberagaman. Sekarang masyarakat sudah banyak mulai menerima dan mereka pun juga sudah mulai banyak mau membaur.
1: Sekarang kan ada disabilitas yang pelatihan di sanggar. Nah, ternyata di situ juga saya temukan ada beberapa anak yang belum pernah mengenyam pendidikan. Seperti yang sudah berijazah pun ternyata ketika kita tes itu belum bisa menulis. Nah, itu suatu PR buat kita semua.

0: Selain inisiator Kresna Patra, Sri Setyaningsih juga adalah aktivis pencetus serta ketua forum komunikasi disabilitas Boyolali. Ia lantang menyuarakan kesetaraan, menuntut pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Selain kesempatan kerja, salah satu hak disabilitas yang selalu diupayakan Sri adalah pemenuhan pendidikan yang layak. Sri melihat ketimpangan pendidikan antara penyandang disabilitas dan warga lainnya masih terlalu kentara. Meski pemerintah telah menggalakkan sekolah inklusi, nyatanya tidak dibarengi dengan keterampilan dan kemampuan SDM-nya untuk mendidik anak-anak disabilitas dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
1: Sekarang kan ada disabilitas yang pelatihan di sanggar. Nah, ternyata di situ juga saya temukan ada beberapa anak yang belum pernah mengenyam pendidikan. Seperti yang sudah berijazah pun ternyata ketika kita tes itu belum bisa menulis. Nah, itu suatu PR buat kita semua. Apalagi sekarang ketika masuk ke dunia kerja, ke perusahaan lah khususnya ya gitu. Ketika kita harus ke perusahaan, anak ini diwajibkan untuk mempunyai ijazah, bukan hanya sertifikat menjahit gitu kan. Dan terus anak ini juga diwajibkan bisa baca tulis. Nah, itu siapa yang akan memikirkan? Kalau bukan kita dan pemerintah setempat.
0: Setelah berhasil menggawangi Kresna Patra, kini Sri memiliki cita-cita mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM yang setidaknya bisa mengajarkan membaca dan menulis bagi penyandang disabilitas. PKBM ini nantinya juga akan berfokus melatih soft skill serta life skill peserta didiknya.
1: Kami ada satu anak, mungkin ada beberapa anak lulus SMK, tapi belum bisa berhitung, belum bisa baca tulis. Nah, itu juga ada. Jadi selain pelatihan menjahit, kita juga melatih baca tulis, kita juga latih life skill karena masih anak-anak yang masuk ke Kresna Patra itu ternyata mohon maaf banget ngerangkak ke jalan ke kamar mandi aja nggak bisa. Terus buka kancing baju juga nggak bisa. Nah, itu kita latih life skill-nya juga. Terus selain itu kita latih soft skill-nya juga. Ternyata kan masih ada anak yang belum pernah keluar rumah. Jadi kita memang harus menempa mentalnya, mengajak dia bersosialisasi dengan lingkungan umum.
0: Saat ini, cita-cita mendirikan PKBM selangkah lagi menjadi nyata. Sri mendapat dukungan dari beberapa pihak swasta seperti PT Pertamina Patraniaga. Sri hanya perlu mengurus legalitas kelembagaan serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk perkara teknis penerbitan ijazah kejar paket.
2: Infrastruktur kelembagaan mulai dari ya tempat belajar mengajar itu sudah kita siapkan dari malah awal-awal tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini kita tinggal untuk pembentukan yayasan atau akta yayasan itu sendiri. Karena untuk bisa mendapatkan ibaratnya kan ini pengalihan tugas dari Dinas Pendidikan kepada PKBM ya, untuk memberikan pendidikan atau sertifikasi kepada anak-anak yang tidak atau memiliki tahapan pendidikan masing-masing di level tertentu. Nah, ini perlu legalitas yayasan itu tadi yang bisa menjadi legalitas PKBM ini untuk bisa mengeluarkan sertifikasi nantinya kejar paket A sampai dengan C sesuai level masing-masing.
0: Jerih payah Sri Setyaningsih merintis Kresna Patra membuka akses kerja yang seluas-luasnya serta memperjuangkan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas membuahkan banyak rekognisi. Beberapa di antaranya, Sri Setyaningsih mendapat penghargaan Local Hero terbaik dari BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN. Di Maret 2025, Sri mendapat International Zero Project Award dari kantor United Nations di Wina, Austria untuk kategori Solusi Inovasi Ketenagakerjaan Inklusi dan TIK.
1: Kalau penghargaan sendiri ya. Sebenarnya tujuan awal dari saya mendirikan Kresna Patra itu kan bukan untuk satu penghargaan ya, bukan untuk satu penghargaan atau untuk satu pengakuan gitu, tapi bagaimana teman-teman disabilitas ini mampu berdiri dan berdaya.
0: Sri Setyaningsih bukan hanya penggerak, tapi juga pembuka pintu kesempatan menuju kemandirian. Baginya, disabilitas bukan hambatan, melainkan potensi yang harus diberi ruang. Di ruang sederhana bernama Kresna Patra ini, jarum terus bergerak, benang terus diulur. Tapi di hati Sri, yang terajut bukan hanya sepotong kain, melainkan sepotong masa depan. Masa depan yang lebih adil dan setara untuk semua.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.

0: Ular piton 2,5 meter muncul mengejutkan di tengah permukiman. Namun ular terjepit kawat kandang ayam milik warga.
1: Gak gelem ya.
2: Permangan pita kita ya.
0: Gempa magnitudo 7,7 guncang Sulawesi Utara pada Senin pagi. Guncangan kuat sempat memicu peringatan dini tsunami. Kerja tulus namun sering tak terlihat dari relawan Ciliwung dalam sisi kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Ular masuk permukiman lagi-lagi terjadi. Kali ini ular piton kembang terjepit di sela-sela kandang ayam hingga tubuhnya lemas. Diduga ular dengan panjang sekitar 2,5 meter ini tidak bisa melewati lubang kawat kandang saat akan memangsa ayam.
3: Tim evakuasi BPBD Ponorogo berusaha membongkar kandang ayam milik Joko Purwito yang terletak di Jalan Merapi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu sore. Mereka tiba setelah mendapat laporan dari warga jika ada ular piton kembang bersembunyi di kandang ayam. Saat hendak evakuasi, ternyata ular yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter ini kondisinya sudah lemas dan terjepit kawat kandang ayam. Diduga karena ukuran terlalu besar, ular justru terjepit dan tak bisa bergerak saat hendak memangsa ayam. Petugas dari BPBD terpaksa membongkar sebagian kandang karena ular melilit kawat dasar kandang. Keberadaan ular diketahui pemilik rumah ketika memasak di dapur. Saat itu ia melihat ada seekor ular tiba-tiba muncul dari dalam kandang.
4: Awal mulanya kan istri lagi goreng-goreng bubur, terus teriak-teriak. Ayah-ayah itu ada ular, saya lihat itu ternyata ularnya udah keluar. Terus akhirnya saya memanggil Pak Popey ini.
5: Kemungkinan ini ularnya mau makan ayam atau gimana sih mas?
4: Ya kayaknya iya.
6: Nah, kesulitannya ini tadi ular itu melilit. Jadi kita harus membongkar beberapa bagian kandang supaya ular itu bisa dikeluarkan.
3: Usai dievakuasi, ular ini rencananya direhabilitasi terlebih dahulu dan sebelum kembali dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jari seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah harus memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit. Masih di Jawa Timur, tepatnya di Kota Mojokerto, petugas damkar juga membantu melepas cincin yang terpasang di kaki seekor burung calak putih.

0: Sedang asyik bermain, jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya, orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit, namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Laker Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari yang terjepit. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan.
1: Nggak ada iritasi kan, cuman jalan aja ya.
2: Terus kami bantu evakuasi dengan cara gerinda untuk yang hasil jendela tadi. Alhamdulillah bisa dievakuasi dengan aman. Dan orang anak tersebut memang informasinya untuk kebutuhan khusus.
0: Di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin, lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
3: Teman-teman langsung melakukan penanganan dengan sangat cepat, dengan waktu kurang lebih 10 menit. Karena cuma besi, Pak, bukan monel atau cincin emas.
0: Burung yang dipelihara oleh Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sementara itu, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah di Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bulang Mungondo hingga sejumlah daerah kepulauan. BMKG telah resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi yang pertama, Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Republik Indonesia menangkap dua warga negara asing asal Rusia yang menyelundupkan narkoba jenis hasis seberat 7,8 kg. Petugas BNN menghentikan mobil yang dikendarai dua tersangka di Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat menggeledah isi mobil, petugas menemukan hasis seberat 7,8 kg yang disimpan ke dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan berawal dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya koper berisi hasis asal Thailand oleh seorang penumpang perempuan warga negara Rusia. Tersangka kemudian melanjutkan perjalanan ke Bali menggunakan mobil. Dan usai menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka yang dicuput rekannya ini dibuntuti oleh petugas dan berhasil dihentikan di kawasan Dusukayang, Kayubihi. Selanjutnya kita ke Situbondo, Jawa Timur, di mana ada tiga ruang kelas di salah satu SD negeri yang nyaris ambruk. Bahkan satu ruang kelas harus disangga dengan bambu lantaran pilar atap sudah patah. Kondisi memprihatinkan terlihat di SD Negeri 3 Sletreng, Situbondo, Jawa Timur. Plafon ruang kelas hancur, atap gedung juga nyaris runtuh. Pihak sekolah terpaksa memasang penyangga bambu untuk mengantisipasi atap ambruk. Dan dengan adanya ruangan yang rusak ini, siswa kelas 2 dan 3 terpaksa berbagi ruangan yang sama. Pihak sekolah sudah berusaha mengajukan permohonan perbaikan sejak 2023, namun permintaan itu belum bisa terrealisasi. Dinas Pendidikan Situbondo menyebut SD Negeri 3 Sletreng terlambat memasukkan data usulan kerusakan ke program revitalisasi Kemendikbud tahun 2025. Usulan ini diupayakan masuk dalam data prioritas tahun 2026. Selanjutnya ke Jawa Tengah, resepsi pernikahan unik terjadi di Tegal. Selain digelar di area perkebunan, para tamu dapat ataupun mendapat pelayanan terapi sengat lebah dan menikmati madu alami. Hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Slamet menjadi latar belakang dari resepsi pernikahan Widya Asmara dan Hasdiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di perkebunan sayur kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita, Tejo Asmoro, yang juga pawang lebah. Lazimnya pesta, ijab kabul, tamu memberikan ucapan selamat dan menikmati hidangan. Namun yang membuat pernikahan ini viral adalah fasilitas terapi sengat lebah serta mencicipi madu murni. Tamu undangan juga dimanjakan dengan cenderamata aneka sayur segar, buah-buahan hingga bibit tanaman. Lonjakan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berdampak pada usaha roti rumahan di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan harga bahan baku impor memaksa produsen menaikkan harga jual. Hal yang juga terjadi pada perajin tembaga di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada kenaikan harga bahan baku produksi roti. Di Surabaya, para produsen roti rumahan mengeluhkan lonjakan harga komoditas pendukung seperti tepung terigu dan mentega. Harga tepung terigu kemasan 25 kg yang semula berada di angka Rp260.000 kini naik menjadi Rp280.000. Begitu pula harga mentega per karton yang naik dari Rp280.000 menjadi Rp292.000. Setiap hari, industri rumahan di Kampung Keputran, Kejambon ini memproduksi 1.500 potong roti yang disuplai kepada pedagang roti bakar tepi jalan.
6: Ada harga dinaikkan atau tetap?
7: Ya, harga dinaikkan, cuma itunya apa? Lakunya jadi agak kurang gitu.
6: Waktu apa dia?
7: Lakunya itu.
6: Oh, lakunya menurun berapa persen, Pak?
7: Iya, sekitar 10%-an.
6: 10%-an.
5: Hal yang sama juga terjadi bagi perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45%. Dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan.
8: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak ini ya, agak susah karena konsumen merasa mahal.
5: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Awal pekan dolar masih perkasa, rakyat menantikan perbaikan sinyal ekonomi yang kini dirasa sudah mendesak. Lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat berdampak pada banyak sektor, termasuk kebutuhan pangan rakyat yang semakin dalam menguras kantong. Dan berikut laporan khas redaksi.
9: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
10: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
11: Awal pekan harga bahan pangan masih mahal. Emak-emak pusing harus membelanjakan uang mereka ke pasar saat semuanya sedang mahal-mahalnya. Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
10: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit.
11: Hal serupa juga terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari sepekan pasca Lebaran Haji, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini melonjak menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Sementara harga bawang merah menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
9: Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh, apalagi kalau kayak warung.
11: Tidak hanya pedagang yang dibikin pusing dengan kenaikan harga-harga. Konsumen harus putar otak agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satunya ibu-ibu rumah tangga. Mereka harus menurunkan kualitas beras yang dibeli agar uang belanja tidak membengkak.
12: Itu saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih. Barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
11: Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika dalam jual beli, dampak kenaikan harga barang dirasakan sejak lama. Di titik ini, pemerintah seharusnya paham apa yang sedang terjadi. Tidak ada kata lain, pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan cepat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah bertekad agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar.
13: Penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu sudah menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu akan kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik.
11: Kepercayaan pasar menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar situasi menjadi lebih baik. Seperti diketahui, kepercayaan pasar menjadi pilar utama untuk menentukan kekuatan mata uang dan nilai tukar. Dalam dialog The Economic with Ruli di CNN Indonesia baru-baru ini, analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengingatkan adanya faktor psikologi market. Selama market belum atau tidak percaya dengan pemerintah, ini justru akan memperparah nilai tukar rupiah sekaligus menggoyang ekonomi secara nasional.
14: Itu yang saya sebut psikologi market. Iya. Ketika market tidak percaya dan belum percaya dengan pemerintah, iya, ya repotnya ini akan terus memperparah kondisi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
15: Baik.
14: Tapi satu hal yang menjadi catatan kita sebenarnya, Mas Uli, bahwa bulan lalu ketika Pak Presiden menyampaikan pidato di rapat paripurna DPR, beliau masih punya keyakinan. Bahkan tahun 2027 nanti, kisaran dolar itu di angka 16.800 sampai dengan 17.500. Itu yang tertera di pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kita. Repotnya, ketika tanggal 4 Juni ini mencapai 18.000, apa strategi teknisnya? Kan itu yang kita tunggu.
11: Melemahnya nilai tukar rupiah saat ini membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga mengalami kenaikan harga. Akhirnya rakyat menantikan resep jitu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Perbaikan mendesak dilakukan demi menyelamatkan ekonomi bangsa ini agar bisa segera lepas dari keterpurukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, jemaah haji gelombang kedua mulai meninggalkan Mekah. Dan sebelum meninggalkan Mekah, mereka melakukan tawaf wada sebagai simbol perpisahan dan penghormatan kepada Ka'bah.
11: Suasana haru mewarnai tawaf wada di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, Minggu 7 Juni 2026. Tak sedikit jemaah berurai air mata sambil bermaaf-maafan. Mereka adalah jemaah yang harus meninggalkan Makkah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kebanyakan jemaah sedih karena harus meninggalkan Ka'bah. Belum tentu mereka punya kesempatan datang kembali ke Ka'bah tahun depan.
15: Biasanya itu campur aduk ya Pak. Sedih, terharu, bahagia. Tapi lebih berharap kalau mudah-mudahan kami sekeluarga bisa kembali ke sini.
16: Apa doa Ibu selama ini Bu di depan Ka'bah?
15: Doa yang selalu kami panjatkan itu untuk orang tua, keluarga kami, dan kemudian juga untuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah tentunya kami selalu berharap bisa kembali lagi ke sini Pak.
17: Insya Allah rasanya campur aduk setelah perjuangan alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Setelah sekian lama menunggu, alhamdulillah sudah menjalani lancar, dimudahkan Allah, campur aduk, senang, sedih, mudah-mudahan bisa kembali lagi.
16: Doa Ibu selama ini apa Bu di depan Ka'bah?
17: Pastinya minta ampunan dari Allah untuk diri sendiri, keluarga, rekan, bangsa, dan negara. Keluarga pastinya.
11: Tawaf wada merupakan tawaf untuk menghormati Ka'bah. Setelah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, jemaah biasanya berdoa sepuas hati seolah tidak akan kembali ke Makkah.
18: Tentunya sedih karena berbagai macam hal yang dirasakan dalam sanubari seseorang. Bersedih karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi sedih juga bercampur dengan gembira yang luar biasa sehingga semuanya itu diungkap melalui cucuran.
11: Jemaah haji biasanya merindukan Ka'bah setelah meninggalkan Makkah. Karena itu mereka berharap ada kesempatan datang kembali ke Ka'bah entah menjalankan ibadah umrah atau haji. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Usai jeda komersial, kami akan hadirkan semangat relawan turun ke sungai, menjaga dan merawat Ciliwung agar tetap menjadi penopang kehidupan.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu.
11: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Di tengah deretan permukiman, jalanan yang semakin padat dan pembangunan kota yang terus terjadi, Sungai Ciliwung masih jadi bagian penting dari kehidupan warga di sekitarnya. Namun di balik aliran airnya, beragam persoalan lingkungan yang tak mudah diselesaikan masih mengintai. Sekelompok relawan pun memilih turun langsung ke sungai menjaga dan merawat Ciliwung agar tetap jadi penopang kehidupan warga.

0: Kantong plastik menyangkut di ranting pepohonan, potongan pakaian bekas terlilit di akar pohon, ban bekas hingga sampah rumah tangga memenuhi tepian hingga aliran sungai. Pemandangan ini masih kerap ditemukan di sejumlah titik sungai Ciliwung di kawasan Kota Depok, Jawa Barat. Padahal Ciliwung menjadi tumpuan aktivitas warga di sekitarnya.
1: Sungai Ciliwung membentang sekitar 119 km dari hulu di Bogor hingga hilir di Jakarta. Di tengah padatnya kawasan perkotaan, Ciliwung masih dihadapkan pada persoalan lama, mulai dari sampah, pencemaran, hingga banjir yang terus berulang. Di Kota Depok, masih ada kelompok relawan yang masih turun langsung ke aliran sungai. Mereka membersihkan sampah, merawat bantaran, dan menjaga agar Ciliwung tetap hidup di tengah tekanan kota yang terus berkembang. Hari ini saya akan mengikuti para relawan menyaksikan bagaimana mereka menjaga sungai sekaligus menjaga masa depan kota.
0: Yayasan Sahabat Ciliwung merupakan salah satu kelompok yang masih konsisten merawat Sungai Ciliwung. Kepedulian terhadap Ciliwung menjadi alasan lahirnya Yayasan Sahabat Ciliwung di Kota Depok, Jawa Barat. Berawal dari sekumpulan warga dan pecinta sungai yang resah melihat kondisi Ciliwung yang terus tertekan akibat urbanisasi, pencemaran dan tumpukan sampah, komunitas ini pun dibentuk pada tahun 2014 dan resmi berbadan hukum 2 tahun kemudian. Hidayat Al-Ramdani adalah sosok di balik munculnya komunitas ini. Pria berusia 46 tahun ini tumbuh dan besar di bantaran Sungai Ciliwung. Masa kecilnya, Hidayat Al-Ramdani dihabiskan untuk bermain dan beraktivitas di sekitar Ciliwung, jauh sebelum kawasan ini dipadati oleh rumah-rumah warga. Kedekatan ini yang menumbuhkan keinginan Hidayat untuk menjaga Sungai Ciliwung. Seiring berjalannya waktu, Sahabat Ciliwung tak hanya menjadi sekedar komunitas peduli lingkungan. Mereka berkembang menjadi kelompok relawan yang aktif menyusuri sungai, mendata kondisi sekaligus membersihkan dari sampah-sampah yang menumpuk, mulai dari plastik, potongan baju bekas, dan limbah lainnya.
1: Kain juga banyak ini ya, Mas?
2: Ya, jadi sampah yang banyak tuh styrofoam, plastik, sampah tekstil. Dominannya tekstil. Plastik, jadi kalau kayak batang-batang pohon, daun, kita biarin.
1: Oh, dibiarin aja kalau...
2: Kan dia lapuk.
0: Didukung oleh 4 perahu karet dari pemerintah Kota Depok, para relawan rutin menyusuri sungai lalu melaporkan hasil pantauan mereka ke dinas terkait.
2: Nah, tantangan yang besar untuk Sungai Ciliwung adalah bukan sungainya, tapi masyarakatnya, gitu ya. Masyarakatnya, terus dunia usahanya, gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan yang nggak pernah habis, saya rasa. Gitu, kita edukasi sekarang, besok mereka lupa, jangan buang sungai gitu. Sekarang gak buang siang, dia buang malam. Berarti kan memang permasalahannya di manusianya, mindset hidup.
0: Salah satu relawan yang aktif adalah Cindy. Berawal dari perjalanannya sebagai atlet yang berlatih di sungai, Cindy pun bergabung menjadi relawan. Bagi Cindy, sampah yang berulang kali kembali muncul setelah sungai dibersihkan adalah kenyataan yang paling menyedihkan.
3: Tentunya sangat sedih dan kecewa sih ya, terutama apalagi ini tempat latihan kita sih. Tempat latihan kita, tempat main kita itu tercemar sama sampah yang jelas-jelas kita udah rawat, terus beberapa hari kemudian tuh kayak ada banjir lagi, terus ada beberapa oknum-oknum yang memang masih belum peduli terhadap lingkungan, terutama di bantaran Sungai Ciliwung yang masih buang sampah sembarangan, itu jujur rasanya kecewa banget.
0: Upaya pembersihan yang dilakukan para relawan ini pun tak luput dari perhatian warga, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Bagi warga, para relawan ini tak hanya membersihkan sampah, tetapi juga mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap sungai. Warga yang lain pun melihat perubahan dari kondisi Sungai Ciliwung.
4: Kolong sampah nanti dikumpulin, ditimbang, sampai di bungkus dengan karung, ya masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan, nggak bisa dimanfaatkan, mungkin mereka kembali ke kayak buat apa ya, dibuat macam-macam sih mbak, kayak buat daur ulang.
5: Menurut aku sih itu satu kegiatan yang bagus ya, karena zaman sekarang tuh sebenarnya banyak orang yang kurang aware sama kebersihan lingkungan, terutama kayak apalagi kalau misalnya masalah kali ya, fasilitas umum lah gitu. Nah, itu sesuatu hal yang bagus banget dan itu patut dicontoh buat banyak orang Indonesia sih.
0: Kerja para relawan ini mungkin tak selalu terlihat. Namun dari setiap sampah yang diangkat, dari setiap pohon yang ditanam, dan dari setiap edukasi yang diberikan, ada harapan yang terus dijaga. Harapan agar Ciliwung tetap menjadi sumber kehidupan dan harapan agar kepedulian terhadap sungai tidak berhenti pada sekelompok relawan, namun menjadi gerakan bersama seluruh warga. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa

0: Jawara Basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Festival Seni Lampu Tahunan Singapura kembali digelar. Sementara puluhan balon udara raksasa menghiasi langit Kazakhstan dalam festival internasional. Saya laporan ini menutup redaksi episode hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Sampai jumpa.
6: Puluhan balon udara raksasa menghiasi langit wilayah Almaty, Kazakhstan dalam ajang Kazakhstan International.

ramah keluarga. Kompetisi aeronautika internasional ini diikuti oleh tim profesional dari berbagai negara, mulai dari tuan rumah Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Rusia, hingga Jerman. Festival Seni Lampu Tahunan I Like Singapore kembali menyulap kawasan ikonik Marina Bay menjadi galeri seni terbuka yang memukau. Tahun ini, festival menghadirkan 14 instalasi lampu skala besar, Barrett Silent Disco, serta pusat kuliner populer Gastro Beats. Pengunjung disuguhkan perpaduan indah antara teknologi serta keberlanjutan lingkungan dan kreativitas tanpa batas. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, festival ini sukses menjadi magnet budaya yang memikat jutaan warga lokal maupun turis mancanegara.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang ngejar.
2: Kenapa Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol Gojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
0: Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengungkap, kejadian dipicu pengemudi mobil yang membunyikan klakson berulang kali karena merasa dihalangi jalannya. Pengemudi Fortuner itu kemudian memepet dan memaki pemotor. Setelahnya, dua pemotor mengejar pengemudi Fortuner. Pemotor lalu menabrakkan diri ke mobil Fortuner sembari berteriak tabrak lari, hingga mengundang massa untuk melakukan perusakan mobil Fortuner. Pengemudi lalu kabur ke Tanah Abang. Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah.
3: Bukannya nak stop lari!
0: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
4: Kalau hasil interogasi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
0: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat sore. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

Seorang residivis curanmor babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres

0: Bank mengungkap kasus curanmor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Tiga pelaku yang ditangkap ternyata baru lulus dari sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Orang mana? Orang mana?
2: Seorang residivis pencurian sepeda motor berinisial A babak belur di amuk masa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor metik hasil curian milik salah satu warga di kawasan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu malam. Beruntung, pelaku diselamatkan dari amukan masa usai petugas dari Polsek Jawilan yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek. Penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan korban yang kehilangan sepeda motor metik miliknya, sehingga korban langsung berteriak dan memberitahu warga lainnya yang berada di sekitar perkampungan Junti, Jawilan. Saat melakukan penyisiran ke sejumlah jalan tikus, warga memergoki pelaku yang sedang mendorong motor hasil curian. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, alat kunci ganda, obeng, serta sebuah plat nomor palsu.
3: Kami menemukan beberapa orang yang dicurigai melakukan tindakan pencurian terhadap satu unit kendaraan bermotor. Sehingga anggota di lapangan melakukan pengejaran dan penindakan penangkapan dibantu oleh warga sekitar. Sebagai barang bukti, telah diamankan satu unit kendaraan bermotor, serta ada beberapa obeng yang digunakan kunci ganda yang digunakan untuk merusak dari kunci kendaraan tersebut. Dan ditemukan juga di lapangan plat nomor atau nopol yang digunakan untuk mengelabui para petugas.
2: Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua rekan pelaku yang melarikan diri. Petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya yang diparkir di garasi rumah di Jalan MT Haryono, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang pada Kamis dini hari lalu. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di wilayah Cigadung, Kecamatan Subang. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Subang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga melakukan pencurian dengan memanfaatkan duplikat kunci kontak kendaraan. Para pelaku juga ternyata baru lulus dari sekolah tingkat SMK.
4: Operasi dari ketiga pelaku sudah melakukan rencana mengambil motor korban yang bekerja sebagai karyawan di rumah neneknya. Kemudian tiga pelaku duplikatkan kunci motor milik korban dan mengambil motor korban pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 04.30 PIB. Dengan cara diambil di garasi korban, kemudian motor hasil curian distek oleh pelaku FR dan AFR dari gang depan rumah korban menuju jalan raya.
2: Saat ini Satreskrim Polres Subang masih mendalami peran masing-masing pelaku serta menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencurian sepeda motor bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan tempat tinggal kita. Para pemilik kendaraan roda 2 dituntut selalu waspada, apalagi ternyata ada beberapa jenis motor yang memang rawan jadi sasaran pencurian. Berikut kami ulas untuk Anda tips mencegah aksi pencurian sepeda motor dalam Inside Crime berikut ini.
5: Notice nggak sih, belakangan ini banyak banget informasi tentang kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah tempat. Dan beberapa pelakunya melakukan aksinya dalam waktu yang sangat singkat. Makin canggih aja ya si maling ini ya. Nah, ini tuh terjadi apakah karena si maling yang sudah lihai atau si pemilik kendaraan yang masih lalai dalam mengantisipasi kendaraan mereka sehingga mudah dicuri. Lalu, apa aja nih tips yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan supaya motor-motor kesayangan mereka terbebas dari ancaman si maling? Kita akan cari tahu selengkapnya. Tapi sebentar, ada motor bagus nganggur nih.
1: Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencurian sepeda motor semakin marak terjadi. Para pencuri sepeda motor nekat melakukan aksinya, baik malam maupun siang hari. Mereka beraksi di beragam tempat, mulai dari halaman parkir hingga permukiman warga. Hanya dalam waktu singkat, motor yang terparkir tanpa pengamanan dan pengawasan raib begitu saja digasak sang pencuri. Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri mencatat, sepanjang tahun 2022 ada 5.200 kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2. Angka ini turun jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Namun, pencurian sepeda motor masih terus terjadi dan patut diwaspadai masyarakat. Seorang mantan pencuri sepeda motor yang identitasnya disamarkan membagikan pengalamannya kepada tim liputan CNN Indonesia. Mantan napi curanmor yang sempat dibui 2 tahun di Lapas Salemba ini mengaku dalam waktu sekitar 5 menit ia bisa mencuri sebuah sepeda motor.
6: Ya, saya nggak ada yang jagain lah. Pokoknya kita nih muter-muter, kayak semacam di Indomaret nih. Ini Indomaret kan terkadang nih ngelang juga, tukang parkirnya nggak ada juga ya, kan emang banyak parkiran motor. Ya itu paling saya sama teman saya nunggu di motor, saya turun. Ya kan, nyari gampang ya, ada inceran ya, kayak Vino atau Beat. Saya deketin, saya dudukin, baru saya congkel. Cek, kalau misalnya bisa ya paling selama 5 menit lah, langsung putus. Kalau misalnya seandainya ada tukang parkir ya nggak bakal saya bisa ambil. Paling saya nyari yang lagi geletak, yang atau lagi makin, nggak ada orangnya. Ataupun ada kunci nih, nyangkut nih.
1: Sepeda motor berjenis skuter matic dengan model kunci kontak konvensional dan magnetik adalah incaran favorit para pencuri. Aksi pencurian semakin mudah jika tak ada pengawasan dan antisipasi ekstra dari pemilik sepeda motor.
6: Ya paling saya nih, kayak saya yang paling nggak bisa nih, saya ngambil motor ya itulah kunci remote tuh. Otomatis remote kan kalau nggak ada remote kan kalau nggak ada remote kan nggak bakal bisa nyala. Meskipun nyala mati nggak nyala lagi. Harus ada remote ya itulah yang paling susah.
1: Maraknya kasus pencurian sepeda motor yang terjadi membuat beberapa pengguna sepeda motor mengaku melakukan sejumlah langkah antisipasi sederhana untuk mengurangi potensi terjadinya musibah kecurian.
7: Saya takut juga dan saya juga ini juga partisipasinya saya kunci beli gembok buat di bawahnya itu, terus sama apa dia punya apa namanya kunci cetangnya ngambilnya kita ngambil ke kanan supaya dia susah.
8: Kalau buat antisipasi palingan kalau buat parkiran itu cari lebih aman aja, jangan lupa dikunci ganda. Kalau buat keamanan kalau bisa digembok juga.
1: Pakar keselamatan dan keamanan berkendara roda 2, Andri Berlianto menyatakan, sejumlah produk kendaraan roda 2 yang sering kali menjadi incaran pencuri, rata-rata memiliki dimensi badan yang kecil, bobot yang ringan, serta masih menggunakan sistem kunci konvensional. Ciri-ciri itu dimiliki sejumlah produk sepeda motor berjenis skuter matic yang juga mudah untuk diperjualbelikan di pasaran. Menjawab kekhawatiran pemilik kendaraan roda 2, Andri memberikan tips kepada pemilik sepeda motor untuk melindungi kendaraannya.
9: Menggunakan stang apa dikunci ke sebelah kanan itu secara durasi waktu lebih sulit untuk bisa dibongkar. Nah, lalu juga pengaman-pengaman tambahan biasanya itu kalau enggak dari gembok, dari rantai atau dari alarm. Nah, gembok itu juga pilih-pilih yang memang materialnya memang khusus untuk penguncian di bagian apa namanya cakramnya, atau kalau butuh rantai juga pilih rantai yang memang punya material yang cukup kuat. Itu bisa dikaitkan dengan pagar atau mungkin dengan rantai dari ban depan ke ban belakang, atau juga pilih alarm-alarm yang memang secara produksi, secara merek itu memang sudah teruji. Terus kalau misalnya parkirnya agak lama, mungkin ditinggal lama bepergian, itu kalau sedikit teknis lagi bisa memutus arus listriknya, misal dari akinya.
1: Pencuri juga akan berpikir ulang jika sepeda motor diparkir di lokasi yang terproteksi pagar, dinding, atau di dalam ruangan dengan pintu yang terkunci, serta di lokasi yang dijaga oleh petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menangkap

0: Petugas unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk dua orang pria berinisial MJ dan MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Para pengedar narkoba ini tak berkutik setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu yang ditutupi kertas putih. Panitia Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Septian menyatakan, pada pengungkapan pertama, petugas menangkap MJ di Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti 6 paket sabu 4,40 gram serta 1 butir ekstasi. Selanjutnya petugas menangkap MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti sabu 2,94 gram. Total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 7,34 gram sabu, 1 butir ekstasi, telepon genggam, timbangan digital, dan plastik klip kosong. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu berat barang bukti 4,40 gram dan 1 butir ekstasi. Inisial pelaku MJ, lokasi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu pada tanggal 1 Juni 2026, kami mengamankan kembali terduga pelaku pengedaran narkotika jenis sabu berat barang bukti 2,94 gram yang berlokasi di daerah Tambora, Jakarta Barat, pelaku berinisial MR.
0: Kendaraan yang dikendarai tersangka KK dan SK ini berhasil dihentikan petugas BNNRI di Desa Kayu Bihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat digeledah petugas, di dalam mobil rental tersebut ditemukan narkotika jenis hasis yang disimpan dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan bermula dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya tas koper berisi narkotika jenis hasis asal Thailand yang dibawa penumpang KK, seorang perempuan WNA asal Rusia. WNA Rusia ini diketahui melanjutkan perjalanan menuju Bali dengan menggunakan mobil rental. Usai menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka dijemput seorang laki-laki SK yang juga WNA Rusia. Mengetahui diikuti petugas, kedua tersangka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan sempat menabrak beberapa warga yang melintas di jembrana. Pengejaran tersangka jaringan narkotika Rusia tersebut baru berhasil dihentikan di Dusun Kayang Kayu Bihi, Bangli.
2: Pelaku berjumlah dua orang warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg.
0: Tim Patra Kompi 2 Batalion Deplopor Satbrimobda Metro Jaya menangkap dua pemuda yang sedang bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. 6 klip tembakau sintetis ditemukan petugas. Selain itu, 1 unit telepon genggam serta 1 unit sepeda motor juga diamankan.
3: Berhasil diamankan 2 terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
0: Kini kedua pelaku menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota KKB yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Informasi selengkapnya selepas jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalani pemeriksaan di Kejari, Jakarta Selatan. Dadan Hindayana datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memakai rompi merah jambu dan dikawal oleh petugas dari Kejaksaan pada Kamis. Pemeriksaan Dadan ini dilakukan sehari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dan berlangsung selama 5 jam. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus korupsi di Badan Gizi Nasional, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore, Arief. Bagaimana perkembangan penyidikan terkait dengan kasus korupsi di BGN ini sendiri? Arief, silakan dengan laporan Anda.
3: Ya, selamat siang, Ruli. Saat ini memang Jampitsus masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola pengadaan MBG yang diduga memang terjadi penyimpangan dengan adanya markup anggaran dari sejumlah pengadaan barang. Dan tadi siang itu dari pihak kuasa hukum salah satu tersangka, yaitu kuasa hukum dari Sony Sonjaya, Krisamurti, itu mendatangi gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Kedatangan pengacara Sony Sonjaya, yaitu Krisamurti, yaitu untuk menyerahkan surat permohonan, pengajuan permohonan sebagai justice kolaborator bagi Sony Sonjaya. Dan pengajuan ini diharapkan dapat membantu proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan untuk membantu mengungkap siapa saja aktor-aktor yang berada di belakang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan atau penyimpangan tata kelola MBG. Dan tadi Krisamurti datang dengan bawa surat, dan surat tersebut diserahkan langsung ke Jampitsus, dan surat tersebut menandai bahwa pengajuan status justice kolaborator bagi kliennya itu Sony Sonjaya sudah resmi diajukan. Namun apakah pengajuan tersebut itu nanti akan diterima atau tidak, itu masih menunggu pendalaman dan juga evaluasi dari pihak penyidik Jampitsus. Dan memang karena memang baru siang hari ini diserahkan, memang belum ada tanggapan ataupun informasi lebih lanjut apakah pengajuan ini nantinya akan disetujui atau tidak, karena memang masih membutuhkan pendalaman terlebih dahulu. Dan Krisamurti menyebutkan bahwa kliennya Sony Sonjaya tidak ingin menanggung sendiri tanggung jawab atas perkara yang sedang diselidiki oleh Jampitsus, karena memang dari formasi kliennya Sony Sonjaya bahwa ada aktor-aktor lain yang turut bermain ataupun berperan dalam kasus dugaan tata kelola penyimpangan pengadaan MBG. Salah satunya adalah mengenai penentuan titik-titik SPPG, yang dimana memang pada saat penentuan titik-titik SPPG ini ada konflik kepentingan yang terjadi, dan juga dalam proses pengadaan barang dan juga dan jasa. Dan inilah yang nantinya menurut Krisamurti, kuasa hukum dari Sony Sanjaya, akan diungkapkan kepada penyidik agar nama-nama lain yang turut terlibat dalam dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG ini bisa turut diseret dalam proses penyidikan. Dan diharapkan juga dengan adanya status justice kolaborator ini, maka bisa menjadi pertimbangan hukum agar hukuman bagi Sony Sonjaya ini bisa lebih ringan ataupun tidak seberat jika dengan tersangka-tersangka lainnya. Dan kita masih menunggu nanti bagaimana tanggapan dari Kejaksaan Agung terutama Jampitsus terhadap permohonan status justice kolaborator ini. Dan sementara memang pasca penetapan tersangka terhadap tiga tersangka kasus korupsi tata kelola MBG sampai dengan hari ini dari pihak Jampitsus belum ada indikasi untuk menetapkan tersangka lain, karena memang sebelumnya itu dari Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman menyebutkan ini masih dalam proses pendalaman. Tapi tidak menutup kemungkinan Dirtik Jampitsus Syarif Sulaiman menyebutkan akan ada potensi tersangka lainnya, terutama yaitu dari pihak-pihak yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. Karena memang dari hasil penyidikan dari Jampitsus itu yayasan-yayasan yang melakukan proses pengadaan barang itu mereka terafiliasi dengan tiga tersangka, itu dengan Dadah Hindayana, dengan Sony Sonjaya, dan juga dengan Ludwig. Nah, ini nanti para yayasan inilah yang nanti akan diselidiki oleh para penyidik Jampitsus apakah memang ada keterlibatan dan juga ada peran dalam kasus markup dari sejumlah barang yang memang tidak dibutuhkan untuk operasional MBG. Dan memang diketahui untuk proses markup ini cukup besar sekali ya, yaitu untuk motor listrik aja ada 21.801 unit, lalu untuk sepatu ada 32.000 pasang, lalu tablet itu sebanyak 31.000 unit, dan terakhir itu adalah televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit. Nah, untuk markup keempat barang ini juga tidak menutup kemungkinan akan disidik juga apakah ada markup lain dalam proses pengadaan barang di tata kelola MBG, seperti misalkan pengadaan IT ataupun pengadaan-pengadaan lainnya. Dan kita tunggu saja bagaimana perkembangannya, karena memang untuk proses penyidikan ini masih berjalan cukup panjang. Ruli.
2: Baik, Arief, terima kasih banyak laporan Anda. Kita juga masih menunggu apakah Kejagung akan menerima justice kolaborator Sony Sonjaya untuk membuka tabir korupsi di tata kelola BGN hingga saat ini. Terima kasih, Arief, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lain, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dan juga masih dari Papua, petugas juga menangkap seorang pria yang berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial YM yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. YM ditangkap berdasarkan laporan polisi pada tanggal 11 Maret 2026 terkait kasus penembakan yang merewaskan Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia, di area Gapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Setelah diamankan, YM langsung dibawa ke Polsek Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.
5: Telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia.
4: Masih dari Papua, aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi membekuk seorang pria berinisial YK yang diduga berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua. YK ditangkap di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten

0: Sarmi, Sabtu 6 Juni 2026, sekitar pukul 13.16 WIT. Berdasarkan hasil penyidikan, YK diduga berperan sebagai kurir atau perantara distribusi senjata dan amunisi. Pada awal Maret 2026, ia diduga menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi dari seorang pria berinisial B di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura.
1: Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
0: Berdasarkan data Satgas Damai Kartens, hingga awal Juni 2026, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Aparat juga berhasil menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia yang ditemukan dalam kondisi berkarat dan tanpa popor. Ari Bagus Purnomo, Papua.
2: Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh seorang bidan yang jasadnya dibuang di selokan di Situbondo, Jawa Timur. Pelaku ternyata suami korban. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
3: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
4: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
5: Pernah.
4: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
5: Tensi 150.
4: Kolesterol sempat tinggi?
5: Kolesterol pernah tinggi.
4: Di atas 200?
5: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Teka-teki tewasnya seorang bidan di Situ Bondo, Jawa Timur yang jasadnya dibuang di selokan akhirnya terkuak. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata suami korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena motif sakit hati dan cemburu.
1: Tiba-tiba harus meninggal tragis gitu aja.
2: Misteri temuan jasad seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki yang ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Situ Bondo, Jawa Timur pada Minggu pagi akhirnya terungkap. Adalah Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, pria 31 tahun yang juga suami sang bidan yang tega menghabisi nyawa istrinya. Di hadapan polisi, ia mengaku tega melakukan tindakan keji tersebut lantaran sakit hati dan cemburu.
3: Motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati.
4: Itu korban mengalami luka di mana saja dan hasilnya?
3: Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala.
2: Kepergian korban begitu membekas di hati orang terdekat. Sang adik bahkan mengaku bahwa korban adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa.
1: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuman dia yang saya punya. Cuman kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya. Saya mohon untuk keadilannya.
2: Sebelumnya, korban ditemukan tewas di selokan di Situ Bondo pada Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana berusia 34 tahun. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan Desa Sudirman, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dua orang warga negara asing asal Nigeria ditemukan tewas misterius di sebuah kamar apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Satu orang rekannya yang juga warga negara asing Nigeria ditemukan pingsan.

0: Tangis histeris keluarga pecah saat jasad AHA 50 tahun tergeletak bersimbah darah di tepi jalan menuju rumahnya di Desa Sudirman, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban diketahui baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online dan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor. Warga menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah dengan luka parah di bagian leher dan pinggang di tepi jalan Desa Sudirman. Korban sempat meminta pertolongan namun sayang nyawanya tidak tertolong. Tim Inavis bersama Satreskrim Polres Maros langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah korban di Puskesmas Tandralili. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat tindak pidana pembunuhan oleh orang tak dikenal. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara polisi masih memburu pelaku.
1: Di bagian leher.
2: Dan saat ini sudah meninggal?
1: Sesuai tadi dari Puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia.
2: Dan katanya driver lemak sih sebenarnya?
1: Betul, kegiatan hari-hari beliau saya driver maksi.
2: Dan jadi dalam perjalanan pulang mana?
1: Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya jalan Poros Karyawan.
0: Penghuni kamar sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan dua jasad pria warga negara asing asal Nigeria. Pria berinisial CD dan I ditemukan tewas misterius di dalam kamar, sementara pria berinisial OS dalam keadaan pingsan dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasih Humas Polres Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan, ketiga penghuni apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat ini ditemukan pada hari Senin malam 1 Juni 2026 lalu. Awalnya seorang teman korban berulang kali mencoba menghubungi para penghuni apartemen tersebut, namun tidak ada respon. Karena khawatir, teman korban yang juga warga negara asing itu kemudian meminta bantuan petugas security untuk membuka unit tersebut. Saat penyelidikan, polisi tidak menemukan narkoba ataupun tanda kekerasan fisik terhadap tubuh kedua korban yang tewas.
3: Menurut keterangan saksi satu tersebut, menghubungi para korban ini tidak ada respon, kemudian menghubungi pihak security dan teknisi untuk membuka apartemen tersebut dan kedapatan

0: sudah meninggal dunia. Selanjutnya, untuk para korban yang meninggal dunia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan.
1: Polisi masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslapor Polri terkait adanya makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, seorang wanita ditemukan tewas di pelataran akses masuk menuju sebuah apartemen di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan di penjaringan Jakarta Utara, komplotan curanmor berhasil ditangkap warga. Pelaku yang beraksi siang bolong dipergoki pemilik kendaraan. Pelaku akhirnya ditangkap dan menjadi korban amuk massa.
3: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun, warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini dalam kondisi luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
4: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
5: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
4: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
3: Komplotan pencuri motor yang beraksi siang bolong di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara berhasil ditangkap warga. Warga mengamankan dua dari tiga pelaku pencurian, sedangkan satu pelaku melarikan diri. Geram dengan aksi pelaku, warga melampiaskan dengan melakukan main hakim sendiri. Kejadian bermula ketika pemilik kendaraan memergoki aksi pencurian. Korban lalu mencoba menangkap pelaku sambil berteriak sehingga mengundang warga lain untuk ikut menangkap pelaku.
6: Kok motor saya kok kayak ada yang geser. Akhirnya saya buka pintu dan bener aja motor itu udah kada nyala. Dia udah siap ngegas. Akhirnya saya loncat, saya lari. Saya tendang, sempat ada perlawanan dia juga.
3: Para pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk menjalani proses hukum. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
7: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. jangan lewatkan.

0: Tim gabungan Dires Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
1: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti dua karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibawa tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, dua orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Dumai Riau, tim anti geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di Kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil bermuatan sabu-sabu seberat 113 kg. Namun sayang, komplotan yang ada di mobil tersebut berhasil kabur. Sementara itu, tim khusus unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang meringkus seorang pemuda pelaku pembacok tiga warga di Jalan Ketamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat saat sembunyi di rumah temannya.
2: Aksi kejar-kejaran pihak kepolisian memburu komplotan pengedar 113 kg sabu dari Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diwarnai tembakan peringatan. Mobil warna hitam yang ditumpangi para pelaku ini akhirnya terhenti usai menabrak pelang reklame dan masuk ke parit di Desa Gelumpang Payung Kabupaten Aceh Timur. Namun sayang, para pelaku melarikan diri dan hanya tersisa barang bukti 113 kg sabu, serta kartu tanda penduduk, serta surat izin mengemudi yang diduga palsu di dalam mobil. Sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan masuk Indonesia melalui pelabuhan kecil di Langkat dan akan dibawa ke Aceh sebelum diedarkan kembali ke sejumlah provinsi di Indonesia.
3: Tegas terukur, kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
2: Petugas tim sus reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah dua lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Di salah satu kamar, petugas meringkus pria berinisial MR, terduga pelaku penyerangan sedang asik rebahan sambil bermain ponsel. Meski sempat membantah, namun pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penyerangan warga di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. MR mengaku sengaja kabur dan sembunyi di rumah temannya karena takut ditangkap. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut.
4: Dapat informasi dari teman-temannya, kebetulan teman-teman ada yang melihat kalau dia main ke rumah temannya di daerah Cipinang. Setelah itu kita cari alamatnya, setelah itu kita tanya warga setempat serta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah milik identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian.
2: Sebelumnya warga yang tinggal di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang digemparkan dengan aksi teror penyerangan secara membabi buta menggunakan senjata tajam. 3 orang warga mengalami luka bacok dengan satu di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian wajah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
3: Enggak.
2: Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit, sampai jumpa.
8: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, Kampung.

0: Pungci Ekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
1: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladeni gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
0: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan masalah agenda Bapak Presiden hari ini. Jadi begini, kalau kita ingat bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Guru. Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa ya, berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Guru tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh guru menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru. Secara esensi,

0: sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap kabinet Merah Putih, belum ada. Karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing. Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara. Sisanya akan kita coba agendakan karena pertama menyamakan agenda dari Bapak Presiden dan beberapa duta besar tentu dibutuhkan kesamaan ya, karena tidak semua pada posisi misalnya sudah siap atau sudah bisa sewaktu-waktu gitu. Tapi insya Allah dalam hari-hari ke depan kita terus komunikasi untuk bisa segera diselesaikan, semua bisa diterima oleh Bapak Presiden. Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi untuk mencari pola, karena sebagaimana kita ketahui bersama tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem. Nah, oleh karena itulah dalam rangka perbaikan maka dimintalah BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan, yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal. Salah satunya misalnya ada usul atau ada ide untuk yang tadi saudara sebutkan dalam melibatkan kantin-kantin sekolah, tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru.
1: Review enggak?
0: Biar. Ya, tadi yang saya sampaikan semua di review, tapi kan bukan berarti yang disebut di review itu akan kemudian semua diganti atau semua dirombak total, karena kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif, yang intinya supaya apa yang menjadi program dalam hal memberikan makan bergizi gratis terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, dan kepada adik-adik usia di bawah 5 tahun itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sementara begitu ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jatuh. Sorry, terima kasih. Selamat sore, terima kasih.
2: Terima kasih, Mas. Ayo, sudah. Nanti kami dulu, Mas. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah.

0: Katanya dulu ya.
1: Hari ini terlalu banyak
0: ada lagi dong. Langsung ya.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: lepaskan.
1: Apa ya? Bahasa aja.
2: Selanjutnya, ini ada dua WNA yang menguras uang di toko peralatan rumah tangga. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi dua warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar Rp200.000. Korban pun baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Beralih informasi lainnya, lonjakan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berdampak pada usaha roti rumahan di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan harga bahan baku impor memaksa produsen menaikkan harga jual. Hal yang juga terjadi pada perajin tembaga di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada kenaikan harga bahan baku produksi roti. Di Surabaya, para produsen roti rumahan mengeluhkan lonjakan harga komoditas pendukung seperti tepung terigu dan mentega. Harga tepung terigu kemasan 25 kg yang semula berada di angka Rp260.000 kini naik menjadi Rp280.000. Begitu pula harga mentega per karton yang naik dari Rp280.000 menjadi Rp292.000. Setiap hari, industri rumahan di Kampung Keputran, Kejambon ini memproduksi 1.500 potong roti yang disuplai kepada pedagang roti bakar tepi jalan.
4: Ada harga dinaikkan atau tetap?
5: Ya, harga dinaikkan, cuma itunya apa? Lakunya jadi agak kurang gitu.
4: Waktu apa dia?
5: Lakunya itu.
4: Oh, lakunya menurun berapa persen, Pak?
5: Iya, sekitar 10%-an.
4: 10%-an.
3: Hal yang sama juga terjadi bagi perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45%. Dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan.
6: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak ini ya, agak susah karena konsumen merasa mahal.
3: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Siap-siap tarif bus Trans Jabodetabek akan naik. Rencana penyesuaian tarif ini didorong besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Siap-siap tarif bus Trans Jabodetabek akan naik. Salah satunya adalah rute ataupun layanan rute Blok M perkantoran Soekarno-Hatta. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Simak informasinya dalam update fakta berikut.

0: rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka. Dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan. Kira-kira tanggapannya seperti apa?
1: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
2: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tiga setengah ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, dolar pun naik. Ya keberatan sih.
3: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
4: Soalnya kalau mau dikompar sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaiknya sampai 10.000 seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
5: Sebenarnya 3.500 aja udah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 Mas masih oke-oke
5: masih
0: aja?
5: Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
3: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M, perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
6: Kabar gembira datang dari dunia satwa. Seekor bayi gajah Sumatera lahir dengan kondisi sehat di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Sementara itu di Jepang ada momen pernikahan orang utan asal Indonesia dengan orang utan kelahiran Jepang.

0: Taman Satwa Lembah Hijau Lampung memperkenalkan seekor bayi gajah Sumatera betina yang lahir dengan berat 123 kg. Bayi gajah Sumatera ini lahir selamat dan dalam kondisi sehat pada Jumat 5 Juni. Bayi gajah merupakan anak dari pasangan indukan gajah Sumatera bernama Mega berusia 27 tahun dan Aris, gajah jantan berusia 29 tahun. Kelahiran bayi gajah Sumatera ini menjadi kelahiran kedua bagi pasangan gajah Sumatera setelah sebelumnya melahirkan seekor anak gajah jantan bernama Rawana pada 7 Agustus 2022 lalu. Kelahiran gajah Sumatera secara ex situ atau di luar habitat alaminya di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung merupakan yang pertama terjadi di kebun binatang se-Sumatera. Kabar bahagia datang dari pasangan orangutan Jennifer dan Hayato yang secara resmi diperkenalkan secara berdampingan di hadapan publik Jepang pada Sabtu 6 Juni 2026. Bersatunya dua orangutan lintas negara ini menjadi momen bersejarah di Tobe Zoo. Bahkan sampai dibuatkan pesta layaknya sebuah resepsi pernikahan. Usut punya usut, sang mempelai betina Jennifer adalah orangutan Kalimantan yang didatangkan langsung dari Taman Safari Indonesia melalui International Collaborative Breeding Loan Program. Sementara Hayato adalah orangutan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Acara resepsi turut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Ehime Tokihiro Nakamura, jajaran pejabat setempat, serta perwakilan KBRI Tokyo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Membuka jasa lukis wajah di kegiatan Car Free Day, cuannya bisa melebihi UMP Jakarta. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masa
8: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
9: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

dan tangan di kegiatan Car Free Day yang ternyata omsetnya bisa melebihi UMP Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Akhir pekan, terutama di hari Minggu, dimanfaatkan banyak warga untuk berolahraga atau sekedar jalan santai bersama keluarga. Seperti di kawasan Geraha Cijantung, Jakarta Timur. Momen ini dimanfaatkan Mela untuk mendulang cuan dengan menawarkan jasa lukis wajah dan tangan. Dengan berbagai contoh model lukisan, Mela menawarkan jasa lukisnya untuk anak-anak. Untuk satu lukisan dibanderol antara Rp15.000 hingga Rp20.000. Sedangkan untuk durasi pengerjaan lukisan antara 3 hingga 5 menit setiap anak.
1: Karena pengen aja tuh cakep. Harganya sih tergolong murah ya. Dengan hasil yang bagus, cantik. Baru ini, era baru tahu.
0: Mela mengaku belajar melukis secara otodidak atau mandiri. Keterampilan ini dipelajarinya belum genap 1 tahun. Meski target pasarnya adalah anak-anak, namun tidak sedikit orang dewasa yang berminat.

0: Rp1.000.000.
1: Sebenarnya untuk lukis wajah ini belum setahun sih, baru sekitar bulan Oktober 2025. Kalau saya sendiri memang target atau customer-nya itu memang lebih ke anak-anak. Jadi mungkin bisa dibilang hampir 85% itu anak-anak. Omset sendiri bisa melebihi UMR Jakarta saat ini. Itu juga hanya saya lakukan di hari Sabtu Minggu saja. Kalau misalnya dikerjakan setiap hari ya, nah itu mungkin bisa belasan juta sepertinya.
0: Selain membuka lapak di akhir pekan, Mela juga menawarkan jasa lukisnya untuk acara-acara istimewa seperti ulang tahun, pentas seni, atau pernikahan. Untuk acara spesial, tarif yang ditawarkan antara Rp550.000 hingga Rp1.500.000. Galih Putra, Jakarta.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto tengah melantik dan juga mengambil sumpah jabatan Kepala BGN, Nani S. Deyang dan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh pada Senin sore ini. Perkembangan terkininya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Ketinggian tsunami yang teramati bervariasi mulai dari 0,09 meter hingga 0,75 meter. Lonjakan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berdampak pada usaha roti rumahan di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan harga bahan baku impor memaksa produsen untuk menaikkan harga jual. Dari mancanegara, perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu, mengangkat masing-masing satu, Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dua, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tiga, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
4: Dengan seluruh-lurusnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
4: dalam menjalankan tugas jabatan
2: akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya
4: dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudari Nanik Sudaryati Deang, dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara. 1. Saudari Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Masih kita saksikan bersama pemirsa yang tengah berlangsung di Istana Negara. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat tinggi negara. Ada 4 pejabat yang dilantik, ada Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang yang menggantikan jabatan dari mantan Kepala BGN Dadan, kemudian Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, dan juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada hari ini, di mana untuk Wakil Kepala BGN Agustina ini

menggantikan Lord Wick Kusum dan Trenggono menggantikan Sony Sanjaya. Usai dicopot oleh Prabowo, ada tiga mantan pimpinan BGN sebelumnya yaitu Dadan, kemudian Kusum dan juga Sony Sanjaya dicopot karena diduga terlibat korupsi penyimpangan tata kelola SPPG. Sedikit background dari Agustina, dia merupakan pejabat wakil kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB sebelumnya yang dilantik pada 19 Februari 2025. Sementara itu untuk Mayor Jenderal TNI Trenggono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebelumnya wakil direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kita akan beri dukungan dan juga doa kepada pejabat tersebut agar amanah untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara. Dan informasi lain, BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Selengkapnya kami sajikan dalam dialog. Saat lagi tetaplah di Newsroom.

0: kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
3: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
4: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
5: Pernah.
4: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
5: Tensi 150.
4: Kolesterol sempat tinggi?
5: Kolesterol pernah tinggi.
4: Di atas 200?
5: 260.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
6: Yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar, saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya, langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya?
7: 87.
6: Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa, kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum kesini nih, sudah didemo nih oleh apa namanya, rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ, nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi hal-hal yang kami sampaikan. Demikian ya.
8: Nanik, ini kan wajah baru pimpinan BGM, tidak ada yang ahli gizi. Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa program MBG ini benar-benar tepat sasaran untuk gizi anak-anak?
6: Baik, di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para Profesor ahli gizi dan juga profesor anak, dokter anak. Jadi nanti yang akan mengguiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah dewan pengarah yang terdiri dari 7 orang. Mungkin di antara 7 orang itu 5 kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Demikian.
9: Berkaitan dengan kepemilikan dapur, ketika rilis kejaksaan mengatakan bahwasanya dapur itu harus dikelola oleh yayasan sekolah. Pasca kejadian bagaimana pemilihan dapur itu sendiri? Lalu kedua, apakah boleh pemilik dapur itu berafiliasi? Itu juga menjadi sorotan masyarakat juga.
6: Saya akan luruskan ya, mungkin sebetulnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Yayasan itu boleh saja, tidak harus nggak ada syaratnya berafiliasi dengan sekolah. Yang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan dan juga agama-agama apa saja. Nah itu, tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah, tidak ada. Satu lagi kali ya. Jadi gini, masih kita lihat. Jadi misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan gak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan gitu. Jadi kantin ini salah satu alternatif. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini.

0: Jadi ada itu alternatif-alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T. Ya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN.
1: Bu Nani, di Aceh ada 7 SPPG yang di stop karena belum dicairkan dananya, itu gimana?
0: Ada bagian dari HOK, ada yang bagian dari semua sudah dicairkan dari mulai Jumat.
2: Yang 27 tadi itu.
0: Yang sudah masuk.
3: Sudah operasional.
0: Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Oke, teman-teman cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya, selamat siang. Pokoknya dukung aku ya sama Mbak Bu Arum dan Pak Trenggono. Semangat. Dadah ya. Oke.
4: Baru saja kita saksikan bersama statement dari Kepala Badan Gizi Nasional Nani S.D. yang menyatakan sejumlah program kerja yang akan dilakukan, yang utamanya adalah efisiensi anggaran menjadi concern dari BGN di bawah komando beliau. Dan juga kita akan sesaat lagi akan menyaksikan Said Iqbal selaku penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan buruh berikut ini.
5: Elektronik, televisi, radio, dan live streaming pada hari ini telah dihentikan, di mana posisi saya diminta oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesnek. Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada pasal 33 Undang Dasar 1945, di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kan berarti pertumbuhan ekonomi, economic growth yang ditargetkan secara bertahap 8%. Tapi dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat, buruh, setidak-tidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat, diberikan buruh, diberikan transportasi publik. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT, kemudian OJOL, ojek online yang tarifnya untuk teman-teman OJOL mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro-growth harus diimbangi dengan pro-poor dan pro-job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja. Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi, baik dalam negeri dan luar negeri, untuk memastikan industri kembali, reindustrialisasi. Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisa kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi, yaitu sektor formal. Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat kerja lain. Yang kedua, income security, kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita

0: selesai bekerja kita nggak punya uang, padahal buruh membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya, kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak, maka purchasing powernya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat termasuk buruh, daya belinya menurun. Meningkatkan daya beli salah satu faktor instrumen yang penting adalah upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan. Begitu pula penerapan potongan aplikator hanya 8% di ojek online. Keluhan dari kawan-kawan ojek online belum berjalan sebagaimana harapan. Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap. Begitu pula tentang jaminan sosial dan hal lain, misal kawan-kawan yang bekerja di sektor informal harus ada social protection floor dalam konvensi ILO itu diatur. Apa itu social protection floor? Hak dasar. Jadi pedagang martabak, tukang beca, ibu jambu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, dia harus ada perlindungan dasar. Nah ini yang kita juga harus perhatikan. Dan yang terakhir mungkin juga termasuk pekerja buruh migran. Masih banyak kan kita temui pemerkosaan, pembunuhan, terkadang tanda petik ya, negara masih abai terhadap hak-hak buruh migran. Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan, karena penasihat Presiden ini kan gak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan, kalau menteri gak bekerja ya kita lapor Presiden, Anda kerja apa aja jadi menteri, kalau enggak ya mundur saja. Tapi kami yakin menteri kabinet yang sekarang ini menteri yang bekerja keras, dan mudah-mudahan dengan hadirnya saya bisa menambah empowerment, kesadaran untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Demikian, saya pikir demikian.
1: Artinya setelah masuk ke pemerintahan tidak akan ada lagi demo ya,
0: demonstrasi adalah sebagaimana Bapak Presiden berulang-ulang sampaikan adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa yang melakukan demonstrasi termasuk KSPI dan serikat-serikat buruh lain maka harus mengikuti prosedur undang-undang. Isu upah setiap tahun selalu menjadi isu utama, arus utama di dalam demo-demo kaum buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya S2 saya di situ, tesis saya di situ, jadi saya paham benar makanya kenapa saya paling keras tentang upah. Jadi dalam teorinya variabel lapangan kerja itu dipengaruhi oleh 4 variabel. 1 variabel upah, 2 variabel inflasi, 3 variabel pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat memang kita datanya kurang, yaitu variabel teknologi. Jadi X rupiah kenaikan upah, berapa jumlah Y orang yang bisa diserap, itu bisa dihitung. Jadi kalau dia tetap positif maka upah naikin lagi. Nanti lihat kalau udah dia menuju negatif, secara teorinya asal yang lain faktor lain tidak diperhitungkan ya, centris paribus istilah dalam ilmu ekonomi, baru nanti berhenti kenaikan upahnya. Dan yang paling penting kan Yang paling gampang sebenarnya gini aja lah. Misal contoh kenaikan upah tadi disinggung. Makan di warteg berapa? Misal katakan sekali makan 20.000 kali 3 60.

0: buat kan nggak ada lagi kita baca koran atau majalah tapi pulsa, karena dengan sistem online misal, atau TV. Ukuran sewa rumah jangan sewa, beli rumah, cicilannya berapa. Kan Presiden, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah menjadi salah satu program prioritas. Nah, hal-hal demikian harus berani dikaji ulang. Selama ini pakemnya upah minimum daging 3/4 kilogram satu bulan. Mana ada lagi yang kayak begitu? Ikan cuma 5 potong ikan segar, kan enggak masuk akal. Jadi hal-hal ini mungkin akan kami sampaikan dalam analisis kebijakan terkait hal-hal yang memang selalu menjadi rutinitas perjuangan kaum buruh, termasuk upah, termasuk nanti yang paling agak berat memang rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti tidak pro kepada pengusaha. Ada namanya pro job, kan nggak mungkin pertumbuhan ekonomi terbangun kalau perusahaannya juga terganggu operasionalnya. Jadi dunia usaha atau bisnis juga harus diberi ruang yang sama untuk dia berkembang sehingga mendapatkan keuntungan. Saya 30 tahun bekerja di pabrik, saya paham benar bagaimana cara kita berunding dengan pemilik perusahaan. Mereka kan punya namanya cost structure yang dituangkan dalam business plan, struktur biaya yang dituangkan dalam rencana usaha satu tahun. Kita udah tahu kok, kalau kamu untung misal 3% dari business plan yang kamu raih, maka kamu harus bagi ke kita misal terhadap labor cost-nya 30%. Di Indonesia untuk capital intensif, padat modal, labor cost-nya kecil kok. Biaya buruh cuma 3% sampai 4,7%. Memangnya agak berat di padat karya, labor intensif. Dia biaya labor cost-nya itu mungkin sekitar 10-30%. Itu memang agak berat. Jadi ya, situ kan nanti ada subsidi negara. Di situ kan ada kebijakan pajak. Banyak yang bisa kita diskusikan, ya tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan dan saran. Dan untuk mendatangi, kalau ada hal-hal, misal PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, ya saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh, karena peran serikat buruh menjadi penting, dan Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh, kita ajak dialog pengusahanya. Sebelum kamu PHK misal, kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shiftnya, kan itu reduce terhadap labor cost. Beberapa tunjangan yang tidak tetap mungkin ditunda dulu. Jadi itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya masih jadi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Baru saja kita saksikan bersama statement yang disampaikan oleh pejabat baru negara, yaitu Syed Iqbal yang menjabat sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Di mana tadi janji manis yang disampaikan oleh Syed adalah beberapa hal, yang utamanya adalah kesejahteraan buruh yang harus dijunjung tinggi dalam jaminan sosial, mempertahankan beberapa aspek kesejahteraan buruh. Dan akan ada nanti rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang akan diatur, diantaranya soal outsourcing yang dihapus atau dibatasi secara ketat, dan juga tadi concernnya Syed Iqbal adalah tarif yang akan dikenakan untuk driver atau pengemudi ojol. Ini harus juga diatur guna kepentingan dari para driver dan juga kesejahteraan dari para driver ojol. Ini yang menjadi concern Syed Iqbal. Dan kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, dalam memaknai hidup, dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 telah mengguncang Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Getaran gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Utara.
2: Panikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahayhay berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di tiga titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Ketinggian tsunami yang teramati bervariasi mulai dari 0,09 meter hingga 0,75 meter. Lalu apakah ada potensi gempa yang lebih besar di lokasi yang sama atau sekitarnya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Bayu Pranata penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG. Selamat sore Mas Bayu, Assalamualaikum, apa kabar Anda?
3: Ya, Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Ya, kami minta dari BMKG Mas, sejauh ini bagaimana status gempa di Mindanao, Filipina?
3: Ya, selamat sore para pemirsa CNN sekalian. Jadi sampai saat ini kami masih memantau perkembangan untuk aftershock atau gempa susulan yang terjadi. Dan kita catat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ada 60 gempa susulan, di mana range-nya itu mulai dari magnitude 3,6 hingga 6,7, yang salah satunya itu dirasakan oleh masyarakat di sekitar Sulawesi Utara. Dan gempa ini sekitar magnitude di atas 5 itu sekitar 12 gempa yang kami catat.
1: Oke, per sore ini, di hari Senin sore ini, apakah warga sekitar di Sulawesi Utara perlu kembali ke rumahnya atau bertahan di pengungsian? Ada potensi susulan, ya, tadi, susulan hingga sore ini?
3: Ya, baik. Untuk gempa susulan ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat di Indonesia.
1: Oke.
3: Jadi hanya satu gempa susulan yang dirasakan. Kemudian gempa utama tentu tadi memang cukup keras dirasakan. Dan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, kami akhiri untuk peringatan dini tsunami. Seperti yang diketahui tadi pada pukul 6.37 kita 6.38 atau 6.39 kita keluarkan peringatan dini tsunami. Kemudian setelah itu kita konfirmasi memang ada tsunami yang tercatat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, kemudian di Maluku Utara dan di Gorontalo serta Toli-Toli. Kemudian setelah kita amati dalam beberapa jam, terlihat bahwa permukaan air laut sudah mulai normal, jadi sudah tidak ada fluktuasi tsunami atau permukaan laut, sehingga pada pukul 10.15 kami akhiri peringatan dini tsunami. Jadi kurang lebih 3 jam 38 menit peringatan dini tsunami tadi yang kami keluarkan.
1: Ya, Mas Bayu, untuk penyebab gempa sendiri dan pergerakannya seperti apa?
3: Ya, ini gempanya terjadi di lempeng subduksi. Ya. Jadi ada subduksi lempeng di zona megatrust Kota Batu di Filipina. Jadi berada di wilayah Filipina yang berbatasan dengan wilayah Indonesia di Sulawesi Utara. Dari analisis parameter gempa bumi ini, mekanisme gempanya thrust atau naik. Sehingga memang masuk di dalam klasifikasi gempa megatrust atau di megatrust Kota Batu.
1: Dan itu bisa diprediksi jauh-jauh hari begitu kah?
3: Bagaimana, Mas?
1: Apakah bisa diprediksi gempa ini akan terjadi sebelumnya?
3: Ya, jadi dari beberapa studi kami sebenarnya bersama dengan beberapa ahli di kampus dan beberapa peneliti sudah melakukan identifikasi di beberapa zona megatrust dan ini termasuk salah satu zona yang memang kita perkirakan bisa merilis magnitudo besar ya. Jadi ini memang belum di magnitudo maksimumnya. Kalau dari sejarahnya itu sudah pernah terjadi gempa yang cukup besar di sini dengan magnitudo sekitar 8,8 ya, magnitude moment 8,8 itu pada tahun 1976. Sehingga perkiraan itu magnitudo maksimum sekitar itu. Nah yang keluar saat ini 7,7. Jadi belum sampai ke magnitudo maksimum. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan identifikasi, memang termasuk zona megatrust yang bisa merilis energi yang besar seperti itu.
1: Karena kalau sudah diidentifikasi dan juga diprediksi bisa dilakukan mitigasi oleh warga setempat begitu ya Mas Bayu. Mas Bayu kalau melihat mekanisme pergerakannya itu mendatar atau strike slip kah atau bagaimana yang kejadian hari ini?
3: Ya, jadi mekanisme gempanya itu naik atau thrust ya. Ya, jadi memang berada di zona megatrust juga. Dan kedalamannya cukup dangkal. Tadi kami, hasil analisis kami itu 47 km dari pusat.
1: Baik, apa yang harus dilakukan Mas ke depan dengan kejadian hari ini?
3: Ya, ini ke depannya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Jadi ini sudah terbukti memang zona megatrust ini bisa membangkitkan gempa yang cukup besar. Di kemudian hari pun masih bisa ada potensi gempa yang lebih besar lagi. Dan untuk itu masyarakat di sekitar zona ini juga harus meningkatkan kewaspadaan. Kemudian melakukan mitigasi tentu. Dan beberapa kali juga kami sudah pernah melakukan sekolah lapang gempa untuk wilayah di Sulawesi Utara dan melatih masyarakat serta stakeholder ya dalam hal ini di BPBD maupun pemerintah daerah. Kemudian masyarakat juga perlu meningkatkan literasi juga dengan membaca dan apa namanya itu melihat atau mengunjungi website BMKG di mana di situ ada beberapa mitigasi seperti sebelum terjadi gempa, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat gempa terjadi dan apa yang harus dilakukan setelah gempa bumi terjadi.
1: Iya, utamanya kemudian, bagi ya kemudian bagaimana Mas? Silakan.
3: Iya, kemudian masyarakat juga tidak termakan isu hoax ya. Jadi biasanya setelah gempa besar dan ada warning tsunami,

0: itu biasa diikuti oleh isu-isu hoax bahwa akan ada gempa atau prediksi gempa yang lebih besar lagi, kemudian ada tsunami yang terjadi pada hari H dan jam tertentu. Ini bisa disampaikan bahwa ini adalah hoax dan tidak mungkin terjadi, karena sampai saat ini kajian atau penelitian untuk prediksi gempa yang dengan waktu yang akurat itu belum ada ya, baik di negara maju seperti di Jepang maupun di Amerika.
1: Baik, tetap percayakan ke website BMKG begitu ya, informasinya dan juga media terpercaya seperti CNN begitu ya Mas Bayu. Mas Bayu,
0: betul.
1: Kalau tadi katakan sudah ada literasi, mitigasi dan juga kepada sekolah tentunya ya, apakah anak-anak juga harus ini menjadi perhatian dengan kejadian gempa?
0: Ya betul, jadi kami melatih stakeholder maupun trainer ya, jadi trainer itu yang akan melanjutkan melakukan pelatihan lagi ke masyarakat ya, untuk dalam hal ini ke pelajar, kemudian ke anak-anak ya, mungkin perlu dilibatkan. Jadi guru-guru maupun dari pemerintah daerah juga perlu melibatkan anak-anak untuk melatih atau ada drill ya, pelatihan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Dan tentu untuk wilayah yang itu dengan seismisitas tinggi dan ada potensi tsunami, bisa kita masukkan kurikulum lokal itu untuk menanggung bencana ataupun mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.
1: Mas Bayu, terakhir dengan kejadian di Mindanao, Filipina, apakah menjadi trigger juga ya atau potensi bagi wilayah Indonesia lainnya yang akan berpotensi gempa? Karena sejumlah daerah nih ada isu juga yang berkembang akan ada potensi gempa di wilayah beberapa Indonesia, tentu utamanya di bagian barat Indonesia nih. Ini benar atau tidak?
0: Ya, jadi beberapa kajian kami bersama beberapa peneliti maupun dari pihak kampus sudah melakukan identifikasi zona megatrust untuk di wilayah Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian selatan, kemudian di selatan Jawa gitu ya. Ada beberapa wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan gempa besar ya di kemudian hari.
1: Oke, tetap waspada dimanapun berada begitu ya Mas ya. Apa jika ada ancaman gempa tetap berlindung di tempat yang aman.
0: Ya,
1: terima
0: betul.
1: Kasih untuk waktunya Mas Bayu Pranata, penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Ya, selamat sore, Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Informasi ini bersama informasi mancanegara lain hadir. Sejeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
3: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
4: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
2: Pernah.
4: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
2: Tensi 150.
4: Kolesterol sempat tinggi?
2: Kolesterol pernah tinggi.
4: Di atas 200?
2: 260.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Waktunya kita ke mancanegara. Perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Iran yang merupakan sekutu Lebanon tidak terima. Sejak Minggu malam, negara itu mengirimkan rudal-rudalnya ke sejumlah wilayah yang ada di Israel dan langsung dibalas Israel dengan serangan yang sama. Menanggapi hal itu, Trump menyerukan Israel untuk menahan diri, bahkan menyatakan rencana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tidak akan terpengaruh dalam peristiwa itu.
10: Sirene peringatan bahaya meraung-raung ketika rentetan rudal Iran terlihat di wilayah Yerusalem pada Senin. Di langit Yerusalem, tampak rudal-rudal itu meledak setelah ditangkal oleh roket Israel. Serangan Iran ini bahkan sudah terjadi sejak Minggu malam. Target yang dituju adalah wilayah Israel bagian utara, yaitu kota Haifa dan Aman. Juru bicara militer Israel Eve Devrin menyatakan Iran melakukan kesalahan besar dengan menyerang Israel. Dan tak lama kemudian, menurut laporan televisi pemerintah Iran yang dilansir Al Jazeera, Israel meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah target militer Iran di Iran bagian barat dan tengah, yaitu kota Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Kembali pecahnya perang antara Iran dan Israel ini sebenarnya dipicu serangan Israel ke Lebanon sejak Jumat lalu. Padahal Israel seharusnya tengah melakukan gencatan senjata dengan sekutu Iran itu. Bahkan peluncuran rudal Iran menuju Israel mendapat dukungan dari rakyat Iran. Pada Minggu malam, rakyat Iran tampak berpesta ketika melihat sebuah rudal meluncur melesat menuju Israel. Kepala negosiator Iran Mohammad Bakir Kalibaf menyatakan pangkalan AS dan aset Israel merupakan target sah menyusul apa yang disebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan serangan ini tidak akan mempengaruhi pembicaraan damai pemerintahannya dengan Iran. Dan bahkan Trump menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memegang kendali atas rencana kesepakatan ini. Trump terus menekan Israel untuk menghentikan serangan ke Lebanon dan memberi ruang bagi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang lebih luas dengan Iran. Trump juga menegur Netanyahu dengan kata-kata kasar dalam panggilan telepon dengan pemimpin negara Israel itu pada pekan lalu.
9: Di lokasi lain, ribuan warga Albania kembali menggelar aksi protes di ibu kota Tirana pada Minggu waktu setempat. Mereka terus menyerukan penolakan proyek pembangunan resort yang terkait dengan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Bahkan massa juga menuntut Perdana Menteri Albania Edi Rama mundur jabatannya karena diduga melakukan korupsi untuk tetap meneruskan proyek senilai lebih dari 29 triliun rupiah itu.
11: Sudah 8 hari berturut-turut unjuk rasa menolak proyek pembangunan resor Pulau Sazan dan kawasan lindung Siozanarta di pesisir laut Adriatik Albania berlangsung. Massa berkumpul di depan kantor Perdana Menteri Edi Rama sambil mengibarkan bendera Albania dan meneriakan slogan Albania Baru dan penjarakan Edi Rama. Mereka menuntut transparansi terkait proyek senilai 1,4 miliar euro atau sekitar 29,35 triliun rupiah di Pulau Sazan dan Siozanarta. Massa juga mendesak Perdana Menteri Edi Rama mundur dari jabatannya. Proyek resor ini dikembangkan oleh perusahaan investasi Affinity Partners milik Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump. Pulau Sazan memiliki garis pantai yang masih alami. Lokasinya dekat kawasan lindung Siozanarta yang merupakan habitat burung flamingo, anjing laut, dan tempat bertelurnya penyu. Kelompok konservasi Pnea BirdLife Albania menyatakan kawasan Siozanarta merupakan satu-satunya tempat di Albania bagi flamingo untuk bersarang. Setiap tahunnya hingga 7.000 flamingo melintasi kawasan tersebut dan proyek ini dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan mereka. Hingga kini pihak Affinity Partners dan Jared Kushner belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini. Sebelumnya pada tahun 2024, Kushner mengumumkan rencana pembangunan resor ini sebagai bagian dari investasi yang lebih luas. Tahun lalu ia juga membatalkan proyek di Serbia setelah mendapat penolakan.

0: penolakan dari warga setempat.
1: Informasi lain, penggunaan kendaraan otonom kini mulai merambah industri logistik skala besar di sejumlah kawasan yang ada di Oklahoma, Amerika Serikat. Meskipun diklaim mampu meningkatkan efisiensi rantai pasokan, kehadiran angkutan barang berteknologi pintar ini tetap memicu kekhawatiran bagi pengguna jalan lainnya seperti potensi terjadinya malfungsi pada sistem kerjanya.
2: Jalanan di kota Durant, Oklahoma, Amerika Serikat ini bersiap menjadi medan uji coba baru bagi armada truk trailer tanpa pengemudi. Perusahaan Volvo dan Aurora resmi menunjukkan rute logistik otonom mereka dari Dallas menuju ke Oklahoma City. Meski diklaim lebih efisien, keputusan menghilangkan peran manusia dari balik kemudi ini masih memunculkan keraguan dari sejumlah pengguna jalan.
3: I'd rather person be driving it because there's people error, but there's also, you know, errors with technology as well.
2: Bagi para sopir truk konvensional, risiko terbesar tetap berada pada keandalan sistem operasinya. Sebuah galat kecil pada perangkat lunak dikhawatirkan bisa berdampak fatal di jalan raya.
4: If there's a glitch somewhere in that program, somebody could lose their life.
2: Menyikapi kekhawatiran tersebut, pihak pengembang kini memperketat protokol sensor kendaraan. Aparat kepolisian pun turun tangan untuk memastikan armada pintar ini dapat merespon kondisi darurat dengan aman.
5: I put in protocols as to like when an emergency vehicle comes up behind them, they will sense that. It'll just be a work in progress as to how public safety deals with that.
2: Selain kemampuan deteksi, truk otonom ini juga wajib menjalani pemeriksaan ketat setiap 24 jam. Jika sistem mendeteksi adanya gangguan, kendaraan akan secara otomatis meninggalkan jalur utama dan menepi hingga perbaikan selesai. Kini, uji coba terus dilakukan guna memastikan teknologi masa depan tetap sejalan dengan keselamatan publik.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Sampai jumpa.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Belasan sepeda motor dan dua kendaraan operasional diderek petugas suku dinas perolehan Jakarta Timur Senin siang. Kendaraan tersebut disita karena menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir liar. Dalam penertiban ini, tiga titik rawan parkir liar di Jakarta Timur menjadi sasaran razia. Petugas gabungan menggelar razia parkir liar di kawasan Pasar Batu Akik, Rawabening, Jatinegara. Sejumlah sepeda motor yang nekat parkir di bahu jalan maupun trotoar langsung diangkut ke atas truk petugas. Beberapa sepeda motor milik penghuni kos yang parkir di trotoar pejalan kaki juga diangkut oleh petugas. Sementara itu, dalam razia di Jalan Jatinegara Barat, petugas menderek dua mobil operasional yang parkir sembarangan. Tindakan ini sempat diwarnai protes warga lantaran salah satu mobil yang diderek kedapatan tengah mengangkut bantuan sembako.
1: Yang di zona A kita tindak, motor ada 18 dan mobil baru 2 unit yang diderek. Nanti ini kegiatan masih berjalan. Untuk motor yang diangkut dan juga kendaraan, bila itu motor pribadi, kendaraan pribadi kita serahkan ke teman-teman Satlantas untuk dilakukan BAP. Untuk angkutan barang, angkutan umum, kita lakukan BAP oleh Dinas Perhubungan juga dengan Sudin Perhubungan Jakarta Timur.
0: Tarif sejumlah rute Trans Jabodetabek akan dinaikkan. Salah satu penyebabnya dikarenakan anggaran subsidi yang dinilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu besar. Apakah hal ini akan berdampak pada jumlah pengguna transportasi umum? Utamanya mereka yang mobilitasnya lintas Jakarta ke sejumlah daerah penyangga. Kita akan diskusikan sore hari ini dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim. Selamat sore, Mas Chico.
2: Selamat sore.
0: Siap, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga Mas Muhtali Yudhistira, Kepala Divisi Penelitian Transportasi, Properti dan Perkotaan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat sore juga, Mas Hali.
3: Ya, selamat sore.
0: Baik, saya langsung ke Pak Chico. Pak Chico, sebenarnya reason utamanya apa, Pak? Apakah memang gara-gara ada jalur atau rute yang dibangun sehingga akhirnya beban subsidi transportasi Transjakarta membengkak dari Pemprov DKI sendiri, Pak Chico?
2: Jadi pertama begini, kalau kita tahu Transjakarta ini kan sejak awalnya ada sampai hari ini kenaikan tarifnya itu kan cuma sekali ya. Pertama 2000, kemudian menjadi 3.500 di tahun 2005. Ya. Kemudian sejak itu sampai hari ini tidak pernah naik. Tapi kalau kita mau melihat secara jernih ya, UMR Jakarta atau UMP Jakarta ini bahkan di tahun 2015 lah, kita nggak usah tarik ke garis ke terlalu belakang, itu 2,7 juta. Dan hari ini sudah 5,7 hingga 5,8 juta. Itu yang pertama. Jadi penyesuaian tarif ini suatu hal yang biasa menurut kami, tetapi tentunya Pemprov DKI Jakarta bersama Transjakarta tidak pernah melupakan fokus utama unsur public service obligation dari Transjakarta itu sendiri. Jadi ada unsur pelayanan publik di situ yang pastinya tentunya harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak memberatkan warga. Dan dengan ini tentunya kita harus ingat bahwa ada 15 golongan gratis yang di berikan untuk pengguna transportasi umum di Jakarta. Ya, itu termasuk penerima bantuan sosial, ASN, TNI Polri, pelajar, penyandang disabilitas, lansia, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita mau melihat ini secara jernih kembali, bahwa di setiap rumah tangga itu sebenarnya ada yang mendapatkan 15 golongan atau 16 golongan ya, karena ada TNI dan Polri yang dipisah. Jadi sesungguhnya bila masyarakat mau mengurus kartu itu dan kemudian tentunya subsidi itu kita berikan, artinya kan gratis ada subsidi juga di situ. Dan masih banyak lagi, tentunya kita ingin meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, penambahan rute dan lain-lain, dan itu juga memerlukan anggaran yang tentunya bisa dialokasikan dengan mengurangi beban subsidi. Tapi kembali lagi, yang utama kita pasti memikirkan tingkat kemampuan masyarakat, apalagi hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan ekonomi, baik itu dunia maupun domestik. Dan ini sekarang masih dalam tahap pembahasan yang serius, dan kenaikan itu tidak dalam waktu 1-2 bulan, mungkin masih beberapa bulan lagi.
0: Baik, saya dikatakan bahwa ada kenaikan ini belum dalam waktu yang cukup.

0: dekat karena melihat kondisi ekonomi yang juga masih uncertain saat ini. Mungkin saya langsung ke Mas Heli terlebih dahulu. Mas Heli, bagaimana Anda melihat hal tersebut? Dari data yang dimiliki oleh UI sendiri, apakah sudah tepat menaikkan ongkos dari Transjakarta? Kalau tadi disampaikan oleh Bang Ciko bahwa ada 15 golongan yang digratiskan, kemudian juga ada penambahan rute baru. Apakah sudah menjadi salah satu parameter naiknya ongkos transportasi di Jakarta ini? Silakan Mas Heli.
1: Ya, terima kasih Bang Ruli ya. Jadi memang poin yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi bahwa belum ada adjustment tarif selama kurang lebih hampir 20 tahun itu perlu di-highlight ya. Yang mungkin yang menurut saya yang penting di-highlight saat ini adalah ketika memang Transjakarta ataupun Pemprov DKI ingin melakukan adjustment terhadap tarif itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah skema tarif sendiri saat ini mungkin tarif di Transjakarta sendiri adalah salah satu tarif yang modelnya flat tadi ya, yang mana menurut saya ada isu ketidakadilan di mana mereka yang jarak jauh mungkin mendapatkan subsidi yang luar biasa dibandingkan yang jarak dekat. Di konteks negara kota-kota besar di negara maju, proses atau penerapan tarif itu selalu ada aspek terkait flexibility dari yang merupakan fungsi dari jarak. Lalu yang kedua yang penting juga adalah bagaimana melakukan komunikasi publik kalau seandainya nanti ingin dilakukan penyesuaian tarif tadi, karena kenaikan atau penyesuaian tarif misalkan menjadi dari flat ke fleksibel lalu kemudian tidak ada komunikasi bagaimana proses adjustment tadi akan meningkatkan kualitas, maka mungkin publik akan menjadi bertanya-tanya apa yang menyebabkan tarifnya naik tanpa ada janji dari pemerintah, terutama Pemprov, untuk meningkatkan kualitas delivery dari public service ini.
0: Ya. Bang Ciko, kalau disampaikan oleh Mas Heli tadi bahwa ini kan memang masih adjustment terkait dengan nominal berapa kenaikannya gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Mas Heli, apakah nanti ke depannya meskipun sekarang masih di adjustment, masih dilihat seberapa besar, apakah ada kemungkinan akan ada flexible tarif, tidak hanya flat tarif yang berlaku saat ini, ada di kemudian hari kira-kira gitu Bang Ciko?
2: Pertama saya ingin menyampaikan, semua yang disampaikan oleh Bang Heli ini sebenarnya sama dengan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang pasti peningkatan kualitas daripada pelayanan publik ini harus meningkat, apalagi kalau sampai ada penyesuaian tarif, kan itu ya. Kalau sampai penyesuaian tarif itu terjadi. Yang kedua, terkait dengan fleksibilitas, ini sama. Nah, kita bicara soal jarak, kita soal bicara soal bukan lagi bicara Transjakarta, tapi Transjabodetabek, karena kita tahu sendiri Transjakarta ini sudah beralih menjadi Transjabodetabek yang kemudian melayani bukan hanya warga Jakarta, tapi juga warga luar Jakarta. Misalnya tarif dari Bogor, ya kan, yang kemungkinan tentunya akan bisa disesuaikan. Itu misalnya ya. Ini hal yang menjadi sebuah keputusan. Tapi juga tarif bandara misalnya. Nah, ini juga kemudian sangat mungkin bisa masuk dalam penyesuaian karena kemudian kalau dibandingkan dengan tarif kendaraan umum lain atau bus lainnya, tentunya masih jauh di bawah tarif-tarif yang ada. Jadi semua yang disampaikan oleh Bang Weli adalah sebuah hal yang tentu menjadi pertimbangan dari PT Transjakarta yang kemudian tentu akan dibicarakan di Pemprov DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan kita juga menyepakati bahwa pada prinsipnya kita ingin mengajak masyarakat untuk kemudian menggunakan transportasi umum. Dan tadi saya sampaikan, kalau masyarakat tentunya mau lebih jeli lagi, apakah termasuk dalam 16 golongan gratis tersebut, kemudian bisa mendaftarkan dirinya, karena tadi saya selalu mengatakan di setiap rumah tangga ada 16 golongan itu. Kita di rumah tangga kita biasanya ada lansia, biasanya ada pelajar, mungkin ada ASN, ya kan? Mungkin ada penerima bansos, ada jumantik, ada penggerak PKK, dan lain-lain. Dan ini tentunya bukan hanya stuck di angka 3.500, bahkan gratis. Gratisnya bukan hanya Transjakarta, tapi juga MRT dan LRT.
0: Baik.
2: Jadi semoga apapun yang menjadi keputusan ke depan, tetap mengedepankan apa yang menjadi keinginan kita semua, bahwa transportasi publik di DKI Jakarta ini pelayanannya prima dan jauh di atas rata-rata.
0: Baik. Bang Ciko, mungkin menyambut yang disampaikan Bang Ciko bahwa ini kan tidak hanya Transjakarta sekarang, tapi sudah menjadi Transjabodetabek gitu. Nah, terkait dengan Transjabodetabek, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten menjadi integrasi dari Trans Jabodetabek ini semua gitu. Dan betul, apakah ada pertimbangan skema misalnya membagi subsidi dari Trans Jabodetabek ini dengan dua provinsi lainnya supaya misalnya beban bisa dibagi bersama dan ongkos tidak jadi naik gitu, gagal dibagi berdua, bagi bertiga nih sekarang. Gimana Bang Ciko?
2: Ya, yang pertama memang idealnya begitu, idealnya. Tapi walaupun tidak sampai akan terjadi itu sekalipun, DKI Jakarta tetap siap. Dan kemungkinan ya tentunya nanti ada penyesuaian tarif lah untuk itu. Tapi ya, kita lihat aja nanti, karena ini bukan hal yang mudah bagi kami untuk memutuskan. Tentunya banyak pertimbangan yang harus diingat. Dan utamanya tadi, bahwa transportasi publik ada unsur public service obligations atau pelayanan publik, kewajiban ada bagi pemerintah, dan tentunya tidak mungkin kita melupakan dan tidak mungkin juga memberatkan masyarakat dan mengingat kondisi ekonomi hari ini.
0: Baik, sebelum kita ngomongin masalah ekonomi, saya langsung ke Bang Heli. Bang Heli, ini kan Trans Jabodetabek yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah perlu ada skema membagi subsidi meskipun tadi dikatakan beban subsidi bisa ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta karena memang APBD-nya besar gitu ya. Dan kalau dari Bang Heli sendiri, apakah melihat dengan menjadi Trans Jabodetabek sekarang, apakah fasilitas di Botabek tanpa Jakarta sudah cukup pendukung dengan hadirnya Trans Jakarta dengan harga yang baru ini?
1: Iya, jadi memang kalau kita pertama yang harus kita sepakati ya bahwa memang kita bicara Jakarta sebagai sebuah aglomerasi sehingga kita tidak bisa melepaskan fasilitas atau kualitas dari transportasi hanya ke salah satu pihak saja, misalkan dalam hal ini DKI Jakarta. Ya. Dan di kota-kota besar di dunia, dia melihat dalam konteks ini adalah konteks sebuah aglomerasi. Nah, menjadi penting juga untuk kita menggarisbawahi adalah bagaimana beban itu di-share. Tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Ciko. Mungkin itu membutuhkan waktu lama ya. Saya bayangkan bahkan 5-10 tahun ke depan mungkin kita masih belum melihat itu. Tapi yang saya bayangkan bisa jadi kerjasama-kerjasama dihidupkan dari Transjakarta misalkan dengan pusat-pusat ekonomi yang lebih banyak dikelola oleh swasta. Jadi ini lebih ke B2B seperti itu. Nah, yang menjadi isu juga adalah sejauh mana daerah-daerah sekitar ini mungkin bisa membangun semacam TOD yang TOD tapi kita tidak membayangkan TOD sebesar Sudirman misalkan ya, sehingga ada jalur kereta, jalur MRT, LRT, dan kemudian Transjakarta menjadi satu kesatuan, tetapi dalam level yang lebih kecil. Nah, itu juga menjadi isu ketika fasilitas itu saya belum melihat banyak ada. Belum lagi kita melihat ada juga semacam resistensi dari pemerintah daerah ya, misalkan terutama yang mungkin di backup oleh pengusaha transportasi lokal, sehingga Transjakarta juga tidak bisa melewati ke pusat-pusat bisnis yang cenderung cenderung bisa memberikan benefit lebih besar kepada masyarakat kalau seandainya daerah itu dilewati oleh Transjakarta. Jadi jadi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika mau mengintegrasikan lebih lanjut untuk konteks Jabodetabek tadi.
0: Bang Ciko, gimana Bang Ciko terkait yang disampaikan oleh Bang Heli gitu bahwa ada kesulitan dari pemerintah provinsi lain dari Jawa Barat maupun dari Banten yang memang tidak memiliki mungkin blueprint terkait dengan Trans Jabodetabek ini di awalnya gitu, dan ketika masuk Trans Jabodetabek pastinya akan ada transportasi lokal yang akan tergeser di sana. Bagaimana Anda mensinkronkan hal tersebut di kemudian hari, dan bagaimana Anda juga bisa menjamin bahwa dengan hadirnya ongkos baru ini tidak membuat minat masyarakat untuk memakai transportasi publik menjadi lebih rendah gitu. Gimana Bang Ciko?
2: Yang pasti gini, yang pertama dalam menghadirkan rute-rute di Trans Jabodetabek itu kita berkoordinasi dengan intens dengan daerah-daerah penyangga atau daerah-daerah yang memang akan dilalui oleh rute Transjakarta tersebut. Bahkan ini adalah sebagian juga permintaan dari pemerintah-pemerintah daerah tersebut. Itu yang pertama. Tentunya kami tidak dalam posisi untuk mengomentari atau permasalahan-permasalahan di daerah-daerah lain ya, kecuali di permasalahan di daerah Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan terkait tadi oleh Bang Heli terkait pembangunan TOD oleh daerah-daerah. Nah, itu semua hal yang ideal. Seperti saya sampaikan juga, ideal misalnya subsidinya di bebannya dibagi bersama-sama kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya dengan belum kehadirannya situasi yang ideal tersebut sekalipun, Jakarta tentunya tetap harus bersumbangsi untuk kemudian kita meyakini juga bahwa cukup juga menguntungkan bagi Jakarta yang memang pekerja-pekerjanya sebagian besar juga datang dari daerah lain. Kita

0: Jadi intinya it's a win-win situation lah terkait dengan kehadiran rute tersebut. Terkait dengan penyesuaian tarif, saya rasa kita lihat nanti apabila betul-betul akan menjadi kebijakan, pastinya kita tidak melihat akan memberatkan masyarakat kalau mau dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kita tahu sekarang harga BBM juga tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Artinya ke depan ini semua tetap akan jadi pilihan utama bagi masyarakat yang selama ini memang menggunakan transportasi umum.
1: Baik, siap. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Heli atas insight-nya di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita sudah bisa mendapatkan gambarannya bahwa subsidi ini bisa dikatakan tidak bisa dielakkan karena memang ada beban besar ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah hal tersebut ada harapan bahwa akan ada perbaikan dari fasilitas maupun juga sistem dari Trans Jabodetabek ini sendiri dan juga bisa menjadikan Trans Jabodetabek menjadi salah satu transportasi publik yang banyak diminati oleh masyarakat Jabodetabek terutama. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Heli sudah hadir di Indonesia Newsroom pada sore hari ini.
2: Terima kasih Bang Ciko.
1: Dan di wilayah kota Jenderal Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat pada Senin pagi membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kredit, tap beres. Atau kontakless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Getaran gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
1: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo

7.7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahaihai berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di 3 titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Surabaya terus berlangsung hingga Senin pagi. Sebanyak 9.428 jemaah dari 25 kloter telah kembali ke tanah air. Sementara 6 jemaah masih tertinggal di Arab Saudi karena menjalani perawatan medis. Hingga Senin pagi, pengurus penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 28 kloter telah mendarat di Indonesia. Sementara kloter 29 sudah tiba di bandara dan masih dalam perjalanan menuju asrama haji Surabaya. Berdasarkan rekapitulasi hingga kloter 25, jumlah jemaah haji yang sudah tiba mencapai 9.428 orang atau sekitar 22% dari total jemaah haji debarkasi Surabaya. Meski proses pemulangan berjalan lancar, masih terdapat 6 jemaah yang belum dapat dipulangkan bersama rombongannya. Mereka masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
1: Mayoritas sakit, mereka memang sedang menangani kesehatannya di Arab Saudi.
2: Pak, sampai kloter sekarang ini kondisi jemaah seperti apa, Pak?
1: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jemaah yang saat ini itu lebih baik dengan tahun kemarin.
0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sebanyak 47.012 jemaah haji dari 120 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Artinya lebih dari 22% jemaah dari total jemaah haji Indonesia tahun 2026 atau 1447 Hijriah sudah tiba di Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf selaku Amirul Hajj dalam konferensi persnya setelah tiba di tanah air mengatakan, fase pemulangan dari Jeddah akan berlangsung hingga 15 Juni 2026. Setelah itu pemulangan dilanjutkan dari kota Madinah pada 16 Juni hingga 30 Juni 2026, sehingga kloter terakhir diperkirakan akan tiba di tanah air pada 1 Juli 2026. Gus Irfan menegaskan, meskipun penyelenggaraan haji tahun ini secara umum berjalan baik, namun masih terdapat sejumlah catatan untuk perbaikan ke depan. Salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini adalah layanan Mina yang dinilai sebagai titik paling padat akibat keterbatasan kapasitas ruang. Selain itu, ketepatan waktu transportasi pada fase Armusna juga menjadi perhatian penting.
3: Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh tim dari Amirul Hajj adalah pertama, peningkatan layanan di Mina. Memang kita akui salah satu titik kelemahan kita kemarin adalah di Mina. Mina ini kita akui salah satu titik kelemahan karena memang seluruh jamaah dari seluruh dunia bertumpuk di Mina. Luasan Mina memang berbeda dengan Arafah. Arafah sekitar 17 km persegi, sementara Mina hanya sekitar 8-9 km persegi, itu pun yang bisa digunakan karena sebagian gunung batu.

0: Tiga ruang kelas di SD Negeri 3 Sletreng, Situbondo, Jawa Timur nyaris ambruk. Bahkan satu ruang kelas harus disangga dengan bambu lantaran pilar atap sudah patah. Akibatnya dua kelas terpaksa digabung membuat aktivitas belajar siswa menjadi tidak nyaman.
1: Beginilah keseharian yang harus dihadapi para siswa di SD Negeri 3 Sletreng, Situbondo, Jawa Timur. Mereka harus belajar dalam bayang-bayang atap yang nyaris runtuh. Kondisi plafon ruang kelas sudah hancur dan atap gedung pun terancam runtuh. Sejumlah bagian atap yang rapuh dan berlubang membahayakan keselamatan siswa. Bahkan pihak sekolah terpaksa memasang penyangga bambu untuk mengantisipasi atap ambruk. Siswa kelas 2 dan 3 terpaksa berbagi ruang dalam satu kelas. Selain itu, pembelajaran menjadi tidak efektif akibat suasana yang gaduh.
2: Lumayan.
3: Lumayan no, gimana? Lumayan gak nyaman atau gimana?
2: Gak enak.
3: Gak enaknya gimana?
2: Berisik.
3: Kenapa kok harus bergabung ini deh? Kelasnya rusak atau gimana?
2: Rusak.
3: Sudah berapa lama itu urusannya?
2: 1 tahun.
1: Pihak sekolah telah berupaya mengajukan perbaikan. Sayangnya, perjuangan mereka untuk memberikan fasilitas yang layak bagi siswa masih terbentur alasan ketiadaan anggaran.
4: Kalau pengajuannya itu sudah beberapa tahun yang lalu, namun turunnya dari dinas ya, itu suratnya tercejak 2023.
3: Belum ada perbaikan.
4: 2023 kami nunggu sampai sekarang. Kami tetap cari info lagi ke teman atau ke dinas, itu masih nunggu, katanya daftar masih nunggu.
1: Kondisi ruang kelas yang tak layak seperti di SDN 3 Sletreng bukanlah satu-satunya di Situbondo. Dinas Pendidikan mencatat ada 343 sekolah tingkat SD dan SMP yang kini dalam kondisi rusak. Sementara Pemkab Situbondo berkomitmen menyelesaikan perbaikan ini secara bertahap. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
0: Ancaman banjir susulan kini menghantui warga Aceh Tamiang. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu membuat warga cemas karena masih trauma banjir tahun lalu.
5: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 meter hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
6: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Dari kemana nggak trauma kemarin di banjir sampai atas gitu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, tertunggu-tunggu kan. Nolamu kan naik terus airnya.
5: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantre air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
7: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu aja bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
8: Untuk hari-harinya gimana, Bu?
7: Itulah beli ikan di cabai, bawang gitu kan. Ya, kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah kalau dari pemerintah menanda. Katanya udah didata, tapi sampai sekarang nggak dikasih-kasih gitu. Kayak gimana ya?
5: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa

kembali terjadi. Menanggapi keluhan warga ini, pihak BPBD Aceh Tamiang menyatakan penyaluran dana tunggu hunian atau DTH tahap 1 hingga 5 sebenarnya sudah tersalurkan. Sementara untuk tahap 6 dan 7, pihaknya sudah mengajukan

0: upaya percepatan untuk penyaluran bantuan.
1: Sementara itu, Dinas Sosial Aceh Tameng juga menjelaskan bahwa berkas penerimaan manfaat telah disampaikan ke Kementerian Sosial. Namun saat ini masih terkendala oleh proses penambahan anggaran di Kementerian Keuangan. Di tengah bayang-bayang bencana yang bisa datang kapan saja, warga korban banjir hanya bisa berharap agar pemerintah pusat dapat segera merealisasikan janjian bantuan tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Kebutuhan akan hunian yang nyaman dan praktis terus meningkat seiring perkembangan gaya hidup masyarakat modern. Menjawab tren tersebut, Ariston Indonesia meluncurkan generasi terbaru water heater Andristri yang memadukan teknologi, keamanan, dan desain Italia dalam satu produk.

0: Inilah Andris 3, generasi terbaru water heater Ariston yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen modern. Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi industri perlengkapan rumah tangga di kawasan Asia. Meningkatnya jumlah hunian dan kebutuhan akan kenyamanan menjadi peluang besar bagi berbagai inovasi produk rumah tangga.
1: Indonesia is booming in number of families having access to thermal comfort, and this new product of Ariston is the perfect match for those needs. We do understand what are the needs of the Indonesian consumers that are becoming more and more careful about what they want in their homes. So having understood what is needed, we leverage on our global skills to adapt to the local market and put in a single product the best characteristic that are needed.
0: Andris 3 hadir dengan desain minimalis khas Italia yang dirancang agar menyatu dengan berbagai konsep hunian modern. Tidak hanya mengutamakan estetika, produk ini juga dilengkapi beragam fitur untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Mulai dari auto safety check yang memeriksa kesiapan sistem sebelum digunakan, auto power off untuk membantu efisiensi energi, hingga electronic temperature regulation yang memungkinkan pengaturan suhu secara lebih akurat. Selain itu, Andris 3 juga dirancang dengan memperhatikan efisiensi energi. Melalui varian low watt berdaya 150 watt, konsumen tetap dapat menikmati air hangat untuk kebutuhan sehari-hari dengan konsumsi listrik yang lebih rendah. Pada varian top Wi-Fi, pengguna bahkan dapat mengontrol water heater melalui smartphone menggunakan aplikasi Ariston.net.
2: Kita ada fitur namanya electronic temperature regulation yang memudahkan konsumen bisa mengatur suhu hingga ketepatan 1 derajat Celcius, sehingga lebih efisien dalam memakai water heater Ariston. Dan pelindungan yang utama adalah di Titan Shield. Titan Shield teknologi kita sudah ada semua, dan di Titan Shield heating element. Itu yang membuat kita confidence memberikan warranty yang cukup panjang, bahkan sampai lifetime warranty di Ariston Top Wi-Fi.
0: Untuk menjaga ketahanan produk dalam jangka panjang, Ariston juga menyematkan Titan Shield Technology dengan tangki berlapis titanium. Andris 3 hadir dalam berbagai pilihan kapasitas mulai dari 10 hingga 30 liter, memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam menyesuaikan kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Tim nasional sepak bola Swedia dan Pantai Gading telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals.

0: spesial tembak Andi. Oh!
1: Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.
3: Tim nasional sepak bola Swedia dan Pantai Gading telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Timnas Swedia tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Dallas Fort Worth, Texas pada Sabtu. Selanjutnya, pasukan Graham Potter menuju Frisco, lokasi yang dijadikan home base mereka. Selain itu, Victor Gyökeres dan kolega juga menggunakan fasilitas latihan milik klub Major League Soccer, FC Dallas. Swedia yang kini menempati peringkat 38 FIFA akan berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia. Laga pertama Swedia di Piala Dunia 2026 akan bertemu Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Sementara tim asal Afrika, Pantai Gading, juga telah mendarat di Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu. Para pemain dan official timnas Pantai Gading akan menginap di Hotel Dupont yang dijadikan home base mereka. Frank Casey dan kawan-kawan akan berlatih di pusat latihan milik tim Philadelphia Union. Tim berjuluk Para Gajah ini akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Ekuador pada 14 Juni mendatang. Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas tidak menggenarkan Mehdi Taremi dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia 2026.
4: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun, pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran, Amir Galenoe, mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
5: Terima kasih kepada FIFA, شخص آقای اینفانتینو، آقای ماتیوس و آقای کسرا. شاید اگه تلاشای این عزیزان نبود ما اینجا نبودیم. ولی گلگی هم داریم. به هر حال تیمی که 21 ساعت رو هواه و قرار 8 روز دیگه مسابقه بده این رفتارا خوب نیستش.
4: Sebelum bertolak ke Meksiko, timnas Iran sempat menggelar persiapan di Turki selama 3 minggu. Pemain Iran pun optimis mereka mampu lolos dari fase grup.
6: طبیعیه که شرایط بدن سازیمون شرایط برنامه آماده سازیمون دچار مشکل شده بود ولی خب خدا رو شکر با برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام داد تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم یه جورایی میتونم بگم یه بدن سازی خیلی خوبی انجام دادیم و خدا رو شکر تیم 100% آماده است و امیدوارم که گروه هم گروه خیلی خوبیه میتونیم از این گروه صعود کنیم و من امیدوارم همه بچهای تیمم امیدوارن و چون واقعا شرایط خیلی خوبی الان پشت سر گذاشتیم شرایط آمادگی خیلی خوبی داریم تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که در نهایت بتونیم ما اینجاییم که در نهایت بتونیم که مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
4: ایران دیجروکان

0: akan memainkan dua pertandingan pertama grup G di dekat kota Los Angeles saat bertemu Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Kemudian pada laga terakhir grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.
1: Sementara itu, kedatangan tim Iran di Meksiko disambut pendukungnya di sekitar hotel tempat mereka tinggal selama Piala Dunia. Salah satunya adalah Sina Mogadam, warga negara Iran yang tinggal di Meksiko. Ia sengaja datang untuk menyambut skuad kebanggaannya. Bahkan sebelumnya ia sudah bersiap menuju Tucson, Arizona. Namun timnas Iran akhirnya membatalkan Tucson sebagai markas latihan dan memindahkannya ke Tijuana, Meksiko. Mogadam juga mengkritik kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat terhadap tim Iran selama Piala Dunia berlangsung.
2: The United States government is a sore loser. You know, they always have to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not to, it's only itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the United States is not obligating by its regulations.
1: Tim nasional Skotlandia, Paraguay, Panama, serta Bosnia-Herzegovina tiba di Amerika Serikat dan Kanada pada Minggu 7 Juni. Mereka langsung menuju ke kamp latihan masing-masing untuk mematangkan persiapan menuju Piala Dunia. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.
0: Sejumlah tim peserta Piala Dunia mulai tiba ke Amerika Serikat pada Minggu 7 Juni untuk menjalani pemusatan latihan jelang laga pembuka fase grup. Kapten timnas Skotlandia, Andy Robertson bersama skuadnya mendarat di Charlotte, Carolina Utara. Skotlandia yang saat ini menempati peringkat ke-42 FIFA itu akan berlatih di fasilitas klub MLS Charlotte FC. Andy Robertson dan teman-teman akan menjalani laga perdana grup C melawan Haiti pada 13 Juni mendatang di Stadion Gillette, Massachusetts.
3: Yeah, obviously coming now to your, you know, your base camp and things like that. That's what we've been waiting for. We know the, you know, the warm-up games are all done now. We've obviously still got a week to prepare for our first game, but yeah, it's getting closer and closer. The days are flying by, and yeah, I think the countdown till Saturday's on now.
0: Paraguay yang berada di peringkat ke-40 dunia tiba di San Jose, California. Mereka akan berlatih di kawasan Universitas San Jose sebelum menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada laga pembuka 12 Juni di Los Angeles. Sementara di Kanada, tim nasional Panama dan Bosnia-Herzegovina juga telah mendarat di Bandara Internasional Toronto Pearson. Panama yang menempati peringkat ke-34 FIFA akan menjalani pemusatan latihan di Netawasaga Resort, Toronto sebelum menghadapi Ghana pada laga pertama grup L tanggal 17 Juni. Sedangkan Bosnia-Herzegovina yang berperingkat ke-64 dunia memilih San Diego sebagai lokasi training camp utama mereka. Namun mereka menjalani laga pembuka grup B menghadapi Kanada pada 12 Juni.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang ngejar.
3: Kenapa sih? Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol Gojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas gak tahu, soalnya korbannya gak nyampe sini.
0: Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengungkap, kejadian dipicu pengemudi mobil yang membunyikan klakson berulang kali karena merasa dihalangi jalannya. Pengemudi Fortuner itu kemudian memepet dan memaki pemotor. Setelahnya, dua pemotor mengejar pengemudi Fortuner. Pemotor lalu menabrakkan diri ke mobil Fortuner sembari berteriak tabrak lari, hingga mengundang massa untuk melakukan perusakan mobil Fortuner. Pengemudi lalu kabur ke Tanah Abang. Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah.
4: Bukannya nak stop lari!
0: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
5: Kalau hasil interogasi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas, menurut dia mau ngerem tapi pijak gas.
0: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Halo, selamat sore. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang residivis curanmor babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Subang mengungkap kasus curanmor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Tiga pelaku yang ditangkap ternyata baru lulus dari sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Seorang residivis pencurian sepeda motor berinisial A babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di kawasan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu malam. Beruntung, pelaku diselamatkan dari amukan massa usai petugas dari Polsek Jawilan yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek. Penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan korban yang kehilangan sepeda motor Matic miliknya, sehingga korban langsung berteriak dan memberitahu warga lainnya yang berada di sekitar perkampungan Junti, Jawilan. Saat melakukan penyisiran ke sejumlah jalan tikus, warga memergoki pelaku yang sedang mendorong motor hasil curian. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, alat kunci ganda, obeng, serta sebuah plat nomor palsu.
2: Kami menemukan beberapa orang yang dicurigai melakukan tindakan pencurian terhadap satu unit kendaraan bermotor. Sehingga anggota di lapangan melakukan pengejaran dan penindakan penangkapan dibantu oleh warga sekitar. Sebagai barang bukti, telah diamankan satu unit kendaraan bermotor, serta ada beberapa obeng yang digunakan kunci ganda yang digunakan untuk merusak dari kunci kendaraan tersebut. Dan ditemukan juga di lapangan plat nomor atau nopol yang digunakan untuk mengelabui para petugas.
1: Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua rekan pelaku yang melarikan diri. Petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya yang diparkir di garasi rumah di Jalan MT Haryono, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang.

0: Subang pada Kamis dini hari lalu. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil mengamankan 3 terduga pelaku di wilayah Cigadung, Kecamatan Subang. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Subang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga melakukan pencurian dengan memanfaatkan duplikat kunci kontak kendaraan. Para pelaku juga ternyata baru lulus dari sekolah tingkat SMK.
1: Operasi dari 3 pelaku sudah melakukan rencana mengambil motor korban yang bekerja sebagai karyawan di rumah neneknya. Kemudian 3 pelaku duplikatkan kunci motor milik korban dan mengambil motor korban pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 04.30 PIB. Dengan cara diambil di garasi korban, kemudian motor hasil curian distek oleh pelaku FR dan AFR dari gang depan rumah korban menuju jalan raya.
0: Saat ini Satreskrim Polres Subang masih mendalami peran masing-masing pelaku serta menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencurian sepeda motor bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan tempat tinggal kita. Para pemilik kendaraan roda 2 dituntut selalu waspada, apalagi ternyata ada beberapa jenis motor yang memang rawan jadi sasaran pencurian. Berikut kami ulas untuk Anda tips mencegah aksi pencurian sepeda motor dalam Inside Crime berikut ini.
3: Notice nggak sih, belakangan ini banyak banget informasi tentang kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah tempat. Dan beberapa pelakunya melakukan aksinya dalam waktu yang sangat singkat. Makin canggih aja ya si maling ini ya. Nah, ini tuh terjadi apakah karena si maling yang sudah lihai atau si pemilik kendaraan yang masih lalai dalam mengantisipasi kendaraan mereka sehingga mudah dicuri. Lalu, apa aja nih tips yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan supaya motor-motor kesayangan mereka terbebas dari ancaman si maling? Kita akan cari tahu selengkapnya. Tapi sebentar, ada motor bagus nganggur nih.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencurian sepeda motor semakin marak terjadi. Para pencuri sepeda motor nekat melakukan aksinya, baik malam maupun siang hari. Mereka beraksi di beragam tempat, mulai dari halaman parkir hingga permukiman warga. Hanya dalam waktu singkat, motor yang terparkir tanpa pengamanan dan pengawasan raib begitu saja digasak sang pencuri. Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri mencatat, sepanjang tahun 2022 ada 5.200 kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2. Angka ini turun jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Namun, pencurian sepeda motor masih terus terjadi dan patut diwaspadai masyarakat. Seorang mantan pencuri sepeda motor yang identitasnya disamarkan membagikan pengalamannya kepada tim liputan CNN Indonesia. Mantan napi curanmor yang sempat dibui 2 tahun di Lapas Salemba ini mengaku dalam waktu sekitar 5 menit ia bisa mencuri sebuah sepeda motor.
5: Ya, saya gak ada yang jagain lah. Pokoknya kita nih muter-muter, kayak semacam di Indomaret nih. Ini Indomaret kan terkadang nih ngelang juga, tukang parkirnya nggak ada juga ya kan, bang banyak parkiran motor. Ya itu paling saya sama teman saya nunggu di motor, saya turun. Ya kan, nyari gampang ya, ada inceran ya, kayak Vino atau Beat. Saya deketin, saya dudukin, baru saya congkel. Cep, kalau misalnya bisa ya paling selama 5 menit lah, langsung putus. Kalau misalnya seandainya ada tukang parkir ya nggak bakal saya bisa ambil. Paling saya nyari yang lagi geletak, yang atau lagi makin, nggak ada orangnya. Ataupun ada kunci nih, nyangkut nih.
4: Sepeda motor berjenis skuter matic dengan model kunci kontak konvensional dan magnetik adalah incaran favorit para pencuri. Aksi pencurian semakin mudah jika tak ada pengawasan dan antisipasi ekstra dari pemilik sepeda motor.
5: Ya paling saya nih, kayak saya yang paling nggak bisa nih, saya ngambil motor ya itulah kunci remote tuh. Otomatis remote kan kalau nggak ada remote kan kalau nggak ada remote kan nggak bakal bisa nyala. Meskipun nyala mati nggak nyala lagi. Harus ada remote ya, itulah yang paling susah.
4: Maraknya kasus pencurian sepeda motor yang terjadi membuat beberapa pengguna sepeda motor mengaku melakukan sejumlah langkah antisipasi sederhana untuk mengurangi potensi terjadinya musibah kecurian.
6: Saya takut juga, dan saya juga ini juga antisipasinya saya kunci beli gembok buat di bawahnya itu, terus sama apa dia punya apa namanya kunci cetangnya, ngambilnya kita ngambil ke kanan supaya dia susah.
7: Kalau buat antisipasi palingan kalau buat parkiran itu cari lebih aman aja, jangan lupa dikunci ganda. Kalau buat keamanan kalau bisa digembok juga.
4: Pakar keselamatan dan keamanan berkendara roda 2, Andri Berlianto menyatakan sejumlah produk kendaraan roda 2 yang sering kali menjadi incaran pencuri rata-rata memiliki dimensi badan yang kecil, bobot yang ringan, serta masih menggunakan sistem kunci konvensional. Ciri-ciri itu dimiliki sejumlah produk sepeda motor berjenis skuter matic yang juga mudah untuk diperjualbelikan di pasaran. Menjawab kekhawatiran pemilik kendaraan roda 2, Andri memberikan tips kepada pemilik sepeda motor untuk melindungi kendaraannya.
8: Menggunakan stang apa dikunci ke sebelah kanan itu secara durasi waktu lebih ini lagi apa lebih sulit untuk bisa dibongkar. Nah, lalu juga pengaman-pengaman tambahan biasanya itu kalau enggak dari gembok, dari rantai atau dari alarm. Nah, gembok itu juga pilih-pilih yang memang materialnya memang khusus untuk penguncian di bagian apa namanya cakramnya, atau kalau butuh rantai juga pilih rantai yang memang punya material yang cukup kuat. Itu bisa dikaitkan dengan entah dengan pagar atau mungkin dengan rantai dari ban depan ke ban belakang, atau juga pilih alarm-alarm yang memang secara produksi, secara merek itu memang sudah teruji. Terus kalau misalnya parkirnya agak lama, mungkin ditinggal lama bepergian, itu kalau sedikit teknis lagi bisa memutus arus listriknya, misalnya dari akinya.
4: Pencuri juga akan berpikir ulang jika sepeda motor diparkir di lokasi yang terproteksi pagar, dinding, atau di dalam ruangan dengan pintu yang terkunci, serta di lokasi yang dijaga oleh petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menangkap dua warga negara asing asal Rusia yang menyelundupkan narkotika jenis hasis seberat 7,8 kg di Kabupaten Bangli, Bali.

0: Tugas unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk dua orang pria berinisial MJ dan MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Para pengedar narkoba ini tak berkutik setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu yang ditutupi kertas putih. Panit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Septian menyatakan, pada pengungkapan pertama, petugas menangkap MJ di Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti 6 paket sabu 4,40 gram serta 1 butir ekstasi. Selanjutnya petugas menangkap MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti sabu 2,94 gram. Total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 7,34 gram sabu, 1 butir ekstasi, telepon genggam, timbangan digital, dan plastik klip kosong. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu berat barang bukti 4,40 gram dan 1 butir ekstasi. Inisial pelaku MJ, lokasi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu pada tanggal 1 Juni 2026, kami mengamankan kembali terduga pelaku pengedaran narkotika jenis sabu berat barang bukti 2,94 gram yang berlokasi di daerah Tambora, Jakarta Barat, pelaku berinisial MR.
0: Kendaraan yang dikendarai tersangka KK dan SK ini berhasil dihentikan petugas BNN RI di Desa Kayu Bihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat digeledah petugas, di dalam mobil rental tersebut ditemukan narkotika jenis hasis yang disimpan dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan bermula dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya tas koper berisi narkotika jenis hasis asal Thailand yang dibawa penumpang KK, seorang perempuan WNA asal Rusia. WNA Rusia ini diketahui melanjutkan perjalanan menuju Bali dengan menggunakan mobil rental.

0: Saat menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka dijemput seorang laki-laki SK yang juga WNA Rusia. Mengetahui dikutip tugas, kedua tersangka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan sempat menabrak beberapa warga yang melintas di Jembrana. Pengejaran tersangka jaringan narkotika Rusia tersebut baru berhasil dihentikan di Dusun Kayang Kayu Bihi, Bangli.
1: Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg.
0: Tim Patrakompi 2 Batalion Deploper Satbrimobda Metro Jaya menangkap 2 pemuda yang sedang bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. 6 klip tembakau sintetis ditemukan petugas. Selain itu, 1 unit telepon genggam serta 1 unit sepeda motor juga diamankan.
2: Berhasil diamankan 2 terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
0: Kini kedua pelaku menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota KKB yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Informasi selengkapnya selepas jeda.

Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.

0: Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalani pemeriksaan di Kejari, Jakarta Selatan. Dadan Hindayana datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memakai rompi merah jambu dan dikawal oleh petugas dari Kejaksaan pada Kamis. Pemeriksaan Dadan ini dilakukan sehari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dan berlangsung selama 5 jam. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus korupsi di Badan Gizi Nasional, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore, Arief. Bagaimana perkembangan penyidikan terkait dengan kasus korupsi di BGN ini sendiri? Arief, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, selamat siang, Ruli. Saat ini memang Jampitsus masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola pengadaan MBG yang diduga memang terjadi penyimpangan dengan adanya markup anggaran dari sejumlah pengadaan barang. Dan tadi siang itu dari pihak kuasa hukum salah satu tersangka, yaitu kuasa hukum dari Sony Sonjaya, Krisnamurti, itu mendatangi gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Kedatangan pengacara Sony Sonjaya, yaitu Krisnamurti, yaitu untuk menyerahkan surat permohonan, pengajuan permohonan sebagai justice kolaborator bagi Sony Sonjaya. Dan pengajuan ini diharapkan dapat membantu proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan untuk membantu mengungkap siapa saja aktor-aktor yang berada di belakang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan atau penyimpangan tata kelola MBG. Dan tadi Krisnamurti datang dengan bawa surat, dan surat tersebut diserahkan langsung ke Jampitsus, dan surat tersebut menandai bahwa pengajuan status justice kolaborator bagi kliennya itu Sony Sonjaya sudah resmi diajukan. Namun apakah pengajuan tersebut itu nanti akan diterima atau tidak, itu masih menunggu pendalaman dan juga evaluasi dari pihak penyidik Jampitsus. Dan memang karena memang baru siang hari ini diserahkan, memang belum ada tanggapan ataupun informasi lebih lanjut apakah pengajuan ini nantinya akan disetujui atau tidak, karena memang masih membutuhkan pendalaman terlebih dahulu. Dan Krisnamurti menyebutkan bahwa kliennya Sony Sonjaya tidak ingin menanggung sendiri tanggung jawab atas perkara yang sedang diselidiki oleh Jampitsus, karena memang dari informasi kliennya Sony Sonjaya bahwa ada aktor-aktor lain yang turut bermain ataupun berperan dalam kasus dugaan tata kelola penyimpangan pengadaan MBG. Salah satunya adalah mengenai penentuan titik-titik SPPG, yang dimana memang pada saat penentuan titik-titik SPPG ini ada konflik kepentingan yang terjadi, dan juga dalam proses pengadaan barang dan juga dan jasa. Dan inilah yang nantinya menurut Krisnamurti, kuasa hukum dari Sony Sonjaya, akan diungkapkan kepada penyidik agar nama-nama lain yang turut terlibat dalam dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG ini bisa turut diseret dalam proses penyidikan. Dan diharapkan juga dengan adanya status justice kolaborator ini, maka bisa menjadi pertimbangan hukum agar hukuman bagi Sony Sonjaya ini bisa lebih ringan ataupun tidak seberat jika dengan tersangka-tersangka lainnya. Dan kita masih menunggu nanti bagaimana tanggapan dari Kejaksaan Agung terutama Jampitsus terhadap permohonan status justice kolaborator ini. Dan sementara memang pasca penetapan tersangka terhadap 3 tersangka kasus korupsi tata kelola MBG, sampai dengan hari ini dari pihak Jampitsus belum ada indikasi untuk menetapkan tersangka lain. Karena memang sebelumnya itu dari Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman menyebutkan ini masih dalam proses pendalaman. Tapi tidak menutup kemungkinan Dirjen Jampitsus Syarif Sulaiman menyebutkan akan ada potensi tersangka lainnya, terutama yaitu dari pihak-pihak yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. Karena memang dari hasil penyidikan dari Jampitsus itu yayasan-yayasan yang melakukan proses pengadaan barang itu mereka terafiliasi dengan 3 tersangka, itu dengan Dadan Hindayana, dengan Sony Sonjaya, dan juga dengan Ludwig. Nah, ini nanti para yayasan-yayasan inilah yang nanti akan diselidiki oleh para penyidik Jampitsus apakah memang ada keterlibatan dan juga ada peran dalam kasus markup dari sejumlah barang yang memang tidak dibutuhkan untuk operasional MBG. Dan memang diketahui untuk proses markup ini cukup besar sekali ya, yaitu untuk motor listrik aja ada 21.801 unit, lalu untuk sepatu ada 32.000 pasang, lalu tablet itu sebanyak 31.000 unit, dan terakhir itu adalah televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit. Nah, untuk markup keempat barang ini juga tidak menutup kemungkinan akan dicidik juga apakah ada markup lain dalam proses pengadaan barang di tata kelola MBG, seperti misalkan pengadaan IT ataupun pengadaan-pengadaan lainnya. Dan kita tunggu saja bagaimana perkembangannya, karena memang untuk proses penyidikan ini masih berjalan cukup panjang. Ruli.
0: Baik, Arief, terima kasih banyak laporan Anda. Kita juga masih menunggu apakah Kejagung akan menerima Justice Kolaborator Sony Sonjaya untuk membuka tabir korupsi di tata kelola BGN hingga saat ini. Terima kasih, Arief, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lain, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dan juga masih dari Papua, petugas juga menangkap seorang pria yang berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial YM yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. YM ditangkap berdasarkan laporan polisi pada tanggal 11 Maret 2026 terkait kasus penembakan yang menewaskan Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia, di area Gapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Setelah diamankan, YM langsung dibawa ke Polsek Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.
3: Telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia.
2: Masih dari Papua, aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi membekuk seorang pria berinisial YK yang diduga berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua. YK ditangkap di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Sabtu 6 Juni 2026, sekitar pukul 13.16 WIT. Berdasarkan hasil penyidikan, YK diduga berperan sebagai kurir atau perantara distribusi senjata dan amunisi. Pada awal Maret 2026, ia diduga menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi dari seorang pria berinisial B di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura.
3: Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
2: Berdasarkan data Satgas Damai Kartens, hingga awal Juni 2026, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Aparat juga berhasil menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia yang ditemukan dalam kondisi berkarat dan tanpa popor. Ari Bagus Purnomo, Papua.
0: Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh seorang bidan yang jasadnya dibuang di selokan di Situbondo, Jawa Timur. Pelaku ternyata suami korban. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Teka-teki tewasnya seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur yang jasadnya dibuang di selokan akhirnya terkuak. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata suami korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena motif sakit hati dan cemburu.
7: Tiba-tiba harus meninggal tragis gitu aja.
8: Misteri temuan jasad seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki yang ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Situbondo, Jawa Timur pada Minggu pagi akhirnya terungkap. Adalah Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, pria 31 tahun yang juga suami sang bidan yang tega menghabisi nyawa istrinya. Di hadapan polisi, ia mengaku tega melakukan tindakan keji tersebut lantaran sakit hati dan cemburu.
9: Motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati.
10: Itu korban mengalami luka di mana saja dan hasilnya?
9: Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala.
8: Kepergian korban begitu membekas di hati orang terdekat. Sang adik bahkan mengaku bahwa korban adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa.
7: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya. Saya mohon untuk keadilannya.
8: Sebelumnya, korban ditemukan tewas di selokan di Situbondo pada Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana berusia 34 tahun. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan Desa Sudirman, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dua orang warga negara asing asal Nigeria ditemukan tewas misterius di sebuah kamar apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Satu orang rekannya yang juga warga negara asing Nigeria ditemukan pingsan.

0: Tangis histeris keluarga pecah saat jasad AHA 50 tahun tergeletak bersimbah darah di tepi jalan menuju rumahnya di Desa Sudirman, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban diketahui baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online dan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor. Warga menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah dengan luka parah di bagian leher dan pinggang di tepi jalan Desa Sudirman. Korban sempat meminta pertolongan namun sayang nyawanya tidak tertolong. Tim Inavis bersama Satreskrim Polres Maros langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah korban di Puskesmas Tandra Lili. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat tindak pidana pembunuhan oleh orang tak dikenal. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara polisi masih memburu pelaku.
1: Di bagian leher.
2: Dan saat ini sudah meninggal?
1: Sesuai tadi dari Puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia.
2: Dan katanya driver lemak sih,
1: benar ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau saya driver maksimum.
2: Dan jadi dalam perjalanan pulang, benar?
1: Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya jalan Poros Karyang.
0: Penghuni kamar sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan dua jasad pria warga negara asing asal Nigeria. Pria berinisial CD dan I ditemukan tewas misterius di dalam kamar, sementara pria berinisial OS dalam keadaan pingsan dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasih Humas Polres Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan, ketiga penghuni apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat ini ditemukan pada hari Senin malam 1 Juni

0: 26 lalu. Awalnya seorang teman korban berulang kali mencoba menghubungi para penghuni apartemen tersebut, namun tidak ada respon. Karena khawatir, teman korban yang juga warga negara asing itu kemudian meminta bantuan petugas security untuk membuka unit tersebut. Saat penyelidikan, polisi tidak menemukan narkoba ataupun tanda kekerasan fisik terhadap tubuh kedua korban yang tewas.
1: Menurut keterangan saksi satu tersebut, menghubungi para korban ini tidak ada respon, kemudian menghubungi pihak security dan teknisi untuk membuka apartemen tersebut dan kedapatan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, untuk para korban yang meninggal dunia tersebut dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan.
0: Polisi masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslapor Polri terkait adanya makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, seorang wanita ditemukan tewas di pelataran akses masuk menuju sebuah apartemen di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan di Penjaringan, Jakarta Utara, komplotan curanmor berhasil ditangkap warga. Pelaku yang beraksi siang bolong dipergoki pemilik kendaraan. Pelaku akhirnya ditangkap dan menjadi korban amuk massa.
3: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun, warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini dalam kondisi luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
4: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
5: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
4: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
3: Komplotan pencuri motor yang beraksi siang bolong di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara berhasil ditangkap warga. Warga mengamankan 2 dari 3 pelaku pencurian, sedangkan 1 pelaku melarikan diri. Geram dengan aksi pelaku, warga melampiaskan dengan melakukan main hakim sendiri. Kejadian bermula ketika pemilik kendaraan memergoki aksi pencurian. Korban lalu mencoba menangkap pelaku sambil berteriak sehingga mengundang warga lain untuk ikut menangkap pelaku.
6: Kok motor saya kok kayak ada yang ngegeser. Akhirnya saya buka pintu dan bener aja motor itu udah kada nyala. Dia udah siap ngegas. Akhirnya saya loncat, saya lari, saya tendang, sempat ada perlawanan dia juga.
3: Para pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk menjalani proses hukum. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
7: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
7: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
7: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.

0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
2: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya wah udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
1: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahayhay berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Bolaang Mongondo.

Halo, selamat malam. Belum selesai tekanan ekonomi akibat perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan harga barang impor melonjak. Kini ditambah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka 18.000 rupiah per dolarnya. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolang, Mengondo hingga sejumlah daerah kepulauan. BMKG telah resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan.
1: Pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan Senin pagi. Tebalnya asap dan banyaknya material mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk menjinakkan si jago merah.
2: Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah ruko dua lantai di Jalan Pesantren Jurangmangu Timur Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran yang melanda toko elektronik sekaligus tempat tinggal ini sempat membuat warga panik. Suara ledakan kecil terdengar beberapa kali dari dalam bangunan membuat warga berlari keluar untuk menyelamatkan diri dan mengantisipasi api merambat ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi melakukan pemadaman. Namun tebalnya asap membuat petugas harus menggunakan masker oksigen saat masuk ke dalam bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik.
3: Sementara dari listrik MCB-nya, informasi dari pemilik toko itu dari developernya. Instalasi listrik.
4: Pak, selama proses pemadamannya ada kendala nggak, Pak?
3: Kendala adalah pertama asap, tapi alhamdulillah karena itu barang-barang elektronik, berisikan kerdus-kerdus, terkendali. Tidak ada halangan.
2: Setelah berjuang selama 2 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Upaya tegas memberantas parkir liar hingga juru parkir liar terus digencarkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta di sejumlah titik di ibu kota pada Senin siang. Meski puluhan kendaraan roda 2 berhasil terjaring sanksi operasi cabut pentil atau OCP, namun dalam razia kali ini petugas tidak berhasil menangkap satupun juru parkir liar.
5: Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyisir sejumlah titik lokasi yang rawan akan parkir liar di ibu kota pada Senin siang. Di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, petugas mendapati sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat parkir di atas trotoar. Bagi pengendara yang masih berada di lokasi, petugas masih memberikan toleransi untuk memindahkan kendaraannya. Namun, bagi sepeda motor yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya, petugas langsung memberikan sanksi tegas berupa operasi cabut pentil atau OCP. Razia kemudian berlanjut ke Jalan Diponegoro, tepatnya di sekitaran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Di lokasi ini, petugas mendapati puluhan sepeda motor yang terparkir sembarangan hingga memakan badan jalan dan trotoar. Namun, petugas gagal menjaring juru parkir liar di kawasan ini karena diduga mereka telah kabur saat mengetahui kedatangan petugas.
6: Di RSCM ini banyak banget yang parkir liar ya, terutama kendaraan bermotor, dan jumlahnya bisa jadi puluhan di sini.

0: tadinya kita mau bawa pakai derek, mau pakai truk, tapi karena truknya juga sedang ngangkut di beberapa tempat, jadi kita OJP-kan semua di sini.
1: Pak, ini nggak sering viral, Pak. Ini penanganannya gimana, Pak? Lebih lanjut ke depan, Pak?
0: Iya, tentu kita akan tempatkan petugas nantinya di sini. Ya. Harian untuk ada petugas untuk mengatur di sini, supaya tidak ada lagi yang melakukan. Karena juga kita akan lakukan, setiap hari juga akan kita lakukan operasi juga dalam satu minggu ini. Jadi ini akan terus kita pantau.
2: Tak hanya menindak parkir liar, petugas juga memberikan imbauan serta teguran kepada para pengemudi ojek online di sepanjang jalur Sudirman hingga Tamrin agar tidak mangkal atau menunggu penumpang di bahu jalan yang dapat memicu kemacetan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Ancaman banjir susulan kini menghantui warga Aceh Tamiang. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu membuat warga cemas karena masih trauma banjir tahun lalu.
4: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah Kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 meter hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
5: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Dari kemana nggak trauma kemarin di banjir sampai atas gitu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, kita tunggu-tunggu kan. Lama-lama kan naik terus airnya.
4: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantre air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
6: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu aja bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
7: Untuk hari-harinya gimana, Bu?
6: Itulah beli ikan di cabai, bawang gitu kan. Ya, kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah. Kalau dari pemerintah menanda, katanya udah didata, tapi sampai sekarang nggak dikasih-kasih gitu. Kayak gimana ya?
4: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Menanggapi keluhan warga ini, pihak BPBD Aceh Tamiang menyatakan penyaluran dana tunggu hunian atau DTH tahap 1 hingga 5 sebenarnya sudah tersalurkan. Sementara untuk tahap 6 dan 7, pihaknya sudah mengajukan ke BNPB Pusat.
8: BPBD sendiri sudah melakukan pengusulan untuk DTH 6 sebanyak 851 dan DTH 7 sebanyak 545. DTH tersebut sudah kami usulkan ke BNPB, dan kami belum tahu apa yang saat ini menjadi kendala sehingga belum dilakukan transfer dari pusat. Nah, saat ini BPBD terus melakukan upaya-upaya percepatan untuk penyaluran bantuan.
4: Sementara itu, Dinas Sosial Aceh Tamiang juga menjelaskan bahwa berkas penerimaan manfaat telah disampaikan ke Kementerian Sosial. Namun saat ini masih terkendala oleh proses penambahan anggaran di Kementerian Keuangan. Di tengah bayang-bayang bencana yang bisa datang kapan saja, warga korban banjir hanya bisa berharap agar pemerintah pusat dapat segera merealisasikan janjian bantuan tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Tiga ruang kelas di SD Negeri 3 Sletreng Situbondo, Jawa Timur nyaris ambruk. Bahkan satu ruang kelas harus disanggah dengan bambu lantaran pilar atau atap sudah patah. Akibatnya dua kelas terpaksa digabung membuat aktivitas belajar siswa menjadi tidak nyaman.
9: Beginilah keseharian yang harus dihadapi para siswa di SD Negeri.

0: dari 3 Seletreng, Situbondo, Jawa Timur. Mereka harus belajar dalam bayang-bayang atap yang nyaris runtuh. Kondisi plafon ruang kelas sudah hancur dan atap gedung pun terancam runtuh. Sejumlah bagian atap yang rapuh dan berlubang membahayakan keselamatan siswa. Bahkan, pihak sekolah terpaksa memasang penyangga bambu untuk mengantisipasi atap ambruk. Siswa kelas 2 dan 3 terpaksa berbagi ruang dalam satu kelas. Selain itu, pembelajaran menjadi tidak efektif akibat suasana yang gaduh.
1: Lumayan.
2: Lumayan gimana? Lumayan gak nyaman atau gimana?
1: Gak enak.
2: Gak enaknya gimana?
1: Berisik.
2: Kenapa kok harus bergabung ini, Dek? Kelasnya rusak atau gimana?
1: Rusak.
2: Sudah berapa lama itu urusannya?
1: 1 tahun.
0: Pihak sekolah telah berupaya mengajukan perbaikan. Sayangnya, perjuangan mereka untuk memberikan fasilitas yang layak bagi siswa masih terbentur alasan ketiadaan anggaran.
3: Perbaikan. Kalau pengajuannya itu sudah beberapa tahun yang lalu, namun turunnya dari dinas ya, itu suratnya tercejak 2023.
2: Dan belum ada perbaikan.
3: 2023 kami nunggu sampai sekarang. Kami tetap cari info lagi ke teman atau ke dinas, itu masih nunggu, katanya daftar masih nunggu.
0: Kondisi ruang kelas yang tak layak seperti di SDN 3 Seletreng bukanlah satu-satunya di Situbondo. Dinas Pendidikan mencatat, ada 343 sekolah tingkat SD dan SMP yang kini dalam kondisi rusak. Sementara Pemkab Situbondo berkomitmen menyelesaikan perbaikan ini secara bertahap. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
4: Dua pekerja mengalami luka bakar setelah terjadi ledakan saat proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga ledakan terjadi akibat galian mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah.
5: Peristiwa ledakan terjadi di kawasan putaran BRI Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat kepulan asap dan korban yang terkena dampak ledakan.
6: Terdengar itu pas lagi di bawah sekian meter itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil orangnya hitam gitu mukanya.
7: Yang saya tahu
6: yang satu doang.
7: Satu korbannya ada dua ya Pak?
6: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada patok. Dengar.
8: Ledakannya terdengar ya Pak?
6: Terdengar.
5: Menurut keterangan petugas, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari kejadian ini, dua pekerja yang berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk bisa mendapatkan penanganan medis.
9: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timpor itu dugaannya mengenai kabel listrik.
5: Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan, petugas polisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aji Atmoko, Jakarta.
4: Memprihatinkan, sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah mencari makanan dari tempat sampah. Pemkot Solo akan melakukan penangkaran terhadap 31 satwa tersebut.
10: Sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah terlihat mencari makanan dari tempat sampah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, meski rusa-rusa ini sudah diberi makan satu kali sehari. Minimnya pengunjung dan juga tidak kunjung usainya renovasi di Taman Sriwedari Solo membuat kawanan rusa ini harus mencari makanan tambahan sendiri, termasuk mengais makanan di tempat sampah. Sejumlah pengunjung mengaku prihatin dengan kondisi satwa yang ada di Taman Sriwedari Solo ini.

0: Ya kadang kan kayak ini kan nggak rame terus toh Mas, nggak harus kayak apa nungguin pengunjung juga. Kalau nggak ada pengunjung ya cari makan di mana. Yang ngasihnya cuma pagi, kalau nggak pagi sore, kalau nggak dua kali kalau nggak salah.
1: Wakil Wali Kota Solo Astrid Hidayani Sabtu siang meninjau kawasan Taman Sekretariat. Kedatangannya untuk memastikan pemberian makanan yang cukup serta perawatan dari penjaga bahkan dokter rutin datang untuk memantau kondisi rusa. Namun diakui Astrid memang ada sejumlah rusa yang mencari makan di tempat sampah karena tempat sampah yang terbuka dan mudah dijangkau. Ia bersama jajaran terkait akan membuat penangkaran rusa untuk menjaga kawanan rusa dan meningkatkan daya tarik wisatawan.
2: Ya, dari pengelola sudah diberikan ya Pak ya? Ada diberikan sekali sehari, kemudian ada penambahan volume pakan juga ya, yang sudah disiapkan. Jadi mungkin kemarin juga melihat dari sisi bobot, rusa itu ternyata ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, karena memang dari 31 ekor rusa yang ada di Sriwedari ini variasinya beda-beda, tapi secara umum kita pastikan semuanya sehat, semuanya ada tempat untuk beristirahat, ada bobot untuk makan ya, untuk pangan yang kita juga siapkan, dan seterusnya akan kita benahi dari sisi kawasan.
1: Penangkaran dibuat untuk memastikan ruang hidup yang lebih tertata dan aman bagi satwa, namun tetap memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi sekaligus memberi makan sesuai ketentuan. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
3: Jari seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah harus memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit. Dan masih di Jawa Timur, tepatnya di Kota Mojokerto, petugas damkar juga membantu melepas cincin yang terpasang di kaki seekor burung jalak putih.
4: Sedang asyik bermain, jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya, orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit, namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Laker Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari yang terjepit. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan.
5: Cuman jalannya aja ya.
6: Terus kami bantu evakuasi dengan cara gerinda untuk yang hasil jendela tadi, alhamdulillah bisa dievakuasi dengan aman, dan orang anak tersebut memang informasinya untuk kebutuhan khusus.
4: Di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin, lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
7: Teman-teman langsung melakukan penanganan dengan sangat cepat, dengan waktu kurang lebih 10 menit. Karena cuma besi, Pak, bukan monel atau cincin emas.
4: Burung yang dipelihara oleh Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan pelaksanaan Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan untuk meluncurkan kampanye Pilah Sampah dari Sumber. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir dengan didampingi aktris Cinta Laura yang ditunjuk sebagai Duta Pilah Sampah Pemprov DKI Jakarta.
8: Di tengah ramainya pelaksanaan CFD Perdana di Jalan HR Rasuna Said, Pemprov DKI Jakarta menggelar parade Pilah Sampah sepanjang 1,8 km

0: di kawasan Epicentrum. Kegiatan ini melibatkan komunitas lingkungan, pelaku UMKM, BUMD, serta masyarakat yang turut mengamanyakan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Gubernur Pramono Anung menyebut pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Menurutnya, harus ada perubahan perilaku masyarakat agar persoalan sampah di Jakarta dapat diatasi secara berkelanjutan.
1: Nah, yang apa yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah.
0: Untuk memperluas jangkauan kampanye tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggait aktris Cinta Laura sebagai duta pilah sampah. Pemilihan Cinta disebut berdasarkan komitmennya yang telah menerapkan kebiasaan memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Pemprov berharap keterlibatan figur publik dapat mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
2: Oleh karena itu, sampah itu bukan seharusnya menjadi sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita lagi setelah kita buang ke tempat sampah. Kita harus memikirkan next levelnya, memilah sampah, agar fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Jakarta itu bisa digunakan dengan baik. Mereka dengan sampah yang sudah kita pilah sebagai warga bisa membawa sampah itu ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang. Dan oleh karena itu kehadiranku di sini hari ini adalah untuk mengingatkan semua orang, terutama generasi muda, bahwa ayo kita miliki tanggung jawab.
0: Kampanye pilah sampah juga diramaikan oleh berbagai komunitas peduli lingkungan. Salah satunya pos pelayanan teknologi tepat guna atau pos Yantek yang menampilkan beragam produk hasil daur ulang dari limbah rumah tangga. Mulai dari kostum, lukisan, hingga kerajinan yang dibuat dari kantong plastik bekas.
3: Jadi tugas kita melayani masyarakat, menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di sekitar kita dengan teknologi tepat guna, tentunya ramah lingkungan. Ya, itu. Nah, ini yang kita bawa semua dari kantong kresek. Lukisan juga dari kantong kresek, ini juga kostum dari kantong kresek. Jadi kita mengolah limbah salah satunya, ini hanya salah satu yang dikerjakan pos Yantek, yang mengolah sampah dari rumah berupa kantong-kantong kresek yang tidak bermanfaat lagi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak melihat bahwa sampah yang sering dianggap tidak bernilai masih dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menggelar lomba pilah sampah bagi sektor horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Pemenang lomba akan mendapatkan insentif pajak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
4: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka Rp18.000 per dolar. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan? Selengkapnya sesaat lagi.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Live di CNN Indonesia.
7: Belum selesai tekanan ekonomi.

0: Ekonomi akibat perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan harga barang-barang impor melonjak, kini ditambah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka Rp18.000 per dolar. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan?
1: Tercatat, mulai awal April, harga plastik yang menggunakan bahan baku impor mulai melonjak. Kondisi geopolitik Timur Tengah akibat perang Iran versus Amerika dan Israel otomatis mengganggu rantai pasok bahan baku global. Ditambah, harga minyak dunia pun ikut terkerek naik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini juga telah mencapai lebih dari Rp18.000 per dolarnya. Tak ayal, harga barang-barang impor pun makin melambung. Bagi masyarakat kecil, tak ada pilihan lain selain bertahan hidup. Meski tak menggunakan mata uang dolar, namun mereka merasakan dampaknya secara langsung. Seperti Slamet, penjual es dawet ayu di kota Surabaya, hantaman melonjaknya harga plastik dan gula harus ditelannya sebagai pil pahit. Pria asli Banjarnegara ini hanya bisa bersiasat agar dapur rumahnya terus mengebul. Dia mengurangi volume gelas plastiknya agar tetap bisa mempertahankan keuntungan yang makin lama makin menipis.
2: Cara bertahannya, untuk keinginan kita ke belakang dulu, yang penting untuk dapur tetap ngebul.
3: Oh gitu, pengennya apa? Buat apa?
2: Pengennya sih motor.
3: Buat?
2: Buat keseharian. Kayak untuk belanja atau ke pasar, untuk ya buat jalan sehari-hari.
3: Selama ini pakai apa?
2: Kenapa?
3: Selama ini pakai apa?
2: Masih jalan kaki sih, soalnya di sini masih ngekos.
3: Oh gitu.
2: Ya.
3: Berarti ditahan dulu pengen motor?
2: Tahan dulu, yang penting dapur belakang ngebul aja.
1: Cerita yang sama dialami Khairon. Pria paruh baya penjual keliling alat rumah tangga ini merasakan kondisi ekonomi makin berat. Bisa makan setiap hari sudah merupakan anugerah untuknya. Baginya, menabung adalah sebuah mimpi yang terlalu muluk.
3: Bisa nabung?
4: Nggak bisa, Pak. Sama sekali nggak bisa. Cuma mutar aja. Kadang-kadang ya min, Pak. Penghasilan itu, iya.
3: Kalau pas min gitu gimana?
4: Pas min ya kita nggak kulaan, Pak. Ya cuma saya jual seapa adanya, nanti kalau ada misalnya lebih, ya itu yang saya buat gulaan.
1: Tak berbeda ceritanya dengan Wawan, penjual tahu walik dan pentol keliling yang sudah belasan tahun berjualan ini terhantam berbagai macam kenaikan harga sekaligus. Mulai plastik, tepung, cabai hingga daging dan ayam. Menurunnya daya beli pun dia rasakan. Bagi Wawan, fokus terpentingnya adalah tercukupinya kebutuhan anak dan istri, meskipun dengan laba ala kadarnya.
5: Kalau bertanya sih, kita jualnya agak dikurangin. Skalanya dikurangi dikit, tapi tetap berjalan. Ya, tetap berjualan. Yang penting beras, minyak itu nggak sampai kering. Tetap semangat.
1: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Bu Putri Komalasari mengingatkan bahwa kelompok kelas bawah adalah kelompok paling rentan terkena risiko naiknya dolar terhadap rupiah. Segala hal yang bersentuhan langsung dengan dapur mereka, seperti minyak goreng, gula, tepung, adalah komoditas yang langsung berhubungan dengan nilai mata uang.
6: Kita harus disiplin, pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting itu ditahan, ditekan. Pengeluaran-pengeluaran sifatnya sekunder, tersier itu mulai dipilah mana yang memang benar-benar urgent dan mana yang tidak. Sehingga dengan begitu dia lebih fokus pada ketahanan pengeluaran konsumsi sehari-hari. Untuk kesejahteraan mereka sehari-hari. Untuk pengeluaran operasional bulanan yang mau nggak mau harus dipenuhi seperti makanan, pendidikan, kesehatan. Itu yang harus tetap dilakukan oleh mereka. Itu satu sisi. Ketika ada sisa, mereka harus memperkuat dana darurat mereka, dana cadangan mereka. Mengantisipasi kondisi yang memburuk karena kita ketidakpastian masih cukup tinggi nih sekarang ini.
1: Jika ada dana lebih, segera simpan untuk menjadi dana darurat dengan hitungan hingga 6 bulan ke depan. Jangan lupakan proteksi seperti asuransi kesehatan atau BPJS. Masyarakat juga harus pandai-pandai mencari pendapatan tambahan untuk memperkuat ekonomi keluarga. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat membawa efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Siapa saja yang terdampak, kita akan bahas bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti. Selamat malam, Prof. Telisa, terima kasih atas waktunya.
7: Selamat malam, Mas Iko dan pemirsa CNN.
0: Baik. Prof, kita ingin tanya, bagaimana menurut Anda anatomi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini? Apakah penurunan nilai tukar rupiah didominasi karena faktor eksternal, karena kondisi geopolitik, ada peperangan di Timur Tengah, atau mungkin karena memang di lokal atau faktor fundamental domestik yang memang rapuh begitu, Dok? Prof.
7: Ya, ini adalah kombinasi, multifaktor. Jadi ini bersamaan ya. Jadi kami sudah coba dekomposisi dan sering membahas juga ya di berbagai kesempatan dan diskusi bahwa ketika kita dekomposisi faktor pelemahan nilai tukar rupiah, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu terkait dengan tentunya kita sudah tahu geopolitik, platform, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi fundamental kita sendiri, memang pertumbuhan ekonomi kita bagus, namun dari sisi interest rate diferensial, pertumbuhan uang beredar kita yang tinggi, yang artinya ekonomi moneter kita tuh cukup ekspansif, itu menyebabkan tekanan kepada rupiah. Dan juga interest rate diferensial kita makin tipis, serta terms of trade kita juga yang mengalami penurunan, sehingga menggerus devisa. Nah, kemudian sentimen negatif itu juga berpengaruh, faktor non-fundamental ya, sentimen negatif terhadap kredibilitas kebijakan kita secara makro, karena kan kita banyak sekali isu-isu negatif belakangan. Itu juga mempengaruhi. Jadi, semua faktor itu sebetulnya berpengaruh, cuman kalau di dekomposisi, memang antara internal dan eksternal bisa dikatakan 60% eksternal, tapi 40% itu sebetulnya ada manageable yang bisa kita manage gitu, yang bisa kita kendalikan ya dengan kebijakan-kebijakan. Terutama sentimen negatif sih yang bisa, karena kan kalau sentimen negatif itu ditimbulkan dari kita ya gitu maksudnya. Nah itu respon negatifnya dan seperti apa. Nah jadi artinya, nah kalau yang eksternal kan kita lebih bisa memitigasi resiko saja. Kita bisa secara aktif memitigasi yang internal faktornya.
0: Ya, ya. Prof, salah satu dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini memicu terjadinya inflasi ya. Dari data BPS terbaru kemarin, inflasi Indonesia pada Mei 2026 0,28% secara bulanan atau M2M dan 3,08% year on year begitu. Jika terjadi inflasi, sektor mana saja yang paling terdampak? Kita ingin tanyakan bagaimana kehidupan masyarakat dengan ekonomi rendah atau masyarakat kecil lah begitu. Bagaimana dampaknya, Prof?
7: Sektor yang terkena dampak pasti sektor yang tergantung sama impor ya, dan kegiatan yang terkait dengan luar negeri tentunya yang langsung terkena exposure luar negeri ya. Nah, kan transaksi kita tuh dari sisi perdagangan, investasi, arus modal. Nah, itu semuanya ada kaitannya dengan dolar. Nah, kalau ekonomi itu lebih tertutup, lebih ke sektor domestik, itu dia tidak langsung terpengaruh. Nah, yang langsung directly exposure yang impor. Nah, seperti kedelai misalkan, kedelai itu kan kita impor, nah itu pasti berpengaruh. BBM itu impor juga berpengaruh, cuma pemerintah kan masih menahan di sisi subsidi. Nah terus kemudian juga sektor-sektor yang kena Selat Hormuz juga kan, plastik dan lain sebagainya, itu bersamaan banget, udah double hit ya, dari rupiahnya juga sama dari memang supply-nya terganggu seperti itu. Jadi sektor-sektor yang akan terdampak pasti sektor yang komponen impornya tinggi. Nah seperti mamin kita juga cukup tinggi, industri manufaktur, terutama industri otomotif, farmasi, ya itu plastik tadi itu sangat terpengaruh kepada pelemahan rupiah tadi gitu. Obat-obatan juga, farmasi tadi ya, dan elektronik juga itu sangat terpengaruh seperti itu. Jadi sektor-sektor yang import komponennya tinggi dan investment komponen dari luar negerinya juga tinggi itu yang akan hurting gitu. Nah makanya perlu dimitigasi tadi. Seperti ya, penjual tempe kan sudah mampu ya, pengrajin ya, tempe, harga tempe sudah gitu.
0: Ya,
7: seperti itu.
0: Ya, pelemahan rupiah ini memang mempengaruhi sektor kelangsungan hidup pelaku UMKM yang memang banyak sekali aktivitasnya untuk mengimpor bahan baku begitu ya, Prof ya. Prof, kira-kira kalau dari sektor impor saja ini sudah terdampak, dampaknya bisa buruk. Apakah eksportir kali ini ketika nilai tukar rupiah akan langsung mendapat keuntungan atau tidak selalu diuntungkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah?
7: Jadi secara teori, ekspor-ekspor yang komoditas ini terutama yang akan diuntungkan ya, karena pelemahan rupiah ini biasanya kalau kita belajar dari tahun 1997-1998 kan ekspor coklat, kopi, kakao ya, yang komoditas-komoditas itu biasanya yang cukup sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Kalau industri, eksportir produk industri karena dia bahan bakunya juga impor, dia bisa netral efeknya atau bisa negatif. Tapi kalau komoditas kan dia murni dari pengolahan di domestik kebanyakan misalkan, nah, komoditas-komoditas perkebunan yang itu banyak komponen domestiknya, itu dia akan lebih berpengaruh positif gitu. Tapi tidak semua eksportir, sekali lagi catatannya, eksportir yang komponen impornya tinggi, ya tentu dia lebih netral atau bahkan bisa negatif dampaknya seperti itu. Dan kita jangan lupa, sekarang tuh kan double hitnya bukan cuma rupiah, tapi gangguan rantai supply karena perang. Nah, dunia sendiri kan sedang melambat nih pertumbuhan atau aktivitas ekonominya. Nah, pertumbuhan aktivitas ekonomi yang melambat ini juga bisa mengurangi demand. Jadi belum tentu gitu loh. Ada efek positifnya tetapi belum tentu.
0: Oke, kita ingin tahu nih, banyak masyarakat yang

0: menganggap pelemahan nilai tukar rupiah ini hanya berdampak pada mungkin orang-orang yang ada di pasar keuangan saja yang terdampak begitu. Kita ingin tanya dampak nyata apa yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan rumah tangga? Masyarakat sudah mulai dibawa ke rumah, di lingkungan rumah ketika nilai tukar rupiah melemah, dampak apa yang paling dirasakan paling cepat?
1: Adanya kenaikan inflasi kan tentu menggerus daya beli masyarakat di rumah tangga kan, artinya kemampuan beli masyarakat, sehingga masyarakat mungkin mengurangi kuantitas ya, jumlah dari barang yang dibeli, itu kan lebih diefisienkan lagi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tabungan masyarakat bisa semakin menipis. Nah yang ketiga, nanti efek ketika industri terpengaruh, industri-industri yang berbahan baku impor tadi, kalau dia nggak bisa bertahan, dia menaikkan harga atau kemudian dia tergerus margin keuntungannya, dia melakukan efisiensi. Yang dikhawatirkan kan ini kalau terus ekstrim banget, depresiasinya semakin besar, si perusahaan tuh kan bisa aja dia punya hutang dalam dolar, naiknya biaya bahan baku, ditambah naiknya BBM dan lain sebagainya, dia tertekan double hit, triple hit. Nah, dia bisa aja melakukan efisiensi, pengurangan jam kerja karyawan. Nah, pengurangan jam kerja karyawan kan rumah tangga bisa berkurang pendapatannya, gitu. Nah, ketika rumah tangga berkurang pendapatannya, konsumsinya bisa berkurang, terus kemudian juga daya belinya berkurang tadi. Nah, itu kan akhirnya jadi ada efek negatif yang berkelanjutan seperti itu. Nah, itu yang harus dimitigasi dampaknya, gitu. Jadi, rumah tangga sendiri akan mengalami tentu kenaikan biaya hidup, dan kemudian mereka tabungan akan berkurang, dan ada potensi PHK. Nah itu jadi harus dibicarakan dengan pengusaha bagaimana meminimalisir PHK agar masyarakat kecil tidak terlalu terdampak secara negatif seperti itu. Meskipun memang masyarakat kecil ini ada juga yang positif terutama di sektor pariwisata. Katanya banyak yang memborong ya, seperti ke Batam memborong karena harga barang kita murah. Karena kan kita berlemah bukan hanya terhadap USD tapi terhadap negara tetangga. Jadi Malaysia aja memborong barang di Indonesia, mereka berpariwisata ke Indonesia, pariwisata juga naik. Nah, masyarakat di sektor pariwisata mungkin sekarang sedang merasakan dampak positif, tapi secara keseluruhan masyarakat itu kan terdampaknya cenderung yang ke arah negatifnya, sehingga harus kita mitigasi pelemahan rupiahnya, yang harus kita hentikan atau kita kurangi ya besaran dari pelemahan rupiahnya, agar tadi masyarakat itu tidak terlalu terdampak seperti itu. Okay. Jadi penurunan daya beli atau penurunan tabungan yang mereka rasakan.
0: Okay. Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang melemah ini, kemudian dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat begitu di rumah tangga. Apa langkah bijak yang harus dilakukan sebaiknya oleh kita masyarakat supaya kita tetap stabil, tidak mengalami krisis keuangan rumah tangga begitu? Apa yang harus dilakukan, Prof?
1: Betul. Tadi sudah disampaikan juga ya, ada cuplikan, saya setuju banget bahwa rumah tangga harus semakin cermat dalam pengeluaran-pengeluarannya. Jadi betul-betul pengeluaran yang urgent dan diperlukan itu yang utama, dan pengeluaran yang terkait domestik. Pengeluaran-pengeluaran yang terkait luar negeri itu bisa di-hold dulu, misalkan mau jalan-jalan ke luar negeri, atau melakukan apa yang sifatnya kita pengeluaran ke luar negeri lah, kebocoran devisa. Nah itu dihindari apabila tidak terlalu urgent, kecuali memang berobat, sakit atau lain sebagainya, studi itu kan berbeda ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak terlalu urgent yang sifatnya secondary atau tertiary, nah itu bisa di stop dulu. Terus kemudian yang kedua, rumah tangga harus tadi mencari pendapatan tambahan. Jadi tadi mungkin sektor-sektor yang terdampak positif seperti pariwisata ataupun digital, nah itu dia bisa menambah pendapatan gitu untuk mengkompensasi terjadinya penurunan daya beli karena kenaikan harga. Terus yang ketiga, oh ya, suku bunga naik. Jangan lupa BI rate sudah naik. Nah, ini kan kalau itu ditransmisikan ke dalam suku bunga kredit, nah masyarakat harus mengurangi lah pinjaman-pinjaman yang tidak diperlukan karena bunganya juga naik. Itu akan semakin menekan cicilannya juga kan dari rumah tangga ini. Nah, itu juga jadi harus lebih cermat lagi dalam melakukan pinjaman karena ada kemungkinan kenaikan suku bunga kredit akibat kenaikan dari BI rate. Karena biasanya kan kalau rupiah melemah, salah satu caranya BI menaikkan suku bunga. Jadi masyarakat harus mengantisipasi kenaikan suku bunga. Nah, caranya gimana ya? Mengurangi pinjaman-pinjamannya, entah jumlahnya atau kuantitasnya, kita kurangi atau bahkan tidak sama sekali kita diperlukan sama pinjaman tersebut, seperti itu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah masyarakat sendiri itu bisa berperan sebagai pahlawan devisa, terutama kalau dia eksportir, misalkan punya tabungan dalam dolar dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh panik buying dolar, terus kemudian itu malah nanti rupiah makin melemah seperti itu. Kalau kita beli dolar secara berlebihan, tidak ada underlyingnya kegiatannya, nah itu kita bisa minimalisir seperti itu. Nah dan kemudian pemerintah, masyarakat sendiri mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar itu tadi ya diringankan dalam beberapa hal gitu. Ada restrukturisasi, kalau ingat kita COVID kan ada restrukturisasi pinjaman ya masyarakat itu. Nah mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan restrukturisasi pinjaman karena dalam kondisi sekarang kan kemampuan cicil masyarakat ini juga berkurang. Nah, harapannya dari pemerintah itu ada skema-skema restrukturisasi seperti waktu COVID dulu, karena kan ini masyarakat betul-betul tertekan seperti itu untuk menjaga

0: agar household itu tidak default ya. Rumah tangga ini juga korporasi, bukan cuma rumah tangga, korporasi juga. Karena kan dalam sejarah 97-98 ketika dia tidak melakukan hedging, ya korporasi itu akan bebannya meningkat, dan makanya terjadi waktu itu penutupan pabrik yang ataupun industri yang cukup banyak gitu, karena mereka tidak hedging. Nah, harapannya korporasi hedging sehingga mereka punya utang luar negeri dan lain sebagainya, itu lebih tercover resikonya seperti itu. Karena kalau korporasinya juga menurun, nah itu kan akan berpengaruh ke lapangan kerja. Lapangan kerja ujungnya masyarakat lagi seperti itu.
1: Investasi
0: nggak boleh dimas.
1: Investasi dalam bentuk emas begitu, apakah baik atau tidak di tengah nilai tukar rupiah yang melemah ini, Prof?
0: Kan wajar. Jadi yang penting diversifikasi seperti itu. Jadi nggak emas semua itu nggak boleh, karena itu juga tetap beresiko. Emas tetap ada resikonya, kan sudah ada penurunan harga. Jadi yang penting itu diversifikasi kepada aset-aset yang lebih aman. Jadi kepada aset-aset yang lebih beresiko kita kurangi dulu ya. Seperti saham kan masih volatile. Nah, mungkin itu agak dikurangi dulu, kita benar-benar pilih saham yang blue chip gitu kan. Dan deposito tuh tetap harus, emas juga. Nah, jadi diversifikasi. Jadi don't put your egg in the same basket seperti itu. Jadi jangan menaruh di satu keranjang yang sama dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti kita juga boleh membeli dolar berlebihan, enggak. Kita juga kombinasi aja emas, dolar dan lain sebagainya jika emang ada ya, dan harus mengencangkan ikat pinggang tadi. Dan kita sudah menyiapkan skema-skema untuk menjaga likuiditas tadi ya. A cash is a king biasanya dalam kondisi. Jadi pembelian-pembelian yang nggak perlu, yang nilainya besar itu bisa ditunda dulu. Itu dalam kondisi.
1: Ketika nilai tukar rupiah, kita harus cerdas dan cermat juga mengamati begitu ya. Cara apa yang harus kita lakukan untuk berinvestasi, jangan sampai terlalu berlebihan. Karena tingginya permintaan harga emas juga bisa meningkatkan inflasi begitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut hadir dalam rapat antara pemerintah dan pimpinan DPR RI pada Senin membahas tata kelola ekspor. Dalam kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa aturan gross split atau bagi hasil antara pengusaha dan pemerintah hanya berlaku bagi minyak dan gas bumi. Selanjutnya Bahlil juga menekankan terkait komoditas tambang termasuk batu bara, pihaknya terus mengamati fluktuasi harga global. Ia memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan ketika harga sudah tidak memadai.
2: Tambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya apa? Pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga.
1: Sejumlah dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat berhenti beroperasi sementara sejak Senin hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Hal itu terjadi karena belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah dapur MBG di Cirebon.
3: Di media sosial, beberapa dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon, Jawa Barat. Dapur yang setiap harinya sibuk dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi pada hari Senin tampak sepi. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu. Hal ini terjadi pula pada sejumlah SPPG lainnya di Kota Cirebon. Di wilayah Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon sedikitnya ada 4 dapur MBG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun untuk kebutuhan operasional dapur lainnya.
4: Untuk di wilayah Kecamatan Kejaksan sendiri, itu ada 4 dapur yang tidak beroperasional dimulai hari ini. Karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
5: Berarti mulai per hari ini tidak dapat beroperasi ya?
4: Ya, sebagian SPPG per hari ini ada yang tidak beroperasi karena bantuan pemerintahnya itu belum turun.
6: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktu yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKBG.
7: Sampai sebelumnya seperti apa?
6: Ini baru pertama Pak di dapur kita. Sebelumnya tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan.
3: Sejumlah dapur MBG yang belum mendapatkan pencairan anggaran di Cirebon berharap agar pemerintah dapat segera mencairkan anggaran agar dapat kembali beroperasi untuk melayani ribuan penerima manfaat MBG. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
1: Sementara itu, Badan Gizi Nasional menutup 8 SPPG di Solo karena tidak memenuhi standar IPAL. Wali Kota Solo mendukung upaya yang dilakukan oleh BGN dan terus memantau ke-8 SPPG tersebut. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah melakukan evaluasi besar-besaran di seluruh lini, mulai tingkat kepemimpinan hingga aspek teknik dari pusat hingga ke daerah. Di Kota Solo sendiri sebanyak 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditutup sementara akibat tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sesuai standar. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Respati Ardi menyambut baik upaya yang dilakukan BGN.
8: Nanti kami akan dari Satgas sudah menyampaikan ada 8 yang disuspend dan kita minta untuk memenuhi izin-izinnya terkait lingkungan terutama dan kehigienitas dari dapur. Jadi nanti ketika sudah berjalan dengan baik, nanti kami akan buka kembali. Dan hari ini sudah ada 4 yang komitmen dan 4 yang belum memenuhi. Intinya kami menyerahkan komitmen dari SPPG sehingga pelayanan tidak terganggu nanti ke depannya.
1: Kita ke informasi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan segera membuka 2.843 lowongan pekerjaan sektor padat karya. Lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.
9: Program yang direncanakan berlangsung selama 3 bulan ini menawarkan upah setara UMP DKI Jakarta dan berfungsi sebagai bantalan sosial tanpa mengurangi anggaran sektor kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono saat menghadiri acara pencanangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi saat ini mulai terasa. Pemprov DKI Jakarta menyatakan pembukaan lowongan kerja sektor padat karya ini ditargetkan akan berlangsung mulai pekan depan di masing-masing kantor kelurahan. Jenis lowongan padat karya dibuka diantaranya membersihkan saluran air, mengecat saluran air, hingga pengangkutan sampah.
10: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya karena memang ini adalah program jangka

0: pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun, bahkan malah ditambah. Kenapa itu kami lakukan? Karena bagaimanapun Jakarta ini kan sebagai barometer Indonesia. Apalagi kontribusi Jakarta terhadap GDP itu adalah 16,67%. Dengan demikian cukup signifikan untuk itu.
1: Syarat bagi warga yang hendak melamar lowongan pekerjaan sektor padat karya, yakni merupakan warga berKTP DKI Jakarta dan memang belum memiliki pekerjaan.
2: Dinas lain juga kita minta, tapi kemudian lurah setempat sudah kita kasih tahu kalau ini di sini ada kesempatan pada karya tunai sekian orang. Lalu benar kita minta secara terbuka, syarat cuma satu, tidak boleh untuk orang yang sudah, ya misalkan dia di PJSU dan sebagainya, masa dia kemudian ganti baju, kemudian dia cari sampingan, nggak sanggup mengarahkan itu betul orang yang tidak punya pekerjaan untuk hilang pekerjaan, dan ini sementara.
1: Dua syarat ini ditetapkan agar lowongan pekerjaan yang dibuka benar tepat sasaran, tidak dijadikan pekerjaan sampingan oleh warga yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Hardiansyah Bernadi, Jakarta.
3: Ke informasi lainnya, Minggu sore jemaah haji asal Pinderang, Sulawesi Selatan tiba di tanah air usai menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Kedatangan para jemaah pun sudah dinanti keluarga. Ada yang menarik perhatian ketika para jemaah haji wanita tiba di Masjid Al Munawir Pinderang. Pakaian mereka yang nyentrik membuat suasana penyambutan semakin meriah.
4: Minggu sore, area Masjid Al Munawir di Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan ramai oleh para keluarga jemaah haji. Mereka rela berdesak-desakan agar bisa bersalaman dengan kerabatnya yang baru saja pulang dari tanah suci. Keluarga meyakini bersalaman dengan jemaah yang baru tiba dari berhaji bisa membawa berkah. Yang membuat suasana semakin meriah adalah penampilan para jemaah haji wanita. Mereka tiba dengan mengenakan pakaian gemerlap lengkap dengan berbagai macam aksesori. Wakil Bupati Pinderang Sudirman Bungi menyebut, jemaah haji wanita asal Pinderang tiba di tanah air dengan pakaian nyentrik sudah menjadi ciri khas tersendiri saat musim haji. Hal ini pun jadi penanda semangat sekaligus rasa syukur para jemaah usai menunaikan rukun Islam yang kelima.
5: Yang khas di Pinderang dan Sulsel, baju yang gemerlap-gemerlap mereka pakai itu menunjukkan semangat dan rasa syukur bagi jemaah yang telah menjalankan ibadah haji bisa lancar, bisa selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga. Itu menggambarkan semangat dan rasa gembira mereka.
4: Diketahui jemaah haji asal Pinderang terdiri dari 393 orang dan tergabung dalam kloter 8. Satu di antaranya wafat di tanah suci dan satu jemaah lain masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hasrul Nawir, Pinderang, Sulawesi Selatan.
3: Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.
6: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
6: Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Usia sudah lanjut, banyak ubantu rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
10: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi ya komplikasi terjadi.
11: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
9: Pernah.
11: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
9: Tensi 150.
11: Kolesterol sempat tinggi?
9: Kolesterol pernah tinggi.
11: Di atas 200?
9: 260.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 9 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Iran yang merupakan sekutu Lebanon tidak terima. Sejak Minggu malam, negara itu mengirimkan rudal-rudalnya ke sejumlah wilayah di Israel dan langsung dibalas Israel dengan serangan yang sama.
14: Sirene peringatan bahaya meraung-raung ketika rentetan rudal Iran terlihat di wilayah Yerusalem pada Senin. Di langit Yerusalem, tampak rudal-rudal itu meledak setelah ditangkal oleh roket Israel. Serangan Iran ini bahkan sudah terjadi sejak Minggu malam. Target yang dituju adalah wilayah Israel bagian utara, yaitu kota Haifa dan Aman. Juru bicara militer Israel, Eve Devrin, menyatakan Iran melakukan kesalahan besar dengan menyerang Israel. Dan tak lama kemudian, menurut laporan televisi pemerintah Iran yang dilansir Al Jazeera, Israel meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah target militer Iran di Iran bagian barat dan tengah, yaitu kota Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Kembali pecahnya perang antara Iran dan Israel ini sebenarnya dipicu serangan Israel ke Lebanon sejak Jumat lalu. Padahal Israel seharusnya tengah melakukan gencatan senjata dengan sekutu Iran itu. Bahkan peluncuran rudal Iran menuju Israel mendapat dukungan dari rakyat Iran. Pada Minggu malam, rakyat Iran tampak berpesta ketika melihat sebuah rudal meluncur melesat menuju Israel. Kepala negosiator Iran Mohammad Bakir Kalibah menyatakan pangkalan AS dan aset Israel merupakan target sah menyusul apa yang disebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan serangan ini tidak akan mempengaruhi pembicaraan damai pemerintahannya dengan Iran. Dan bahkan Trump menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memegang kendali atas rencana kesepakatan ini. Trump terus menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke Lebanon dan memberi ruang bagi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang lebih luas dengan Iran. Trump juga menegur Netanyahu dengan kata-kata kasar dalam panggilan telepon dengan pemimpin negara Israel itu pada pekan lalu.
3: Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas tidak menggetarkan Mehdi Taremi dan kawan-kawan akan tampil di Piala Dunia 2026.
1: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun, pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran, Amir Galenoe, mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
15: Terima kasih kedua dari FIFA. شخص آقای اینفانتینو، آقای ماتیوس و آقای کسرا. شاید اگه تلاش‌های این عزیزان نبود ما اینجا نبودیم. ولی گلگی هم داریم. به هر حال تیمی که 21 ساعت رو هواه و قرار 8 روز دیگه مسابقه بده، این رفتارا خوب نیستش.

0: Bertolak ke Meksiko, timnas Iran sempat menggelar persiapan di Turki selama 3 minggu. Pemain Iran pun optimis mereka mampu lolos dari fase grup.
1: طبیعیه که شرایط بدنسازی و شرایط برنامه

0: از این گروه صعود کنیم و من امیدوارم همه بچهای تیمم امیدوارن و چون واقعا شرایط خیلی خوبی الان پشت سر گذاشتیم، شرایط آمادگی خیلی خوبی داریم، تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که در نهایت بتونیم، ما اینجاییم که در نهایت بتونیم که مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
1: Iran dijadwalkan akan memainkan dua pertandingan pertama grup G di dekat kota Los Angeles saat bertemu Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Kemudian pada laga terakhir grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.
2: Sementara itu, tim nasional sepak bola Swedia dan Pantai Gading telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Timnas Swedia tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Dallas-Fort Worth, Texas pada Sabtu. Selanjutnya pasukan Graham Potter menuju Frisco, lokasi yang dijadikan home base mereka. Selain itu Victor Gyökeres dan kolega juga menggunakan fasilitas latihan milik klub Major League Soccer FC Dallas. Swedia yang kini menempati peringkat 38 FIFA akan berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia. Laga pertama Swedia di Piala Dunia 2026 akan bertemu Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Sementara tim asal Afrika Pantai Gading juga telah mendarat di Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu. Para pemain dan official timnas Pantai Gading akan menginap di Hotel DuPont yang dijadikan home base mereka. Frank Casey dan kawan-kawan akan berlatih di pusat latihan milik tim Philadelphia Union. Tim berjuluk Para Gajah ini akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Ekuador pada 14 Juni mendatang.

0: Operasi Patuh 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 dipastikan ditunda oleh Korlantas Polri. Penundaan dilakukan setelah melalui hasil analisa dan evaluasi, operasi ketupat dinilai masih terlalu dini untuk dilaksanakan. Ketika ditemui usai memberikan bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat Senin siang, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjelaskan, operasi Patuh merupakan bagian dari rangkaian operasi Cipta Kondisi yang berkaitan dengan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu pelaksanaannya akan dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan operasi kepolisian menjelang akhir tahun. Meski operasi Patuh ditunda, Korlantas Polri menegaskan upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas tetap menjadi prioritas.
1: Operasi Patuh memang sudah kami sosialisasikan itu ya. Jadi begini rekan-rekan, ada 5 agenda besar operasi di kepolisian khususnya di Korlantas. Yang pertama adalah operasi keselamatan. Itu mendahului operasi ketupat. Setelah operasi ketupat ada operasi Patuh dengan Zebra. Itulah operasi Cipta Kondisi pada saat operasi Natal dan Tahun Baru. Jadi jaraknya masih jauh sehingga operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru.
0: Kita ke informasi lain, sebuah resepsi pernikahan unik terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Selain digelar di area perkebunan, para tamu mendapat pelayanan terapi, sengat lebah, dan menikmati madu alami.
2: Hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Slamet menjadi latar belakang indah dari resepsi pernikahan Wihdi Asmara dan Hastiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di area perkebunan sayur kawasan Guci Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita Tejo Asmoro yang merupakan seorang pawang lebah. Lazimnya sebuah pesta, usai kedua mempelai melakukan ijab kabul, para tamu langsung memberikan salam ucapan selamat dan menikmati aneka hidangan. Namun, yang membuat pernikahan ini viral dan berbeda adalah adanya fasilitas layanan nyeleneh, yakni terapi sengat lebah, serta mencicipi madu murni langsung dari sarangnya.
3: Ingin mencoba berbeda, jadi pernikahannya itu ini benar-benar di tengah sawah. Ya, kalau yang biasanya di hotel di Gunung Perumahan. Nah, ini nanti kami kepada pengunjung, kepada tamu kami, silakan pulang mengambil apa sayuran, apa buah-buahan.

0: Apa bisa aman? Apa kami beri terapi singkat lebang untuk membuat tambah sehat?
1: Menurut sang pemilik hajat, terapi singkat lebang ini sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Sejumlah tamu undangan yang penasaran pun langsung memanfaatkan momen ini untuk merasakan sensasi disengat lebah secara langsung.
2: Pengalamannya sangat indah dan menakjubkan ya.
1: Selain terapi sengat lebah, para tamu undangan juga dimanjakan dengan souvenir dan cenderamata yang tidak biasa. Pihak keluarga membebaskan para tamu untuk memetik dan membawa pulang aneka sayur segar, buah-buahan, hingga bibit tanaman sebagai oleh-oleh. Imam Suripto, Tegal, Jawa Tengah.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
3: Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan Desa Sudirman, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dua orang warga negara asing asal Nigeria ditemukan tewas misterius di sebuah kamar apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Satu orang rekannya yang juga WNA Nigeria ditemukan pingsan.

0: Tangis histeris keluarga pecah saat jasad AH 50 tahun tergeletak bersimbah darah di tepi jalan menuju rumahnya di Desa Sudirman, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban diketahui baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online dan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor. Warga menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah dengan luka parah di bagian leher dan pinggang di tepi jalan Desa Sudirman. Korban sempat meminta pertolongan namun sayang nyawanya tidak tertolong. Tim Inavis bersama Satreskrim Polres Maros langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah korban di Puskesmas Tandra Lili. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat tindak pidana pembunuhan oleh orang tak dikenal. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara polisi masih memburu pelaku.
1: Di bagian leher.
2: Dan saat ini sudah meninggal?
1: Sesuai tadi dari Puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia.
2: Dan katanya driver maksimum, benar ya?

0: Betul, kegiatan hari-hari beliau sebagai driver maksi.
1: Jadi dalam perjalanan pulang mana?
0: Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyang.
2: Penghuni kamar sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan dua jasad pria warga negara asing asal Nigeria. Pria berinisial CD dan I ditemukan tewas misterius di dalam kamar, sementara pria berinisial OS dalam keadaan pingsan dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasih Humas Polres Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan, ketiga penghuni apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat ini ditemukan pada hari Senin malam 1 Juni 2026 lalu. Awalnya seorang teman korban berulang kali mencoba menghubungi para penghuni apartemen tersebut, namun tidak ada respon. Karena khawatir, teman korban yang juga warga negara asing itu kemudian meminta bantuan petugas security untuk membuka unit tersebut. Saat penyelidikan, polisi tidak menemukan narkoba ataupun tanda kekerasan fisik terhadap tubuh kedua korban yang tewas.
3: Menurut keterangan saksi satu tersebut, menghubungi para korban ini tidak ada respon, kemudian menghubungi pihak security dan teknisi untuk membuka apartemen tersebut dan kedapatan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, untuk para korban yang meninggal dunia tersebut dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan.
2: Polisi masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslapor Polri terkait adanya makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menangkap dua warga negara asing asal Rusia yang menyelundupkan narkotika jenis hasis seberat 7,8 kg di Kabupaten Bangli, Bali.

0: Petugas unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk dua orang pria berinisial MJ dan MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Para pengedar narkoba ini tak berkutik setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu yang ditutupi kertas putih. Panitia Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Septian menyatakan, pada pengungkapan pertama, petugas menangkap MJ di Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti 6 paket sabu 4,40 gram serta 1 butir ekstasi. Selanjutnya, petugas menangkap MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti sabu 2,94 gram. Total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 7,34 gram sabu, 1 butir ekstasi, telepon genggam, timbangan digital, dan plastik klip kosong. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu berat barang bukti 4,40 gram dan 1 butir ekstasi. Inisial pelaku MJ, lokasi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu pada tanggal 1 Juni 2026, kami mengamankan kembali terduga pelaku pengedaran narkotika jenis sabu berat barang bukti 2,94 gram yang berlokasi di daerah Tambora, Jakarta Barat, pelaku berinisial MR.
0: Kendaraan yang dikendarai tersangka KK dan SK ini berhasil dihentikan petugas BNNRI di Desa Kayu Bihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat digeledah, petugas di dalam mobil rental tersebut ditemukan narkotika jenis hasis yang disimpan dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan bermula dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya tas koper berisi narkotika jenis hasis asal Thailand yang dibawa penumpang kakak seorang perempuan WNA asal Rusia. WNA Rusia ini diketahui melanjutkan perjalanan menuju Bali dengan menggunakan mobil rental. Usai menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka dijemput seorang laki-laki SK yang juga WNA Rusia. Mengetahui diikuti petugas, kedua tersangka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan sempat menabrak beberapa warga yang melintas di jembrana. Pengejaran tersangka jaringan narkotika Rusia tersebut baru berhasil dihentikan di Dusun Kayang Kayu Bihi, Bangli.
2: Pelaku berjumlah dua orang warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun.

0: tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg.
1: Tim Patrakompi 2 Batalion Developer Satbrimobda Metro Jaya menangkap dua pemuda yang sedang bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. 6 klip tembakau sintetis ditemukan petugas. Selain itu, satu unit telepon genggam serta satu unit sepeda motor juga diamankan.
2: Berhasil diamankan dua terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
1: Kini kedua pelaku menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang residivis curanmor babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Subang mengungkap kasus curanmor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Tiga pelaku yang ditangkap ternyata baru lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.
4: Seorang residivis pencurian sepeda motor berinisial A babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di kawasan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu malam. Beruntung, pelaku diselamatkan dari amukan massa usai petugas dari Polsek Jawilan yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek. Penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan korban yang kehilangan sepeda motor Matic miliknya, sehingga korban langsung berteriak dan memberitahu warga lainnya yang berada di sekitar perkampungan Junti, Jawilan. Saat melakukan penyisiran ke sejumlah jalan tikus, warga memergoki pelaku yang sedang mendorong motor hasil curian. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, alat kunci ganda, obeng, serta sebuah plat nomor palsu.
5: Kami menemukan beberapa orang yang dicurigai melakukan tindakan pencurian terhadap satu unit kendaraan bermotor. Sehingga anggota di lapangan melakukan pengejaran dan penindakan penangkapan dibantu oleh warga sekitar. Sebagai barang bukti, telah diamankan satu unit kendaraan bermotor serta ada beberapa obeng yang digunakan kunci ganda yang digunakan untuk merusak dari kunci kendaraan tersebut. Dan ditemukan juga di lapangan plat nomor atau nopol yang digunakan untuk mengelabui para petugas.
4: Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua rekan pelaku yang melarikan diri. Petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya yang diparkir di garasi rumah di Jalan MT Haryono, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang pada Kamis dini hari lalu. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di wilayah Cigadung, Kecamatan Subang. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Subang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga melakukan pencurian dengan memanfaatkan duplikat kunci kontak kendaraan. Para pelaku juga ternyata baru lulus dari sekolah tingkat SMK.
6: Operasi dari ketiga pelaku sudah melakukan rencana mengambil motor korban yang bekerja sebagai karyawan di rumah neneknya. Kemudian tiga pelaku duplikatkan kunci motor milik korban dan mengambil motor korban pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 04.30 WIB. Dengan cara diambil di garasi korban, kemudian motor hasil curian distep oleh pelaku FR dan AFR dari gang depan rumah korban menuju jalan raya.
4: Saat ini Satreskrim Polres Subang masih mendalami peran masing-masing pelaku serta menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dan masih dari Papua, petugas juga menangkap seorang pria yang berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial YM yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. YM ditangkap berdasarkan laporan polisi pada tanggal 11 Maret 2026 terkait kasus penembakan yang merewaskan Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia, di area Gapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Setelah diamankan, YM langsung dibawa ke Polsek Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.
7: Telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia.
4: Masih dari Papua, aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi membekuk seorang pria berinisial YK yang diduga berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua. YK ditangkap di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Sabtu 6 Juni 2026, sekitar pukul 13.16 WIT. Berdasarkan hasil penyidikan, YK diduga berperan sebagai kurir atau perantara distribusi senjata dan amunisi. Pada awal Maret 2026, ia diduga menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi dari seorang pria berinisial B di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura.
7: Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
4: Berdasarkan data Satgas Damai Kartens, hingga awal Juni 2026, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Aparat juga berhasil menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia yang ditemukan dalam kondisi berkarat dan tanpa popor. Ari Bagus Purnomo, Papua.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal dugaan keracunan, melainkan dugaan korupsi. 3 pimpinan Badan Gizi Nasional telah ditetapkan sebagai tersangka. Publik pun berharap program dengan anggaran besar ini dapat berjalan bersih dan tepat sasaran. Informasinya sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sebesar 265 triliun rupiah dianggarkan untuk program makan bergizi gratis yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala program yang besar ini menuntut tata kelola dan pengawasan yang kuat. Untuk menunjang pelaksanaannya, pemerintah menargetkan 21 ribu dapur MBG atau SPPG yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan kepada penerima manfaat. Namun, program ini tercoreng setelah 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka diduga melakukan markup dan menerima keuntungan dari yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Kasus ini memicu kekecewaan publik dan memunculkan tuntutan agar MBG dikelola lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
1: Uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG anak-anak.
2: Kalau MBG, kalau seperti di janji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat gitu loh. Tapi kalau sekarang harus dipaksakan untuk semua, itu masih belum.
0: Ahli hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun L. Guyani menilai kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN hanyalah satu bagian dari persoalan. Menurutnya, desain dan tata kelola program MBG secara menyeluruh juga perlu menjadi bahan evaluasi.
3: Oke, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini. Kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang, atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan, bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum, tapi yang keliru adalah desain dan skenarionya, bukan soal penegakan hukum.
0: Harapan akan program MBG lebih efisien dan efektif pun direspons Badan Gizi Nasional. Pejabat Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang dalam konferensi persnya pada Kamis sore 4 Juni mengungkapkan untuk pembukaan dapur MBG atau SPPG baru akan dihentikan sementara. Nani juga menyebut distribusi makan bergizi gratis juga akan difokuskan kepada daerah tertinggal.
4: Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
0: Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendata total jumlah kerugian negara akibat ulah korupsi Dadan Hindayana dan 2 mantan pimpinan BGN lainnya. Dalam konferensi persnya pada Kamis sore, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: putusan KAK pengadaan barang dan jasa pada bagian tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan.
1: Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah

Penangkapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN mengagetkan publik bahwa terdapat celah dugaan tindak pidana korupsi pada program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, pengganti mayoritas pimpinan di BGN juga dianggap sebagai momentum perbaikan tata kelola yang telah lama menjadi perhatian publik. Lalu apakah pergantian figur pimpinan di BGN akan mampu menyembuhkan masalah struktural yang menghambat implementasi MBG di lapangan? Atau jangan-jangan hanya sebuah rebranding permukaan tanpa pembenahan fundamental program makan bergizi gratis? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Untuk itu, kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang.

0: Baik, akan langsung saya perkenalkan 5 orang narasumber yang hadir di studio. Pertama dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni analis senior dari Drone Prit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam.
1: Malam, Bram.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya adalah ekonom dari Selios Media, Wahyudi Askar. Mas Media, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir, Mas Media. Dan berikutnya adalah pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam.
3: Malam, Mas Bram.
0: Terima kasih. Saya bergeser ke sebelah kanan, ada juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligen. Mas Rio, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir kembali. Dan kelima, analis komunikasi politik, Henry Satrio. Bang Hen, selamat malam.
5: Selamat malam, Bram.
0: Baik, selain 5 orang narasumber, ada 1 yang bergabung dari sambungan luar studio, yakni juru bicara Kemenko Pangan, Surya Genta Akmal. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Surya.
6: Selamat malam, Mas Bram.
0: Baik, sudah bergabung sama kami. Terima kasih, Mas Surya. Nanti saya ke Anda. Pertama, saya akan ke Mas Media terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kemudian 4 pimpinan, kemudian 3 dicopot dan ditangkap, dan sekarang sudah ada penggantinya, sudah ada kepala baru, 2 wakil baru, apakah kita bisa berharap bahwa pelaksanaan MBG akan lebih baik, atau ini hanya ganti aktor saja?
2: Pertama, kita perlu tanyakan kepada pemerintah, sebetulnya identifikasi masalahnya seperti apa. Kalau bangunan rumah itu bocor semua, mulai dari pondasi, atapnya, kemudian kita ganti mandor, jelas nggak cukup.
0: Oke.
2: Ya harus ganti total, yang salah adalah pondasi kebijakannya. Karena kalau kita lihat sejak awal kebijakan ini disusun, itu memang nggak ada yang match antara ambisi politik, kapasitas implementasi, dan anggaran fiskal kita. Sehingga sekarang ketika semua sudah berantakan, ini praktis sudah 1 tahun lebih ya. Kemudian ada yang ditangkap, korupsi. Sebetulnya bagi saya makna kesedihan Pak Presiden itu nggak ada makna apa-apa.
0: Oke, saya dalami. Berarti yang salah, anggaplah begitu, 3 orang terduga yang sudah ditangkap dan menjadi tersangka, atau kemudian ada celah yang membuat 3 orang tadi bisa melakukan itu?
2: Korupsi itu pasti ada hulunya ya, penyebab kenapa itu bisa terjadi. Dan menurut saya hulunya itu adalah desain kebijakannya. Kita tahu supervisi kebijakannya lemah, tata kelolanya, termasuk juga desain kebijakannya yang tersentralisasi. Dan kita tahu banyak sekali konflik-konflik pentingan, baik itu di yayasan, dapur, dan lain-lain.
0: Oke, jadi soal afiliasi itu menurut Anda menjadi masalah fundamental?
2: Iya, tentu saja. Karena anggarannya bombastis sekali. Jadi MBG ini kombinasi dari 3 hal. 1, anggarannya besar. 2, transaksinya harian. Dan 3, konflik kepentingannya besar sekali. Jadi ini ladang rente yang sangat mewah bagi para pemburu rente itu. Dan bagi yang bisa memanfaatkan kondisi ini, transaksinya harian dan konflik kepentingan. Dan kemudian kita menyaksikan hari ini banyak yang terindikasi korupsi. Dan ini baru di level pusat, kita belum bicara di level daerah ya.
0: Pertanyaannya ladang rente atau kemudian berpotensi diselewengkan?
2: Sudah diselewengkan, uangnya sudah hilang. Makanya pertanyaan saya, ketika korupsi itu sudah terjadi, menurut hemat saya, mungkin udah Ferry bisa lebih menjelaskan, uang publik, uang negara itu sudah hilang. Maka sebetulnya mitigasi korupsi itu harusnya dari awal, bahkan sebelum kebijakan itu diketok. Itu kenapa 6 bulan sebelum MBG itu diluncurkan, kami sudah bikin studi. 1, jangan pernah melakukannya secara tersentralisasi, melibatkan vendor-vendor besar, dan kemudian fokus pada yang membutuhkan. Tapi itu kan nggak dilakukan. Dan sekarang Bu Nani bilang kita akan tingkatkan kualitas, fokus pada yang membutuhkan. It's been 1.5 years.
0: Oke, baik.
2: Dan uang negara sudah hilang. Sayangnya begitu.
0: Tahan di situ. Mas Rio, tanggapan Anda?
4: Mas Bram, ya pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Partai Gerindra merasakan segala bentuk kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan kami pun merasakan hal yang sama. Bahwa program yang sesungguhnya dicetuskan untuk 2 hal, Mas Bram. Yang pertama adalah dalam jangka pendek kita bisa menggerakkan perekonomian lokal, memberdayakan petani dan nelayan lokal kita, mempekerjakan pekerja-pekerja lokal di dalam dapur-dapur, meningkatkan taraf ekonomi mereka, dan dalam jangka panjang ini merupakan investasi terbesar untuk sumber daya manusia kita.
0: Jadi menurut Gerindra sebetulnya itu memaksimalkan pekerja lokal, sumber daya lokal dari masing-masing.
4: Dalam jangka pendek itu tentu saja adalah dampak ekonomi yang tercipta, dan dalam jangka panjang lebih penting lagi adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi untuk program yang dicetuskan dengan misi yang seperti itu, kami juga merasakan kekecewaan dan kemarahan yang sama. Bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi seperti yang sudah diketahui publik hari ini.
0: Tapi kalau menurut Mas Media salah dari awal kemudian, tidak dibenahi sebelum diketok kebijakannya?
4: Jadi begini, kami memahami bahwa pada saat program ini dijalankan, sudah ditetapkan guardrails atau safeguards, memang tujuan utamanya adalah memitigasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, termasuk penyimpangan-penyimpangan, bukan hanya dari segi korupsi, tapi juga penyimpangan dari tata kelola, penyimpangan daripada SOP penyiapan makanan itu sendiri, sampai delivery makanan itu sendiri. Dan dengan kenyataan yang kita lihat hari ini, bahwa tertangkapnya puncak pimpinan daripada BGN, dan kami berharap itu tidak berhenti di situ. Tapi investigasi ini kami dorong, Partai Gerindra akan mendorong dan mengawal agar proses hukum tetap berlanjut sampai ke akar-akarnya. Okay. Tentu saja dengan hal yang sudah terreveal hari ini, kita sama-sama menyaksikan bahwa memang guardrails yang sudah ditetapkan di awal ini tidak berjalan dengan sempurna. Maka daripada itu, kami merasa bahwa ini merupakan momentum. Momentum di mana kita harus melakukan reformasi yang radikal terhadap dua hal, Mas Bram. Pertama adalah bagaimana kedepannya tata kelola ini diperketat, lalu yang kedua adalah bagaimana kedepannya pengawasan ini juga harus diperketat.
0: Oke, Mas Rio, saya masuk di situ. Ini kegagalan sistem mitigasinya atau malingnya lebih pintar?
4: Jadi begini, kalau kita lihat SOP-SOP sudah didesain. Sebagai contoh, Mas Bram, ketika dalam penunjukan SPPG, itu sudah ada SOP yang ditetapkan titiknya harus di mana, radiusnya berapa kilometer, bangunan harus seperti apa, sarana prasarana seperti apa. Hal-hal tersebut sudah dijalankan. Juga ada intervensi teknologi. Okay. Kita menggunakan pada saat itu digitalisasi, juga terdapat ada audit tim internal. Tapi toh betul, akhirnya terjadi adalah memang penyimpangan-penyimpangan ini tetap terjadi. Nah, ini menjadi masukan buat kami semua, dan terutama kami akan terus mengingatkan pemerintah bahwa kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan ini. Okay. Bahwa kedepannya apa yang tata kelola yang sudah disiapkan, SOP yang sudah disiapkan, manakala itu dirasa tidak cukup untuk memitigasi penyimpangan-penyimpangan terjadi, maka ke depan ini harus disempurnakan.
0: Oke, berarti saya sebagai awam menganggap ini belum terpikirkan ketika awal mengetok kebijakan ini, bahwa apa yang terjadi hari ini belum ada mitigasinya hingga kemarin terjadi.
4: Jadi tidak tepat saya rasa kalau di framing seakan-akan tidak terpikirkan. Karena bukan seperti itu.
0: Saya konfirmasi sifatnya. Nah,
4: jadi begini, pada saat awal itu kan kita sudah menggunakan digitalisasi dan juga SOP-SOP yang dibentuk. Harapannya tentu saja ini semua sudah cukup untuk memitigasi segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang pada awal terpikirkan.
0: Okay.
4: Nah, tetapi dalam perjalanannya, di mana ini terjadi penyimpangan, bukan hanya dari tata kelolanya saja, tapi juga dari kita berbicara penyiapan makanan yang juga memang selama ini belum sempurna. Ini semua harus menjadi catatan-catatan perbaikan. Okay. Tapi tentu saja, kalau kita berbicara sebagai sebuah sistem, tidak mungkin ada sebuah sistem yang sempurna 100% bisa bulletproof dari day one.
0: Baik.
4: Dan ini harus kita jadikan sebagai momen untuk refleksi bersama-sama ke depannya agar tata kelola ini diperbaiki, pengawasan diperbaiki, dan yang lebih penting, Mas Bram, tujuan utama daripada program makan bergizi gratis ini betul-betul dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat.
0: Oke,
4: baik di jangka pendek maupun untuk jangka panjang untuk investasi di human capitalization kita.
0: Oke, Mas Ferry, saya minta tanggapan Anda. Tidak ada sistem yang sempurna.
1: Ya, sedari awal sih sebenarnya bukan soal program ini sempurna atau tidak, tapi tidak direncanakan dengan baik. Kalau bersandar ke Undang-Undang 25 tahun 2004 ya, tentang perencanaan pembangunan nasional, sebuah program itu kan harus melalui proses perencanaan. Apa itu perencanaan? Sebuah proses untuk menentukan tindakan yang mempertimbangkan masa depan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Nah, program ini anggarannya luar biasa besar ya, menguras sumber daya keuangan negara yang boleh dikatakan tidak ada pilotingnya sama sekali. Media dan teman-teman kan melakukan pemantauan ya. Ini program sedari awal memang cukup dadakan. Kenapa? Karena tidak ada alat ukur seluruh elemennya. Misalnya kalau kita menyarankan ada undang-undang misalnya ya, undang-undang makan bergizi gratis agar seluruh aturan dibuat dulu, baru dilakukan piloting.
0: Oke, payung hukum ya, maksudnya ya.
1: Payung hukumnya ada, piloting percontohannya juga ada. Jadi tidak ngasal gitu ya, tidak sekedar semangat. Nah, apa yang terjadi hari ini ketika terbukti ini dikorupsi, sebenarnya gara-gara program ini direncanakan tanpa perencanaan dan ugal-ugalan. Nah, sekarang kalau berkaca dari yang ada, harapan kita kepada Presiden sebenarnya segera sementara waktu menghentikan program ini. Melakukan evaluasi yang serius. Menyusun lagi rencana secara baik agar ke depannya tidak terjadi hal yang sama.
0: Oke, mengganti pimpinan belum cukup menurut Anda?
1: Belum cukup. Karena bagi saya ini kalau diperhatikan Mas Bram dalam berbagai kasus korupsi. Korupsi itu kejahatan yang tidak sendirian. Dia berkelompok, nggak juga mungkin tiga orang. Dengan anggaran sebesar ini, pencuriannya pasti berjamaah gitu ya. Dan itu potensial melibatkan banyak lini.
0: Oke.
1: Jadi lini ini belum selesai. Bayangkan ada 3 pimpinan, apakah mereka bisa ngorupsi sendiri? Enggak, itu pasti lapis bawahnya banyak. Nah, begitu mereka ditahan, lapis bawah ini masih bekerja. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bu Nani untuk memperbaiki dengan struktur korupsi yang sudah ada tidak akan memberikan dampak apapun.
0: Oke, kalau Mas Tio bilang Gerindra tadi akan mendorong lebih tidak hanya tingkat
1: Gerindra orang. Kan
0: mungkin atau tidak?
1: Gerindra kan yang mana? Yang eksekutif atau legislatif? Gerindra ini ada percampuran nih. Kadang jadi eksekutif, kadang jadi legislatif. Kalau dia tugas legislatifnya, dia akan melakukan pengawasan. Konsep pengawasan memastikan ada gambaran untuk dilakukan evaluasi.
0: Oke.
1: Gerindra menurut saya sebagai support system eksekutif, mereka ingin mengeksekusi ini dan harus berhasil. Nah, yang Gerindra yang mananya? Bagi saya kalau mau diperbaiki, Gerindra harus terlibat di ruang eksekutifnya. Jangan kerja-kerja eksekutif bercampur dengan kerja-kerja legislatif sebagai pengawas. Jadi di titik ini kalau Gerindra betul-betul ingin sukses, hentikan dulu evaluasi secara matang, baru eksekusi kembali.
0: Okay.
1: Kalau tidak, saya takut Gerindra akan termakan omongan 2 kali. Membela habis-habisan ternyata dikorup. Sekarang mau dievaluasi, ternyata tidak betul-betul dievaluasi, korup lagi, nanti yang rugi Gerindra juga.
0: Oke, Mas Rio, tanggapan Anda?
4: Jadi begini ya, pertama memang kalau kita berbicara dari struktur eksekutif, tidak ada lagi istilahnya di eksekutif itu menteri dari partai mana. Ketika sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan di eksekutif, maka individu tersebut terlepas dari apapun partainya maupun non-partai politik, itu harus bekerja sebagai pembantu presiden untuk kepentingan merah putih.
0: Okay.
4: Presiden pun adalah sebagai kepala negara, bukan sebagai ketua umum daripada partai politik tertentu. Partai Gerindra dalam hal ini memiliki representasi yang resmi di dalam parlemen. Kita berbicara ada di level DPR RI, ada juga di level DPRD, baik provinsi maupun kota kabupaten. Salah satu fungsi daripada tugas legislasi kami adalah selain membentuk undang-undang, baik di tingkat DPR RI maupun DPRD, adalah melakukan menjadi mitra pemerintah untuk melakukan pengawasan-pengawasan.
0: Oke, tapi pengawasan yang Mas Ferry sebutkan tadi sudah terjadi atau dilakukan dengan baik?
4: Jadi selama 1 tahun terakhir ini, kalau kita pantau, BGN itu kan merupakan mitra dari salah satu komisi di DPR, itu terutama spesifiknya adalah Komisi 9. Komisi 9 telah anggota terutama dari fraksi Partai Gerindra, telah berkali-kali bukan hanya melakukan rapat dengar pendapat atau raker dengan kepala BGN pada saat itu, tapi anggota-anggota Partai Gerindra itu turun langsung ke lapangan, mengecek SPPG-SPPG.
1: Berarti gagal semua kan proses pengawasan
4: jadi,
1: itu Mas?
4: Jadi begini Bang
1: Ferry. Karena itu terjadi korupsi kan?
4: Jadi begini Bang Ferry, temuan-temuan itu sudah didapatkan.
1: Okay.
4: Dan memang sebagai pengawas daripada pemerintah.
1: Gerindra yang melaporkan kejadian korupsi itu.
4: Tentu saja kami mengingatkan kepada pemerintah.
1: Okay.
4: Dan bukan hanya dari kita level berbicara anggota legislatif, tapi juga kader-kader kami.
1: Nah, pertanyaannya data bahwa
4: sampai ke akar
1: perilaku koruptif dari BGN itu berasal dari data-data pengawasan teman-teman Partai Gerindra.
4: Jadi kalau kita share, Pak Ferry, Bang Ferry, banyak penyimpangan yang memang kita temukan.
1: Oke. Okay.
4: Mulai dari tata kelola penyiapan bahan baku, penyimpanan makanannya, daripada deliverynya. Juga ada juga beberapa titik-titik yang kami rasa memang awalnya tidak sesuai. Jadi ini merupakan kumulatif daripada temuan-temuan.
0: Oke, okay, tapi dan butuh kami, waktu 1 tahun lebih
4: nah,
0: kemudian
4: dan kami
0: kejaksaan bergerak.
4: Dan kami mengapresiasi bahwa ketika laporan-laporan ini masuk dan akhirnya sampai kepada tingkat presiden

0: sama sekali tidak melakukan tebang pilih, tidak melakukan intervensi, bahkan beliau memerintahkan langsung kepala PPATK dan juga kepala BPKP untuk melakukan investigasi menyeluruh. Karena untuk sebuah kasus hukum itu naik, kasusnya harus ditemukan bukti yang konkret. Dan itu yang beliau lakukan. Dan beliau melakukan zero intervention terhadap kasus hukum ini. Siapapun individu tersebut, mau dari partai sendiri atau dari partai manapun, kalau memang itu bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku, maka tanpa ada kompromi presiden akan melakukan tindakan tegas, dan itu yang beliau lakukan dan kami apresiasi. Okay. Tapi sekali lagi Mas Bram, ini tetap harus menjadi catatan bahwa ini merupakan luka bagi kita semua yang harus kita perbaiki bersama-sama agar kedepannya kembali lagi. Tujuan daripada MBG, banyak sekali anak-anak kita yang belum pernah, jarang sekali makan daging. Mungkin makan daging hanya setahun sekali. Jadi ketika ini tujuan ini benar-benar terlaksana dengan baik, maka insya Allah Mas Bram, dampaknya baik ekonominya maupun dampak investasi kepada human capitalnya itu bisa kita capai.
1: Okay. Saya perlu respon sedikit Mas Bram. Sedikit. Ini bukan soal kita tidak setuju orang makan daging atau tidak ya. Ini soal program harus terencana dengan baik. Dari awal teman-teman sudah memperingatkan bahwa satu, ini potensial korup. Tidak terencana, ada potensi akan orang akan keracunan. Dan itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman partai, memastikan agar tidak berulang peristiwa. Keracunan berulang-ulang terjadi. Begitu keracunan, sebenarnya indikasi korupsi sudah ada. Karena proses yang tidak sehat itu pasti ada korupnya gitu kan. Nah ini kan tidak didengarkan oleh pemerintah dalam hal ini BGN, dan teman-teman tidak merespon cepat di parlemen untuk memastikan program berjalan dengan baik. Jadi jangan dihibur kami dengan ini makanan banyak orang yang perlu makan daging dan segala macam, tapi hibur kami memastikan program ini akan berjalan dengan benar. Nah satu-satunya cara terbaik menurut saya, kebetulan negara sedang butuh uang, hentikan dulu supaya ini Pak Presiden juga selamat soal anggaran yang ada, juga memastikan orang akan menerima dampak dengan baik. Jadi ini egonya pemerintah nih, sudah banyak problematika tapi tidak mau juga menghentikannya.
2: Oke, singkat Mas Rio.
0: Jadi dua hal Mas Bram. Pertama saya agak sedikit tidak setuju dengan Bang Ferry.
1: Sedikit saja yang banyak
0: terkait.
1: Setuju ya.
0: Jadi ada bagiannya saya setuju pasti. Ya. Karena sesuai dengan hasil yang kita lihat ada penyimpangan, tentu saja ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Karena kalau semuanya berjalan dengan baik kan tidak mungkin kita lihat kasusnya. Jadi ada yang saya setuju tapi ada yang saya tidak setuju Bang Ferry. Jadi ketika tadi Bang Ferry bilang tidak ada perencanaan, mungkin di situ saya tidak setuju. Perencanaan ada. Tapi apakah perencanaan itu sudah dilakukan dengan optimum? Kalau sudah optimum
1: mas,
0: tidak,
1: kalau data
0: tidak
1: ada konsep pemerintahannya Mas. Kalau jadi, ada perencanaan ada datanya di Bappenas Mas.
0: Jadi begini Bang Ferry. Ketika BGN ini diluncurkan melalui Perpres 83 tahun 2024, itu sudah salah satunya turunannya adalah BGN memiliki juknis-juknis, ya kan? Tata kelola. Apakah sempurna? Tentu saja tidak. Nah ini yang kita bilang, perencanaan itu sudah ada, guardrails itu sudah ada, tapi memang ketika pelaksanaan tidak berjalan sempurna.
2: Oke. Okay.
1: Nah, lalu baik. Poin kedua. Sorry, ini bagi saya fatal.
0: Poin kedua,
1: mas, sorry. Peraturan perencanaan yang Anda sebut sebagai perpres itu peraturan teknis. Payungnya nggak ada undang-undangnya. Kalau tidak ada undang-undang, tidak ada naskah akademik. Naskah akademik itu mengukur proses tahapan perencanaan dengan baik. Di naskah akademik ada yang namanya regulatory impact assessment. Mengukur dampak ekonomi, dampak bagaimana ini dilaksanakan, itu yang nggak ada.
2: Oke, okay, Mas Ferry, Mas Rio.
0: Jadi begini, kalau kita berbicara pengukuran dampak, ini bahkan bukan kata kita. Jadi ini bukan untuk menigit apa yang Bang Ferry sampaikan, tapi program ini bukanlah program yang pertama kali dilaksanakan di dunia, itu baru di Indonesia. Kalau kita berkaca pada studi yang dilakukan oleh World Food Program dan juga oleh Rockefeller Institution, itu kajiannya sudah ada. Setiap dolar yang diinvestasikan itu bisa menghasilkan imbal balik antara 5 sampai 30 kali lipat. Dan indikator matriksnya berbagai hal.
2: Oke, mulai dari berapa lama?
0: Mulai dari partisipasi, itu ada yang jangka pendek, jangka panjang.
2: Oke.
0: Mulai dari yang jangka pendek, menggerakkan ekonomi lokal, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kehadiran, prestasi akademik, sampai yang jangkanya sangat panjang 5, 10, 15 tahun adalah human capitalization meningkat ketika anak-anak kita masuk ke dalam.
3: Saya boleh sampaikan.
2: Oke. Tahan dulu, Bapak-bapak sekalian tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu usai jeda berikut ini. Kami lanjutkan, tetaplah bersama kami di Prime Plus.
4: Izin break sebentar.
5: Sorry, lagi flu nih.
6: Minum dong Ultraflu. Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
5: Flu reda.
6: Lega rasanya dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya ke Mas Surya terlebih dahulu. Jadi Kemenko Pangan melihatnya seperti apa kemudian? Kalau ada pergantian pucuk pimpinan di BGN, tapi publik melihat payung hukumnya ternyata yang lebih penting. Apa tanggapan Kemenko Pangan?
7: Baik, terima kasih banyak Mas Bram. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya tentu Mas Bram dan Bapak-bapak yang ada di studio. Perhatian publik yang besar ini tentu ini adalah bukti bahwa kita semua peduli pada masa depan anak-anak bangsa kita. Dan kami di sini memandang bahwa evaluasi ini sebagai langkah krusial untuk bersih-bersih program. Tadi Mas Media sudah mentionin di awal. Agar tentu program ini berjalan di atas fondasi yang benar. Jadi dalam arti kita memperkuat tata kelola di situ, meningkatkan kualitas di sana, kualitasnya itu adalah kualitas dari implementasinya, dan juga memastikan sinkronisasi antar lembaga itu bisa berjalan lebih optimal. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Bram adalah bagaimana terkait dengan pergantian, pergantian kepemimpinan ini harus dilihat sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola itu sendiri. Jadi ini bukan lagi tentang sekedar pergantian figur Mas Bram. Jadi pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa program MBG ini berjalan semakin efektif. Jadi harapannya tepat sasaran dan memiliki tentu dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah ini juga yang sekaligus mencerminkan bahwa pemerintah mendengar berbagai masukan publik, baik berupa kritik, evaluasi, maupun aspirasi di situ. Nah, program makan bergizi gratis ini kan program strategis yang menyangkut jutaan anak Indonesia, penerima manfaatnya. Karena itu, setiap evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus menjadi momentum pertama untuk memperbaiki tata kelola. Sepakat tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di studio. Kemudian memperkuat pengawasan yang ada. Dan kemudian meningkatkan akuntabilitas. Dan mungkin yang terakhir adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran itu benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang ada. Ya tadi udah Ferry menyoroti terkait itu. Di sini pemerintah ingin menunjukkan bahwa ketika ditemukan persoalan, respon yang dilakukan itu bukan menutup-nutupi, tetapi mencoba melakukan koreksi dan pembenahan. Justru dari proses inilah kepercayaan publik itu dapat dibangun kembali.
2: Oke, Mas Surya, nah, saya masuk di situ, Mas Surya. Saya ingin dalami dulu, terlebih dahulu. Jadi supaya kita diloncat ke hal lain, tapi maksudnya begini. Jadi artinya menurut Kemenko Pangan, apa yang ada sebagai dasar itu sudah cukup, hanya implementasi pelaksanaan yang harus dibenahi.
7: Ya, jadi yang harus menjadi fokus kita sekarang Mas Bram, ini adalah memastikan bahwa program ini bisa berjalan semakin baik, semakin transparan, dan tentu semakin tepat sasaran, seperti yang kita harapkan bersama.
2: Oke, jadi kalau kemudian dianggap tadi Mas Ferry, Mas Media mengatakan bahwa payung hukumnya diperjelas, dasarnya diperjelas dulu sebelum kemudian kebijakan dijalankan, menurut Kemenko Pangan, pelaksanaan yang salah?
7: Ya tentu sama seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman Uda Ferry Amsari tadi juga sampaikan, Mas Media juga sampaikan bahwa ada perbaikan yang harus kita lakukan.

0: Itu kita terbuka untuk segala masukan, segala kritik yang tentu untuk kebaikan bagi bagi berjalannya program ini ke depan. Tentu program ini kita harus seperti yang diharapkan bersama bahwa program ini adalah untuk kemaslahatan bersama dan tentu untuk program yang memberikan manfaat yang baik untuk bersama.
1: Oke, baik, saya ke Mas Media terlebih dahulu. Jadi Anda melihatnya seperti apa kemudian? Kemenko Pangan, pemerintah menganggap ya pelaksanaan yang salah.
2: Saya terus terang bingung ya, karena seakan-akan sekarang heroisme sekali dengan mengganti pimpinan BGN. Saya tunjukkan fakta, karena kita harus bicara data dan angka ya hari ini. Berapa uang yang diselamatkan karena penangkapan Pak Dadan? Katanya 1 miliar per hari ya. Anggaplah total setahun itu 365 miliar. Tapi saya ingin bilang, problemnya bukan cuma itu. Kami hitung, satu minggu itu anggaran yang tidak efisien, terbuang karena makanan terbuang, itu 1,7 triliun.
1: Satu minggu?
2: Satu minggu. Dan kalau di total satu tahun, itu 88 triliun.
1: Oke.
2: Dan saya tarik ke belakang ya, kenapa inefisiensi anggaran ini terjadi? Ini kan duit udah hilang nih. Udah jadi masuk tong sampah, sebagian jadi pakan ternak. Kenapa itu terjadi? Karena pimpinan BGN yang tidak kompeten. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada meritokrasi dalam pemilihan pimpinan BGN sejak awal. Jadi kalau dirunut kembali ke belakang, siapa yang memilih pimpinan BGN, siapa yang membangun program ini, mereka harus bertanggung jawab. Nah sekarang, ada nggak ruang perubahan? Saya hanya ingin bilang begini, kalau sampai 2029, orkestrasi di media hanya soal menangkap korupsi dan lain-lain, itu nggak ada maknanya. Itu berarti program ini sudah rusak, uang masyarakat sudah hilang. Maka sebetulnya, jauh sebelum Pak Dadan ditangkap, kami sudah bilang ada 10 yang harus dilakukan pemerintah.
1: Oke.
2: Dan pergantian pimpinan itu hanya satu di antara 10 itu.
1: Oke, jadi ada 9 lain masalah?
2: Ada 9. Saya kalau boleh ya, dengan segala kerendahan hati, please baca studi yang kami susun itu bersama dengan masyarakat sipil lainnya.
1: Oke.
2: Dan di antara 9 itu salah satunya ya adalah desentralisasi pelaksanaan MBG, jangan lagi ada dapur besar, kemudian semua digeser ke sekolah, komunitas dan hanya untuk yang membutuhkan.
1: Oke, tapi
2: dan
1: saya, ini statement minggu lalu
2: saya kunci lagi
1: pada kantin-kantin sekolah.
2: Saya kunci lagi pernyataan Bu Nani. Itu bukan efisiensi. Karena Bu Nani bilang 68 triliun enggak dipakai, itu adalah bendahara umum negara karena dananya ditaruh di situ, dana cadangan. Tidak ada efisiensi so far. Dananya tetap 268 triliun. Kalau mau diefisiensikan, yang menerima hanya yang mampu, yang tidak mampu saja, anggarannya hanya 117 triliun.
1: Oke, baik, kami tangkap.
2: Dan saya enggak tahu apakah pemerintah menghitung itu. Dan kalau itu dihitung oleh pemerintah, kita mungkin enggak akan menyaksikan kekeosan seperti ini. Dan satu lagi yang paling penting, setiap uang negara yang hilang itu adalah uang dari pajak rakyat.
1: Okay.
2: Kesedihan dari pemimpin siapapun itu bagi saya nggak make sense.
1: Okay, Mas,
2: karena kita bicara soal uang yang sudah hilang.
1: Saya kembali ke Mas Surya, apa tanggapan Anda Mas Surya kemudian? Jadi landasannya dulu yang kemudian didesak oleh masyarakat untuk dibenahi.
0: Ya, betul Mas Bram, itu kita juga sepakat ya, bahwa tadi sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Mas Media, bahwa tentu yang paling penting adalah kita lihat bahwa tidak ada sistem yang menjamin risiko korupsi itu nol. Ya. Nah kemudian apa yang tadi sudah disampaikan oleh Media, bahwa tidak ada lagi sentralisasi, harus desentralisasi. Ini sudah kita pikirkan jauh-jauh dari sebelum kasus ini terjadi. Tapi tentu pergantian ini menjadi penting adalah karena kita juga butuh pemimpin yang mendengar. Dalam satu badan ini adalah pemimpin yang juga mendengar. Bahwa setiap program yang baik, yang bisa dilakukan, itu adalah program yang menerima berbagai masukan yang membangun dari berbagai kalangan, entah itu akademisi, entah itu praktisi, entah itu think tank dan segala rupa. Sehingga di sini ketika kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah untuk mencoba untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan melalui dari penguatan tata kelola ini. Apa yang dimulai itu melakukan perbaikan ini dulu.
2: Langkah apa yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah?
0: Jadi ada beberapa prinsip yang mungkin harus diperkuat ya. Pertama, tadi adalah penguatan audit dan monitoring secara real time. Ini menjadi penting. Jadi pengawasan itu tidak boleh hanya dilakukan setelah masalah yang terjadi, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan ini sejak dini. Kedua, bagaimana transparansi data dan keterlibatan publik. Ketika masyarakat, media, akademisi, lembaga pengawas ini dapat

0: bahwa program untuk anak-anak Indonesia itu tidak boleh dijadikan ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Okay,
0: tentu
1: baik.
0: Dengan apa yang sudah terjadi saat ini, semua orang pasti marah. Siapapun juga pasti marah, termasuk bahwa kita juga pasti marah. Nah, intinya adalah bagaimana kita melihat pendekatan ini bukan hanya tentang penindakan saja. Kita boleh emosi, tapi kita lihat bahwa pencegahan itu harus dimulai melalui desain sistem yang lebih baik.
1: Okay, tidak Mas ada Surya, yang menolak. Kami tangkap poin Anda. Oke, saya masuk di situ. Penegakan hukum, Mas Ferry, menurut Anda penegakan hukum ini sudah cukup atau kita harus lebih dalam lagi?
2: Ya, penegakan hukum ini kan tidak berarti ada perbaikan untuk tata kelola. Karena kan tindakan kejahatannya subjektif orang-orang. Yang kita pertanyakan setelah tindakan hukum ini, akankah ada tata kelola dalam pengelolaan ini? Badan bergizi gratis dan makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Kalau saya lihat tadi tidak dijawab apa dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum, tentu saja akan menimbulkan berbagai interpretasi, terutama di dalam sektor tertentu. Bagaimana teman-teman DPR mau mengawasi kalau produknya sangat eksekutif, yaitu perpres gitu ya. Kan harusnya produknya undang-undang.
1: Okay.
2: Nah, sedari awal dikatakan kami menerima masukan. Masukan paling penting itu adalah konsep piloting. Ada program percontohan. Jadi mungkin satu provinsi dulu atau lima provinsi. Ini kan gebya uyah ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Semua mau digerakkan secara nasional. Artinya ada kos yang besar sekali untuk orang-orang atau kelompok tertentu yang menerima manfaat dari program ini, bukan dari masyarakat.
1: Oke, tapi jangan lupa, sudah berjalan kemudian.
2: Ya, piloting itu kan bisa diperbaiki. Kalau ternyata percontohnya tidak ada, perencanaannya belum matang, tarik dulu Mas Bram. Jangan dipaksakan juga jalan terus, karena kan banyak hal yang perlu dievaluasi. Jadi misalnya dari dulu kita ingatkan harus tahu tuh konsepnya dari beli barang, simpan barang, barang itu dimasak, barang itu dikirim, didistribusikan. Paling lihat dari pemerintah melihat respon publik emosional. Saya berpikir publik tidak sekedar emosional, bahkan tidak, tapi rasionalitas publik ini program sembarangan ya, suka-suka. Kalau bahasa kampungnya Mas Media ini adalah sambil berlari mereka pasang celana. Jadi harusnya sabar dulu, pastikan seluruh program terukur, baru dieksekusi. Nggak bisa asal jalan begitu ya.
1: Oke, jadi kalau masuk dalam respon tadi Anda katakan, pemerintah meresponnya dengan tepat atau tidak?
2: Terburu-buru.
1: Oke.
2: Masih saja berpikir bahwa program ini harus segera jalan. Coba lihat tindakan Pak Prabowo setelah penangkapan. Pak Prabowo mengumpulkan orang dan dalam jumlah sangat besar, itu biaya lagi. Penghematan macam apa yang begitu? Jadi bagi saya, pemerintah yang harusnya tidak emosional, betul-betul terukur dan memastikan program terbuka disampaikan.
1: Okay,
2: konsep transparansinya bahkan menurut saya tidak ada gitu ya.
1: Baik.
2: Dan sekali lagi kalau mau membongkar korupsi nggak bisa langsung dikatakan ini hanya kejahatan tiga orang, itu omong kosong begitu.
1: Baik, Mas Rio, tanggapan Anda.
3: Kita pulang yuk.
4: Pertama udah Ferry, kalau dikatakan kami tadi mencatat, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan. Jadi kalau memang harus ada perbaikan secara fundamental dan fondasional, kami sepakat 100%. Ini harus diperbaiki tata kelolanya, bukan hanya di tingkat eksekusi tapi di tingkat fundamental juga harus diperbaiki. Karena kita berbicara ini adalah makanan dikasih anak-anak.
1: Okay.
4: Makanya Presiden berkali-kali mengucapkan yang namanya food safety itu zero tolerance. Jadi kita bahkan tidak berbicara sampai keracunan. Bahkan kalau sudah ditemukan adanya penyimpangan dalam penyimpanan katakanlah, yang itu sudah melanggar SOP, itu juga harus dapur itu sudah ditindak.
1: Okay.
4: Dan selama ini tidak sempurna ya, tapi kita sudah melihat, kita harus mengapresiasi juga at the very least sudah ada sekitar 8.000 dapur yang total ditindak. Ini tidak hanya dapur yang harus sampai ada kasus keracunan baru ditindak, tapi dapur-dapur yang melakukan penyimpangan ini sudah ditindak. Nah, itu merupakan salah satu alasan kenapa saya kurang sepakat dengan Uda Ferry bahwa solusinya adalah langsung harus total moratorium. Evaluasi perlu, salah satunya adalah langsung meng-freeze dapur-dapur yang bermasalah. Kedua, alasan kedua kenapa saya tidak juga kurang sepakat dengan Uda Ferry bahwa ini harus langsung di moratorium 100% adalah karena spillover effect-nya. Jadi kalau kita berbicara hari ini sudah lebih dari 60 juta penerima manfaat, lebih dari 1,2 juta pekerja yang langsung bekerja di dapur, maupun juga adalah mitra-mitra supplier, 140 ribu supplier. Kalau kita pecah ini supplier terdiri dari koperasi, artinya sudah ada jutaan juga petani peternak yang diberdayakan. Dan angkanya sudah terlihat di laporan daripada BKS kuartal 1 tahun 2026, konsumsi kita salah satunya ditopang oleh program MBG itu bertumbuh 5,54%.
1: Oke, jadi mana yang lebih prioritas, penerima?

0: nya atau kemudian siapa yang distribusi di situ?
1: Tata kelolanya secara keseluruhan.
0: Okay.
1: Bahwa dalam pelaksanaan ini harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi itu merupakan contoh tadi kalau saya lanjutkan Mas Bram, spillover effect-nya yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Sektor pertanian kita yang berkontribusi 12% terhadap PDB kita di kuartal pertama itu bertumbuh 4,97%.
0: Oke.
1: Subsektor pertanian itu double digit pertumbuhannya. Itu merupakan salah satunya ditopang oleh program MBG.
0: Jadi menurut Gerindra, mudorot akan lebih banyak.
2: Mas Rio, saya terima kasih direspon dengan baik ya. Tetapi ini bukan soal itu saja.
1: Betul.
2: Ini misalnya Mas Rio bilang, pangan. Kini sekarang tata kelolanya diperbaiki. Memperbaiki tata kelola kan nggak bisa sambil jalan. Harus diukur baik-baik tuh tata kelola itu. Itu satu hal yang penting. Kalau tata kelola diperbaiki sambil jalan itu kan uji coba namanya. Trial and error, nggak bagus begitu. Begitu error baru dicegah, baru di freezing, nggak bisa begitu. Tata kelola itu harus terukur sedari awal dengan perencanaan. Kedua, ini bukan sekedar penerima manfaat. Kami ingin tahu uang kami 88 triliun itu nggak sia-sia. Dalam konsep pajak, uang itu nggak boleh disia-siakan karena akan ada kerugian lain. Jadi kalau pemerintah hanya melihat penerima manfaat, tapi pemberi pajak merasa dirugikan, kan nggak benar juga itu.
0: Oke, ya. Baik Mas Rio.
1: Jadi ini merupakan, kami hargai tentu saja dari perspektif ya. Uda Ferry dalam melakukan evaluasi itu harus tidak boleh sambil berjalan. Dan kami apresiasi itu. Tapi kami juga percaya bahwa ada cara-cara untuk melakukan evaluasi secara efektif tanpa harus menghentikan program. Tadi sudah seperti disampaikan bahwa salah satunya adalah intervensi teknologi. Jadi kita berbicara satu intervensi teknologi dalam penggunaan CCTV.
0: Oke, pengawasan
1: lalu,
0: ya kategorinya.
1: Lalu tim
0: ya.
1: Pengawasan ini juga harus diperluas, Mas Bram. Tidak boleh lagi hanya ada tim pengawasan secara internal yang melakukan audit. Tidak boleh lagi hanya ada representasi dari Badan Gizi Nasional sebagai kepala dapur. Tapi juga harus melibatkan pihak eksternal, penegak hukum, dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat.
0: Okay,
1: jadi di sini kami berkomitmen untuk bersama dengan civil society, dengan NGO, dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasi manakala ada penyimpangan sedikit pun itu harus segera ditindak dan juga harus segera langsung dibenahi.
0: Oke, baik. Saya ke Bang Hensa kalau begitu. Jadi apa yang bisa Anda lihat? Apakah benar memang ada dua logika yang berbeda, kemudian masyarakat, civil society dengan pemerintah untuk mengevaluasi bersama momentum ini?
3: Enggak bro, basi ini pemerintah udah. Dari awal kan masyarakat udah kasih tahu. Difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka. Keluar peraturan, enggak boleh foto. Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarah itu anak-anak yang foto. So artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal. Mereka nggak pengen itu. Terus kemudian yang kedua, memang nggak mau dengerin dari awal. Nggak mau mereka mendengarkan. Dan begitu ada masalah korupsi ini, dikecilkan masalahnya. Ini tuh dosanya si Dadan itu. Dia pakai itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik harga-harga, pekerjaan bawa PHK di mana-mana, kita susah hidupnya semua, tuh dosanya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang bro, dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri, abis ini Indonesia. Itu yang harus diomongin pemerintah sekarang.
0: Oke.
3: Jadi jangan lagi ada tata kelola. Ya bro, anak SMK aja suruh tata kelola begitu-begituan. Jadi menurut saya setuju Ferry lah, hentikan MBG. Pahlawan ini presiden karena dia melakukan penindakan korupsi di lingkaran satunya. Yang kedua pahlawan dia menyelamatkan fiskal. Jadi tolong karena ini dana udah gede banget dipakai. Jangan dianggap Dadan itu dan kawan-kawannya itu cuma korupsi segitu doang. Cuma korupsi yang namanya MBG. Enggak bro, dosanya gede banget ini orang.
0: Oke, jadi
3: lihat
0: selain tata kelola menurut Anda yang paling penting
3: kita.
0: Apa yang harus dilakukan pemerintah? Bang Hensa?
3: Berhentiin dulu. Berhentikan saja dulu. Diulang lagi dari awal. Tapi tolong jangan lip service. Mendengarkan masyarakat, melibatkan masyarakat dari awal. Itu kan kita tahu ada lele sashimi itu kan dari rakyat.
0: Oke, baik.
3: Lele yang belum digoreng itu, terus kemudian dia goreng lele aja belum beres, dia beli itu motor listrik. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, ini mohon maaf ya bro ya.
2: Sabar.
3: Jadi maksud saya, enggak nih gue sabar bro.
2: Sabar.
3: Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik men. Jangan lo pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel. Cuma kan posisinya enggak bisa. Dan kemudian yang paling penting lagi,

0: dalam hal ini kesalahan itu juga sama kolega-koleganya yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan yang setiap kali rapat kabinet ada tuh di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua.
1: Oke. Okay.
0: Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat. Tapi begitu Dadan ngomong kan tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong, iya juga.
1: Jadi kenapa? Maksud Anda tidak cukup hanya tiga eks pimpinan ini? Enggak,
0: karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG.
1: Baik.
0: Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti. Kan begitu. Coba kalau teman-teman yang di kabinet itu semuanya bersuara. Mungkin gak akan kejadian hari ini Dadan udah diganti kapan tahu.
1: Okay,
0: fiskal kita juga udah selamat kali dari kapan tahu.
1: Oke, okay, nanti kita akan lanjutkan termasuk di segmen berikutnya. Saya akan meminta Drone Prit untuk mempresentasikan bagaimana kemudian tangkapan masyarakat terkait dengan isu ini satu minggu yang lalu. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan bahas bagaimana dinamika sosial media serta apa tanggapan netizen terkait dengan ditangkapnya 3 mantan pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Pride Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, jadi artinya satu minggu lebih beberapa hari.
8: Iya.
7: Apa yang kemudian bisa kita tangkap tone-nya mayoritas dari netizen?
8: Yang pasti Pak Prabowo mendapatkan sentimen positif yang cukup signifikan.
7: Oke.
8: Dengan penggantian kepala pimpinan BGN ini. Ditambah satu lagi penangkapan Wamen Imipas Silmi. Nah, dua momen itu yang membuat perbincangan positif tentang Pak Prabowo dari sebelumnya sangat negatif sekali ya. Ada rupiah yang terus menguat, lalu sebelumnya juga kita ada bermasalah di BOP dan seterusnya ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan kita. Dua momen ini penangkapan Silmi dan BGN itu menjadi pendorong percakapan positif Pak Prabowo di media sosial.
7: Oke, menarik.
8: Jadi, hero betul dia.
7: Kita dalami sekaligus dengan data yang kemudian sudah Anda siapkan. Kita boleh buka teman-teman produser.
8: Kalau Bram, kalau kita lihat percakapannya ini ada lebih dari 93.000 percakapan di media sosial.
7: Oke.
8: Dengan lebih dari 506 juta interaksi di media sosial. Ini dalam satu minggu terakhir saja. Kata kuncinya MBG makan bergizi gratis, makan beracun gratis termasuk di dalamnya, korupsi berjamaah dan apa gitu ya.

0: ini dan Pak Dadan dan juga Bu Deang, Nanik S. Deang. Ada 93 ribu, artinya ada satu unggahan di media sosial rata-rata menuai lebih dari 5.000 interaksi. Itu angka yang cukup tinggi di kanal media sosial.
1: Oke, amplifikasinya artinya amplifikasinya, besar ya dari sumber.
0: Responnya, apakah like, apakah share gitu, ataukah komen.
1: Oke, baik. Kita geser terlebih dahulu, mendalami lagi data ini.
0: Dan kalau kita perbandingkan di slide berikutnya,
1: boleh
0: itu kelihatan.
1: Boleh dulu teman-teman produser slide-nya.
0: Kalau percakapan tentang MBG ini menguasai, saya bandingkan dengan percakapan-percakapan lainnya.
1: Oke.
0: Ada Mas Bahlil Ganteng yang juga ramai dalam satu pekan terakhir, lalu penangkapan Wamen Imi Pasil Mikarim, kita bandingkan dengan percakapan tentang MBG dan Pak Prabowo. Jauh sekali perbedaannya. Mas Bahlil Ganteng itu meskipun ramai di media sosial, tetapi ketika MBG ini terjadi, pergantian pemimpinannya, penggeledahan gedungnya, bahkan kemudian sampai ditangkap, sampai ditahan di Kejaksaan Agung, percakapannya lebih dari 49% dari total kita gabungkan semuanya. Ada lebih dari
1: 49%. Tapi yang menarik, kemudian pembahasan terkait dengan nama Presiden Prabowo Subianto itu ada di belakang 40% atau 77.000 bahasa.
0: Pak Prabowo kemudian menuai sentimen positif atas dua kasus ini. Wamen Imi Pas dan makan bergizi gratis. Pengungkapan korupsi di situ dinilai publik bahwa Pak Prabowo mendengar keluhan-keluhan publik kayak gitu. Tadi sudah disampaikan tuh.
1: Okay.
0: Pak Prabowo mendengar, Pak Prabowo juga mengevaluasi kabinetnya dan mengevaluasi kinerja program strategis nasional dan sebagainya. Jadi perbincangan tentang Pak Prabowo itu kemudian menjadi positif sekali karena ada dua hal ini dan betul bisa dimanfaatkan betul gitu. Jadi hero lah kira-kira Pak Prabowo pada posisi ini.
1: Oke, baik. Kita dalami lagi, kita geser slide-nya teman-teman.
0: Lalu kalau kita lihat tren percakapan ya Bram. Naik percakapan itu pada tanggal 3 Juni, lalu juga pada tanggal 6 Juni. Pada tanggal 3 kita tentu saja itu adalah respon dari pencopotan Dadan ya, Pak Dadan. Selain itu malamnya dicopot, sorenya kemudian kan ditahan di KPK, di Kejaksaan Agung. Itu tentu saja membuat percakapan tinggi, sangat tinggi sekali. Publik juga kaget sekali, kenapa bisa begini kayak gitu. Sekaligus juga sebenarnya publik juga sudah mengharapkan gambar ini, potret ini, artinya bukan Pak Dadan yang masuk ke Kejagung atau memakai rompi oren kalau tidak salah, tetapi evaluasi terhadap kabinetnya. Publik sudah mengantisipasi itu sudah bertahun-tahun kan. Jadi percakapan kemudian tinggi pada tanggal 3 Juni. Kemudian kita lihat lagi percakapan tentang MBG itu tinggi juga pada tanggal 6 dan 7 Juni kemarin.
1: Oke, 6 apa yang menjadi trigger? Ini Sabtu kan akhir pekan.
0: Publik kemudian melihat apakah penggantinya cukup capable untuk memimpin MBG. Ada permasalahan kemudian yang diangkat adalah tentang gizi. Tentang tidak ada ahli gizi dari tiga pimpinan yang ada sekarang. Ada kemudian yang diangkat adalah tentang emangnya Bu Nanik bisa memimpin lembaga yang sebegitu besar ini, memberikan masyarakat, memberikan makan pada sekian juta orang. Nah, percakapan jadi apresiasi itu tinggi pada tanggal 3, tetapi kemudian orang mulai berpikir apakah penggantinya bisa memperbaiki BGN.
1: Oke, baik. Tahan di situ dulu, Mas Nova. Saya ke Bang Hensa kalau begitu. Bang Hensa, apa yang bisa Anda tanggapi? Ternyata publik merespon positif dengan ada dua kasus hukum, baik di KPK dan juga Kejagung.
2: Bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Ini udah ditangkap, masa publik ngerespon negatif kan makin repot ini negara. Jadi artinya, sentimen positif ini harus diteruskan. Kan tadi salah satu sentimen positifnya adalah Pak Prabowo mendengarkan. Jadi menurut saya harus lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi mendengarkan. Bayangkan kalau memang kemudian Pak Prabowo menghentikan sementara. Saya tuh dari awal ya, dari pertama kali bergulir, saya tuh yakin banget Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Cuma bukan dari dia, bukan datangnya dari dia gitu, tapi datang dari faktor luar yang akhirnya memaksa dia untuk menghentikan ini.
1: Luar ini maksud Anda luar pemerintah atau luar apa?
2: Dari luar dirinya. Kayak sekarang kan Dadan korupsi nih. Jadi karena korupsi ini harusnya memang dihentikan dulu. kemudian dilakukan hal-hal yang

0: memang perbaikan-perbaikan. Nah ini nggak usah diganti lagi, biarin aja dia tetap jadi ketua gitu kan. Jadi biarin aja dia melakukan perbaikan-perbaikan itu, tapi coba dibuatkan pilot project di beberapa tempat, dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo. Nanti di 2028 jalanin aja lah lagi, kalau memang untuk kepentingan elektoral ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi maksud saya adalah, bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi. Kenapa? Karena fiskal juga akhirnya selamat kan. Kemudian yang kedua, nggak ada lagi keracunan-keracunan yang terjadi insya Allah tuh.
1: Oke, baik.
0: Kemudian yang ketiga juga akhirnya SPPG-SPPG yang suka ngejek rakyat itu, yang joget-joget segala macam tuh nggak ada lagi gitu akhirnya. Ini kan ada kritikan dari masyarakat, terus disambut sama pengelola SPPG pakai joget-joget tuh waktu itu. Saya nggak tahu tuh, waktu itu udah diskors memang, tapi kelihatannya dia dapat lagi. Belum lagi ada pejabat-pejabat yang anaknya punya SPBG kan bangga-bangga juga tuh.
1: Oke,
0: baik. Terus memang gini, satu lagi Bram. Satu lagi dia ada juga, tapi Bang Hensa, kalau program MBG ini dihentikan, bagaimana cara negara menanggung kerugian SPPG-SPPG yang sudah investasi tempat? Emangnya waktu dia bikin SPPG dia ngomong sama kita? Kalau dia untung dia berbagi sama kita? Okay. Enggak juga. Baik. Urus saya sendiri itu kerugian.
1: Oke, oke. Nanti gitu, kita dalami lagi, Bang Hensa. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Slide keempat, kita geser, teman-teman.
2: Berikutnya, Bram, kita lihat sentimennya di berbagai kanal media sosial. Mm-hmm. Jadi, tentu saja jadinya positif pada BGN. Mm-hmm. Banyak sekali positifnya. Karena berbeda sekali ini kalau dipotret sebelum penangkapan Dadan. Apalagi ketika Pak Dadan menyampaikan akan membuka MBG di Jeddah kayak gitu ya.
1: Di Arab Saudi.
2: Di Arab Saudi kayak gitu ketika dia haji. Itu kemudian orang bertanya-tanya, memang di Indonesia saja efek dominonya tidak terasa. Apalagi kemudian ditaruh di sana. Jangan-jangan, kemudian banyak yang bercanda, jangan-jangan karena dia mau buka di Jeddah itu kemudian yang membuat dia menjadi dicopot kayak gitu. Tapi kalau kita lihat, hanya ada di dua kanal, publik cukup pesimis dengan pergantian pimpinan MBG, BGN. Ada di Twitter dan Instagram. Dua-duanya, Bram, diisi oleh publik atau netizen yang cukup kritis. Pertama, Twitter itu cukup kritis, biasanya isinya milenial. Yang kedua, Instagram, biasanya juga isinya milenial, biasanya isinya yang suka
1: konten-konten sarkas ya.
2: Konten-konten, ya, seperti itu. Iya. Selain itu juga banyak juga loh ibu-ibu muda yang terlibat dalam percakapan tentang MBG ini di Instagram. Mereka berbicara tentang dampaknya pada harga-harga telur, harga minyak, dan sebagainya. Jadi janji ada domino efek pada MBG itu kemudian dikritik di dua kanal ini. Tentu saja di TikTok.
1: Yang menarik berbanding terbalik adalah YouTube dan TikTok. Apa yang kemudian menjadi narasi mayoritas pada dua kanal positif ini?
2: TikTok dan YouTube sebagian besar diisi oleh klip-klip tentang Dadan yang keluar dari Kejagung dengan memakai rompi merah. Lalu juga ketika Kejagung memeriksa gedung BGN, nah di situ ada hilir mudik ini dari Kejagung ya, dan itu kemudian dinarasikan dengan sangat baik bahwa telah terbukti bahwa kecurigaan publik ada korupsi di BGN itu semakin kuat gitu. Okay. Semakin kayaknya bener nih. Kira-kira di dua kanal itu, klip ya, isinya klip-klip seperti itu. Klip-klip video. Jadi tentu saja itu kan positif ya untuk pemerintah dan untuk perbaikan MBG. Karena narasi yang kemudian ini pasti akan ada perbaikan, pasti akan ada perbaikan.
1: Tapi positivisme itu ada pada masyarakat soal perbaikan tadi?
2: Sebenarnya optimisme bahwa BGN akan ada perbaikan dalam mengelola MBG itu tidak terlalu, kalau kita katakan, kalau kita bagi gitu ya, positif negatifnya itu sebenarnya berimbang saja. Orang-orang juga ragu selain pada kapasitas pemimpinnya, juga tadi tuh ada permintaan, ini permasalahannya bukan pada MBG-nya saja tetapi pada programnya, ini harus dirunut sampai dari awal.
1: Oke. Okay. Baik. Tahan dulu. Saya kembali ke Mas Surya yang bergabung dari luar studio. Mas Surya, Anda masih bergabung sama kami?
3: Yap, Mas Bram.
1: Oke, jadi artinya dengan optimisme dari publik, tapi juga ada catatan. Artinya bukan hanya soal mengganti orangnya, tapi fundamental programnya juga harus dibenahi. Apa komentar pemerintah?

0: Baik, di sini betul sekali bahwa fundamental program itu memang harus diperbaiki, bahwa apa yang sudah di berikan masukan oleh masyarakat dan kemudian hasil kajian dari Droneprint ya, ini juga tadi sudah dijabarkan dengan begitu baik. Tentu kalau misal kita lihat bahwa di sini anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya itu tidak boleh menjadi korban dari persoalan tata kelola yang sedang kita benahi ini. Karena itu pemerintah setidaknya fokus pada dua hal secara bersamaan. Tadi memang banyak hal yang tidak disepakati, tetapi ya ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, bagaimana perbaikan fundamental dari MBG ini, bagaimana aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan makan bergizi gratis yang diorkestrasi oleh BGN ini dapat dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan. Karena tadi yang tadi disampaikan, bagaimana nanti SPPG-SPPG yang sudah berjalan tentu operasional di lapangan agar distribusi makanan itu tetap dilakukan sesuai dengan seharusnya dan tentu dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat tentu. Nah, di sini yang paling penting adalah juga koordinasi lintas kementeriannya. Bagaimana di sini kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan pelayanan pemenuhan gizinya, serta para mitra pelaksana itu terus dilakukan agar tidak terjadi gangguan pelayanannya. Pada prinsipnya begini, Mas Bram, evaluasi boleh berjalan. Perbaikan, masukan, evaluasi yang disampaikan oleh berbagai pihak dan hal-hal yang harus diperbaiki itu harus dilakukan. Tetapi pelayanan kepada masyarakat itu tidak boleh berhenti.
1: Oke, justru jadi kalau kemudian solusi yang ditawarkan masyarakat, civil society adalah moratorium, itu menjadi tidak masuk akal?
0: Oh, masuk akal tentu. Makanya itu yang perlu kita ini, kita tampung semua masukan karena sekarang ini kan masih dalam proses transisi dari pemerintah pemimpinan yang baru dengan pemerintahan kepemimpinan yang lama. Sehingga kita melihat berbagai opsi dan kajian-kajian ini tentu sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita melihat di sini keberhasilan itu adalah ketika pembenahan ini dapat dilakukan tanpa mengorbankan manfaat yang diterima masyarakat. Kita lihat mana yang win-win solution, mana yang memberikan dampak mudaratnya ketika kebijakan A diberikan atau kebijakan B diberikan, mana yang lebih memberikan keuntungan yang lebih banyak. Nah, baik, itu yang bisa kita lihat. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan itu yang sedang kita kumpulkan,
1: baik,
0: Mas Bram.
1: Oke, baik, Mas Surya, kami masih akan melanjutkan pada segmen berikutnya. Kami persilakan pada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan untuk kami bahas dengan keenam narasumber yang ada di program Prime Plus. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Untuk hal ini, untuk para pelajar yang menerima MBG, saya rasa ini belum perlu ya. Belum perlu, dan masyarakat masih membutuhkan hal-hal yang bentuknya dalam sifat cash atau pembagian sembako, dan masih perlu diperlukan bagi masyarakat.
3: Kalau saya, kalau biar saya tahu, nanti kalau saya enaknya mintanya uang. Nanti kan kalau di rumah saya bikin apa, anak saya kan bisa, jadi saya masaknya enak apa enggak. Kalau didapat dari sana kan kadang enggak enak. Dia bisa harganya 7.000, sebenarnya harus 15.000 gitu loh. Kalau saya kan, kalau saya minta uang, dapatnya kan 15.000. Bisa saya olah itu, kasih anaknya apa itu, dapat anaknya gitu loh. Itu tak masakin di rumah kan banyak itu, dapat tempe, ayam, kan bisa itu. Ya sayur bisa itu.
4: Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala bagian ini. Tidak cukup hanya di reshuffle, kan, tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira.
5: Ini bisa jadi pengalihan isu juga, karena memang di satu sisi ketika kita hanya mencopot kepala itu belum tentu memperbaiki sistemnya ya. Ini hanya ganti aktor, tapi aturan mainnya masih sama. Seperti itu. Jadi ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bisa jadi ini hanya isu kontroversi yang diangkat untuk menutup isu-isu lainnya.
6: Baik, itu tadi beberapa tanggapan warga dari beberapa daerah di Indonesia yang sudah kami rangkum. Saya ke Mas Media terlebih dahulu. Kalau soal ganti kepala sistemnya sama, kita sudah membahas dari satu jam yang lalu. Tapi ada satu atau dua tadi yang mengatakan ya diganti cash saja. Biarkan rumah yang memasak sesuai dengan selera anaknya. Apa tanggapan Selius?
7: Satu, itu suara dari masyarakat. Pak Prabowo harus percaya masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara tata kelola program, kami mengusulkan untuk di moratorium itu tahun lalu. Sebelum korupsi dilakukan. Dan redesign. Dan salah satunya adalah kombinasi dengan cash. Kombinasi ya. Jadi tidak hanya bergizi gratis, tapi juga kombinasi. Tapi melihat konteks hari ini, sekuat apapun masyarakat bilang stop, mereka akan tetap lanjut. Pemerintah akan tetap lanjut. Maka saya cuma mau bilang gini, Mas. Anggapan bahwa pemerintah tidak akan stop dan masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa, menurut saya juga tidak tepat. Bisa nggak masyarakat stop MBG ini dan mengubah MBG? Dan menurut saya bisa. Satu, jalan pertama yang bisa dilakukan, sekarang ada lebih dari 5 juta masyarakat mampu, itu anaknya menerima MBG.
6: Okay.
7: Besok kirim surat ke SPPG atau ke sekolah, minta supaya anaknya dikeluarkan dari MBG. Artinya, dia menyelamatkan Rp15.000 per hari untuk satu anak, Rp300.000 per bulan.
6: Oke, okay, berarti ini konsep bottom up ya?
7: Iya, karena masyarakat yang menengah sendiri. Atas, itu sebetulnya mereka tahu bahwa ini adalah hak masyarakat yang membutuhkan.
6: Oke, baik.
7: Kenapa masyarakat harus bergerak? Kenapa harus ada aksi kolektif? Karena pemerintah nggak mau stop. Pemerintah nggak mau mengevaluasi ini. Itu satu. Yang kedua, tadi masyarakat ibu dari Bali, ganti cash saja. Menurut saya ini suara masyarakat yang paling masuk akal. Margin MBG itu 15.000 untuk satu anak ya. Sekarang menerima hanya sekitar 8.000.
6: Oke.
7: Belum lagi yang pelanggaran menerima hanya Rp5.000. Dan kalau seandainya ini masyarakat dibagikan cash seperti ibu tadi ya, Rp15.000 per anak, sebulan itu Rp300.000. Kalau anaknya dua itu Rp600.000. Batas kemiskinan itu Rp600.000.
6: Oke.
7: Mereka bisa bertahan hidup dengan itu. Maka untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, saya enggak meminta untuk menolak untuk bantuan sosial ini. Tapi kirimkan pesan pada sekolah, kirim surat, kirim ke SPPG, minta ganti dengan cash.
6: Oke, baik. Kami tanggap.
7: Dan kalau pemerintah memikirkan itu ya, efeknya akan jauh lebih besar. Karena masyarakat Karena saya berpikir begini, ada anggapan ketika cash diberikan kepada masyarakat, masyarakat dianggap nggak bisa mengelola uangnya, nanti judol dan lain-lain. Padahal sebetulnya yang paling tahu tentang anak itu adalah ibunya,
6: okay,
7: orang baik. Tuanya. Bukan vendor-vendor itu, bukan pimpinan-pimpinan.
6: Oke, jadi menurut Anda lebih tepat sasaran ya, begitu ya?
8: Boleh saya respon, Mas Bram.
6: Silakan, Mas
8: Bram. Ya, jadi poin pertama dari Mas Medi adalah terkait cash transfer ya. Pertama dalam struktur jaminan sosial kita dan bantuan sosial kita, social safety net hari ini, itu memang sudah ada program bantuan langsung tunai. Itu pos-pos itu sudah ada. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa sih kita tidak memberikan cash aja kepada ibu? Bukan kita suuzon bahwa, oh ibu-ibu nanti tidak tahu cara membelanjakannya. Oh ibu-ibu nanti tadi seperti yang dikatakan, akan spending money-nya untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti judol, seperti rokok, dan sebagainya. Walaupun kemungkinan itu masih ada. Tetapi yang lebih diutamakan adalah, kenapa sih program ini dibentuk dalam program MBG? Karena itu supaya program ini targeted, sesuai dengan visi awalnya. Kompleksitas daripada program MBG dalam sebuah porsi makanan itu kompleksitasnya cukup tinggi. Kalorinya dihitung, nutrisinya juga dihitung. Ini yang akan sulit mekanisme kontrolnya ketika kita melakukan a full decentralization, kita membiarkan ibu-ibu yang harus semuanya
7: tidak setuju.
8: Karena
7: apakah
8: mungkin
7: kemudian ketika itu cash, kemudian ibunya memasak nasi ayam kecap di rumah, gado-gado
8: iya, betul,
7: di rumah,
8: betul.
7: Ibu pasti nggak bisa diukur gizinya, sangat bisa, sangat bisa.
8: Betul, tapi tidak bisa menciptakan keseragaman.
7: Kenapa harus seragam?
8: Karena porsi daripada anak dari usia sekian sampai sekian membutuhkan kalori minimal sekian dengan protein minimal sekian.
7: Itulah tugas
9: secara
7: sosial.
9: Nasional juga menu tidak seragam.
7: Tidak seragam.
8: Memang tidak seragam, tapi nilai nutrisinya itu semuanya dibuat seragam.
7: Itu jadi, menurut pemerintah, karena sebetulnya
9: yang lele sashimi itu aja nggak bisa dijawab. Iya,
8: betul. Jadi begini, kami kembali lagi, kami mengerti daripada kekecewaan-kekecewaan ini. Tapi pada dasarnya prinsip daripada kita membuat produk ini dalam bentuk makanan bukan dalam bentuk cash adalah supaya semuanya bisa terukur, supaya bisa ada keseragaman terutama dari nilai nutrisi yang diciptakan.
7: Itu satu hal boleh kalau saya respon ya Mas.
8: Boleh.
7: Pemerintah kalau mau bikin program jangan hanya imajinasi pemerintah. Imajinasikan juga dalam posisi masyarakat. Ini bukan anggapan saya, kami melakukan riset. Kalau orang tua itu ditawarkan discrete choice method Mas, kita gunakan. Apakah MBG, cash, beasiswa, bantuan kesehatan. Maka MBG itu ada di posisi keempat. Yang diinginkan pertama bagi masyarakat, orang tua itu adalah uang. Dengan uang itu mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa beli makanan yang layak untuk anaknya. Dan jangan pernah berpikir mereka nggak bisa memikirkan makanan terbaik untuk anaknya. Mereka tahu. Yang kedua, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan. MBG pilihan keempat. Sekarang pertanyaan saya, Pak Prabowo, pemerintah, itu mengikuti keinginan siapa? Jadi, harus real.
8: Jadi,
7: tunjukkan pada saya
8: jadi begini, Mas,
7: studinya yang menjelaskan begini, bahwa MBG adalah pilihan pertama dibandingkan tiga yang lainnya.
8: Kenapa masyarakat selalu memilih cash?
9: Saya jawab. Kalaupun ada yang main pinjol, itu pasti cuma 0,000 sekian.
8: Dan begini.
9: Sama seperti 0,000 sekian keracunan ya.
8: Dan masyarakat ketika mendapatkan cash, mereka pasti akan spend. Dan itu memang memiliki nilai ekonomi itu sendiri. Itu tidak terbantahkan. Masyarakat begitu dapat cash mereka akan spend. Dan itu ada nilai consumption-nya. Betul. Tetapi di sini tujuan dari para program MBG kita balikkan lagi ke visi awal. Kita ingin memastikan kita berinvestasi pada sumber daya manusia kita 5, 10, 15 tahun.
7: Mas,
8: supaya mereka masuk ke dalam
7: 7.000.
8: Human capitalization.
9: Itu sih gampang Mas Rio.
8: Jadi gini.
9: Tinggal pengawas SPPG itu dijadikan jadi pengawas begini, makanan yang dimasak ibu-ibu di rumah.
6: Oke. Saya berikan kesempatan juga kepada Mas Surya yang dari luar studio untuk berkomentar.
10: Ya baik Mas Bram, terima kasih. Ini diskusi menarik sekali dan banyak sekali masukan yang sampaikan oleh Mas Media, Uda Ferry ya, dan rekan-rekan yang lain. Jadi karena itulah ketika ada persoalan, ketika ada evaluasi, ketika ada masukan ya, di sini pemerintah berkewajiban untuk melakukan koreksi itu dan berkewajiban untuk melakukan pembenahan itu. Karena yang sedang kita jaga ini bukan tentang keberlanjutan programnya, tetapi tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat itu bisa terjaga. Sehingga disinilah evaluasi yang ada ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tadi apa yang akan kita kelola ini, untuk makan bergizi gratis ini, untuk BGN itu sendiri. Bagaimana dia kita bisa tingkatkan transparansinya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa manfaat program itu seperti yang kita harapkan bersama-sama ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan? Ini yang menjadi tujuan kita bersama. Sehingga ya tadi ini menjadi proses evaluasi, proses untuk beres-beres program oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan pembenahan tadi.
6: Oke, Mas Ferry,
9: apa Anda? Permasalahan dari segala kerumitan tak berujung ini adalah di presiden. Mm-hmm. Kalau dikatakan Dadan tadi salah, jangan lupa yang memilih Dadan presiden. Mm-hmm. Apa yang kemudian direspon publik di dunia maya saat ini sebagai sesuatu yang positif, Mas Rizal tentu dan Mas Hensat juga paham bahwa itu lumrah ketika ada kasus penangkapan. Tapi nanti kekecewaan akan muncul kalau tidak ada perubahan. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh Mas Rio dan tim ya, agar kekecewaan itu tidak berlipat ganda karena ketidakmatangan negara merespon apa yang terjadi. Hmm. Saya tidak melihat ada kesungguhan dalam mempersiapkan ini jauh lebih matang. Pergantian kepala BGN tidak mengubah banyak hal kalau tata kelolanya betul-betul tanpa piloting. Dan sehari-hari kita bisa lihat ya kekecewaan orang soal ini. Saya juga bertanya-tanya, kalau seandainya keinginan publik berdasarkan penelitian mass media adalah ke hal yang lain, kenapa tidak negara mengolah itu bisa dijalankan dengan baik? Caranya bisa banyak. Yang paling penting adalah gizi anak terbantu, uang negara tidak rugi, lalu presiden tentu saja akan dipuji dengan cara-cara tersebut. Hari ini sepertinya yang saya lihat adalah memaksa program ini berjalan. Dugaan kami di penelitian saya bahwa ini semua adalah bagian dari upaya pemenangan pemilu 2029.
6: Oke,
9: yang sedang baik. Dipaksakan untuk terus digunakan menghidupkan satuan-satuan di bawah itu.
6: Oke, jadi itu Mas Rio, tanggapan Anda ya. Menyiapkan 2029. Saya ingin Anda komentar soal itu.
8: Jadi begini Mas Bram, saya tidak sepakat ketika Daveri bilang bahwa presiden tidak mendengar daripada masyarakat. Sekali lagi ini merupakan sebuah target program dan yang kedua kita harus ingat total sekarang sekitar ada 28.000 dapur yang sudah beroperasi. Sudah ada sekitar sampai hari ini 2.000 dapur yang berada dalam total yang sedang berada dalam kondisi disuspend. Artinya apa Mas Bram? Ada lebih dari 20.000 dapur yang sekarang berjalan sehari-hari dengan baik, zero incident sama sekali. Mm-hmm. Anak-anaknya menerima manfaat dengan sebagaimana mestinya. Petani yang dan lain yang menjadi suppliernya juga merasakan dampak daripada perekonomiannya. Pekerja-pekerja yang bekerja di dapur dan mendapatkan nafkah. Dan lebih dari 60% daripada struktur pekerja yang bekerja di dapur justru adalah perempuan. Kaum yang selama ini lebih cenderung relatif lebih termarginalkan di dalam angkatan kerja kita, partisipasi daripada...
6: Oke, tapi itu ada datanya dari pemerintah. Maksudnya pemerintah melihat memang banyak yang terdampak, banyak yang terdistribusikan artinya secara ekonomi saja. Itu
8: tadi saya bilang, spillover efeknya sudah mulai terlihat. Ini kan kemarin sudah ada di laporan BPS di kuartal 1 tahun 2026. Subsektor daripada pertanian itu naiknya sampai 11%.
9: Subsektor daripada saya boleh potong bagian ini. Bagian ini saya bisa terima ya. Ada orang termanfaatkan. Tapi Mas Rio sama sekali dari tadi tidak menjawab siapa saja yang dirugikan dari wasting makanan yang tidak dimakan dengan baik, jumlahnya berapa, itu tidak. Angka bahkan tidak pernah disampaikan pemerintah SPPG mana yang betul-betul merusak sistem. Siapa yang bermasalah, siapa yang keracunan. Itu sama sekali enggak dibacakan. Bagi saya, presiden lebih suka mendengar orang untuk mendengarkan dia. Presiden bagi saya jarang sekali mendengarkan banyak orang. Itu sebabnya kalau dia pidato panjang kali lebar kali tinggi. Harusnya pemimpin kalau betul-betul mau mendengarkan, betul-betul data, penelitian-penelitian yang dilakukan teman-teman Celios dan MBG Watch, itu betul-betul dipakai. Negara tidak lagi bekerja, mencoba merusak pandangan publik ini dengan berbagai cara. Soros kah ya. Tadi juga saya lucu juga kalau Mas Rio ngutip Rockefeller tetapi tidak menerima Soros. Padahal ini identitasnya cukup mirip lah ya. Nah bagi saya negara mulai belajar untuk mendengarkan, mengambil data penelitian yang kontra perspektifnya dengan negara. Gak apa-apa, Celios beda, ambil, baca, pahami dan eksekusi dengan baik.
6: Okay.
9: Yang dilakukan adalah negara sedang memaksa asumsinya sendiri, padahal buktinya jauh lebih liar.
8: Saya sepakat dah bahwa kita harus mendengarkan masukan-masukan. Dan terutama karena masukan ini adalah masukan yang konstruktif untuk kita supaya lebih memperbaiki. Yeah. Tapi saya jujur saya kurang setuju ketika dibilang presiden tidak mendengar. Karena justru salah satu bukti terkuat dari presiden mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang selama ini sudah di-upload oleh masyarakat di sosial media. Itu akhirnya didengarkan oleh presiden.
9: Satu dengan setengah tahun mas.
8: Beliau memerintahkan langsung penyelidikan dari aparat penegak hukum. Dan bahkan tidak mengintervensi ataupun memberikan perlindungan apapun kepada yang bersangkutan.
7: Begini Mas Satrio.
8: Jadi ini merupakan bukti.
7: Mungkin kalau boleh saya titip pesan ya Mas Satrio bilang presiden sudah mendengar. kalau bisa sampaikan ke Pak Presiden, di Jogja itu setiap Jumat

0: Jumat sore ada kelompok ibu-ibu rutin melakukan aksi demonstrasi menyuarakan keinginan ibu-ibu. Silahkan gak percaya pada riset Selios ya. Saya mengundang nih Pak Presiden untuk datang ke depan bundaran UGM dan ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di sana. Diskusi semacam ini tidak pernah terjadi. Karena Pak Presiden ngobrol, diskusi di mimbar-mimbar yang mewah, yang kemudian pendengar dan kemudian memberi masukan. Bahkan sesederhana, Pak Presiden tidak pernah mengutip sedikit pun sitasi penelitian dari BRIN, Bappenas yang berkaitan dengan MBG. Oke. Artinya baik, tidak ada pendekatan
1: empiris. Kami tangkap pesannya, Bapak-Bapak, tahan terlebih dahulu. Kita akan jeda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Mas Surya terlebih dahulu. Apa yang kemudian bisa diyakinkan pemerintah bahwa program ini memang akan ada pembenahan secara fundamental, secara dasar begitu, Mas Surya?
1: Baik, terima kasih banyak Mas Brams untuk kesempatannya. Jadi di sini kalau kita lihat ya Mas Bram, apa saja yang mungkin bisa dilakukan agar masyarakat kembali memberikan kepercayaannya kepada pemerintah. Di sini saya melihat bahwa transparansi itu menjadi salah satu fondasi utama untuk kembali membangun kepercayaan publik itu. Jadi pada prinsipnya pemerintah di sini mendukung keterbukaan informasi sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi aspek keamanan data serta tata kelola pengadaan yang berlaku. Di sini Mas Bram, masyarakat itu berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara ini digunakan, sejauh mana program ini bisa memberikan manfaat. Karena itu penguatan sistem pelaporan dan keterbukaan data itu menjadi penting dari proses pembenahan yang saat ini sedang kita lakukan. Namun transparansi saja ini tidak boleh hanya berhenti pada publikasi angka saja Mas Bram. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan informasi yang dapat dipahami publik, dapat diverifikasi, dan dapat menjadi dasar untuk evaluasi bersama. Nah di sini sedikit lagi bahwa semangat pemerintah ini adalah memastikan bahwa program MBG ini tidak hanya berhasil secara operasional saja, tetapi juga bagaimana memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih Mas Bram.
0: Baik, terima kasih Mas Surya. Terakhir dari Anda, Mas Media, singkat saja Mas.
2: MBG ini satu program yang inclusion error-nya paling tinggi. Apa maknanya? Program ini dinikmati oleh menengah atas. Bahkan di saat masyarakat kecil itu sedang butuh bantuan sosial.

0: saya ingin bilang Juni ini keluarga di Indonesia akan menghadapi multiple shock. Shock finansial keluarga itu sifatnya musiman. Dan Juni itu meningkat karena biaya sekolah anak.
1: Oke.
0: Agustus, Juli, Agustus kemudian akan terjadi tekanan terhadap pembayaran kredit. Dan Oktober, September akan terjadi default. Itu patternnya. Dan tekanan ini makin berat sekarang ketika juga rupiah semakin melemah.
1: Oke.
0: Dan saat ini saya kira pesan dari forum ini sesederhana mudah-mudahan sampai ke Pak Presiden, hentikan MBG ini.
1: Baik.
0: Ketika MBG ini dihentikan, ada ruang memperbaiki kepercayaan publik. Dan tidak hanya itu, ada ruang memperbaiki penguatan rupiah kita.
1: Oke, baik.
0: Pak Prabowo bikin pidato, silahkan menggebu-gebu, tapi kalimat ujungnya adalah, saya hentikan MBG ini, maka besok harinya IHSG akan menguat, rupiah akan terkendali.
1: Oke.
0: Please lakukan ini, dan ini suara dari masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Media. Bang Hensa, terakhir dari Anda, Bang.
2: Saya sepakat kalau Presiden Prabowo sebenarnya mendengarkan. Maka karena mendengarkan itu walaupun lama, akhirnya...
3: Dari mana tahu, Mas?
2: Saya tahu lah.
3: Dekat.
2: Karena saya pernah ngobrol juga, dan dia mendengarkan. Jadi walaupun cukup lama, tapi dia mendengarkan. Kemudian yang kedua, Prabowo ini memang populer sekali di kalangan grassroots. Jadi saya beberapa kali bicara dengan pedagang-pedagang kecil, mereka mengakui bahwa mencari 100 ribu saja sulit hari ini. Tapi terus saya bilang, ya sudah, suarakan dong supaya pemerintah mendengar dan akhirnya melakukan perbaikan-perbaikan itu. Terus apa kata mereka? Wah, pemerintah hari ini lebih baik daripada pemerintah sebelumnya. Karena anak saya dapat MBG, saya dapat BLT, saya dapat bansos. Jadi artinya memang populer sekali Prabowo di kalangan akar rumput. Nah masalahnya adalah program MBG ini dilakukan pada saat hutang kita banyak, kemudian fiskal kita tidak terlalu baik, ya, kemudian ada tekanan dari dolar, dan saya sampai hari ini yakin kita nggak bisa lah mengantisipasi dolar itu, dolar global kita bisa apa gitu.
1: Okay.
2: Jadi artinya, kalaupun harus dilakukan program-program yang baik, alangkah baiknya juga salah satunya yang mengevaluasi MBG itu. Mengevaluasi MBG itu tidak dihentikan 100%, tapi dilakukan pilot-pilot project sampai kemudian ditemukan pola-pola yang baik dan bagus.
1: Oke.
2: Kalau memang ya ini populer dan membuat Prabowo memang citranya baik di kalangan level grassroots, maka ya silahkan saja dilakukan, tapi setelah ditemukan pola-pola yang baik. Karena ingat, pada hari ini Pak Prabowo tekanannya justru datang di kelas menengah. Kenapa? Karena mereka nggak diurus.
1: Yeah.
2: Kelas-kelas menengah itu programnya apa coba dari pemerintah?
1: Oke, bantuan tidak dapat, relaksasi juga tidak dapat yang seharusnya untuk...
2: Ya, kira-kira begitu, maka alangkah baiknya dilakukan evaluasi menyeluruh tentang MBG, ya, itu sama sekali tidak mengganggu program Pak Prabowo, dan masih ingat juga, masih ada satu periode lagi kalau Pak Prabowo mau.
1: Oke, baik-baik, baik. Kami terima pesan Anda. Terakhir dari Anda, Mas Nova.
4: Untuk Pak Prabowo, tentu saja... Evaluasi yang dilakukan itu mendapatkan banyak apresiasi di media sosial. Tetapi juga harapan publik adalah evaluasi ini tidak berhenti pada MBG saja, tapi juga pada program-program lainnya. Orang sudah mulai melihat koperasi Desa Merah Putih, jangan-jangan akan mengalami nasib yang sama dengan MBG seperti itu. Lalu kepada BGN, sepertinya kepercayaan publik terhadap BGN belum terlalu baik ya. Saat ini pengelolaan MBG masih dinilai bermasalah, meskipun Ibu Nanik mengatakan akan memperbaiki kualitasnya, tidak lagi mengejar kuantitas. Tetapi itu semua baru akan kita lihat ketika memang ada perbaikan yang sangat fundamental.
1: Baik.
4: Tata kelolanya lebih baik, transparansinya juga lebih bagus, dan termasuk dalam tata kelola adalah kualitas makanan yang disukai juga tidak beracun, kayak gitu. Lalu tentu saja terakhir adalah untuk MBG secara umum. MBG secara umum ini dari awal sentimennya terlalu negatif. Bahkan dampak sentimen negatif itu tidak hanya pada pengelola MBG-nya, pada pimpinan-pimpinannya, tetapi juga kepada Prabowo, kayak gitu. Nah, ketika ini bisa diperbaiki, bisa jadi ini menjadi seperti yang diharapkan Bang Hensat, menjadi kanal, menjadi katrol populasi dan
1: popularitas
4: dan sentimen positif pada Pak Prabowo kayak gitu.
1: Okay, baik,
4: terakhir,
1: baik.
4: Bram.
1: Waktu kita singkat.
4: Orang juga bertanya, 100 sekian miliar yang dikorupsi Pak Dadan ini, ujungnya kemana? Apakah Dina mengati Dadan sendirian?
1: Oke, jadi kasus hukumnya untuk di lebih luaskan lagi begitu ya, Mas Tanda ya. Mas Rio, terakhir dari Anda.
3: Ya, Mas Bram, ini catatan saya hari ini penuh atas dari masukan-masukan semua dari rekan-rekan yang kami yakin tujuannya semuanya adalah baik. Dan saya akan membawa pulang catatan ini dan kami akan memperjuangkan melalui perwakilan kami, fraksi Partai Gerindra yang berada di DPR RI dan juga di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten dalam melakukan pengawasan ke depannya untuk seluruh program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Termasuk momentum untuk berbenah, tata kelola, evaluasi menyeluruh, dan melakukan pengawasan baik dari segi internal maupun eksternal. Tapi terakhir Mas Bram, saya ingin kembali mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali lagi ke filosofi awal. Bahwa program MBG ini kita tidak menganggap ini sebagai sebuah cost center. Tapi kami menganggap ini sebuah investment center. Bahwa kita sedang berinvestasi terhadap anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh kuat dan dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun.
1: Okay.
3: Dan dalam jangka pendek kita memberdayakan petani kita, nelayan kita, pekerja-pekerja lokal kita, ibu-ibu yang berada di daerah-daerah di desa-desa terpencil agar mereka bisa mendapatkan sebuah pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga tujuan kita agar kita bertumbuh secara ekonomi dan ekonomi semakin merata itu dapat tercapai.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rio. Mas Ferry, terakhir singkat Mas.
5: Jika kita masih mau taat kepada konstitusi ya, pasal 4 itu kan bilang bahwa kepala pemerintahan itu adalah presiden. Artinya apapun pekerjaan pemerintah, penanggung jawabnya adalah presiden. Jika program ini bagus yang dipuji presiden, jika program ini gagal itu karena ulah presiden. Presiden gagal menjadi pemimpin yang mampu mengelola program ini secara baik. Jadi bagi saya himbauan nurani yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah terutama presiden adalah jangan Presiden Prabowo bercermin di cermin reta dan dia percaya apa yang dia lihat kegagahan-kegagahan yang ditampilkan di cermin itu. Tapi mulailah dia bercermin dari suara-suara yang ada di publik. Mungkin dia akan kritis dan pahit bagi presiden, pada dasarnya akan baik bagi tata kelola pemerintahan.
1: Baik.
5: Kalau presiden masih jumud dengan orang-orang di sekitarnya, bagi saya disinilah titik kelemahan paling esensial dari penyelenggaraan pemerintahan ini, terutama dalam pelaksanaan MBG. Kalau presiden tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya, kekacauan akan berulang kembali.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber, ada Mas Ferry, Mas Media, Mas Nova, Mas Rio, Bang Hensa, dan juga Mas Suri yang bergabung bersama kami dari luar studio. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.

0: dog.
1: I'm going to talk to you. I'm going to talk to my dog.
2: Seorang pengemudi taksi online bernama Abdul Haris, 50 tahun, ditemukan bersimbah darah dengan luka parah di leher dan pinggang di tepi jalan menuju rumahnya di Desa

Sudirman, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Korban diketahui baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Saat ditemukan warga, korban sempat meminta pertolongan, namun sayang

0: banget sebenarnya.
1: Betul, kegiatan hari-hari beliau sebagai driver Maxi.
2: Video seorang asisten rumah tangga dianiaya keluarga mantan majikannya di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat viral usai diunggah akun Mpuspa26. Selain dimaki dengan kata-kata kasar dalam bahasa Sunda, korban juga dilempar barang, dipukul, hingga dijambak. Ironisnya, aksi kekerasan itu dilakukan di depan ibu kandung korban. Pelaku juga sempat terdengar menyalahkan korban yang jadi penyebab cucunya patah kaki.
3: Dari asuhku pada anak itu aing potong suku nak bayar puluhan juta.
2: Melalui postingan pribadinya, korban YR mengaku penganiayaan itu terjadi pada Januari lalu. Ia dituduh telah mencuri uang Rp900.000 serta 3 buah sepatu usai ia meminta berhenti bekerja.
4: Saya mendapatkan tekanan dan intimidasi yang pada akhirnya RW berbicara dengan orang tua saya untuk suruh mengakui bahwa saya mengambil uang Rp900.000 dan 3 pasang sepatu. Dan terjadilah pemukulan dan penganiayaan di sana, juga ada RW yang menyaksikan tanpa ada larayan.
2: Pada Senin, Wakil Bupati Tasikmalaya meminta kasus ini dikawal dengan baik. Menurutnya tidak sepatutnya permasalahan diselesaikan dengan kekerasan. Kasus ini kini ditangani Polresta Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Miris ya pemirsa, kekerasan terhadap ART masih terjadi kayak di Tasikmalaya tadi. Tenang TYR. Kalau tuduhan mantan majikan tidak benar, perjuangkan keadilan. Tapi penasarannya kenapa ada RW, tapi RW-nya gak bantu melerai begitu ya. Oke, selain peristiwa tadi, ada juga peristiwa lain yang kami rangkum. Terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Tabir kematian seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan di selokan Jalan Pantura akhirnya terkuak. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata adalah suami korban.
6: Saya mohon untuk keadilannya.
7: Belinda Putri, adik korban, terus menangis histeris di depan kamar jenazah setelah tidak kuasa menahan kesedihan. Ia mengaku korban yang juga seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki, satu-satunya keluarganya yang tersisa. Ia pun menuntut hukuman berat bagi pelaku.
6: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya.
7: Jenazah korban bernama Murtavia Rafika Devi Febriana menjalani otopsi di RSUD Abdurrahman Situbondo, Jawa Timur. Setelah melalui pengejaran, polisi berhasil menangkap terduga pelaku ARHR Minggu pagi. Pria 31 tahun ini sekaligus suami korban bidan yang jenazahnya dibuang di selokan Jalan Pantura Banyu Glugur Situbondo, Jawa Timur. Pelaku digelandang ke ruang penyidikan Satreskrim Polres Situbondo.
8: Pelaku sudah dapat kami amankan dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan secara intensif.
9: Untuk motifnya seperti apa?
8: Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati.
7: Sebelumnya, geger temuan jenazah seorang bidan di selokan Jalan Pantura dalam posisi ditutup ranting pohon kering terjadi Sabtu malam. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Pelaku ditangkap setelah datang ke Mapolda Jawa Timur untuk mengakui perbuatannya. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
5: Satu kata buat pelaku ARHR ya, tega. Apapun alasannya menghilangkan nyawa orang lain tidak bisa dibenarkan ya. Beginilah kalau masalah rumah tangga diselesaikan dengan kekerasan. Bukan mengurangi masalah, malah nambah masalah. Ya enggak pemirsa? Berikutnya, niat selfie di pinggir laut seorang remaja perempuan berujung tewas usai terkena hempasan ombak di Bulukumba. Ada pula penemuan kerangka tulang belulang.

0: mirip manusia menghebohkan warga di Sampit.
1: Sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh dan hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Kabupaten Bulukumba. Korban diduga terkena hembusan ombak saat berfoto sebelum terjatuh. Korban sempat terombang-ambing sebelum akhirnya hanyut dan hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah korban pada Minggu malam. Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah. Namun keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengaman yang memadai. Warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak dihebohkan dengan penemuan kerangka tulang belulang mirip manusia. Penemuan kerangka mirip manusia ini berawal dari bau busuk menyengat yang diyakini warga berasal dari bawah jembatan di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Ba'amang pada Senin pagi. Awalnya warga menyangka bau busuk berasal dari sisa jeroan hewan korban. Kasus penemuan kerangka mirip manusia ini kini ditangani oleh Polres Kota Waringin Timur. Kerangka tersebut juga dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Mujapi Sampit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejauh ini belum bisa dipastikan apakah kerangka tersebut adalah manusia atau hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejadian di Bulukumba tadi jadi pengingat buat Anda kalau sedang berwisata ya pemirsa. Jangan sembarangan mengambil foto di spot yang memang berbahaya. Nyawa taruhannya. Kalau penemuan kerangka di Sampit, kita tunggu saja hasil pemeriksaannya ya. Belum bisa dipastikan juga kan apakah kerangka tersebut adalah manusia atau hewan. Jadi jangan berasumsi berlebihan ya. Next, ada kasus penganiayaan karyawan oleh bosnya di Palembang yang videonya sempat viral, akhirnya berujung damai. Sementara di Makassar, karena tak bisa mengisi BBM usai meminjam sepeda motor, seorang juru parkir dianiaya. Dua pelaku penganiayaan diringkus aparat.
1: Inilah video viral saat bus di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, Aji terus memukul karyawannya menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, Aji bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi Sabtu siang. Sementara itu, kuasa hukum Aji mengungkapkan bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. Aji mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporannya dugaan penganiayaan. Inilah rekaman amatir warga saat dua pemuda menganiaya seorang juru parkir di dalam sebuah kafe di Jalan Domba, Kota Makassar pada Sabtu malam. Dalam rekaman, salah satu pelaku terlihat menyerang korban menggunakan barang, sementara rekannya turut membantu menyeret korban dan mengawasi aksi tersebut. Pasca kejadian ini, aparat Polsek Makassar bersama tim Jatantras Polrestabes Makassar pada Minggu malam menangkap dua pelaku, yakni AN 32 tahun dan RE 42 tahun. Berdasarkan penyelidikan, penganiayaan diduga dipicu masalah sepele. Korban disebut pernah meminjam sepeda motor milik teman pelaku, namun mengembalikannya tanpa mengisi bahan bakar. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan lengan. CCTV merekam saat dua terduga pelaku curanmor berboncengan sepeda motor tancap gas saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang warga yang berusaha mengadang kedua pelaku di tengah jalan kabur usai pelaku menodongkan benda diduga senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari kencang hingga ke jalan raya. Ditemui pada Minggu sore, salah seorang warga menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore. Pelaku membobol sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah kos. Namun saat motor tengah dibawa kabur, korban yang mengetahui kejadian langsung berteriak meminta pertolongan. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung kabur, yang disusul rekannya kabur dengan berlari kencang usai menjatuhkan sepeda motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menurut Anda kejadian juru parkir di Makassar yang dianiaya gara-gara nggak ngisi BBM waktu balikin motor yang dipinjam, salahnya di mana ya pemirsa? Sebenarnya sih tergantung kesepakatan di awal ya antara pemilik motor sama yang minjem. Kalau memang ada kewajiban ngisi bensin, kenapa harus dianiaya juga gitu? Tapi yang minjem motor juga harusnya tahu diri lah ya, ya nggak pemirsa? Berikutnya, warga di Kampung Pabuaran Kabupaten Serang melampiaskan amarah ketika memergoki maling motor sedang mendorong motor curiannya. Informasinya kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Orang mana?
3: Inilah kondisi Rohmani alias Acong, seorang curanmor yang babak belur usai ditangkap warga. Aksi main hakim sendiri ini bermula ketika pada minggu lalu seorang warga melaporkan kehilangan motor. Menanggapi laporan itu, warga Kampung Pabuaran Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, yang tengah ronda, lalu memergoki dan menangkap Acong yang sedang mendorong motor tanpa kunci kontak. Beruntung, Acong bisa diselamatkan dari amukan massa yang anarkis setelah petugas Polsek Jawilan tiba di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Acong 29 tahun merupakan seorang residivis yang pernah ditahan dan menjalani hukuman penjara dalam kasus yang sama, yakni curanmor. Dari tangan Acong, petugas menyita barang bukti motor hingga plat palsu. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap dua rekan pelaku yang berhasil melarikan diri dari sergapan massa. CCTV merekam aksi pencurian di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancil Mas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian mencuri 14 tabung gas LPG. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Inilah rekaman kamera pengawas ketika pelaku bersama ibu dari seorang warga binaan melakukan kunjungan narapidana kasus narkotika di lapas kelas 2A Bancai, Bandung, Senin siang. Namun petugas menaruh curiga lantaran pelaku tampak gelisah saat akan menjalani pemeriksaan berlapis di pintu masuk lapas. Dan benar saja, ketika diperiksa, petugas menemukan sebuah paket yang dibungkus menggunakan kondom dan plastik hitam yang disembunyikan di dalam dubur pelaku. Dari hasil penimbangan awal, paket tersebut berisi narkotika jenis sabu seberat 19,14 gram. Setelah diamankan, pelaku langsung diserahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, berdasarkan penyelidikan, penerima barang haram tersebut merupakan terpidana kasus narkotika yang baru menjalani hukuman 2 dari total vonis 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Next, influencer sekaligus selebgram Kinu Angelo diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa, whipping.
4: Iya.
5: Senin sore, Muhammad Miftahul Huda alias Keanu Angelo menjalani pemeriksaan selaku saksi di Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Keanu mengaku memang pernah mempromosikan Hanania Travel, namun kerjasama itu bersifat barter dan bukan endorsement berbayar. Keanu juga mengaku terkejut mengetahui munculnya dugaan penipuan tersebut. Sebab sepengetahuannya selama ini Hanania kerap menggelar kegiatan reuni bagi jemaah yang telah diberangkatkan dan acara itu dihadiri ribuan peserta.
6: Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku, periode bulan aku berangkat yaitu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus dan satu bulan sebelumnya, satu bulan setelahnya, bahwa aku nggak menerima aliran dana.
5: Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menahan Direktur Utama PT Kazanah Tama Internasional Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan dana, serta tindak pidana pencucian uang perjalanan umroh Hanania Travel. Jumlah korban kasus ini diduga mencapai ratusan orang dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa WIPIK. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan.

0: kendaraan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya. Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sayang ya, influencer kok dampaknya bisa negatif begitu ya. Jangan pernah coba whipping, pemirsa. Kala isinya adalah zat NO2 yang bisa bikin badan kita ini jadi nggak bagus ya. Ada hipoksia, kurang oksigen ke otak. Terus juga bisa merusak saraf secara permanen. Buat apa sih euforia yang bahagia cuma 20 menit, 15 menit. Tapi panjang efeknya ya. Mental Anda bisa kena gitu ya. Berikutnya, seorang anak 5 tahun meninggal dunia dan sejumlah anak lainnya terluka usai kendaraan roda 3 yang mereka tumpangi menabrak pohon mangga. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
0: Kepulan asap hitam membubung tinggi dari sebuah ruko dua lantai di Jalan Pesantren Juramangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Kebakaran ini melanda toko elektronik sekaligus tempat tinggal. Suara ledakan kecil terdengar beberapa kali dari dalam bangunan. Setelah berjuang selama 2 jam, petugas yang mengerahkan 6 unit mobil pemadam berhasil menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Inilah rekaman CCTV ketika seorang pria mengenakan penutup wajah lalu menyiramkan cairan ke teras rumah lalu menyalakan korek hingga bagian teras rumah terbakar pada Jumat dini hari. Beruntung, saat kejadian, seorang pengendara motor melintas lalu berteriak minta tolong sehingga api berhasil dipadamkan. Pemilik rumah menuturkan sudah 2 kali rumahnya diteror pembakaran pria tak dikenal. Ia tak mengetahui secara pasti motif pelaku membakar rumahnya. Dari hasil penyelidikan polisi, teror pembakaran rumah juga terjadi di rumah mantan kepala desa di wilayah itu. Aksi teror yang meresahkan warga desa tersebut kini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Demak. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan kepanikan saat proses evakuasi anak korban kecelakaan sepeda motor roda 3 di Desa Igo Bula, Kecamatan Galela Selatan pada Minggu siang. Awalnya, kendaraan yang dikemudikan SI sedang mengangkut 8 anak. Anak-anak tersebut menumpang kendaraan tersebut untuk membuang sampah. Diduga karena rem tidak berfungsi, kendaraan tersebut hilang kendali dan menabrak batang pohon mangga. Benturan keras menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun meninggal dunia, sedangkan lainnya luka-luka. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke mancanegara, pemirsa. Kebakaran melanda salah satu ruangan di Kompleks Al-Hidayah Tower yang merupakan pemondokan bagi jemaah haji asal Indonesia di kawasan Aziziyah, Mekah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
2: Asap tebal membubung di depan Tower 7 Kompleks Al-Hidayah Sektor 10 Mekah Jumat malam waktu Arab Saudi atau tepat 1 jam sebelum waktu maghrib. Kompleks ini dihuni oleh jemaah haji embarkasi Banten, Padang, dan Banjarmasin. Karena asap menyebar ke sejumlah tower, para jemaah pun terpaksa dievakuasi melalui tangga darurat. Dari hasil investigasi, api berasal dari kamar karyawan hotel akibat adanya pengisian daya baterai skuter listrik yang overheat hingga airnya meledak. Seluruh jemaah selamat dan sudah kembali ke kamar masing-masing dengan aman. Gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi. Di kota General Santos, Mindanao, sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Sementara di Davao Occidental, kuatnya gempa memicu kepanikan siswa dan guru di sekolah dasar Mahay Hai. Gempa membuat sebuah atap sekolah ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut juga menyebabkan tsunami kecil di 3 titik di Indonesia, terutama Sulawesi.

0: di utara. Rentetan rudal Iran terlihat di wilayah Yerusalem pada Senin 8 Juni. Rudal-rudal itu lalu meledak di langit setelah ditangkal oleh roket Israel. Serangan Iran ini sudah terjadi sejak Minggu malam. Target yang dituju adalah wilayah Israel bagian utara, yaitu kota Haifa dan Amman. Dan tak lama kemudian, televisi pemerintah Iran yang dilansir Al Jazeera melaporkan Israel meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah target militer Iran di Iran bagian barat dan tengah, yaitu kota Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Kembali pecahnya perang antara Iran dan Israel ini sebenarnya dipicu serangan Israel ke Lebanon sejak Jumat lalu, padahal Israel seharusnya tengah melakukan gencatan senjata dengan Lebanon yang merupakan sekutu Iran.
1: Waspadalah, aksi kejahatan si tangan panjang kian marak terjadi. Aksi perampokan hingga pencurian makin menjadi-jadi. Sesaat lagi, tetap di Redaksi Malam.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12:00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23:00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
3: Waspadalah, aksi kejahatan si tangan panjang kian marak terjadi. Di Surabaya, berbekal kawat gantungan baju, seorang pencuri berhasil membobol kunci rumah kosong. Adapun di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat lengah ketika belanja di warung, HP baru milik warga hilang dicopet. Kedua aksi kejahatan ini terekam CCTV.
4: Aksi FM melakukan pembobolan ruko di Jalan Wonokusumo Wetan dan rumah kosong di Gang Wonokusumo Wetan, Surabaya terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lapangan, polisi lalu berhasil mengidentifikasi, kemudian menangkap FM di tempat kos di kawasan Wonokusumo Bakti, Surabaya. Di aksi terakhirnya, pelaku memanfaatkan rumah yang ditinggal pemiliknya pulang ke Madura. Dengan modal kaos bekas gantungan baju, pelaku merusak dan membuka kunci pintu, lalu masuk ke dalam bangunan dan menggondol uang tunai 7 juta rupiah yang disimpan di dalam celengan di bawah tempat tidur, serta sebuah telepon genggam milik korban. Video kamera pengawas merekam aksi pencopetan telepon genggam di warung kelontong di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat sore lalu. Dalam aksinya, nampak para pelaku yang berjumlah 2 orang mendekati korbannya dari arah belakang. Memanfaatkan keramaian jual beli, pelaku yang mengenakan pakaian warna merah dan abu-abu lalu menggasak telepon genggam korban dari kantong celana. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat kehilangan telepon genggam yang baru dibelinya tersebut. Rekaman CCTV

0: TV memperlihatkan aksi dua warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar Rp200.000. Korban baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat pemirsa, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: in association with
1: Pemirsa, kompetisi memanas, rivalitas semakin kuat dan persaingan menuju puncak Basketball Campus League 2026 The Nationals terus berlanjut. Senang sekali saya Mutiara Sastro dapat menemani Anda dalam Campus League Hoops Insight selama 30 menit ke depan. Kami akan mengulas pertandingan-pertandingan terpilih yang berlangsung hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir juga analis kita Erlangga Wisnuaji. What's up, Angga?
2: Halo, ya, apa kabar?
1: Baik, baik.
2: Ya, pertandingan-pertandingan hari ini akan menampilkan banyak momen menarik, mulai dari eksekusi taktik, strategi, hingga momen-momen krusial yang menjadi pembeda di setiap laga.
1: Kalau begitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight, buktikan hari ini. Berikut kita lihat hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di game day 2. Ada sejumlah pertandingan, ada 7 pertandingan, tepatnya 3 putri dan juga 4 untuk tim putra. Kita saksikan bersama. Ini dia hasil-hasil dari tim putri terlebih dahulu yang juga paling menarik. Salah satunya adalah bagaimana ada upset terjadi ya. Ini Universitas Pelita Harapan yang sebenarnya jadi tim unggulan dikalahkan oleh tim Semarang Unika Sugia Pranata. Selain itu ada yang bisa kita highlight enggak di sini?
2: Ya, kalau kita lihat dari hasil pertandingan putri hari ini, selain kejutan Universitas Pelita Harapan yang harus mengakui keunggulan dari Sugia Pranata Catholic University, ini juga Universitas Surabaya menunjukkan dominasinya dengan menang telak dari Universitas Kristen Satya Wacana. Skornya sangat jauh nih Mutia, 75-25. Ini saya rasa Universitas Surabaya dengan 5 pemainnya yang dipanggil ke TC Timnas Putri Asian Games ini membuktikan kualitasnya dengan skor dengan

0: margin skor yang sangat jauh. Kemudian Universitas Kristen Maranatha juga mengalahkan Universitas Ciputra Makassar dengan margin skor yang juga sangat jauh, 66-38 Mutia.
1: Masih berlanjut juga tentunya keseruan di game day itu. Hari kedua, gelaran Basketball Campus League 2026 Season 1 The Nationals. Tim basket putri Universitas Surabaya mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor telak 75-25. Sementara di kategori putra, Institut Perbanas Jakarta sukses mengatasi perlawanan Universitas Cendrawasih dengan skor 70-57. Ini kita saksikan bersama hasil dari pertandingan tim-tim putra. Yang paling pertama yang waktu Anda bisa saksikan hari ini yaitu 57-70 untuk keunggulan Institut Perbanas. Sementara selanjutnya nih kita lihat tidak terlalu jauh berbeda dan memang pertandingannya pun juga berjalan secara ketat ya. Binus melawan Universitas Kristen Satya Wacana. Selanjutnya Angga?
0: Ya ada Universitas Mula Warman yang wah ini skornya saya rasa pertandingan pertama yang melewati angka 100
1: sampai
0: ya dari
1: international
0: kali ini.
1: Betul?
0: Universitas Semarang mengalahkan Universitas Mula Warman dengan skor 115-20. Kemudian Universitas Pelita Harapan ini juga menang tipis dari Universitas Surabaya dengan hanya selisih 2 angka, 51-49.
1: Sudah bisa diprediksi ya memang berjalan secara ketat apalagi di game terakhir ya Universitas Surabaya Ubaya melawan Universitas Pelita Harapan. Jadi hari kedua ini gelaran Basketball Campus League Season 1 The Nationals. Jadi tadi tim basket putri Universitas Surabaya mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor telak 75-25 dan di kategori putra Institut Perbanas Jakarta yang juga sukses mengatasi perlawanan Universitas Cendrawasih dengan skor 70-57.
2: Tim putri Universitas Surabaya atau Ubaya semakin dekat dengan tiket di Nation 4 Basketball Campus League Season 1. Pada laga lanjutan grup D yang berlangsung di UPH Basketball Court Senin 8 Juni, Ubaya tampil dominan saat mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW dengan skor telak 75-25. Kemenangan ini membuat wakil Surabaya tersebut semakin kokoh dalam persaingan grup dan praktis menancapkan satu kaki di babak semifinal. Sejak tip-off, Ubaya langsung menunjukkan kualitas mereka. Permainan cepat yang dipadukan dengan pertahanan disiplin membuat UKSW kesulitan menemukan ritme permainan. Kontribusi pemain Ubaya cukup merata. Meviana Lisandra dan Evelyn Vio sama-sama menyumbangkan 11 poin untuk membantu tim meraih kemenangan penting ini. Sementara itu dari kubu UKSW, Ridwina Ruth membubuhkan 9 poin dan Elvina Griselda mencetak 6 poin tambahan. Hasil ini membuat Ubaya berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk melangkah ke Final Four. Sementara di kategori putra, Institut Perbanas Jakarta sukses meraih kemenangan penting pada lanjutan Grup A Basketball Campus League Season 1 di Nationals. Perbanas mengatasi perlawanan Universitas Cendrawasih dengan skor 70-57. Hasil ini membawa Perbanas untuk sementara memimpin klasemen Grup A sekaligus menjaga peluang mereka melangkah ke fase berikutnya. Perlawanan sengit dari Uncen tidak cukup untuk membalikan keadaan. Perbanas akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 70-57 dan mengamankan hasil positif kedua mereka di League Nasional. Muhammad Haikal Malik tampil impresif dengan kontribusi 21 poin untuk membantu Perbanas meraih kemenangan. Dan dari kubu Uncen, Mario Pacific Dion Konop membungkukan 20 poin. Selain itu, Marco Melandri turut memberikan kontribusi dengan tambahan 11 poin.
1: Dan sekarang kita saksikan match statistics antara Universitas Cendrawasih versus Institut Perbanas di layar berikut ini. Banyak sekali yang bisa dibahas sebenarnya Angga dengan skor 57-70 walaupun yang tadi kita tunjukkan sama-sama bagaimana plays yang diberikan oleh Universitas Cendrawasih, hustle plays dan banyak sekali menentukan tempo-tempo cepat untuk mempersulit Perbanas. Namun dari statistik apa yang bisa Anda lihat Angga?
0: Ya kalau kita lihat dari perolehan angka dulu nih Mutia, Institut Perbanas 70, Uncen 57, sebenarnya selisih margin ini 13 angka sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Ini terlihat juga kalau kita lihat dari persentase tembakan 2 angka dari kedua tim, ini hanya selisih 3 tembakan ya. Perbanas memasukkan 19 kali tembakan 2 angka dari 35 percobaan, namun Uncen hanya bisa memasukkan 16 kali tembakan dari 45 percobaan. Dan dari tembakan 3 angka ini juga cukup berimbang ya Mut, kalau kita melihat dari statistik, Perbanas melakukan 7 kali tembakan 3 angka, angka, sementara Uncen hanya melakukan 6 kali rally rebound. Ini juga sangat berimbang, namun keunggulan dari Perbanas ini sangat terlihat dari sisi assist ya.
1: Betul.
0: Perbanas melakukan 19 kali assist, sementara Uncen hanya 9. Ini kalau kita lihat dari faktor assist, kita lihat Perbanas ini tampaknya melakukan rotasi ataupun distribusi bola dengan cukup baik. Point guard-nya mampu melihat pemain-pemain kawan-kawannya yang berada dalam posisi yang lebih baik atau posisi yang kosong untuk bisa mencetak angka.
1: Betul, betul. Dan ini di sini pun juga kita lihat walaupun kalah, seperti yang tadi saya sampaikan, Universitas Cendrawasih pun juga menunjukkan tajinya dari sisi lini pertahanan karena bisa memaksa Perbanas untuk bisa compete 26 turnover. Dan bukan cuma itu saja, ada 15 steal yang dilakukan Uncen. Oleh Uncen. Jadi the future is bright untuk talenta-talenta dari Indonesia Timur ya.
0: Tapi ini menjadi catatan ya Mutia, Perbanas melakukan 26 kali turnover. Walaupun kali ini Perbanas bisa memenangkan pertandingan, namun 26 turnover ini bukan angka yang sedikit.
1: Jelas.
0: Karena kita lihat bahwa Uncen hanya melakukan 16 walaupun akhirnya kalah. Ini tentunya harus menjadi perhatian dari pelatih dari Institut Perbanas, bagaimana di pertandingan berikutnya bisa menekan angka turnover. Karena bukan tidak mungkin kalau bertemu dengan tim yang seimbang, turnover 26 kali ini bisa menjadi bumerang dan menjadi faktor yang bisa menjadikan kekalahan bagi Perbanas ya.
1: Ball security ya, itu jelas akan jadi sesuatu yang harus jadi adjustment untuk Perbanas. Sekarang kita akan saksikan match statistik antara Universitas Surabaya versus Universitas Kristen Satya Wacana. Ini kita saksikan bersama apa yang kira-kira kita bisa lihat dari skor memang terlampau jauh berbeda. But what stood out dari statistik ini Angga?
0: Kalau saya melihat statistik antara Ubaya versus Satya Wacana yang paling mencolok adalah persentase tembakan 3 angkanya Mutia.
1: Yes.
0: Universitas Surabaya melakukan 63 kali percobaan tembakan 3 angka dan memasukkan 14 diantaranya. Walaupun secara persentase ini tidak terlalu baik ya dari persentase, namun kalau kita lihat dari UKSW hanya bisa memasukkan 1 kali tembakan 3 angka dari 16 percobaan. Dan rebound ini cukup berimbang, malah UKSW unggul 2 rebound bila dibandingkan dengan Ubaya. Namun lagi-lagi assist dari Universitas Surabaya unggul jauh dari UKSW. Ubaya melakukan 19 kali assist, sementara UKSW hanya mampu mencatatkan 6 assist. Dan steal-nya Mutia, 25 steal. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang diperagakan oleh anak-anak Ubaya ini begitu dominan ya, sehingga membuat UKSW kesulitan mengembangkan permainan. Ini terlihat dari turnover yang dilakukan oleh UKSW mencapai 43 kali. Ini saya rasa di pertandingan yang sudah berlangsung tadi, Ubaya melakukan full court press dan tidak memberikan kesempatan UKSW untuk berkembang, sehingga terlihat di statistik 43 turnover untuk UKSW dan Ubaya melakukan 25 steal.
1: Jelas, ini shots didn't go in ya intinya untuk Universitas Kristen Satya Wacana. Karena kalau dari lini pertahanan, dari hustle play seperti tadi Anda sampaikan sebelumnya, sebenarnya kalau mau pun sebenarnya bisa saja ya, baik itu dari ball security ataupun bagaimana cara mereka mendapatkan second chance opportunity. Karena kalau dari rebound saja tidak terlampau berbeda, malah lebih unggul sebenarnya Satya Wacana ya. Sehingga harusnya bisa ada konversi poin di sana. Tapi jelas kalau dari matematika dasar saja, 1 dibanding 14 three point, jelas dari situ saja sudah berbeda ya, berbeda jauh. Baik, kita akan menuju ke key players dari tiap-tiap atau dari sejumlah pertandingan. Yang pertama akan kita sorot, salah satunya adalah ini adalah pemain muda yang juga unggulan, Muhammad Haikal Malik, yang lahir pada 27 Desember 2006 dengan tinggi 191 cm, the center yang membela tim Perbanas sehingga mendapatkan kemenangan pada hari ini. 21 poin 7 rebound Angga.
0: Ya, Muhammad Haikal Malik ini dalam pertandingan saat melawan Uncen tadi membuktikan dominasinya di paint area dengan raihan 21 angka dan 7 rebound. Walaupun tidak ada blocks yang dilakukan oleh Haikal Malik ini, namun kembali kita lihat kalau dari catatan minutes play-nya 26 menit 15 detik, ini setengah dari total minutes play pertandingan. Ini membuktikan bahwa Haikal Malik ini mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari sang pelatih untuk berada di paint area Institut Perbanas.
1: Tidak ayal untuk menjadi key player kita pada hari ini, karena Haikal Malik pun walaupun muda pernah juga tampil di ajang DBL Camp 2025 memperkuat SMA 1 Bengkulu Selatan. Jadi sudah cukup banyak begitu ya jam terbangnya ya untuk membela tim Perbanas kali ini. Selanjutnya kami akan membahas satu player lainnya yaitu Erlita Kristiana yang berposisi sebagai point guard Universitas Surabaya. Ubaya nih ya, Erlita Kristiana yang saat ini berusia 22 tahun merupakan mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Surabaya.
0: Ya, Erlita pernah tampil di ajang DBL East Java Series 2019 dan 2021 saat memperkuat SMA Gloria 1 Surabaya. Dan bagaimana penampilan dari Erlita Kristiana yang menjadi player of the game, Mutia?
1: Sebagai point guard nih ya, semua hampir seluruh lini statistik diisi olehnya. Jadi a true point guard yang memang cukup well-rounded dengan 7 poin, 6 rebound ya, tidak tanggung-tanggung. Ini juga membantu lini pertahanan ya, dan juga 5 assist jelas, 5 blocks dan juga steal. Ini menunjukkan bahwa hustle play-nya yang dibangun baik itu dari sistem Ubaya maupun secara individual ini sangat baik sekali ya. 5 block, 5 steal is definitely something.
0: Ya, kedalaman squad dari Ubaya juga terlihat nih kalau dari minus play-nya dari Erlita. Ya. Hanya 17 menit namun bisa mencatatkan statistik yang sangat baik ya.
1: Yes.
0: 7 poin, 6 rebound, 5 assist, 5 block dan 5 steal.
1: Tentunya masih panjang jalan Universitas Surabaya ya, salah satu kampus unggulan di The Nationals kali ini. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. In association with
3: Pada segmen ini kita akan menganalisis momen-momen penting dan menarik yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright Angga, kita akan bahas momen-momen kunci dari Game Day 2, pertandingan yang sudah berlangsung hari ini ya. Di hari pertama kemarin sudah, nah pada Game Day 2 ini berlangsung 4 pertandingan putra dan juga 3 pertandingan tim putri. Kita akan analisis dan ulas 2 pertandingan yang berlangsung pada hari ini. Kita akan lihat ya pertandingan yang pertama kategori putra Universitas Cendrawasih Jayapura versus Institut Perbanas Jakarta. Berikut ini.
4: Kita lihat play-nya.
3: Alright, kita lihat play-nya dulu.
4: Tembakan 3 angka.
3: That's right. Good ball rotation. Sekali lagi kita lihat. Dari wing, mendapatkan rekannya di top of the key. And unguarded. Untuk mendapatkan quick 3 point.
4: Sebenarnya kalau saya melihat dari play yang dilakukan oleh Institut Perbanas ini. Bola dari inbound ya ini Putia ya?
3: Yes.
4: Menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Uncen ini adalah terlalu rapat di paint area. Terlalu terkonsentrasi menjaga pemain-pemain center dari Institut Perbanas. Sehingga mereka melupakan bahwa Institut Perbanas memiliki shooter yang berdiri bebas di top of the key. Dan kita lihat bagaimana ketika bola berada di wing.
3: Ya.
4: Pemain bernomor punggung 17 berdiri sangat bebas tanpa penjagaan. Dan saat ia mendapatkan bola, Uncen mencoba

0: menutup ruang tembak terlambat sudah.
1: Betul, dan yang perlu
0: jauh jaraknya.
1: Betul, yang perlu dinotis juga adalah bahwa shot clock also running out. Sehingga ini yang kita bisa lihat adalah memang ball rotation-nya sudah dilakukan sejak awal. Sehingga tujuannya salah satunya adalah untuk collapse the defense di area perimeter. Seperti yang tadi Anda sampaikan Angga, agar bisa shrinking atau berada di area dunker spot. Sehingga bisa langsung kick out saja mendapatkan wing tadi. Kemudian satu kali pas mendapatkan top of the key tidak terjaga sama sekali.
0: Ya, ini mungkin yang harus diperbaiki oleh anak-anak Uncen ini, bagaimana mereka berkomunikasi saat melakukan pertahanan. Karena ya itu tadi, terlalu terkonsentrasi di paint area namun melupakan pemain-pemain lawan yang berdiri di luar garis 3 point. Padahal Institut Perbanas seperti kita ketahui bahwa memiliki pemain-pemain yang memiliki tembakan 3 angka yang cukup baik. Dan kalau kita lihat ini profil pemain dari Dimas Ardi Respati berusia 22 tahun dan bertinggi badan 188 cm. Dan memiliki berat 71 kg dan dengan tinggi 180 lebih. Ini juga akan memiliki suatu keunggulan ya Mutia ya, selain bisa menembak 3 angka.
1: Betul.
0: Ini tentunya dengan tinggi badan yang 180 di atas 180 juga memiliki kemampuan untuk melakukan slasher, menjadi seorang pemain slasher ke penetrasi ke daerah pertahanan lawan Mutia.
1: Betul, menjadi triple threat ya jelas ya untuk lawan-lawannya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas selain Universitas Cendrawasih melawan Universitas Institut Perbanas yang juga tiga seru, kita akan membahas salah satunya adalah betul tim putri ini ya, Ubaya
0: versus UKSW. Betul.
1: Kita lihat sejenak playingnya
0: berjalan. Lagi-lagi tembakan 3 angka. Ini kalau kita lihat ini yang membawa bola adalah Evelyn Vio.
1: Yes.
0: Salah satu pemain Ubaya yang juga dipanggil untuk mengikuti training camp. Timnas. Timnas bola basket putri kita yang dipersiapkan untuk Asian Games 2026 ya Mutia ya.
1: Yes, Ubaya pencetak pebasket-pebasket unggul maupun putri maupun putra ini ya. Sehingga kita bisa lihat, dan yang juga tidak kalah menarik adalah bahwa play seperti ini menunjukkan bahwa mereka sudah bermain jam terbangnya bersama tuh sangat tinggi ya Angga ya. Karena offense-nya begitu padu. Ini kita lihat sekali
0: ini
1: lagi.
0: Ini kalau saya bisa sedikit menganalisa bahwa UKSW ini saya lihat melakukan pertahanan dengan zone defense.
1: Yes.
0: Namun coba Anda lihat pemain Ubaya bernomor punggung 10. Ia melakukan cutting meminta bola. Kesalahan ada di pemain UKSW yang berdiri di luar. Ia terpancing untuk menutup pergerakan center dari Ubaya dan melupakan bahwa di wing pemain Ubaya bernomor punggung 6.
1: Ya.
0: Berdiri bebas dan dengan leluasa bisa melakukan tembakan 3 angka. Pemain yang melakukan tembakan 3 angka ini adalah Clarissa Aurelia Purnomo. Berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan 161 cm dan berat badan 58 kg. Kelahiran Blitar 22 Februari 2005. Dan di Universitas Surabaya adalah mahasiswi angkatan 2023 jurusan farmasi. Sementara Evelyn Vio.
1: Ya. Betul, berusia 22 tahun Evelyn Vio yang tadi sempat kita ulas juga ya sebelumnya ya, bahwa Evelyn Vio ini juga salah satu pemain unggulan yang masuk dalam training camp Timnas Putri. Tinggi badan 165 cm, berat badan 65 kg dan sudah membela Universitas Surabaya juga sejak angkatan 2022 dan ia adalah mahasiswi jurusan bisnis dan ekonomi. Masih banyak yang bisa dibahas dari keseruan Campus League The Nationals yang masih akan berlanjut di hari-hari selanjutnya. Kami akan kembali sesaat lagi dengan What to Look Forward di Game Day 3 tentunya masih di CNN Indonesia Campus League Hoops Insight yang akan kembali sesaat lagi.
2: In association with dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. In association with.
3: Dan kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung esok hari di Game Day 3. Pada Game Day 3 besok akan dilangsungkan 6 pertandingan. Ada 4 pertandingan tim putra dan 3 pertandingan putri. Namun sebelumnya kita lihat sejenak posisi klasemen sementara pada Game Day 2. Ini karena ada groupingnya juga ya, Angga. Ya, ini menarik betul. Ya untuk melihat ya kejar-kejaran grup.
4: Bagaimana posisi klasemen sementara nih untuk hingga hari ini?
3: Betul, pertama-tama kita akan saksikan ini dari grup A yang memimpin sementara dari Universitas Semarang, sementara Ubaya dengan total 2 poin. Namun the rest of the group di grup A ini memang masih ada utang 1 game ya dibandingkan dengan Universitas Semarang.
4: Ya, karena perjalanan masih panjang ya, ini hanya baru Universitas Semarang yang baru memainkan 2 game dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah, mengumpulkan angka 3 untuk sementara berada di puncak klasemen sementara grup A. Namun posisi ini masih bisa berubah karena pertandingan masih akan berlanjut. Universitas Surabaya sebagai salah satu tim unggulan masih ada Universitas Pelita Harapan, dan jangan lupa Mutia ITHB ini juga jangan dianggap remeh nih, bisa saja nih di pertandingan-pertandingan berikutnya ITHB menunjukkan tajinya dan akan terjadi persaingan yang sengit nih di grup A.
3: Betul. Selanjutnya kita akan lihat di grup B seperti apa klasemen sementara di grup B The Nationals kali ini. Ini dia dengan UKSW Satya Wacana yang masih unggul karena tanpa kekalahan sama sekali, sudah 2 kali bermain sehingga otomatis mendapatkan 4 poin. Sementara ini kita bisa katakan lumayan sengit ya, bisa dikatakan grup neraka mungkin, grup Angga. Ada UKSW, ada Perbanas, ada Binus dalam satu grup, Angga.
4: Iya, ini yang menarik bagaimana pertemuan nanti UKSW yang saat ini hingga saat ini belum terkalahkan di 2 pertandingan. Belum bertemu dengan Binus ya Mutia ya.
3: Betul.
4: Ini akan jadi salah satu pertarungan yang mungkin bisa akan menarik perhatian para pencinta bola basket, terutama bola basket antar kampus. Kemudian juga masih ada Universitas Cendrawasih baru menjalani pertandingan perdananya. Mungkin belum panas nih Uncen nih. Mungkin di pertandingan-pertandingan berikutnya Uncen dapat menunjukkan kualitasnya dan memberikan kejutan di grup B Campus League The National.
3: Well, it's a good sign ya, karena Universitas Cendrawasih pun juga tadi ketika melawan grup yang notabene secara tim dan juga secara histori lebih besar, namun bisa menunjukkan tajinya ya, dan juga hustle play ya. Kemudian ini ya, kita bisa lihat siapa tahu kalau ada kuda-kuda hitam ya di Uncen ataupun Universitas Kristen Maranatha. Karena perlu diingat, karena The Nationals artinya ini mereka adalah juara titik-titik regional gitu.
4: Jagoan-jagoannya di 5 regional sebelumnya.
3: Betul. Baik, dan selanjutnya kita akan saksikan grup C seperti apa klasemen sementara di grup C tim putra. Ada Unika Sugia Pranata, grup C tim putri, Unika Sugia Pranata dengan 4 poin karena masih tanpa kekalahan sama sekali, dan lagi-lagi ada UPH dan juga ada Binus dalam satu grup.
4: Ini grup neraka nih Mutiani, di putri ada Sugia Pranata, Catholic University yang belum terkalahkan dan mengalahkan UPH ya. Dan kemarin UPH versus Binus yang juga merupakan ulangan dari final regional Jakarta. UPH mampu membalas kekalahannya dan menang atas Binus kemarin. Ada Unika Parahyangan yang belum bisa membukukan kemenangan karena baru 1 kali bermain. Ini menarik nih, Sugia Pranata Catholic University, UPH dan Binus. Siapa nih yang akan menempati 2 posisi teratas di klasemen grup C? Nantinya dengan dua posisi teratas ini akan maju ke babak selanjutnya,
3: babak selanjutnya ya. Betul. Sementara Semarang masih diunggulkan ya dengan 4 poin, 2 kemenangan belum berbalas sama sekali. Selanjutnya menuju ke grup D, betul. Ini adalah untuk tim putri dan bisa diprediksi sebenarnya untuk teratas ya Universitas Surabaya di sana, apalagi bertabur bintang ya Angga ya, seperti Anda sampaikan.
4: Siapa yang bisa mengalahkan Ubaya nih,
3: betul,
4: di grup D nih Mutia?
3: Itu justru ya pertanyaannya ya. Sementara itu di universitas lain atau penantang yang lain ada Universitas Kristen Maranatha yang baru satu kali bermain dan menekuk satu kemenangan. Sementara ini yang juga harus jadi catatan yaitu Universitas Ciputra Makassar yang sudah menelan dua kekalahan setelah dua kali bermain. Masih ada asa untuk UKSW, siapa tahu sama-sama melaju ke babak selanjutnya ya, baik tim putra dan juga maupun tim putri karena masih satu kali bermain, enggak?
4: Oke.
3: Baik, selanjutnya kita akan menuju ke jadwal pertandingan. Dari 6 pertandingan yang akan berlangsung besok, ada 2 match yang akan kita highlight dan juga ditayangkan di CNN Indonesia.
4: Ya, match pertama di kategori putra ada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga versus Universitas Kristen Maranatha Bandung, ditayangkan live pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan match kedua di kategori putri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung versus Universitas Bina Nusantara Jakarta akan ditayangkan secara live delay pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Yes, dan kita akan bahas siapa saja key player-nya, apa yang bisa kita harapkan nih keseruan di game day 3. This is the possible key players untuk pertandingan besok. Yang pertama kita akan menyorot seorang Steve Willy Saputra yang menjadi pemain kunci dari Universitas Kristen Satya Wacana saat menang tipis 55-54 atas Institut Perbanas di laga perdana The National Campus League. Yang kita saksikan bersama pemain berusia 22 tahun mencetak 18 poin Angga, 8 rebound sebagai guard. Wow, what is the rest of the stats telling you Angga?
4: Iya, selain 18 angka dan 8 rebound, ini Steve Willy Saputra ini juga mencetak 3 assist, 1 blok dan 5 steal. Ini 5 steal ini sebagai seorang guard membuktikan bahwa Steve Willy ini selain memiliki kemampuan offense yang cukup baik dengan 18 angka, Steve Willy ini juga memiliki kemampuan bertahan yang cukup mumpuni dengan 5 steal dari 25 menit waktu bermain di lapangan.
3: Betul. Ini dan juga by the way Steve Willy Saputra ini walaupun guard tinggi 187 cm sih. Jadi iya nih ya. Jadi two way ini bisa-bisa ya. Selanjutnya kita akan membahas Imade Duta Wahyundara yang menjadi bintang di laga pertama Universitas Kristen Maranatha meski kalah dari Universitas Bina Nusantara. Let's see, 21 poin, 3 rebound dan juga 1 assist dan dari minutes play-nya pun juga lebih dari setengah jalannya pertandingan didominasi oleh kehadiran Imade Duta Wahyundara. Gimana Angga menurut Anda?
4: Ya, Imade Duta Wahyundara ini pernah tampil di ajang DBL West Java Series 2022 dan menjadi juara saat memperkuat SMA BPK Penabur Cirebon. Kemampuan bermain basket Imade Duta Wahyundara ini terbukti ya di pertandingan kemarin dengan 21 angka, 3 rebound, 1 assist dan 3 steal Mutia.
3: Good sign pastinya ya, walaupun menelan kekalahan tapi lagi-lagi jalannya pun juga masih panjang dan masih ada banyak keseruan tentunya untuk direku oleh Christian dari Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya kita akan membahas seorang pemain Evelyn Alana Elizabeth dengan posisi sebagai shooting guard. Angga, Anda yang bisa lihat kira-kira apa saja di sini dari statistik?
4: Evelyn Alana Elizabeth, yes, shooting guard, 8 poin, 4 rebound, 2 assist. Ini juga untuk pemain putri dengan posisi shooting guard ini juga catatan statistik yang sangat baik ya, dengan 31 menit 47 detik di lapangan, sangat lama di lapangan bermain selama 30 menit dan Evelyn mampu menjawab kepercayaan dari pelatih dari Unika Parahyangan,
3: yeah,
4: dengan membuktikan kemampuannya, 8 poin, 4 rebound dan 2 assist plus 2 steal Mutia.
3: That's right, good sign juga karena sebagai shooting guard juga mendapatkan 2 assist sehingga bisa diandalkan juga menjadi motor serangan. Selanjutnya kita akan membahas Rachel Theodore Hartanto yang menjadi pemain yang tampil bersinar di laga perdana Universitas Bina Nusantara menghadapi Universitas Pelita Harapan dengan torehan 11 poin, 10 rebound, 5 assist dan juga 1 steal. Very well rounded Angga.
4: Ya, Rachel Theodore Hartanto ini walaupun kemarin saat melawan UPH kalah, ini juga saya ingat nih, Rachel ini menjadi salah satu pemain yang mampu memecah kebuntuan bagi tim Bina Nusantara. Dan sebagai bermain di posisi shooting guard, Rishel Theodore Hartanto ini memiliki kemampuan

menembak 3 angka yang cukup baik. Dan sebelumnya, sebelum memperkuat tim Bina Nusantara, Richelle ini memperkuat SMA BPK Penabur Holis di DBL Bandung.

0: Delay Basketball Campus League Season 1 The Nationals kategori putra antara Universitas Cendrawasih versus Institut Perbanas Jakarta. Saya Mutia Wirasastro, pamit undur diri.
1: Dan saya Erlangga Wisnuaji, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan
0: buktikan hari ini.

0: in association with.
1: Dan saat lagi kita akan segera memulai tip of first quarter.
2: Yes sir.
1: Game pertama untuk Uncen dan juga game kedua untuk Perbanas. Bahwa di pertandingan sebelumnya Perbanas ini harus mengakui kekalahan dari UKSW. So saya Reza Renaldi dan juga Bung Edison Wardana mengucapkan selamat menyaksikan. Ini adalah game keempat di hari kedua The National Campus League Basketball Season 1 2026 pastinya. Kita melihat Perbanas langsung memulai dengan Baltazar. Percobaan 3 angka dari Jason yang masih belum berhasil. Ada offensive rebound dari Mikhail tadi. Tapi Bung Econ, kalau kita lihat dari starting five-nya Perbanas.
3: Ya.
1: Saya kan sudah mengikuti dari regional Jakarta kemarin.
3: Ya.
1: Ini sangat berbeda. Dia langsung memainkan 4 big man langsung.
4: Sebenarnya nggak big man ya.
1: Iya, emang size-nya aja tinggi. Tapi memang di game-game sebelumnya 4 pemain ini memang dimainkan di posisi 4 dan 5.
3: Iya.
1: Ditambah hanya satu guard mereka yaitu Jason. Ini menjadi sebuah adjustment yang menarik juga dari Coach Ijal. Tapi kita lihat Uncen coba drive ke dalam, gagal tadi percobaan pertama dari Marco. Transisi cepat dari Perbanas.
4: Tapi cukup berani ya Marco masuk ke situ ya. Saya cukup salut.
1: Iya, karena
4: cukup salut.
1: Tinggi-tinggi loh Perbanas.
3: Betul.
1: Mikhail percobaan 3 angka berhasil untuk membuka poin pertama untuk Perbanas Institute dari Mikhail. Kita tunggu respon dari anak-anak Uncen yang pastinya mereka harus bisa apa ya, keluar dari tekanan. Kita tahu ini game pertama untuk mereka dan juga pastinya ada pressure yang harus mereka lepaskan, apalagi melawan tim seperti Perbanas.
4: Reaching foul
1: dilakukan oleh Germanus.
4: Germanus tadi sempat berbicara sama Reza di belakang Germanus kayaknya.
1: Iya, tadi ngobrol-ngobrol Uncen ini ternyata sudah prepare 1 minggu sebelum mereka main di The National ini.
4: Wow.
1: Karena mereka melakukan beberapa scrimmage game yang membuat buat mereka tuh penting juga game-game itu. Mereka melakukan uji coba dengan timnas U18.
4: Iya.
1: Jadinya mereka ambil kesempatan untuk ke Jakarta ini nggak cuma main di The National doang. Untuk mengembangkan mereka coba untuk lawan-lawan yang lebih dibandingkan mereka di daerah Indonesia Timur ya. Kali ini kesempatan untuk Perbanas. Baltazar atau Banu gagal. Defensive rebound dari Uncen. Transisi. Hati-hati dengan transisi dari Uncen ya. Karena memang tim ini cukup terkenal dengan game of transition yang begitu mencok. Coba drive ke dalam berhasil. Menjadi poin pertama untuk Uncen dari Mario Pacifico.
4: Wow, Mario. Itu dia layup depan Haikal.
1: Yes. Dan ada steal dan easy basket. Langsung aja. Cetak oleh 2 poin oleh Marco Tanati. Kita lihat. Agresif sekali Uncen coba memberikan pressure. Tora. Oke. Big man, too strong untuk Tora.
4: Ada 2-2-1 sah.
1: Yes.
4: Trap at the corner. Sepertinya mereka sudah cukup terbiasa.
1: Anak-anak Uncen mulai tenang, lebih tenang mereka untuk menghadapi pressure seperti itu. Dan good defense dari Perbanas. Transisi Jason kali ini.

0: on one. Jason, okay, nice move. Mencari kontak terlebih dahulu untuk bisa melakukan under basket.
1: Kontak dengan Hermanus ya.
0: Iya, yes, betul.
2: Oke. Okay.
0: Berhasil melewati. Itu namanya kerjasama yang sangat baik.
2: Namun, do you see that pass?
0: Yes.
2: It's between the legs.
0: Between the legs dan juga timingnya pas loh, Bung Econ. Tora terlepas. Good defense dari Uncen. Transisi kali ini.
1: Hermanus.
0: Lalu Henry. Oke. Okay. Ada foul nampaknya dilakukan oleh Perbanas. Julian ya tadi ya, coba drive.
1: Kalau size memang Uncen di bawah Perbanas ya.
0: Yes.
1: Tapi
0: speednya,
1: agresivitas sih yang saya lihat ya.
0: Setuju sekali Bu Econ. Agresif, speednya cepat.
1: Betul.
0: Terus juga sama satu lagi, chemistry timnya.
1: Betul.
0: Saya tuh ngerasa tim ini tadi pemanasan aja kompak banget. Nyanyi-nyanyi bareng ya.
1: Saling mencoba menyemangati ya.
0: Yes.
1: Ritual mereka sepertinya.
0: Setuju sekali.
1: Free throw is good.
0: 5-7, hanya 2 poin tertinggal Universitas Cendrawasih.
1: Full court press.
0: Yes. Langsung memberikan pressure kepada Zaki. Ada rotasi mulai dilakukan oleh Coach Ijal dari Perbanas. Still Zaki kali ini. Loader, nice shot dari Zaki Al-Hakim. Menambah 2 poin untuk Perbanas. Kembali kita lihat full court. Pressure terus dilakukan oleh Perbanas. Membuat Uncen sedikit kurang nyaman memainkan set play-nya. Ada trap di sana. Kita lihat terus mengganggu. Jumbo situation. Tapi Bu Econ melihat Uncen di trap. Di press sejak awal, apa yang sebenarnya harus mereka lakukan nih untuk bisa keluar dari pressure yang Perbanas?
1: Yang jelas nggak boleh bola ke corner kayak tadi.
0: Yes.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mesti mempunyai pemain yang bisa menjadi fasilitator ya.
0: Setuju.
1: Menggerakkan bola ke kanan ke kiri.
0: Kali ini percobaan 3 angka masih belum berhasil. Ada offensive rebound lagi. Uncen kali ini. Oh, good pass. Coba drive ke dalam. Ada foul nampaknya nice. Dilakukan oleh Tora.
1: Nice try by Uncen.
0: Mario Pacifico, nomor punggung 19 dari Uncen. Oh, nampaknya foul-nya dari Haikal ternyata.
1: Oh, Haikal justru ya. Power forward ya.
0: Ini saya mau menyapa seluruh champs pastinya yang pendukungnya Uncen yang nonton dari Jayapura. Ini berarti nah, di sana sekarang jam berapa ya harusnya?
1: Nah,
0: jam 4 dong berarti ya.
1: Betul.
0: Ini udah banyak banget yang ngasih komentar. Let's go Uncen, JCT. Asik, JCT, Jayapura City. Wow, selamat menyaksikan champs yang berada di Papua, di Jayapura. Thank you. Nih, di sana udah jam 4 kayaknya ya. Ada 2 jam perbedaan.
1: Baik, tapi fakta, fun fact-nya adalah ayah saya lahir di sana.
0: Oke. Okay.
1: Merauke.
0: Merauke. Dan gagal tadi percobaan offense dari Perbanas. Kita lihat Uncen coba mengatur serangan lagi. Tidak ingin terburu-buru. Ada
1: bermain
0: zone defense ya dari Perbanas.
1: Semuanya 5 out ya.
0: Setuju. Kali ini kick out. Percobaan 3 angka dari Henry Glenn masih belum berhasil. Defensive rebound dari Zaki. Transisi melihat Dimas Respati. Ada challenge tadi. Namanya mancing foul dari Uncen. Yes, betul jam 4 di sana Bang Chan.
1: Oh, ada yang jawab nih.
0: Ya, ada yang jawab langsung. Thank
1: jam
0: you.
1: Jam 4 di situ. Oh, by the way Mario juga Merauke.
0: Wah, sama kayak ayah saya. Ada free throw pertama dari Dimas Respati dari Perbanas.
1: Yang anak-anak kampus Universitas Cendrawasih boleh shout out di kolom chat. Saya akan dan Bung Reza mencoba menyapa kalian juga ya.
0: Pastinya dong.
1: Maaf, bukan Reza. Resa.
0: Resa.
1: Karena Bandung
0: Kena bantu. Ngaruh kebetulan. Kita lihat ada time out tanpanya diminta. Ini pastinya akan dicoba adjustment-adjustment lainnya dari Coach Alpha. Nih, Bung Econ.
1: Yes.
0: Sekali lagi kita tahu Uncen adalah runner-up dari Regional Surabaya.
1: Masuk final.
0: Masuk final.
1: Regional Surabaya.
0: Mereka hanya kalah dari Ubaya. Dan yeah, berkesempatan bermain di National ini menjadi kesempatan emas juga untuk jelas, mereka. Bisa jelas bermain di high level competition.
1: Betul.
0: Bertemu dengan lawan-lawan kampus-kampus terbaik di Indonesia. Kalau Bung Econ sendiri ngeliat talenta-talenta student atlet dari Timur nih sejauh ini gimana Bu Econ?
1: Saya suka ngeliat talenta-talentanya sih. Yang pertama, they are a very good ball handler.
0: Yes.
1: Gitu sih. Dan mereka berani ya. Yes. Karena bermain basket itu ketika ada di game, keberanian harus jadi nomor satu terlebih dahulu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terlepas mau kalah unggul size. Tapi mereka menunjukkan itu gitu. Mereka punya kapasitas.
0: Setuju.
1: Walaupun masih ada beberapa room yang harus mereka upgrade sebenarnya.
0: Diimprove lagi ya.
1: Ada cana improve. Jadi masih banyak banget ini mutiara dari Timur masih bisa di,
0: yes,
1: dipoles ya.
0: Tapi menurut saya memang sejak, kalau pengamatan saya ya Bu Econ, dari tahun 2016 setelah mereka bermain di PON di Jawa Barat waktu itu dan di 2020-nya yes, mereka menjadi tuan rumah. Jujur, peningkatan banget di basket dari Papua meningkat. Saya melihat banyak banget potensi-potensi dari Papua yang juga mereka lanjut ke profesional. Beberapa pemain juga ke kampus-kampus.
1: Oh, banyak,
0: kampus
1: banyak, yang, banyak sekali ya.
0: Yang ada di Pulau Jawa.
1: Pro juga banyak,
0: banyak
1: banget.
0: Dan kali ini kesempatan untuk Uncen namun memancing foul dari Tora namanya.
1: Bahkan 2 tahun kemarin yes, Hengki Infandi itu.
0: Hengki.
1: Ya. Pernah saya juga cukup aktif berkomunikasi sama Hengki ya. Ternyata dia mata kuliah skripsinya adalah bicara mengenai bagaimana mengelola satu organisasi tim bola basket.
0: Oke, mengelola UKM basketnya gitu ya.
1: Yes. Wow. Jadi dia bertanya-tanya sama saya kasih masukan, yaitu menjadi salah satu contoh bahwa ternyata Hengki cukup peduli dengan yang namanya pendidikan.
0: Yes.
1: Sesuai nih, sesuai. Activism,
0: Academic, dan Academic juga Affinity. Affinity. 3 pilar dari Campus League.
1: Let's go. Wah, udah nyapa nih. Ayo Uncen katanya.
0: Let's go.
1: Ayo Papua. Keren-keren nih. Alumni Uncen hadir.
0: Pastinya selamat datang. Dan kita lihat Bung Econ ada tembakan 3 angka.
1: Yes.
0: Dari Dimas Respati ini. Shooternya Perbanas yang kadang menjadi X Factor nih khusus untuk Perbanas.
1: Oh, nice pass.
0: Kali ini Uncen percobaan 3 angka gagal. Masih mencoba untuk mendapatkan offensive rebound. Masih diselamatkan oleh Germanus. Namun gagal. Tora begitu kuat untuk mengambil defensive rebound tadi. Zaki coba ngelakuin terus serangan kepada Banu. Baltazar. Back to Zaki. Pass ke dalam. Kick out. Banu percobaan 3 angka dari wingnya. Sangat baik.
1: 3 point is good.
0: Pass dari Baltazar. Kita lihat respon dari Uncen bagus sebenarnya.
1: Transisi.
0: Cara mereka membongkar dan juga keluar dari pressure anak-anak Perbanas. Ada feeder, ada jembatan di sana untuk bisa mengalirkan bola. Kick out, ball movement yang baik dari Uncen namun gagal. Tembakan 3 angka tadi dari Mario Pacifico nomor 19. Zaki. Masih Zaki. Ada split tadi dari Tora. Ada mismatch yang coba dimanfaatkan oleh Tora. Pass inside. Good. 2 point and 1.
1: Ini permainan high low cukup baik ya.
0: Setuju. Peran dari Tora tadi ketika dia tahu ada help defense. Double team. Pastinya ada satu pemain yang kosong. Gue. Dia melihat pergerakan dari Haikal Malik tadi dan potensial 3 point play.
1: Ya karena mereka tidak memiliki big man quote unquote yang memiliki size.
0: Setuju.
1: Paling tidak se-Haikal lah.
0: Setuju.
1: Tapi ternyata mereka juga masih under Haikal, jadi emang itu satu advantage ya. Ya
0: setuju
1: bola
0: sekali.
1: Basket kan advantage and disadvantage.
0: Yes. Dan hampir saja offensive rebound dari Tora terlepas penguasaannya, masih bisa dikuasai oleh Uncen. Kita lihat cepat saja, no dribble. Kick out, percobaan dari corner three. Ada tim kembali yang masih belum bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Uncen.

0: sayang, resultnya doesn't follow.
1: Yes. Namun ada steal kembali dari Uncen. Kesempatan kali ini drive, Pinoy step. Namun belum berhasil tadi dari Henry Glenn. Gerakannya udah bagus.
0: Keren loh, fake step gitu ya, dari apa Pinoy step.
1: Pinoy step, reverse layup.
0: Itu difamouskan oleh
1: siapa tuh?
0: Rivera namanya.
1: Oke. Rivera, itu angkatannya Bung Econ kan?
0: Enggak.
1: Ravena mungkin?
0: Ravena. Enggak, bukan. Ada.
1: Oh.
0: Ada satu. Dia udah main di PBA sekarang. If I'm not mistaken, coba ya.
1: Penasaran. Richie Rivero mungkin?
0: Richie Rivero, betul.
1: Nah, itu angkatan saya.
0: Iya, itu angkatan kamu tuh.
1: Back to the game kali ini, Uncen. Halon. Mario Un, good pass, under basket, miss, challenge yang baik tadi dari Haikal. Sebenarnya secara gameplay, set play, ini Uncen udah bagus tuh Uncen.
0: Chance-nya ada?
1: Ada.
0: Tinggal finishing touch, Reza.
1: Setuju sekali.
0: Finishing touch.
1: Keberaniannya,
0: ada.
1: Agresivitasnya, ini
0: lompatan
1: udah terlihat sebenarnya.
0: Ada,
1: iya.
0: Physical ada.
1: Ya chemistry tim juga ada.
0: Kalau kita kan main game tuh ada tuh physical hardiness. Yeah.
1: Kalau saya sportmanship. Terus juga improvement. Itu kayak main
0: beda,
1: apa?
0: Itu reclub.
1: Reclub. So back to the game. Zaki. Kick out. Abel Sebastian. Drive inside. Jump stop 2-point miss. Ada offensive rebound. Kembali harus lebih berani melakukan box out anak-anak Uncen.
0: Cukup baik ya, ada Andre Batunan yang cukup responsif.
1: Setuju. Sekali ini kesempatan untuk Uncen. Coba drive ke dalam. Oke. Layupnya sangat baik tadi dari Helon. Nama 2 poin untuk Uncen. Perlahan mereka coba untuk keluar dari tekanan. Bermain lebih lepas. Namun kali ini perbanas. Andrew. Under basket yang baik lagi-lagi. Dari Haikal. Malik. Nomor punggung 10. Terus pressure dilakukan oleh Perbanas. Karena Bung Econ,
0: nah,
1: dengan kekalahan mereka kemarin melawan UKSW yang hanya 1 poin. Mereka harus bisa memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa. Untuk tetap bisa menjaga asanya mereka lolos ke playoff.
0: Setuju.
1: Kita tahu di grup B ini timnya tuh gak mudah.
0: Wah.
1: UKSW ada Binus juga. Wow, ada tambahan 2 poin.
0: Oh, nice.
1: Sangat baik dari Uncen, begitu cepat. Kita lihat Abel Sebastian, fake. Menunggu pergerakan dari rekan-rekannya. Dimas Respati, pressure terus dilakukan oleh Uncen. Kita lihat sedikit kegugungan Dimas.
0: Hampir steal.
1: Ada Glenn, extra pass Abel, terlepas penguasaan bolanya. Out of bound. Membuat Coach Ijal langsung memberikan instruksi ataupun teguran terhadap para pemain dari Perbanas. Kesempatan kali ini untuk Uncen. 8 detik terlepas. Andrew, Glenn Patrick, drive ke dalam. Nice move. Tambahan 2 poin dari Perbanas untuk menutup pertandingan kuarter yang pertama. Ya, sambil kita melihat ini adalah statistik di kuarter yang pertama, 12-25. Perbanas memang masih sangat mendominasi dengan 10 dari 15 field goals-nya.
0: Yes,
1: dan juga
0: sir.
1: 4 dari 8 free point-nya. Wow. Namun memang harus ada improvement lagi Bung Econ dari Uncen. Wow, pastinya kita tunggu perubahan ataupun adjustment yang akan dilakukan oleh Coach Alpha dan juga Coach Hendrik dari Uncen.
0: Yes, skor 12-25.
1: Yap, tandanya ini masih banyak sekali kesempatan. Kita lihat juga potensi-potensi yang baik sejauh ini.
0: Ada... Oh, now they play man to man. Saya baru mau bilang, karena kan ada rotasi dari Perbanas.
1: Setuju.
0: Tidak ada big man-nya, mereka berani bermain ini nih, man to man.
1: Kita lihat di kuarter kedua ini, champs.
0: Look at that. How they guard.
1: Okay, turnover justru dari Perbanas.
0: Good pressure.
1: Agresivitas dari defense-nya Uncen.
0: Good pressure.
1: Yes.
0: Love it.
1: Memang kalau bermain lawan tim seperti Perbanas ini ya Uncen pede aja Bung Econ ya.
0: Ya.
1: Pede aja, terus juga harus lebih agresif.
0: Kalau agresivitas sih kita udah bisa lihat ya.
2: Gak usah meragukan lah ya.
0: Dan Perbanas membalas dengan juga full court man to man. Very interesting.
2: Kita lihat respon dari Perbanas pun membuat akan semakin seru, champs.
0: Very interesting.
2: Kali ini Germanus.
0: Ooh, nice drive. Hello. Here we go. Mutiara dari timur.
2: Germanus
0: mulai menunjukkan. Look at the pressure. Oh, I love it.
2: Kita lihat terus bagaimana Perbanas juga. Ada Kaliana. Kejadian langsung. Turnover dari Perbanas.
0: Ya, mungkin mereka juga nonton game kemarin ya.
2: Yes.
0: Perbanas cukup kesulitan.
2: Iya. Yeah.
0: Untuk memfit, memberikan bola kepada big man-big man-nya.
2: Oke.
0: Ketika guard-guardnya dikasih pressure.
2: Yes. Jadi nih ada adjustment. Nampaknya coach dari Unce nih, coach Hendrik dan juga coach Alva nih, mereka udah mulai melihat-lihat nih bagaimana permainannya Perbanas.
0: Exactly.
2: Kita tunggu nampaknya. Harus dihentikan terlebih dahulu.
0: Oh,
2: harus okay. Digantikan ya.
0: Kita lihat Mikhail ya kembali masuk.
2: Yap.
0: Apakah semuanya para penggemar bola basket tentunya khususnya Campus League.
2: Yes.
0: Saya belum menyapa nih. Mungkin ada teman-teman dari Perbanas.
2: Pasti
0: atau
2: ada.
0: Para parents.
2: Pasti ada
0: dari kedua tim. Boleh sapa saya dan Anda nonton dari mana nih? Menemani saya dan Bung Resa.
2: Bung Resa, Resa aja kali.
0: Iya benar, Resa Renardi, maaf.
2: Oh, kita lihat Abel cukup agresif tadi namun gagal mencuri bola.
0: Blok. Dari Andrew Batunan.
2: Transisi cepat
0: sekali. Cukup
2: Abel.
0: Tenang.
2: Abel Sebastian.
0: Yes, sir.
2: Ini si guard yang cukup komplit dimiliki oleh Perbanas.
0: Rizky Maulana, saya dari Perbanas.
2: Okay. Thank you, Rizky. Kita lihat respon dari anak-anak Uncen untuk bisa keluar dari pressure. Cukup memainkan set play-nya. Okay, good move sebenarnya ya.
0: Iya, mereka trap dan drop down-nya mereka 1-2-2 nih Perbanas ya.
2: Hasil dicuri oleh Abel. Kita lihat hati-hati di trap dua pemain, cepat di passing. Zaki Al-Hakim. Retreat, tidak ingin terburu-buru meminta calling horn dari dua pemain big man mereka. Still Zaki, drive inside, ada spacing yang kurang baik namun Abel on three, masih gagal. Kesempatan kali ini untuk Uncen harus cepat memberikan bola. Traveling violation, good defense dari Perbanas.
0: Dari Abel khususnya, shout out. Saya nonton dari Papua.
2: Wow. Bwecon ini lebih penting dari ada Herli Dian. Ayo Uncen, kita nobar nih bareng dosen.
0: Waduh. What's up, teacher? Kok teacher sih?
2: Apa dong kalau dosen?
0: Teacher dong.
2: Iya, teacher juga.
0: Bener dong. Belum Lexus sesuai ya, arah kita lihat, Pap.
2: Sepatan untuk Uncen.
0: Is on the move. Oh, offensive under rebound. Basket gagal. Ada Mikhail di sana. Berhasil menyelamatkan defensive rebound.
2: Zaki cepat ke depan. Ada Andrew Batunan hampir saja terlepas. Abel back to Gel-Gel dari 3 angka. Hey. Yes sir.
0: Saya omnya Abel. Wow. What's up, Uncle?
2: Wah, kembali terobosan.
0: Offensive foul.
2: Dilakukan oleh Germanus tampaknya.
0: Ya, Germanus mungkin tangan kanannya ya.
2: Iya, ada
0: aktif.
2: Extended gerakannya. Dan referee Fajrin. Yang langsung mengambil call itu sebagai offensive foul.
0: Saya alumni Perbanas, nonton sambil kerja. Awas typo. Karena game-nya seru.
2: Iya.
0: Game-nya seru.
2: Walaupun secara skor unggul 16 poin, tapi
0: yes.
2: Intensitas game ini masih terus ya, Bung Echon ya?
0: Iya, saya ngeliat bahwa ya Uncen ini tetap memberikan pressure. Setuju, dia nggak peduli dia tertinggal berapa sekarang. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Ah, stepping out the line.
2: Negative step dari Abel Sebastian.

0: Yang tadi justru membuat turnover untuk Perbanas. Dada-dada ke kamera. Masukkan tuh kita tadi, Bung Econ. Jadi sebenarnya kalau untuk champs yang mau nonton langsung ke sini juga boleh banget.
1: Bayar berapa, Reza?
0: Bayar cuma 10.000 mendapatkan produk sponsor. Kalian bisa langsung
1: nonton. Lagi pressure dari Oncen. Still keep coming.
0: Marco Tanati kali ini menambah 2 poin untuk Oncen.
1: Oh nice, Muhammad Zaki berusaha mendeliver bola. Mikael back to Zaki. Reza.
0: Langsung ada bantuan. Screen lagi, horn coba dimainkan oleh Perbanas. Gel-gel, pass inside, Andrew Batunan. Kembali court vision dari Gel-gel untuk berani passing ke dalam. Karena sebenarnya passing ke dalam ini penting loh. Karena mudah untuk langsung memberikan ancaman. Dapat bola, face basket. Itu big man-nya udah langsung ngancam.
1: Itu udah rumus dasar.
0: Betul.
1: Triple threat.
0: Triple threat. Kayak ini ya triple threat ya. Kontennya temen kita. Dimas Embot, Mahendra bersama Rico Lubis dan Bayu Radityo.
1: Benar, mereka bertiga sekarang bikin terus kontennya.
0: Tiga-tiganya idola semua itu.
1: Yes, sir.
0: 6 menit 23 detik tersisa di kuarter yang kedua, champs. Masih di pertandingan keempat di hari ini di National Campus League Basketball Season 1. Dan free throw dari Andrew Batunan berhasil langsung digantikan. Kembali Coach Ijal merotasi para pemainnya.
1: Wah, yang seru, Gel-gel is coming from Papua though.
0: Okay.
1: Nah, interesting info. I love it. Gel-gel jadi lawan teman-teman seumurannya. Let's go! Jayapura hadir, dukung Oncen tuh, kata Davana. Luar biasa responnya. Dari Perbanas juga ada alumni juga nonton di sini. Wow, here we go! Perbanas is coming again.
0: Jason sih ngebut banget ya larinya.
1: Luar biasa.
0: Ini secara apa ya, defense Perbanas, transisi ke depannya itu cepet banget loh, Bung Econ.
1: Setuju.
0: Ini emang jadi salah satu andalannya mereka juga, walaupun sebenarnya di game ini nggak ada Fatur ya.
1: Yep.
0: Dari Perbanas kayaknya di game kemarin itu sedikit ada cedera, namun nampaknya di rolling di game kali ini. Namun gel-gel miss lay up, posisi ya, berpindah.
1: Betul sekali, Fatur cedera. Ya. Di rolling
0: ya.
1: Ya, tadi saya ngeliat dia pakai baju biasa.
0: Nggak, karena pakai sebenarnya pas lawan UKSW tuh kemarin sempet ankle tuh.
1: Iya, terakhirnya dirawat. Iya.
0: Ya. Kita doakan supaya bisa cepet fit. Untuk bisa bertanding di next game. Ada foul dilakukan oleh Perbanas nomor punggung 13. Jason. Ada 1.800 Bung Econ yang menyaksikan game di siang menuju sore. Ini jam-jam mungkin yang lagi kuliah. Ini jam-jam apa ya?
1: Happy Monday. Jam-jam ngantuk.
0: Jam-jam ngantuk.
1: Habis makan siang.
0: Betul sekali.
1: Kita kasih game yang cepat.
0: Game cepat, game intens. Dan kali ini.
1: Oh! Nice shot.
0: Marco Tanati.
1: In dari front Uncen. Of Toraya.
0: Yes, sir. Si Tora tingginya pasti di atas 190
1: ya. Udah hampir 2 meter.
0: Udah hampir 2 meter. Tapi tetap aja berani. Tenang sih.
1: Yes.
0: Betul ya. Betul. Kali ini kesempatan Tora. Kembali. High low pass. Belum berhasil. Kesempatan kali ini untuk Oncen. Transisi. Tidak ingin terburu-buru nampaknya. Willard udah bermain. Percobaan 3 angka. Way off.
1: Block dari Jason.
0: Okay, ada block tadi.
1: Nice.
0: Karena saya lihatnya di layar tadi kayak way off, tapi ternyata ada kontak ya. Ada block dari Jason. Inbound kali ini untuk Oncen. Safety pass. Hati-hati terlepas. Masih Oncen dari tembakan 3 angka. Gagal tadi. Perbanas yang langsung fast break ke depan. Gel-gel.
1: Bad pass.
0: Tidak siap tadi Gel-gel.
1: Bukan, pastinya terlalu rendah.
0: Oke. Okay.

0: Tanah rendah.
1: Tanah rendah, sulit. Jadi gak siap.
0: Gak gitu.
1: Gak gitu ya. Tetap salah yang passing ya.
0: Tapi yang turnover gel-gel.
1: Iya, jadinya gel-gel yang disalahin.
0: Terakhir.
1: Iya, gel-gel. Jadi Coach Ijal langsung marahinnya gel-gel. Gimana?
0: Tapi kali ini kita lihat Uncen coba membangun serangan. Kembangan 3 angka kembali yang gagal dari Marco Tanati. Patrick cepat, Banu. Fake, under basket, nice point. Pertama 2 poin dari Haikal Malik yang sejauh ini kayaknya yeah. Secara poin nih Haikal Malik cukup banyak nih catatan.
1: Iya, yes, scoringnya ya.
0: Dia power forward idaman saya dia.
1: Waduh, idaman banget ya.
0: Betul. Kali ini Uncen coba drive ke dalam, belum berhasil tadi Helon. Masih dikuasai lagi oleh anak-anak Uncen. Kesempatan, drive, jump stop, 2 poin. Masih belum berhasil tadi. Kesempatan untuk Perbanas untuk mengembangkan permainannya. Banu, Baltazar. Behind the back, dribble, nice pass. Namun berhasil dibaca, one on one. Kesempatan untuk Uncen. Ada challenge tadi di sana. Gagal dimanfaatkan oleh para pemain dari Uncen. Mikhail. Banu from the corner. Offensive rebound. Dari Haikal Malik.
2: Strong offensive rebound and strong finish. Salam dari distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dukung Uncen.
1: Jaya, jaya, jaya.
0: Nama papa saya.
1: Siapa?
0: Jaya.
1: Oke, maaf ya Pak Bu Aitonnya, saya gak tahu. Jadi, wah ini distrik Moskona.
0: Wow.
1: Ini di mana ya?
2: I didn't know what teman-teman. It is and where it is. Tapi yang kita suka adalah dukungan kalian.
1: Setuju, thank you banget untuk seluruh fans yang sudah menyaksikan melalui YouTube Campus League.
0: Yes, sir.
1: Jangan lupa untuk subscribe. Kalian juga boleh nyalakan tombol notifikasi.
0: Nah.
1: Karena supaya tidak ketinggalan game-game seru di The National ini, Bu Eca.
0: Ya, betul sekali. Ada satu pergantian pemain lagi dari Uncen sepertinya, Reza.
1: Yes. Coba membongkar zone defense dari Perbanas kali ini. Behind the back, cukup percaya diri. Namun berhasil di steal. Kesempatan kali
0: ini. Hang time. Hang time, baby.
1: Dari Marco Tanati tadi.
0: Baby.
1: Ini
0: wow.
1: Sih.
0: Wow.
1: Apa ya? Lama tadi ya hang time ya. Ini pasti upper body strength-nya juga.
0: Wah, udah jangan
1: kuat tanya, nih teman-teman Uncen ya.
0: Okay. Eurostep.
1: 2.11.
0: Wow.
1: There you go. Mario Pacifico, kita lihat.
0: Hey, good move. Ini akan sangat lebih menarik kalau kalian semua yang ada di manapun, kalau emang bisa nonton, datang nonton.
1: Yes.
0: Karena beda banget ngelihat
1: view
0: yang ada di kamera sama kalian nonton langsung.
1: Setuju sekali, dan pastinya ini penonton yang datang langsung nonton di Basketball Court UPH juga jadinya banyak penonton netral juga loh sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang happy melihat
0: betul
1: permainan kedua tim di siang hari ini, Bu Kecan.
0: Ini dari Angki, ayo Uncen, kita nonton langsung dari kampus Uncen nih.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Selamat sore ya teman-teman di Uncen,
0: nah,
1: Jayapura.
0: Kali ini Perbanas masih kesulitan melewati penjagaan yang ada. Moraya hampir saja di steal, Reza.
1: Offensive.
0: Offensive foul dari Muhammad Zaki.
1: Ya, yes, memang terlihat Zaki ini ada tangan kirinya tadi.
0: Sudah dua kali loh deh.
1: Iya ya. Oke. Okay. Ini tangan kirinya tadi sebenarnya mau bikin space ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi memang itu ilegal sih gerakannya. Kita lihat tayangan ulangnya. Yes, jelas.
0: Iya. Yeah.
1: Good defense.
0: Yep.
1: Dari Uncen. Kita
0: good
1: lihat.
0: Good call juga buat referee.
1: Iya, referee Fajintri. Wah, callnya bagus ya.
0: Kita lihat kali ini. Reza.
1: Dari corner kali ini. Pemain Uncen. Oh, pass inside. Cukup berani namun hampir terlepas. Percobaan 3 angka. Sayang sekali tadi Mario Pacifico. Kembali Zaki. Pressure terus dari anak-anak Uncen. Kita lihat foul jelas.
2: Iya. Yeah. Oh, I don't know why, but I love the pressure.
1: Setuju.
2: I love the pressure.

0: suka intensitasnya ya. Ini ya tadi seperti kita bahas, mereka tuh tertinggal 13 poin Bung Etron, tapi gak menurunkan sejak awal pertandingan. Betul. Ini pace-nya sama terus.
1: Mereka masih ketinggalan ya dari Perbanas. Perbanas tetap solid ya, bagaimana Perbanas bermain gitu ya.
0: 7.
1: Tapi mereka tetap berusaha nih, luar biasa nih. Shout out buat Perbanas juga ya, yang bisa memaintain.
0: Yes, karena sulit itu Bung Etron.
1: Bertahan itu jauh lebih sulit, kita sama-sama tahu ya, sebagai pemain basket. Bertahan tuh cukup sulit, tapi sekarang Perbanas memang kesulitan guard-guardnya. Mm-hmm. Tapi dia bisa memaintain. Setuju sulit, sekali. Tapi bisa dimaintain gitu loh ya. Tetap tapi, masih bisa lolos dari trap-trapnya Uncen gitu.
0: Yes, tapi Uncen ini harus hati-hati, mereka sudah tim foul. Oh. Cara agresivitas, jangan sampai melakukan foul-foul yang tidak perlu ya Bu Uncen. Yes. Oh, behind the back pass, sangat baik dari Uncen.
1: Yes, sir. Kita lihat
0: kesempatan kali ini Marco kepada Helon. Helon coba mengatur serangan.
1: Wow, even Perbanas sekarang zone defense.
0: Yes, sir. Coba drive inside, hampir terlepas.
1: Terlepas
0: sudah. Luasan bola, kick out. Sayang sekali, shot clock violation.
1: Strategi zone dari Perbanas cukup menyulitkan Uncen sejauh ini.
0: Yes.
1: Ya, luar biasa. Nobar with Wakil Dekan 3. FMI Pak Uncen.
0: Waduh, keren loh nih. Selamat sore Pak Wakil Dekan.
1: 1900
0: yang menonton game di sore hari ini, Champs. Masih bersama dengan saya Reza Renari dan juga Bung Edison Wardana. Seneng banget.
1: Let's go Perbanas.
0: Kita menemani seluruh Champs.
1: Shout out Perbanas. Belum ada nih yang ngechat dari Perbanas. Masih sedikit.
0: Kali ini Dimas Respati pass inside, kick out kembali. Coba mengembalikan bola anak-anak Perbanas. Tora. Maksudnya kepada Aldi, kita lihat ada perebutan bola. Berhasil direbut oleh anak-anak Uncen. Trap kembali. Passing. Dengan tenang melewati para pemain Perbanas. Kesempatan. Mudah tadi ada strip. Transisi 1-3. Dimas Respati.
1: That's a tough shot. Good steal dari Aldi ya. Oh, ada protes. Technical foul. Buat coach.
0: Rocijal ya. Rocijal dari Perbanas. Technical foul tadi nampaknya ada protes kepada referee. Karena memang sebelumnya sudah sempat di warning di quarter 1
1: ya,
0: tadi.
1: Mungkin melihat tadi ada sedikit scramble di bawah ya, ada dorongan yang tidak terlihat oleh referee dan cukup keras, itu mungkin yang diprotes.
0: Dan menghasilkan satu tembakan free throw untuk Uncen.
1: Kita info dulu untuk para champs di rumah.
0: Yes,
1: apa itu? Game setelah ini.
0: Nah,
1: game setelah ini, Reza.
0: Ada game apa, Bung Econ?
1: Binus versus Satya Wacana 3.
0: Yes, kedua tim di game sebelumnya sama-sama meraih kemenangan.
1: Eng, ing, eng.
0: Waduh.
1: Ada musiknya dikit.
0: Ada musiknya. Ceng, ceng, ceng. Gitu ya, musiknya. Yes, sir. Karena memang ini akan sangat seru karena, ya balik lagi tadi kita bahas. Binus meraih kemenangan dari Maranatha di game sebelumnya. Dan juga UKSW berhasil menangkan 1 poin dari Perbanas.
1: Ouch.
0: Ini yang bikin grup B ini semakin panas, champs.
1: Iya, sama kayak tadi di grup kategori putri ya. ECU berhasil mengalahkan UPH, sedangkan UPH menang atas Binus.
0: Kali ini Jackson.
1: Jackson.
0: Oh, ball movement yang baik dari corner. Belum berhasil tadi Tanati. Oke. Okay. Ada tambahan 2 poin kita lihat dari Uncen. Di nomor punggung 27 yaitu Simpson. Kesempatan kali ini untuk Perbanas.
1: Cukup tenang. Oh, I like this guard. Cukup tenang. Koraya. Jab dari Aldi. Glenn.
0: Back to Zaki.
1: Zaki.
0: 15 detik tersisa namun ada 3 detik shot clock. Zaki harus cepat attempt. Oh, nice pass namun sayang sekali. Itu harusnya Zaki aja ya yang
1: setuju. Setuju. Setuju.
0: Passingnya oke ke Aldi. Tapi kan tadi sisa 1 detik.
1: Iya.
0: Udah harus take the shot aja harusnya.
1: Wow, thank you pastinya untuk seluruh champs.

0: menyaksikan game di sore hari ini. Japsen. Sayang sekali tadi passing dari Japsen sedikit nanggung. Tapi masih
1: terlalu
0: bisa
1: mudah terbaca ya. Ya untungnya mudah. Masih bisa diselamatkan.
0: Terlalu polos kalau kata Coach Eman.
1: Betul.
0: 4 detik.
1: Wow.
0: Tembakan 3 angka. Gagal James. Dan itu dia akhir dari pertandingan quarter yang kedua. Kita masih berada di The National Campus League Basketball Season 1 2026. Ya, sambil kita melihat ini adalah halftime statistik 26-41 dari sisi field goals. Memang justru Uncen yang lebih banyak.
1: Yeah.
0: Tapi ya, kita tahu sendiri memang harus lebih improve lagi untuk eksekusinya. 15 poin tertinggal, masih ada kesempatan untuk mereka memperbaiki di quarter 3 dan quarter keempat nanti. So, champs, kita akan kembali di pertandingan quarter yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di The National Campus League Basketball Season 1 2026.
2: In association with...
3: Jalanan lurus, kita melaju. Fox 350, made for modern warrior.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. In association with
2: Let's Go Champs, kita kembali memulai pertandingan quarter yang ketiga. Uncen versus Perbanas di The National Campus League Basketball Season 1 2026. Kita melihat memang Uncen masih sedikit kesulitan untuk menahan dominasi dari Perbanas. Tapi secara agresivitas mereka ini tidak jauh berbeda sebenarnya, Bung Econ.
3: Setuju. Melihat dari statistik 2 quarter.
2: Yap. Dan kembali.
3: Ini sangat baik dari Haikal.
2: Ini memang kalau saya tonton Perbanas sejak regional Jakarta, menurut saya ini memang Haikal Malik menjadi salah satu pemain yang paling improve, Bung Econ.
3: Tapi kalau kita bicara agresivitas,
2: nah,
3: Perbanas memang mendominasi total reboundnya. Total
2: okay.
3: Sampai sekarang tadi barusan tadi ada Haikal, berarti ada 20. 20 ofensifnya cuma 4.
2: Oke.
3: Okay. Uncen hanya 13 rebound in total.
2: Tapi
3: 7-nya ofensif.

0: Wow, berarti lebih banyak offensive rebound ya, dan exactly. Kita lihat ada tambahan poin tadi dari Henry Glenn untuk Unzen. Zaki, Tora kepada Mikael. Balikan pada Zaki. Ada bantuan screen dari Tora, kita lihat. Oh, switch defense dari Unzen. Ah, betas dari Zaki. Maksudnya kepada Banu tadi. Kita tunggu nampaknya. Referee akan berdiskusi untuk last touch. Siapakah yang terakhir menyentuh bola.
1: Namun memang kolektivitas buat Urbanas.
0: Yes, setuju.
1: 12 assist versus tadi yang terakhir ya, tambahan 5.
0: Berarti tandanya memang, ya memang kita gak usah pungkiri deh, Perbanas one of the best team yep. di Jakarta. Dan yep. juga di beberapa tahun terakhir untuk level nasional kampus. Betul. Juga menjadi banyak berbicara lah nih Perbanas. Tapi memang di tahun ini mereka sedang transisi nih, lagi regenerasi, ada beberapa pemain mereka yang sudah lulus. Lalu juga ada yang sudah lanjut ke profesional, dan di mana yang kita tahu Bung Econ bahwa di kampus ini ada rules atau peraturan yang hanya boleh memainkan satu pemain pro atau pemain yang sudah pernah bermain pro.
1: Perbanas ada Baltazar.
0: Okay. Jadinya dia menggunakan satu pemain yaitu Baltazar sebagai pemain yang sudah pernah terdaftar di roster tim profesional.
1: Ya, possession untuk Perbanas sisa 2,9 detik yes. aja.
0: Tandanya ini harus mereka manfaatkan. Tadi referee sudah berdiskusi dengan table official untuk memperbaiki shot clock juga. Sisa waktu. Baltazar atau Banu yang akan mengambil sideline inbound untuk Perbanas.
1: Hey, shot clock, you should take a shot.
0: Tora, sayang sekali. Kembali tidak aware dengan shot clock. Ini menjadi kesalahan yang sangat tidak perlu.
1: Fakta yang unik di game ini adalah
0: apa, Bung Econ?
1: Kalau Perbanas mau menang lawan Unzen, mereka tidak boleh. Jadi Perbanas memang unggul nih, tapi belum menguasai pertandingan.
0: Setuju, setuju.
1: Setuju ya,
0: Eza ya. Mereka menguasai tapi belum bisa terlihat kayak ini bakal
1: mendominasi.
0: Yes.
1: Kayak tadi kita ngelihat Ubaya versus Satya Wacana.
0: Satya Wacana.
1: Itu total domination.
0: Oke. Okay.
1: Harusnya Perbanas mempunyai tools yes. untuk bisa mendominasi. Nah, tapi kalau mereka ikut speednya Unzen seperti ini, pasti kerepotan.
0: Setuju sekali, dan kita lihat respon dari Unzen. Kesempatan drive ke dalam.
1: Hang time, baby.
0: Kembali dari Marco Melandri Tanati.
1: Hang time, baby. Poin ke-11.
0: Untuk Marco Melandri, dan kita lihat kembali dibalas langsung oleh Haikal Malik.
1: Yep.
0: Kesempatan kali ini untuk Unzen. Lepas dari pressure, kita lihat. Dan kembali ketika lepas, mereka tenang untuk mengatur set play mereka. Tidak terburu-buru. Marco Tanati. Kita lihat ada perebutan bola dengan menyentuh kaki tadi dari
1: Glenn
0: ya. Sehingga kembali turnover. Hanya 12 poin, Bung Econ.
1: Ya.
0: Ketertinggalan Unzen. Ini sih kalau menurut saya masih belum aman untuk Perbanas.
1: Belum. Unzen dengan speed seperti tadi itu.
0: Yes.
1: Hanya 7 turnovers.
0: Oke.
1: Okay. Perbanas.
0: Yap.
1: Udah 12.
0: Lebih banyak Perbanas itu ya.
1: Itu bahaya makanya.
0: Dan kali ini Marco belum berhasil tadi.
1: Itu satu konklusi bahwa yang kita baca bahwa Unzen nyaman bermain cepat.
0: Tembakan 3 angka yang gagal tadi dari Glenn. Secara tembakan dan juga akurasi juga Perbanas sedikit menurun di kuarter ketiga ini, Bung Econ.
1: Iya, karena terburu-buru tadi itu.
0: Terbawa pace dari Unzen. Kali ini Abel Sebastian. Kembalikan. Oh, di steal oleh Unzen. Kesempatan kali ini easy layup. Dari Paulus Maurits Siahaya. Luar biasa, James. Unzen justru bangkit dan mendapat

0: mendapatkan banyak support dari para champs yang nonton langsung di basketball court Universitas Pelita Harapan, Bung Echo.
1: Wow. Karena melihat stack dari pemain, harusnya Perbanas yang saya bilang tadi, setuju, mendominasi.
2: Yes.
1: Harusnya. Tapi memang ada peluang untuk bisa Perbanas tidak melakukan itu. Ya tadi guard-guardnya benar-benar di close out.
2: Setuju sekali.
0: Oh, kembali. Kita lihat.
1: Offensive foul dari Toraya kalau saya tidak salah.
0: Yes, nomor punggung 25 Toraya.
1: Yes, sir.
0: Turnover demi turnover membuat momentum justru didapatkan oleh Uncen di pertengahan kuarter ketiga ini, champs. Kita lihat respon dari Perbanas. Justru mereka yang sedikit ada pressure nih. Uncen kali ini melalui Mario. Kembalikan tadi kepada Henry. Oh, coba drive ke dalam baseline, kick out. Percobaan 3 angka masih gagal. Kita lihat Tora begitu kuat mendominasi paint, apalagi untuk urusan rebound ya, Bu Echon.
1: Betul.
0: Zaki terus pressure. Dimas Respati kepada Tora. Down pick, down screen tadi dari Dimas sangat baik. Yeah. Ada foul.
1: That's reaching foul.
0: Ketika mendapatkan momentum, Uncen ini juga harus sabar juga nih, karena tadi kita lihat ada dua kali percobaan attempt mereka yang gagal. Dan biasanya nih kalau sedang ketinggalan kan pengennya cepet-cepet ngerebut bola,
1: tapi itu karakter mereka.
0: Oke, okay.
1: You cannot stop that. Karena yes, itu memang karakter mereka bermain dengan cepat, dengan high pressure, lay up, yep, terobosan ke dalam gitu ya. Nah, tadi dengan adanya zone 2-3 dari Perbanas, sebenarnya itu satu keputusan yang tepat.
0: Setuju.
1: Dan karena kalau ngeliat dari field goal-nya mereka, tembakan tiganya 1 dari 14.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Jadi harusnya nggak perlu worry kalau Uncen menembak dari 3 angka.
2: Setuju.
1: Yeah. Masih belum. Saya nggak tahu apakah touch-nya ini scouting dari Perbanas bisa membaca itu apa tidak.
0: Kali ini drive namun belum berhasil. Uncen masih mendapatkan offensive rebound. Ada traveling violation tadi dilakukan oleh Helon. Ada 1.800.
1: Wow. What's up, champs? Enjoy the nationals.
2: Luar biasa. Untuk seluruh champs yang menyaksikan game di sore hari ini, nih tandanya udah jam 5 ya di Jayapura.
0: Zaki, oh challenge yang baik, bukan sebuah foul, tapi kali ini foul itu dilakukan oleh Willard. Agresif defense dari anak-anak Uncen. Sempat menyulitkan Perbanas untuk mengembangkan permainan yang berbeda.
1: Back to the game.
0: Haikal Malik pada Mikhail. Terus coba menjalankan set play-nya Perbanas. Zaki. Ada bump yang sangat kuat tadi. Pass inside. Ada fall tadi dari nomor punggung 3 yaitu Helon. Terlihat ya ada holding tadi.
1: Iya. Ya itu yang harus di utilize oleh Perbanas.
0: Setuju sekali.
1: Kan yang saya bilang tadi, advantage ya.
0: Iya.
1: Itu yang harus selalu di utilize. Menempatkan big man Uncen in the foul trouble position. Menurut saya itu menjadi salah satu strategi dari Perbanas harusnya.
0: Setuju. Dan namanya ada time out di pertengahan kuarter ketiga ini, champs. 35-47, 12 poin keunggulan dari Perbanas Institute. Di mana secara permainan Bung Econ ini masih sangat-sangat seru. Sangat-sangat agresif, sangat cepat, sangat intens. Sambil kita melihat ini adalah highlight tadi steal dan juga easy layup dari Paulus. Dan juga poin yang sangat baik dari Haikal Malik yang sangat-sangat luar biasa di game sore hari ini, champ. Dan yang pasti jangan lupa untuk seluruh champ untuk follow seluruh sosial media dari Campus League di @campusleague.id. Kalian bisa follow Instagram, TikTok, Facebook.
2: dan juga subscribe YouTube dari Campus League. Dan tayangan dari Campus League ini juga bisa kalian saksikan di video.com, lalu juga di TVRI Sports, dan juga di CNN Indonesia TV. Karena di setiap jam 22.30 dari tanggal 7 sampai tanggal 13 ini ada Campus League Hoops Insight bersama dengan teman kita Bu Echan, Mutia Wirosastro. Jadinya di situ akan lagi coba dibahas pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan di hari itu. Jadinya jangan lupa ya untuk seluruh champ follow dan juga tonton keseruannya di YouTube Campus League.

segera kembali memulai lanjutan pertandingan kuarter yang ketiga. Wow, coba aja kolom komentar bisa kirim foto, bakal tahu bagaimana keseruan kita di Jayapura nonton bareng di sini. Nah, gini aja deh, kalian bisa foto dan juga tulis di Instagram kalian, di story kalian. Kalian bisa mention kampusleague.id. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih keseruan teman-teman yang nobar di Jayapura di sore hari ini. Kita lihat, kesempatan untuk Uncen. Kick out, drive inside, another kick out, open, 3 point, masih miss. Ada offensive rebound kembali dari anak-anak Uncen. Lebih tenang, tidak terburu-buru. Coba drive to the baseline, nice pass, namun passingnya terlalu rendah tadi, sehingga turnover. Good defense dilakukan oleh Perbanas. Kali ini Zaki, ada challenge, ada bump tadi dilakukan oleh salah satu pemain dari Uncen. Universal 35-49, 14 poin keunggulan dari Perbanas. Mereka coba mengejar Uncen, terus agresif melakukan defense. Mikael kepada Zaki. Oke, terbuka dari corner 3. Dimas Respati masih gagal. Defensive rebound. Ada foul dari Tora. Yang menurut saya itu foul yang sangat-sangat tidak perlu. Nampaknya Uncen terus coba melakukan rotasi. Coach Alvani coba terus memberikan minute play untuk para pemainnya. Ini karena ini game pertama, pastinya mereka perlu untuk coba beradaptasi dengan vibes lapangannya, suasananya. Makanya harus cepat untuk bisa beradaptasi nih anak-anak Uncen, yang menurut saya masih belum lepas banget permainannya. Kali ini Zaki jump stop, 2 point, miss. Ada offensive rebound kembali, kita lihat Tora kali ini. Out of bounds, step in the line. Turnover kembali. Wow. Kali ini pressure dari Perbanas. Wow, Uncen begitu tenang. Blok dari Tora. Di-steal lagi-lagi oleh anak-anak Uncen. Kick out. Percobaan 3 angka. Gagal. Defense yang baik dari Mikael. Masih Tora. Pada Zaki kali ini. Coba berani pass inside. Good defense dari anak-anak Uncen. Kesempatan 3 melawan 2 untuk Uncen. Nice pass. Fake. Under basket. Okay. Kembali Mario Pacifico menambah 2 poin. Kita lihat kerjasama yang manis. Ini bisa dibilang, walaupun mereka dalam pressure, tapi 3 pemain.

0: Anu Baltazar. Glenn. Coba drive ke dalam. Sayang sekali good defense dari anak-anak Uncen. Coba membangun transisi Mario Pacifico. Menjadi salah satu pemain dari Uncen yang cukup mencuri perhatian di game kali ini. Kesempatan lagi. Tidak ingin terburu-buru. Hati-hati. Cobaan 3 angka yang masih belum berhasil tadi dari Alessandro. Defensive rebound berbanas. Glenn Patrick. Penjagaan ketat. Masih Glenn Patrick. Drive ke dalam. Good move. Good speed. Dan juga bagaimana dia merilis bola dengan sangat-sangat baik tadi. Kembali ke jarak 14 poin. Uncen. Ada ruang terbuka, tembakan 3 angka, ragu-ragu dia. Coba kembali drive, kick out, extra pass, Mario Pacifico, long two. Miss, offensive rebound kembali, begitu hasil anak-anak Uncen. Oh, no look pass yang gagal tadi. Bisa dibilang itu Helon maksudnya memberikan passing. Namun lagi-lagi. Ini bisa dibilang adalah turnover pertama dari kesalahan passing dari Uncen. Karena sejauh ini sampai kuarter ketiga secara chemistry mereka tuh dapat banget sebenarnya. Baltazar, oh nice cut. Dimas Respati tadi okay. Ada foul nampaknya. Terhadap nomor punggung 10 tidak lain adalah Haikal Malik. Sudah ada 2100 yang menemani saya dan juga Bung Econ di game sore hari ini. Game antara Uncen versus Perbanas masih di National Campus League Basketball Season 1. Kita sudah menjalankan satu hari kemarin di tanggal 7 sampai di tanggal 13 Juni nanti. Dan ada satu free throw yang berhasil tadi dari Haikal Malik. Di sisa 1 menit 13 detik. Traveling violation namanya. Tapi sejauh ini Bung Econ, menurut yeah. Bung Econ, apa sih sebenarnya harus diimprove oleh anak-anak Uncen? Walaupun kita tahu nih sudah sangat baik ya permainan mereka sejauh ini.
1: Agresivitas ada.
0: Oke. Okay.
1: Kemauan, keberanian ada.
0: Setuju.
1: Finishing touch.
0: Finishing ya?
1: Finishing touch.
0: Eksekusi.
1: Iya. Lebih tenang.
0: Oke. Okay. Ini yang harus coba mereka improve.
1: Iya. Betul sekali.
0: Kesempatan kali ini untuk Uncen. Ini secara set play juga sangat baik. Marco masih belum berhasil. Masih ada offensive rebound kembali. Marco belum berhasil. Transisi. Banu. Nice pass. Easy lay up. Dari Haikal Malik. Kembali menambah 2 poin untuk Perbanas. Hampir dicuri. Kali ini Paulus. Euro. Kick out. Percobaan 3 angka. Kembali gagal. Sayang sekali. Dari sisi 3 angka memang masih menjadi PR untuk Uncen. Sejauh ini mereka masih belum baik, belum memperbaiki catatan attempt 3 point-nya. Harus cepat menemukan touch-nya. Atau kalau memang secara tembakan 3 angka masih belum dapat, coba drive ke dalam aja harusnya teman-teman Uncen.
1: Opsi, itu opsi. Kembali Uncen, sisa 15 detik, Reza.
2: Yes, sir.
1: Glenn, good defense so far. Jeb hampir.
0: Good move, tapi gagal.
1: See, the chance is there.
0: Ada.
1: Tapi finishing touch aja.
0: Tujuh sekali dan kita lihat defensive rebound. Uncen harus cepat, Alessandro yang dimaksud. Dan itu dia, champs. Akhir dari game quarter yang ketiga. Pertandingan antara Universitas Cendrawasih Jayapura versus Perbanas.
1: Luar biasa emang kampus ini ya.
0: Jam 8.
1: Jam 8 Reza.

0: Bersiar.
1: Saya udah bangun dari jam, saya jam 5.
0: Sholat dulu?
1: Ya.
0: Subuh?
1: Ya.
0: Duha?
1: Jangan dah, dibongkar semua. Enggak.
0: Tahajud.
1: Semua dong jadinya. Dan kita lihat ini adalah skor sementara 37-55 unggul ya. Perbanas Institute dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Setidaknya game pertama ini mereka bisa ambil improvement-nya untuk tim mereka sendiri.
0: Buat masuk game berikutnya apabila sore ini mereka harus kalah dari Perbanas.
1: Siap.
0: Paling tidak ini buat game pembukaan cukup baik ya.
1: Setuju. Sorry, 18 poin ya ternyata tertinggal.
0: Ya, kembali ke margin awal ya yang pernah dibuat oleh Perbanas.
1: Setuju.
0: 18 poin.
1: Banu. 3 poinnya masih miss. Defensive rebound. Uncen. Kembali melakukan transisi, kita lihat early offense-nya juga berjalan dengan baik sebenarnya pergerakannya. Yeah. Sabar mereka. Masih Uncen. Passing yang baik. Kick out. Masih Marco dari corner. Miss, sayang sekali. Tembakan-tembakan 3 angka ini masih menjadi PR untuk Uncen. Open shot-nya udah ada.
0: Ada.
1: Sempatannya udah ada. Tinggal bagaimana
0: finishing touch. Finishing touch itu dah.
1: Abel dari Perbanas.
0: Speed ada.
1: Setuju.
0: Nah,
1: mereka tuh ngimbangin,
0: Bung Econ.
1: Betul. Abel kita lihat.
0: Jadi kelihatan ya, mereka juga ternyata mempersiapkan. Tadi juga kita ngerti belakang ya. Cara mereka pemanasan, activate all the muscles.
1: Yes.
0: Itu udah modern loh.
1: Setuju. Setuju.
0: Mereka punya matnya masing-masing.
1: Setuju. Yes.
0: Keren sih.
1: Saya juga lihat metodenya Coach Alpha nih untuk melakukan pemanasan. Keren. Juga bagus loh.
0: How they activate.
1: Iya. Modern. Muscle. Setuju, kata-katanya udah modern.
0: Betul.
1: Ini yang memang dilakukan oleh tim-tim high level di kampus Indonesia.
0: Betul.
1: Kali ini kesempatan kembali Uncen. Mario, sayang sekali. Out of bound. Sebenarnya ada nama-nama seperti Marco Melandri Tanati, lalu juga Mario Pacifico. Ini sejauh ini kayaknya dua nama yang menurut saya untuk Uncen nih cukup mencuri perhatian.
0: Nah, loh. Bisa jadi.
1: Panas kali ini melalui Abel. Eurostep namun gagal rilisnya, masih ada Andrew Batunan. Aldi berhasil dicuri, transisi cepat, kesempatan untuk Uncen kali ini, drive inside. Good defense, block tadi dari Perbanas. Abel. Kembali ada foul. Second personal foul nampaknya. Sehingga position tetap untuk Perbanas Institute. Kembali bermain Horn. Pop. Gel-gel. Wow, gerakan yang baik sebenarnya off-ball-nya. Namun sayang sekali turnover dari Gel-gel. Sedikit kesal tadi.
0: Kembali Uncen. Esa.
1: Yes.
0: Hampir terjatuh.
1: Kembali Uncen, coba dari sisi kanan. Drive ke dalam, jump stop, kick out kembali dari corner. Good shot dari Helon.
0: Wow. That's a hello from Helon.
1: Wow. Namanya Julian, sorry.
0: Julian.
1: Julian, ya. Gel-gel dari corner 3 membalas, belum berhasil. Kesempatan Mario Pacifico, defensive rebound tadi Helon. Ada foul nampaknya. Ini sebenarnya kita sedikit kesulitan dengan jersinya Uncen ya kayaknya. Ini putih, terus fontnya warna kuning nih. Kalau dari jauh sedikit, apa ya bahasanya, nyaru gitu ya.
0: Iya. Kalau dikasih outline tuh
1: iya, biar lebih okay. Tegas gitu, ini sedikit menyulitkan saya ya. Tapi memang mungkin sayanya mungkin yang harus pakai kacamata lebih jauh ini.
0: Ini Reza lagi mencoba
1: di endorse.
0: Menyindir saya ya?
1: Oh enggak. Karena Bung Econ kesini bawa 3.

0: kacamata ya guys. Bener. Beda-beda semua tuh. Dan free throw kali ini untuk nomor punggung 2 dari Uncen, yaitu Julian Edward Sarioa. Yes, betul, Helen di bench ya. Nomor 2 itu Julian. Mohon maaf, James. Nice ya dari Julian. Nambah 1 poin untuk Uncen, kembali berjarak 15 poin. Abel terlepas penguasaan bolanya. Anak-anak Uncen berhasil mendapatkan bola. Fast break kembali. Kesempatan untuk Uncen. Kita lihat easy layup yang miss, Bung Econ. Sayang sekali. Wow.
1: Opportunity after opportunity.
0: Yeah. Ini yang memang
1: saya penasaran melihat total field goal nanti.
0: Nanti ya?
1: Iya.
0: Ketika di full time statistik.
1: Betul.
0: Zaki, good drive. Kesempatan kali ini untuk Perbanas. Possession berpindah kali ini nampaknya tetap untuk Perbanas. Ini dia Baltazar yang memang sudah pernah bermain bersama dengan waktu itu namanya masih Borneo Hornbills.
1: Masih
0: ya.
1: Borneo Hornbills.
0: Musim lalu di Liga Profesional. Masih ada 6 menit 29 detik, Champs.
1: Kita lihat apakah masih bisa dimaksimalkan oleh anak-anak Uncen dan Perbanas tentunya.
0: Setuju. Kali ini kesempatan untuk Perbanas. Glenn Patrick, fake, jump stop, 2 point, miss. Tora berusaha mengambil bola, transisi dari Uncen begitu cepat.
2: Oh, behind the back pass.
0: Highlights.
2: Put that on the highlights reel.
0: Wow. Dan juga eksekusi sangat baik dari Germanus.
2: Melandri.
1: As usual,
2: Toraya.
0: Begitu mendominasi paint area seorang Toraya.
2: Using his hate.
0: Kesempatan kali ini untuk Uncen. Dari corner three. Henry Glenn. Hau-mahu.
2: Hati-hati.
0: Uncen hanya 12 poin tertinggal. Kita lihat kembali. Second chance point. Siapa lagi kalau bukan Haikal Malik. Ada foul. Overreaction menurut saya.
1: Yeah.
0: Dilakukan oleh Julian. Ketika memang kehilangan bola. Lalu juga bereaksi seperti melepas tangannya nih, referee dengan cermat langsung mengambil itu sebagai foul dengan Chen.
1: Yes sir.
0: Oh, ternyata nggak cuma saya doang yang melihat font kuning di jersinya Uncen nih kabur. Banyak juga champs juga ya. Hmm. Langsung ada yang mau ngasih jersey baru nih kayaknya ke Uncen. Oke. Dimas Respati,
1: wow.
0: The shooter from Perbanas.
1: Shooter dengan size seperti itu, Reza.
0: Iya.
1: Wow.
0: Bahaya loh. Kita lihat respon dari Uncen. Julian, extra pass, fake ke dalam, kick out. Penembakan dari corner, sayang. Kembali offensive rebound. Gagal. Wow. Saya sangat, apa ya?
1: Amazed
0: sama permainan dari anak-anak Uncen. Set play-nya bagus, pemilihan keputusannya bagus, tapi kembali tinggal eksekusi aja.
1: Yes.
0: Ini Bung Econ. Oke, alley-oop maksudnya tadi, namun gagal. Kesempatan untuk Uncen. Euro step, gagal. Tora kembali berhasil menyelamatkan bola. Abel. That's a foul. Dilakukan oleh Marco Tanati. Kita lihat challenge yang dilakukan oleh Marco tadi memang tidak vertikal ya menurut saya. Sehingga referee mengawal itu sebuah foul dan ada tembakan 2 free throw untuk Abel Sebastian nomor punggung 7.

0: Hujan sudah 3 kali tim foul, harus berhati-hati, masih ada satu kesempatan untuk melakukan foul sebelum tim foul nih. Kita lihat trap dari anak-anak Perbanas, defense yang baik. Oh, good defense dari Abel sebenarnya, namun bisa lewat anak-anak Uncen. Kembali Germanus kepada Mario. Dari corner ada blok dari Tora tadi, Jepsen. Masih anak-anak Uncen, kick out keluar. Dari corner masih miss, ada Jepsen tadi. Sayang Jepsen tadi belum berhasil. Oh, nice pass sebenarnya dari Tora. Passingnya bukan sebuah passing yang begitu baik tadi. Kesempatan kembali Uncen, sayang sekali. Out of bound nampaknya. Passing yang dicoba oleh Germanus. Uncen coba terus merotasi para pemainnya. Sayang sekali kesempatan tadi dari Uncen. Aikal Malik kepada Abel. Dimas Respati. Ah, 3 second. Ya. Yeah. Terlalu lama Tora di paint area tadi.
1: Tidak bisa mendeliver bola masuk ke Tora ya.
0: 7 itu menjadi salah satu defense yang baik juga menurut saya dari Uncen. Kesempatan kali ini Chen belum berhasil. Abel defensive rebound. Namanya posisinya tetap untuk Perbanas Institute. Champs, kita tahu ini adalah game pertama untuk Uncen dan juga game kedua untuk Perbanas. Yes, di mana game Perbanas yang pertama ini justru mereka tidak mendapatkan hasil positif, Bung Edson.
1: Nah,
0: kalah 1 poin dari UKSW. 54-55. Ini kalau dibilang nih sedikit apa ya? Upset kah atau memang kehilangan konsentrasi kah, atau UKSW memang salah satu tim yang secara tim juga komplit ya, Bung Edson ya?
1: Ya, kalau saya lihat kemarin bahwa UKSW sukses mematikan guard-guardnya ya, Perbanas, okay, ya. Susah sekali mendeliver bola. Waldi, strong move inside.
0: Sayang hasil tadi Aldi ya. Uncen kali ini. Mario. Julian. Sedikit.
1: Hampir-hampir
0: ya, kurang baik spacingnya tadi. Drive.
1: Wow. Line violation.
0: Menginjak garis tadi drive. Wow. Dari Henry. Haumahu.
1: Display yang sangat baik dari Andre Batunan ya. Langsung yes. Mau membangunkan dia.
0: Itu sesuai dengan 3 pilar dari Kampus League, Bung Econ. Okay. Yaitu athleticism, academic, dan juga affinity.
1: Affinity, betul. Glenn is coming from Perbanas. Kita lihat strategi apa Aldi. Sabar saja. Double screen.
0: Wah, ada ruang.
1: Memilih hang time ke sisi baseline. Andre Batunan gagal. Raih offensive rebound. Perlahan saja.
0: Jepsen.
1: Yes, sir, Jepsen.
0: Look at that speed.
1: Wow. Block shot.
0: Masih bisa diselamatkan oleh Jepsen. Dribble. Kick out. Percobaan 3 angka dari Uncen. Mario Pacifico. What a shot. Good shot.
1: Nice shot. Good passing. Ball movement. Everybody touch the ball. Nice.
0: Tapi Bu Enda kalau bisa lihat dari improvement-nya Uncen ya. Ini mungkin bisa dibilang improvement juga. Mereka ini ketika kesulitan di dalam gak memaksakan untuk attempt. Setuju. Tapi selalu kick out. Coba perhatiin.
1: Setuju. Setuju.
0: Itu kan udah mindset ya. Mindset ya. Permainan mereka ya, yang gak betul. Maksa. Ketika kesulitan itu harus coba terus attempt dengan cari kontak gitu.
1: Ya.
0: Cari the best option dengan kick out.
1: Sayang miss free throw. Mereka mulai meng-adjust ya.
0: Setuju.
1: Tahu siapa target utama mereka.
0: Yes. Hasil satu free throw dari Glenn Patrick. Kesempatan kali ini untuk Uncen.
1: Nice jab.
0: Ah, terlepas. Turnover. Inbound kali ini untuk Perbanas dan Patrick kepada Mikhail. Oh, berhasil di steal oleh Jepson. Drive ke dalam, Jepson gagal. Ada recover yang sangat baik dari Alessandro Pariaribo. Oh, Dimas Respati. Kembali kick out Mikhail. Ball movement. Dimas kick out from the corner three. Mikhail Nathan Muriawan. Time under one minute. Jangan kali ini

tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta, tanah tu

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto tengah melantik dan juga mengambil sumpah jabatan Kepala BGN, Nani Esdeyang dan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh pada Senin sore ini. Perkembangan terkininya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Ketinggian tsunami yang teramati bervariasi mulai dari 0,09 meter hingga 0,75 meter. Lonjakan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berdampak pada usaha roti rumahan di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan harga bahan baku impor memaksa produsen untuk menaikkan harga jual. Dari mancanegara, perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat.

0: Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu, mengangkat masing-masing satu, Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dua, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tiga, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua,

0: mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
4: Dengan seluruh-seluruhnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
4: dalam menjalankan tugas jabatan
2: akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya
4: dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya.
1: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudari Nanik Sudaryati Deang, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudari Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Masih kita saksikan bersama pemirsa yang tengah berlangsung di Istana Negara. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat tinggi negara. Ada 4 pejabat yang dilantik. Ada Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang yang menggantikan jabatan dari mantan Kepala BGN Dadan. Kemudian Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, dan juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada hari ini, di mana untuk Wakil Kepala BGN Agustina ini menggantikan Lodwik Kusum dan Trenggono menggantikan Sony Sanjaya. Usai dicopot oleh Prabowo, ada 3 mantan pimpinan BGN sebelumnya, yaitu Dadan, kemudian Kusum, dan juga Sony Sanjaya dicopot karena diduga terlibat korupsi penyimpangan tata kelola SPPG. Sedikit background dari Agustina, dia merupakan pejabat wakil kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB sebelumnya yang dilantik pada 19 Februari 2025. Sementara itu untuk Mayor Jenderal TNI Trenggono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebelumnya Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kita akan beri dukungan dan juga doa kepada pejabat tersebut agar amanah untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara. Dan informasi lain, BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Selengkapnya kami sajikan dalam dialog. Saat lagi tetaplah di Newsroom.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Hari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar, saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya. Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ini?
6: 87.
5: Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya ya. Jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur, karena memang dari datanya Ibu Arum Sari dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan

0: mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum kesini nih, sudah didemo nih oleh apa namanya, rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi CS, mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi hal-hal yang kami sampaikan. Demikian ya.
1: Nanik, ini kan wajah baru pimpinan BGM, tidak ada yang ahli gizi. Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa program MBG ini benar-benar tepat sasaran untuk gizi anak-anak?
0: Baik, di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para Profesor ahli gizi dan juga profesor anak, dokter anak. Jadi nanti yang akan menggaiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah dewan pengarah yang terdiri dari 7 orang. Mungkin di antara 7 orang itu 5 kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Demikian.
2: Terkait dengan kepemilikan dapur, ketika rilis kejaksaan mengatakan bahwasanya dapur itu harus di kelola oleh yayasan sekolah. Pasca kejadian bagaimana untuk pembelian dapur itu sendiri? Lalu kedua, apakah boleh pemilik dapur itu berafiliasi? Jadi itu menjadi sorotan masyarakat juga.
0: Saya akan luruskan ya, mungkin sebetulnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Yayasan itu boleh saja, tidak harus nggak ada syaratnya berafiliasi dengan sekolah. Yang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan dan juga agama-agama apa saja. Nah itu, tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah tidak ada. Satu lagi kali ya. Jadi gini, masih kita lihat. Jadi misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan gak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan gitu. Jadi kantin ini salah satu alternatif. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T. Ya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN.
1: Bu Nani, di Aceh ada 7 SPPG yang di stop karena belum dicairkan dananya, itu gimana?
0: Ada bagian dari hoax, ada yang bagian dari semua sudah dicairkan dari mulai Jumat.
3: Yang 27 tadi itu.
0: Yang sudah masuk.
4: Sudah operasional.
0: Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Oke, teman-teman cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya, selamat siang. Pokoknya dukung aku ya sama Mbak Bu Arum dan Pak Trenggono. semangat. Dadah ya. Oke.
4: Baru saja kita saksikan bersama statement dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nani S. Deyang, yang menyatakan sejumlah program kerja yang akan dilakukan, yang utamanya adalah efisiensi anggaran menjadi concern dari BGN di bawah komando beliau. Dan juga kita akan sesaat lagi akan menyaksikan Said Iqbal selaku penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan buruh berikut ini.
5: Elektronik, televisi, radio, dan live streaming pada hari ini telah selesai, di mana posisi saya diminta oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesnek. Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kan berarti pertumbuhan ekonomi, economic growth yang ditargetkan secara bertahap 8%. Tapi dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat, buruh, setidak-tidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT, kemudian OJOL, ojek online yang tarifnya untuk teman-teman OJOL mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro-growth harus diimbangi dengan pro-poor dan pro-job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja. Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi, baik dalam negeri dan luar negeri, untuk memastikan industri kembali, reindustrialisasi. Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisa kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi, yaitu sektor formal. Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat kerja lain. Yang kedua, income security, kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita selesai bekerja, kita nggak punya uang. Padahal buruh membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya, kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2000 2026 ini

0: Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak, maka purchasing powernya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat termasuk buruh, daya belinya menurun. Meningkatkan daya beli salah satu faktor instrumen yang penting adalah upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan. Begitu pula penerapan potongan aplikator hanya 8% di ojek online. Keluhan dari kawan-kawan ojek online belum berjalan sebagaimana harapan. Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya kan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap. Begitu pula tentang jaminan sosial dan hal lain, misal kawan-kawan yang bekerja di sektor informal harus ada social protection floor dalam konvensi ILO itu diatur. Apa itu social protection floor? Hak dasar. Jadi pedagang martabak, tukang beca, ibu jambu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, dia harus ada perlindungan dasar. Nah ini yang kita juga harus perhatikan. Dan yang terakhir mungkin juga termasuk pekerja buruh migran. Masih banyak kan kita temui pemerkosaan, pembunuhan, terkadang tanda petik ya, negara masih abai terhadap hak-hak buruh migran. Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan, karena penasihat Presiden ini kan gak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau menteri gak bekerja ya kita lapor Presiden. Anda kerja apa aja jadi menteri, kalau enggak ya mundur saja. Tapi kami yakin menteri kabinet yang sekarang ini menteri yang bekerja keras, dan mudah-mudahan dengan hadirnya saya bisa menambah empowerment, apa, kesadaran untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Demikian, saya pikir demikian.
1: Artinya setelah masuk ke pemerintahan tidak akan ada lagi demo ya, demo-demo itu biasanya stop untuk penentuan UMR.
0: Demonstrasi adalah sebagaimana Bapak Presiden berulang-ulang sampaikan adalah hak konstitusi, diatur dalam undang-undang. Siapa yang melakukan demonstrasi termasuk KSPI dan serikat-serikat buruh lain, maka harus mengikuti prosedur undang-undang. Isu upah setiap tahun selalu menjadi isu utama, arus utama di dalam demo-demo kaum buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya S2 saya di situ, tesis saya di situ, jadi saya paham benar makanya kenapa saya paling keras tentang upah. Jadi dalam teorinya variabel lapangan kerja itu dipengaruhi oleh 4 variabel. 1 variabel upah, 2 variabel inflasi, 3 variabel pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat memang kita datanya kurang, yaitu variabel teknologi. Jadi X rupiah kenaikan upah, berapa jumlah Y orang yang bisa diserap, itu bisa dihitung. Jadi kalau dia tetap positif, maka upah naikin lagi. Nanti lihat, nah, kalau udah dia menuju negatif, secara teorinya, asal yang lain faktor lain tidak diperhitungkan ya, centris paribus istilah dalam ilmu ekonomi, baru nanti apa berhenti kenaikan upahnya. Dan yang paling penting kan, yang paling gampang sebenarnya gini aja lah, misal contoh kenaikan upah tadi disinggung, makan di warteg berapa? Misal katakan sekali makan 20.000 kali 3 60.000. Transportasi sebulan berapa? Misal 1 juta. 60.000 kali 30 hari 1,8. Transportasi 1 juta 2,8. Sewa rumah berapa? Misal 1,5 3,3. Kan gampang sebenarnya ngitungnya, menghitung kebutuhan dasar. Tinggal nanti kebutuhan misal buat sekolah anak, buat kan enggak ada lagi kita baca koran atau majalah, tapi pulsa karena dengan sistem online misal, atau TV. Ukuran sewa rumah jangan sewa, beli rumah, cicilannya berapa. Kan Presiden, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah menjadi salah satu program prioritas. Nah hal-hal demikian harus berani dikaji ulang. Selama ini pakemnya upah minimum daging 3/4 kilogram satu bulan, mana ada lagi yang kayak begitu. Ikan cuma 5 potong.

ikan segar kan nggak masuk akal. Jadi hal-hal ini mungkin akan kami sampaikan dalam analisis kebijakan terkait hal-hal yang memang selalu menjadi rutinitas perjuangan kaum buruh, termasuk upah, termasuk nanti yang paling agak berat.

0: saya paham benar bagaimana cara kita berunding dengan pemilik perusahaan. Mereka kan punya namanya cost structure yang dituangkan dalam business plan, struktur biaya yang dituangkan dalam rencana usaha satu tahun. Kita udah tahu kok, kalau kamu untung misal 3% dari business plan yang kamu raih, maka kamu harus bagi ke kita misal terhadap labor cost-nya 30%. Di Indonesia untuk capital intensive, padat modal, labor cost-nya kecil kok. Biaya buruh cuma 3% sampai 4,7%. Memangnya agak berat di padat karya, labor intensive. Dia biaya labor cost-nya itu mungkin sekitar 10 sampai 30%, itu memang agak berat. Ya di situ kan nanti ada subsidi negara, di situ kan ada kebijakan pajak, banyak yang bisa kita diskusikan. Ya tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan dan saran, dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal misal PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, ya saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh, karena peran serikat buruh menjadi penting, dan Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh. Kita ajak dialog pengusahanya, sebelum kamu PHK misal, kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shiftnya, kan itu reduce terhadap labor cost. Beberapa tunjangan yang tidak tetap mungkin ditunda dulu. Jadi itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya masih jadi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Baru saja kita saksikan bersama statement yang disampaikan oleh pejabat baru negara, yaitu Syed Iqbal yang menjabat sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Di mana tadi janji manis yang disampaikan oleh Syed adalah beberapa hal, yang utamanya adalah kesejahteraan buruh yang harus dijunjung tinggi dalam jaminan sosial, mempertahankan beberapa aspek kesejahteraan buruh. Dan akan ada nanti rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang akan diatur, diantaranya soal outsourcing yang dihapus atau dibatasi secara ketat, dan juga tadi concernnya Syed Iqbal adalah tarif yang akan dikenakan untuk driver atau pengemudi ojol. Ini harus juga diatur guna kepentingan dari para driver dan juga kesejahteraan dari para driver ojol. Ini yang menjadi concern Syed Iqbal. Dan kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 telah mengguncang Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Getaran gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Utara.
8: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi.

0: Di wilayah kota Jenderal Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahaihai berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di tiga titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, BMKG mencatat tsunami terjadi di sejumlah wilayah Indonesia setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pukul 6.37 WIB. Ketinggian tsunami yang teramati bervariasi mulai dari 0,09 meter hingga 0,75 meter. Lalu apakah ada potensi gempa yang lebih besar di lokasi yang sama atau sekitarnya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Bayu Pranata penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG. Selamat sore Mas Bayu, Assalamualaikum, apa kabar Anda?
2: Ya, Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Ya, kami minta dari BMKG Mas, sejauh ini bagaimana status gempa di Mindanao, Filipina?
2: Ya, selamat sore para pemirsa CNN sekalian. Jadi sampai saat ini kami masih memantau perkembangan untuk aftershock atau gempa susulan yang terjadi. Dan kita catat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ada 60 gempa susulan, di mana range-nya itu mulai dari magnitude 3,6 hingga 6,7, yang salah satunya itu dirasakan oleh masyarakat di sekitar Sulawesi Utara. Dan gempa ini sekitar magnitude di atas 5 itu sekitar 12 gempa yang kami catat.
1: Oke, per sore ini, di hari Senin sore ini, apakah warga sekitar di Sulawesi Utara perlu kembali ke rumahnya atau bertahan di pengungsian? Ada potensi susulan, ya, susulan tadi, hingga sore ini?
2: Ya, baik. Untuk gempa susulan ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi hanya satu gempa susulan yang dirasakan. Kemudian gempa utama tentu tadi memang cukup keras dirasakan. Dan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, kami akhiri untuk peringatan dini tsunami. Seperti yang diketahui tadi, pada pukul 6.37 kita, 6.38 atau 6.39 kita keluarkan peringatan dini tsunami. Kemudian setelah itu kita konfirmasi memang ada tsunami yang tercatat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, kemudian di Maluku Utara dan di Gorontalo serta Toli-Toli. Kemudian setelah kita amati dalam beberapa jam, terlihat bahwa permukaan air laut sudah mulai normal, jadi sudah tidak ada fluktuasi tsunami atau permukaan laut, sehingga pada pukul 10.15 kami akhiri peringatan dini tsunami. Jadi kurang lebih 3 jam 38 menit peringatan dini tsunami tadi yang kami keluarkan.
1: Ya, Mas Bayu, untuk penyebab gempa sendiri dan pergerakannya seperti apa?
2: Ya, ini gempanya terjadi di lempeng subduksi. Ya, jadi ada subduksi lempeng di zona megatrust Kota Batong di Filipina. Jadi berada di wilayah Filipina yang berbatasan dengan wilayah Indonesia di Sulawesi Utara. Dari analisis parameter gempa bumi ini, mekanisme gempanya trust itu naik, sehingga memang masuk di dalam klasifikasi gempa megatrust atau di megatrust Kota Batu.
1: Dan itu bisa diprediksi jauh-jauh hari begitu kah?
2: Bagaimana, Mas?
1: Apakah bisa diprediksi gempa ini akan terjadi sebelumnya?
2: Ya, jadi dari beberapa studi kami sebenarnya bersama dengan beberapa ahli di kampus dan beberapa peneliti sudah melakukan identifikasi di beberapa zona megatrust, dan ini termasuk salah satu zona yang memang kita perkirakan bisa merilis magnitudo besar ya. Jadi ini memang belum di magnitudo maksimumnya. Kalau dari sejarahnya itu sudah pernah terjadi gempa yang cukup besar di sini dengan magnitudo sekitar 8,8 ya, magnitude moment 8,8 itu pada tahun 1976. Sehingga perkiraan itu magnitudo maksimum sekitar itu. Nah, yang keluar saat ini 7,7. Jadi belum sampai ke magnitudo maksimum. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan identifikasi memang termasuk zona megatrust yang bisa merilis energi yang besar seperti itu.
1: Karena kalau sudah diidentifikasi dan juga diprediksi bisa dilakukan mitigasi oleh warga setempat begitu ya Mas Bayu. Mas Bayu, kalau melihat mekanisme pergerakannya itu mendatar atau strike slip kah atau bagaimana yang kejadian hari ini?
2: Ya, jadi mekanisme gempanya itu naik atau thrust ya. Ya, jadi memang berada di zona mega thrust juga. Dan kedalamannya cukup dangkal. Tadi kami hasil analisis kami itu 47 km dari pusat.
1: Baik, apa yang harus dilakukan Mas ke depan dengan kejadian hari ini?
2: Ya, ini ke depannya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Ya. Jadi ini sudah terbukti memang zona megatrust ini bisa membangkitkan gempa yang cukup besar. Di kemudian hari pun masih bisa ada potensi gempa yang lebih besar lagi. Dan untuk itu masyarakat di sekitar zona ini juga harus meningkatkan kewaspadaan, kemudian melakukan mitigasi tentu. Dan beberapa kali juga kami sudah pernah melakukan sekolah lapang gempa untuk wilayah di Sulawesi Utara dan melatih masyarakat serta stakeholder ya, dalam hal ini di BPBD maupun pemerintah daerah. Kemudian masyarakat juga perlu meningkatkan literasi juga dengan membaca dan apa namanya itu melihat atau mengunjungi website BMKG di mana di situ ada beberapa mitigasi seperti sebelum terjadi gempa, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat gempa terjadi, dan apa yang harus dilakukan setelah gempa bumi terjadi.
1: Iya, utamanya kemudian, bagi, ya, kemudian bagaimana Mas, silakan.
2: Iya, kemudian masyarakat juga tidak termakan isu hoax ya. Jadi biasanya setelah gempa besar dan ada warning tsunami, itu biasa diikuti oleh isu-isu hoax bahwa akan ada gempa atau prediksi gempa yang lebih besar lagi, kemudian ada tsunami yang terjadi pada hari H dan jam tertentu. Ini bisa disampaikan bahwa ini adalah hoax dan tidak mungkin terjadi, karena sampai saat ini kajian atau penelitian untuk prediksi gempa yang dengan waktu yang akurat itu belum ada ya, baik di negara maju seperti di Jepang maupun di Amerika.
1: Baik, tetap percayakan ke website BMKG begitu ya, informasinya, dan juga media terpercaya seperti CNN begitu ya Mas Bayu. Mas Bayu, kalau tadi katakan sudah ada literasi, mitigasi, dan juga kepada sekolah tentunya ya, apakah anak-anak juga harus ini menjadi perhatian dengan kejadian gempa?
2: Ya betul, jadi kami melatih stakeholder maupun trainer ya, jadi trainer itu yang akan melanjutkan melakukan pelatihan lagi ke masyarakat ya, untuk dalam hal ini ke pelajar, kemudian ke anak-anak ya, mungkin perlu dilibatkan. Jadi guru-guru maupun dari pemerintah daerah juga perlu melibatkan anak-anak untuk melatih atau ada drill ya, pelatihan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Dan tentu untuk wilayah yang karena itu dengan seismisitas tinggi dan ada potensi tsunami, bisa kita masukkan kurikulum lokal itu untuk menanggulangi bencana ataupun mitigasi bencana gempa bumi dan Sukabumi.
1: Mas Bayu, terakhir dengan kejadian di Mindanao, Filipina,

0: apakah menjadi trigger juga ya, atau potensi bagi wilayah Indonesia lainnya yang akan berpotensi gempa? Karena sejumlah daerah nih ada isu juga yang berkembang akan ada potensi gempa di wilayah beberapa Indonesia, tentu utamanya di bagian barat Indonesia nih. Ini benar atau tidak?
1: Ya, jadi beberapa kajian kami bersama beberapa peneliti maupun dari pihak kampus sudah melakukan identifikasi zona megatrust untuk di wilayah Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian selatan, kemudian di selatan Jawa gitu ya. Ada beberapa wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan gempa besar ya di kemudian hari.
0: Oke, tetap waspada dimanapun berada begitu ya Mas ya, apa jika ada ancaman gempa tetap berlindung di tempat yang aman.
1: Ya,
0: terima
1: betul.
0: Kasih untuk waktunya Mas Bayu Pranata, penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Ya, selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Berikutnya, perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Informasi ini bersama informasi mancanegara lain hadir sejeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Waktunya kita ke mancanegara. Perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Iran yang merupakan sekutu Lebanon tidak terima. Sejak Minggu malam, negara itu mengirimkan rudal-rudalnya ke sejumlah wilayah yang ada di Israel dan langsung dibalas Israel dengan serangan yang sama. Menanggapi hal itu, Trump menyerukan Israel untuk menahan diri, bahkan menyatakan rencana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tidak akan terpengaruh dalam peristiwa itu.
3: Sirene peringatan bahaya meraung-raung ketika rentetan rudal Iran terlihat di wilayah Yerusalem pada Senin. Di langit Yerusalem, tampak rudal-rudal itu meledak setelah ditangkal oleh roket Israel. Serangan Iran ini bahkan sudah terjadi sejak Minggu malam. Target yang dituju adalah wilayah Israel bagian utara, yaitu kota Haifa dan Amman. Juru bicara militer Israel, Avi Devrin, menyatakan Iran melakukan kesalahan besar dengan menyerang Israel. Dan tak lama kemudian, menurut laporan televisi pemerintah Iran yang dilansir Al Jazeera, Israel meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah target militer Iran di Iran bagian barat dan tengah, yaitu kota Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Kembali pecahnya perang antara Iran dan Israel ini sebenarnya dipicu serangan Israel ke Lebanon sejak Jumat lalu. Padahal Israel seharusnya tengah melakukan gencatan senjata dengan sekutu Iran itu. Bahkan peluncuran rudal Iran menuju Israel mendapat dukungan dari rakyat Iran. Pada Minggu malam, rakyat Iran tampak berpesta ketika melihat sebuah rudal meluncur melesat menuju Israel. Kepala negosiator Iran Mohammad Bakir Kalibaf menyatakan pangkalan AS dan aset Israel merupakan target sah menyusul apa yang disebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan serangan ini tidak akan mempengaruhi pembicaraan damai pemerintahannya dengan Iran. Dan bahkan Trump menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memegang kendali atas rencana kesepakatan ini. Trump terus menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke Lebanon dan memberi ruang bagi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang lebih luas dengan Iran. Trump juga menegur Netanyahu dengan kata-kata kasar dalam panggilan telepon dengan pemimpin negara Israel itu pada pekan lalu.
2: Di lokasi lain, ribuan warga Albania kembali menggelar aksi protes di ibu kota Tirana pada Minggu waktu setempat. Mereka terus menyerukan penolakan proyek pembangunan resort yang terkait dengan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Bahkan massa juga menuntut Perdana Menteri Albania Edi Rama mundur jabatannya karena diduga melakukan korupsi untuk tetap meneruskan proyek senilai lebih dari 29 triliun rupiah itu.
4: Sudah 8 hari berturut-turut unjuk rasa menolak proyek pembangunan resor Pulau Sazan dan kawasan lindung Siozanarta di pesisir laut Adriatik Albania berlangsung. Massa berkumpul di depan kantor Perdana Menteri Edi Rama sambil mengibarkan bendera Albania dan meneriakan slogan Albania Baru dan penjarakan Edi Rama. Mereka menuntut transparansi terkait proyek senilai 1,4 miliar euro atau sekitar 29,35 triliun rupiah di Pulau Sazan dan Syozanarta. Massa juga mendesak Perdana Menteri Edi Rama mundur dari jabatannya. Proyek resor ini dikembangkan oleh perusahaan investasi Affinity Partners milik Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump. Pulau Sazan memiliki garis pantai yang masih alami. Lokasinya dekat kawasan lindung Syozanarta yang merupakan habitat burung flamingo, anjing laut, dan tempat bertelurnya penyu. Kelompok konservasi Pnea BirdLife Albania menyatakan kawasan Syozanarta merupakan satu-satunya tempat di Albania bagi flamingo untuk bersarang. Setiap tahunnya hingga 7.000 flamingo melintasi kawasan tersebut dan proyek ini dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan mereka. Hingga kini pihak Affinity Partners dan Jared Kushner belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini. Sebelumnya pada tahun 2024, Kushner mengumumkan rencana pembangunan resor ini sebagai bagian dari investasi yang lebih luas. Tahun lalu ia juga membatalkan proyek di Serbia setelah mendapat penolakan dari warga setempat.
2: Informasi lain, penggunaan kendaraan otonom kini mulai merambah industri logistik skala besar di sejumlah kawasan yang ada di Oklahoma, Amerika Serikat. Meskipun diklaim mampu meningkatkan efisiensi rantai pasokan, kehadiran angkutan barang berteknologi pintar ini tetap memicu kekhawatiran bagi pengguna jalan lainnya seperti potensi terjadinya malfungsi pada sistem kerjanya.
5: Jalanan di kota Durant, Oklahoma, Amerika Serikat ini bersiap menjadi medan uji coba baru bagi armada truk trailer tanpa pengemudi. Perusahaan Volvo dan Aurora resmi menunjukkan rute logistik otonom mereka dari Dallas menuju ke Oklahoma City. Meski diklaim lebih efisien, keputusan menghilangkan peran manusia dari balik kemudi ini masih memunculkan keraguan dari sejumlah pengguna jalan.
6: I'd rather person be driving it because there's people error, but there's also, you know, errors with technology as well.
5: Bagi para sopir truk konvensional, risiko terbesar tetap berada pada keandalan sistem operasinya. Sebuah galat kecil pada perangkat lunak dikhawatirkan bisa berdampak fatal di jalan raya.
7: If there's a glitch somewhere in that program, somebody could lose their life.
5: Menyikapi kekhawatiran tersebut, pihak pengembang kini memperketat protokol sensor kendaraan. Aparat kepolisian pun turun tangan untuk memastikan armada pintar ini dapat merespon kondisi darurat dengan aman.
8: I put in protocols as to like when an emergency vehicle comes up behind them, they will sense that. It'll just be a work in progress as to how public safety deals with that.
5: Selain kemampuan deteksi, truk otonom ini juga wajib menjalani pemeriksaan ketat setiap 24 jam. Jika sistem mendeteksi adanya gangguan, kendaraan akan secara otomatis meninggalkan jalur utama dan menepi hingga perbaikan selesai. Kini, uji coba terus dilakukan guna memastikan teknologi masa depan tetap sejalan dengan keselamatan publik.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Sampai jumpa.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Belasan sepeda motor dan dua kendaraan operasional diderek petugas suku dinas perolehan Jakarta Timur Senin siang. Kendaraan tersebut disita karena menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir liar. Dalam penertiban ini, tiga titik rawan parkir liar di Jakarta Timur menjadi sasaran razia. Petugas gabungan menggelar razia parkir liar di kawasan Pasar Batu Akik, Rawabening, Jatinegara. Sejumlah sepeda motor yang nekat parkir di bahu jalan maupun trotoar langsung diangkut ke atas truk petugas. Beberapa sepeda motor milik penghuni kos yang parkir di trotoar pejalan kaki juga diangkut oleh petugas. Sementara itu, dalam razia di Jalan Jatinegara Barat, petugas menderek dua mobil operasional yang parkir sembarangan. Tindakan ini sempat diwarnai protes warga lantaran salah satu mobil yang diderek kedapatan tengah mengangkut bantuan sembako.
1: Yang di zona A kita tindak, motor ada 18 dan mobil baru 2 unit yang diderek. Nanti ini kegiatan masih berjalan. Untuk motor yang diangkut dan juga kendaraan, bila itu motor pribadi, kendaraan pribadi kita serahkan ke teman-teman Satlantas untuk dilakukan BAP. Untuk angkutan barang, angkutan umum, kita lakukan BAP oleh Dinas Perhubungan juga dengan Sudin Perhubungan Jakarta Timur.
0: Tarif sejumlah rute Trans Jabodetabek akan dinaikkan. Salah satu penyebabnya dikarenakan anggaran subsidi yang dinilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu besar. Apakah hal ini akan berdampak pada jumlah pengguna transportasi umum? Utamanya mereka yang mobilitasnya lintas Jakarta ke sejumlah daerah penyangga. Kita akan diskusikan sore hari ini dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim. Selamat sore, Mas Chico.
2: Selamat sore.
0: Siap, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga Mas Muhtali Yudhistira, Kepala Divisi Penelitian Transportasi, Properti dan Perkotaan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat sore juga, Mas Hali.
3: Ya, selamat sore.
0: Baik, saya langsung ke Pak Chico. Pak Chico, sebenarnya reason utamanya apa, Pak? Apakah memang gara-gara ada jalur atau rute yang dibangun sehingga akhirnya beban subsidi transportasi Transjakarta membengkak dari Pemprov DKI sendiri, Pak Chico?
2: Jadi pertama begini, kalau kita tahu Transjakarta ini kan sejak awalnya ada sampai hari ini kenaikan tarifnya itu kan cuma sekali ya. Pertama 2000, kemudian menjadi 3.500 di tahun 2005. Ya. Kemudian sejak itu sampai hari ini tidak pernah naik. Tapi kalau kita mau melihat secara jernih ya, UMR Jakarta, UMP Jakarta ini bahkan di tahun 2015 lah, kita nggak usah tarik ke garis ke terlalu belakang, itu 2,7 juta. Dan hari ini sudah 5,7 hingga 5,8 juta, itu yang pertama. Jadi penyesuaian tarif ini suatu hal yang biasa menurut kami, tetapi tentunya Pemprov DKI Jakarta bersama Transjakarta tidak pernah melupakan fokus utama unsur public service obligation dari Transjakarta itu sendiri. Jadi ada unsur pelayanan publik di situ yang pastinya tentunya harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak memberatkan warga. Dan dengan ini tentunya kita harus ingat bahwa ada 15 golongan gratis yang di berikan untuk pengguna transportasi umum di Jakarta. Ya, itu termasuk penerima bantuan sosial, ASN, TNI Polri, pelajar, penyandang disabilitas, lansia, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita mau melihat ini secara jernih kembali, bahwa di setiap rumah tangga itu sebenarnya ada yang mendapatkan 15 golongan atau 16 golongan ya, karena ada TNI dan Polri yang dipisah. Jadi sesungguhnya bila masyarakat mau mengurus kartu itu dan kemudian tentunya subsidi itu kita berikan, artinya kan gratis ada subsidi juga di situ. Dan masih banyak lagi, tentunya kita ingin meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, penambahan rute dan lain-lain, dan itu juga memerlukan anggaran yang tentunya bisa dialokasikan dengan mengurangi beban subsidi. Tapi kembali lagi, yang utama kita pasti memikirkan tingkat kemampuan masyarakat, apalagi hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan ekonomi, baik itu dunia maupun domestik. Dan ini sekarang masih dalam tahap pembahasan yang serius, dan kenaikan itu tidak dalam waktu 1-2 bulan, mungkin masih beberapa bulan lagi.
0: Baik, saya dikatakan bahwa ada kenaikan ini belum dalam waktu yang cukup dekat karena melihat kondisi ekonomi yang juga masih uncertain saat ini. Mungkin saya langsung ke Mas Heli terlebih dahulu. Mas Heli, bagaimana Anda melihat hal tersebut? Dari data yang dimiliki oleh UI sendiri, apakah sudah tepat menaikkan ongkos dari Transjakarta? Kalau tadi disampaikan oleh Bang Ciko bahwa ada 15 golongan yang digratiskan, kemudian juga ada penambahan rute baru. Apakah sudah menjadi salah satu parameter naiknya ongkos transportasi di Jakarta ini? Silakan Mas Heli.
3: Ya, terima kasih Bang Ruli ya. Jadi memang poin yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi bahwa belum ada adjustment tarif selama kurang lebih hampir 20 tahun itu perlu di highlight ya. Yang mungkin yang menurut saya yang penting di highlight saat ini adalah ketika memang Transjakarta ataupun Pemprov DKI ingin melakukan adjustment terhadap tarif itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah skema tarif sendiri saat ini mungkin tarif di Transjakarta sendiri adalah salah satu tarif yang modelnya flat tadi ya, yang mana menurut saya ada isu ketidakadilan di mana mereka yang jarak jauh mungkin mendapatkan subsidi yang luar biasa dibandingkan yang jarak dekat. Di konteks kota-kota besar di negara maju, proses atau penerapan tarif itu selalu ada aspek terkait flexibility dari yang merupakan fungsi dari jarak. Lalu yang kedua yang penting juga adalah bagaimana melakukan komunikasi publik kalau seandainya nanti ingin dilakukan penyesuaian tarif tadi, karena kenaikan atau penyesuaian tarif misalkan menjadi dari flat ke fleksibel lalu kemudian tidak ada komunikasi bagaimana proses adjustment tadi akan meningkatkan kualitas, maka mungkin publik akan menjadi bertanya-tanya apa yang menyebabkan tarifnya naik tanpa ada janji dari pemerintah, terutama Pemprov, untuk meningkatkan kualitas delivery dari public service ini.
0: Ya. Bang Ciko, kalau disampaikan oleh Mas Heli tadi bahwa ini kan memang masih adjustment terkait dengan nominal berapa kenaikannya gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Mas Heli, apakah nanti ke depannya, meskipun sekarang masih di adjustment, masih dilihat seberapa besar,

0: besar. Apakah ada kemungkinan akan ada flexible tarif, tidak hanya flat tarif yang berlaku saat ini, ada di kemudian hari, kira-kira gitu Bang Ciko?
1: Pertama saya ingin menyampaikan, semua yang disampaikan oleh Bang Welly ini sebenarnya sama dengan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang pasti peningkatan kualitas daripada pelayanan publik ini harus meningkat. Apalagi kalau sampai ada penyesuaian tarif, kan itu ya. Kalau sampai penyesuaian tarif itu terjadi. Yang kedua, terkait dengan fleksibilitas. Ini sama, nah, kita bicara soal jarak, kita soal bicara soal bukan lagi bicara Transjakarta tapi Transjabodetabek, karena kita tahu sendiri Transjakarta ini sudah beralih menjadi Transjabodetabek yang kemudian melayani bukan hanya warga Jakarta tapi juga warga luar Jakarta, misalnya tarif dari Bogor ya kan, yang kemungkinan tentunya akan bisa disesuaikan itu misalnya ya. Ini hal yang menjadi sebuah keputusan. Tapi juga tarif bandara misalnya. Nah, ini juga kemudian sangat mungkin bisa masuk dalam penyesuaian, karena kemudian kalau dibandingkan dengan tarif kendaraan umum lain atau bus lainnya tentunya masih jauh di bawah tarif-tarif yang ada. Jadi semua yang disampaikan oleh Bang Welly adalah sebuah hal yang tentu menjadi pertimbangan dari PT Transjakarta yang kemudian tentu akan dibicarakan di Pemprov DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan kita juga menyepakati bahwa pada prinsipnya kita ingin mengajak masyarakat untuk kemudian menggunakan transportasi umum. Dan tadi seperti saya sampaikan, kalau masyarakat tentunya mau lebih jeli lagi, apakah termasuk dalam 16 golongan gratis tersebut, kemudian bisa mendaftarkan dirinya, karena tadi saya selalu mengatakan di setiap rumah tangga ada 16 golongan itu. Kita di rumah tangga kita biasanya ada lansia, biasanya ada pelajar, mungkin ada ASN, ya kan? Mungkin ada penerima bansos, ada jumantik, ada penggerak PKK, dan lain-lain. Dan ini tentunya bukan hanya stuck di angka angka 3.500, bahkan gratis. Gratisnya bukan hanya Transjakarta, tapi juga MRT dan LRT. Jadi semoga apapun yang menjadi keputusan ke depan, tetap mengedepankan apa yang menjadi keinginan kita semua, bahwa transportasi publik di DKI Jakarta ini pelayanannya prima dan jauh di atas rata-rata.
0: Baik, Bang Ciko mungkin menyambut dan sampaikan Bang Ciko bahwa ini kan tidak hanya Transjakarta sekarang, tapi sudah menjadi Transjabodetabek gitu. Nah, terkait dengan Transjabodetabek, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten menjadi integrasi dari Transjabodetabek ini semua gitu. Dan apakah ada pertimbangan skema misalnya membagi subsidi dari Transjabodetabek ini dengan dua provinsi lainnya supaya misalnya beban bisa dibagi bersama dan ongkos tidak jadi naik gitu, gagal dibagi berdua, bagi bertiga nih sekarang. Gimana Bang Ciko?
1: Ya, yang pertama memang idealnya begitu, idealnya. Tapi walaupun tidak sampai akan terjadi itu sekalipun, DKI Jakarta tetap siap. Dan kemungkinan ya tentunya nanti ada penyesuaian tarif lah untuk itu. Tapi ya, kita lihat aja nanti, karena ini bukan hal yang mudah bagi kami untuk memutuskan. Tentunya banyak pertimbangan yang harus diingat. Dan utamanya tadi, bahwa transportasi publik ada unsur public service obligations atau pelayanan publik, kewajiban ada bagi pemerintah, dan tentunya tidak mungkin kita melupakan dan tidak mungkin juga memberatkan masyarakat dan mengingat kondisi ekonomi hari ini.
0: Baik, sebelum kita ngomongin masalah ekonomi, saya langsung ke Bang Helly. Bang Helly, ini kan Transjabodetabek disebutkan oleh Bang Ciko tadi gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah perlu ada skema membagi subsidi meskipun tadi katakan beban subsidi bisa ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta karena memang APBD-nya besar gitu ya. Dan kalau dari Bang Helly sendiri, apakah melihat dengan menjadi Transjabodetabek sekarang, apakah fasilitas di Botabek tanpa Jakarta sudah cukup mendukung dengan hadirnya Transjakarta dengan harga yang baru ini?
2: Iya, jadi memang kalau kita pertama yang harus kita sepakati ya bahwa memang kita bicara Jakarta sebagai sebuah aglomerasi sehingga kita tidak bisa melepaskan fasilitas atau kualitas dari transportasi hanya ke salah satu pihak saja, misalkan dalam hal ini DKI Jakarta. Dan di kota-kota besar di dunia dia melihat dalam konteks ini adalah konteks sebuah aglomerasi. Nah, menjadi penting juga untuk kita menggarisbawahi adalah bagaimana beban itu di-share. Tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Ciko. Mungkin itu membutuhkan waktu lama ya. Saya bayangkan bahkan 5-10 tahun ke depan mungkin kita masih belum melihat itu. Tapi yang saya bayangkan bisa jadi kerjasama-kerjasama dihidupkan dari Transjakarta misalkan dengan pusat-pusat ekonomi yang lebih banyak dikelola oleh swasta. Jadi ini lebih ke B2B seperti itu. Nah, yang menjadi isu juga adalah sejauh mana daerah-daerah sekitar ini mungkin bisa membangun semacam TOD yang TOD tapi kita tidak membayangkan TOD sebesar Sudirman misalkan ya, sehingga ada jalur kereta, jalur MRT, LRT, dan kemudian Transjakarta menjadi satu kesatuan, tetapi dalam level yang lebih kecil. Nah, itu juga menjadi isu ketika fasilitas itu saya belum melihat banyak ada. Belum lagi kita melihat ada juga semacam resistensi dari pemerintah daerah ya, misalkan terutama yang mungkin di backup oleh pengusaha transportasi lokal, sehingga Transjakarta juga tidak bisa melewati ke pusat-pusat bisnis yang cenderung cenderung bisa memberikan benefit lebih besar kepada masyarakat kalau seandainya daerah itu dilewati oleh Transjakarta. Jadi jadi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika mau mengintegrasikan lebih lanjut untuk konteks Bodetabek tadi.
0: Bang Ciko, gimana Bang Ciko terkait yang abis sampaikan oleh Bang Heli gitu, bahwa ada kesulitan dari pemerintah provinsi lain dari Jawa Barat maupun dari Banten yang memang tidak memiliki mungkin blueprint terkait dengan Transjabodetabek ini di awalnya gitu, dan ketika masuk Transjabodetabek pastinya akan ada transportasi lokal yang akan tergeser di sana. Bagaimana Anda mensinkronkan hal tersebut di kemudian hari, dan bagaimana Anda juga bisa menjamin bahwa dengan hadirnya ongkos baru ini tidak membuat minat masyarakat untuk memakai transportasi publik menjadi lebih rendah gitu. Gimana Bang Ciko?
1: Yang pasti gini, yang pertama dalam menghadirkan rute-rute di Transjabodetabek itu kita berkoordinasi dengan intens dengan daerah-daerah penyangga atau daerah-daerah yang memang akan dilalui oleh rute Transjakarta tersebut. Bahkan ini adalah sebagian juga permintaan dari pemerintah-pemerintah daerah tersebut. Itu yang pertama. Tentunya kami tidak dalam posisi untuk mengomentari atau permasalahan-permasalahan di daerah-daerah lain ya, kecuali di permasalahan di daerah Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan terkait tadi oleh Bang Heli terkait pembangunan TOD oleh daerah-daerah. Nah, itu semua hal yang ideal. Seperti saya sampaikan juga, ideal misalnya subsidinya di bebannya dibagi bersama-sama kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya dengan belum kehadirannya situasi yang ideal tersebut sekalipun, Jakarta tentunya tetap harus bersumbangsi untuk kemudian kita meyakini juga bahwa cukup juga menguntungkan bagi Jakarta yang memang pekerja-pekerjanya sebagian besar juga datang dari daerah lain. Kita jadi intinya it's a win-win situation lah terkait dengan penghadiran rute tersebut. Terkait dengan penyesuaian tarif, saya rasa kita lihat nanti apabila betul-betul akan menjadi kebijakan, pastinya kita tidak melihat akan memberatkan masyarakat kalau mau dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Kita tahu sekarang harga BBM juga tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Artinya ke depan ini semua tetap akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang selama ini memang menggunakan transportasi umum.
0: Baik, siap. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Heli atas insight-nya di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita sudah bisa mendapatkan gambarannya bahwa subsidi ini bisa dikatakan tidak bisa dielakkan karena memang ada beban besar ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah hal tersebut ada harapan bahwa akan ada perbaikan dari fasilitas maupun juga sistem dari Transjabodetabek ini sendiri dan juga bisa menjadikan Transjabodetabek menjadi salah satu transportasi publik yang banyak diminati oleh masyarakat Jabodetabek terutama. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Heli sudah hadir di Indonesia News pada sore hari ini.
2: Terima kasih Bang Ciko.
0: Dan di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat pada Senin pagi membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Getaran gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
1: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahaihai berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di 3 titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Surabaya terus berlangsung hingga Senin pagi. Sebanyak 9.428 jamaah dari 25 kloter telah kembali ke tanah air. Sementara 6 jamaah masih tertinggal di Arab Saudi karena menjalani perawatan medis. Hingga Senin pagi, pengurus penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 28 kloter telah mendarat di Indonesia. Sementara kloter 29 sudah tiba di bandara dan masih dalam perjalanan menuju asrama haji Surabaya. Berdasarkan rekapitulasi hingga kloter 25, jumlah jemaah haji yang sudah tiba mencapai 9.428 orang atau sekitar 22% dari total jemaah haji debarkasi Surabaya. Meski proses pemulangan berjalan lancar, masih terdapat 6 jemaah yang belum dapat dipulangkan bersama rombongannya. Mereka masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
1: Mayoritas sakit, mereka memang sedang menjalani kesehatannya di Arab Saudi.
2: Pak, sampai kloter sekarang ini kondisi jemaah seperti apa, Pak?
1: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jemaah yang saat ini itu lebih baik dengan tahun kemarin saja.

Tiga ruang kelas di SD Negeri 3 Sletreng, Situbondo, Jawa Timur nyaris ambruk. Bahkan satu ruang kelas harus disangga dengan bambu lantaran pilar atap

0: sudah patah. Akibatnya dua kelas terpaksa digabung membuat aktivitas belajar siswa menjadi tidak nyaman.
1: Beginilah keseharian yang harus dihadapi para siswa di SD Negeri 3 Seletreng, Situbondo, Jawa Timur. Mereka harus belajar dalam bayang-bayang atap yang nyaris runtuh. Kondisi plafon ruang kelas sudah hancur dan atap gedung pun terancam runtuh. Sejumlah bagian atap yang rapuh dan berlubang membahayakan keselamatan siswa. Bahkan pihak sekolah terpaksa memasang penyangga bambu untuk mengantisipasi atap ambruk. Siswa kelas 2 dan 3 terpaksa berbagi ruang dalam satu kelas. Selain itu, pembelajaran menjadi tidak efektif akibat suasana yang gaduh.
2: Lumayan
3: no, gimana? Lumayan gak nyaman atau gimana?
2: Gak enak.
3: Gak enaknya gimana?
2: Berisik.
3: Kenapa kok harus bergabung ini deh? Kelasnya rusak atau gimana?
2: Rusak.
3: Sudah berapa lama itu urusannya?
2: 1 tahun.
1: Pihak sekolah telah berupaya mengajukan perbaikan. Sayangnya, perjuangan mereka untuk memberikan fasilitas yang layak bagi siswa masih terbentur alasan ketiadaan anggaran.
4: Perbaikan. Kalau pengajuannya itu sudah beberapa tahun yang lalu, namun turunnya dari dinas ya, itu suratnya tercejak 2023.
3: Dan belum ada perbaikan.
4: 2023 kami nunggu sampai sekarang. Kami tetap cari info lagi ke teman atau ke dinas, itu masih nunggu, katanya daftar masih nunggu.
1: Kondisi ruang kelas yang tak layak seperti di SDN 3 Seletreng bukanlah satu-satunya di Situbondo. Dinas Pendidikan mencatat, ada 343 sekolah tingkat SD dan SMP yang kini dalam kondisi rusak. Sementara Pemkab Situbondo berkomitmen menyelesaikan perbaikan ini secara bertahap. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
0: Ancaman banjir susulan kini menghantui warga Aceh Tamiang. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu membuat warga cemas karena masih trauma banjir tahun lalu.
5: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 meter hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
6: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Dari kemana nggak trauma, kemarin di banjir sampai di atas gitu. Kita udah kita tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, kita tunggu-tunggu kan. Lama-lama kan naik terus airnya.
5: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantre air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
7: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu, itulah yang bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, dahlah bilang.
8: Untuk hari-harinya gimana Bu?
7: Itulah beli ikan di cabai, bawang gitu kan. Ya kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah. Kalau dari pemerintah menanda, katanya udah didata, tapi sampai sekarang nggak dikasih-kasih gitu, kayak gimana ya?
5: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Menanggapi keluhan warga ini, pihak BPBD Aceh Tamiang menyatakan penyaluran dana tunggu hunian atau DTH tahap 1 hingga 5 sebenarnya sudah tersalurkan. Sementara untuk tahap 6 dan 7, pihaknya sudah mengajukan ke BNPB Pusat.
9: BPBD sendiri sudah melakukan pengusulan untuk DTH 6 sebanyak 851 dan DTH 7 sebanyak 545. DTH tersebut sudah kami usulkan ke BNPB dan kami belum tahu apa yang saat ini menjadi kendala sehingga belum dilakukan transfer dari pusat. Nah, saat ini BPBD terus melakukan upaya-upaya percepatan untuk penyaluran bantuan.
5: Sementara itu, Dinas Sosial Aceh Tamiang juga menjelaskan bahwa berkas penerimaan manfaat telah disampaikan ke Kementerian Sosial. Namun saat ini masih terkendala oleh proses penambahan anggaran di Kementerian Keuangan. Di tengah bayang-bayang bencana yang bisa datang kapan saja, warga korban banjir hanya bisa berharap agar pemerintah pusat dapat segera merealisasikan janjian bantuan tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Tim nasional sepak bola Swedia dan Pantai Gading telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia.
5: Tim nasional sepak bola Swedia dan Pantai Gading telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Timnas Swedia tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Dallas Fort Worth, Texas pada Sabtu. Selanjutnya, pasukan Graham Potter menuju Frisco, lokasi yang dijadikan home base mereka. Selain itu, Victor Gyökeres dan kolega juga menggunakan fasilitas latihan milik klub Major League Soccer, FC Dallas. Swedia yang kini menempati peringkat 38 FIFA akan berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia. Laga pertama Swedia di Piala Dunia 2026 akan bertemu Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Sementara tim asal Afrika, Pantai Gading, juga telah mendarat di Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu. Para pemain dan official timnas Pantai Gading akan menginap di Hotel DuPont yang dijadikan home base mereka. Frank Casey dan kawan-kawan akan berlatih di pusat latihan milik tim Philadelphia Union. Tim berjuluk Para Gajah ini akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Ekuador pada 14 Juni mendatang. Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas tidak menggenarkan Mehdi Taremi dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia 2026.
6: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun, pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia.

0: ولی گلگی هم داریم. به هر حال تیمی که 21 ساعت رو هواه و قرار 8 روز دیگه مسابقه بده، این رفتارا خوب نیستش.
1: Sebelum bertolak ke Meksiko, timnas Iran sempat menggelar persiapan di Turki selama 3 minggu. Pemain Iran pun optimis mereka mampu lolos dari fase grup.
2: طبیعیه که شرایط بدنسازیمون، شرایط برنامه آماده سازیمون دوچار مشکل شده بود، ولی خب خدا رو شکر با برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام داد تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم. یه جورایی میتونم بگم یه بدنسازی خیلی خوبی انجام دادیم و خدا رو شکر تیم 100% آماده است و امیدوارم که گروه هم گروه خیلی خوبیه، میتونیم از این گروه صعود کنیم و من امیدوارم، همه بچه های تیم هم امیدوارن و چون واقعا شرایط خیلی خوبی الان پشت سر گذاشتیم، شرایط آمادگی خیلی خوبی داریم، تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که در نهایت بتونیم، ما اینجاییم که در نهایت بتونیم که مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
1: Iran dijadwalkan akan memainkan dua pertandingan pertama Grup G di dekat kota Los Angeles saat bertemu Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Kemudian pada laga terakhir Grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.
3: Sementara itu, kedatangan tim Iran di Meksiko disambut pendukungnya di sekitar hotel tempat mereka tinggal selama Piala Dunia. Salah satunya adalah Sina Mogadam, warga negara Iran yang tinggal di Meksiko. Ia sengaja datang untuk menyambut skuad kebanggaannya. Bahkan sebelumnya ia sudah bersiap menuju Tucson, Arizona. Namun timnas Iran akhirnya membatalkan Tucson sebagai markas latihan dan memindahkannya ke Tijuana, Meksiko. Mogadam juga mengkritik kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat terhadap tim Iran selama Piala Dunia berlangsung.
4: Government is a sore loser. You know, they always have to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, so it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not to its only itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the United States is not obligating by its regulations.
3: Tim nasional Skotlandia, Paraguay, Panama, serta Bosnia-Herzegovina tiba di Amerika Serikat dan Kanada pada Minggu 7 Juni. Mereka langsung menuju ke kamp latihan masing-masing untuk mematangkan persiapan menuju Piala Dunia. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.
1: Sejumlah tim peserta Piala Dunia mulai tiba ke Amerika Serikat pada Minggu 7 Juni untuk menjalani pemusatan latihan jelang laga pembuka fase grup. Kapten timnas Skotlandia, Andy Robertson bersama skuadnya mendarat di Charlotte, Carolina Utara. Skotlandia yang saat ini menempati peringkat ke-42 FIFA itu akan berlatih di fasilitas klub MLS Charlotte FC. Andy Robertson dan teman-teman akan menjalani laga perdana Grup C melawan Haiti pada 13 Juni mendatang di Stadion Gillette, Massachusetts.
5: Yeah, obviously coming now to your, you know, your base camp and things like that. That's what we've been waiting for. We know the, you know, the warm-up games are all done now. We've obviously still got a week to prepare for our first game, but yeah, it's getting closer and closer. The days are flying by, and yeah, I think the countdown till Saturday's on now.
1: Paraguay yang berada di peringkat ke-40 dunia tiba di San Jose, California. Mereka akan berlatih di kawasan Universitas San Jose sebelum menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada laga pembuka 12 Juni di Los Angeles. Sementara di Kanada, tim nasional Panama dan Bosnia-Herzegovina juga telah mendarat di Bandara Internasional Toronto Pearson. Panama yang menempati peringkat ke-34 FIFA akan menjalani pemusatan latihan di Netawasagadishot, Toronto sebelum menghadapi Ghana pada laga pertama Grup L tanggal 17 Juni. Sedangkan Bosnia-Herzegovina yang berperingkat ke-64 dunia memilih Sandy Utah sebagai lokasi training camp utama mereka. Namun mereka menjalani laga pembuka Grup B menghadapi Kanada pada 12 Juni.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update.

0: Kita ke informasi pertama, sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh dan hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Kabupaten Bulukumba. Korban diduga terkena hempasan ombak saat berfoto sebelum terjatuh.
1: Dari video amatir pengunjung, korban bernama Elmi terjatuh dari tebing spot foto di kawasan wisata Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban sempat terombang-ambing sebelum hanyut dan hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah korban pada Minggu malam. Mengutip Detikkom, Kepala Pelaksana BPBD Bulukumba Andi Hasbullah menyebut korban sedang berlibur bersama keluarga di lokasi. Lalu korban dan temannya menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang. Namun tiba-tiba ombak menghantam dan membuat korban terhempas jatuh ke laut. Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah. Namun keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tabir kematian seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur akhirnya terkuak. Jasad korban ditemukan dibuang di selokan Jalan Pantura. Polisi pun berhasil menangkap pelaku yang ternyata masih suaminya sendiri.
2: Saya mohon untuk keadilannya.
3: Belinda Putri, adik korban, terus menangis histeris di depan kamar jenazah setelah tidak kuasa menahan kesedihan. Ia mengaku korban yang juga seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki, satu-satunya keluarganya yang tersisa. Ia pun menuntut hukuman berat bagi pelaku.
2: Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya, cuma dia yang saya punya. Cuma kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya.
3: Jenazah korban bernama Murtavia Rafika Devi Febriana menjalani otopsi di RSUD Abdurrahman, Situbondo, Jawa Timur. Setelah melalui pengejaran, polisi berhasil menangkap terduga pelaku ARHR Minggu pagi. Pria 31 tahun ini sekaligus suami korban bidan yang jenazahnya dibuang di selokan Jalan Pantura, Banyu Glugur, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku digelandang ke ruang penyidikan Satreskrim Polres Situbondo.
4: Pelaku sudah dapat kami amankan dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan secara intensif di saat ini.
5: Untuk motifnya seperti apa?
4: Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati.
3: Sebelumnya, geger temuan jenazah seorang bidan di selokan Jalan Pantura dalam posisi ditutup ranting pohon kering terjadi Sabtu malam. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Pelaku ditangkap setelah datang ke Mapolda Jawa Timur untuk mengakui perbuatannya. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
0: Informasi lainnya, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Getaran gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
6: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa.

0: Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahaihai berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di 3 titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama berawal dari klakson SUV di amuk massa. Situasi mencekam terjadi saat SUV berwarna hitam diamuk massa di kawasan Jakarta Pusat. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil SUV tersebut dikepung dan dilempari batu oleh massa. Mobil mengalami kerusakan pada kaca dan pintu. Mengutip dari Detikcom, Kapolsek AKBP Dimas Prasetyo mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu sore di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut berawal dari pengendara SUV yang membunyikan klakson, memepet, dan memaki karena merasa dihalangi pemotor. Yang kedua, kalau ini bocah yang sedang asyik bermain ataupun jari manis bocah berusia 7 tahun terjepit di lubang besi dan dibantu oleh damkar. Bocah yang sedang asyik bermain jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit namun gagal. Akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun DPKP Kota Surabaya. Dan menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan. Selanjutnya ini ada 2 WNA yang menguras uang di toko peralatan rumah tangga. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar Rp200.000. Korban pun baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Beralih ke informasi lainnya, lonjakan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berdampak pada usaha roti rumahan di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan harga bahan baku impor memaksa produsen menaikkan harga jual. Hal yang juga terjadi pada perajin tembaga di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada kenaikan harga bahan baku produksi roti. Di Surabaya, para produsen roti rumahan mengeluhkan lonjakan harga komoditas pendukung seperti tepung terigu dan mentega. Harga tepung terigu kemasan 25 kg yang semula berada di angka Rp260.000 kini naik menjadi Rp280.000. Begitu pula harga mentega per karton yang naik dari Rp280.000 menjadi Rp292.000. Setiap hari, industri rumahan di Kampung Keputran, Kejambon ini memproduksi 1.500 potong

0: potong roti yang disuplai kepada pedagang roti bakar tepi jalan.
1: Ada harga dinaikkan atau tetap?
2: Ya, harga dinaikkan, cuma itunya apa, lakunya jadi agak kurang gitu.
1: Waktu apa dia?
2: Lakunya itu.
1: Oh, lakunya menurun berapa persen, Pak?
2: Iya, sekitar 10%-an.
1: 10%-an.
0: Hal yang sama juga terjadi bagi perajin tembaga di Tumang Cepoko Boyolali. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45%. Dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan.
3: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak ini ya, agak susah karena konsumen merasa mahal.
0: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Siap-siap tarif bus Trans Jabodetabek akan naik. Rencana penyesuaian tarif ini didorong besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
6: Siap-siap tarif bus Trans Jabodetabek akan naik. Salah satunya adalah rute ataupun layanan rute Blok M perkantoran Soekarno-Hatta. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Simak informasinya dalam update fakta berikut.

0: lalu rute bus Trans Jabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dibuka. Dan seperti inilah antriannya setiap pagi. Jadi bukan hanya mereka yang ingin ke bandara saja untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mereka juga yang kerja di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan jalur ini untuk menuju ke kantor mereka dengan biaya Rp3.500. Tapi ada rencana kenaikan. Kira-kira tanggapannya seperti apa?
1: Tanggapan saya sih keberatan ya, soalnya kalau dinaikin ya kita sebagai penumpang tiap hari ya merasa keberatan aja sih Mbak. Ya paling naik 1.000-2.000 kali ya.
2: Kalau dari aku sih sebagai pekerja nih keberatan banget ya, kan yang tugas sama ini membantu banget. Kalau untuk naik pagi kan ya namanya sekarang ekonomi susah, dolar pun naik. Ya keberatan sih.
3: Berbeda dengan mereka yang menggunakan bus ini setiap hari, pengguna Trans Jabodetabek yang hendak keluar kota dan turun di Bandara Soekarno-Hatta merasa tak keberatan dengan adanya kenaikan tarif.
4: Soalnya kalau mau di-compare sama Damri, harganya masih jauh lebih murah sih. Jadi kalau kenaikan sampai 10.000 seharusnya bisa jadi alternatif aja. Kalau saya masih fair aja sih, masih oke aja.
5: Sebenarnya 3.500 aja udah termasuk murah, jadi kalau naik sekitar 2.500 kayaknya nggak terlalu terasa sih, karena jauh juga kan berjalan dari Blok M ke bandara gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya naiknya 10.000 sampai 15.000 Mas masih oke-oke
5: aja? Masih oke-oke aja sih, masih aman-aman aja.
3: Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan menaikkan sejumlah tarif Trans Jabodetabek. Rute yang tarifnya sudah pasti akan naik adalah Blok M perkantoran Soekarno-Hatta dengan perkiraan tarif Rp10 hingga Rp15.000. Rencana kenaikan ini didorong karena besarnya biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Dari 18 rute Trans Jabodetabek, beban subsidi dari APBD Pemprov mencapai Rp400 miliar per tahun dengan nilai subsidi real sekitar Rp12.000 per pelanggan untuk sekali jalan. Meski belum ada informasi pasti kapan tarif baru akan diberlakukan, pengguna Trans Jabodetabek terutama mereka yang menggunakannya setiap hari untuk commuting berharap kebijakan ini dikaji kembali. Apalagi berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2025, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta berkisar 11,82% dari total pengeluaran setiap bulannya. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
6: Kabar gembira datang dari dunia satwa. Seekor bayi gajah Sumatera lahir dengan kondisi sehat di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Sementara itu di Jepang ada momen pernikahan orang utan asal Indonesia dengan orang utan kelahiran Jepang.

0: Satwa Lembah Hijau Lampung memperkenalkan seekor bayi gajah Sumatera betina yang lahir dengan berat 123 kg. Bayi gajah Sumatera ini lahir selamat dan dalam kondisi sehat pada Jumat 5 Juni. Bayi gajah merupakan anak dari pasangan indukan gajah Sumatera bernama Mega berusia 27 tahun dan Aris, gajah jantan berusia 29 tahun. Kelahiran bayi gajah Sumatera ini menjadi kelahiran kedua bagi pasangan gajah Sumatera setelah sebelumnya melahirkan seekor anak gajah jantan bernama Rawana pada 7 Agustus 2022 lalu. Kelahiran gajah Sumatera secara ex situ atau di luar habitat alaminya di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung merupakan yang pertama terjadi di kebun binatang se-Sumatera. Kabar bahagia datang dari pasangan orangutan Jennifer dan Hayato yang secara resmi diperkenalkan secara berdampingan di hadapan publik Jepang pada Sabtu 6 Juni 2026. Bersatunya dua orangutan lintas negara ini menjadi momen bersejarah di Tobe Zoo. Bahkan sampai dibuatkan pesta layaknya sebuah resepsi pernikahan. Usut punya usut, sang mempelai betina Jennifer adalah orangutan Kalimantan yang didatangkan langsung dari Taman Safari Indonesia melalui International Collaborative Breeding Loan Program. Sementara Hayato adalah orangutan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Acara resepsi turut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Ehime Tokihiro Nakamura, jajaran pejabat setempat, serta perwakilan KBRI Tokyo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Membuka jasa lukis wajah di kegiatan Car Free Day, cuannya bisa melebihi UMP Jakarta. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Akhir pekan jadi salah satu momen untuk mendulang cuan. Nah, salah satunya dengan membuka jasa lukis wajah dan tangan di kegiatan Car Free Day yang ternyata omsetnya bisa melebihi UMP Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Akhir pekan, terutama di hari Minggu, dimanfaatkan banyak warga untuk berolahraga atau sekedar jalan santai bersama keluarga. Seperti di kawasan Geraha Cijantung, Jakarta Timur. Momen ini dimanfaatkan Mela untuk mendulang cuan dengan menawarkan jasa lukis wajah dan tangan. Dengan berbagai contoh model lukisan, Mela menawarkan jasa lukisnya untuk anak-anak. Untuk satu lukisan dibanderol antara Rp15.000 hingga Rp20.000. Sedangkan untuk durasi pengerjaan lukisan antara 3 hingga 5 menit setiap anak.
1: Karena pengen aja tuh cakep. Harganya sih tergolong murah ya. Dengan hasil yang bagus, cantik. Baru ini, karena baru tahu.
0: Mela mengaku belajar melukis secara otodidak atau mandiri. Keterampilan ini dipelajarinya belum genap 1 tahun. Meski target pasarnya adalah anak-anak, namun tidak sedikit orang dewasa yang bermimpi.

0: rupiah.
1: Sebenarnya untuk lukis aja ini belum setahun sih, baru sekitar bulan Oktober 2025. Kalau saya sendiri memang target atau customer-nya itu memang lebih ke anak-anak. Jadi mungkin bisa dibilang hampir 85% itu anak-anak. Omset sendiri bisa melebihi UMR Jakarta saat ini. Itu juga hanya saya lakukan di hari Sabtu Minggu saja. Kalau misalnya dikerjakan setiap hari ya, nah itu mungkin bisa belasan juta sepertinya.
0: Selain membuka lapak di akhir pekan, Mela juga menawarkan jasa lukisnya untuk acara-acara istimewa seperti ulang tahun, pentas seni, atau pernikahan. Untuk acara spesial, tarif yang ditawarkan antara Rp550.000 hingga Rp1,5 juta. Gali Putra, Jakarta.

0: Kepanikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina, Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahaihai berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di tiga titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Belum selesai tekanan ekonomi akibat perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan harga barang impor melonjak. Kini ditambah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka Rp18.000 per dolarnya. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bolang, Mengondo hingga sejumlah daerah kepulauan. BMKG telah resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan.
1: Pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan Senin pagi. Tebalnya asap dan banyaknya material mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk menjinakkan si jago merah.
2: Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah ruko dua lantai di Jalan Pesantren Jurangmangu Timur Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran yang melanda toko elektronik sekaligus tempat tinggal ini sempat membuat warga panik. Suara ledakan kecil terdengar beberapa kali dari dalam bangunan membuat warga berlari keluar untuk menyelamatkan diri dan mengantisipasi api merambat ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi melakukan pemadaman. Namun tebalnya asap membuat petugas harus menggunakan masker oksigen saat masuk ke dalam bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik.
3: Sementara dari listrik MCB-nya, informasi dari pemilik toko itu dari developernya. Instalasi listrik.
4: Pak, selama proses pemadamannya ada kendala nggak, Pak?
3: Kendala adalah pertama asap, tapi alhamdulillah karena itu barang-barang elektronik, berisikan kertas-kertas, terkendali. Tidak ada halangan.
2: Setelah berjuang selama 2 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Upaya tegas memberantas parkir liar hingga juru parkir liar terus digencarkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta di sejumlah titik di ibu kota pada Senin siang. Meski puluhan kendaraan roda 2 berhasil

0: terjaring sanksi operasi cabut pentil atau OCP. Namun dalam razia kali ini, petugas tidak berhasil menangkap satupun juru parkir liar.
1: Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyisir sejumlah titik lokasi yang rawan akan parkir liar di ibu kota pada Senin siang. Di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, petugas mendapati sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat parkir di atas trotoar. Bagi pengendara yang masih berada di lokasi, petugas masih memberikan toleransi untuk memindahkan kendaraannya. Namun, bagi sepeda motor yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya, petugas langsung memberikan sanksi tegas berupa operasi cabut pentil atau OCP. Razia kemudian berlanjut ke Jalan Diponegoro, tepatnya di sekitaran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Di lokasi ini, petugas mendapati puluhan sepeda motor yang terparkir sembarangan hingga memakan badan jalan dan trotoar. Namun, petugas gagal menjaring juru parkir liar di kawasan ini karena diduga mereka telah kabur saat mengetahui kedatangan petugas.
2: Di RSCM ini banyak banget yang parkir liar ya, terutama kendaraan bermotor dan jumlahnya bisa jadi puluhan di sini. Dan tadinya kita mau bawa pakai derek, mau pakai truk, tapi karena truknya juga sedang ngangkut di beberapa tempat, jadi kita OCP-kan semua di sini.
3: Pak, ini nggak sering viral Pak, ini penanganannya gimana Pak, lebih lanjut ke depan Pak?
2: Iya, tentu kita akan tempatkan petugas nantinya di sini. Ya. Harian untuk ada petugas untuk mengatur di sini supaya tidak ada lagi yang melakukan. Karena juga kita akan lakukan setiap hari juga akan kita lakukan operasi juga dalam satu minggu ini. Jadi ini akan terus kita pantau.
1: Tak hanya menindak parkir liar, petugas juga memberikan imbauan serta teguran kepada para pengemudi ojek online di sepanjang jalur Sudirman hingga Tamrin agar tidak mangkal atau menunggu penumpang di bahu jalan yang dapat memicu kemacetan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Ancaman banjir susulan kini menghantui warga Aceh Tamiang. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu membuat warga cemas karena masih trauma banjir tahun lalu.
4: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 meter hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
5: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Ya gimana kalau trauma kemarin di banjir sampai di atas itu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, tertunggu-tunggu kan. Lama-lama kan naik terus airnya.
4: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantre air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
6: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu, itulah yang bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
7: Untuk hari-harinya gimana Bu?
6: Itulah beli ikan di cabai, bawang gitu kan. Ya kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah. Kalau dari pemerintah ada. Katanya udah didata, tapi sampai sekarang nggak dikasih-kasih gitu. Kayak mana ya?
4: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Menanggapi keluhan warga ini, pihak BPBD Aceh Tamiang menyatakan penyaluran dana tunggu hunian atau DTH tahap 1 hingga 5 sebenarnya sudah tersalurkan. Sementara untuk tahap 6 dan 7 pihaknya sudah mengajukan ke BNPB Pusat.
8: BPBD sendiri sudah melakukan pengusulan untuk DTH 6 sebanyak

0: 851 dan DTH 7 sebanyak 545. DTH tersebut sudah kami usulkan ke BNPB dan kami belum tahu apa yang saat ini menjadi kendala sehingga belum dilakukan transfer dari pusat. Nah, saat ini BPBD terus melakukan upaya-upaya percepatan untuk penyaluran bantuan.
1: Sementara itu, Dinas Sosial Aceh Tameng juga menjelaskan bahwa berkas penerimaan manfaat telah disampaikan ke Kementerian Sosial. Namun saat ini masih terkendala oleh proses penambahan anggaran di Kementerian Keuangan. Di tengah bayang-bayang bencana yang bisa datang kapan saja, warga korban banjir hanya bisa berharap agar pemerintah pusat dapat segera merealisasikan janjian bantuan tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Tiga ruang kelas di SD Negeri 3 Sleterang Situbondo, Jawa Timur nyaris ambruk. Bahkan satu ruang kelas harus disanggah dengan bambu lantaran pilar atau atap sudah patah. Akibatnya dua kelas terpaksa digabung membuat aktivitas belajar siswa menjadi tidak nyaman.
3: Beginilah keseharian yang harus dihadapi para siswa di SD Negeri 3 Sletreng, Situbondo, Jawa Timur. Mereka harus belajar dalam bayang-bayang atap yang nyaris runtuh. Kondisi plafon ruang kelas sudah hancur dan atap gedung pun terancam runtuh. Sejumlah bagian atap yang rapuh dan berlubang membahayakan keselamatan siswa. Bahkan pihak sekolah terpaksa memasang penyangga bambu untuk mengantisipasi atap ambruk. Siswa kelas 2 dan 3 terpaksa berbagi ruang dalam satu kelas. Selain itu, pembelajaran menjadi tidak efektif akibat suasana yang gaduh.
4: Lumayan
5: no, gimana? Lumayan gak nyaman atau gimana?
4: Gak enak.
5: Gak enaknya gimana?
4: Berisik.
5: Kenapa kok harus bergabung ini deh? Kelasnya rusak atau gimana?
4: Rusak.
5: Sudah berapa lama itu urusannya?
4: 1 tahun.
3: Pihak sekolah telah berupaya mengajukan perbaikan. Sayangnya, perjuangan mereka untuk memberikan fasilitas yang layak bagi siswa masih terbentur alasan ketiadaan anggaran.
6: Kalau pengajuannya itu sudah beberapa tahun yang lalu, namun turunnya dari dinas ya, itu suratnya tercejak 2023.
5: Dan belum ada perbaikan.
6: 2023 kami nunggu sampai sekarang. Kami tetap cari info lagi ke teman atau ke dinas, itu masih nunggu, katanya daftar masih nunggu.
3: Kondisi ruang kelas yang tak layak seperti di SDN 3 Sletreng bukanlah satu-satunya di Situbondo. Dinas Pendidikan mencatat, ada 343 sekolah tingkat SD dan SMP yang kini dalam kondisi rusak. Sementara Pemkab Situbondo berkomitmen menyelesaikan perbaikan ini secara bertahap. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
2: Dua pekerja mengalami luka bakar setelah terjadi ledakan saat proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga ledakan terjadi akibat galian mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah.
7: Peristiwa ledakan terjadi di kawasan putaran BRI Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat kepulan asap dan korban yang terkena dampak ledakan.
8: Terdengar itu pas lagi di bawah sekian meter itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil kurangnya hitam gitu mukanya. Yang saya tahu yang satu doang.
9: Satu korbannya ada dua ya Pak?
8: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada warteg.
10: Ledakannya terdengar ya Pak?
8: Terdengar.
7: Menurut keterangan petugas, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari kejadian ini, dua pekerja yang berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk bisa mendapatkan penanganan medis.
11: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan

0: utilitas kabel tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel listrik.
1: Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan, petugas polisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Memprihatinkan, sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah mencari makanan dari tempat sampah. Pemkot Solo akan melakukan penangkaran terhadap 31 satwa tersebut.
3: Sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah terlihat mencari makanan dari tempat sampah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, meski rusa-rusa ini sudah diberi makan satu kali sehari. Minimnya pengunjung dan juga tidak kunjung usainya renovasi di Taman Sriwedari Solo membuat kawanan rusa ini harus mencari makanan tambahan sendiri, termasuk mengais makanan di tempat sampah. Sejumlah pengunjung mengaku prihatin dengan kondisi satwa yang ada di Taman Sriwedari Solo ini.
4: Ya, kadang kan kayak ini kan nggak ramai terus, Thomas. Nggak harus nungguin pengunjung juga. Kalau nggak ada pengunjung ya cari makan gimana? Yang ngasihnya cuma pagi, kalau nggak pagi sore, kalau nggak dua kali kalau nggak salah.
3: Wakil Wali Kota Solo Astrid Hudayani Sabtu siang meninjau kawasan Taman Sekretariat. Kedatangannya untuk memastikan pemberian makanan yang cukup serta perawatan dari penjaga bahkan dokter rutin datang untuk memantau kondisi rusa. Namun diakui Astrid memang ada sejumlah rusa yang mencari makan di tempat sampah karena tempat sampah yang terbuka dan mudah dijangkau. Ia bersama jajaran terkait akan membuat penangkaran rusa untuk menjaga kawanan rusa dan meningkatkan daya tarik wisatawan.
5: Ya, dari pengelola sudah diberikan ya Pak ya? Ada diberikan sekali sehari, kemudian ada penambahan volume pakan juga ya, yang sudah disiapkan. Jadi mungkin kemarin juga melihat dari sisi bobot, rusa itu ternyata ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, karena memang dari 31 ekor rusa yang ada di Sriwedari ini, variasinya beda-beda, tapi secara umum kita pastikan semuanya sehat, semuanya ada tempat untuk beristirahat, ada bobot untuk makan ya, untuk pangan yang kita juga siapkan, dan seterusnya akan kita benahi dari sisi kawasan.
3: Penangkaran dibuat untuk memastikan ruang hidup yang lebih tertata dan aman bagi satwa, namun tetap memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi sekaligus memberi makan sesuai ketentuan. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
2: Jari seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah harus memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit. Dan masih di Jawa Timur, tepatnya di Kota Mojokerto, petugas damkar juga membantu melepas cincin yang terpasang di kaki seekor burung jalak putih.
6: Sedang asyik bermain, jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya, orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit, namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Laker Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari yang terjepit. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan.
7: Terus kami bantu evakuasi dengan cara gerinda atau yang hasil jendela tadi, alhamdulillah bisa dievakuasi dengan aman. Dan orang anak tersebut memang informasinya berkebutuhan khusus.

0: Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
1: Teman-teman langsung melakukan penanganan dengan sangat cepat dengan waktu kurang lebih 10 menit. Karena cuma besi, Pak, bukan monel atau cincin emas.
0: Burung yang dipelihara oleh Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan pelaksanaan Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan untuk meluncurkan kampanye Pilah Sampah dari Sumber. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir dengan didampingi aktris Cinta Laura yang ditunjuk sebagai Duta Pilah Sampah Pemprov DKI Jakarta.
3: Di tengah ramainya pelaksanaan CFD Perdana di Jalan HR Rasuna Said, Pemprov DKI Jakarta menggelar parade Pilah Sampah sepanjang 1,8 km di kawasan Epicentrum. Kegiatan ini melibatkan komunitas lingkungan, pelaku UMKM, BUMD, serta masyarakat yang turut mengamanyakan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Gubernur Pramono Anung menyebut pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Menurutnya, harus ada perubahan perilaku masyarakat agar persoalan sampah di Jakarta dapat diatasi secara berkelanjutan.
4: Nah, ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah.
3: Untuk memperluas jangkauan kampanye tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggait aktris Cinta Laura sebagai duta pilah sampah. Pemilihan Cinta disebut berdasarkan komitmennya yang telah menerapkan kebiasaan memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Pemprov berharap keterlibatan figur publik dapat mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
5: Oleh karena itu, sampah itu bukan seharusnya menjadi sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita lagi setelah kita buang ke tempat sampah. Kita harus memikirkan next levelnya, memilah sampah, agar fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Jakarta itu bisa digunakan dengan baik. Mereka dengan sampah yang sudah kita pilah sebagai warga bisa membawa sampah itu ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang. Dan oleh karena itu kehadiranku di sini hari ini adalah untuk mengingatkan semua orang, terutama generasi muda, bahwa ayo kita miliki tanggung jawab.
3: Kampanye Pilah Sampah juga diramaikan oleh berbagai komunitas peduli lingkungan. Salah satunya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau Pos Yantek yang menampilkan beragam produk hasil daur ulang dari limbah rumah tangga. Mulai dari kostum, lukisan, hingga kerajinan yang dibuat dari kantong plastik bekas.
6: Jadi tugas kita melayani masyarakat, menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di sekitar kita dengan teknologi tepat guna, tentunya ramah lingkungan. Ya, itu. Nah, ini yang kita bawa semua dari kantong kresek. Lukisan juga dari kantong kresek, ini juga kostum dari kantong kresek. Jadi kita mengolah limbah salah satunya, ini hanya salah satu yang dikerjakan Pos Yantek, yang mengolah sampah dari rumah berupa kantong-kantong kresek yang tidak bermanfaat lagi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
3: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak melihat bahwa sampah yang sering dianggap tidak bernilai masih dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menggelar lomba pilah sampah bagi sektor horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Pemenang lomba akan mendapatkan insentif pajak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka Rp18.000 per dolar. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan? Selengkapnya sesaat lagi.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport.

0: Belum selesai tekanan ekonomi akibat perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan harga barang-barang impor melonjak, kini ditambah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka Rp18.000 per dolar. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan?
1: Tercatat, mulai awal April, harga plastik yang menggunakan bahan baku impor mulai melonjak. Kondisi geopolitik Timur Tengah akibat perang Iran versus Amerika dan Israel otomatis mengganggu rantai pasok bahan baku global. Ditambah, harga minyak dunia pun ikut terkerek naik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini juga telah mencapai lebih dari Rp18.000 per dolarnya. Tak ayal, harga barang-barang impor pun makin melambung. Bagi masyarakat kecil, tak ada pilihan lain selain bertahan hidup. Meski tak menggunakan mata uang dolar, namun mereka merasakan dampaknya secara langsung. Seperti Slamet, penjual es dawet ayu di kota Surabaya, hantaman melonjaknya harga plastik dan gula harus ditelannya sebagai pil pahit. Pria asli Banjarnegara ini hanya bisa bersiasat agar dapur rumahnya terus mengebul. Dia mengurangi volume gelas plastiknya agar tetap bisa mempertahankan keuntungan yang makin lama makin menipis.
2: Cara bertahannya untuk keinginan kita ke belakang dulu, yang penting untuk dapur tetap ngebul.
3: Oh gitu, pengennya ya. Apa? Buat apa?
2: Pengennya sih motor.
3: Buat?
2: Buat keseharian. Kayak untuk belanja atau ke pasar, untuk ya buat jalan sehari-hari.
3: Selama ini pakai apa?
2: Kenapa?
3: Selama ini pakai apa?
2: Masih jalan kaki sih, soalnya di sini masih ngekos.
3: Oh gitu.
2: Ya.
3: Berarti ditahan dulu pengen motor?
2: Tahan dulu, yang penting dapur belakang ngebul aja.
1: Cerita yang sama dialami Khairon. Pria paruh baya penjual keliling alat rumah tangga ini merasakan kondisi ekonomi makin berat. Bisa makan setiap hari sudah merupakan anugerah untuknya. Baginya, menabung adalah sebuah mimpi yang terlalu muluk.
3: Bisa nabung?
4: Nggak bisa, Pak. Sama sekali nggak bisa. Cuma mutar aja. Kadang-kadang ya min, Pak. Penghasilan itu, iya.
3: Kalau pas min gitu gimana? Gara-gara?
4: Pas min ya kita nggak kulaan, Pak. Ya cuma saya jual seapa adanya, nanti kalau ada misalnya lebih, yaitu yang saya buat gulaan.
1: Tak berbeda ceritanya dengan Wawan, penjual tahu walik dan pentol keliling yang sudah belasan tahun berjualan ini terhantam berbagai macam kenaikan harga sekaligus. Mulai plastik, tepung, cabai hingga daging dan ayam. Menurunnya daya beli pun dia rasakan. Bagi Wawan, fokus terpentingnya adalah tercukupinya kebutuhan anak dan istri, meskipun dengan laba ala kadarnya.
5: Kalau bertanya sih, kita jualnya agak dikurangin. Skalanya dikurangi dikit, tapi tetap berjalan. Ya, tetap berjualan. Yang penting beras, minyak itu nggak sampai kering. Tetap semangat.
1: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Bu Putri Komalasari mengingatkan,

kelompok kelas bawah adalah kelompok paling rentan terkena risiko naiknya dolar terhadap rupiah. Segala hal yang bersentuhan langsung dengan dapur mereka, seperti minyak goreng, gula,

0: kegiatan mereka sehari-hari. Untuk pengeluaran operasional bulanan yang mau nggak mau harus dipenuhi seperti makanan, pendidikan, kesehatan, itu yang harus tetap dilakukan oleh mereka. Itu satu sisi. Ketika ada sisa, mereka harus memperkuat dana darurat mereka, dana cadangan mereka, mengantisipasi kondisi yang memburuk karena kita ketidakpastian masih cukup tinggi nih sekarang ini.
1: Jika ada dana lebih, segera simpan untuk menjadi dana darurat dengan hitungan hingga 6 bulan ke depan. Jangan lupakan proteksi seperti asuransi kesehatan atau BPJS. Masyarakat juga harus pandai-pandai mencari pendapatan tambahan untuk memperkuat ekonomi keluarga. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat membawa efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Siapa saja yang terdampak, kita akan bahas bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianti. Selamat malam, Prof. Telisa, terima kasih atas waktunya.
3: Selamat malam, Mas Iko dan pemirsa CNN.
2: Baik, Prof. Kita ingin tanya, bagaimana menurut Anda anatomi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini? Apakah penurunan nilai tukar rupiah didominasi karena faktor eksternal, karena kondisi geopolitik, ada peperangan di Timur Tengah, atau mungkin karena memang di lokal atau faktor fundamental domestik yang memang rapuh begitu, Dok? Prof.
3: Ya, ini adalah kombinasi, multifaktor. Jadi ini bersamaan ya. Jadi kami sudah coba dekomposisi dan sering membahas juga ya di berbagai kesempatan dan diskusi bahwa ketika kita dekomposisi faktor pelemahan nilai tukar rupiah, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu terkait dengan tentunya kita sudah tahu geopolitik, Strait of Hormuz, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi fundamental kita sendiri, memang pertumbuhan ekonomi kita bagus, namun dari sisi interest rate diferensial, pertumbuhan uang beredar kita yang tinggi, yang artinya ekonomi moneter kita tuh cukup ekspansif, itu menyebabkan tekanan kepada rupiah. Dan juga interest rate diferensial kita makin tipis, serta terms of trade kita juga yang mengalami penurunan, sehingga menggerus devisa. Nah, kemudian sentimen negatif itu juga berpengaruh faktor non-fundamental ya, sentimen negatif terhadap kredibilitas kebijakan kita secara makro, karena kan kita banyak sekali isu-isu negatif belakangan. Itu juga mempengaruhi. Jadi semua faktor itu sebetulnya berpengaruh, cuman kalau di dekomposisi memang antara internal dan eksternal bisa dikatakan 60% eksternal, tapi 40% itu sebetulnya ada manageable yang bisa kita manage gitu, yang bisa kita kendalikan ya dengan kebijakan-kebijakan. Terutama sentimen negatif sih yang bisa, karena kan kalau sentimen negatif itu ditimbulkan dari kita ya gitu maksudnya. Nah itu respon negatifnya dan seperti apa. Nah jadi artinya, nah kalau yang eksternal kan kita lebih bisa memitigasi risiko saja. Kita bisa secara aktif memitigasi yang internal faktornya.
2: Ya, ya. Prof, salah satu dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini memicu terjadinya inflasi ya. Dari data BPS terbaru kemarin, inflasi Indonesia pada Mei 2026 0,28% secara bulanan atau M2M dan 3,08% year on year begitu. Jika terjadi inflasi, sektor mana saja yang paling terdampak? Kita ingin tanyakan bagaimana kehidupan masyarakat dengan ekonomi rendah atau masyarakat kecil lah begitu. Bagaimana dampaknya, Prof?
3: Sektor yang terkena dampak pasti sektor yang tergantung sama impor ya. Dan kegiatan yang terkait dengan luar negeri tentunya yang langsung terkena exposure luar negeri ya. Nah, kan transaksi kita tuh dari sisi perdagangan, investasi, arus modal. Nah, itu semuanya ada kaitannya dengan dolar. Nah, kalau ekonomi itu lebih tertutup, lebih ke sektor domestik, itu dia tidak langsung terpengaruh. Nah, yang langsung directly exposure yang impor. Nah, seperti kedelai, misalkan kedelai itu kan kita impor. Nah, itu pasti berpengaruh. BBM itu impor juga berpengaruh. Cuma pemerintah kan masih menahan di sisi subsidi. Nah, terus kemudian juga sektor-sektor yang kena Strait of Hormuz juga kan, plastik dan lain sebagainya, itu bersamaan banget. Udah double hit ya dari rupiahnya juga. Sama dari memang supply-nya terganggu seperti itu. Jadi sektor-sektor yang akan terdampak pasti sektor yang komponen impornya tinggi. Nah seperti mamin kita juga cukup tinggi, industri manufaktur, terutama industri otomotif, farmasi ya, itu plastik tadi itu sangat terpengaruh kepada pelemahan rupiah tadi gitu. Obat-obatan juga farmasi tadi ya, dan elektronik juga itu sangat terpengaruh seperti itu. Jadi sektor-sektor yang import komponennya tinggi dan investment komponen dari luar negerinya juga tinggi, itu yang akan hurting gitu. Nah makanya perlu dimitigasi tadi. Seperti ya, penjual tempe kan sudah mengaku ya, pengrajin ya, tempe, harga tempe sudah gitu.
2: Ya.
3: Seperti itu.
2: Ya, pelemahan rupiah ini memang mempengaruhi sektor kelangsungan hidup pelaku UMKM yang memang banyak sekali aktivitasnya untuk mengimpor bahan baku begitu ya, Prof ya. Prof, kira-kira kalau dari sektor impor saja ini sudah terdampak, dampaknya bisa buruk. Apakah eksportir kali ini ketika nilai tukar rupiah akan langsung mendapat keuntungan atau tidak selalu diuntungkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah?
3: Jadi secara teori, ekspor-ekspor yang komoditas ini terutama yang akan di

0: untungkan ya, karena pelemahan rupiah ini biasanya kalau kita belajar dari tahun 1997-1998 kan ekspor coklat, kopi, kakao ya, yang komoditas-komoditas itu biasanya yang cukup sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Kalau industri, eksportir produk industri karena dia bahan bakunya juga impor, dia bisa netral efeknya atau bisa negatif. Tapi kalau komoditas kan dia murni dari pengolahan di domestik kebanyakan, misalkan nah, komoditas-komoditas perkebunan yang itu banyak komponen domestiknya, itu dia akan lebih berpengaruh positif gitu. Tapi tidak semua eksportir, sekali lagi catatannya, eksportir yang komponen impornya tinggi ya tentu dia lebih netral atau bahkan bisa negatif dampaknya seperti itu. Dan kita jangan lupa sekarang tuh kan double hitnya bukan cuma rupiah tapi gangguan rantai suplai karena perang. Nah, dunia sendiri kan sedang melambat nih pertumbuhan atau aktivitas ekonominya. Nah, pertumbuhan aktivitas ekonomi yang melambat ini juga bisa mengurangi demand. Jadi belum tentu gitu loh. Ada efek positifnya tetapi belum tentu.
1: Oke, okay. Kita ingin tahu nih, banyak masyarakat yang menganggap pelemahan nilai tukar rupiah ini hanya berdampak pada mungkin orang-orang yang ada di pasar keuangan saja yang terdampak begitu. Kita ingin tanya dampak nyata apa yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan rumah tangga? Masyarakat sudah mulai dibawa ke rumah, di lingkungan rumah ketika nilai tukar rupiah melemah, dampak apa yang paling dirasakan paling cepat?
0: Ya, adanya kenaikan inflasi kan tentu menggerus daya beli masyarakat di rumah tangga kan, artinya kemampuan beli masyarakat, sehingga masyarakat mungkin mengurangi kuantitas ya, jumlah dari barang yang dibeli, itu kan lebih diefisienkan lagi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tabungan masyarakat bisa semakin menipis. Nah yang ketiga, nanti efek ketika industri terpengaruh, industri-industri yang berbahan baku impor tadi, kalau dia nggak bisa bertahan, dia menaikkan harga atau kemudian dia tergerus margin keuntungannya, dia melakukan efisiensi. Yang dikhawatirkan kan ini kalau terus ekstrim banget, depresiasinya semakin besar, si perusahaan tuh kan bisa aja dia punya hutang dalam dolar, naiknya biaya bahan baku, ditambah naiknya BBM dan lain sebagainya, dia tertekan double hit, triple hit. Nah, dia bisa aja melakukan efisiensi, pengurangan jam kerja karyawan. Nah, pengurangan jam kerja karyawan kan rumah tangga bisa berkurang pendapatannya gitu. Nah, ketika rumah tangga berkurang pendapatannya, konsumsinya bisa berkurang, terus kemudian juga daya belinya berkurang tadi. Nah, itu kan akhirnya jadi ada efek negatif yang berkelanjutan seperti itu. Nah, itu yang harus dimitigasi dampaknya gitu. Jadi rumah tangga sendiri akan mengalami tentu kenaikan biaya hidup dan kemudian mereka tabungan akan berkurang dan ada potensi PHK. Nah itu jadi harus dibicarakan dengan pengusaha bagaimana meminimalisir PHK agar masyarakat kecil tidak terlalu terdampak secara negatif seperti itu. Meskipun memang masyarakat kecil ini ada juga yang positif terutama di sektor pariwisata. Katanya banyak yang memborong ya, seperti ke Batam memborong karena harga barang kita murah. Karena kan kita berlemak bukan hanya terhadap USD tapi terhadap negara tetangga. Jadi Malaysia aja memborong barang di Indonesia, mereka berpariwisata ke Indonesia, pariwisata juga naik. Nah, masyarakat di sektor pariwisata mungkin sekarang sedang merasakan dampak positif, tapi secara keseluruhan masyarakat itu kan terdampaknya cenderung yang ke arah negatifnya, sehingga harus kita mitigasi pelemahan rupiahnya, yang harus kita hentikan atau kita kurangi ya besaran dari pelemahan rupiahnya, agar tadi masyarakat itu tidak terlalu terdampak seperti itu. Okay. Jadi penurunan daya beli atau penurunan tabungan yang mereka rasakan.
1: Oke. Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang melemah ini, kemudian dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat begitu di rumah tangga. Apa langkah bijak yang harus dilakukan sebaiknya oleh kita masyarakat supaya kita tetap stabil, tidak mengalami krisis keuangan rumah tangga begitu? Apa yang harus dilakukan, Prof?
0: Betul. Tadi sudah disampaikan juga ya, ada cuplikan, saya setuju banget bahwa rumah tangga harus semakin cermat dalam pengeluaran-pengeluarannya. Jadi betul-betul pengeluaran yang urgent dan diperlukan itu yang utama, dan pengeluaran yang terkait domestik. Pengeluaran-pengeluaran terkait luar negeri itu bisa di-hold dulu, misalkan mau jalan-jalan ke luar negeri, atau melakukan apa yang sifatnya kita pengeluaran ke luar negeri lah, kebocoran devisa. Nah, itu dihindari apabila tidak terlalu urgent, kecuali memang berobat, sakit, atau lain sebagainya, studi itu kan berbeda ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak terlalu urgent, yang sifatnya secondary atau tertiary, nah itu bisa di-stop dulu. Terus kemudian yang kedua, rumah tangga harus tadi mencari pendapatan tambahan. Jadi tadi mungkin sektor-sektor yang terdampak positif seperti pariwisata ataupun digital, nah, itu dia bisa menambah pendapatan gitu untuk mengkompensasi terjadinya penurunan daya beli karena kenaikan harga. Terus yang ketiga, oh ya, suku bunga naik. Jangan lupa BI rate sudah naik. Nah, ini kan kalau itu ditransmisikan ke dalam suku bunga kredit, nah masyarakat harus mengurangi lah pinjaman-pinjaman yang tidak diperlukan karena bunganya juga naik. Itu akan semakin menekan cicilannya juga kan dari rumah tangga ini. Nah, itu juga jadi harus lebih cermat lagi dalam melakukan pinjaman karena ada kemungkinan kenaikan suku bunga kredit akibat kenaikan dari BI rate. Karena biasanya kan kalau rupiah melemah, salah satu caranya BI menaikkan suku bunga. Jadi masyarakat harus mengantisipasi.

0: pasti kenaikan suku bunga. Nah, caranya gimana ya mengurangi pinjaman-pinjamannya, entah jumlahnya atau kuantitasnya kita kurangi atau bahkan tidak sama sekali kita diperlukan sama pinjaman tersebut, seperti itu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah masyarakat sendiri itu bisa berperan sebagai pahlawan devisa, terutama kalau dia eksportir, misalkan punya tabungan dalam dolar dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh panik buying dolar, terus kemudian itu malah nanti rupiah makin melemah, seperti itu. Kalau kita beli dolar secara berlebihan, tidak ada underlying-nya, kegiatannya, nah itu kita bisa minimalisir, seperti itu. Nah, dan kemudian pemerintah, masyarakat sendiri mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar itu tadi ya, diringankan dalam beberapa hal gitu. Ada restrukturisasi, kalau ingat kita COVID kan ada restrukturisasi pinjaman ya, masyarakat itu. Nah, mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan restrukturisasi pinjaman, karena dalam kondisi sekarang kan kemampuan sisi masyarakat ini juga berkurang. Nah, harapannya dari pemerintah itu ada skema-skema restrukturisasi seperti waktu COVID dulu, karena kan ini masyarakat betul-betul tertekan, seperti itu, untuk menjaga agar household itu tidak default ya, rumah tangga ini juga korporasi, bukan cuma rumah tangga, korporasi juga, karena kan dalam sejarah 97-98 ketika dia tidak melakukan hedging, ya korporasi itu akan bebannya meningkat, dan makanya terjadi waktu itu penutupan pabrik yang ataupun industri yang cukup banyak gitu, karena mereka tidak hedging. Nah, harapannya korporasi hedging sehingga mereka punya utang luar negeri dan lain sebagainya, itu lebih tercover resikonya, seperti itu. Karena kalau korporasinya juga menurun, nah itu kan akan berpengaruh ke lapangan kerja. Lapangan kerja ujungnya masyarakat lagi, seperti itu.
1: Investasi, tapi
0: kita nggak boleh bebas.
1: Investasi dalam bentuk emas berburuk begitu, apakah baik atau tidak di tengah nilai tukar yang rupiah yang melemah ini, Prof?
0: Kan wajar. Jadi yang penting diversifikasi, seperti itu. Jadi nggak emas semua itu nggak boleh, karena itu juga tetap beresiko. Emas tetap ada resikonya, kan sudah ada penurunan harga. Jadi yang penting itu diversifikasi kepada aset-aset yang lebih aman. Jadi kepada aset-aset yang lebih beresiko kita kurangi dulu ya. Seperti saham kan masih volatile. Nah, mungkin itu agak dikurangi dulu, kita benar-benar pilih saham yang blue chip gitu kan. Dan deposito tuh tetap harus, emas juga. Nah, jadi diversifikasi. Jadi don't put your egg in the same basket, seperti itu. Jadi jangan menaruh di satu keranjang yang sama dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti kita juga boleh membeli dolar berlebihan. Enggak, kita juga kombinasi aja emas, dolar dan lain sebagainya jika emang ada ya. Dan harus mengencangkan ikat pinggang tadi. Dan kita sudah menyiapkan skema-skema untuk menjaga likuiditas tadi ya. A cash is a king biasanya dalam kondisi. Jadi pembelian-pembelian yang nggak perlu, yang nilainya besar itu bisa ditunda dulu. Seperti itu dalam kondisi.
1: Ketika nilai tukar rupiah kita harus cerdas dan cermat juga mengamati begitu ya. Cara apa yang harus kita lakukan untuk berinvestasi, jangan sampai terlalu berlebihan. Karena tingginya permintaan harga emas juga bisa meningkatkan inflasi begitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu, Prof.
0: Selamat malam.
1: Berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut hadir dalam rapat antara pemerintah dan pimpinan DPR RI pada Senin membahas tata kelola ekspor. Dalam kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa aturan gross split atau bagi hasil antara pengusaha dan pemerintah hanya berlaku bagi minyak dan gas bumi. Selanjutnya, Bahlil juga menekankan terkait komoditas tambang termasuk batu bara, pihaknya terus mengamati fluktuasi harga global. Ia memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan ketika harga sudah tidak memadai.
2: Tambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak supaya apa, pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga.
1: Sejumlah dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat berhenti beroperasi sementara sejak Senin hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Hal itu terjadi karena belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah dapur MBG di Cirebon.
3: Di media sosial, beberapa dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon, Jawa Barat. Dapur yang setiap harinya sibuk dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi pada hari Senin tampak sepi. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu. Hal ini terjadi pula pada sejumlah SPPG lainnya di Kota Cirebon. Di wilayah Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon sedikitnya ada 4 dapur MBG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional. Baik untuk kebutuhan belanja maupun untuk kebutuhan operasional dapur lainnya.
4: Untuk di wilayah Kecamatan Kejaksan sendiri itu ada 4 dapur yang tidak beroperasional dimulai hari ini karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
5: Berarti mulai per hari ini tidak dapat beroperasi
4: ya? Ya, sebagian SPPG per hari ini ada yang tidak beroperasi karena bantuan pemerintahnya itu belum turun.
6: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktu yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
7: Sampai sebelumnya seperti apa?
6: Ini baru pertama Pak di dapur kita. Sebelumnya tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan.
3: Sejumlah dapur MBG yang belum mendapatkan pencairan anggaran di Cirebon berharap agar pemerintah dapat segera mencairkan anggaran agar dapat kembali beroperasi untuk melayani ribuan penerima manfaat MBG. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
1: Sementara itu, Badan Gizi Nasional menutup 8 SPPG di Solo karena tidak memenuhi standar IPAL. Wali Kota Solo mendukung upaya yang dilakukan oleh BGN dan terus memantau ke-8 SPPG tersebut. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah melakukan evaluasi besar-besaran di seluruh lini, mulai tingkat kepemimpinan hingga aspek teknik dari pusat hingga ke daerah. Di Kota Solo sendiri sebanyak 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditutup sementara akibat tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sesuai standar. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Respati Ardi menyambut baik upaya yang dilakukan BGN.
8: Nanti kami akan dari Satgas sudah menyampaikan dari 8 yang disuspend dan kita minta untuk memenuhi izin-izinnya terkait lingkungan terutama dan kehigienitas dari dapur. Jadi nanti ketika sudah berjalan dengan baik, nanti kami akan buka kembali. Dan hari ini sudah ada 4 yang komitmen dan 4 yang belum memenuhi. Intinya kami menyerahkan komitmen dari SPPG sehingga pelayanan tidak terganggu nanti ke depannya.
1: Kita ke informasi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan segera membuka 2.843 lowongan pekerjaan sektor padat karya. Lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.
3: Program yang direncanakan berlangsung selama 3 bulan ini menawarkan upah setara UMP DKI Jakarta dan berfungsi sebagai bantalan sosial tanpa mengurangi anggaran sektor kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono saat menghadiri acara pencanangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi saat ini mulai terasa. Pemprov DKI Jakarta menyatakan pembukaan lowongan kerja sektor padat karya ini ditargetkan akan berlangsung mulai pekan depan di masing-masing kantor kelurahan. Jenis lowongan padat karya dibuka diantaranya membersihkan saluran air, mengecat saluran air, hingga pengangkutan sampah.
9: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya, karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun, bahkan malah ditambah. Kenapa itu kami lakukan? Karena bagaimanapun Jakarta ini kan sebagai barometer Indonesia. Apalagi kontribusi Jakarta terhadap GDP itu adalah 16,67%. Sehingga dengan demikian cukup signifikan untuk itu.
3: Syarat bagi warga yang hendak melamar lowongan pekerjaan sektor padat karya yakni merupakan warga ber-KTP DKI Jakarta dan memang belum memiliki pekerjaan.
10: Dinas lain juga kita minta, tapi kemudian lurah setempat sudah kita kasih tahu kalau ini di sini ada kesempatan pada karya tunai sekian orang. Lalu kemudian kita minta secara terbuka, syarat cuma satu, tidak boleh untuk orang yang sudah, ya misalkan dia di PJS dan sebagainya, masa dia kemudian ganti baju, kemudian dia cari sampingan, nggak sanggup mengarahkan itu betul orang yang tidak punya pekerjaan untuk hilang pekerjaan, dan ini sementara.
3: Dua syarat ini ditetapkan agar lowongan pekerjaan yang dibuka benar tepat sasaran, tidak dijadikan pekerjaan sampingan oleh warga yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Hardiansyah Bernadi, Jakarta.
1: Ke informasi lainnya, Minggu sore jemaah haji asal Pinerang, Sulawesi Selatan tiba di tanah air usai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Kedatangan para jemaah pun sudah dinanti keluarga. Ada yang menarik perhatian ketika para jemaah haji wanita tiba di Masjid Al Munawir Pinerang. Pakaian mereka yang nyentrik membuat suasana penyambutan semakin meriah.
11: Minggu sore, area Masjid Al Munawir di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan ramai oleh para keluarga jemaah haji. Mereka rela berdesak-desakan agar bisa bersalaman dengan kerabatnya yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Keluarga meyakini bersalaman dengan jemaah yang baru tiba dari berhaji bisa membawa berkah. Yang membuat suasana semakin meriah adalah penampilan para jemaah haji wanita. Mereka tiba dengan mengenakan pakaian gemerlap lengkap dengan berbagai macam aksesori. Wakil Bupati Pinerang Sudirman Bungi menyebut, jemaah haji wanita asal Pinerang tiba di tanah air dengan pakaian nyentrik sudah menjadi ciri khas tersendiri saat musim haji. Hal ini pun jadi penanda semangat sekaligus rasa syukur para jemaah usai menunaikan rukun Islam yang kelima.
12: Yang khas di Pinerang dan Sulsel, baju yang gemerlap-gemerlap mereka pakai itu menunjukkan semangat dan rasa syukur bagi jemaah yang telah menjalankan ibadah haji bisa lancar, bisa selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga. Itu menggambarkan semangat dan rasa gembira mereka.
11: Diketahui jemaah haji asal Pinerang terdiri dari 393 orang dan tergabung dalam kloter 8. Satu di antaranya wafat di Tanah Suci dan satu jemaah lain masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hasrul Nawir, Pinerang, Sulawesi Selatan.
1: Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali. We'll be right back.
13: matahari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga

0: karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon dan kembali menyerang negara itu sejak Jumat. Iran yang merupakan sekutu Lebanon tidak terima. Sejak Minggu malam, negara itu mengirimkan rudal-rudalnya ke sejumlah wilayah di Israel dan langsung dibalas Israel dengan serangan yang sama.
5: Sirene peringatan bahaya meraung-raung ketika rentetan rudal Iran terlihat di wilayah Yerusalem pada Senin. Di langit Yerusalem, tampak rudal-rudal itu meledak setelah ditangkal oleh roket Israel. Serangan Iran ini bahkan sudah terjadi sejak Minggu malam. Target yang dituju adalah wilayah Israel bagian utara, yaitu kota Haifa dan Aman. Juru bicara militer Israel, Eve Devrin, menyatakan Iran melakukan kesalahan besar dengan menyerang Israel. Dan tak lama kemudian, menurut laporan televisi pemerintah Iran yang dilansir Al Jazeera, Israel meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan sejumlah target militer Iran di Iran bagian barat dan tengah, yaitu kota Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Kembali pecahnya perang antara Iran dan Israel ini sebenarnya dipicu serangan Israel ke Lebanon sejak Jumat lalu. Padahal Israel seharusnya tengah melakukan gencatan senjata dengan sekutu Iran itu. Bahkan peluncuran rudal Iran menuju Israel mendapat dukungan dari rakyat Iran. Pada Minggu malam, rakyat Iran tampak berpesta ketika melihat sebuah rudal meluncur melesat menuju Israel. Kepala negosiator Iran Mohammad Bakir Kalibaf menyatakan pangkalan AS dan aset Israel merupakan target sah menyusul apa yang disebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan serangan ini tidak akan mempengaruhi pembicaraan damai pemerintahannya dengan Iran. Dan bahkan Trump menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memegang kendali atas rencana kesepakatan ini. Trump terus menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke Lebanon dan memberi ruang bagi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang lebih luas dengan Iran. Trump juga menegur Netanyahu dengan kata-kata kasar dalam panggilan telepon dengan pemimpin negara Israel itu pada pekan lalu.
4: Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang masih memanas tidak menggetarkan Mehdi Taremi dan kawan-kawan akan tampil di Piala Dunia 2026.
6: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Meli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran Amir Galinoe mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
7: Terima kasih kepada FIFA, Shakhs Aoye Infantino, Aoye Mati.

0: Operasi Patuh 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 dipastikan ditunda oleh Korlantas Polri. Penundaan dilakukan setelah melalui hasil analisa dan evaluasi, operasi ketupat dinilai masih terlalu dini untuk dilaksanakan. Ketika ditemui usai memberikan bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat Senin siang, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjelaskan, operasi Patuh merupakan bagian dari rangkaian operasi Cipta Kondisi yang berkaitan dengan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu pelaksanaannya akan dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan operasi kepolisian menjelang akhir tahun. Meski operasi Patuh ditunda, Korlantas Polri menegaskan upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas tetap menjadi prioritas.
1: Operasi Patuh memang sudah kami sosialisasikan itu ya. Jadi begini rekan-rekan, ada 5 agenda besar operasi di kepolisian khususnya di Korlantas. Yang pertama adalah operasi keselamatan. Itu mendahului operasi ketupat. Setelah operasi ketupat ada operasi Patuh dengan Zebra. Itulah operasi Cipta Kondisi pada saat operasi Natal dan Tahun Baru. Jadi jaraknya masih jauh sehingga operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru.
0: Kita ke informasi lain, sebuah resepsi pernikahan unik terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Selain digelar di area perkebunan, para tamu mendapat pelayanan terapi, sengat lebah, dan menikmati madu alami.
2: Hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Slamet.

0: Ahmad menjadi latar belakang indah dari resepsi pernikahan Wihdi Asmara dan Hastiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di area perkebunan sayur kawasan Guci Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita Tejo Asmoro yang merupakan seorang pawang lebah. Lazimnya sebuah pesta, usai kedua mempelai melakukan ijab kabul, para tamu langsung memberikan salam ucapan selamat dan menikmati aneka hidangan. Namun, yang membuat pernikahan ini viral dan berbeda adalah adanya fasilitas layanan nyeleneh, yakni terapi sengat lebah, serta mencicipi madu murni langsung dari sarangnya.
1: Ingin mencoba berbeda, jadi pernikahannya itu ini benar-benar di tengah sawah. Ya, kalau yang biasanya di hotel di Gunung Permen. Nah, ini nanti kami kepada pengunjung, kepada tamu kami, silakan pulang mengambil apa sayuran, apa buah-buahan, apa tanaman, apa kami beri terapi singkat lebang untuk membuat tambah sehat.
0: Menurut sang pemilik hajat, terapi singkat lebang ini sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Sejumlah tamu undangan yang penasaran pun langsung memanfaatkan momen ini untuk merasakan sensasi disengat lebah secara langsung.
2: Pengalamannya sangat indah dan menakjubkan ya.
0: Selain terapi sengat lebah, para tamu undangan juga dimanjakan dengan souvenir dan cenderamata yang tidak biasa. Pihak keluarga membebaskan para tamu untuk memetik dan membawa pulang aneka sayur segar, buah-buahan, hingga bibit tanaman sebagai oleh-oleh. Imam Suripto, Tegal, Jawa Tengah.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan Desa Sudirman, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dua orang warga negara asing asal Nigeria ditemukan tewas misterius di sebuah kamar apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Satu orang rekannya yang juga WNA Nigeria ditemukan pingsan.

0: Tangis histeris keluarga pecah saat jasad AH 50 tahun tergeletak bersimbah darah di tepi jalan menuju rumahnya di Desa Sudirman, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban diketahui baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online dan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor. Warga menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah dengan luka parah di bagian leher dan pinggang di tepi jalan Desa Sudirman. Korban sempat meminta pertolongan namun sayang nyawanya tidak tertolong. Tim Inavis bersama Satreskrim Polres Maros langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah korban di Puskesmas Tandralili. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat tindak pidana pembunuhan oleh orang tak dikenal. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara polisi masih memburu pelaku.
1: Di bagian leher.
2: Dan saat ini sudah meninggal?
1: Sesuai tadi dari Puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia.
2: Dan katanya driver lemak sih sebenarnya?
1: Betul, kegiatan hari-hari beliau sebagai driver maksi.
2: Dan dia ini dalam perjalanan pulang, Bunda?
1: Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya jalan Poros Karyang.
0: Penghuni kamar sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan dua jasad pria warga negara asing asal Nigeria. Pria berinisial CD dan I ditemukan tewas misterius di dalam kamar, sementara pria berinisial OS dalam keadaan pingsan dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasih Humas Polres Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan, ketiga penghuni apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat ini ditemukan pada hari Senin malam 1 Juni 2026 lalu. Awalnya seorang teman korban berulang kali mencoba menghubungi para penghuni apartemen tersebut, namun tidak ada respon. Karena khawatir, teman korban yang juga warga negara asing itu kemudian meminta bantuan petugas security untuk membuka unit tersebut. Saat penyelidikan, polisi tidak menemukan narkoba ataupun tanda kekerasan fisik terhadap tubuh kedua korban yang tewas.
3: Menurut keterangan saksi satu tersebut, menghubungi para korban ini tidak ada respon, kemudian menghubungi pihak security dan teknisi untuk membuka apartemen tersebut dan kedapatan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, untuk para korban yang meninggal dunia tersebut dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan.
0: Polisi masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslapor Polri terkait adanya makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menangkap dua warga negara asing asal Rusia yang menyelundupkan narkotika jenis hasis seberat 7,8 kg di Kabupaten Bangli, Bali.

0: Tugas unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk dua orang pria berinisial MJ dan MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Para pengedar narkoba ini tak berkutik setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu yang ditutupi kertas putih. Panitia Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Septian menyatakan, pada pengungkapan pertama, petugas menangkap MJ di Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti 6 paket sabu 4,40 gram serta 1 butir ekstasi. Selanjutnya petugas menangkap MR di wilayah Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti sabu 2,94 gram. Total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 7,34 gram sabu, 1 butir ekstasi, telepon genggam, timbangan digital, dan plastik klip kosong. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu berat barang bukti 4,40 gram dan 1 butir ekstasi. Inisial pelaku MJ, lokasi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu pada tanggal 1 Juni 2026, kami mengamankan kembali terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu berat barang bukti 2,94 gram yang berlokasi di daerah Tambora, Jakarta Barat, pelaku berinisial MR.
0: Kendaraan yang dikendarai tersangka KK dan SK ini berhasil dihentikan petugas BNN RI di Desa Kayu Bihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat digeledah petugas, di dalam mobil rental tersebut ditemukan narkotika jenis hasis yang disimpan dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan bermula dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya tas koper berisi narkotika jenis hasis asal Thailand yang dibawa penumpang kakak seorang perempuan WNA asal Rusia. WNA Rusia ini diketahui melanjutkan perjalanan menuju Bali dengan menggunakan mobil rental. Usai menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka dijemput seorang laki-laki SK yang juga WNA Rusia. Mengetahui diikuti petugas, kedua tersangka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan sempat menabrak beberapa warga yang melintas di jembrana. Pengejaran tersangka jaringan narkotika Rusia tersebut baru berhasil dihentikan di Dusun Kayang Kayu Bihi, Bangli.
2: Pelaku berjumlah dua orang warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg.
0: Tim Patrakompi 2 Batalion D Pelopor Satbrimobda Metro Jaya menangkap dua pemuda yang sedang bertransaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. 6 klip tembakau sintetis ditemukan petugas. Selain itu, satu unit telepon genggam serta satu unit sepeda motor juga diamankan.
3: Berhasil diamankan dua terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
0: Kini kedua pelaku menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang residivis curanmor babak belur diamuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Subang mengungkap kasus curanmor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Tiga pelaku yang ditangkap ternyata baru lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.
5: Seorang residivis pencurian sepeda motor berinisial A babak belur di amuk massa setelah dipergoki warga saat sedang mendorong sepeda motor Matic hasil curian milik salah satu warga di kawasan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu malam. Beruntung, pelaku diselamatkan dari amukan massa usai petugas dari Polsek Jawilan yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek. Penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan korban yang kehilangan sepeda motor Matic miliknya, sehingga korban langsung berteriak dan memberitahu warga lainnya yang berada di sekitar perkampungan Junti, Jawilan. Saat melakukan penyisiran ke sejumlah jalan tikus, warga memergoki pelaku yang sedang mendorong motor hasil curian. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, alat kunci ganda, obeng, serta sebuah plat nomor palsu.
6: Kami menemukan beberapa orang yang dicurigai melakukan tindakan pencurian terhadap satu unit kendaraan bermotor. Sehingga anggota di lapangan melakukan pengejaran dan penindakan penangkapan dibantu oleh warga sekitar. Sebagai barang bukti, telah diamankan satu unit kendaraan bermotor, serta ada beberapa obeng yang digunakan kunci ganda yang digunakan untuk merusak dari kunci kendaraan tersebut, dan ditemukan juga di lapangan plat nomor atau nopol yang digunakan untuk mengelabui para petugas.
5: Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua rekan pelaku yang melarikan diri. Petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan duplikat kunci kontak. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan hilangnya sepeda motor miliknya yang diparkir di garasi rumah di Jalan MT Haryono, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang pada Kamis dini hari lalu. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di wilayah Cigadung, Kecamatan Subang. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Subang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga melakukan pencurian dengan memanfaatkan duplikat kunci kontak kendaraan. Para pelaku juga ternyata baru lulus dari sekolah tingkat SMK.
7: Operasi dari ketiga pelaku sudah melakukan rencana mengambil motor korban yang bekerja sebagai karyawan di rumah neneknya. Kemudian tiga pelaku duplikatkan kunci motor milik korban dan mengambil motor korban pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 04.30 PIB. Dengan cara diambil di garasi korban, kemudian motor hasil curian di-stek oleh pelaku.

0: dari gang depan rumah korban menuju jalan raya.
1: Saat ini Satreskrim Polres Subang masih mendalami peran masing-masing pelaku serta menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dan masih dari Papua, petugas juga menangkap seorang pria yang berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial YM yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. YM ditangkap berdasarkan laporan polisi pada tanggal 11 Maret 2026 terkait kasus penembakan yang merewaskan Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia, di area Gapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Setelah diamankan, YM langsung dibawa ke Polsek Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.
3: Telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia.
1: Masih dari Papua, aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi membekuk seorang pria berinisial YK yang diduga berperan sebagai kurir penyalur senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di Papua. YK ditangkap di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Sabtu 6 Juni 2026, sekitar pukul 13.16 WIT. Berdasarkan hasil penyidikan, YK diduga berperan sebagai kurir atau perantara distribusi senjata dan amunisi. Pada awal Maret 2026, ia diduga menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi dari seorang pria berinisial B di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura.
3: Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Berdasarkan data Satgas Damai Kartens, hingga awal Juni 2026, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Aparat juga berhasil menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia yang ditemukan dalam kondisi berkarat dan tanpa popor. Ari Bagus Purnomo, Papua.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal dugaan keracunan, melainkan dugaan korupsi. 3 pimpinan Badan Gizi Nasional telah ditetapkan sebagai tersangka. Publik pun berharap program dengan anggaran besar ini dapat berjalan bersih dan tepat sasaran. Informasinya sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sebesar 265 triliun rupiah dianggarkan untuk program makan bergizi gratis yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala program yang besar ini menuntut tata kelola dan pengawasan yang kuat. Untuk menunjang pelaksanaannya, pemerintah menargetkan 21.000 dapur MBG atau SPPG yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan kepada penerima manfaat. Namun, program ini tercoreng setelah 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka diduga melakukan markup dan menerima keuntungan dari yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Kasus ini memicu kekecewaan publik dan memunculkan tuntutan agar MBG dikelola lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
1: Uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG anak-anak.
2: Kalau MBG, kalau seperti di janji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat gitu loh. Tapi kalau sekarang harus dipaksakan untuk semua, itu masih belum.
0: Ahli hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun L. Guyani menilai kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN hanyalah satu bagian dari persoalan. Menurutnya, desain dan tata kelola program MBG secara menyeluruh juga perlu menjadi bahan evaluasi.
3: Oke, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini. Kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum, tapi yang keliru adalah desain dan skenarionya, bukan soal penegakan hukum.
0: Harapan akan program MBG lebih efisien dan efektif pun direspons Badan Gizi Nasional. Pejabat Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang dalam konferensi persnya pada Kamis sore 4 Juni mengungkapkan untuk pembukaan dapur MBG atau SPPG baru akan dihentikan sementara. Nani juga menyebut distribusi makan bergizi gratis juga akan difokuskan kepada daerah tertinggal.
4: Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
0: Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendata total jumlah kerugian negara akibat ulah korupsi Dadan Hindayana dan dua mantan pimpinan BGN lainnya. Dalam konferensi persnya pada Kamis sore, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.

Ular piton 2,5 meter muncul mengejutkan di tengah permukiman. Namun ular terjepit kawat kandang ayam milik warga. Gempa magnitudo 7,7 guncang Sulawesi Utara pada Senin pagi. Guncangan kuat sempat memicu peringatan dini tsunami. Kerja tulus namun sering tak terlihat dari relawan Ciliwung dalam sisi kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya.

Ular masuk permukiman lagi-lagi terjadi. Kali ini ular piton kembang terjepit di sela-sela kandang ayam hingga tubuhnya lemas. Diduga ular dengan panjang sekitar 2,5 meter ini tidak bisa melewati

0: kondisinya sudah lemas dan terjepit kawat kandang ayam. Diduga karena ukuran terlalu besar, ular justru terjepit dan tak bisa bergerak saat hendak memangsa ayam. Petugas dari BPBD terpaksa membongkar sebagian kandang karena ular melilit kawat dasar kandang. Keberadaan ular diketahui pemilik rumah ketika memasak di dapur. Saat itu ia melihat ada seekor ular tiba-tiba muncul dari dalam kandang.
1: Awal mulanya kan istri lagi goreng-goreng bubur, terus teriak-teriak, ayah-ayah itu ada ular. Saya lihat itu ternyata ularnya udah keluar. Terus akhirnya saya memanggil Pak Bope ini.
2: Kemungkinan ini ularnya mau makan ayam atau gimana sih mas?
1: Ya kayaknya iya.
3: Nah, kesulitannya ini tadi ular itu melilit. Jadi kita harus membongkar beberapa bagian kandang supaya ular itu bisa dikeluarkan.
0: Usai dievakuasi, ular ini rencananya direhabilitasi terlebih dahulu dan sebelum kembali dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jadi seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah harus memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit. Masih di Jawa Timur, tepatnya di Kota Mojokerto, petugas damkar juga membantu melepas cincin yang terpasang di kaki seekor burung calak putih.
5: Sedang asyik bermain, jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit, namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Laker Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari yang terjepit. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan.
6: Nggak ada iritasi kan, cuman jalan aja ya.
7: Terus kami bantu evakuasi dengan cara di gerinda atau yang hasil jendela tadi. Alhamdulillah bisa dievakuasi dengan aman dan orang anak tersebut memang informasinya untuk kebutuhan khusus.
5: Di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin, lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
8: Teman-teman langsung melakukan penanganan dengan sangat cepat, dengan waktu kurang lebih 10 menit. Karena cuma besi, Pak, bukan monel atau cincin emas.
5: Burung yang dipelihara oleh Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sementara itu, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Guncangan kuat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Lokasi gempa dideteksi berada di 244 km arah barat laut Pulau Karatung dengan kedalaman 47 km. Guncangan gempa dirasakan di berbagai wilayah di Sulawesi Utara dan sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan getaran terasa kuat dan berlangsung cukup lama. Wilayah yang melaporkan merasakan guncangan antara lain Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Mobagu, Bulang Mungondo hingga sejumlah daerah kepulauan. BMKG telah resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan.

0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi yang pertama, Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Republik Indonesia menangkap dua warga negara asing asal Rusia yang menyelundupkan narkoba jenis hasis seberat 7,8 kg. Petugas BNN menghentikan mobil yang dikendarai dua tersangka di Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli, Bali. Saat menggeledah isi mobil, petugas menemukan hasis seberat 7,8 kg yang disimpan ke dalam beberapa paket di dalam koper. Pengungkapan berawal dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait lolosnya koper berisi hasis asal Thailand oleh seorang penumpang perempuan warga negara Rusia. Tersangka kemudian melanjutkan perjalanan ke Bali menggunakan mobil. Dan usai menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tersangka yang dicuput rekannya ini dibuntuti oleh petugas dan berhasil dihentikan di kawasan Dusukayang, Kayubihi. Selanjutnya kita ke Situbondo, Jawa Timur, di mana ada tiga ruang kelas di salah satu SD negeri yang nyaris ambruk. Bahkan satu ruang kelas harus disangga dengan bambu lantaran pilar atap sudah patah. Kondisi memprihatinkan terlihat di SD Negeri 3 Sletreng, Situbondo, Jawa Timur. Plafon ruang kelas hancur, atap gedung juga nyaris runtuh. Pihak sekolah terpaksa memasang penyangga bambu untuk mengantisipasi atap ambruk. Dan dengan adanya ruangan yang rusak ini, siswa kelas 2 dan 3 terpaksa berbagi ruangan yang sama. Pihak sekolah sudah berusaha mengajukan permohonan perbaikan sejak 2023, namun permintaan itu belum bisa terrealisasi. Dinas Pendidikan Situbondo menyebut SD Negeri 3 Sletreng terlambat memasukkan data usulan kerusakan ke program revitalisasi Kemendikbud tahun 2025. Usulan ini diupayakan masuk dalam data prioritas tahun 2026. Selanjutnya ke Jawa Tengah, resepsi pernikahan unik terjadi di Tegal. Selain digelar di area perkebunan, para tamu dapat ataupun mendapat pelayanan terapi sengat lebah dan menikmati madu alami. Hawa dingin khas alam pegunungan dari ataupun dan panorama hijau lereng Gunung Slamet menjadi latar belakang dari resepsi pernikahan Wihdia Asmara dan Hasdiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di perkebunan sayur kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita Tejo Asmoro yang juga pawang lebah. Lazimnya pesta, ijab kabul, tamu memberikan ucapan selamat dan menikmati hidangan. Namun yang membuat pernikahan ini viral adalah fasilitas terapi sengat lebah serta mencicipi madu murni. Tamu undangan juga dimanjakan dengan cenderamata, aneka sayur segar, buah-buahan hingga bibit tanaman. Lonjakan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berdampak pada usaha roti rumahan di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan harga bahan baku impor memaksa produsen menaikkan harga jual. Hal yang juga terjadi pada perajin tembaga di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berimbas pada kenaikan harga bahan baku produksi roti. Di Surabaya, para produsen roti rumahan mengeluhkan lonjakan harga komoditas pendukung seperti tepung terigu dan mentega. Harga tepung terigu kemasan 25 kg yang semula berada di angka Rp260.000 kini naik menjadi Rp280.000. Begitu pula harga mentega per karton yang naik dari Rp280.000 menjadi Rp292.000. Setiap hari, industri rumahan di Kampung Keputran, Kejambon ini memproduksi 1.500 potong roti yang disuplai kepada pedagang roti bakar tepi jalan.
2: Ada harga dinaikkan atau tetap?
3: Ya, harga dinaikkan, cuma itunya apa? Lakunya jadi agak kurang gitu.
2: Waktu apa dua?
3: Lakunya itu.
2: Oh, lakunya menurun berapa persen, Pak?
3: Iya, sekitar 10 persenan.
2: 10 persen ya.
1: Hal yang sama juga terjadi bagi perajin tembaga di Tumang Cepoko Boyolali. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45%. Dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan.
4: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak ini ya, agak susah karena konsumen merasa mahal.
1: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Awal pekan dolar masih perkasa, rakyat menantikan perbaikan sinyal ekonomi yang kini dirasa sudah mendesak. Lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat berdampak pada banyak sektor, termasuk kebutuhan pangan rakyat yang semakin dalam menguras kantong. Dan berikut laporan khas redaksi.
5: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
6: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
7: Awal pekan harga bahan pangan masih mahal. Emak-emak pusing harus membelanjakan uang mereka ke pasar saat semuanya sedang mahal-mahalnya. Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
6: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya, seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
7: Hal serupa juga terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari sepekan pasca Lebaran Haji, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini melonjak menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Sementara harga bawang merah menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
5: Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh, apalagi kalau kayak warung.
7: Tidak hanya pedagang yang dibikin pusing dengan kenaikan harga-harga. Konsumen harus putar otak agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satunya ibu-ibu rumah tangga. Mereka harus menurunkan kualitas beras yang dibeli agar uang belanja tidak membengkak.
8: Itu saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
7: Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika dalam jual-beli, dampak kenaikan harga barang dirasakan sejak lama. Di titik ini, pemerintah seharusnya paham apa yang sedang terjadi. Tidak ada kata lain, pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan cepat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah bertekad agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar.
9: Penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena harga.

0: bahan bakunya masih diimpor, yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kerja yang lebih bagus, itu akan kita akan melihat seperti yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik.
1: Kepercayaan pasar menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar situasi menjadi lebih baik. Seperti diketahui, kepercayaan pasar menjadi pilar utama untuk menentukan kekuatan mata uang dan nilai tukar. Dalam dialog The Economic with Ruli di CNN Indonesia baru-baru ini, analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengingatkan adanya faktor psikologi market. Selama market belum atau tidak percaya dengan pemerintah, ini justru akan memperparah nilai tukar rupiah sekaligus menggoyang ekonomi secara nasional.
2: Itu yang saya sebut psikologi market. Iya. Ketika market tidak percaya dan belum percaya dengan pemerintah, iya, ya repotnya ini akan terus memperparah kondisi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
3: Baik.
2: Tapi satu hal yang menjadi catatan kita sebenarnya, Mas Ruli, bahwa bulan lalu ketika Pak Presiden menyampaikan pidato di rapat paripurna DPR, beliau masih punya keyakinan. Bahkan tahun 2027 nanti, yeah, kisaran dolar itu di angka 16.800 okay, sampai dengan 17.500. Okay. Itu yang tertera di pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka yeah, ekonomi makro kita. Yeah. Repotnya, ketika tanggal 4 Juni ini mencapai 18.000, apa strategi teknisnya? Kan itu yang kita tunggu.
3: Okay.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah saat ini membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga mengalami kenaikan harga. Akhirnya, rakyat menantikan resep jitu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Perbaikan mendesak dilakukan demi menyelamatkan ekonomi bangsa ini agar bisa segera lepas dari keterpurukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, jemaah haji gelombang kedua mulai meninggalkan Mekah. Dan sebelum meninggalkan Mekah, mereka melakukan tawaf wada sebagai simbol perpisahan dan penghormatan kepada Ka'bah.
5: Suasana haru mewarnai tawaf wada di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, Minggu 7 Juni 2026. Tak sedikit jemaah berurai air mata sambil bermaaf-maafan. Mereka adalah jemaah yang harus meninggalkan Makkah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kebanyakan jemaah sedih karena harus meninggalkan Ka'bah. Belum tentu mereka punya kesempatan datang kembali ke Ka'bah tahun depan.
6: Biasanya itu campur aduk ya Pak. Sedih, terharu, bahagia.
7: Apa doa Ibu selama ini Ibu di depan Ka'bah?
6: Doa yang selalu kami panjatkan itu untuk orang tua, keluarga kami, dan kemudian juga untuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah tentunya kami selalu berharap bisa kembali lagi ke sini Pak.
8: Insya Allah rasanya campur aduk setelah perjuangan, Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Setelah sekian lama menunggu, Alhamdulillah sudah menjalani lancar, dimudahkan Allah, campur aduk, senang, sedih, mudah-mudahan bisa kembali lagi.
7: Doa Ibu selama ini apa Bu di depan Ka'bah?
8: Pastinya minta ampunan dari Allah untuk diri sendiri, keluarga, rekan, bangsa, dan negara. Keluarga pastinya.
5: Tawaf wada merupakan tawaf untuk menghormati Ka'bah. Setelah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, jemaah biasanya berdoa sepuas hati seolah tidak akan kembali ke Makkah.
9: Tentunya sedih karena berbagai macam hal yang dirasakan dalam sanubari seseorang. Bersedih karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi sedih juga bercampur dengan gembira yang luar biasa sehingga semuanya itu diungkap melalui cucuran.
5: Jemaah haji biasanya merindukan Ka'bah setelah meninggalkan Makkah. Karena itu mereka berharap ada kesempatan datang kembali ke Ka'bah entah menjalankan ibadah umrah atau haji. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Usai jeda komersial, kami akan hadirkan semangat relawan turun ke sungai, menjaga dan merawat Ciliwung agar tetap menjadi penopang kehidupan.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Di tengah deretan permukiman, jalanan yang semakin padat dan pembangunan kota yang terus terjadi, Sungai Ciliwung masih jadi bagian penting dari kehidupan warga di sekitarnya. Namun di balik aliran airnya, beragam persoalan lingkungan yang tak mudah diselesaikan masih mengintai. Sekelompok relawan pun memilih turun langsung ke sungai menjaga dan merawat Ciliwung agar tetap jadi penopang kehidupan warga.

0: Kantong plastik menyangkut di ranting pepohonan, potongan pakaian bekas terlilit di akar pohon, ban bekas, hingga sampah rumah tangga memenuhi tepian hingga aliran sungai. Pemandangan ini masih kerap ditemukan di sejumlah titik sungai Ciliwung di kawasan Kota Depok, Jawa Barat. Padahal Ciliwung menjadi tumpuan aktivitas warga di sekitarnya.
1: Sungai Ciliwung membentang sekitar 119 km dari hulu di Bogor hingga hilir di Jakarta. Di tengah padatnya kawasan perkotaan, Ciliwung masih dihadapkan pada persoalan lama, mulai dari sampah, pencemaran, hingga banjir yang terus berulang. Di Kota Depok, masih ada kelompok relawan yang masih turun langsung ke aliran sungai. Mereka membersihkan sampah, merawat bantaran, dan menjaga agar Ciliwung tetap hidup di tengah tekanan kota yang terus berkembang. Hari ini saya akan mengikuti para relawan menyaksikan bagaimana mereka menjaga sungai sekaligus menjaga masa depan kota.
0: Yayasan Sahabat Ciliwung merupakan salah satu kelompok yang masih konsisten merawat Sungai Ciliwung. Kepedulian terhadap Ciliwung menjadi alasan lahirnya Yayasan Sahabat Ciliwung di Kota Depok, Jawa Barat. Berawal dari sekumpulan warga dan pecinta sungai yang resah melihat kondisi Ciliwung yang terus tertekan akibat urbanisasi, pencemaran dan tumpukan sampah, komunitas ini pun dibentuk pada tahun 2014 dan resmi berbadan hukum 2 tahun kemudian. Hidayat Al-Ramdani adalah sosok di balik munculnya komunitas ini. Pria berusia 46 tahun ini tumbuh dan besar di bantaran Sungai Ciliwung. Masa kecilnya, Hidayat Al-Ramdani dihabiskan untuk bermain dan beraktivitas di sekitar Ciliwung, jauh sebelum kawasan ini dipadati oleh rumah-rumah warga. Kedekatan ini yang menumbuhkan keinginan Hidayat untuk menjaga Sungai Ciliwung. Seiring berjalannya waktu, Sahabat Ciliwung tak hanya menjadi sekedar komunitas peduli lingkungan. Mereka berkembang menjadi kelompok relawan yang aktif menyusuri sungai, mendata kondisi sekaligus membersihkan dari sampah-sampah yang menumpuk, mulai dari plastik, potongan baju bekas, dan limbah lainnya.
1: Kain juga banyak ini ya, Mas?
2: Ya, jadi sampah yang banyak tuh styrofoam, plastik, sampah tekstil. Dominannya tekstil. Plastik, jadi kalau kayak batang-batang pohon, daun, kita biarin.
1: Oh, dibiarin aja kalau...
2: Kan dia lapuk.
0: Didukung oleh 4 perahu karet dari pemerintah Kota Depok, para relawan rutin menyusuri sungai lalu melaporkan hasil pantauan mereka ke dinas terkait.
2: Nah, tantangan yang besar untuk Sungai Ciliwung adalah bukan sungainya, tapi masyarakatnya, gitu ya. Masyarakatnya, terus dunia usahanya, gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan yang nggak pernah habis saya rasa. Gitu, kita edukasi sekarang, besok mereka lupa, jangan buang sungai gitu. Sekarang gak buang siang, dia buang malam. Berarti kan memang permasalahannya di manusianya, mindset hidup.
0: Salah satu relawan yang aktif adalah Cindy. Berawal dari perjalanannya sebagai atlet yang berlatih di sungai, Cindy pun bergabung menjadi relawan. Bagi Cindy, sampah yang berulang kali kembali muncul setelah sungai dibersihkan adalah kenyataan yang paling menyedihkan.
3: Tentunya sangat sedih dan kecewa sih ya, terutama apalagi ini tempat latihan kita sih. Tempat latihan kita, tempat main kita itu tercemar sama sampah yang jelas-jelas kita udah rawat, terus beberapa hari kemudian tuh kayak ada banjir lagi, terus ada beberapa oknum-oknum yang memang masih belum peduli terhadap lingkungan, terutama di bantaran Sungai Ciliwung yang masih buang sampah sembarangan, itu jujur rasanya kecewa banget.
0: Upaya pembersihan yang dilakukan para relawan ini pun tak luput dari perhatian warga, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Bagi warga, para relawan ini tak hanya membersihkan sampah, tetapi juga mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap sungai. Warga yang lain pun melihat perubahan dari kondisi Sungai Ciliwung.
4: Kolong sampah nanti dikumpulin, ditimbang, sampai di bungkus dengan karung, ya masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan, nggak bisa dimanfaatkan, mungkin mereka kembali ke, kayak buat apa ya, dibuat macam-macam sih mbak, kayak buat daur ulang.
5: Menurut aku sih itu satu kegiatan yang bagus ya, karena zaman sekarang tuh sebenarnya banyak orang yang kurang aware sama kebersihan lingkungan, terutama kayak, apalagi kalau misalnya masalah kali ya, fasilitas umum lah gitu. Nah, itu sesuatu hal yang bagus banget dan itu patut dicontoh buat banyak orang Indonesia sih.
0: Kerja para relawan ini mungkin tak selalu terlihat. Namun dari setiap sampah yang diangkat, dari setiap pohon yang ditanam, dan dari setiap edukasi yang diberikan, ada harapan yang terus dijaga. Harapan agar Ciliwung tetap menjadi sumber kehidupan dan harapan agar kepedulian terhadap sungai tidak berhenti pada sekelompok relawan, namun menjadi gerakan bersama seluruh warga. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.

0: Festival Seni Lampu Tahunan Singapura kembali digelar, sementara puluhan balon udara raksasa menghiasi langit Kazakhstan dalam festival internasional. Saya laporan ini menutup redaksi episode hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Puluhan balon udara raksasa menghiasi langit wilayah Almaty, Kazakhstan dalam ajang Kazakhstan International Balloon Festival. Puluhan balon udara ini terbang bersamaan dengan latar belakang pegunungan yang mengitari kota. Para peserta yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini mengaku takjub dengan landscape Almaty yang luas ditambah dengan udaranya yang sejuk. Tak hanya penerbangan balon udara saja, festival yang berlangsung selama 2 hari ini dimeriahkan dengan pameran layang-layang raksasa, panggung musik, area berkemah, serta stand makanan ramah keluarga. Kompetisi aeronautika internasional ini diikuti oleh tim profesional dari berbagai negara, mulai dari tuan rumah Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Rusia, hingga Jerman. Festival Seni Lampu Tahunan I Like Singapore kembali menyulap kawasan ikonik Marina Bay menjadi galeri seni terbuka yang memukau. Tahun ini, festival menghadirkan 14 instalasi lampu skala besar, Parade Silent Disco, serta pusat kuliner populer Gastro Beats. Pengunjung disuguhkan perpaduan indah antara teknologi serta keberlanjutan lingkungan dan kreativitas tanpa batas. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, festival ini sukses menjadi magnet budaya yang memikat jutaan warga lokal maupun turis mancanegara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi sehat dan selalu berhati-hati.

0: berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang mungkin banyak dari kita yang masih belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kyai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini Pak Kyai makin sibuk tapi kami berterima kasih karena di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan kami semua.
1: Dan selalu senang kalau hadir ke Gapai Kemuliaan karena ada perasaan seperti dulu saya di pesantren.
0: Oh Masya Allah.
1: Mudah-mudahan acara ini bisa terus istiqomah untuk niatan pengajian.
0: Di tengah gempuran kanan kiri ya Pak Kyai ya.
1: Cara dakwah yang berbeda-beda, kita perlu untuk menjaga tradisi tetapi juga tidak kemudian menutup dengan perkembangan metode dakwah hari ini.
0: Masya Allah luar biasa. Dan pemirsa juga harus follow Instagram kita juga di Gapai Kemuliaan. Ada potongan-potongan dakwah dari Kyai Haris juga yang mungkin bisa disimak. Yang bisa diputar kapan aja sesuai dengan mungkin yang dibutuhkan oleh pemirsa ya Pak Kyai ya. Masya Allah. Sebelum kita bahas Pak Kyai, tema kita hari ini, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda berupa video boleh, mau hanya sekedar pertanyaan berupa teks, silahkan dikirim melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kyai, tema kita kali ini salah satu tema favorit sebenarnya, karena ternyata ketika kita share juga di media sosial, banyak juga respon terkait waris. Nah ini menarik, tapi nanti kita akan bahas berdasarkan case by case ya. Nah, kasus pertama Pak Kyai, kalau kemudian misalnya kita bicara soal waris, ada pasangan suami istri yang mungkin pasangannya ya, let's say istrinya kemudian ditalak oleh suaminya. Apakah ketika suaminya meninggal, si istri ini yang sudah ditalak tadi masih berhak untuk mendapatkan warisan? Seperti apa Pak Kyai?
1: Secara umum, hukum waris itu para pemirsa, itu karena ada ikatan darah, kekerabatan, atau yang terjadi dengan ikatan pernikahan. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya sesimpel ini, kalau istri sudah dicerai oleh suami, maka dia sudah bukan lagi istrinya. Kalau sudah bukan lagi pasangannya, maka dia tidak masuk tuh pada kriteria az-zauju, suami kalau laki-laki, dan az-zaujah kalau perempuan. Maka di sini dia tidak mendapatkan warisan. Pertanyaannya juga bisa dibalik, ya. Ketika sudah terjadi perceraian, istrinya orang kaya, punya harta yang memang milik istrinya, ya sang suami juga tidak mendapatkan harta warisan. Mengapa? Karena misakon ghalidhonya, ikatan kuat di antara mereka itu sudah dilepaskan. Sehingga masing-masing sudah bukan lagi suami dan istri. Hukum warisnya menjadi hilang dan tidak ada.
0: Adakah kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan sebenarnya si istri masih walaupun sudah ditalak suami masih mendapatkan
1: yang
0: warisan?
1: Pertama, ketiga istri itu ditolak roj'i. Jadi talak itu dalam Islam itu ada dua. Ada yang namanya talak roj'i, itu talak pertama sekali dan dua kali. Ada yang namanya tolak ba'in, itu yang tiga. Jadi kalau tolak roji itu suami menyatakan kamu saya cerai. Nah kan tercerai nih, balik lagi di masa iddah damai, dia kemudian jadi suami istri lagi, terus berantem lagi cerai, itu yang kedua. Itu ini namanya tolak roji. Semua istri yang masih dicerai oleh suaminya dengan tolak roji dan ada pada masa iddahnya ya, ini tentu kita sudah pernah bahas tentang iddah di sini, maka dia tetap mendapatkan warisan. Kalau dia ditalak dengan talak bain yang ketiga, walaupun sudah maupun masih dalam masa iddah, maka dia tidak mendapatkan warisan. Itu adalah kondisi suami dan istri ketika terjadi perceraian, gitu loh. Ada satu kasus yang istri itu walaupun dicerai itu tetap mendapatkan warisan. Gitu loh. Itu adalah istri yang dicerai oleh suami, suaminya dalam keadaan sakit yang berujung kepada kematian saat sakit ini. Ini tidak bisa diukur sudah bertahun-tahun, enggak. Misalnya ada sakit tertentu yang kondisinya kita perkirakan sedang drop, kemudian akan berakhir dengan kehilangan nyawa. Kemudian dia menceraikan istrinya. Yang kita merasa kalau dia menceraikan ini karena ada persoalan dengan istrinya. Dendam, kesel, marah, dan dia ingin menghukum istrinya supaya tidak dapat warisan. Maka adanya tuhmah, tuduhan untuk menghilangkan warisan dari istrinya tersebut dengan niatan karena emosi, benci dan sebagainya, itu ulama mengatakan istri yang seperti ini walaupun sudah jatuh kata cerainya tetap dia tetap mendapatkan warisan.
0: Gitu. Karena ada motif terselubung
1: ada
0: sebenarnya.
1: Ada motif terselubung ya? Okay. Gitu loh.
0: Wah, luar biasa. Jadi, tapi memang pelik juga ya Pak Kiai untuk iya, menilai motif itu.
1: Iya, jadi
0: apa, gitu.
1: Cerainya tuh dianggap tidak sah gitu. Itu juga gitu. Atau ada orang yang berwasiat sama nih dalam warisan, mewasiatkan sesuatu yang besar, misalnya sepertiga dari harta waris dan itu masih dibolehkan dalam konsep wasiat, tetapi niatnya agar ahli warisnya itu tidak menikmati warisan dia. Jadi karena mungkin si bapak ini berkonflik dengan ya. Anaknya, dia kemudian karena kebencian mengatakan sudahlah sepertiga harta saya ini saya kasih ke masjid gitu loh. Maka kalau ada tuduhan seperti ini, si anak itu tetap dia akan mendapatkan bagian misalnya dari waris sesuai. Itu sesuai dengan harta utuh sebelum adanya wasiat itu.
0: Oke, jadi apapun motif tidak suka misalnya benci atau segala macam itu kemudian tidak menghilangkan hak waris
1: Dan yang perlu dicatat itu. Ini nggak boleh diputuskan masing-masing, tapi melalui hakim di pengadilan. Jadi kalau ada mereka yang mendapat bagian dari waris kemudian terhalangi karena perceraian tadi atau ada wasiat dari almarhum yang kita pikir ini mengakibatkan bagian menjadi mengecil, itu dia boleh melakukan gugatan ke pengadilan agama. Nanti hakim yang akan mengukur. Karena kalau ini diukur di gapai subjektif. Kemuliaan, subjektivitas dan objektifnya kita gak bisa tahu. Tapi kan itu nanti ada penyelidikan. Oh misalnya pertengkaran yang berkepanjangan, misalnya atau suaminya memang justru suaminya yang memiliki kesalahan, ya kebencian berlebihan, itu semuanya nanti dinilai oleh pengadilan agama.
0: Oke, menarik sekali. Pak Kiai, tiba-tiba saya teringat satu kasus yang juga mungkin banyak menjadi perbincangan belakangan ini terkait soal misalnya perjanjian pranikah pada saat sebelum menikah ya antara pasangan suami istri. Sebenarnya dalam hukum Islam itu sebagai kalau kita lihat sebenarnya reasonnya adalah untuk melindungi harta masing-masing. Itu sebenarnya dalam Islam atau dalam syariat tuh boleh atau tidak?
1: Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ini istimewanya karena hostnya mantan reporter ya. Jadi semua kasus yang terjadi di masyarakat itu Mila ingat betul gitu. Jadi perjanjian misalnya pranikah itu emang harus ditaati gitu loh. Kalau misalnya itu tidak ada bertentangan dengan syariat Islam misalnya. Misalnya terkait dengan nafkah. Ya, kalau misalnya suami melakukan perselingkuhan misalnya, perzinaan misalnya, maka saya tidak akan lagi bisa hidup dengan kamu, saya akan menggugat melalui pengadilan agama dan diperjanjikan nih rumah itu menjadi hak saya untuk kemudian anak-anaknya, kemudian untuk melindungi sesuatu yang boleh jadi hari ini korban perceraian itu kan kadang-kadang anak-anak. Dia kehilangan haknya, dinikmati oleh orang-orang yang boleh jadi ikut berhak tetapi tidak sebesar haknya anak. Setuju. Nah, yang seperti ini dibolehkan gitu loh. Itu perjanjian apapun selama ada parameternya ya. Jadi kalau saya boleh melebih apa lebih contoh yang lain mempersyaratkan enggak boleh dipoligami.
0: Nah, gitu misalnya,
1: boleh. Itu boleh saja ya? Selama itu memang dibenarkan oleh agama. Artinya poligami itu dibolehkan oleh agama. Tetapi tidak agama menuntut bahwa semua istri itu harus menerima hal seperti itu. Kalau kemudian dia ada ketidaknyamanan, ada perasaan yang terluka, dia boleh, tetapi kan melalui proses di pengadilan agama. Jadi perjanjian itu dibenarkan gitu loh. Kecuali perjanjian yang misalnya merubah-rubah. Kalau nanti suami saya meninggal, hak waris itu jatuh kepada istri misalnya dengan menafikan anak-anak misalnya.
0: Nah,
1: atau
0: kan
1: menafikan bagian dari bapaknya. Bapaknya si yang meninggal, mertua. Kan ini sering mengatakan kalau misalnya ini sering kejadian kalau gak ada anak nih. Pasangan suami istri kemudian hartanya banyak, begitu meninggal semua dianggap semua ke istri. Istri itu hanya seperempat di situ bagiannya. Sementara yang 3/4 kalau bapak masih ada itu jadi asobah, diambil bapak. Nah kalau kemudian diperjanjikan seperti itu enggak boleh.
0: Oke. Karena ada syariat yang kemudian dilanggar.
1: Iya, dilanggar gitu.
0: Ini menarik nih bicara soal poligami juga nanti juga bisa kita bahas elaborasi di segmen berikutnya Pak Kiai. Tapi kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya. Yang satu ini tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar waris, Pak Kiai. Bagaimana kalau case-nya misalnya dalam keluarga yang melakukan poligami, jadi istri lebih dari satu, nah pembagian warisnya kayak gimana? Repot ya kalau lebih dari satu, bagaimana?
1: Repotnya itu karena hostnya perempuan juga gitu loh.
0: Jadi ada sentimen personal
1: ya. Gini loh ya, kalau bagian waris istri yang ditulis dalam Al-Quran, kan istri ini termasuk ashabul furud. Yang bagian itu ditentukan persentasenya. Itu besarannya itu antara 1/4 dengan 1/8. Jadi kalau punya tidak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau punya anak, istri dapat 1/8. Tetapi ini Mila, ini istrinya berapapun. Gitu loh. Tidak boleh kemudian masing-masing istri mengambil 1/4. Karena kalau 1/4 terus istrinya misalnya ada 4 dan punya anak, dia sudah mengambil separuh dari harta. Ya kan istri kan jadi 1/8. Kalau nanti 1/8 nih masing-masing dapat 1/8, kan berarti 4/8 bagian istri. Padahal istri dalam faraid itu tidak pernah bisa mengambil separuh dari bagian harta. Jadi sebetulnya 1/4 ini bagian untuk istri, berapapun istrinya. Makanya kita lihat kan ada cara berpikir yang salah kan. Ada banyak orang na'udzubillah ya membolehkan suaminya berselingkuh tanpa ikatan pernikahan, tetapi dia tidak menerima kalau melakukan pernikahan resmi. Itu kalau kita bicara secara jujur, itu kan ketakutan persoalan pembagian hak waris ini gitu loh. Jadi berapapun istri, itu bagiannya adalah 1/4. Oleh karena itu pesan saya kepada para suami, bijaksanalah Anda ketika melakukan poligami, karena nanti ada turunan hukum dari itu, bukan ketika Anda hidup, bahkan sepeninggal Anda gitu loh. Nanti juga anak juga sama loh. Anak itu bagiannya sama, tidak melihat ibunya. Gak ada anak pertama dari ibu pertama, anak pertama dari ibu kedua. Ketika dia sudah menjadi anaknya laki-laki, maka anaknya suami tadi, maka status hukumnya sama. Dia adalah anak. Kalau dia adalah anak laki-laki dua, maka ya harta ini misalnya bapak ibunya sudah gak ada, wah ahli warisnya cuma dua anak laki-laki dari dua ibu yang berbeda. Ya masing-masing dapat separuh. Gitu loh. Tidak bisa kemudian, saya 3/4 kan ibu saya duluan nikah. Enggak, gitu. Itu adalah bagian dari waris.
0: Wah berarti dugaan saya salah berarti. Jadi saya pikir setiap istri nanti akan mendapatkan jatah misalnya kalau gak punya anak itu 1/4 gak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Jadi semua istri berapapun itu jumlahnya.
1: Itu hanya 1/4. Gitu. Sekalipun ada dalam aturan perundang-undangan yang memberi celah untuk itu. Tetapi saya tidak bicara pada aspek peraturan perundang-undangan. Saya berbicara pada hukum faraid yang saya belajar dari guru-guru saya. Itu adalah satu bagian untuk istri secara keseluruhan.
0: Masya Allah. Kalau kemudian status pernikahannya resmi atau tidak resmi, misalnya siri Pak Kiai, apakah juga ada perbedaan?
1: Secara agama dia dapat, karena dia melakukan pernikahan yang sah. Kecuali ada fatwa yang mengatakan nikah siri itu tidak sah. Ada yang berfatwa seperti itu. Ya, tetapi kalau dilihat dari hukum negara, ini juga perlu nih, ya. Saya juga ingin melindungi kaum wanita nih, jangan pernah mau dinikahi siri. Karena di mata hukum tidak memiliki kekuatan kan. Pernikahan yang diakui oleh negara. Ini bukan persoalan nikah atau zina, tapi keabsahan dokumen. Dan ini juga tidak selalu salah loh ketika negara mengatakan yang saya akui itu yang tercatat. Karena kalau tidak tercatat, repot. Ada mungkin moral hazard ketika ada orang kaya meninggal, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya. Dengan dokumen apa? Ya dokumen, bahkan materai pun hari ini kan orang tidak kemudian bermartabat untuk menjaga keabsahan materai itu gitu. Bisa jadi dia ngaku sepihak, berbahaya. Jadi ini harus hati-hati ya. Saya adalah laki-laki yang tidak mendorong dan tidak ingin adanya pernikahan yang dipahami sebagai nikah siri. Nikah itu harus sah secara agama dan juga harus sah secara negara. Karena pembuktian keabsahan secara agama itu dibantu oleh keabsahan secara negara hukum.
0: Itu tadi, karena turunan, betul kata Pak Kiai sampaikan ya. Jadi turunannya tuh banyak ya, nanti bagaimana nasab anak, nanti bagaimana.
1: Dan yang paling penting, kata guru saya dulu itu, di antara dosa yang menjadi dosa yang

0: perlu kita hindari adalah perbuatan hukum yang kita lakukan yang kemudian mengakibatkan perselisihan di antara banyak orang. Saya Mila ya pernah mendapati ada rumah tangga yang kelihatannya sakinah, mawaddah, warohmah, tiba-tiba kemudian berpecah ketika almarhum meninggal suaminya. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang membawa surat dan memiliki anak. Maka kedudukan hukumnya menjadi sama. Istri anaknya itu curhat kepada saya betapa ibu itu
1: yang
0: hari
1: dari pernikahan,
0: itu, dari pernikahan yang sah, yang pertama ya itu mengatakan ibu hari itu terpukul sekali. Apakah masih harus terus menangisi kepergiannya tapi mengingat pengkhianatannya? Lah, ini kan jadi tidak baik gitu. Dan ada banyak perempuan yang mau mengerti kok ketika suaminya mau melakukan poligami asal dengan cara yang bermartabat. Jadi ini pesan betul ya, jangan meninggalkan permusuhan dan perselisihan kepada anak keturunan sepeninggal dia kalau dia melakukan pernikahan yang memiliki celah gugatan hukum.
1: Oke. Nah ini juga berdasarkan case yang terjadi Pak Kiai,
0: iya,
1: saya juga mumpung ingat. Ada anak yang kemudian lahir di luar pernikahan karena perzinahan misalnya.
0: Oh iya.
1: Itu kan sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Kiai juga pernah sampaikan, nasabnya kan jatuh pada ibu sebenarnya.
0: Iya.
1: Secara nafkah,
0: iya,
1: itu tuh sebenarnya
0: tidak ada sebetulnya.
1: Hak dari ayah tidak ada.
0: Tetapi kewajiban untuk bertanggung jawab itu ada dari hukum yang berbeda. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu kan boleh dihukum. Bisa jadi hukumannya adalah memberi pertanggungjawaban nafkah atau administrasi secara negara. Jadi dilihat konteks negaranya. Ketika ada negara yang tidak mau memberikan identitas kepada manusia yang lahir tanpa pasangan, maka boleh dia mengakui anaknya sebagai persyaratan administrasi. Itu juga bagian dari hukum. Jadi dia memiliki keterkaitan hukum administrasi, tapi sejatinya tidak sah secara agama.
1: Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ngotot misalnya si ibu ini ya, si ibu dari anaknya,
0: iya,
1: mungkin anaknya lahir dari perzinahan ini,
0: iya,
1: pokoknya nggak mau, ini ayahnya harus bertanggung jawab,
0: iya,
1: ayahnya harus menafkahi,
0: iya,
1: itu juga,
0: iya,
1: rasanya.
0: Bisa tapi secara hukum negara.
1: Hukum negara.
0: Gitu. Kalau dia menuntut hanya berbasiskan dengan anak biologisnya, itu akan sulit untuk mendapatkan haknya. Gitu.
1: Oke, itulah makanya pentingnya ya.
0: Nah, itulah kenapa agama mengharamkan perzinaan,
1: iya,
0: gitu loh. Kalau kemudian ini dibuka secara terbuka demi melindungi hak anak, jangan-jangan nanti malah kerusakan yang terjadi, gitu loh. Ketika ini terjadi hamil di luar nikah atau dengan cara misalnya ya perempuannya hamil terlebih dahulu, nanti kemudian orang tuanya itu terpaksa ya merestui hubungan ini karena dasar kehamilan itu, kan untuk menjamin sakinah mawaddah ke depan itu kan tidak mudah. Oleh karena itu hukum agama itu tidak boleh dilihat kasuistis. Jangan, oh ini kan demi masa depan anak, demi kepentingan anak. Loh, kalau ini kita buka, semua anak yang memiliki hubungan biologis kepada laki-laki, kemudian disahkan keabsahan nasab dan semua turunan hukumnya, seperti anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat, itu juga bisa berbahaya secara sosial di masa yang akan datang.
1: Akan
0: gitu
1: menimbulkan rasa tidak adil juga.
0: Tidak begini adil, oleh karena itu harus ada hukumannya. Sehingga tidak semua orang berani melakukan itu gitu.
1: Setuju, baik Pak. Menarik sekali pembahasannya, meskipun agak melebar kemana-mana, tapi ini sangat relate ya dengan mungkin fenomena yang juga terjadi di masyarakat. Kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, ini ada pertanyaan. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu kan ada istilah ahli waris pengganti.
4: Iya.
3: Sejujurnya saya juga baru mendengar ya, baru familiar gitu.
4: Iya.
3: Itu sebenarnya seperti apa sih Pak Kiai?
4: Ahli waris pengganti itu

0: banyak negara Muslim itu lahir dari perasaan.
1: Perasaan
0: apa itu? Ahli waris pengganti itu adalah cucu nih dari anak laki-laki yang ayahnya itu meninggal sebelum kakeknya. Nih, ada orang A punya anak B, si B punya anak C, ya kan? Kemudian B ini punya adik nih, B1, B2, B3 misalnya. Nah, ketika ayah kakeknya ini yang A hidup, tiba-tiba anak pertama B1 ini meninggal. Meninggalkan C, B1 nih, gitu loh. Nah, ketika kemudian nanti si kakek meninggal, ini secara prinsip hukum waris, cucu ini gak dapat.
1: Oh iya.
0: Gitu loh, karena dia tertutup dengan anak laki-laki yang ada ayahnya ini, paman-pamannya. Oh, okay. Kan gini, jadi ada anak, ada bapak nih satu meninggal. Kan anak-anaknya itu disebut ibnun, ibnun satu, oh, iya, ibnun dua, ibnun tiga misalnya. Cucunya ini jadi ibnu ibnin. Jadi dua nih ibn-ibnnya, gampang sekali cara faraid. Kalau ada yang satu ini menutup kesempatan yang dua. Gitu loh, anak menutup cucu. Gitu loh, karena apa? Karena syarat orang menerima waris, dia harus hidup saat ahli warisnya itu yang mewariskan itu meninggal. Nah, ini kan sudah meninggal, gitu loh. Maka prinsip warisannya hilang. Itu yang diikuti oleh banyak pandangan ulama. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu diberikan kepada anak dari garis anak laki-laki yang anak anak laki-laki ini meninggal sebelum ayahnya meninggal. Jadi ini cucu ke kakek, gitu loh. Tapi dari anak nih, ya. Maka ini dikatakan dapat wasiyah wajibah. Itu kalau kita lihat di Mesir, dilihat di banyak negara yang bermazhab Hanafi, itu diwasiatkan nih nanti sebelum meninggal nih. Kakek bilang, nanti wasiat saya tetap saya berwasiat harta waris saya diberikan kepada cucu saya. Ini namanya ahli waris pengganti. Wasiat wajibah ganti dari ayahnya. Itu dibatasi dalam banyak aturan di beberapa negara, tidak boleh melebihi bagian ahli waris aslinya. Gitu kan? Itu hanya sekedar seperti kompensasi kesedihan lah. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, dan banyak yang diikuti oleh guru saya, yaitu hilang gitu lah. Yaitu hilang. Kenapa? Karena memang ya sudah, itulah sudah hukum, gitu lah. Itu terkait dengan ahli waris pengganti, sekalipun di KHI Indonesia itu dimasukkan pasal tentang ahli waris pengganti. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan ini, ya memang melalui jalan hukum. Tapi yang lebih baik, seperti pada episode sebelumnya yang sangat viral di Instagram, itu berbasis as-sulhu saja. Kesepakatan, keridoan, dan kebersamaan.
1: Oke. Jadi itu tadi ya, besarannya tidak boleh lebih dari
0: bagian aslinya
1: ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau berarti itu tadi Pak Kiai, harus sebisa mungkin ya, akan lebih nyaman buat semua kalau itu disepakati bersama di internal.
0: Ya ini kan perasaan kan, seandainya bapak dia masih hidup kan dapat warisan. Ini karena bapaknya sudah meninggal, cucu melihat ya Allah seandainya bapak masih ada, kan harta kakek juga dapat kita. Nah, kalau mau yang paling bijak, yang seperti ini disesuaikan secara kekeluargaan, kumpul tuh paman-paman yang empat, bagaimanapun anak-anak ini kan keponakan kita, anaknya kakak atau anaknya adik. Ya berikanlah bagian yang menentramkan mereka, proporsional dan wajar, walaupun tidak sebesar haknya seandainya ayah mereka masih hidup.
1: Oke, tapi itu tadi atas dasar kerelaan dan keridhaan ya Pak.
0: Dalam mazhab tertentu, dalam mazhab yang berbeda itu boleh selama diucapkan oleh kakek sebagai wasiatun wajibah.
1: Kalau wasiat yang wajib. Kalau wasiat itu sebenarnya juga
0: tidak boleh lebih dari sepertiga.
1: Oh, satu.
0: Tidak boleh sepertiga. Kemudian ada beberapa syarat lagi seperti tidak ingin membahayakan ahli waris. Kalau terjadi persengketaan antara bapak dengan anak, kemudian membawa dendam nih. Kamu kalau begitu, enggak saya kasih waris. Oh, enggak boleh, karena sejatinya harta itu menjadi haknya anak kan.
1: Betul. Nah itu kalau wasiat itu memang harus ada saksi ya Pak Kiai. Tidak bisa kan kadang-kadang saya enggak pernah dengar misalnya, oh kemarin kakek ada wasiat ini, saya enggak pernah dengar misalnya ada yang seperti itu.
0: Beda antara isbat dengan pengamalan.
1: Oke.
0: Jadi kalau terjadi perselisihan memang diminta adanya saksi. Tetapi kalau anak-anak itu merasa bahwa ayah mereka itu tidak pernah berdusta. Ini tergantung keyakinan. Dan ini biasanya itu selama itu benar, wajar, tidak ada mensreanya yang kotor-kotor, itu boleh. Misalnya, tahu betul bapak setiap

0: Jadi tetap ya harus bertanggung jawab juga
1: harus
0: ya Pak Kiai, dan berdasarkan tadi ya
1: iya.
0: apa namanya kebiasaan juga.
1: Iya,
0: mungkin
1: iya,
0: harus
1: iya.
0: Iya.
1: Dan yang paling
0: gitu?
1: Penting itu guru saya itu nasihatin dulu Mila ya. Kalau terkait hukum waris itu yang mendatangkan kebaikan itu adalah keridoan.
0: Nah, itu.
1: Ridho, terima. Wong enggak ikut nyari kok, enggak ikut
0: iya,
1: berkeringat,
0: kan.
1: Tinggal terima. Itu banyak.
0: Iya, durian runtuh Pak
1: Kiai. Iya,
0: ya.
1: Jadi perjalanan hidup mengajarkan kata guru-guru saya, orang yang menerima warisan apa adanya dengan kelapangan dada itu biasanya mendatangkan keberkahan dalam hartanya.
0: Dan sebaliknya Pak Kiai, maksudnya gini Pak Kiai paham betul bahwa hukum waris itu kadang-kadang apa ya, kalau orang Jawa bilangnya itu malati.
1: Yeah.
0: Karena kalau ada yang gak ridho, ada yang gak apa, itu justru akan, justru gak mau berkah sama sekali.
1: Karena ini berkaitan dengan hak adami, hak antar manusia yang tidak mudah diselesaikan. Beda dengan hak kita kepada Allah, hak Allah kepada kita. Itu sederhana aja, istighfar selesai. Tapi kita makan warisan yang bukan hak kita, istighfar sampai hari kiamat, itu tidak akan menghilangkan dosa hak hubungan dia dengan saudara yang terzalimi itu. Gitu.
0: Jadi berat kan? Berat tanggung jawabannya.
1: Biasakan secara terbuka. Dan ketika bicara tentang warisan itu jangan selalu menggunakan media yang formal, berkumpul bersama, berbicara di dalam satu forum yang mungkin ada perasaan tidak nyaman. Tapi yang paling baik itu kakak tertua bertanggung jawab atau di antara saudara yang dituakan. Kadang-kadang ada bukan anak pertama tapi anaknya, tapi didengar oleh banyak orang. Dialah yang melakukan komunikasi secara silent ke masing-masing ahli waris. Ini gimana warisan? Setelah dia tahu posisinya, semuanya ridho, semuanya rela, itu harta yang berkah. Tetapi ketika ada yang tidak ridho, maka kembalikan persoalan itu kepada norma yang ada dalam hukum waris dan gunakan perangkat hukum yang dibutuhkan. Misalnya fatwa waris di KUA, sehingga bagian masing-masing itu sudah terdistribusikan dengan benar.
0: Sangat jelas. Pak Kiai, ini ada pertanyaan berikutnya. Menurut hukum waris, jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang sah berdasarkan garis keturunan atau nasab maupun pernikahan. Lalu sebenarnya siapakah yang kemudian berhak menerima harta peninggalannya Pak Kiai?
1: Dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, itu ada dua pandangan. Yang pertama namanya baitul malil muslimin. Baitul mal itu bendahara negara. Ya, jadi dulu orang yang tidak punya ahli waris, maka hartanya diserahkan untuk negara dan dibagi kemaslahatan umum. Ada pandangan yang mengatakan itu diserahkan kepada dzawil arham. Jadi dalam ilmu waris, itu ahli waris itu terbagi-bagi klasifikasinya. Ada yang pertama asobah. Asobah ini kuat posisinya, ya kuat posisinya. Dia mengambil sisa dari harta yang sudah dibagi. Kayak misalnya anak laki-laki. Itu kalau ada orang meninggalkan hanya satu anak laki-laki, maka hartanya jatuh ke laki-laki itu semua. Itu namanya asobah. Itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah itu. Ya. Kemudian saudara laki, akhun syakik, ya, saudara sebapak yang laki, itu namanya asobah. Dengan rincian yang pemirsa bisa baca dalam ilmu faraid. Yang kedua ashabul furud. Ini orang yang bagiannya disebutkan di dalam Al-Quran. Kayak misalnya istri, kalau punya anak 1/8, enggak punya anak 1/4. Suami enggak punya anak setengah, kalau punya anak menjadi 1/4. Anak perempuan, kalau seorang diri dia dapat separuh. Kalau dia dua atau lebih dari dua, dia mendapatkan 2/3. Ini namanya ashabul furud. Jadi kalau membagi waris, itu lihat ashabul furud dulu nih yang ada prosentasinya. Tapi kalau setelah ini mengambil bagian, kayak istri sudah mengambil 1/4, maka sisanya itu biasanya diambil sama asobah. Asobah ini bisa berelaborasi kalau setingkatan. Misalnya anak laki dengan anak perempuan. Anak perempuan kan separoh nih asalnya. Tapi karena di situ ada saudara lakinya, kakak atau adik, dia menjadi asobah nih. Gitu loh. Artinya nanti harta waris menjadi satu kesatuan untuk mereka, yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Nah, kalau ini semua enggak ada, maka harta warisnya jatuh kepada siapa? Dulu guru saya dalam mazhab Syafi'i itu lebih condong dibagi kepada baitul malil muslimin, bendahara negara untuk didistribusikan kepentingan umum. Tetapi hari ini guru saya juga itu berbeda pandangan. Kata dia lebih baik dibagi kepada dzawil arham. Melihat kondisi pembagian yang boleh jadi akuntabilitasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Atau tidak ada sarana untuk menerima ini pada catatan bendahara negara dalam kebijakan fiskal misalnya. Maka ini

0: kata guru saya, boleh dibagi kepada Dzawil Arham. Dzawil Arham itu siapa? Dzawil Arham itu sama dengan asobah sebenarnya, tapi dari pihak perempuan.
1: Perempuan. Oh.
0: Nih, misalnya nih, misalnya siapa Dzawil Arham itu? Kalau mayit ini, jenazah ini meninggalkan paman, maka ini paman dari garis ayah.
1: Oh.
0: Gitu loh. Bukan paman dari garis ibu. Kalau paman dari garis ibu itu namanya Dzawil Arham. Gitu loh. Itu adalah orang yang setara dengan padanan pada asobah, tetapi dia dari pihak siapa ini? Ibu. Atau dari ashabul furud misalnya, ada namanya ahun li ummin misalnya. Saudara seibu, bukan sebapak. Nah, itu nanti dia tidak seperti ahun li abin. Kalau ahun li abin, itu namanya bisa jadi asobah. Ahun li ummin bisa jadi ashabul furud. Ini kan sebenarnya padanan. Yang dari perempuan itu selalu bagiannya itu kalah, Mila. Yeah. Pada kondisi umum. Maka di sini yang namanya Dzawil Arham itu selalu yang dari garis ibu. Gitu loh.
1: Jadi intinya sebenarnya prioritas tetap dari garis ayah ya.
0: Iya, Pak. itu yang haknya. Tapi ini kan bicara tidak ada ahli waris. Tidak ada ahli waris itu dari garis laki-laki. Itu tadi yang kemudian disebut asobah, ashabul furud, pindah kepada Dzawil Arham.
1: Oke, paham. Tapi ini perlu dielaborasi lagi. Jadi harus dicatat. Kalau enggak nanti menguap begitu saja.
0: Dan saya mungkin juga menganjurkan kepada para pemirsa untuk juga merujuk ya perundang-undangan, dan itu bisa ditanyakan dengan mudah kok di penyuluh agama, di KUA itu tabelnya ada, hukum pastinya ada, ya tinggal kita mengikuti itu. Kalau tidak puas ya bandingnya sama kiai, second opinion dari mazhab yang berbeda, kemudian dirembukkan secara utuh dengan keluarga, dan itu kemudian dibagi secara bersama-sama.
1: Jadi jangan atas pemahaman sendiri, sekarang mudah, tinggal datang ke KUA ya Pak Kiai untuk kemudian mencari tahu bagaimana pembagian yang sesuai gitu ya. Baik, menarik sekali, kita jeda dulu. Nanti ada juga pertanyaan yang perlu dijawab Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Indi yang berasal dari Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, gimana ya hukumnya kalau setiap sholat itu kita bacaan surat pendeknya itu-itu aja, apa enggak apa-apa? Dan kalau setelah selesai sholat, apakah lebih afdol kalau berdoa pakai bahasa Arab atau sama aja hukumnya pakai bahasa Indonesia? Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indi atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Kalau dalam sholat kita bacaan suratnya tuh itu-itu aja, sebenarnya boleh atau tidak? Kemudian pada saat berdoa mungkin setelah selesai sholat, afdolnya bagaimana? Apakah ya, memang harus pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa yang kita mengerti?
2: Ya, pertanyaan yang pertama ini dirinci. Membaca surah itu-itu saja, apa alasannya? Yang pertama, kalau hanya surah itu yang dia hafal, boleh. Tapi saya katakan sebaiknya memperbanyak hafalannya. Saya yakin ya, ada dua surah ini dengan tingkat elektabilitas tertinggi buat kaum muslimin si dunia. Itu yang pertama Inna A'thoina, dan yang kedua adalah Kulhu. Jadi kalau kita baca surah itu dua-duanya, hanya itu yang kita hafal, enggak apa-apa. Tapi saya dorong, ayolah naik lagi ada surah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karena keterbatasan waktu, jadi saya sholat bacanya itu-itu saja, tapi kapan? Di bandara, mau boarding. Ketika saya pilih, kenapa saya istiqomah, Inna Atoina itu menggambarkan nikmat Allah yang harus saya ingat. Kemudian Qul Huwallahu Ahad, bahwa Allah itu adalah tujuan dalam hidup kita. Diam kita, bergerak kita, langkah kita, itu selalu Qul Huwallahu Ahad dan Allahus Samad. Semua yang kita harapkan ini hanya bermuara pada Allah. Maka itu menjadi afdol. Kenapa demikian? Karena dia pilih itu untuk dia resapi di dalam hati. Jadi itu jawaban saya. Ketiga, kalau karena kecintaan aja, suka aja, enggak apa-apa. Enggak ada yang melarang, bahkan ada sahabat Nabi itu ditegur oleh sebagian sahabat, kamu kok bacanya, saya dengar bacanya itu-itu saja. Karena saya mencintai dan meresapi surah itu. Itu Nabi tidak mengatakan, jangan itu. Ada orang yang istiqomah membaca alam nasyrah, agar dalam hidupnya itu dimudahkan. Ada orang yang rajin membaca wadduha, karena dia ingat hidup itu berputar antara siang dan malam. Saat siang dia tersenyum, saat malam dia juga tidak akan kehilangan senyuman, karena itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Dia resapi itu boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa. Doa itu di luar sholat ya, karena sholat itu tidak boleh tidak menggunakan bahasa Arab kalau diri ucap melalui lisan. Tetapi doa di luar bacaan yang dibaca di dalam sholat itu tidak mengenal bahasa dan tidak mengenal redaksi. Yang dikenal dalam doa itu yang menjadi pokok dan tiang utama adalah wusul. Bersambungnya hati, ucapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh nih Mira ya. Ada banyak doa yang mungkin keluar dari apa ini? Dari pakem doa seperti biasa. Dulu guru saya itu pernah punya cerita begini. Ada orang yang menguburkan ayahnya itu dengan sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Jadi ayahnya itu dari rumah ke pemakaman itu diseret. Pakai tali itu, karena tidak ada orang yang mau membantu ayahnya untuk dibawa pakai keranda ke kuburan. Bertemu dengan satu orang asing di tepi jalan itu, kemudian berkata, nak, apa yang terjadi ini anak muda, kenapa kok kamu menyeret jenazah ini? Kata dia, ya ini bapak saya, tidak ada yang mau mengantar ke kuburan. Kata orang tadi, wah bagaimana sih masyarakat di kampung kok tidak peduli? Anak itu jawab, yang salah itu bukan mereka, bapak saya. Memang bapak saya ini sejahat-jahatnya manusia. Wajar kalau kemudian orang itu tidak ada yang suka sama dia. Mendengar sejahat-jahatnya orang, tiba-tiba hati orang ini menjadi sedih gitu ya. Terenyuh, kasihan. Katanya sudahlah, kalau gitu kalau orang gak mau, saya mau. Ayo kita gotong bersama. Begitu sampai di penguburan, orang tadi bilang, nanti yang di dalam liang lahat saya aja. Kamu yang di atas, saya yang nerima, dan saya yang meletakkan di liang lahatku, liang kuburnya itu. Selesai proses itu pulang. Malam harinya anak ini kata guru saya bermimpi ketemu dengan bapaknya. Bapaknya itu pakai pakaian yang indah dengan wajah yang bahagia. maka refleks anaknya mengatakan, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah buat kepadamu Bapak di alam kubur? Kata bapaknya, "Khairan, bagus." Anak itu terbangun. Ah, bunga mimpi nih. Karena saya kepikiran dengan nasib bapak saya, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Lalu apa yang akan terjadi di kuburan? Maka dianggap tuh bunga tidur saja. Besoknya dia bermimpi yang sama. Mimpi itu berulang-ulang. Maka pada kesempatan yang berulang berkali-kali, anak itu kemudian bertanya, "Dalam mimpi ini, kok bisa Pak Allah memberi kebaikan kepada Bapak?" Kata Bapak tadi, "Bisa, karena doanya orang asing yang meletakkan saya di kuburan." Penasaran dia bangun, dia cari ini. Kan orang nomaden, badui yang pindah-pindah ini.
0: Sulit juga ya.
2: Ketemu, setelah dalam masa tertentu ketemu. "Loh, Bapak ini orang yang dulu membantu saya." "Oh iya, iya, kamu yang bapaknya diseret-seret itu." "Ya iya." "Saya mau tanya Pak, Bapak waktu meletakkan jenazah ayah saya di kuburan, Bapak doa?" "Doa, doa saya. Saya kasihan, saya doakan." "Doa apa?" kata anaknya. "Saya gak berdoa sebetulnya. Saya cuma ngomong sama Allah. Saya ngomong begini sama Allah. Allahumma ana abdukal fakir. Allah, saya ini hambamu yang miskin, gak punya uang. Saya ini semiskin-miskinnya orang. Tapi idza ma ja'ani dhaifun, kalau saya kedatangan tamu, semiskin-miskinnya tamu, saya jamu." Biar kalau kata orang Betawi, biar kata gua ngutang juga, yang penting gua kasih nasi uduk. Dikasih nih, saya hormati. Orang tadi mengatakan, "Wa anta akramul akramin. Engkau jauh lebih kaya dari saya. Dan ini adalah tamu yang sedang menghadapmu untuk bertemu dengan padang mahsyar, untuk bertemu dengan surga atau neraka." Hanya seperti itu. Maka doa tadi itu, kenapa? Karena lahir dari rasa sayang. Dia tidak punya ikatan apapun. Tapi dia tulus betul mendoakan saudaranya sesama muslim. Gitu. Bukan sesama saudara kekerabatan. Maka doa itu, para pemirsa, tidak harus dengan bahasa tertentu. Tidak harus menggunakan redaksi, narasi, dan diksi tertentu. Bahkan tidak harus berpanjang-panjang. Tetapi ketika itu lahir dari kebersihan hati dan keyakinan akan rahmat Allah. Pengalaman yang saya dapatkan dari guru-guru saya, itu memberikan sesuatu yang luar biasa.
0: Dahsyat ya Pak Kiai.
2: Dahsyat doa. Wah. Dahsyat doa. Dahsyat doa.
0: Mungkin kita sebenarnya juga pernah mengalami itu. Kadang-kadang kita suka batin gitu ya Pak Kiai.
2: Iya.
0: Atau, "Ya Allah kok gini, ya Allah pengen ini, pengen itu."
2: Iya.
0: Tapi Allah kabulkan gitu.
2: Iya.
0: Itu kan berarti
2: iya,
0: sebenarnya tidak ada pakem. Artinya mungkin ya kita tahu mungkin doa yang diajarkan oleh iya, Rasulullah ya. Iya. Tapi ketika itu muncul dari kebutuhan
2: dari hati,
0: kita sebagai hamba.
2: Iya, gitu, setelah melalui proses syariat, apa yang harus dilakukan. Nabi Nuh itu dapat banjir kayak gitu sedunia. Doanya cuma apa? "Rabbi inni maghlubun." Allah, saya kalah kayaknya nih. Tapi ngomong kalah itu setelah berdakwah hampir 1000 tahun.
0: Iya.
2: Muridnya waktu itu cuma hampir 50. Berarti kalau pakai statistik itu 20 tahun berdakwah cuma murid satu.
0: Iya.
2: Saya kalau rating gapai kemuliaan jatuh terus, saya mungkin juga izin pamit nih Mila ya. Kalau di Instagram gak ada yang peduli sama gapai kemuliaan. Saya mungkin izin pamit karena saya tidak setulus Nabi Nuh. Tapi begitu Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun. Beliau ngomong, "Rabbi ini maghlubun fantasir. Saya minta bantuanmu ya Allah." Hanya dengan kata-kata fantasir yang lahir dari kesabaran melalui 1000 tahun. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, "Sudah cukup Nuh kesabaranmu. Sekarang saya yang punya urusan." Apa yang terjadi? Semuanya hancur kan? Yang melawan Nabi Nuh. Itu hanya dengan kata-kata ini maghlubun fantasir.
0: Masya Allah. Wah, dahsyat ini.
2: Gitu lah. Jadi doa itu pesannya Bu Indi ya tadi. Itu enggak harus juga berbentuk redaksi doa. Guru saya dulu mengasih amalan kepada saya, doanya Nabi Yunus, gitu. Doanya Nabi Yunus sederhana loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ketika menghadapi apapun, itu tidak menyerang orang. Tapi membalikkan itu pada diri sendiri. "Ya Allah, memang saya yang zalim. Memang saya yang salah." Itu doa tanpa meminta.
0: Iya.
2: Itu kata guru saya. Itu punya sesuatu sirrun, rahasia kepada keluarnya orang dari berbagai macam problematika kehidupan. Padahal redaksi itu bukan doa.
0: Bukan doa,
2: tapi pengakuan kepada Allah akan kelemahan dan kesalahannya.
0: Keren, Masya Allah. Luar biasa ini.
2: Iya.
0: Pasti ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Tapi berkaitan dengan hadis, kita kembali lagi pada pembahasan di awal. Kalau kemudian warisan yang ditinggalkan oleh si jenazah ini misalnya Pak Kiai, tidak dalam bentuk misalnya mungkin harta tidak bergerak, atau uang, atau mungkin properti gitu ya Pak Kiai. Tapi dalam misalnya hewan ternak.
2: Iya.
0: Nah, bagaimana kemudian cara pembagiannya, Pak?
2: Sama semuanya. Ada dua metode. Okay. Yang pertama klasifikasi. Yang kedua konversi, sederhananya. Klasifikasi itu dikumpulin nih. Yang hewan tadi, misalnya sapi, yang ruko, ya, klaster, ini namanya properti. Yang harta liquid, uang, emas, misalnya surat berharga, tabungan di bank misalnya, dikumpulin jadi satu. Maka dinilai masing-masing nih, gitu loh. Oh, pada aspek sapi nih, misalnya anaknya 2, sapinya 10, kan 5-5, gitu loh. Oh, ini ada ruko 2, ada rumah 2, lihat aja NGO. NJOP-nya. Oh, yang NJOP-nya sama, kumpulin. Yang NJOP-nya berbeda, ada nilai tambahnya. Oh, ini dapatnya di hook. Berarti ada dong nilai tambahnya. Ini agak di belakang rumahnya, dikurangi. Itu namanya klasifikasi. Ada yang lebih aman lagi, namanya konversi. Dikonversi kepada mata uang tertentu, pada hari dibaginya warisan. Ini penting nih, bukan nanti berselisih. Oh, dulu bapak kan dapatnya, ya enggak lah. Kan waktu itu harga tanah masih segini, maka sekian. Soal naik turun itu lain, gitu. Enggak usah juga di hedging pakai teknologi, pakai ekonomi. Enggak cukup, cukup dikonversi. Setelah dikonversi jadi mata uang, itu sebaiknya dalam bentuk tertulis. Saya termasuk orang yang percaya uang itu enggak ada saudaranya, gitu loh. Hari ini mungkin ikhlas, seiring dengan waktu perubahan nilai itu mungkin enggak jadi ikhlas. Jadi ketika dikonversi ada akte, dan ini bagus sekali, minta dari KUA, ada fatwa waris namanya di sana. Semuanya ada administrasinya, disaksikan rumah ini senilai ini dapat sekian. Jadi nanti ketika semua anak laki misalnya separuh-separuh, oh ini dapat 500 juta, ini 500 juta, 500 juta dalam bentuk rumah A nilai 250, dalam bentuk hewan ternak nilainya sekian, itu dipatenkan. Maka bagiannya kemudian jelas.
0: Luar biasa gitu. Nih Mas Lawaris, kayaknya memang perlu dibahas lagi ya Pak.
2: Iya, atau harta memang yang tidak bisa dibagi, misalnya perusahaan, misalnya toko, itu boleh dibagi apa?

0: Apanya hasilnya misalnya.
1: Oh, hasilnya.
0: Gini, toko tidak kita waris dulu ya. Ini untuk usaha bersama. Mm-hmm. Nanti keuntungannya
1: bisa dibagi.
0: Iya, okay. Misalnya ada anak laki-laki dengan misalnya istri, ibunya. Oh, ibunya ngambil 1/8, anaknya sisanya. Okay. Soal nanti anaknya, jangan ibu, jangan 1/8 deh. Ibu saya tambahin. Mm-hmm. Itu kebaikan dan bakti anak. Okay.
1: Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Terima kasih sekali atas insight-nya, ilmunya luar biasa. Tampaknya kalau urusan waris tidak pernah selesai gitu ya. Selalu menarik karena ada saja yang dibahas ya Pak Kiai. Dengan bahkan pendapat juga yang bisa berbeda gitu.
0: Iya, dan yang paling yang diingat berbeda. Bahwa harta itu sesuatu yang Allah ciptakan bukan saja di luar manusia, tapi sampai masuk ke dalam hati manusia. Oh, tidak ada manusia di dunia ini ya yang tidak mencintai harta. Iya. Sehingga ketika dia harus berbagi, itu juga tidak mudah. Hanya orang yang kaya hati lah yang akan dengan lapang dada menerima warisan.
1: Oh, luar biasa. Wah, dahsyat ini. Terakhir ini sangat powerful. Pak Kiai, sekali terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk menjinakkan si jago merah.
1: Sementara sebuah minibus hangus terbakar lantaran tidak mematikan mesin pada saat mengisi BBM di salah satu SPBU yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
2: Kepulan asap hitam pekat membubung tinggi dari sebuah ruko 2 lantai di Jalan Pesantren Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Kebakaran melanda toko elektronik sekaligus tempat tinggal. Suara ledakan kecil terdengar beberapa kali dari dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun banyaknya barang elektronik dan material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Setelah berjuang selama 2 jam, petugas yang mengerahkan 6 unit mobil pemadam berhasil menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Kamera amatir merekam saat satu minibus terbakar saat mengisi BBM di Jalan Lintas Medan Padang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin sore. Asap membubung tinggi dan api dengan cepat membesar menghanguskan minibus tersebut. Tidak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran pun tiba di lokasi dan langsung memadamkan kobaran api. Menurut petugas SPBU, kebakaran bermula pada saat minibus tersebut mengisi BBM Pertalite dengan keadaan mesin yang menyala.
3: Bagaimana upaya kalian menyelamatkan pompa bensin itu?
4: Itu Pak, mobilnya didorong.
3: Didorong? Ya, sampai keluar. Tapi sempat panik nggak?
4: Panik
3: ya, karena muncul api tiba-tiba ya. Tadi waktu ngisi atau gimana apinya itu, setelah ngisi
4: waktu
3: atau gimana?
4: Ngisi.
3: Mesin ya, dari mana muncul apinya?
4: Dari mesin.
3: Dari mesin, langsung? Awalnya asap atau langsung api?
4: Api langsung.
2: Akibat peristiwa ini, pengemudi mengalami luka bakar di bagian tangan.

0: dan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Waspadalah pada aksi kejahatan si tangan panjang yang kian marak terjadi. Di Surabaya, berbekal kawat gantungan baju, seorang pencuri berhasil membobol kunci rumah kosong.
2: Adapun di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat lengah ketika belanja di warung, ponsel baru milik warga hilang dicopet.
3: Aksi FM melakukan pembobolan ruko di Jalan Wonokusumo Wetan dan rumah kosong di Gang Wonokusumo Wetan, Surabaya terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lapangan, polisi lalu berhasil mengidentifikasi, kemudian menangkap FM di tempat kos di kawasan Wonokusumo Bakti, Surabaya. Di aksi terakhirnya, pelaku memanfaatkan rumah yang ditinggal pemiliknya pulang ke Madura. Dengan modal kawat bekas gantungan baju, pelaku merusak dan membuka kunci pintu lalu masuk ke dalam bangunan dan menggondol uang tunai 7 juta rupiah yang disimpan di dalam celengan di bawah tempat tidur serta sebuah telepon genggam milik korban. Video kamera pengawas merekam aksi pencopetan telepon genggam di warung kelontong di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat sore lalu. Dalam aksinya, nampak para pelaku yang berjumlah 2 orang mendekati korbannya dari arah belakang. Memanfaatkan keramaian jual beli, pelaku yang mengenakan pakaian warna merah dan abu-abu lalu menggasak telepon genggam korban dari kantong celana. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat kehilangan telepon genggam yang baru dibelinya tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar Rp200.000. Korban baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, tumpukan paspor diduga milik jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di bawah pohon di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.
1: Sementara di Jakarta Selatan, 2 pekerja proyek galian air bersih terluka bakar akibat ledakan dari lokasi galian di Jalan RS Fatmawati. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Ledakan terjadi di kawasan putaran BRI Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, Senin pagi. Saksi menyebut saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian pekerjaan jaringan air bersih. 2 pekerja dilaporkan terluka bakar di bagian wajah. Mereka dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.
4: Terdengar itu pas lagi dibawa ke Sekamitras itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil. Orangnya hitam gitu mukanya.
5: Kedua,
4: yang baru yang saya yang tahu yang satu doang.
5: Tapi korbannya ada 2 ya Pak?
4: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada warung. Dengar.
6: Ledakannya terdengar ya Pak?
4: Terdengar.
0: Menurut polisi, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan.
7: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel.
0: Pasca kejadian, pekerja galian dihentikan. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini.
8: Temuan sampul atau bekas paspor lama.
0: Beredar di media sosial, tumpukan paspor ditemukan berserakan di bawah pohon di pinggir Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 6 Juni. Foto serta identitas pemilik paspor bahkan masih tertera secara jelas. Senin sore, Martin Omar, warga pengunggah video temuan paspor, mengatakan awalnya ia menerima informasi ini dari grup aplikasi percakapan. Dari keterangan warga sekitar, Martino menyebut tumpukan paspor sudah ada sejak Jumat sore dan terbungkus di dalam kantong biru. Diduga ada seseorang yang mengacak-acak isi kantong hingga berserakan.

0: sebelumnya. Nah, setelah saya datang ke lokasi sekitar jam 7, benar ada sampul-sampul paspor yang berserakan. Di sampul-sampul itu terdapat barcode-barcode, kemudian pas foto yang identik dengan paspor jemaah haji atau jemaah umroh ya. Karena di situ ada tulisan beberapa yang kemungkinan paspor sudah tidak berlaku. Jadi saya coba buka-buka beberapa lembar, saya temukan beberapa data.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang Hasanin pada Senin menyatakan, dari penelusuran pihaknya hanya menemukan dua cover paspor dan tidak menemukan isi catatan, serta bukti pembayaran di dalam dokumen itu.
2: Setelah kita telusuri, kemudian kita cek di sistem, ternyata memang itu permohonan yang diajukan secara kolektif oleh Kementerian Haji. Dan kita melihat ada bukti pembayaran setoran UNH itu juga, jadi kami menduga bahwa paspor yang ditemukan itu adalah paspor lama yang sudah tidak berlaku, penggantian dari paspor yang diajukan oleh Kementerian Haji untuk memperoleh visa di kedutaan Arab Saudi.
1: Kantor Imigrasi 1 Khusus Non-TPI Tangerang pun menyatakan pihaknya serta Kementerian Haji dan Umroh masih menyelidiki temuan paspor tercecer ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kamera pengawas merekam seorang pria bertopeng membakar rumah warga di Demak, Jawa Tengah.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
2: Enggak.
1: Sekarang yuk diam.
2: Enggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masalahnya
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Aksi nekat seorang kakek mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas di Surabaya viral di media sosial.
1: Di lokasi lain, penangkapan pengedar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung berlangsung dramatis. Tersangka sempat berupaya menabrak Kapolsek saat mobilnya diadang. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Seorang kakek berusia 67 tahun di Jalan Ikan Kerapu, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera ponsel berupaya mencuri besi tiang rambu lalu lintas pada Minggu siang. Menggunakan batu, pelaku leluasa membersihkan bekas coran pada tiang. Sang kakek pun tidak menghiraukan peringatan dari seorang tukang becak dan berdalih bahwa tiang sudah tidak dipakai. Polisi lantas meringkus pelaku yang sempat kabur ke Lamongan. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Upaya penangkapan pengedar narkoba yang dilakukan polisi di Kabupaten Waikanan, Lampung berlangsung menegangkan. Dalam video viral pada Jumat lalu, semula sejumlah personel polisi memblokade jalan yang akan dilalui target. Namun saat pelaku akan melintas, bak film laga. Ia terus tancap gas dan menerobos mobil yang disiapkan petugas untuk mengadang laju kendaraan pelaku. Setelah dikejar hingga kurang lebih 5 km, pelaku meninggalkan mobil dan melarikan diri. Pada Senin, polisi menyatakan telah mengamankan mobil dan masih memburu pelaku.

Seorang pria terekam CCTV mencoba membakar sebuah rumah di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. Beruntung, seorang pengendara motor melintas dan berteriak minta tolong sehingga api berhasil dipadamkan. Aksi teror ini bukan kali pertama terjadi.

0: Menurut korban, ini kali kedua rumahnya diteror dengan aksi serupa. Korban juga mengaku tidak mengetahui motif pelaku. Polisi menyatakan teror pembakaran rumah juga terjadi di rumah mantan kepala desa di wilayah itu. Polisi masih menyelidiki aksi teror ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah. Di Cilacap, Jawa Tengah, hanya berselang satu hari usai menjamret kalung emas nenek pemilik warung di Trenggalek, seorang pria dibekuk oleh polisi.
2: Sementara itu di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
3: Ini merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
4: Shock. Itulah yang dirasakan Nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang lalu. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan ke korban. Tak disangka pelaku langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang satu hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran, berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi seorang pemuda berjaket dan memakai helm menyerang dengan celurit ke arah sejumlah remaja yang lagi asyik nongkrong di sebuah gang di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Akibatnya, dua remaja terkena sasaran bacokan celurit pelaku. Selain itu, satu warga bernama Madi yang keluar rumah karena mendengar keributan turut menjadi korban pembacokan. Pelaku ditangkap usai kabur dan nekat sembunyi di rumah temannya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. Inilah detik-detik seorang pria bule kabur tanpa membayar usai makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon Siri 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dikejar dan ditagi oleh karyawan kafe, sang bule menolak membayar tagihan makanannya senilai Rp94.000 lantaran mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
5: Because I'm building your country. Look at the buildings. Look at the shops. Look at the five-star luxury that is coming right here. Leave me alone.
4: Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Menurut karyawan kafe, sebelum kabur, pria asing tersebut sempat menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan, namun gagal lantaran kartu kreditnya bermasalah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai yang melibatkan ambulans dengan mobil truk trailer. 3 orang penumpang ambulans dilaporkan meninggal dunia.
1: Sementara seorang anak 5 tahun meninggal dunia dan sejumlah anak lain mengalami luka usai kendaraan roda 3 yang mereka tumpangi menabrak pohon mangga.

0: Kecelakaan maut terjadi di kilometer 25 ruas tol Pekanbaru Dumai pada Minggu 7 Juni sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Peristiwa berawal dari ambulans yang membawa pasien dari Kabupaten Rokan Hilir tujuan kota Pekanbaru. Naas saat ambulans akan mendahului truk trailer yang ada di depan, ambulans menabrak bagian belakang dan sopir hilang kendali hingga menyebabkan ambulans terbalik. Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara Saputra pada Senin siang mengatakan, akibatnya 3 orang meninggal dunia, 2 korban merupakan kerabat pasien, dan 1 korban lain merupakan perawat. Sementara sopir ambulans mengalami luka ringan dan saat ini dirawat di rumah sakit di Kota Pekanbaru.
1: Diinformasikan bahwa yang meninggal itu atas nama Ade Misa, umur 38, pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian Kasih Avianti, umur 38, pekerjaan ibu rumah tangga. Dan Winda Handasari, umur 37, pekerjaan perawat.
0: Video amatir memperlihatkan kepanikan saat proses evakuasi anak korban kecelakaan sepeda motor roda 3 di Desa Igobula, Kecamatan Galila Selatan, Minggu siang. Awalnya kendaraan yang dikemudikan SI mengangkut 8 anak. Dari keterangan polisi, anak-anak menumpang untuk membuang sampah. Diduga karena rem yang tidak berfungsi, kendaraan hilang kendali dan menabrak batang pohon mangga. Benturan keras menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun meninggal dunia, sedangkan yang lainnya luka-luka. Hingga Senin, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti dari kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada apa di balik fenomena down trading, di mana konsumen kini memilih produk yang lebih terjangkau dibanding merek yang mereka gunakan?
3: Ya, simak jawabannya saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Warga pesisir di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dihebohkan dengan kemunculan water spout yang berputar-putar di lautan dekat dengan permukiman warga.
1: Sementara itu sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah terekam kamera mencari makanan dari tempat sampah. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 Jam.
2: Kamera warga merekam kemunculan fenomena alam berupa kolom udara yang berputar menyerupai corong atau water spout di perairan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Senin pagi. Pusaran angin di atas permukaan laut itu pun sempat membuat heboh.

0: heboh warga setempat. Fenomena ini terjadi saat hujan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Karimun. Dalam rekaman video yang diambil warga, terlihat pusaran menyerupai belalai awan menjulur dari angin hingga menyentuh permukaan laut. Prakirawan BMKG Cabang Kabupaten Karimun, Erva Khairunisa mengatakan, water spot berlangsung singkat, hanya beberapa menit lalu menghilang. Saat sedang berfoto di tebing pinggir laut, seorang remaja perempuan terjatuh dan hilang di laut di kawasan wisata Aparalang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari video amatir pengunjung, korban diduga terkena hempasan ombak saat berfoto sebelum terjatuh. Korban sempat terombang ambing sebelum hanyut dan menghilang. Mengutip Detikkom pada Senin, Kepala Pelaksana BPBD Bulukumba, Andi Hasbuloh menyebutkan korban sedang berlibur bersama keluarga di lokasi. Korban dan temannya menuju tempat spot foto di tebing Aparalang, namun tiba-tiba ombak menghantam dan membuat korban jatuh ke laut. Sejumlah rusa di Taman Sriwidari Solo, Jawa Tengah, terlihat mencari makan di tempat sampah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, meski rusa-rusa ini sudah diberi makan satu kali sehari. Minimnya pengunjung dan tidak kunjung usai renovasi di Taman Sriwidari membuat rusa-rusa ini harus mencari makan tambahan sendiri, termasuk mengais makanan di tempat-tempat sampah. Sejumlah pengunjung mengaku prihatin dengan kondisi satwa di Taman Sriwidari. Wakil Wali Kota Solo, Asrid Widayani pun pada Senin mengaku sejumlah rusa mencari makan di tempat sampah karena tempat sampah yang terbuka dan mudah dijangkau. Pemkot Solo pun berencana membuat penangkaran rusa untuk menjaganya dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jari seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur terjepit lubang besi jendela rumahnya. Orang tua sang bocah harus memanggil petugas damkar untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit.
2: Dan masih di Jawa Timur, tepatnya di Kota Mojokerto, petugas damkar juga membantu melepas cincin yang terpasang di kaki seekor bulung jalak putih.
3: Sedang asyik bermain, jari manis bocah berusia 7 tahun ini terjepit di lubang besi jendela rumahnya. Awalnya orang tua sang bocah sempat berusaha untuk melepaskan jari anaknya yang terjepit, namun gagal. Warga Jalan Banjar Melati, Laker Santri, Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Petugas harus melepas besi dari jendela terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelepasan jari yang terjepit. Menggunakan gerinda kecil, petugas memotong besi yang menjepit jari bocah ini. Dalam waktu setengah jam, besi bisa terpotong dan jari yang terjepit bisa dilepaskan.
4: Cuman jalan aja ya.
5: Terus kami bantu evakuasi dengan cara gerinda atau yang heboh. Evakuasi dengan aman dan orang anak tersebut memang informasinya untuk kebutuhan khusus.
3: Di Mojokerto, Jawa Timur, petugas damkar membantu proses melepas cincin di kaki seekor burung jalak putih. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda untuk memotong cincin lantaran ukuran kaki burung yang kecil.
6: Teman-teman langsung melakukan penanganan dengan sangat cepat dengan waktu kurang lebih 10 menit. Karena cuma besi, Pak, bukan monel atau cincin emas.
3: Burung yang dipelihara oleh Farid, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon ini dipasangi cincin sejak kecil. Kini cincin tersebut sudah kekecilan dan menjepit kaki burung tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pasangan pengantin asal Ponorogo, Jawa Timur memberikan souvenir pernikahan berupa frozen food. Dan ini buatannya sendiri, jadi cukup unik ya.
1: Bisa langsung dibawa pulang ya untuk diolah nanti, langsung dimakan. Sementara itu ada juga yang tak kalah unik, ada sebuah resepsi pernikahan yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Selain digelar di area perkebunan, para tamu juga mendapat pelayanan terapi sengat lebah.

0: dikasih souvenir pernikahan berupa frozen food dengan berbagai pertimbangan. Selain dari keluarga pengusaha frozen food homemade, souvenir berupa frozen food dianggap lebih bermanfaat. Karena makanan ini disukai banyak orang dan tidak mungkin dibuang percuma.
1: Ya, karena saya produsen homemade frozen food, yang alhamdulillah ada beberapa menu varian, dan varian itu sudah beredar sebagai menu pokok di resto dan kafe di Ponorogo.
0: Untuk memberikan kesan yang trik dan lebih menarik, frozen food dibentuk dengan berbagai model serta warna. Pewarnaannya pun menggunakan bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi.

0: Sementara itu, hawa dingin khas alam pegunungan dan panorama hijau lereng Gunung Slamet menjadi latar belakang indah dari resepsi pernikahan Widya Smara dan Hasdiansyah. Berbeda dari pesta pada umumnya, pernikahan yang digelar di area perkebunan sayur kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah ini merupakan ide dari sang ayah mempelai wanita, Tejo Asmoro, yang merupakan seorang pawang lebah. Pernikahan ini pun menjadi viral dan berbeda lantaran adanya fasilitas layanan nyeleneh, yakni terapi sengat lebah, serta mencicipi madu murni langsung dari sarangnya. Menurut sang pemilik hajat, terapi sengat lebah ini sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan.
1: Itu pengalamannya sangat indah dan menakjubkan ya.
0: Selain terapi sengat lebah, para tamu undangan juga dimanjakan dengan souvenir atau cindramata aneka sayur segar, buah-buahan hingga bibit tanaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, naiknya harga sejumlah bahan pangan di pasar dikeluhkan tidak hanya oleh pedagang, tapi juga pembeli. Kenaikan harga membuat laba menurun dan daya beli masyarakat yang lesu.
3: Sementara itu, pasca diumumkannya rencana kenaikan harga minyak kita oleh pemerintah, kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Stok yang menipis menyebabkan nilai jual jauh lebih tinggi dibandingin HET.
4: Kelangkaan minyak kita dirasakan di pasar-pasar tradisional Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini terjadi sejak pemerintah mengumumkan rencana kenaikan minyak goreng bersubsidi tersebut. Stok yang terbatas memaksa pedagang menjual minyak kita jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp22.000 per liter. Seperti di pasar Mojosari pada Senin siang, banyak pedagang yang tidak menjual minyak kita karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor. Jikalaupun ada yang menjual, minyak kita dibanderol di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000.
5: Ya hampir tidak ada, bisa dikatakan hampir tidak ada. Wong ada itu pun kadang dijatah 2 karton, mean? Dikasih cuma 2 karton.
4: Diketahui, pemerintah resmi menyepakati kenaikan harga minyak kita karena fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO, baik di tingkat global maupun domestik. Tak hanya minyak kita, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bahan pokok. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang tradisional di Sidoarjo, Kota Lamongan, Jawa Timur pada Senin pagi. Jika sebelumnya harga minyak kita yang mengalami kenaikan, kini giliran gula pasir. Harga eceran gula pasir yang sebelumnya Rp16.500, kini membengkak menjadi Rp17.500 dalam hitungan hari.
6: Harga gula naik sekarang?
7: Iya mas, naik.
6: Berapa?
7: 17,5.
6: Sebelumnya berapa mas?
7: 16,5.
6: Itu kenapa?
7: Karena dolar sama BBM naik.
4: Imbas ganda juga dirasakan oleh pembeli.
8: Jualan apa?
9: Gorengan sama geprek di desa.
8: Ini minyak juga
9: minyak
8: mahal.
9: Kan minta banyak kalau geprek gitu.
8: Terus kalau mahal gini gimana
9: Bu? Pusing saya.
4: Kenaikan harga pangan dipicu melebahnya nilai tukar rupiah dan dampak penyesuaian harga BBM yang membebani sektor logistik. Kini para pelaku usaha mikro dan pedagang sangat berharap akan adanya langkah intervensi harga dari dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
3: Ya, kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga ini membuat masyarakat semakin selektif dalam berbelanja.
2: Fenomena down trading pun kian marak. Konsumen memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek yang biasa mereka gunakan.

0: Tekanan daya beli masyarakat semakin tinggi bisa dilihat dari pola belanja sehari-hari. Saat ini cukup banyak konsumen yang beralih dari produk-produk premium ke produk-produk atau merek-merek lain yang harganya lebih murah atau lebih miring. Fenomena ini dinamakan downtrading. Kondisi ini dipicu semakin tinggi harganya kebutuhan bahan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
1: Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sejumlah konsumen kini semakin selektif dalam berbelanja. Fenomena downtrading atau peralihan dari produk premium ke produk yang lebih murah semakin banyak ditemui.
2: Ada beberapa, cuman memang nggak semuanya saya ganti ke yang dari premium ke di bawahnya gitu ya. Jadi kayak contoh saya bilang tadi seperti kayak minyak goreng itu kan, kalau untuk minyak goreng kan kita langsung konsumsi ya. Jadi untuk itu saya tetap juga maintenance untuk asupan yang kita makan juga gitu.
1: Meski tetap berupaya mempertahankan kualitas kebutuhan pokok seperti makanan, sebagian konsumen mulai melakukan penghematan pada kebutuhan rumah tangga lainnya, mulai dari pembersih lantai, deterjen hingga penyemprot nyamuk. Tidak jarang kini konsumen memilih merek yang lebih terjangkau selama fungsi dan manfaatnya dianggap tidak jauh berbeda.
3: Dari kita sendiri sih, dengan adanya dinamika kenaikan harga yang saat ini bukan hanya di Indonesia saja tapi juga global, ya kita mengakali untuk beli yang seandainya biasanya barang-barang itu grade-nya A, ya kita belinya yang grade A, A- ataupun grade B seperti itu.
1: Pergeseran pola konsumen ini juga dirasakan para pedagang. Mereka melihat konsumen semakin sensitif terhadap harga dan cenderung membandingkan produk sebelum membeli.
4: Oh ya, ada tentunya. Dia tuh berpengaruh banget. Yang tadinya kalau pelangganan saya kan biasanya untuk di pedagang-pedagang lagi ya, warteg atau warung-warung itu, dia sekarang nyarinya yang termurah gitu. Bahkan sampai nyari yang minyak curah.
5: Kemarin harganya rendah, sekarang udah naik.
0: Berapa, Bang?
5: Kalau ini harga 15, kemarin sekitar 14 lah.
0: Biasanya beli ini terus ganti ke yang murah-murah gitu.
5: Ada juga, sebagian orang ada.
1: Fenomena downtrading menjadi salah satu indikator tekanan daya beli masyarakat. Ketika pendapatan relatif stagnan, sementara harga kebutuhan terus meningkat, konsumen cenderung menyesuaikan pola konsumsi untuk menjaga keseimbangan pengeluaran rumah tangga.
0: Fenomena downtrading menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi menghadapi kenaikan biaya hidup. Tidak sedikit masyarakat yang kini lebih memilih harga dibandingkan merek, demi menjaga kondisi keuangan mereka. India Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
6: Ke informasi lainnya, pada Sabtu malam, pengurus pondok pesantren Cipasung di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar Haul Akbar ketiga Masyayikh Ponpes Cipayung.
7: Selain silaturahmi alumni, Pak, acara juga diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan.
8: Sabtu malam, alumni, santri, serta masyarakat menghadiri puncak Haul Akbar Masyayikh Ponpes Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin hikmat mengikuti berbagai kegiatan, di antaranya silaturahmi alumni, khataman Al-Quran, ngaji kitab kuning, istighosah, hingga cek kesehatan gratis. Pada haul tahun ini, panitia menyusun buku riwayat singkat serta amalan pendiri Ponpes Cipasung, Kiai Haji Ruhiyat.
9: Jadi ini adalah Haul Akbar Masyayikh yang ketiga di Ponpes Cipasung. Nah, yang dimaksud dengan Haul Akbar Masyayikh itu apa? Jadi Haul Akbar itu kan kita kiainya banyak ya, dan sebetulnya kalau Abah Ulia pimpinan pesantren itu meninggalnya udah tahun 77, jadi sebenarnya haulnya sudah banyak. Cuma ketika pimpinan yang terakhir yang sebelum Kiai Ubed yaitu Kiai Abun Benyamin Rohiyat meninggal, itu kita menggabungkan peringatannya dalam satu acara sehingga kita namakan sebagai Haul Akbar Masyayikh. Nah, ini baru kita lakukan, ini yang tahun ketiga yang kita lakukan.
8: Meriahnya acara juga membawa berkah bagi warga sekitar yang berjualan makanan, minuman, pakaian dan buku. Diketahui, Ponpes Cipasung didirikan oleh Kiai Haji Ruhiyat sebelum kemerdekaan RI. Kepemimpinan Ponpes kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat dan anak-anaknya. Kini, tongkat kepemimpinan Ponpes Cipasung berada di tangan Kiai Haji Ubaidillah. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
7: Seorang pensiunan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
10: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Video seorang asisten rumah tangga dianiaya keluarga mantan majikannya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, viral usai diunggah akun Mpuspa26. Selain dibaki dengan kata-kata kasar dalam bahasa Sunda, korban juga dilempar barang, dipukul, hingga dijambak. Ironisnya, aksi kekerasan itu dilakukan di depan ibu kandung korban. Pelaku juga sempat terdengar menyalahkan korban yang menjadi penyebab cucunya mengalami patah kaki. Melalui postingan pribadinya, korban YR mengaku penganiayaan itu terjadi pada Januari lalu. Ia dituduh telah mencuri uang Rp900.000 serta 3 buah sepatu usai ia meminta berhenti bekerja.
5: Saya mendapatkan tekanan dan intimidasi yang pada akhirnya RW berbicara dengan orang tua saya untuk suruh mengakui bahwa saya mengambil uang Rp900.000 dan 3 pasang sepatu. Dan terjadilah pemukulan dan penganiayaan di sana, juga ada RW yang menyaksikan tanpa ada larayan.
4: Pada Senin, Wakil Bupati Tasikmalaya meminta kasus ini dikawal dengan baik. Menurutnya, tidak sepatutnya permasalahan diselesaikan dengan kekerasan. Kasus ini kini tengah ditangani Polresta Tasikmalaya. Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebutnya tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku pun langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, kuasa hukum AJ mengungkapkan bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai.
6: Jadi antara klien kami, Pak Ajun maupun si korban dan Mandi Irza itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irza itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irza itu juga dicabut oleh Irza.
4: AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP mencabut laporannya dugaan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pensiunan tukang bangunan di Wenemark, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal.
7: Dengan 6 karyawan, produknya kini diekspor ke berbagai negara dari Venezuela hingga Spanyol. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.
8: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan

0: bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
1: Gitu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang usaha baru. Saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah, untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah mertua saya.
2: Sampai udah berdebu.
0: Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan pralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir. Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai Rp6.000.000 per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga Rp30.000.000. Omset Eko kini mencapai sekitar Rp100.000.000 per tahun.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Selasa 9 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo melantik 3 petinggi Badan Gizi Nasional, BGN, dan melantik Said Iqbal menjadi penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya terpantau jauh di atas harga eceran tertinggi. Perang antara Iran dan Israel kembali pecah setelah Israel melanggar gencatan senjata dengan Lebanon.

0: Dua pekerja mengalami luka bakar setelah terjadi ledakan saat proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga ledakan terjadi akibat galian mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah.
1: Peristiwa ledakan terjadi di kawasan putaran BRI Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, saat kejadian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari lokasi galian yang sedang digunakan untuk pekerjaan jaringan air bersih. Warga yang berada tidak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat kepulan asap dan korban yang terkena dampak ledakan.
2: Terdengar itu pas lagi di bawah sekian meter itu kan. Terus balik sana kita tahu dari mobil orangnya hitam gitu mukanya.
3: Berdua?
2: Yang baru yang saya yang tahu yang satu doang.
3: Satu korbannya ada dua ya Pak?
2: Tapi dengar dari samping tanaman itu kan ada warung. Dengar.
4: Ledakannya terdengar ya Pak?
2: Terdengar.
1: Menurut keterangan petugas, ledakan diduga terjadi saat pekerja melakukan galian untuk perbaikan jaringan air bersih. Saat proses pekerjaan berlangsung, alat gali diduga mengenai kabel listrik milik PLN yang tertanam di bawah tanah sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari kejadian ini, dua pekerja yang berinisial H dan R mengalami luka bakar pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk bisa mendapatkan penanganan medis.
5: Kronologisnya, menurut keterangan saksi, pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel listrik.
1: Pasca kejadian, pekerjaan galian dihentikan, petugas polisian masih melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Getaran gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
6: Panikan warga terekam kamera amatir saat gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah selatan Mindanao, Filipina Senin pagi. Di wilayah kota General Santos, Mindanao, getaran gempa yang kuat membuat sejumlah bangunan di pusat perbelanjaan ambruk. Di lokasi lain dilaporkan sebuah gedung sekolah juga ambruk akibat gempa. Sementara di Davao Occidental, para siswa dan guru di sekolah dasar Mahayhay berkumpul di halaman sekolah saat guncangan gempa terjadi. Dalam video yang beredar, tampak tanah bergoyang sangat kuat. Para guru berusaha menenangkan siswa dan mengajak siswa berjongkok sambil berpegangan pada tanah. Kuatnya guncangan gempa membuat sebuah atap ambruk dan hampir menimpa siswa. Gempa juga terasa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan menimbulkan kepanikan. Di salah satu sekolah dasar, tampak siswa dan guru berkumpul di lapangan saat gempa terjadi. Mereka berjongkok dan berpegangan pada tanah. Selain di Sangihe, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Utara, seperti di Manado, Minahasa, dan Polaang Mongondo. BMKG menyebut gempa tektonik yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina tersebut menyebabkan tsunami kecil di tiga titik di Indonesia, yaitu di Ulu Siau, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, dan Melongguane, Kabupaten Talaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Waspadalah aksi kejahatan si tangan panjang kian marak terjadi. Di Surabaya berbekal kawat gantungan baju, seorang pencuri berhasil membobol kunci rumah kosong. Adapun di Duren Sawit, Jakarta Timur akibat lengah ketika belanja di warung, HP baru milik warga hilang dicopet. Kedua aksi ini, kejahatan ini terekam CCTV.
7: Aksi FM melakukan pembobolan ruko di Jalan Wonokusumo Wetan dan rumah kosong di Gang Wonokusumo Wetan, Surabaya terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lapangan, polisi lalu berhasil mengidentifikasi, kemudian menangkap FM di tempat kos di kawasan Wonokusumo Bakti, Surabaya. Di aksi terakhirnya, pelaku memanfaatkan rumah yang ditinggal pemiliknya pulang ke Madura. Dengan modal kaos bekas gantungan baju, pelaku merusak dan membuka kunci pintu, lalu masuk ke dalam bangunan dan menggondol uang tunai 7 juta rupiah yang disimpan di dalam celengan di bawah tempat tidur, serta sebuah telepon genggam milik korban. Video kamera pengawas merekam aksi pencopetan telepon genggam di warung kelontong di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur pada Jumat sore lalu. Dalam aksinya, nampak para pelaku yang berjumlah 2 orang mendekati korbannya dari arah belakang. Memanfaatkan keramaian jual beli, pelaku yang mengenakan pakaian warna merah dan abu-abu lalu menggasak telepon genggam korban dari kantong celana. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat kehilangan telepon genggam yang baru dibelinya tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 warga negara asing yang menguras uang di laci kasir sebuah toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kedua pelaku pura-pura membeli barang dan mengajak kasir berbicara menggunakan bahasa asing. Saat kasir kebingungan, salah satu pelaku dengan santai membuka laci dan mengambil uang tunai sebesar Rp200.000. Korban baru menyadari pencurian ini setelah pelaku kabur hingga akhirnya memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anggaran belum cair, sejumlah dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat berhenti beroperasi sementara waktu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 3 petinggi Badan Gizi Nasional BGN, Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin sore.
1: Proses pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang serta dua Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono menggantikan Dadan Hidayana, Lodwik Pusung dan Sony Sanjaya yang saat ini terjerat kasus korupsi di lingkungan BGN. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
3: Dengan seluruh-lurusnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebut ada beberapa program prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Misalnya efisiensi anggaran dengan melakukan moratorium SPPG hingga refocusing penerima manfaat makan bergizi gratis.
4: Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita tata apakah dapur ini bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
1: Sementara itu, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal akan menjembatani regulasi ketenagakerjaan hingga mendorong kesejahteraan pekerja. Ia juga akan menjaga iklim investasi dan industri tetap kondusif di dalam negeri.
5: Yang kedua, tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT, kemudian OJOL, Ojek Online yang tarifnya untuk teman-teman OJOL mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk.
1: Pelantikan sejumlah petinggi BGN ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis yang saat ini kembali menjadi sorotan usai ditangkapnya 3 mantan petinggi BGN dalam dugaan korupsi di lingkungan BGN. Sementara itu, penunjukan Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh diharapkan dapat melahirkan solusi konkret atas masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Adi Dwinanda, Devi Fitria di Jakarta.
0: Presiden Prabowo pada Senin 8 Juni menerima 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat. Dalam kesempatan itu, para duta besar menyerahkan surat kepercayaan atau letter of credential yang menandai dimulainya masa tugas para diplomat.
1: Senin siang bertempat di Istana Merdeka Jakarta, penyambutan kepada 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara penyambutan dilakukan di halaman Istana Merdeka di mana para wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia seperti Arman Hatanasir, Arif Hafaz Ugroseno, dan Muhammad Anies Mata menyambut kehadiran para dubes tersebut. Adapun 8 duta besar negara sahabat yang hadir diantaranya berasal dari Sri Lanka, Filipina, Republik Korea, Ceko, Palestina, Yunani, Lebanon, dan Saint Lucia. Prosesi acara dimulai dengan pemutaran lagu kebangsaan masing-masing negara yang dilanjutkan dengan penyerahan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya usai acara menyebut, Presiden juga menggelar acara ramah tamah dengan para dubes yang dilanjutkan dengan diskusi dan saling tukar pandangan.
6: Setelah penyerahan surat-surat kepercayaan tersebut, dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia. Kemudian juga ada beberapa memberikan pandangan-pandangan dan Bapak Presiden juga sekali lagi menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia memutuskan oleh founding fathers kita bahwa kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan.
1: Sementara menanggapi kritik sejumlah pihak termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengenai waktu penyerahan surat kepercayaan para dubes yang dinilai terlampau lama, Wakil Bapak Menteri Luar Negeri RI Anies Mata mengungkap bahwa hal ini murni karena masalah pengaturan untuk efisiensi dan keserentakan agenda.
7: Presiden sudah murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau, tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini sama sekali enggak. Murni karena masalah jadwal yang sangat padat aja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh.

0: Anies Mata menambahkan alasan tersebut juga dapat diterima oleh para duta besar negara sahabat, terlebih di situasi global yang dinamis seperti saat ini. Selanjutnya, pemerintah juga akan segera menjadwalkan pengaturan waktu penyerahan surat kepercayaan dari 9 negara lainnya yang disebut Mensesnek akan berlangsung dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Sejumlah dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat berhenti beroperasi sementara sejak Senin hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Hal ini terjadi karena belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah dapur MBG di Cirebon.
2: Di media sosial, beberapa dapur MBG di Cirebon, Jawa Barat mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon, Jawa Barat. Dapur yang setiap harinya sibuk dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi pada hari Senin tampak sepi. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu. Hal ini terjadi pula pada sejumlah SPPG lainnya di Kota Cirebon. Di wilayah Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon sedikitnya ada 4 dapur MBG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun untuk kebutuhan operasional dapur lainnya.
3: Untuk di wilayah Kecamatan Kejaksan sendiri, itu ada 4 dapur yang tidak beroperasional dimulai hari ini. Karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
4: Berarti mulai per hari ini tidak dapat beroperasi ya?
3: Ya, sebagian SPPG per hari ini ada yang tidak beroperasi karena bantuan pemerintahnya itu belum turun.
5: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktu yang bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKBG.
6: Sampai sebelumnya seperti apa?
5: Ini baru pertama Pak di dapur kita. Sebelumnya tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan.
2: Sejumlah dapur MBG yang belum mendapatkan pencairan anggaran di Cirebon berharap agar pemerintah dapat segera mencairkan anggaran agar dapat kembali beroperasi untuk melayani ribuan penerima manfaat MBG. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
1: BGN menutup 8 SPPG di Solo karena tidak memenuhi standar IPAL. Wali Kota Solo mendukung upaya yang dilakukan oleh BGN dan terus memantau 8 SPPG tersebut. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah melakukan evaluasi besar-besaran di seluruh lini, mulai tingkat kepemimpinan hingga aspek teknik dari pusat hingga ke daerah. Di Kota Solo sendiri, sebanyak 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditutup sementara akibat tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sesuai standar. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo Respati Ardi menyambut baik upaya yang dilakukan BGN.
7: Buka kembali. Dari Satgas sudah menyampaikan ada 8 yang disuspend dan kita minta untuk memenuhi izin-izinnya terkait lingkungan terutama dan kehigienitas dari dapur. Jadi nanti ketika sudah berjalan dengan baik, nanti kami akan buka kembali. Dan hari ini sudah ada 4 yang komitmen dan 4 yang belum memenuhi. Intinya kami menyerahkan komitmen dari SPPG sehingga pelayanan tidak terganggu nanti ke depan.
1: Memprihatinkan, sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah mencari makanan dari tempat sampah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya Jawa Timur terpantau jauh di atas harga eceran tertinggi. Sementara di pasar SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, harga minyak kita sesuai HET namun stoknya terbatas.
5: Di sejumlah pasar tradisional di Surabaya Jawa Timur, harga minyak kita mencapai Rp21.000 per liter. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.700. Sementara di pasar SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, harga minyak kita sesuai HET, namun stoknya terbatas. Di Jatim, hanya 39 pasar yang termasuk dalam pasar SP2KP yang wajib mendapat penyaluran minyak kita secara rutin dari Bulog. Salah satunya Pasar Pucang, Surabaya.
6: Penjual mengatakan mendapat pasokan minyak kita dari Bulog sebanyak 5 kardus dalam kurun waktu 1 minggu sekali atau bahkan lebih. Harganya Rp14.500 per liter, kemudian dijual sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Stok 5 kardus ini habis terjual dalam waktu 1 hari saja karena banyaknya permintaan pembeli. Sementara jika habis, penjual akan membeli dari agen di luar dengan harga yang jauh lebih tinggi, mencapai Rp20.200 per liter. Kemudian dijual ke pembeli mencapai Rp21.000.
5: Pedagang berharap mendapat tambahan distribusi minyak kita dari Bulog. Selain untuk memenuhi permintaan pembeli, keuntungan yang didapat penjual pun mencapai Rp1.200 per liter. Sementara jika membeli dari agen, penjual hanya mendapat keuntungan sekitar Rp800.
7: Ya kalau bisa ditambah sih, soalnya kalau yang dari pemerintah itu kan cuma dapat 5 kardus ya Mbak ya, itu pun seminggu sekali, bahkan kadang lebih. Itu ya sehari buyar Mbak, habis. Otomatis saya nyari di tempat lain dengan harga relatif lebih tinggi. Ya mau nggak mau kita ngambil ketimbang kosong. Jadi seperti itu. Lebih baik yang subsidi sih sebenarnya dari pemerintah itu. Cuman kan karena kebatas stok, ya wis kita terima apa adanya.
5: Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, alokasi distribusi minyak kita sebanyak 65% dilakukan pihak swasta. Sementara 35% lainnya didistribusikan 3 BUMN pangan, yaitu Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma. Perum Bulog Pusat telah mengajukan tambahan kuota pendistribusian minyak kita ke Kementerian Perdagangan.
8: Memang karena permintaan minyak itu luar biasa, jadi yang baru drop Bulog pun kadang cepat habis. Jadi memang kondisi seperti itu. Nah, mungkin dengan tambahan 1,3 juta liter ini, kami berharap tidak hanya pasar SP2KP yang bisa kita dropping, kita akan mencoba mendistribusikan ke pasar-pasar utama di wilayah-wilayah kota-kota besar.
5: Dalam sebulan, kebutuhan minyak kita di pasar SP2KP Jatim sebanyak 951.840 liter. Sementara kebutuhan di seluruh pasar, rumah pangan kita, retail modern, dan koperasi desa Merah Putih mencapai 4,8 juta liter. Hingga 7 Juni 2026, Bulog sudah menyalurkan 11.612.597 liter minyak kita di seluruh Jatim. Adapun sisa stok minyak kita sebanyak 553.000 liter. Kanza Tamarindora, Andreas Wijaksono.

0: No, Surabaya, Jawa Timur.
1: Beralih ke informasi lain, memprihatinkan, sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah mencari makan dari tempat sampah. Pemkot Solo akan melakukan penangkaran terhadap 31 satwa tersebut. Viral rusa Taman Sriwedari Solo cari makan di tempat sampah di Solo, Jawa Tengah ini akan kita sampaikan dalam liputan berikut ini.
2: Sejumlah rusa yang berada di Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah terlihat mencari makanan dari tempat sampah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, meski rusa-rusa ini sudah diberi makan satu kali sehari. Minimnya pengunjung dan juga tidak kunjung usainya renovasi di Taman Sriwedari Solo membuat kawanan rusa ini harus mencari makanan tambahan sendiri, termasuk mengais makanan di tempat sampah. Sejumlah pengunjung mengaku prihatin dengan kondisi satwa yang ada di Taman Sriwedari Solo ini.
3: Kadang-kadang kayak ini kan nggak ramai terus, Thomas. Nggak harus nungguin pengunjung juga. Kalau nggak ada pengunjung ya cari makan gimana. Yang ngasihnya cuma pagi, kalau nggak pagi sore, kalau nggak dua kali kalau nggak salah.
2: Wakil Wali Kota Solo Astrid Hidayani Sabtu siang meninjau kawasan Taman Sekretariat. Kedatangannya untuk memastikan pemberian makanan yang cukup serta perawatan dari penjaga bahkan dokter rutin datang untuk memantau kondisi rusa. Namun diakui Astrid memang ada sejumlah rusa yang mencari makan di tempat sampah karena tempat sampah yang terbuka dan mudah dijangkau. Ia bersama jajaran terkait akan membuat penangkaran rusa untuk menjaga kawanan rusa dan meningkatkan daya tarik wisatawan.
4: Ya, dari pengelola sudah diberikan ya Pak ya? Ada diberikan sekali sehari, kemudian ada penambahan volume pakan juga ya, yang sudah disiapkan. Jadi mungkin kemarin juga melihat dari sisi bobot, rusa itu ternyata ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, karena memang dari 31 ekor rusa yang ada di Sriwedari ini variasinya beda-beda, tapi secara umum kita pastikan semuanya sehat, semuanya ada tempat untuk beristirahat, ada bobot untuk makan ya, untuk pangan yang kita juga siapkan, dan seterusnya akan kita benahi dari sisi kawasan.
2: Penangkaran dibuat untuk memastikan ruang hidup yang lebih tertata dan aman bagi satwa, namun tetap memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi sekaligus memberi makan sesuai ketentuan. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.
1: Warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini bisa menggunakan sampah bernilai ekonomis sebagai alat pembayaran untuk pembuatan serta perpanjangan surat izin mengemudi di Polres Metro Bekasi. Selain kardus bekas, bank sampah Polres Metro Bekasi juga menerima botol kemasan air mineral bekas hingga minyak jelantah. Senin sore, warga Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, mendatangi lokasi jagaan Bekasi on the spot Polres Metro Bekasi. Mereka membawa sampah bernilai ekonomis untuk dijadikan alat pembayaran pembuatan dan perpanjangan kartu surat izin mengemudi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, menyebut melalui program Green Service, permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi dapat teratasi, sekaligus meningkatkan pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM. Selain di lokasi SIM keliling, program ini juga tersedia di Mapolres Metro Bekasi. Jenis sampah yang diterima Bank Sampah Polres Metro Bekasi diantaranya adalah kardus bekas, botol air mineral, hingga minyak jelantah.
5: Untuk layanan pembuatan SIM perpanjang itu bisa menukarkan kurang lebih dengan sampah sekitar 90 kilo ya. Sampahnya sampah plastik ya, tutup botol plastik termasuk kardus ya, kardus-kardus bekas. Antusias warga sangat luar biasa dan mereka juga sangat senang lingkungannya bersih, mereka dapat layanan publik yang mudah, murah.
6: Sekitar 30 kiloan tadi saya bawa sampah. Alhamdulillah udah jadi, sangat-sangat cepat, programnya sangat baik. Saya tadi bawa sampah kardus. Ada kardus, ada aqua. Intinya kita bawa sampah-sampah ekonomis.
1: Timnas Iran tiba di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 dimulai. Simak informasi selengkapnya usai jeda.